0: Bareskrim Polri pada Minggu 23 Agustus merilis 72 orang telah ditangkap dan dijadikan tersangka dalam kasus pembakaran hutan dan lahan di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Lalu, apa alasan mereka membakar hutan dan lahan? Jawabannya adalah karena sawit.
1: Rata-rata modus operandi pada 9 polda tersebut, apa yang saya sampaikan di depan tadi, sebagian besar digunakan oleh para tersangka adalah membuka lahan dengan cara sengaja membakar agar biaya operasional kegiatan berkebun menjadi murah atau ekonomis.
0: Merespons kebakaran hutan yang semakin menggila, Presiden Prabowo turun tangan melihat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran yang satu ini tidak bisa dianggap enteng. Kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan tidak sedikit. Di tahun 2019, BNPB bahkan menyebut Indonesia mengalami kerugian hingga Rp75 triliun akibat kebakaran hutan dan lahan di sepanjang tahun 2019. Saat ini pemerintah Indonesia juga telah melakukan komunikasi dengan sejumlah negara tetangga yang terkena dampak asap kebakaran hutan dan lahan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Setelah meninjau penanganan karhutla di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kunjungan ke Sumatera. Di Palembang, Sumatera Selatan, Prabowo memastikan penanganan karhutla berjalan dengan cepat. Presiden Prabowo kembali memimpin rapat terbatas di posko karhutla Palembang Senin siang. Fokus penanganan diperluas ke Sumatera, khususnya Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Data Sipongi Kementerian Kehutanan mencatat 2.894 titik panas di Pulau Sumatera. Konsentrasi terbanyak ada di Sumatera Selatan sebanyak 1.410 titik, disusul Riau 480 titik, dan Jambi 425 titik. Pemerintah memperkuat operasi terpadu melalui pemadaman darat, patroli, waterbombing, hingga modifikasi cuaca. Presiden Prabowo memastikan seluruh jajaran bergerak dalam satu komando. Penegakan hukum juga diperketat bagi pihak yang terbukti menyebabkan atau membiarkan kebakaran, termasuk pengawasan ketat di areal konsesi.
3: Karena masalah kebakaran hutan ini adalah masalah seluruh bangsa, seluruh negara. Hutan itu adalah sumber kehidupan kita. Kalau hutan terbakar, seluruh rakyat yang akan kena, ya, pernafasan dan sebagainya. Ini bencana yang sangat sangat berbahaya, ya. Walaupun memang kita lihat bahwa dibandingkan dengan beberapa tahun sebelum ini, saya perhatikan tahun ini jauh di bawah pengalaman-pengalaman yang beberapa tahun yang lalu. Walaupun seperti itu, kita waspada karena memang ramalan El Nino tahun ini, El Nino yang cukup berat.
2: Di Pulau Hiri, Ternate, Maluku Utara, ada tradisi leluhur Salai Jin, warisan budaya yang lekat, nuansa sakral dan magis. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pulau Hiri, Ternate, Maluku Utara. Tradisi leluhur Salai Jin terus bertahan hingga saat ini. Warisan budaya ini lekat akan nuansa sakral dan juga magis. Di balik gerak dan iramanya tersimpan jejak sejarah yang diwariskan lintas generasi. Berikut liputannya.
5: Wokaruju digenggam erat oleh 25 penari. Tangan mereka mengepak selaras dengan irama. Inilah Salai Jin, ritual adat yang diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Ternate, Maluku Utara. Tradisi ini masih terus dijaga di Pulau Hiri. Bukan hanya mengandalkan gerak dan irama, Salai Jin menyimpan jejak sejarah serta nilai spiritual dari para leluhur.
6: Kami jelaskan tadi bahwa Salai Jin ini adalah ritual bagi masyarakat di Maluku Utara. Namun khususnya untuk Pulau Hiri agak lain ya, karena kami menyelenggarakan setiap 4 atau 5 tahun sekali, di mana ada sejarahnya, yaitu ketika Sultan Babula perang melawan penjajah pada saat itu adalah Portugis, menggunakan kekuatan pasukan inti keraton Kesultanan Ternate, yaitu adalah dari Pulau Hiri ini. Dan karena melawan penjajah itu mereka sudah menggunakan senjata yang modern pada saat itu, sedangkan masyarakat Indonesia pada saat itu masih menggunakan kekuatan gaib Salai Jin. Kemudian dalam perkembangannya yaitu adalah untuk pengobatan. Pengobatan itu juga sekaligus untuk supaya diberkahi oleh Tuhan.
5: Saragi, tifa, dan viol mengiringi gerak para penari. Irama mogo ini membangun suasana yang khas. Lantunan Doro Bololo yang berisi peribahasa, dalil tifa, dan dalil moro yang syarat makna turut menjadi bagian dalam Salai Jin.
7: Ini alunan musik lagi istirahat, artinya para penari Salai Jin ini juga lagi pada istirahat. Tuh, kita bisa melihat masyarakat yang menggunakan pakaian warna putih ini, yang memegang wokaruju. Nah, itu sudah mulai lagi musiknya, dan tradisi Salai Jin ini memang sudah dilakukan sejak zaman dulu, sejak zaman nenek moyang, dan saat ini dilakukan setiap 4 tahun sekali. Dan tarian ini akan berlangsung selama 3 hari, 3 malam.
5: Salai Jin juga erat kaitannya dengan tradisi Kapitahiri sebagai sarana pengobatan tradisional.
8: juga Kapitan Hiri minta kepada pengobatan melalui jin. Jin itu juga minta kepada Allah, orang yang paling dekat dengan Allah, sehingga Allah memberikan bantuan ketika orang yang sakit itu sudah sembuh, mereka memberikan imbalan kepada jin, begitu, atau disebut dengan bahasa Ternate dimai. Sehingga Kapitan Hiri bersama-sama dengan ini, bukan cuma hanya Kapitan Hiri yang dananya bukan dari Kapitan Hiri sendiri, tetapi ini orang-orang yang ada di Pulau Hiri, seluruh Pulau Hiri, bahkan dari luar ada yang berobat di sini yang sudah pernah sembuh hampir setiap hari. Setiap hari mereka berobat di sini, berobat tradisional. Karena sakit kita ini kan bukan cuma hanya penyakit yang ada dalam tubuh, tetapi ada angin-angin atau disebut dengan ilmu hitam yang dikirim oleh orang-orang yang tidak sehingga mereka sembuh, alhamdulillah.
9: Di tengah perubahan zaman, Salai Jin terus dipertahankan sebagai warisan adat dan identitas masyarakat Ternate.
10: Bagi kami, adat setorang itu sangat penting karena berkaitan dengan pedoman dalam kehidupan, bagaimana hubungannya dengan pemimpin, dengan masyarakat, dan dengan alam semesta. Jadi adat, tradisi, ritual, budaya, sistem sosial, termasuk juga alat-alat masak, kuliner, bahasa, itu semuanya adalah sebuah kekayaan yang sangat luar biasa dan menjadi khazanah budaya nasional.
9: Bukan semata ritual, Salai Jin menjadi jejak yang menghubungkan masyarakat hari ini dengan kepercayaan dan cerita para leluhur. Indrayani Laksmi, Dwi Agung, Maluku Utara.
3: Selanjutnya kita ke informasi kuliner. Memanfaatkan gang sempit, digelar kampung kuliner di Kota Mojokerto yang menjual berbagai jajanan tradisional. Sementara itu aneka kuliner jadul juga dihadirkan di salah satu pusat perbelanjaan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

0: Kalau melewati kampung kuliner Magersari di kota Mojokerto ini, pasti langsung bikin ngiler. Bagaimana tidak, karena di sepanjang jalan kampung, banyak dijajakan aneka kuliner jadul seperti ketan sambal, nasi jagung, jamu kunyit asam, hingga aneka kue tradisional seperti putu, getuk, dan gempo. Pengunjung juga dapat menikmati es potong serta melihat berbagai produk batik termasuk batik ecoprint. Semua menu dijual dengan harga terjangkau.
1: Ini jualan gorengan sampel es jeruk.
2: Dalam rangka apa ini?
1: Dalam rangka memeriahkan 17 Agustus, Pak.
2: Ini memang jualan makanan tempo dulu ya?
1: Nggih.
2: Apa aja di sini? Ada apa aja?
1: Ini ada gorengan, ada sampel es jeruknya juga ada.
2: Berapaan, Bu, di sini?
1: Murah meriah hanya Rp1.000. Monggo dipilihi.
0: Wakil Wali Kota Mojokerto, Rahman Sidarta Arisandi, mengapresiasi kegiatan ini sebagai upaya membangkitkan UMKM sekaligus menghadirkan kembali suasana khas masa lalu.
3: Alhamdulillah di sini terlihat kawan-kawan untuk membangkitkan UMKM, apalagi memberi nuansa jadul ini terasa fresh ya. Ini memang sudah lama ditunggu, mungkin tinggal nanti ada beberapa penyempurnaan khususnya terhadap menu-menu dan varian-varian yang lebih kuat di nuansa kejadulannya dulu.
0: Rencananya kampung kuliner bernuansa tempo dulu di Magersari Gang 1 ini digelar secara berkala. Masih soal yang jadul-jadul. Mengusung semangat HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, aneka kuliner jadul juga dihadirkan di salah satu pusat perbelanjaan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Di antaranya ada jajanan bubur harissa, bongko kopior, gulai obos, nasi krawu, hingga sego mener. Salah satu jajanan jadul yang membuat penasaran warga adalah jongkong dan kowi. Jongkong harganya murah, hanya Rp5.000 saja. Sedangkan kowi Rp6.000. Kue kowi ini terbuat dari adonan beras ketan dan gula, kemudian diberi santan kelapa saat proses memasak.
4: Tadi aku makan nasi krawu, ada legen, ada nasi apa es butir, terus sama beli kowi.
2: Kowi apa enak? Gimana rasanya?
4: Rasanya tuh ada manisnya, ada gurihnya. Ya, enak perpaduannya.
2: Suasananya gimana suasana?
4: Keren banget, ada pasar jadul di dalam mall gitu.
0: Selain makanan, pasar jadul juga menjual minuman tradisional seperti dawet, cendol, es legen, pokak giri, dan es puter. Untuk bisa menikmati kuliner tempo dulu, pengunjung wajib menukar uang dengan koin gobok atau koin bambu dengan nilai per koin Rp5.000. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Pebalap Indonesia Avila Bahar bersama pebalap Malaysia Aaron Lim meraih gelar juara umum Malaysia Touring Car Championship MTC 2026 di sirkuit Sepang Malaysia Minggu 23 Agustus. Sementara Persib Bandung memperkenalkan skuad untuk musim pertandingan 2026-2027 Selasa 25 Agustus. Maung Bandung juga meluncurkan jersey baru yang akan digunakan dalam pertandingan musim mendatang.
1: Menjelang kompetisi Super League 2026-2027, Persib Bandung menggelar perayaan akbar bertajuk Pesta Biru di Bandung Arena pada Selasa 25 Agustus. Acara ini dihadiri ribuan bobotoh yang datang dari berbagai daerah. Pesta Biru menjadi ajang untuk memperkenalkan skuad Persib Bandung yang akan menjadi tulang punggung di musim kompetisi mendatang. Tak hanya perkenalan pemain, Persib Bandung juga meluncurkan jersey baru yang akan digunakan untuk pertandingan kandang, tandang, alternatif, dan penjaga gawang. Jersey baru ini dibuat dengan desain dan warna yang melambangkan kedekatan tim dengan para bobotoh. Melalui gelaran Pesta Biru, Persib sekaligus ingin menyatakan kesiapannya dalam menghadapi musim kompetisi baru.
2: Kita berharap pemain ini bisa memberikan yang terbaik buat Persib, gitu ya. Ya, goals Persib setiap musim tetap sama, gitu ya. Tapi kita juga paham bahwa musim ini tidak akan mudah bagi kita, musim ini tidak akan ringan gitu. Jadi kami berharap semua pemain bisa memberikan yang terbaik dan kami yakin pemain semua memberikan yang terbaik lah dengan sepenuh jiwanya buat Persib.
1: Pembalap Indonesia Avila Bahar bersama pembalap Malaysia Aaron Lim meraih gelar juara umum Malaysia Touring Car Championship MTC 2026. Gelar juara umum dipastikan setelah keduanya menyelesaikan round keempat sekaligus seri penutup MTC 2026 di sirkuit Sepang Malaysia Minggu 23 Agustus. Pada race pertama round terakhir, keduanya finish di posisi ketiga. Memasuki race kedua, Avila Aaron memulai balapan dari pole position. Mereka kemudian memimpin balapan dan mencatatkan waktu tercepat, termasuk fastest lap 2 menit 31,707 detik pada lap kedua. Namun hasil balapan sempat berubah setelah Avila mendapat penalti 60 detik. Penalti dijatuhkan karena mobil yang dikemudikannya tercatat terlalu cepat saat keluar dari pit stop. Posisi Avila dan Aaron pun turun ke peringkat kedua. Meski demikian, hasil tersebut tidak mengubah posisi mereka di puncak klasemen. Poin yang dikumpulkan sejak seri-seri sebelumnya sudah cukup untuk mengantarkan keduanya menjadi juara umum MTC 2026.
3: Overall kita happy banget dengan resultnya. Di dua race ini kita masih lock juara tiga besar dan itu cukup banget buat kita menjadi juara Malaysian Touring Car Championship di 2026. Untuk di race ini banyak banget dramanya, sempat susul-susulan juga, strategi juga sempat agak terchallenge karena tiba-tiba ada hal yang tak terduga yaitu full course yellow dan hingga akhirnya kita harus mundur ke posisi ketiga yang di hari Sabtu. Tapi yang penting kita bisa menjadi juara di tahun ini 2026 juara championship.
1: Avila masih akan menghadapi balapan ketahanan Sepang 1000 km yang dijadwalkan berlangsung November mendatang. Debut di nomor speed langsung berbuah medali bagi atlet panjat tebing muda Indonesia Laksamana Krido Suwarnabhumi. Krido meraih medali perunggu nomor speed perorangan putra U17 pada Asian Youth Championship 2026 di Guiyang, Tiongkok, Senin 24 Agustus. Berhadapan dengan atlet Korea Selatan Min Jun Lee, Krido tampil cepat di perebutan medali perunggu. Krido menyentuh finish dengan catatan waktu 5,43 detik. Sementara Min Jun Lee mencatat waktu 5,81 detik. Catatan tersebut sekaligus menjadi waktu terbaik atau best time bagi Krido. Pada Asian Youth Championship di India 2024, ia sebelumnya turun di nomor lead dan boulder. Medali perunggu dan catatan waktu terbaik menjadi modal bagi Krido untuk terus mempertajam kecepatan dan menambah pengalaman di kompetisi internasional berikutnya.
0: Serangan drone Rusia menyasar pusat perbelanjaan di Ukraina. 14 orang tewas, 120 lainnya terluka. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini, ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
2: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Kita ke informasi mancanegara. Bentrok pecah antara aparat keamanan dan pengunjuk rasa di kota Ben Guardane, Tunisia. Massa memprotes penanganan kasus tenggelamnya kapal migran yang menyebabkan 8 orang meninggal dunia. Aparat menembakkan gas air mata ketika pengunjuk rasa melemparkan benda, membakar barang dan memblokade sejumlah jalan. Protes digelar setelah sebuah kapal yang membawa sekitar 15 orang tenggelam di perairan lepas pantai Zarzis. Kapal tersebut sedang menuju Italia dengan sebagian besar penumpang berasal dari Ben Guardane. Hingga Minggu siang, 8 jenazah telah ditemukan, 1 orang berhasil diselamatkan dan 6 lainnya dinyatakan masih hilang. Serangan drone Rusia menyasar pada sebuah pusat perbelanjaan di kota Kryvyi Rih, Ukraina, yang mengakibatkan 14 orang tewas dan lebih dari 120 lainnya terluka. Rusia juga melancarkan serangan ke wilayah Odessa. Sebuah stasiun kereta api di wilayah tersebut mengalami kerusakan. Namun informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today kali ini. Saya Iqbal Kurniadi, terima kasih. Sampai jumpa.
1: Sedikitnya 14 orang tewas dan lebih dari 120 lainnya terluka setelah dua drone Rusia menghantam sebuah pusat perbelanjaan di kota Kryvyi Rih, Ukraina pada Jumat 21 Agustus. Gubernur Kryvyi Rih, Oleksandr Hanzal, mengatakan sedikitnya 22 anak termasuk di antara korban luka. Sebanyak 29 orang dilaporkan berada dalam kondisi serius termasuk 5 anak-anak. Rekaman video dari kepolisian memperlihatkan petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api yang melanda lokasi setelah serangan. Presiden Volodymyr Zelensky mengecam keras serangan tersebut. Ia mengatakan drone Rusia kedua menghantam pusat perbelanjaan sekitar 30 menit setelah serangan pertama, yang menurutnya merupakan upaya sengaja untuk menargetkan petugas darurat yang sedang menangani situasi. Serangan di Kryvyi Rih terjadi ketika perang udara Rusia terhadap Ukraina kembali meningkat. Sehari sebelumnya, serangan rudal balistik Rusia di ibu kota Kyiv menewaskan 17 orang. Sementara itu, serangan drone Rusia juga menghantam sebuah stasiun kereta api di wilayah Odessa, Ukraina pada Sabtu dini hari. CEO perusahaan kereta api Ukraina, Urkzaliznitsia, Oleksandr Pertovsky, mengatakan tidak ada korban jiwa dalam serangan itu. Menurut Pertovsky, layanan perjalanan kereta api juga tidak mengalami gangguan dan tetap beroperasi.

0: Pejajar macet parah.
1: Video yang menunjukkan kemacetan parah di ruas jalan utama Batu Jajar Cimareume di Kabupaten Bandung Barat viral di media sosial. Ribuan kendaraan baik roda 2 ataupun roda 4 tak bergerak karena terjebak macet. Bahkan sebuah mobil ambulans yang membawa pasien juga terhalang. Kemacetan parah ini terjadi karena adanya perbaikan jalan di Simpang Cangkora menuju arah kota Bandung sepanjang 100 meter. Kurangnya petugas yang mengatur lalu lintas membuat arus kendaraan dari dua arah yang berbeda saling berhadapan dan sulit terurai. Kondisi ini dikeluhkan para pengguna jalan. Mereka terpaksa mencari jalan lain agar tidak terjebak dalam kemacetan.
2: Ya, ini gimana Bu? Macet ya parah atau gimana Bu?
3: Ini udah beberapa hari macet panjang. Ada ini apa? Perbaikan ini jalan. Tapi kalau jam-jam sibuk, jam kerja, waktu ke rumah macetnya. Jadi saya tuh harus cari jalan alternatif. Yang puternya lumayan.
4: Kepala Desa Pekuncen sama Kroya dan kontraktornya menghadap saya hari Senin jam 1 ya. Saya mau tanya, ini habisnya anggaran pembangunannya berapa karena anggaran dari pusat 1,5 M.
1: Kekesalan pelaksana tugas Bupati Cilacap Jawa Tengah Ami Amalia Fatma Surya terkait pembangunan koperasi Desa Merah Putih di Desa Pekuncen ini menjadi viral di media sosial. PLT Bupati kesal lantaran bangunan KDMP dinilai berukuran terlalu kecil, padahal anggaran yang diberikan mencapai 1,5 miliar rupiah. Peristiwa itu terjadi saat sang PLT Bupati melakukan sidak akhir pekan lalu. Usai video viral itu, pihak Desa Pekuncen melepas spanduk yang bertuliskan Koperasi Desa Merah Putih yang sebelumnya terpasang di bangunan. Menurut Kepala Desa Pekuncen, video yang viral itu hanyalah miskomunikasi saja. Bangunan berukuran 9x3 meter dan memiliki 3 ruang yang viral itu bukanlah bangunan KDMP, melainkan bangunan kios desa yang dibangun tahun 2024 dan untuk sementara ini difungsikan sebagai kantor sekretariat KDMP. Masalah ini pun kini sudah dijelaskan ke PLT Bupati Cilacap.
5: Jadi baru sekretariat dan ternyata dari Desa Pekuncen sendiri belum mengajukan lokasi untuk didirikan gerai karena terkendala dengan luasan lahan yang tidak mencukupi. Adapun luasan lahan yang mencukupi ternyata tidak sesuai dengan tata ruang.
1: Hingga saat ini sebanyak 129 gerai telah selesai dibangun di Cilacap dari target total 200 gerai Koperasi Desa Merah Putih. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Halo, good morning. Pagi hari ini seperti biasa kami telah menyiapkan sejumlah berita untuk Anda di Good Morning bersama saya Alfian Raharjo
7: dan saya Lianita Ruhyat. Kita langsung saja simak Good Morning selengkapnya.

0: Dua orang lansia meninggal dunia di lokasi pengungsian mandiri gempa Flores, Nusa Tenggara Timur. Keduanya merupakan warga Kabupaten Nagekeo dan warga Kabupaten Sika.
1: Ya, sementara di Jawa Barat, seorang perempuan lanjut usia meninggal dunia saat mengantre bantuan pangan pada Senin siang. Korban sempat pingsan sebelum dibawa ke RSUD Kota Bogor.
2: Wanita ini tak kuat menahan duka. Tangisnya pecah di samping peti jenazah Petrus Ndiwa, lansia berusia 70 tahun, di rumah duka di Kampung Lina, Desa Kota Gana, Kecamatan Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Sembari melantunkan doa, tangannya terus memeluk peti jenazah. Petrus Ndiwa meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan di Puskesmas Mauponggo. Petrus Ndiwa merupakan salah satu warga yang mengungsi secara mandiri setelah gempa mengguncang Nagekeo pekan lalu. Selama berada di pengungsian, Petrus beberapa kali mengeluhkan sesak napas. Ia sempat mendapat perawatan di Puskesmas Mauponggo. Namun kondisi kesehatannya terus menurun hingga akhirnya meninggal dunia.
3: Bapak Petrus Ndiwa mempunyai riwayat asma. Dan saat gempa, Bapak Petrus dan keluarga mengungsi di dapur MBG yang belum punya dinding. Saat di dapur di pengungsian, sering mengeluh sesak napas dan oleh keluarga diantar ke Puskesmas Mauponggo. Dan di Mauponggo sempat dirawat, tetapi penyakitnya makin parah sehingga Bapak Petrus meninggal.
2: Selain Petrus, ada lansia lain yang juga meninggal dunia di posko pengungsian. Usman, lansia berusia 67 tahun ini meninggal di lokasi pengungsian di Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika. Usman meninggal dunia setelah mengalami sesak napas dan batuk. Kondisi pengungsian yang hanya beralaskan terpal dan kain membuat kondisi Usman memburuk. Usman bahkan sempat terjatuh di lokasi pengungsian hingga akhirnya warga membawa Usman ke Puskesmas Watu Baing untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun nyawa Usman tak tertolong. Kurniati, perempuan berusia 60 tahun, meninggal setelah mengalami lemas dan pingsan saat mengantri pembagian bantuan pangan di Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin siang. Sebelumnya, Kurniati datang ke kelurahan untuk mengambil bantuan beras dari pemerintah. Saat menunggu giliran, korban mendadak lemas. Petugas kelurahan sempat memberi pertolongan pertama, namun kondisinya terus memburuk hingga tidak sadarkan diri. Petugas akhirnya membawa korban ke RSUD Kota Bogor, namun Kurniati dinyatakan meninggal.
4: Kebetulan memang tadi sebetulnya setelah antrian dia tuh sudah dipanggil ya, panggilan, tapi karena ternyata pas dipanggil tuh dia kondisinya memang lemas, jadi sama teman-teman langsung dibawa ke dalam kelurahan untuk ya P3K ya, kita coba kasih minyak air atau minum dan lain-lain. Tapi ternyata kondisinya masih lemas juga dan sempat akhirnya pingsan ya, tidak sadarkan diri. Kita bawa langsung ke RSUD Kota Bogor.
2: Jenazah dibawa keluarga ke rumah duka dan dimakamkan di TPU setempat. Pemerintah kelurahan mengimbau warga yang memiliki riwayat penyakit atau kondisi kesehatan tertentu agar mewakilkan pengambilan bantuan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Hidup sebatang kara, seorang nenek hidup di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, tercatat sebagai warga desil 6 hingga 10 alias warga mampu. Padahal akibat penyakit lambung, nenek Fatimah kini tak lagi bisa bekerja sebagai pengupas bawang.
1: Ya, sementara itu seorang pengemudi becak motor di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dikejutkan oleh perubahan desil menjadi kategori masyarakat mampu. Padahal dia tidak pernah disensus oleh BPS.
5: Inilah nenek Fatimah, lansia 61 tahun warga Dusun Nangger, Kecamatan Kending, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur ini hidupnya jauh dari kesan layak. Kondisi diperparah setelah Fatimah menjalani operasi lambung. Pekerjaannya sebagai pengupas bawang merah pun tak lagi dilakoni. Kini untuk makan sehari-hari, Fatimah mengandalkan uluran tangan keluarga dan tetangga. Ironinya, Fatimah tercatat dalam desil 6 hingga 10 pada data bantuan sosial Kementerian Sosial. Artinya, nenek Fatimah masuk dalam kelompok kondisi ekonomi menengah ke atas. Fatimah mengaku sudah sekitar 5 tahun tidak menerima bantuan sosial. Bantuan terakhir yang diterimanya sebesar Rp600.000 digunakan untuk membayar listrik dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
6: Sudah lama, Kak. Online nih, diutak katanya nih.
7: Oh, udah dapat bantuan lama?
6: Iya, nih, pulang tadi anak sekolah, ini itu nih.
7: Mbah, berapa lama udah dapat bantuan dari pemerintah?
6: Udah lebih 5 tahun nih.
7: Oh, udah pernah dapat?
6: Iya, diutak duluan ya.
5: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo Rahmat Hidayanto saat dikonfirmasi melalui telepon mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti kondisi Nenek Fatimah dengan melakukan asesmen atau verifikasi di lapangan. Timbul, pengemudi bentor warga Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta ini terkejut saat mengetahui Badan Pusat Statistik mencatat keluarganya masuk desil 9 atau kategori masyarakat mampu. Padahal sebelumnya ia tercatat di desil 1-2 atau kategori masyarakat miskin. Perubahan data diketahui saat dia hendak mengurus bantuan uang kuliah untuk anak bungsunya yang diterima di Universitas Negeri Yogyakarta. Pengemudi becak motor di kawasan Malioboro ini juga mengaku tidak pernah disensus oleh pihak BPS.
8: Nggih, kaget juga, Mas. Jelas kaget itu. Soalnya kan harapan saya kan ya itu tadi sudah saya bilang anak saya kuliah dengan harapan ada kartu KIP, ada beasiswa, itu kan saya dengar-dengar itu bisa nanti ya bisa untuk memperingan, tapi ternyata hasilnya naik kan ya tetap kaget. Kalau menurut saya ya nggak wajar, jelas nggak wajar, mau saya itu juga belum didata kok tahu-tahu 9 itu kan jelas nggak wajar.
5: Lurah Ngentak Rejo akan berkoordinasi dengan BPS dan Dinas Sosial Kabupaten Kulon Progo untuk mengembalikan desil keluarga Timbul. Saat ini hasil mengemudi bentor dan beternak ayam kampung hanya

0: Pantai Karangpapak. Hingga saat ini ketiganya masih dalam pencarian petugas.
1: Sejumlah warga nekat melompat ke dalam sungai yang diduga ada buayanya saat mengevakuasi jenazah bocah 12 tahun di Desa Tabolang, Kecamatan Topoyo, Mamuju Tengah pada Selasa. Sebelumnya korban dinyatakan hilang usai diterkam seekor buaya saat bermain di Sungai Budong-Budong bersama teman-temannya Senin kemarin. Buaya sempat menyeret tubuh korban masuk sungai hingga membuat warga kesulitan saat melakukan pencarian. Tim Basarnas dibantu petugas terkait sempat diturunkan untuk membantu menemukan korban. Dalam upaya pencarian itu, warga sempat menangkap 5 ekor buaya berbagai ukuran yang salah satunya diduga telah menerkam korban.
2: Kondisi memakan manusia, satu orang terkam buaya di Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Korban telah ditemukan dalam kondisi Mac Delta dan selanjutnya dievakuasi menuju ke rumah korban.
1: Agar peristiwa serupa tidak terulang kembali, petugas mengimbau warga untuk berhati-hati saat beraktivitas di sungai, apalagi sungai yang merupakan habitat buaya. 3 wisatawan dilaporkan hilang tenggelam usai terbawa ombak di Pantai Karangpapak, Kecamatan Cikelet, Garut, Jawa Barat, Selasa kemarin. Para korban diketahui tengah berenang dalam kondisi gelombang tinggi. Awalnya satu korban atas nama Ardi yang terseret ombak, namun kedua temannya Irfan dan Murdani berusaha menolong. Naas, ketiganya justru terbawa arus hingga tenggelam.
3: Rombongan sedang bermain air dan 3 orang itu terseret ombak dan sampai saat ini masih belum ditemukan. Kami dari anggota Satpol Air, dari Angkatan Laut dan Balawista dan masyarakat setempat sedang memantau dan mencari ketiga korban.
1: Hingga saat ini ketiganya masih belum ditemukan. Petugas terus berusaha melakukan pencarian dengan menyisir pantai dan perairan dalam. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Warga di Mojokerto punya cara unik merayakan Maulid Nabi. Mereka berebut berbagai barang yang digantung di sebuah pohon.
0: Informasinya usai jeda, tetap di Good Morning.

telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru.

0: buat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Dampak musim kemarau membuat debit air waduk Jatigede di Sumedang, Jawa Barat menyusut. Dan kondisi ini dimanfaatkan warga untuk panen tutut hingga bertani.
1: Sementara di Kabupaten Bandung Barat, permukaan air waduk Saguling juga menyusut secara signifikan akibat kemarau panjang. Kondisi ini dimanfaatkan warga untuk bercocok tanam sejumlah sayuran.

0: Imbas kemarau panjang, kondisi waduk Jati Gede di kawasan Cibungur, Kecamatan Dharmaraja, Sumedang, Jawa Barat, kini surut. Aspal jalan dan puing rumah warga yang tenggelam kembali muncul. Banyak ikan mati dan tanah retak akibat surutnya air. Lahan surut yang terbuka dimanfaatkan warga untuk bercocok tanam. Acim, salah seorang warga yang terdampak relokasi, memanfaatkannya untuk bertanam padi dan timun. Surutnya air di waduk Jati Gede sudah terjadi sejak 3 bulan terakhir.
1: Ya, ini lagi nanam timun, ya lumayan untuk sama-sama itu modal dagang gitu kan, daripada nganggur, tanahnya lagi surut sekarang Jati Gede.
0: Selain bercocok tanam, warga juga mencari tutut atau keong sawah di lahan surut. Dan salah satu pencari tutut bernama Amun mendapatkan 10 kg sekali mencari tutut.
2: Ini kenapa yang ngelah tutut?
3: Ambil tutut?
2: Iya.
3: Buat ke mana sih, Pak?
2: Buat ke Sumedang, dibawa ke masyarakat, dibagi-bagi.
3: Oh, nggak dijual ya?
2: Nggak.
3: Ini tiap hari nggak, Pak?
2: Nggak, seminggu sekali lah.
0: Data per 23 Agustus 2026, elevasi waduk Jati Gede sekitar 245 mdpl. Sementara normalnya 260 mdpl. Surutnya waduk diperkirakan berlangsung hingga musim hujan. Sementara penyusutan permukaan air juga terjadi di Waduk Saguling, Desa Pojong Haleng, Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Lahan yang biasanya tergenang air kini dimanfaatkan warga untuk bercocok tanam. Sejumlah tanaman palawija ditanam petani seperti cabai, terong, mentimun hingga pakcoy. Bagi warga, pertanian musiman ini sangat membantu di saat tekanan ekonomi kian menghimpit. Menurut Asep, surutnya Waduk Saguling sudah terjadi selama berbulan-bulan. Warga pun memanfaatkan lahan tersebut sebelum kembali tergenang saat debit air meningkat. Untuk menyiram tanaman, petani menggunakan mesin penyedot air dari sisa genangan waduk.
4: Pertengahan bulan 6 lah, dipakai lahan yang ditanami ini. Biasanya bulan 3, bulan 4, saya naik lagi. Biasanya gitu. Biasanya di sini sayuran nih, seperti tomat, cabai, pakcoy, jagung, timun. Kebanyakan ini cabai kebanyakan.
0: Warga berharap hasil panen musiman ini dapat membantu kebutuhan keluarga sekaligus menambah penghasilan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kita beralih ke berita lainnya. Nah, Lia, ada sesuatu menarik nih di salah satu sudut kota yang ada di ibu kota. Ini tepatnya di kawasan Danau Sunter Barat, Jakarta Utara. Kenapa? Karena di sana ini banyak bunga tabebuya yang bermekaran menghiasi jalanan. Jadi kayak bukan di Jakarta.
6: Betul,
5: gitu.
6: Jadi kayak vibes-nya tuh kayak di luar negeri gitu loh, Alfia. Nah, otomatis ini bakalan mengundang warga buat foto-foto cantik yang berlatar belakang bunga tabebuya.
7: Bunga tabebuya yang berasal dari Brazil ini bermekaran di sisi jalan Danau Sunter Barat, Sunter Agung Tanjung Priok, Jakarta Utara. Bunga yang didominasi warna ungu dan putih ini menyelimuti trotoar di sekitar Jakarta International Stadium atau JIS. Tabebuya yang bermekaran membuat suasana Jakarta Utara yang terkenal berdebu terlihat lebih asri. Pepohonan ini memberikan sentuhan warna cerah di tengah dominasi bangunan dan kendaraan. Alhasil, lokasi mekarnya bunga tabebuya membuat daya tarik warga. Mereka berfoto ria dengan latar belakang bunga yang sedang mekar.
8: Nah, kami lewat. Pas lewat, langsung lihat di sisi kiri tadi ada lewat rel kereta api, kok ada kayak di Jepang gitu. Nah, sebenarnya kami mau sarapan. Nah, ke Sunter. Karena kita lihat cantik, udah kita berhenti mampir. Langsung turun foto-foto.
7: Jumlah pohon tabebuya di kawasan ini mencapai puluhan batang. Biasanya bunga tabebuya bermekaran secara bersamaan dan menjadi daya tarik karena keindahannya.
9: Mekar nih, biasanya kan nggak tentu ya kan, cuman yang pasti dia itu mekar secara bersamaan. Namun pemekarannya itu nggak terlalu lama karena mungkin daya tahan kembangnya itu juga nggak terlalu kuat.
7: Warga berharap agar tanaman bunga tabebuya diperbanyak di sudut kota Jakarta. Pasalnya, bisa menjadi lokasi foto serta wisata gratis tanpa harus jauh-jauh ke luar negeri. Fakih Haitami, Jakarta.
6: Dan bagi warga Mojokerto, Jawa Timur punya juga cara unik untuk merayakan Maulid Nabi, yakni dengan berbagai barang kebutuhan yang digantung di sebuah pohon dalam tradisi keresan,
5: benar nggak ya?
6: Keresan. Nah, jadi warga ini rela berdesak-desakan untuk berebut si pohon ini yang dan segala hadiahnya.
5: Pasti itu. Seru banget itu ya.
6: Seru banget.
5: Nah, sementara itu di Serang, Banten ini ribuan warga memadati kampung Kalang Anyar untuk mengikuti tradisi berbagi yang memang rutin dilakukan saat Maulid Nabi. Sebanyak 3.000 ember, ribuan parsel, hingga buket uang pun dibagikan kepada masyarakat dalam kegiatan ini.
10: Beginilah keriuhan yang terjadi saat ratusan warga berdesakan untuk mendapatkan berbagai barang kebutuhan yang digantung di sebuah pohon dalam tradisi keresan yang digelar di halaman Masjid Darussalam, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Selasa siang. Tradisi ini diselenggarakan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad dan sudah dilakukan turun-temurun. Sebelum diperebutkan, barang-barang seperti makanan, pakaian, hingga sepatu digantung di sebuah pohon dengan harapan rezeki warga desa semakin melimpah. Di Kota Tangerang, Banten, ribuan warga juga tumpah ruah mengikuti pawai festival Maulid Nabi pada Selasa. Diiringi marching band, arak-arakan perahu dan gunungan makanan, warga berjalan menuju Masjid Al-Ittihad. Keseruan terjadi saat gunungan makanan dibagikan dan menjadi rebutan warga. Meski harus berdesakan, warga menuturkan tradisi rebutan gunungan merupakan simbol rasa syukur sekaligus wujud kebersamaan dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, festival Maulid Nabi juga menjadi daya tarik budaya di mana masyarakat menyatu dalam suasana perayaan yang penuh keakraban. Di Kampung Kalang Anyar, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Banten, warga memiliki cara unik dalam merayakan Maulid Nabi, yakni dengan cara berbagi. Diselenggarakan pada Selasa, sedikitnya 3.000 ember berisi bahan makanan, parsel, dan buket uang disiapkan warga RT 1 hingga 4 secara swadaya untuk disalurkan kepada warga. Selain itu, arak-arakan gunungan unik berisi pakaian dan perabot juga diarak warga untuk memeriahkan acara.
11: Lebih uniknya mungkin lebih banyak parsel ya. Kita lebih banyak parsel sama buket uang. Kalau tahun kemarin kan lebih ke ember.
10: Selain memperingati kelahiran Nabi, kegiatan ini juga menjadi momen untuk memperkuat kebersamaan antar warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Berbicara tentang kuliner khas Cirebon, ada satu hidangan andalan yang tentu sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia, apalagi kalau bukan empal gentong. Perpaduan daging sapi dengan kuah rempah membuat kuliner ini jadi favorit banyak orang. Jangan kemana-mana, berita selengkapnya kami hadirkan usai jeda.

0: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
1: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
2: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
1: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
3: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
4: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
5: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
6: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
4: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
7: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
4: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
4: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
9: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
4: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat

0: Jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.

0: Dan terima kasih Anda masih bersama kami di Good Morning. Kini saatnya kita jalan-jalan dan juga makan-makan. Dan pagi ini kita akan mengajak Anda semua untuk berkunjung ke Kota Udang atau Cirebon.
1: Cirebon, waduh ini mantep banget.
0: Banyak makanan enak kan? Nah kalau kita bicara soal kuliner khas Cirebon, ini ada satu hidangan andalan yang tentu saja mungkin sudah dikenal oleh banyak masyarakat Indonesia. Apalagi kalau bukan empal gentong.
1: Empal gentong favorit saya. Jadi ini perpaduan daging sapi dengan kuah rempah menghadirkan cita rasa yang khas dan membuat kuliner khas Cirebon ini sangat digemari dan telah menjadi favoritnya banyak orang. Kita lihat bersama.

0: Sejak beberapa tempat lalu, empal gentong memang menjadi salah satu ikon kuliner Cirebon. Tidak heran, banyak yang mengatakan berkunjung ke Cirebon rasanya belum lengkap jika belum mencoba semangkuk empal gentong. Salah satu yang masih setia menjaga keaslian cita rasa ini adalah empal gentong Haji Aput. Berawal dari sebuah warung sederhana pada tahun 1995, usaha yang dirintis oleh Haji Mahfud atau yang lebih dikenal dengan Haji Aput kini jadi salah satu destinasi kuliner wajib bagi wisatawan yang datang ke Cirebon. Dari dapur inilah semangkuk empal gentong khas Cirebon berawal. Setiap hari sejak pukul 5 subuh, para pekerja sudah mulai beraktivitas menyiapkan ratusan porsi untuk para pelanggan. Langkah pertama, menyiapkan bumbu dasar. Berbagai rempah seperti kemiri, kunyit, ketumbar, serta aneka rempah lainnya jadi kunci cita rasa empal gentong. Seluruh rempah ini dihaluskan menggunakan mesin penggiling bumbu agar teksturnya lembut dan seluruh bahan menyatu sempurna. Dari sinilah cita rasa empal gentong mulai terbentuk. Setelah bumbu utama siap, perjalanan berlanjut ke bahan paling penting yaitu daging sapi. Setiap hari empal gentong Haji Aput setidaknya mengolah 1 kuintal atau 100 kg daging sapi. Pada akhir pekan bahkan bisa mencapai lebih dari 250 kg daging sapi. Potongan daging yang baru datang dari pemasok terlebih dahulu diperiksa satu persatu. Meski sudah dalam kondisi bersih, daging tetap dibilas kembali di bawah air mengalir. Tidak hanya daging sapi, berbagai bagian lain dari daging juga jadi pelengkap hidangan. Mulai dari babat, usus hingga kaki sapi atau kikil yang jadi pilihan favorit sebagian pelanggan. Setelah seluruh bahan siap, kita lanjut ke proses pemasakan. 3 tungku besar dengan panci berukuran raksasa sudah menunggu dan jadi jantung dapur tempat empal gentong dimasak setiap hari. Air dalam panci lebih dulu dididihkan. Berbagai rempah seperti daun salam dan serai dimasukkan satu persatu untuk membuat aroma kaldu yang khas. Setelah itu, bumbu halus yang sudah disiapkan tadi mulai dimasukkan, lalu diaduk hingga tercampur merata. Barulah potongan daging sapi dimasukkan ke dalam panci secara bertahap. Yuk kita cemplung-cemplung daging yang sudah dibersihkan tadi. Perlahan bumbu dan rempah mulai meresap ke dalam daging. Setelah seluruh potongan daging masuk ke dalam panci, giliran aneka jeroan dan kaki sapi ditambahkan. Mulai dari babat, usus hingga kikil dimasukkan secara bertahap ke dalam kuah yang tengah mendidih. Seluruh bahan kemudian dimasak bersama dalam waktu yang cukup lama. Setelah seluruh daging dan jeroan masuk ke dalam panci, proses berikutnya adalah mengaduk seluruh isi agar tercampur merata. Setelah seluruh bahan tercampur, saatnya menambahkan berbagai bumbu pelengkap. Mulai dari garam, gula merah, hingga bumbu lainnya untuk membuat cita rasa makin sempurna. Tidak lupa ada satu bumbu kering yang dicampur dengan kuah empal. Takarannya pun tidak boleh sembarangan. Setiap bumbu harus sesuai dengan racikan yang telah dipertahankan selama bertahun-tahun. Dari perpaduan inilah tercipta kuah empal gentong yang gurih, kaya rempah dan jadi ciri khas hingga saat ini. Kelezatan empal gentong tidak lepas dari penggunaan santan segar yang jadi salah satu bahan utama. Sebelum digunakan, kelapa terlebih dahulu dibersihkan dan dipersiapkan agar menghasilkan santan yang bersih dan berkualitas. Setelah siap, santan dituangkan ke dalam sebuah panci besar khusus. Ukurannya yang besar membuat proses membutuhkan tenaga ekstra karena santan harus diangkat dan dituangkan secara perlahan agar tidak tumpah. Barulah santan ditambahkan ke dalam panci berisi daging dan aneka rempah. Sekitar 3 jam, daging dan aneka jeroan direbus di atas api hingga empuk. Selama proses ini, kuah terus mengeluarkan aroma rempah yang harum, sementara bumbu meresap perlahan ke dalam setiap potongan daging. Selagi menunggu proses pemasakan selesai, saya beralih menyiapkan pelengkap hidangan. Mulai dari irisan bawang merah, timun, hingga cabai rawit yang jadi pendamping wajib empal gentong. Seluruh bahan kemudian dicampur dengan cuka, menciptakan rasa segar dan sedikit asam yang menjadi penyeimbang gurihnya kuah empal gentong. Setelah hampir 3 jam dimasak, aroma rempah dan santan semakin tercium kuat. Setelah dinyatakan siap, proses berlanjut ke tahap berikutnya. Satu persatu, potongan daging dan jeroan diangkat dari panci menggunakan alat khusus berukuran besar untuk kemudian dipisahkan dari kuahnya. Proses ini harus dilakukan dengan hati-hati agar bentuk daging tetap utuh dan siap disajikan. Setelah seluruh daging dan jeroan dipisahkan dari kuah, proses belum selesai. Seluruhnya langsung dibawa ke area penyajian yang masih berada dalam satu bangunan untuk segera disiapkan menyambut para pelanggan. Sementara itu kuah yang sudah matang tidak langsung disajikan, tapi terlebih dahulu dipindahkan ke dalam gentong tanah liat yang jadi ciri khas hidangan ini. Dari wadah tradisional inilah nama empal gentong berasal. Agar tetap panas, gentong terus dipanaskan di atas tungku dengan bara kayu asem yang dipercaya mampu menjaga suhu sekaligus mempertahankan aroma kuah. Di sisi lain, daging yang sudah empuk mulai dipotong jadi ukuran yang lebih kecil menggunakan pisau tajam. Potongan dilakukan satu persatu dengan ukuran yang hampir seragam agar mudah disajikan dan setiap mangkuk mendapat porsi daging yang pas. Tidak berselang lama, satu persatu pelanggan mulai berdatangan. Pesanan pun berdatangan ke dapur. Potongan daging dan jeroan disusun ke dalam mangkuk lalu disiram kuah panas langsung dari dalam gentong. Aroma rempah dan santan pun langsung tercium saat semangkuk empal gentong siap disajikan. Setelah lengkap dengan pelengkapnya, mangkuk-mangkuk empal gentong dibawa satu persatu menuju meja pelanggan.
1: Bagaimana rasanya empal gentong pagi hari ini?
2: Rasanya pas di lidah.
1: Oke, terus?
2: Ya, nikmat.
1: Nikmat ya Pak, cocok buat sarapan ya Pak ya?
2: Cocok buat sarapan.
0: Tidak hanya menjual empal gentong, makanan lain pun dihadirkan, seperti empal asem, sate kambing, hingga nasi lengko. Berkat kerja keras dan konsistensinya, kini ia sudah memiliki 4 titik penjualan empal gentong di Cirebon.
3: Jadi tadi kata Pak Haji, sebenarnya untuk menikmati empal gentong itu, yang paling enak itu dinikmatinya menggunakan lontong, meskipun ada pilihan nasi, karena dia nggak terlalu kenyang, nggak terlalu bikin lapar juga begitu ya. Dan Pak Haji, ketika sudah saya nikmati, ini benar-benar fresh, karena tadi kita buatnya dari pagi banget. Mudah-mudahan juga ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang ingin memulai bisnis dalam bidang apapun, terutama kuliner ya. Sampai di sini perjalanan kita di Cirebon, Kiki Haryadi, Helmi Suryanegara, Cirebon, Jawa Barat. Sampai jumpa.
4: Seorang mak-mak jadi korban copet dan mengalami kerugian hingga 30 juta rupiah. Pelaku melakukan aksinya dengan cara memepet korban.
5: Berita selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Good Morning.

0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
4: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
6: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Pencurian yang menyasar sejumlah toko handphone di Plaza Andalas Kota Padang terekam CCTV. Video yang menunjukkan pelakunya bocah di bawah umur ini pun viral di media sosial.
1: Ya, sementara itu, tengah asik berbelanja, seorang pengunjung di Pasar Blok B Tanah Abang, Jakarta Pusat menjadi korban pencopetan hingga mengalami kerugian sekitar 30 juta rupiah.
2: Rekaman CCTV merekam saat tiga bocah mencuri di sejumlah toko handphone di kawasan Plaza Andalas Kota Padang, Sumatera Barat pada 24 Agustus lalu. Dengan menggunakan kaos untuk menutupi bagian wajah, sedikitnya 5 toko menjadi sasaran dalam 2 kali kejadian pencurian yang dilakukan bocah yang masih di bawah umur ini. Dari hasil penyelidikan, barang yang hilang antara lain handphone dalam kondisi baru, uang tunai, serta pakaian. Berbekal rekaman CCTV, Satreskrim Polresta Padang berhasil mengamankan ketiganya beserta sejumlah barang bukti.
3: Ya, dari laporan yang kita terima, lebih kurang ada 5 toko untuk 2 kali kejadian. Oh, dari kedua kejadian atau peristiwa tersebut, seluruhnya terekam CCTV sehingga kita dapat mengidentifikasi para pelaku.
2: Mengingat pelaku masih di bawah umur, proses penanganan akan dilakukan dengan prinsip keadilan restoratif. Di lokasi berbeda, CCTV juga merekam detik-detik pencopetan di sebuah toko pakaian di Pasar Blok B Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sekilas tidak ada gerak-gerik mencurigakan. Kejanggalan terjadi saat seorang ibu berkerudung merah muda memepet korban yang membawa tas putih. Menutupi tas korban dengan baju, pelaku berhasil mengambil sejumlah barang milik korban sebelum pergi meninggalkan lokasi. Menurut anak korban, sang ibu baru bisa menyadari telah menjadi korban pencopetan setelah beralih ke toko lain. Akibat kejadian ini, korban kehilangan uang tunai sebesar 7 juta rupiah, uang asing pecahan 100 dolar, dan sepasang cincin dengan total kerugian diperkirakan mencapai 30 juta rupiah.
4: Emang kebuka apa dibuka sama ibu-ibu itu? Pas lagi milih-milih, ibunya mepet mamaku kan. Terus habis itu dipepet, diambil kayak gini. Terus mamaku sadarnya itu pas naik ke atas mau beli pakaian dalam, udah gak ada duitnya.
2: Terkait kejadian ini, tim Opsnal Reskrim Polsek Metro Tanah Abang telah mendatangi lokasi dan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Truk bermuatan sendok makan plastik menabrak pohon di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur dan mengakibatkan kernet truk terjepit di dalam kabin.
0: Sementara di Serang, Banten, sebuah truk terjun dari jalan flyover tol dan terjatuh tepat di dekat rel kereta api.
2: Diduga mengalami pecah ban, satu unit truk terjun dari jalan tol di sekitar perlintasan kereta di kota Serang, Banten pada Selasa. Kecelakaan yang terjadi di kilometer 72 ruas tol Tangerang Merak ini sontak membuat warga sekitar heboh.
5: Pertamanya tadi saya buang sampah jam 2 tuh, tiba-tiba di atas tol itu suara mobil, kirain mau lurus, tahu-tahu jatuh di bawah, jungkel.
6: Ibu posisinya lagi di mana saat mobil?
5: Lagi di gerbang depan rumah.
2: Petugas pun mengerahkan alat berat untuk mengevakuasi truk dari sekitar rel kereta. Akibat kecelakaan ini, 2 orang kernet mengalami patah tulang dan sopir truk luka ringan. Mereka langsung dievakuasi ke rumah sakit dan untuk penyebab pasti kecelakaan masih dalam penanganan petugas. Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Raya Bangsal Mojosari, Desa Mojotamping, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Selasa dini hari. Truk bermuatan sendok plastik menabrak atap warung hingga pohon di tepi jalan. Sopir selamat, namun kernet truk terjepit di kabin yang ringsek parah. Kecelakaan naas itu diduga terjadi karena sopir truk mengantuk.
7: Kesulitan, saat tadi sempat kaki kirinya, itu bagian bahunya kejepit antar bak belakang sama kabin depan. Lalu depan ini ada pohon, jadi kita kesulitan untuk evakuasi karena terjepit.
2: Petugas BPBD dan relawan membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam untuk mengevakuasi korban. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Detik-detik serangan Israel di Rumah Sakit Nasser Gaza kembali dipublikasikan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk mengenang 22 korban tewas, termasuk jurnalis.
0: Informasi mancanegara lainnya usai jeda, tetap di Good Morning.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
6: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
7: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
8: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
9: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
9: Detik-detik serangan Israel di Rumah Sakit Nasir Gaza kembali dipublikasikan.
1: Hal ini dilakukan sebagai bentuk mengenang 22 korban tewas termasuk jurnalis.
10: Selasa 25 Agustus 2026 menandai setahun kejadian mengerikan yang melanda Rumah Sakit Nasir di Gaza yang menewaskan 22 orang termasuk sejumlah jurnalis. Arsip ini kembali dibuka sebagai bentuk kenangan atas serangan Israel sekaligus peringatan atas apa yang menimpa Husam Al-Masri, operator kamera Reuters, Muhammad Salama, fotografer Al-Jazeera, Mariam Daga, pekerja lepas Associated Press, serta korban lainnya. Saat kejadian, tim darurat berada di tangga bangunan untuk mengevakuasi korban. Tak berselang lama, ledakan menghantam fasilitas tersebut saat mereka sedang bertugas meliput serangan hingga membuat warga sekitar panik menyelamatkan diri. Israel mengklaim mereka menargetkan kamera pengintai milik Hamas dan menyatakan 6 dari 22 orang korban tewas tersebut memiliki keterkaitan dengan Hamas. Namun Israel tidak pernah memberikan bukti apapun. Detik-detik kebakaran melahap habis kapal nelayan Spanyol Corvo jenis longliner dengan panjang 25 meter di lepas pantai Menon pada Selasa dini hari terekam kamera amatir. Beruntung dalam kejadian, 3 awak kapal berhasil menyelamatkan diri sebelum kapal tenggelam di lepas pantai Galicia Spanyol. Diketahui layanan maritim Spanyol menerima laporan kebakaran pada Senin malam. Namun karena besarnya intensitas api, membuat awak kapal segera diselamatkan oleh kapal nelayan terdekat. Namun karena besarnya intensitas api, membuat awak kapal segera diselamatkan oleh kapal nelayan terdekat usai setengah jam terjebak melawan kobaran api. Evakuasi pun dilakukan menggunakan helikopter menuju Salerio. Usai semalaman, api akhirnya berhasil dijinakkan dan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Kini kapal penyelamat Maria Pita ditugaskan mengevakuasi puing-puing kapal untuk mencegah kemungkinan pencemaran laut.
9: Hujan salju tebal menutup jalan dan mengganggu jadwal penerbangan di Bolivia dan juga membuat etape ketiga balap sepeda Vuelta a España di Prancis dihentikan.
1: Dan informasi ini akan sekaligus menutup Good Morning edisi hari ini. Saya Lianita Ruhyat.
9: Dan saya Alfian Daharjo. Have a great day, stay happy and healthy.
1: Sampai jumpa.
11: Butiran es berukuran besar menghantam para pesepeda saat mereka melintasi pegunungan Pirini di Prancis. Hujan deras dan jarak pandang yang buruk membuat para pesepeda sepakat menghentikan perlombaan dan mencari tempat berlindung. Para pesepeda yang basah kuyup terpaksa berlindung di sebuah hotel. Panitia kemudian memutuskan perlombaan sepanjang 174 km itu dihentikan. Cuaca ekstrim juga melanda Bolivia. Hujan salju tebal menyelimuti kawasan La Cumbre di La Paz, mengubah pegunungan dan jalan raya menjadi hamparan putih. Kondisi ini dimanfaatkan sejumlah orang dengan membuat boneka salju dan bermain di tengah tumpukan salju. Namun bagi para peternak, salju justru menyulitkan hewan ternak mendapatkan makanan. Otoritas membatasi lalu lintas di sejumlah ruas jalan akibat salju dan jarak pandang yang rendah. Penerbangan di Bandara Internasional El Alto juga sempat dihentikan sebelum kembali dibuka pada hari yang sama. Sementara di Vietnam Utara, petugas menerobos banjir hingga setinggi leher untuk mengevakuasi warga dan menyelamatkan barang-barang dari dalam rumah. Hujan deras yang dibawa topan Nara menelan 1 korban jiwa serta memaksa lebih dari 4.300 keluarga meninggalkan tempat tinggal mereka. Banjir dan tanah longsor memutus akses ke sejumlah wilayah dan merusak jalan, sekolah, dan perkantoran.

0: Tang.
1: Ya.
0: Pusing banget dah. Bensin naik. Kemarin akibat perang Timur Tengah, oli naik, spare part naik. Ada solusi nggak ya?
1: Pindah ke motor listrik aja. Tuh Vinfast bagus tuh.
0: Emang lebih hemat?
1: Oh, jelas lebih hemat dong. Gak cuma hemat pengeluaran nih, Mas. Ganti oli, ganti mesin, servis rutin. Gak bakal ada kalau pakai motor listrik.
0: Emang sehemat itu ya? Penasaran.
1: Ini nih. Mending kita cobain aja yuk.
0: Oke.
1: Perbincangan panas antara motor listrik dan motor bensin masih terus didiskusikan. Kira-kira mana yang lebih hemat dan lebih irit untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, untuk menjawab hal tersebut, saya sudah bersama
2: Ival.
1: Kita akan membandingkan langsung motor listrik versus motor bensin. Dan untuk motor listriknya, saya menggunakan VinFast Viper.
3: Selama ini, motor listrik selalu dikaitkan dengan keunggulan utamanya, yaitu efisiensi biaya. Padahal, tidak hanya itu. Sejumlah faktor penting seperti perawatan, jarak tempuh, serta ekosistem merek turut mempengaruhi keputusan pembelian motor listrik. VinFast mencoba menjawab kebutuhan ini melalui VinFast Viper. E-motorcycle atau motor listrik ini membawa karakteristik sporty dalam format kompak, performa besar, dan dipadukan dengan pilihan baterai dan sistem pengisian fleksibel. Kita akan coba bandingkan kehematannya dengan motor konvensional berbahan bakar bensin.
1: Nah, sebelum kita adu irit dengan motor listrik, karena saya menggunakan motor konvensional, saya isi BBM dulu ya.

0: Mari kita bedah dari konsumsi bahan bakar dengan acuan harga aktual BBM di bulan Agustus 2026. Untuk motor matic bensin kelas 11 hingga 125 cc, rata-rata konsumsi di dalam kota adalah 50 hingga 60 km per liter.
1: Nah, saya sudah isi bensin, tadi kurang lebih membutuhkan waktu 10 menit untuk mengantri di hari weekend ini. Nggak kebayang kalau weekdays serame apa ya. Dan tadi saya ngisi dari 2 bar hingga full, itu menggunakan RON 92 menghabiskan 65.000.
0: Dengan BBM RON 92 yang dijual seharga Rp16.000 per liter, biayanya sekitar Rp300 per kilometer. Dengan asumsi penggunaan 1.000 km per bulan, maka pengeluaran BBM akan berkisar Rp300.000. Belum lagi biaya oli serta servis rutin. Jika ditambahkan, bisa mencapai Rp500.000 per bulan. Sementara itu, pada motor listrik, VinFast Viper dengan varian 2 baterai 2x1,5 kWh mampu menempuh jarak yang sangat jauh hingga 145 km. Sementara versi 1 baterai memiliki jarak tempuh hingga 82 km. Dengan asumsi menggunakan tarif dasar listrik rumah tangga daya 1.300 VA, yakni Rp1.444 per kWh, biaya mengisi daya hingga penuh hanya memakan biaya mulai dari Rp2.167 saja. Ini artinya biaya operasionalnya hanya sekitar Rp26 per kilometer. Untuk pemakaian 1.000 km per bulan, pengeluaran listrik hanya sekitar Rp26.000. Hal ini jauh lebih hemat berkali lipat jika dibandingkan motor konvensional. Selain itu, pada sisi perawatan, motor bensin konvensional harus rutin melakukan penggantian oli mesin, filter, busi, hingga perawatan CVT. Sebaliknya, biaya perawatan motor listrik relatif jauh lebih rendah karena komponen bergerak yang jauh lebih sedikit. Tidak ada proses pembakaran sehingga tidak perlu ganti oli. Perawatan rutin hanya sebatas pengecekan kampas rem dan kelistrikan. Dari sisi ekosistem, untuk mendukung transisi ini, VinFast hingga kini telah membangun ekosistem terintegrasi di Indonesia untuk mengatasi kekhawatiran masyarakat. Selain masifnya SPKLU roda 2 dan gerai swap baterai yang mudah, VinFast juga menyediakan skema sewa baterai atau baterai subscription. Dengan skema ini, risiko kerusakan ataupun penurunan kesehatan baterai di masa depan sepenuhnya diambil alih oleh pabrikan. Langkah ini juga diperkuat dengan ekspansi jaringan dealer dan layanan purna jual VinFast yang kian masif di berbagai kota.

0: Duh, gimana Tang? Jadi lebih efisien nggak sih pakai motor listrik?
1: Loh, jelas dong. Kalau secara hitungan nih, buat pemakaian sehari-hari, jelas lebih hemat dan lebih irit motor listrik. Gimana? Udah minat buat pindah?
0: Bentuknya keren juga sih. Jadi minat pakai motor listrik.
1: Tuh, pemirsa. Ival aja minat pindah ke motor listrik. Kalau Anda, gimana? Minat juga nggak? Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Halo, selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi
1: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Lianita Ruhyat.
0: Saya Iqbal Kurniadi. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya.
1: Seorang perempuan lanjut usia meninggal saat mengantri bantuan pangan di Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat pada Senin siang. Korban sempat mengalami kondisi lemas dan pingsan.
0: Sementara di Cengkareng, Jakarta Barat, seorang debt collector nekat masuk ke dalam sebuah mobil yang hendak ditarik paksa sehingga membuat penumpang ketakutan. Simak selengkapnya dalam Metropolitan.
2: Kurniati, perempuan berusia 60 tahun, meninggal setelah mengalami lemas dan pingsan saat mengantri pembagian bantuan pangan di Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin siang. Sebelumnya, Kurniati datang ke kelurahan untuk mengambil bantuan beras dari pemerintah. Saat menunggu giliran, korban disebut dalam kondisi lemas. Petugas kelurahan membawa korban ke dalam kantor untuk mendapatkan pertolongan, namun kondisinya kemudian memburuk hingga tidak sadarkan diri. Korban dibawa ke RSUD Kota Bogor untuk mendapatkan pemeriksaan, namun nyawanya tak tertolong. Jenazah kemudian dibawa ke rumah duka dan dimakamkan di TPU. Seorang debt collector nekat masuk ke dalam sebuah mobil pengendara yang hendak ditarik paksa di kawasan Jalan Lingkar Luar Barat Cengkareng, Jakarta Barat. Sang penagih utang terlibat cekcok dengan penumpang saat mempertanyakan pembayaran kendaraan yang telah menunggak selama 3 bulan. Cekcok tersebut berujung pada pengancaman debt collector kepada pengendara yang tetap menjalankan mobilnya.
3: Belum bayar kok.
4: Katanya belum bayar sih. Bukti bayarnya mana? Orang BF-nya udah bayar, Pak.
2: Percekcokan antara kedua pihak berlanjut di Mapolsek Cengkareng. Keributan tersebut dipicu lantaran pihak keluarga korban tak mau mencabut laporan kepolisian dan tidak mau bernamai dengan debt collector.
5: Ya udah, kita
2: polisi tak akan mentolerir tindakan pengancaman dan kekerasan yang dilakukan para debt collector kepada masyarakat.
6: Dari pihak korban merasa ketakutan dengan adanya debt collector dalam mobil, sehingga terus melajukan mobilnya. Kemudian di mobil tersebut terjadi pembicaraan dan ancaman. Apabila mobil ini tidak berhenti atau tidak menuju ke kantor mereka, maka akan dilakukan ancaman kekerasan.
2: Kini pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Kebakaran hebat terjadi di permukiman padat penduduk di Jalan Pendidikan Raya Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa siang. Cuaca panas ditambah angin kencang mengakibatkan api merambat ke bangunan rumah lainnya. Belasan mobil pemadam serta puluhan petugas pemadam diterjunkan ke lokasi kejadian hingga akhirnya api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Tidak ada korban, namun sebanyak 50 rumah hangus terbakar dengan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pencurian sejumlah daster dari toko di Kota Serang, Banten terekam CCTV. Pelaku menyembunyikan daster di balik bajunya.
1: Sementara itu di Tanah Abang, Jakarta, seorang wanita yang sedang asyik berbelanja daster menjadi korban pencopetan. Korban kehilangan uang 7 juta rupiah serta uang asing pecahan 100 dolar dan sepasang cincin kawin.
7: Ini dasternya 11.
2: Seorang perempuan terekam kamera CCTV mencuri sejumlah pakaian daster di sebuah toko kawasan Trondol, Kaligandu, Kota Serang, Banten. Dalam rekaman, perempuan tersebut masuk seperti pengunjung biasa, namun ia langsung menuju rak daster, mengambil beberapa pakaian lalu menyembunyikannya di balik bajunya. Pihak toko berharap identitas perempuan ini segera diketahui dan masih membuka peluang penyelesaian secara baik-baik. Asyik berbelanja daster di tengah ramainya pengunjung, wanita asal Kendari, Sulawesi Tenggara menjadi korban pencopetan. Aksi terduga pelaku di pasar Blok B Tanah Abang, Jakarta.

0: dokter.
1: Pas lagi milih-milih, ibunya mepet mamaku kan. Terus habis itu dipepet, diambil kayak gini. Terus mamaku sadarnya itu pas naik ke atas mau beli pakaian dalam, udah gak ada duitnya.
0: Korban baru menyadari kehilangan uang saat beralih ke toko lain untuk membeli pakaian dalam. Uang tunai 7 juta rupiah, uang asing pecahan 100 dolar, dan sepasang cincin pernikahan raib di bawah pelaku. Berbekal rekaman CCTV, petugas Polsek Metro Tanah Abang mengejar pelaku yang telah dikantongi identitasnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Di Pekanbaru, warga yang hendak memeriksakan anaknya karena sesak nafas akibat kabut asap mendapati puskesmas tutup.
3: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
4: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
5: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
6: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All-Stars 2026.
5: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Ditinggal penghuni berziarah ke makam, sebuah rumah semi permanen di kota Jambi ludes terbakar pada Selasa siang. Api diduga berasal dari korsleting alat penanak nasi.
1: Di Solo, Jawa Tengah, kebakaran melanda rumah sekaligus tempat produksi sofa pada Selasa pagi. Api bahkan sempat merambat ke bagian gedung sebuah sekolah.
2: Rumah yang digunakan sebagai tempat produksi sofa di Kampung Tunggul Sari, Pajang, Laweyan, Solo terbakar pada Selasa pagi. Besarnya kobaran api sempat membuat warga panik. Angin kencang serta sofa dan perabotan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Api bahkan sempat merambat ke bagian gedung SMK Batik 2 Solo, namun tidak sampai membakar seluruh bangunan. Saat kebakaran terjadi, tempat produksi dikabarkan tengah beroperasi. 9 pekerja berhasil menyelamatkan diri, sementara polisi masih menyelidiki pemicu kebakaran. Sebuah rumah semi permanen di Jalan Lingkar Selatan Kota Jambi ludes terbakar saat ditinggal pemiliknya berziarah ke makam. Api diduga berasal dari korsleting Magic Com yang kemudian menyambar barang-barang mudah terbakar di dalam rumah. Petugas damkar mengerahkan 2 armada pemadam dan 1 armada suplai. Api baru berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 16.000 liter air digelontorkan. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Juga diduga akibat korsleting listrik, si jago merah mengamuk di Pasar Sedo, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Selasa dini hari. Api dengan cepat membesar dan melahap 62 kios hingga sebagian bangunan pasar roboh. Pedagang hanya bisa pasrah menyaksikan barang dagangan mereka ludes terbakar. Setelah 5 jam dengan menerjunkan 8 unit damkar, petugas akhirnya berhasil memadamkan dan mendinginkan titik api. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai 1,2 miliar rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kabut asap karhutla mulai berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan petugas di lapangan. Di Pekanbaru, Riau, warga yang hendak memeriksakan anaknya karena sesak nafas, malah mendapati puskesmas yang mereka datangi justru tutup.
0: Sementara di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, sejumlah petugas dan relawan yang memadamkan api juga mulai mengalami sakit sesak nafas.
3: Kabut asap kebakaran lahan dan hutan mulai berdampak bagi kesehatan masyarakat di Pekanbaru, Riau. Salah satu warga di Jalan Cipta Karya, Kecamatan Sialang Munggu, mengaku mulai mengeluh anaknya mengalami sesak nafas dan susah tidur sejak terpapar asap.
4: Sesak nafas ya? Udah berapa hari?
5: Udah 2 hari nih.
4: Udah 2 hari?
5: Iya.
4: Gara-gara kabut asap nih?
5: Iya. Nggak tahu tadi, cepat dibuka.
4: Apa karena ini tanggal merah?
5: Nah, dia nggak tahu. Biasanya kan nggak pengaruh kan kalau untuk layanan rumah sakit kan. Nggak ada pengaruh ya kalau tanggal merah. Kita nggak tahu nggak ya?
3: Bersama dengan pasien lainnya, mereka menuju puskesmas. Namun, puskesmas

0: yang dituju, malah tutup. Warga berharap puskesmas dapat buka meski di hari libur, karena kondisi asap yang semakin mengkhawatirkan telah mengganggu kesehatan mereka. Sementara indeks kualitas udara di Pekanbaru terpantau sempat berada di level berbahaya, namun kini berada di level sangat tidak sehat. Asap pekat dan kondisi panas di lokasi karhutla mulai mempengaruhi kondisi kesehatan petugas dan relawan. Di kilometer 8 Jalan Cilikriwut, Sampit, Kota Waringin Timur, sejumlah petugas yang terus berjibaku memadamkan api mulai mengalami sesak nafas. Hingga kini pemadaman masih dilakukan secara intensif di tengah asap pekat dan lidah api yang terus menjalar di lahan kering. Sejumlah pengendara juga memperlambat laju kendaraan karena khawatir api merembet hingga ke badan jalan. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati meminta petugas dan relawan tidak memasakkan diri saat kondisi tubuh mulai menurun. Berdasarkan data Pusdarlops BPBD Kalimantan Tengah, luas karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur telah mencapai 1.686 hektar. Angka itu menjadi yang terluas dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Tengah. Situasi ini membuat petugas harus ekstra waspada. Selain berupaya memadamkan api, mereka juga harus memastikan kondisi fisik tetap prima agar keselamatan selama bertugas tetap terjaga. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya, aksi pencurian kendaraan bermotor oleh dua pelaku di sebuah rumah makan di Kota Tangerang, Banten terekam CCTV. Keduanya sempat terpergok juru parkir hingga pelaku mengancam dengan senjata api.
2: Sementara seorang pencuri membobol ruang guru di sekolah dasar negeri di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Pelaku mencuri sebuah proyektor dan laptop sekolah pembelian Presiden Prabowo.
3: Dua pencuri kendaraan bermotor bersenjata api terekam CCTV beraksi di parkiran rumah makan di Jalan Kisamaun, Kota Tangerang. Modusnya, satu pelaku mengalihkan perhatian dengan membayar parkir, sementara rekan yang menggasak motor pengunjung. Saat terpergok, pelaku sempat mengancam tukang parkir dengan senjata api sebelum kabur membawa motor curian. Tukang parkir tidak tinggal diam dan mengejar pelaku hingga ke Jalan Kalipasir. Karena terpojok, pelaku akhirnya meninggalkan motor korban sambil melepaskan 3 kali tembakan, 2 tembakan ke udara dan 1 tembakan ke arah warga. Beruntung, tembakan tersebut hanya mengenai aspal. Para pelaku akhirnya berhasil melarikan diri. Usai kejadian, penjagaan area parkir kini diperketat. Warga berharap kepolisian segera menangkap komplotan pelaku. Penjambretan terjadi di Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur pada Sabtu sore. Berdasarkan rekaman CCTV di lokasi kejadian, kedua pelaku lelaki dan perempuan berboncengan sepeda motor dan langsung menyambar telepon genggam anak yang duduk di bangku depan rumah bersama temannya. Pihak korban tidak melaporkan penjambretan ini ke pihak kepolisian. Aksi nekat kedua pelaku yang terekam kamera pengawas CCTV ini pun viral di media sosial. Sebuah sekolah dasar negeri 1 Kalipang di Kecamatan Gerati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dibobol pencuri. Kejadian terjadi pada tanggal 20 Agustus sekitar pukul 4:30 sore. Pelaku yang beraksi seorang diri awalnya membuka pintu ruang guru. Kemudian pelaku mencongkel lemari berisi barang elektronik. 1 buah proyektor dan 1 buah laptop pemberian dari Presiden Prabowo berhasil dibawa kabur. Atas kejadian ini, pihak sekolah mengalami kerugian sekitar 15 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang tukang jajanan anak-anak ditangkap lantaran diduga melakukan tindakan asusila kepada 7 anak di bawah umur antara usia 6 hingga 9 tahun.
1: Sementara itu, pemotor mencuri 2 karung beras di sebuah toko kelontong di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, terekam CCTV. Selengkapnya kami rangkum dalam
2: Kriminal 24 Jam.
4: Penggerbekan seorang buron bandar narkoba di wilayah Muara Jaya, Kota Bumi Udik, Kabupaten Lampung Utara berujung baku tembak pada Selasa dini hari. Pelaku melakukan perlawanan dengan menembak senjata api rakitannya ke arah polisi. Akibat baku tembak tersebut, buronan narkoba berinisial PHP tewas ditembak polisi. 3 polisi personil Satres Narkoba Polres Lampung Utara juga tertembak. Aibda Adizar tertembak di bagian kaki kanan, Brigpol Aryadi tertembak di bagian perut, sementara Aibda Adi Agus Chandra mengalami luka gores di pelipis. Polisi menyebut selain buronan kasus narkoba, pelaku PHP merupakan sindikat pengedar senjata api legal di wilayah Lampung Utara. Aksi pencurian dua karung beras terjadi di sebuah kios di Jalan Bambu Runcing, Kota Parepare pada Sabtu 22 Agustus lalu. Rekaman CCTV menunjukkan dua pria datang berboncengan. Salah satu pelaku masuk ke kios berpura-pura membeli sesuatu, sementara rekannya memantau situasi. Saat kondisi dinilai aman, pelaku mengambil dua karung beras 5 kg dan membawanya pergi. Aksi ini kemudian viral di media sosial hingga salah satu pelaku berinisial MS akhirnya diamankan polisi pada Selasa dini hari. Dalam rekaman video yang beredar, sejumlah warga di Kota Cirebon, Jawa Barat mengamankan seorang tukang jajanan anak-anak yang diduga telah melakukan perbuatan asusila terhadap anak di bawah umur. Bahkan beberapa ibu-ibu sempat meluapkan amarah terhadap pria itu. Setelah dilakukan pemeriksaan pada Selasa siang, tersangka diketahui telah melakukan perbuatan asusila sebanyak 7 kali terhadap anak di bawah umur dalam waktu yang berbeda-beda. Modusnya, saat mereka jajan, kemudian menimbang berat badan anak dengan menggendong hingga terjadi pelecehan itu. Aksi itu kemudian diketahui salah satu orang tua korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tetaplah bersama kami karena kami akan ajak Anda untuk mengintip serba-serbi peluang cuan dari ketahanan pangan ala rumahan.
2: Informasinya sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.

0: fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Sebuah truk terjun dari jalan flyover tol di Kelurahan Unyur, Kota Serang, Banten.
1: Sementara sebuah truk bermuatan sendok makan plastik menabrak pohon di Jalan Raya Bangsal Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.
2: Diduga alami pecah ban, sebuah truk terjun dari jalan tol ke sekitar perlintasan kereta di Kota Serang, Banten pada Selasa. Kecelakaan terjadi di kilometer 72, ruas tol Tanggerang Merak ini sontak membuat warga sekitar heboh.
3: Pertamanya tadi saya buang sampah jam 2 tuh, tiba-tiba di atas tol itu suara mobil, kirain mau lurus, tahu-tahu jatuh di bawah, jungkel.
4: Ibu posisinya lagi di mana saat mobil?
3: Lagi di gerbang depan rumah.
2: Petugas pun mengerahkan alat berat untuk mengevakuasi truk dari sekitar rel kereta. Akibat kejadian ini, dua kernet alami patah tulang dan seorang sopir alami luka ringan. Mereka pun langsung dievakuasi ke rumah sakit. Untuk penyebab pasti kecelakaan masih dalam penanganan petugas berwenang. Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Raya Bangsal Mojosari, Desa Mojotamping, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur pada Selasa dini hari. Truk bermuatan sedotan plastik menabrak atap warung hingga pohon di tepi jalan. Sopir selamat, namun kernet terjepit di kabin yang ringsek parah. Kecelakaan nahas itu diduga terjadi akibat sopir truk mengantuk.
5: Kesulitan, tadi sempat kaki kirinya, itu bagian bahunya, kejepit antar bak belakang sama kabin depan. Nah, di depan ini ada pohon, jadi kita kesulitan untuk evakuasi karena terjepit.
2: Proses evakuasi sopir dan kernet truk dilakukan oleh petugas BPBD dan relawan dan memakan waktu sekitar setengah jam. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang bocah sekolah dasar diterkam buaya saat bermain bersama temannya di Sungai Budong-Budong, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat.
0: Sementara itu, dampak musim kemarau membuat debit air Waduk Jati Gede di Sumedang, Jawa Barat menyusut. Kondisi ini dimanfaatkan warga untuk panen tutut hingga mengolah lahan pertanian. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
2: Diterkam buaya saat bermain bersama temannya di Sungai Budong-Budong, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, seorang bocah ditemukan tak bernyawa pada Selasa sore. Sebelumnya, korban dinyatakan hilang pada Senin. Buaya sempat menyeret tubuh korban ke dalam sungai hingga membuat warga yang melakukan pencarian kesulitan. Tim Basarnas dibantu petugas terkait dikerahkan untuk membantu menemukan korban. Dalam upaya pencarian itu, warga sempat menangkap 5 ekor buaya berbagai jenis ukuran yang salah satunya diduga telah menerkam korban. Satu pesawat milik TNI tergelincir di landasan pacu utara Selayan, runway 0321, Bandar Udara Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa siang. Peristiwa terjadi pada pukul 11.25 waktu Indonesia Tengah. Belum ada keterangan resmi mengenai jenis pesawat, jumlah awak, dan penumpang, serta kepemilikan pesawat itu. Pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah, pesawat telah dievakuasi ke lokasi yang lebih aman. Pihak bandara menyatakan, peristiwa ini tidak mengganggu penerbangan lain. Namun hanya beberapa penerbangan harus dialihkan ke landasan lain. Sebelumnya, peristiwa yang sama juga terjadi di Bandar Hasanuddin pada Senin. Pesawat tempur Sukhoi tergelincir di landasan pacu sisi barat atau runway 13. Imbas kemarau panjang, kondisi Waduk Jati Gede di kawasan Cibungur, Sumedang, Jawa Barat menjadi surut. Selasa siang, aspal jalan dan puing rumah warga yang tenggelam pun kembali muncul. Banyak ikan mati dan retakan tanah akibat surutnya air sejak 3 bulan terakhir. Lahan surut yang terbuka dimanfaatkan warga untuk bercocok tanam. Salah seorang warga memanfaatkan untuk menanam padi dan timun. Selain bercocok tanam, warga juga mencari tutut atau keong sawah di lahan surut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang pengemudi becak motor bentor di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta masuk dalam desil kesejahteraan 9 atau masyarakat mampu.
1: Akibat perubahan lonjakan status tersebut, keluarganya terancam kehilangan bantuan sosial dari pemerintah. Bahkan anak bungsunya yang baru diterima di Universitas Negeri Yogyakarta terancam putus kuliah karena keterbatasan biaya.
2: pengemudi bentor warga Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta ini terkejut saat mengetahui Badan Pusat Statistik mencatat keluarganya masuk ke desil 9, kategori masyarakat yang mampu. Padahal sebelumnya, ia tercatat di desil 1-2 atau kategori masyarakat miskin. Perubahan data diketahui saat dirinya hendak mengurus bantuan uang kuliah untuk anak bungsunya yang diterima di Universitas Negeri Yogyakarta. Timbul, pengemudi becak motor di kawasan Malioboro ini mengaku tidak pernah didensus oleh pihak BPS.
6: Anak saya kuliah dengan harapan ada kartu KIP, ada beasiswa. Itu kan saya dengar-dengar itu bisa nanti ya bisa untuk memperingan, tapi ternyata hasilnya naik kan ya tetap kaget.
2: Lurah Ngentak Rejo akan berkoordinasi dengan BPS dan Dinas Sosial Kabupaten Kulon Progo untuk mengembalikan hasil keluarga Timbul. Saat ini, hasil mengemudi bentor dan berternak ayam kampung hanya cukup untuk makan sehari-hari. Trijoko Purnomo, Kulon Progo, Yogyakarta.
1: Keinformasi lain, situasi ekonomi yang tak menentu belakangan ini mendorong sejumlah warga Kota Bandung, Jawa Barat membuat usaha ketahanan pangan ala rumahan. Ada yang beternak ayam sampai budidaya ikan.
0: Selain membantu kebutuhan rumah tangga, kegiatan ini secara ekonomis dinilai cukup menguntungkan karena dapat menekan pengeluaran.
7: Dari segi protein luar biasa, dari segi biaya sangat hemat. Terus ya pada akhirnya kita pun mendapatkan telur-telur yang lebih fresh. Kita ngambil langsung dari kandang, dari sarang, kita langsung olah di situ langsung. Jadi kan lebih sehat.
8: Di tengah padatnya Kota Bandung, Jawa Barat, sumber pangan ternyata tidak selalu harus dicari ke pasar. Di balik teras rumah ada ikan yang siap dipanen. Di ruangan berukuran 4x4 meter ada ayam yang setiap hari menghasilkan telur. Bagi pemiliknya, ini bukan sekadar kegiatan pengisi waktu luang, melainkan cara sederhana memenuhi sebagian kebutuhan pangan keluarga. Dodi Cahyadi misalnya, teras rumahnya bukan lagi tempat duduk santai, tapi kolam berisi ribuan ikan nila merah. Dimulai sejak pensiun tahun 2013, di usia 72 tahun sekarang, ia masih turun tangan sendiri. Nila merah jadi pilihan. Alasannya sederhana, perawatannya tidak ribet.
7: Budget itu pakannya saja. Pakannya itu satu minggu rata-rata 3 kilo. Pakan ikan berupa pelet itu. Ya. 3 kilo itu 1 kilo yang ukuran 1 mili, 1 kilo ukuran 2 mili, 1 kilo ukuran 3 mili. Karena ukuran ikan saya ini bervariasi, mulai dari yang kecil, sedang, dan besar, semuanya harus kebagian makan.
8: 6 bulan sampai 1 tahun ikan-ikan ini bisa tumbuh besar, beratnya bisa belasan kilogram. Dan di titik inilah manfaatnya terasa paling nyata.
7: Manfaat ketika kami berkumpul ya dengan para alumni, dengan komunitas, ya, kami bisa menyuguhkan makanan dengan lauk ikan itu dengan masyarakat. Kemudian dengan keluarga, anak kumpul, cucu kumpul, ya, kita semua makan ikan. Jadi dari segi protein luar biasa, dari segi biaya sangat hemat.
8: Ketahanan pangan ala rumahan juga jadi pilihan Agus Hadiana lewat cara yang berbeda. Ruangan berukuran 4x4 meter ini sejak setahun lalu disulap jadi kandang ayam kampung petelur. Bukan sekedar iseng, Agus resah melihat isu krisis pangan global. Ya, ingin setidaknya keluarganya punya sumber protein sendiri. Setahun berjalan, 22 ekor ayam kampung petelurnya menghasilkan setidaknya 15 butir telur ayam setiap hari.
9: Ya, alhamdulillah udah hampir setahun lebih kita nggak beli telur lagi. Yang kedua, kita lumayan lah untuk beberapa teman kita bisa berbagi gitu kita. Terus ya pada akhirnya kita pun mendapatkan telur-telur yang lebih fresh. Karena kan kalau kita beli dari pasar kita nggak pernah tahu durasi telur itu udah berapa lama di perjalanan sampai ke meja makan kita. Nah kalau ini kan kita ngambil langsung dari kandang, dari sarang, kita langsung olah di situ langsung. Jadi kan lebih sehat untuk anak dan sebagainya.
8: Manfaat tidak berhenti di keluarga Agus sendiri. Agus juga punya usaha kos-kosan. Dan penghuninya kebagian berkah telur gratis.
10: Bagi kami kan kalau mau belut telur nggak usah ribet lagi ke pasar ya, tinggal beli aja ke bapaknya. Dan di sini telurnya itu benar-benar berprotein tinggi Pak, karena diproduksi dari ayam yang benar-benar ayam yang di ya probiotik gitu, ayam probiotik ya.
11: Oke juga sama.
10: Iya sama gitu.
11: Oke jadi mudah ya?
10: Iya mudah banget.
8: Ada satu hal yang bikin peternakan ini beda dari kandang ayam pada umumnya.
12: Ya, peternakan di tengah kota Bandung ini cukup menarik bagi saya karena ketika saya masuk ke sini, ini berada dalam sebuah kamar. Selain itu juga ketika masuk ke sini tidak tercium aroma sama sekali khas peternakan ayam pada umumnya begitu ya. Karena konfirmasinya peternak ayam di sini sudah menerapkan manajemen bakteri sehingga akhirnya kotoran yang dikeluarkan oleh puluhan ayam-ayam yang ada di sini tidak mengeluarkan aroma yang begitu identik dengan peternakan ayam pada umumnya.
8: Rahasianya ada di alas kandang, campuran pasir, sekam, kotoran kambing dan sapi plus kapur dolomit. Tantangannya tetap ada, cuaca Bandung yang sulit ditebak, kadang panas, kadang tiba-tiba dingin, ikut mempengaruhi produktivitas ayam-ayamnya. Dari kolam ikan di teras rumah sampai kandang ayam di dalam kamar kos, Dodi dan Agus membuktikan ketahanan pangan itu bisa dimulai dari rumah sendiri. Bukan cuma soal hemat di dompet, tapi juga soal apa yang akhirnya sampai di meja makan keluarga. Kiki Haryadi, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
0: Usai jeda, kami akan ajak Anda melihat warung makan sayur siap saji yang dimasak dengan tungku api dan juga kayunya kayu bakar.
1: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
13: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
14: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
13: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Di Boyolali, Jawa Tengah ada sebuah warung kopi yang berkonsep angkringan. Ini menawarkan sensasi mencicipi ragam kuliner sambil menikmati aliran sungai yang jernih.
0: Ya, yang tidak kalah menarik juga ada sebuah warung bernuansa pedesaan di Lamongan, Jawa Timur yang menyajikan sate klatak khas Jogja. Ini menggunakan kambing muda yang empuk dan gurih. Kita langsung simak liputannya.
15: Di balik gang rumah warga Desa Bendan, Kecamatan Banyudono, Boyolali, tersembunyi sebuah warung makan bernuansa alam. Mengusung konsep angkringan, warung makan yang eksis sejak 2020 ini menjadikan aliran sungai sebagai daya tarik utama. Warung ini berada di pinggir aliran sungai Umbul Guyangan. Pengunjung bisa menikmati hidangan sambil duduk di tengah aliran sungai yang dangkal.
16: Seru banget. Dan di sini tuh kayak, kan baru pertama kali kita bisa menikmati sarapan sambil bermain air. Jadi kayak kita bisa sekalian nge-refresh otak.
17: Sensasinya kita bisa sambil main air. Jadi enggak cuman makan doang, tapi juga bisa sambil bermain air. Kecil-kecil kaki gitu. Sebenarnya takut, tapi dilihat-lihat ini harusnya santai, tenang. Jadi enggak terlalu takut lah.
15: Tersedia ragam jenis makanan dan minuman mulai dari nasi pecel, soto, timlo, gado-gado, hingga bakmi toprak.
18: Asal mulanya itu memanfaatkan sungai yang di belakang rumah, yang airnya jernih dan juga alirannya tidak sangat deras. Ini dari sumber mata air yang sangat jernih dan juga tidak terlalu jauh dan juga di salah satu tempat di Pengging yang memiliki sumber mata air.
15: Bagi yang akan melewati Kabupaten Boyolali, tidak ada salahnya menjajal sensasi healing di sini. Tapi tetap jaga kebersihan dan tidak buang sampah di sungai ya. Berada di Desa Sumbersari, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, sebuah warung berkonsep pedesaan menyajikan sate klatak khas Jogja yang membuat lidah bergoyang. Disajikan dengan tusukan besi berbahan stainless steel, potongan daging kambing muda yang empuk dan juicy dipadukan dengan kuah gulai hangat serta kaya rempah. Warung ini juga menjamin kualitas daging karena proses penyembelihan kambing hasil peternakan sendiri ini dilakukan oleh juru sembelih halal bersertifikat, sehingga dagingnya selalu fresh dan tidak berbau.
19: Kita punya catering, warung sate klatak ini satu-satunya dan pertama kali di Lamongan. Jadi menu spesialnya adalah sate klatak literasi, sate klatak khas Jogja, ya. Dan selain itu juga ada tongseng, tengkleng, gulai, kikil, dan spesial kepala kambing.
20: Enak. Sate sama ini mas, apa ini namanya? Gulai ya? Banyak terjangkau sih.
15: Betul. Nah, bagi yang penasaran menjajal sensasi kenikmatannya, seporsi sate klatak ini bisa Anda nikmati seharga Rp20.000. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan kali ini kami akan ajak Anda menuju warung makan sayur siap saji di Sukoharjo, Jawa Tengah.
1: Yang menarik, di sini beragam sayur olahan khas Jawa dimasak dengan cara tradisional menggunakan tungku api dan juga kayu bakar. Informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di redaksi pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan
0: sampai jumpa.
21: Waduh, mana? Wah, seker dah.
8: Bagi Anda yang suka masakan rumahan seperti sayur kangkung, sayur lodeh, sayur asem, serta berbagai macam olahan oseng-oseng seperti oseng kacang panjang, tauge dan buncis, rumah makan Pak Rudi di Jalan Godean Wirun, Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah ini bisa Anda sambangi. Setiap hari warung ini menyediakan 21 jenis olahan sayuran yang dimasak dengan menggunakan pawon kayu bakar. Saya pun siap datang dari pagi ke dapur tempat masak untuk melihat dan mengikuti proses dari awal menyiapkan berbagai macam sayur sampai mengikuti proses memasak. Untuk menyiapkan olahan masakan yang begitu banyak, rumah makan ini memberdayakan ibu-ibu warga sekitar. Wah, seru ya. Setiap hari seperti ada mau hajatan. Kali ini saya membantu untuk menyiapkan sayur labu siam, wortel, dan berbagai macam sayuran yang dikupas. Dan seperti biasa, untuk menguji seberapa canggihnya saya dapat mengupas dengan cepat, saya beradu cepat dengan pekerja pengupas sayur.
22: Ini tinggal kupas. Balapan ngupas apa? Labu.
23: Labu.
24: Kebalik om.
22: Hah? Kebalik?
24: Kebalik.
22: Oh.
24: Kayak yang pakai ini lah yang tajam.
22: Wah, ini yang kupas sayur ini udah terlatih cepet-cepet banget ya Pak ya.
24: Siap.
8: Setelah selesai menyiapkan bahan sayur, saya melihat dan mengikuti proses memasak yang tidak mungkin saya ikuti satu persatu. Ya, paling tidak saya ajak Anda melihat apa saja yang sedang dimasak di tempat ini.
22: Ini masak apa aja nih, Bu?
25: Masak tempe.
22: Oh, ini goreng tempe.
25: Goreng.
22: Ini sebelahnya?
25: Halo, gereh.
22: Oh, gereh. Terus sebelahnya lagi ini?
25: Sambal
22: tumpang.
25: Rencang.
22: Ayam bakar. Oh, ini lauk-lauknya ya.
25: Ya.
22: Lauk-lauknya macam-macam satu baris. Nah, kalau ini sayurnya nih. Wah. Ada tempe, kacang, wortel, apa lagi nih? Kulit apa? Oh, kulit lindu. Kulit lindu terus apa lagi, Bu? Aduh, sangkin banyaknya masak. Kayak orang hajatan ya, masaknya banyak banget tiap hari seperti ini. Seru sekali.
8: Tidak hanya sayur, nasi di tempat ini juga dimasak menggunakan kayu bakar seperti ini. Dalam sehari, proses memasak nasi terus dilakukan sambil memantau jika stoknya berkurang. Nah, kalau berkurang, maka pegawai akan segera menanak nasi kembali. Selain sayur bening, ada banyak lagi sayur yang akan dimasak. Untuk menjaga kualitas rasa, selain mempercayakan beberapa masakan pada satu juru masak, bumbu yang digunakan untuk setiap masakan juga sudah disiapkan, sehingga rasa bisa terjaga dan tidak berubah-ubah.
22: Nah, jadi untuk tiap wajan seperti ini itu bumbunya sudah disiapkan seperti ini ya Bu?
25: Iya.
22: Ini ada bawang merah, terus ada cabai rawit,
25: putih.
22: Oh, jadi satu kali masak ini udah tinggal
25: satu porsi.
22: Ini
25: tinggal
22: masak.
8: Setelah matang, seluruh olahan sayur dan lauk pauk langsung disajikan ke depan meja penyajian. Meski masih pagi, sudah banyak pelanggan menunggu masakan matang. Menurut Rudianto, sejak sayur matang pagi hari, pembeli baik yang dimakan di tempat maupun yang dibungkus sudah antri. Nah, banyaknya pelanggan yang datang salah satunya karena kualitas rasa yang enak dan cocok di lidah, serta yang paling menarik, harga yang murah.
22: Dapurnya di sana, terus keluar sini semua. Ini memang efektif di jam-jam ini ya, menjelang siang itu ya?
2: Ya, dari jam pagi sarapan, sampai menjelang siang itu orang-orang pada apa ya, ramai yang datang sini.
22: Orang habis olahraga.
2: Ya, habis sepedaan. Itu kadang-kadang pengen nyuapi anaknya ke sini. Oh. Itu kan ada tempatnya bermain,
22: iya.
2: Ada tempatnya ayunan kayak gitu.
22: Karena sayurnya banyak dan harganya juga terjangkau.
2: Iya, harganya cuman ini kalau makan cabai cuma 5.000.
22: Oh.
2: Kalau cabai cuma 1.000.
22: Oh, gitu ya.
2: Gitu.
22: Jadi kalau makan sayur habis?
2: Makan habis sendiri, habis bayar cuma 5.000.
22: Oh.
2: Tapi di sini.
22: Tapi dibatasi kan sayur satu macam itu.
2: Bebas.
22: Gitu.
2: Jadi. Iya, makanya di sini harganya agak terjangkau, jadi enteng gitu loh.
8: Warung makan ini juga dikunjungi oleh keluarga yang malas untuk repot masak di rumah.
22: Nah, kalau di sini itu praktis. Daripada pagi-pagi Mbak repot masak di rumah.
25: Benar.
22: Ini ke sini sudah milih sayur. Banyak. Sayurnya jenisnya juga banyak ya Mas ya.
2: Iya.
25: Komplit simpel.
22: Simpel.
25: Enggak ngeludek.
22: Ini 5.000 udah masak sayur sama itu udah kenyang di rumah. Butuh waktu. Jadi memang segmentasinya ini pagi-pagi keluarga itu yang praktis makan
25: simpel.
8: Selanjutnya giliran saya antre bersama pembeli lain untuk mengambil nasi dan lauk. Kali ini saya mau ambil menu sop

0: Mama aku enggak tahu di mana.
1: Video yang beredar luas di media sosial ini memperlihatkan serangan anjing pitbull terhadap seorang anak perempuan berusia 9 tahun di komplek Grand Cendana Residen Desa Wargaluyu, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Minggu sore. Korban terlihat diserang di depan rumah. Sejumlah warga lalu melempari anjing tersebut menggunakan benda di sekitar hingga gigitannya lepas. Kapolsek Pamumpek Kompol Asep Dedi kepada Detik Jabar menyebut korban langsung dibawa ke RSUD Welas Asih. Anak tersebut mengalami luka serius di bagian kepala dan perlu tindakan pembedahan.
2: Itu di bagian kepala dan di telinga. Dan tadi malam juga dilaksanakan operasi telinganya. Dan pagi sudah masuk ke ruangan pemulihan.
1: Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, anjing pitbull tersebut diketahui milik seorang warga yang tinggal di luar area komplek. Tali patok anjing itu terlepas saat pemilik sedang menjemur anjingnya.
0: Bapakku Satria Purba di penjara narkoba. Mamaku nggak tahu di mana. Aku disiksa di sini.
1: Itulah curahan hati seorang bocah 7 tahun berinisial AGP yang mengalami luka di bagian mulut, kepala, dan bagian tubuh lainnya. Dalam video yang viral ini, sang bocah mengaku dianiaya oleh orang yang mengasuhnya. Disebutkan pula bahwa ayahnya berada di penjara, sedangkan sang ibu tak diketahui keberadaannya. Kasih Humas Polres Dairi AKP Syahrial Ramadan kepada Detikom membenarkan adanya dugaan penyiksaan tersebut. Pelaku RS yang merupakan pengasuh sekaligus bibinya kini sudah ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, adik kandung korban juga mengalami dugaan penganiayaan.
3: Ibu tega melakukan kekerasan terhadap anak-anak itu.
4: Satu, Pak, karena tekanan hidup ini, Pak, saya yang memikirkan semuanya. Kedua, karena dia nakal, Pak, dibilangin. Kayak mana, tapi itu pun, Pak, kalau memang saya terlalu keras, Pak, melakukan didikan sama anak-anak ini, salahlah saya sih, Pak.
1: Polisi masih menyelidiki motif dugaan penganiayaan tersebut.
5: Halo, jumpa lagi Laca Kriminal, kembali hadir untuk Anda untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan bersama saya, Heranov Al-Bashir.

0: Ke peristiwa berikutnya, dua pelaku pencurian sepeda motor melepaskan tembakan saat dikejar warga di kawasan Sukma Jaya, Kota Depok, Jawa Barat. Di lain tempat, aksi kejahatan jalanan kembali meresahkan warga di kawasan Jakarta Timur. Pasangan kekasih menjamret ponsel milik seorang bocah yang tengah bermain bersama temannya.
1: Dua pelaku pencurian sepeda motor dikejar warga di Jalan Janger 1, Kecamatan Sukma Jaya, Depok, Minggu malam. Saat dikepung warga, kedua pelaku mengeluarkan senjata api dan peluru dilepaskan sebanyak 3 kali. Dua di antaranya diarahkan ke atas, bahkan salah satu pelaku disebut sempat menodong warga. Aksi kejar-kejaran ini terjadi setelah korban mendengar suara keras dari depan rumah dan melihat sepeda motor milik anaknya hendak dibawa kabur pelaku. Ia kemudian berteriak meminta tolong sambil mengejar pelaku hingga ke arah Gang Rawa 3. Teriakan tersebut membuat warga keluar dan ikut mengejar kedua pelaku. Salah satu motor yang digunakan pelaku sempat ditabrak warga hingga pelaku terjatuh. Pelaku kemudian meninggalkan motornya dan berlari sebelum kembali mengambil motor milik korban untuk melarikan diri. Dari motor itu, warga menemukan sejumlah barang yang diduga milik pelaku. Di antaranya adalah helm, sarung senjata, sandal, tas, kunci, dan tanda nomor kendaraan yang diduga palsu. Dalam 1 bulan terakhir, setidaknya 3 sepeda motor disebut hilang di wilayah ini.
2: Saya dapat info lagi, 2 orang katanya nunggu di depan 1003.
3: Bu, artinya yang ditinggal ini motor yang dibawa pelaku?
2: Iya, motor yang dibawa pelaku.
3: Kalau motor anak ibu?
2: Motor anak saya yang dibawa.
3: Ini yang
2: motor,
3: ditinggal kan?
2: Motor yang ditinggal ini motor si pencuri.
4: Karena sempat ditabrak tadi ya,
2: Bu? Karena tadi tabrak sama warga.
3: Berapa sih, Bu, dia ngelautin tembakan? Berapa kali?
2: 3 kali.
4: Tadi warga juga sempat ditodong ya, Bu, info?
2: Iya, infonya saya dengar tetangga saya sempat ditembakin ke... Ke mana sih tadi sih? Ke tempat muka, ke depan mukanya ya?
1: Aksi penjambretan ini terjadi di Gang Beringin 10, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu sore. Sepasang kekasih berboncengan sepeda motor ini menjambret telepon genggam anak yang duduk di bangku depan rumah bersama temannya. Warga sekitar mengaku resah dengan aksi penjambretan di lingkungannya tersebut.
5: Habis asar. Dan kejadian juga anak yang kita tanya juga ya memang shock atau gimana ya. Kita juga nggak bisa ngelarang juga anak-anak main handphone. Cuma saya itu nggak sehatin ya itu. Kejahatan itu udah nggak ngelihat kondisi itu di gang atau tempat sepi. Itu termasuk jalurnya ramai itu.
1: Pihak korban belum melaporkan aksi penjambretan ini ke pihak kepolisian. Untuk membuat efek jera, aksi nekat kedua pelaku yang terekam kamera pengawas CCTV ini diviralkan di media sosial. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Satlantas Polrestabes Surabaya Jawa Timur resmi menetapkan wanita muda berinisial ENR sebagai tersangka karena kelalaiannya mengendarai mobil dalam keadaan mabuk hingga menewaskan seorang pria. Sementara gara-gara serobot antrean SPBU, ada seorang pemotor terlibat duel parang dengan petugas SPBU di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan.
6: Korban, saya selaku tersangka penabrakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya pun nggak sadar, nggak tahu. Kalau saya tahu, saya sadar ada orang, nggak mungkin terjadi seperti itu. Saya minta maaf sebesar-besarnya terhadap korban yang sudah ditinggalkan. Terima kasih.
7: Pengemudi perempuan berinisial ENR berusia 32 tahun ditetapkan sebagai tersangka usai mengendarai mobil mewahnya ugal-ugalan di Jalan Taman Apsari, Surabaya, Jawa Timur hingga menewaskan seorang pria. Dalam pengaruh alkohol, usai menghantam taksi listrik, ia kemudian menabrak seorang pria hingga tewas. Kecelakaan beruntun ini terjadi Minggu 23 Agustus 2026 sekitar pukul 3 dini hari. Polisi juga menemukan pengemudi ENR tidak memiliki SIM dan STNK kendaraan saat terjadi kecelakaan. Tersangka ditahan di Polrestabes Surabaya untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
8: Di tempat kedua dinyatakan menabrak seseorang yang mengakibatkan luka berat hingga setelah penanganan medis dinyatakan meninggal dunia.
7: Aksi duel bersenjata parang antara petugas SPBU dengan seorang pemotor ini terjadi di tengah antrian pengisian BBM di SPBU Ames Sangeng, Jalan Saweri Gading, Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Minggu malam. Keributan bermula saat pengendara motor berinisial AR yang dalam kondisi mabuk minuman keras mencoba menyerobot antrian pengisian BBM jenis Pertalite. Namun petugas SPBU memintanya kembali antre dari belakang sesuai aturan. Emosi karena ditolak, AR mencabut parang yang dibawanya dan mengamuk di tengah kawasan SPBU. Merasa terancam, petugas SPBU juga mengambil sebilah parang dari sekitar lokasi. Aksi duel sontak membuat para pengendara yang sedang mengantre panik dan berlarian menjauh dari lokasi.
9: Menerobos antrian, lalu ada kata-kata yang mungkin menyinggung di situ dan tidak mau di dikasih pertama, tidak mau juga. Jadi itu baku cecok mulut di situ baru ini yang
10: dia ini yang menerobos antrian ini menggunakan mobil atau motor, Pak?
9: Motor
10: ya.
9: Menggunakan motor.
10: Selanjutnya gimana, Pak? Kenapa ada saling mengacungkan senjata, semacam senjata tajam begitu?
9: Dia kan pulang, panggil temannya, nah, tapi itu teman-temannya tidak ada yang merapat ke SPBU.
7: Usai kejadian, AR sempat melarikan diri, namun ditangkap polisi. Ia kemudian ditahan di Polres Wajo. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang debt collector ditangkap usai melakukan pengancaman di dalam mobil pengendara yang hendak dilakukan penarikan di Jalan Lingkar Luar Barat, Cengkareng, Jakarta Barat. Selengkapnya, usai jeda.

0: Informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Seorang sopir truk di Boyolali, Jawa Tengah ditangkap tugas karena mengedarkan sabu ke sesama sopir lainnya. Sementara di Bandung, ganja sintetis ditemukan polisi di dalam mobil seorang pengedar.
2: Tim Satres Narkoba Polres Boyolali menggerebek seorang sopir truk di Kecamatan Bayudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Saat digeledah, petugas menemukan sejumlah paket narkoba di dalam kamar tidur tersangka. Penyisiran dilanjutkan hingga ke area belakang rumah dan ditemukan paket berisi 10 bungkus plastik klip sabu-sabu siap edar. Tersangka diketahui merupakan residivis kasus serupa dari Polresta Surakarta yang baru bebas pada 2024 lalu. Inilah saat tim Bareskrim Polri menangkap seorang tersangka pengedar narkoba yang terlibat jaringan narkoba internasional yang beroperasi di wilayah Bengkalis, Riau. Petugas turut menyita selembar denah tulisan tangan dari pelaku. Berbekal denah itu, polisi menemukan titik penyimpanan narkoba. Sebanyak 3 tersangka yang diduga terlibat dalam peredaran 1.400 butir etomidet dan 118 butir ekstasi diamankan di kasus ini di berbagai lokasi. Barang haram ini disebut dikirim atas perintah seseorang di Malaysia. Modusnya, para pelaku menggunakan alibi penjemputan onderdil mesin untuk menyamarkan aktivitasnya. Barang haram lalu disembunyikan di lokasi terpencil yang titiknya digambar di denah tulisan tangan yang disita. Inilah detik-detik saat sejumlah anggota dari Sat Narkoba Polres Cimahi menghadang sebuah mobil yang dikemudikan oleh MAF di kawasan Cicalengka, Bandung. Setelah digeledah, di dalam mobil ditemukan narkotika jenis ganja sintetis dalam sebuah plastik kresek. Petugas lalu melakukan pengembangan dan menyisir rumah MAF di kota Cimahi. Di sini, petugas kembali menemukan barang bukti ganja sintetis seberat 3 kg yang disimpan dalam sebuah koper di atas lemari. MAF menyebut mendapatkan barang haram ini dari web online yang dibeli seharga Rp80 juta. Ia lalu mengedarkan ganja sintetis ini dalam bentuk paketan di wilayah Bandung Raya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Razia preman berkedok Pak Oga atau juru parkir di Tanah Abang, Jakarta Pusat diwarnai kericuhan. Informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Saya Heranov Al Bashir pamit, terima kasih. Sampai jumpa.
3: Kericuhan sempat mewarnai penertiban preman berkedok Pak Oga di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sempat coba melarikan diri dan melawan, 11 orang berhasil dibekuk petugas Satpol PP. Mereka diduga sering mengatur lalu lintas secara liar, sekaligus meminta uang dengan paksa kepada pengendara. Selain meresahkan, aksi mereka juga dinilai mengganggu kelancaran lalu lintas. 11 terduga pelaku kemudian dibawa ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat untuk menjalani sidang tindak pidana ringan. Kecelakaan maut terjadi saat 3 remaja berboncengan satu motor diduga terlibat aksi kejar-kejaran dengan kelompok remaja lain pada Minggu dini hari. Melaju dari arah Bintaro menuju Serpong, motor mereka diduga kehilangan keseimbangan lalu menabrak batu di tepi jalan. Satu remaja tewas di lokasi, sementara 2 lainnya mengalami luka-luka. Warga sempat mendengar keributan sebelum kecelakaan terjadi. Polisi kini masih menyelidiki untuk memastikan apakah kecelakaan ini berkaitan dengan aksi tawuran. Kebakaran hebat melanda sebuah rumah yang dijadikan usaha percetakan di Jalan Rasa Mala 2 Tebet, Jakarta Selatan, Senin dini hari. Api dengan cepat membesar, dipicu banyaknya kertas dan kardus di dalam bangunan. Belasan mobil pemadam dan puluhan personel diterjunkan ke lokasi untuk menjinakkan api. Usai api padam,

0: Halo, selamat pagi. CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Mayfri Syari. Kita ke informasi pertama, Lanut Halim Perdana Kusuma yang menjadi posko distribusi logistik menerbangkan bantuan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Penerbangan kemanusiaan ini membawa bantuan logistik sekaligus peralatan khusus guna menangani bencana kebakaran hutan dan lahan yang kian meluas.
1: Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah terus ditingkatkan. Jajaran TNI Angkatan Udara menerbangkan sejumlah pesawat angkut dari Lanut Halim Perdana Kusuma dengan membawa puluhan ton logistik dan peralatan pemadaman ke sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan. Operasi ini difokuskan untuk mendukung tim pemadam darat sekaligus menyuplai kebutuhan emergensi personel di lapangan. Dan Lanut Halim Perdana Kusuma mengungkapkan kesiapan Halim sebagai pusat distribusi logistik.
2: Untuk kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan, kita sudah memberangkatkan 600 personil untuk penanggulangan di lapangan. Kemudian kita juga akan memberangkatkan pada siang hari ini sebanyak 150 orang penyuluh, tenaga penyuluh dari perwira-perwira dari TNI. Yang kita bagi dua menjadi tujuan Pontianak dan tujuan Palembang. Sedangkan sejak dari hari pertama tanggal 22 untuk kebakaran hutan dan lahan, kita sudah mengirimkan 45 ton barang menuju tiga provinsi, yaitu di Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
1: Tim CNN Indonesia berkesempatan mengikuti pengiriman logistik berupa 50 pompa air ukuran besar menuju Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tim terpaksa harus duduk dengan posisi seadanya selama penerbangan agar dapat memaksimalkan muatan logistik yang dapat dibawa.
3: Saat ini saya sedang berada di pesawat Super Hercules dari Skuadron 31 Halim Perdana Kusuma, di mana saat ini melakukan penerbangan menuju ke Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dan mengangkut sejumlah logistik. Logistik yang diangkut adalah berupa pompa air besar dan juga selang dan berbagai perlengkapannya yang diperuntukkan untuk melakukan pemadaman terhadap kebakaran hutan yang memang terjadi cukup masif di wilayah Kalimantan Tengah. Logistik-logistik ini nantinya akan dibawa ke Kalimantan Tengah untuk memang membantu proses pemadaman kebakaran hutan yang tengah meluas saat ini.
1: Dalam penerbangan ini, tampak pantauan dari udara kabut asap sudah menyelimuti Kota Palangkaraya sebelah selatan, efek dari kebakaran hutan dan lahan gambut yang semakin meluas. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Dampak musim kemarau membuat debit air Waduk Jati Gede di Sumedang, Jawa Barat menyusut. Kondisi ini dimanfaatkan warga untuk panen tutut hingga bertani. Sementara di Kabupaten Bandung Barat, menyusutnya permukaan air Waduk Saguling dimanfaatkan warga untuk bercocok tanam sayuran.

0: Imbas kemarau panjang, kondisi waduk Jati Gede di kawasan Cibungur, Kecamatan Dharmaraja, Sumedang, Jawa Barat, kini surut. Aspal jalan dan puing rumah warga yang tenggelam kembali muncul. Banyak ikan mati dan tanah retak akibat surutnya air. Lahan surut yang terbuka dimanfaatkan warga untuk bercocok tanam. Acim, salah seorang warga yang terdampak relokasi, memanfaatkannya untuk bertanam padi dan timun. Surutnya air di waduk Jati Gede sudah terjadi sejak 3 bulan terakhir.
1: Ya, ini lagi nanam timun, ya lumayan untuk sama-sama itu modal dagang gitu kan, daripada nganggur, tanahnya lagi surut sekarang Jati Gede.
0: Selain bercocok tanam, warga juga mencari tutut atau keong sawah di lahan surut. Dan salah satu pencari tutut bernama Amun mendapatkan 10 kg sekali mencari tutut.
2: Ini kenapa yang ngelah tutut?
3: Ambil tutut?
2: Iya.
3: Buat ke mana sih, Pak?
2: Buat ke Sumedang, dibawa ke masyarakat, dibagi-bagi.
3: Oh, nggak dijual ya?
2: Nggak.
3: Ini tiap hari nggak, Pak?
2: Nggak, seminggu sekali lah.
0: Data per 23 Agustus 2026, elevasi waduk Jati Gede sekitar 245 mdpl. Sementara normalnya 260 mdpl. Surutnya waduk diperkirakan berlangsung hingga musim hujan. Sementara penyusutan permukaan air juga terjadi di Waduk Saguling, Desa Pojong Haleng, Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Lahan yang biasanya tergenang air kini dimanfaatkan warga untuk bercocok tanam. Sejumlah tanaman palawija ditanam petani seperti cabai, terong, mentimun hingga pakcoy. Bagi warga, pertanian musiman ini sangat membantu di saat tekanan ekonomi kian menghimpit. Menurut Asep, surutnya Waduk Saguling sudah terjadi selama berbulan-bulan. Warga pun memanfaatkan lahan tersebut sebelum kembali tergenang saat debit air meningkat. Untuk menyiram tanaman, petani menggunakan mesin penyedot air dari sisa genangan waduk.
4: Pertengahan bulan 6 lah, dipakai lahan yang ditanami ini. Biasanya bulan 3, bulan 4, saya naik lagi. Biasanya gitu. Biasanya di sini sayuran nih, seperti tomat, cabai, pakcoy, jagung, timun. Kebanyakan ini cabai kebanyakan.
0: Warga berharap hasil panen musiman ini dapat membantu kebutuhan keluarga sekaligus menambah penghasilan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi lainnya terkait sindikat kejahatan penipuan bermodus asmara atau love scamming yang kembali terungkap di Surabaya. Lebih dari 40 tersangka yang sebagian besar merupakan WNA kini menanti proses hukum selanjutnya. Meski kejahatan seperti love scamming sudah kerap terjadi, pertanyaannya mengapa masih saja ada yang terpedaya?
6: Kejaksaan Negeri Surabaya menerima pelimpahan 46 tersangka kasus dugaan penipuan daring bermodus asmara atau love scamming dari penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya. Pelimpahan 46 tersangka yang sebagian besar warga negara asing asal Tiongkok, Jepang, dan Taiwan pekan lalu dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21. Awal Mei 2026, polisi mengungkap sindikat kejahatan kerah putih dari sebuah rumah mewah di kawasan Dharma Husada Permai, Kota Surabaya. Tak sekadar scamming biasa, polisi yang awalnya menindaklanjuti laporan penyekapan dua warga negara Jepang, malah menemukan rumah kontrakan disulap, sindikat jadi kantor polisi gadungan. Dari markas sindikat lintas negara ini, beragam skema kejahatan, mulai dari pemerasan, investasi bodong, hingga penipuan berlatar asmara atau love scam, dimainkan. Menurut Profesor Adrianus Meliala, Guru Besar Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, modus love scamming memang jadi pilihan utama sindikat kejahatan karena dinilai paling profitable.
7: Desakan untuk mendapatkan pasangan yang pas itu lalu tinggi sekali, dan kemudian di tengah situasi itu ada orang yang dengan berbagai macam gaya lalu kemudian memberikan semacam fooding emosi, ya semacam suapan emosi bagi dia, bagi si wanita ini, lalu kemudian lama-lama menjadi membutuhkan dan lama-lama kemudian tergantung.

0: pemerasan harta seperti love scamming.
1: Biasanya para pelaku ini sudah mempelajari korbannya, tidak random gitu ya, bukan acak, tapi tahu oh perempuan yang didekati ini yang kira-kira yang dia kesepian, kemudian tidak terlalu sibuk gitu, sehingga ketika ada laki-laki yang mendekati, meskipun via dunia maya, rasanya si perempuan ini seperti ada sparks gitu ya.
2: Perkembangan terkait.
0: Divhub Interpolri mengendus sindikat di Surabaya terkoneksi dengan jaringan besar lain di Batam, Semarang hingga Bali. Bijak dalam berjejaring sosial, termasuk menjaga keamanan data pribadi di email maupun media sosial, jadi salah satu antisipasi yang disarankan baik oleh pakar kriminologi maupun psikologi dalam mengantisipasi kejahatan scamming. Alan Maulana, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
3: Seorang bocah sekolah dasar ditemukan tewas diterkam buaya saat bermain bersama temannya di Sungai Budong-Budong, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Sementara itu di Garut, Jawa Barat, 3 orang wisatawan hilang tenggelam terseret ombak di Pantai Karangpapa.
4: Sejumlah warga nekat melompat ke dalam sungai yang diduga ada buayanya saat mengevakuasi jenazah bocah 12 tahun di Desa Tabolang, Kecamatan Topoyo, Mamuju Tengah pada Selasa. Sebelumnya korban dinyatakan hilang usai diterkam seekor buaya saat bermain di Sungai Budong-Budong bersama teman-temannya Senin kemarin. Buaya sempat menyeret tubuh korban masuk sungai hingga membuat warga kesulitan saat melakukan pencarian. Tim Basarnas dibantu petugas terkait sempat diturunkan untuk membantu menemukan korban. Dalam upaya pencarian itu, warga sempat menangkap 5 ekor buaya berbagai ukuran yang salah satunya diduga telah menerkam korban.
5: Kondisi memakai manusia, satu orang terkam buaya di Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Korban telah ditemukan dalam kondisi Mac Delta dan selanjutnya dievakuasi menuju ke rumah korban.
4: Agar peristiwa serupa tidak terulang kembali, petugas mengimbau warga untuk berhati-hati saat beraktivitas di sungai, apalagi sungai yang merupakan habitat buaya. 3 wisatawan dilaporkan hilang tenggelam usai terbawa ombak di Pantai Karangpapak, Kecamatan Cikelet, Garut, Jawa Barat, Selasa kemarin. Para korban diketahui tengah berenang dalam kondisi gelombang tinggi. Awalnya satu korban atas nama Ardi yang terseret ombak, namun kedua temannya Irfan dan Murdani berusaha menolong. Naas, ketiganya justru terbawa arus hingga tenggelam.
6: Rombongan sedang bermain air dan 3 orang itu terseret ombak dan sampai saat ini masih belum ditemukan. Kami dari anggota Satpol Air, dari Angkatan Laut dan Balawista dan masyarakat setempat sedang memantau dan mencari 3 korban.
4: Hingga saat ini ketiganya masih belum ditemukan. Petugas terus berusaha melakukan pencarian dengan menyisir pantai dan perairan dalam. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Warga di sejumlah daerah dikejutkan dengan perubahan kategori desil dari tidak mampu menjadi mampu. Bahkan salah satunya mengaku tak pernah disensus oleh BPS. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi.

0: Di tengah upaya transisi energi, transformasi angkutan berat menjadi bagian penting dari masa depan ekonomi Indonesia.
1: Truk jumlahnya sedikit, tapi emisinya menggigit katanya. Jadi 3%, tapi kontribusi emisi karbonnya itu hingga 31%.
2: Truk-truk tambang itu sudah diimplementasikan dengan electric vehicle.
0: Saksikan The Big Idea Forum, Powering Growth,

kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Seorang lansia di Probolinggo tercatat sebagai warga desil 6 hingga 10 alias warga mampu. Padahal akibat penyakit lambung, Nenek Fatimah kini tak lagi bisa bekerja sebagai pengupas bawang. Sementara itu ada seorang pengemudi becak motor di Yogyakarta dikejutkan oleh perubahan desil menjadi kategori masyarakat mampu. Padahal dirinya tak pernah disensus oleh BPS.
1: Inilah Nenek Fatimah. Lansia 61 tahun warga Dusun Nangger, Kecamatan Kending, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur ini hidupnya jauh dari kesan layak. Kondisi diperparah setelah Fatimah menjalani operasi lambung. Pekerjaannya sebagai pengupas bawang merah pun tak lagi dilakoni. Kini untuk makan sehari-hari, Fatimah mengandalkan uluran tangan keluarga dan tetangga. Ironinya, Fatimah tercatat dalam desil 6 hingga 10 pada data bantuan sosial Kementerian Sosial. Artinya, Nenek Fatimah masuk dalam kelompok kondisi ekonomi menengah ke atas. Fatimah mengaku sudah sekitar 5 tahun tidak menerima bantuan sosial. Bantuan terakhir yang diterimanya sebesar Rp600.000 digunakan untuk membayar listrik dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2: Sudah lama, Kak. Oleh nih, diutat katanya nih.
3: Oh, udah dapat bantuan lama?
2: Iya, nih, pulang tadi anak sekolah, ini itu nih.
3: Mbah. Berapa lama dah dapat bantuan dari pemerintah?
2: Udah lebih 5 tahun deh.
3: Oh, udah pernah dapat?
2: Iya, dipecat duluan ya.
1: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, Rahmat Hidayanto, saat dikonfirmasi melalui telepon mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti kondisi Nenek Fatimah dengan melakukan asesmen atau verifikasi di lapangan. Timbul pengemudi bentor warga Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta ini terkejut saat mengetahui Badan Pusat Statistik mencatat keluarganya masuk desil 9 atau kategori masyarakat mampu. Padahal sebelumnya ia tercatat di desil 1-2 atau kategori masyarakat miskin. Perubahan data diketahui saat dia hendak mengurus bantuan uang kuliah untuk anak bungsunya yang diterima di Universitas Negeri Yogyakarta. Pengemudi becak motor di kawasan Malioboro ini juga mengaku tidak pernah disensus oleh pihak BPS.
4: Nggih, kaget juga, Mas. Jelas kaget itu. Soalnya kan harapan saya kan ya itu tadi sudah saya bilang, anak saya kuliah dengan harapan ada kartu KIP, ada beasiswa. Itu kan saya dengar-dengar itu bisa nanti ya bisa untuk memperingan, tapi ternyata hasilnya naik kan ya tetap kaget. Kalau menurut saya ya nggak wajar. Jelas nggak wajar, mau saya itu juga belum didata kok tahu-tahu 9 itu kan jelas nggak wajar.
1: Lurah Ngentak Rejo akan berkoordinasi dengan BPS dan Dinas Sosial Kabupaten Kulon Progo untuk mengembalikan desil keluarga Timbul. Saat ini hasil mengemudi bentor dan beternak ayam kampung hanya cukup untuk makan sehari-hari. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ribuan kendaraan terjebak macet, termasuk sebuah mobil ambulans yang sedang membawa pasien. Sementara itu di Cilacap, Jawa Tengah, PLT Bupati Cilacap kesal saat mendapati bangunan koperasi Desa Merah Putih yang dinilai terlalu kecil. Padahal anggarannya mencapai 1,5 miliar rupiah.
1: Video yang menunjukkan kemacetan parah di ruas jalan utama Batu Jajar Cimareme di Kabupaten Bandung Barat viral di media sosial. Ribuan kendaraan baik roda 2 ataupun roda 4 tak bergerak karena terjebak macet. Bahkan sebuah mobil ambulans yang membawa pasien juga terhalang. Kemacetan parah ini terjadi karena adanya perbaikan jalan di simpang Cangkora menuju arah kota Bandung sepanjang 100 meter. Kurangnya petugas yang mengatur lalu lintas membuat arus kendaraan dari dua arah yang berbeda saling berhadapan dan sulit terurai. Kondisi ini dikeluhkan para pengguna jalan. Mereka terpaksa mencari jalan lain agar tidak terjebak dalam kemacetan.
5: Ya, ini gimana Bu? Macet ya parah tuh gimana Bu?
6: Ini udah beberapa hari macet panjang, ada ini apa? Perbaikan ini jalan. Tapi kalau jam-jam sibuk, jam kerja, waktu kerumah macetnya. Jadi saya tuh harus cari jalan alternatif yang puternya lumayan beberapa hari itu jauh.
7: Kepala Desa Pepuncen sama Kroya dan kontraktornya menghadap saya hari Senin jam 1 ya. Saya mau tanya, ini habisnya anggaran pembangunannya berapa? Karena anggaran dari pusat 1,5 M.
1: Kekesalan pelaksana tugas Bupati Cilacap Jawa Tengah, Ami Amalia Fatma Surya, terkait pembangunan koperasi Desa Merah Putih di Desa Pekuncen ini menjadi viral di media sosial. PLT Bupati kesal lantaran bangunan KDMP dinilai berukuran terlalu kecil, padahal anggaran yang diberikan mencapai 1,5 miliar rupiah. Peristiwa itu terjadi saat sang PLT Bupati melakukan sidak akhir pekan lalu. Usai video viral itu, pihak Desa Pekuncen melepas spanduk yang bertuliskan Koperasi Desa Merah Putih yang sebelumnya terpasang di bangunan. Menurut Kepala Desa Pekuncen, video yang viral itu hanyalah miskomunikasi saja. Bangunan berukuran 9 x 3 meter dan memiliki 3 ruang yang viral itu bukanlah bangunan KDMP, melainkan bangunan kios desa yang dibangun tahun 2024 dan untuk sementara ini difungsikan sebagai kantor sekretariat KDMP. Masalah ini pun kini sudah dijelaskan ke PLT Bupati Cilacap.
8: Jadi baru sekretariat dan ternyata dari Desa Pekuncen sendiri belum mengajukan lokasi untuk didirikan gerai karena terkendala dengan luasan lahan yang tidak mencukupi. Adapun luasan lahan yang mencukupi ternyata tidak sesuai dengan tata ruang.
1: Hingga saat ini sebanyak 129 gerai telah selesai dibangun di Cilacap dari target total 200 gerai Koperasi Desa Merah Putih. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mendorong pendekatan pembinaan terkait kasus Yogi Gilang Arya Setia, warga Mentawai yang menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Padang karena menyediakan layanan internet berbasis jaringan Starlink. Mutia Hafid menegaskan pendekatan pembinaan dilakukan dengan tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Menurutnya, persoalan layanan internet di daerah terpencil perlu dilihat dari dua sisi, yaitu aspek legalitas penyedia layanan dan kebutuhan masyarakat terhadap akses internet yang berkualitas. Desa Sikakap sebenarnya telah memiliki cakupan jaringan 4G, namun wilayah ini belum terhubung dengan jaringan fiber optik, sehingga kualitas layanan internet masih terbatas. Selain itu, hanya terdapat satu operator 4G yang melayani wilayah tersebut.
9: Kalau kami di Komdig ini biasanya tidak pernah melihat ini menjadi satu bagian tersendiri, sehingga yang kita lakukan adalah langkah-langkah solutif untuk melakukan pembinaan. Jadi memang menurut hemat kami dengan semangat UHAP yang baru juga harusnya yang dikedepankan adalah langkah-langkah pembinaan dan langkah hukum pidana itu adalah solusi terakhir.
0: Hujan es deras memaksa etape ketiga balap sepeda Vuelta a España di Prancis dihentikan. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda.

0: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
1: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
0: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
2: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
3: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
4: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
3: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
5: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
3: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
6: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
3: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Hujan es deras memaksa etape ketiga dari balap sepeda Vuelta a España di Prancis dihentikan. Sementara itu di Bolivia, hujan salju tebal menutup jalan dan mengganggu jadwal penerbangan.
1: Butiran es berukuran besar menghantam para pesepeda saat mereka melintasi pegunungan Pirini di Prancis. Hujan deras dan jarak pandang yang buruk membuat para pesepeda sepakat menghentikan perlombaan dan mencari tempat berlindung. Para pesepeda yang basah kuyup terpaksa berlindung di sebuah hotel. Panitia kemudian memutuskan perlombaan sepanjang 174 km itu dihentikan. Cuaca ekstrim juga melanda Bolivia. Hujan salju tebal menyelimuti kawasan La Cumbre di La Paz, mengubah pegunungan dan jalan raya menjadi hamparan putih. Kondisi ini dimanfaatkan sejumlah orang dengan membuat boneka salju dan bermain di tengah tumpukan salju. Namun bagi para peternak, salju justru menyulitkan hewan ternak mendapatkan makanan. Otoritas membatasi lalu lintas di sejumlah ruas jalan akibat salju dan jarak pandang yang rendah. Penerbangan di Bandara Internasional El Alto juga sempat dihentikan sebelum kembali dibuka pada hari yang sama. Sementara di Vietnam Utara, petugas menerobos banjir hingga setinggi leher untuk mengevakuasi warga dan menyelamatkan barang-barang dari dalam rumah. Hujan deras yang dibawa topan Nara menelan satu korban jiwa serta memaksa lebih dari 4.300 keluarga meninggalkan tempat tinggal mereka. Banjir dan tanah longsor memutus akses ke sejumlah wilayah dan merusak jalan, sekolah, dan perkantoran.
0: Berikutnya untuk mengenang 22 korban tewas termasuk jurnalis, detik-detik serangan Israel di Rumah Sakit Nasser Gaza kembali dipublikasikan. Sementara itu di Spanyol, ada pula detik-detik kebakaran kapal nelayan yang terekam kamera amatir. Beruntung, meski terjebak selama 30 menit, tiga awak kapal berhasil menyelamatkan diri mereka. Informasi yang akan kami hadirkan ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini di CNN Indonesia Today. Saatnya saya Mayfri Syari pamit undur diri, salam sehat dan sampai jumpa.
2: Selasa 25 Agustus 2026 menandai setahun kejadian mengerikan yang melanda Rumah Sakit Nasser di Gaza yang menewaskan 22 orang termasuk sejumlah jurnalis. Arsip ini kembali dibuka sebagai bentuk kenangan atas serangan Israel sekaligus peringatan atas apa yang menimpa Husam Al-Masri, operator kamera Reuters, Muhammad Salama, fotografer Al Jazeera, Mariam Daga, pekerja lepas Associated Press, serta korban lainnya. Saat kejadian, tim darurat berada di tangga bangunan untuk mengevakuasi korban. Tak berselang lama, ledakan menghantam fasilitas tersebut saat mereka sedang bertugas meliput serangan hingga membuat warga sekitar panik menyelamatkan diri. Israel mengklaim mereka menargetkan kamera pengintai milik Hamas dan menyatakan 6 dari 22 orang korban tewas tersebut memiliki keterkaitan dengan Hamas. Namun Israel tidak pernah memberikan bukti apapun. Detik-detik kebakaran melahap habis kapal nelayan Spanyol Corvo jenis longliner dengan panjang 25 meter di lepas pantai Menon pada selasa.

masa dini hari terekam kamera amatir. Beruntung dalam kejadian, tiga awak kapal berhasil menyelamatkan diri sebelum kapal tenggelam di lepas pantai Galicia, Spanyol. Diketahui layanan maritim Spanyol menerima laporan kebakaran pada Senin malam. Namun karena besarnya intensitas api, membuat awak kapal segera diselamatkan oleh kapal nelayan terdekat. Usai setengah jam terjebak melawan kobaran api. Evakuasi pun dilakukan menggunakan helikopter menuju Salerio. Usai semalaman, api akhirnya berhasil dijinakkan dan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Kini kapal penyelamat Maria Pita ditugaskan mengevakuasi puing-puing kapal untuk mencegah kemungkinan pencemaran laut.

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya Yudi Dawan dan berikut 3 topik utama kami hari ini. 64 juta lebih pekerja informal di Indonesia belum terlindungi oleh program BPJS Ketenagakerjaan. Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan program pembangkit listrik tenaga surya 100 GW peak di Kabupaten Cemberana, Bali. Proyek ini diklaim mampu menyerap 5,5 juta lapangan kerja.
1: Proyek PLTS ini akan diawali dengan 14 PLTS.
0: Pemerintah menargetkan negosiasi tarif resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat rampung pada 2026. Hidup sebatang kara, seorang nenek hidup di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, tercatat sebagai warga desil 6 hingga 10 alias warga mampu. Padahal akibat penyakit lambung, nenek Fatima kini tak lagi bisa bekerja sebagai pengupas bawang. Sementara seorang pengemudi becak motor di Kulon Progo, Yogyakarta, dikejutkan oleh perubahan desil menjadi kategori masyarakat mampu. Padahal dia tak pernah disensus oleh BPS.
2: Inilah nenek Fatima. Lansia 61 tahun warga Dusun Nangger, Kecamatan Kending, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur ini hidupnya jauh dari kesan layak. Kondisi diperparah setelah Fatima menjalani operasi lambung. Pekerjaannya sebagai pengupas bawang merah pun tak lagi dilakoni. Kini untuk makan sehari-hari, Fatima mengandalkan uluran tangan keluarga dan tetangga. Ironinya, Fatima tercatat dalam desil 6 hingga 10 pada data bantuan sosial Kementerian Sosial. Artinya, nenek Fatima masuk dalam kelompok kondisi ekonomi menengah ke atas. Fatima mengaku sudah sekitar 5 tahun tidak menerima bantuan sosial. Bantuan terakhir yang diterimanya sebesar Rp600.000 digunakan untuk membayar listrik dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3: Sudah lama, Kak. Online nih, dipecat katanya nih.
4: Oh, udah dapat bantuan lama?
3: Iya, nih, pulang tadi anak sekolah, ini itu, nih.
4: Mbah. Berapa lama ada dapat bantuan dari pemerintah?
3: Udah lebih 5 tahun deh.
4: Oh, udah pernah dapat?
3: Iya, dipecat duluan ya.
2: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, Rahmat Hidayanto, saat dikonfirmasi melalui telepon mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti kondisi nenek Fatima dengan melakukan asesmen atau verifikasi di lapangan. Timbul pengemudi bentor warga Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta ini terkejut saat mengetahui Badan Pusat Statistik mencatat keluarganya masuk desil 9 atau kategori masyarakat mampu. Padahal sebelumnya ia tercatat di desil 1-2 atau kategori masyarakat miskin. Perubahan data diketahui saat dia hendak mengurus bantuan uang kuliah untuk anak bungsunya yang diterima di Universitas Negeri Yogyakarta. Pengemudi becak motor di kawasan Malioboro ini juga mengaku tidak pernah disensus oleh pihak BPS.
5: Nggih, kaget juga, Mas. Jelas kaget itu. Soalnya kan harapan saya kan ya itu tadi sudah saya bilang, anak saya kuliah dengan harapan.

0: 8 ada kartu KIP, ada beasiswa. Itu kan saya dengar-dengar itu bisa nanti ya bisa untuk memperingan, tapi ternyata hasilnya naik kan ya tetap kaget. Kalau menurut saya ya enggak wajar. Ya enggak wajar, wong saya itu juga belum didata kok tahu-tahu 9 itu kan jelas enggak wajar.
1: Lurah Ngentak Rejo akan berkoordinasi dengan BPS dan Dinas Sosial Kabupaten Kulon Progo untuk mengembalikan desil keluarga timbul. Saat ini hasil mengemudi bentor dan beternak ayam kampung hanya cukup untuk makan sehari-hari. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: 64 juta lebih pekerja informal di Indonesia belum terlindungi oleh program BPJS Ketenagakerjaan. Padahal di balik iuran yang dibayarkan setiap bulan, ada nilai perlindungan yang lebih besar ketika terjadi risiko.
3: Hingga Juli 2026, 64 juta lebih dari 77,8 juta pekerja informal di Indonesia belum terlindungi oleh program BPJS Ketenagakerjaan. Selain karena rendahnya literasi jaminan sosial dan ketidakstabilan finansial, juga persepsi bahwa perlindungan kerja bukan prioritas, serta anggapan bahwa program ini hanya untuk pekerja kantoran atau formal.
4: Sedikit tahu Mbak, mungkin kalau terjadi kecelakaan di pekerjaan mendapat asuransi keuangan Pak, Mbak.
5: Apakah Mbak mengikuti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan?
4: Tidak.
5: Kenapa?
4: Karena belum daftar.
5: Kenapa nggak daftar?
4: Nggak tahu caranya. Mungkin membuat. Ya. Mungkin kalau tahu caranya.
5: Okay. Tapi nggak mau cari tahu Mbak misalnya?
4: Belum kepikiran.
5: Untuk BPJS ketenagakerjaan belum punya. Karena saya dari segi manfaat kurang paham. Terus prosedurnya, cara daftarnya itu memang saya belum paham. Saya punya tapi bukan yang jenis ketenagakerjaan, yang kesehatan. Nah, terus tidak ingin mencari tahu Mbak manfaatnya apa? Ya boleh, saya ingin tahu, barangkali tertarik gitu. Kemarin kan belum tahu manfaatnya, jadi tidak tertarik untuk daftar BPJS ketenagakerjaan.
6: Kalau tahu manfaatnya gimana?
5: Boleh, mungkin ya bagus, itu bagus untuk kedepannya bagus. Terus untuk jaga-jaga dalam berdagang, dalam usaha itu juga bagus.
3: Di antara pekerja informal, terdapat pekerja rentan seperti pedagang kecil, pengendara ojek online, kurir online, pekerja rumahan, dan pekerja lepas lainnya. Mereka memiliki penghasilan tidak tetap, kondisi kerja tidak selalu aman, dan menghadapi risiko kerja cukup tinggi, tetapi belum tentu mampu membayar iuran perlindungan sosial secara mandiri. Adapun iuran peserta aktif pekerja rentan BPJS Ketenagakerjaan diupayakan dari pemerintah dan perusahaan.
7: Kalau yang pekerja rentan sedang kita dorong, kita usahakan dengan berbagai cara. Satu yang pertama yang sudah jalan adalah bekerjasama dengan pemerintahan daerah melalui APBD. Kemudian yang kedua dengan perusahaan-perusahaan melalui program CSR mereka atau kita sebut sebagai program sertakan. Jadi mensertakan pekerja rentan, misalkan salah satu karyawan, dalam konteks misalkan mengadopsi satu atau dua pekerja rentan, membantu biaya pekerja rentan mereka, atau misalkan pegawai pasti kan ada supirnya, pembantu rumah tangganya, mereka sertakan untuk itu. Di sisi yang lain, untuk pekerja rentan PBI ini, mungkin rekan-rekan juga sedang mengikuti, sedang bergerak proses di DPR untuk di Undang-Undang Ketenagakerjaan, termasuk untuk nanti penerima bantuan upah untuk ketenagakerjaan. Nah itu diperkirakan akan sekitar 20-an juta. Itu ya. Nah, tentunya nanti akan mengikuti bagaimana kesiapan fiskal dari pemerintah.
3: Iuran yang dibayarkan setiap bulan bukan sekadar pengeluaran. Di balik itu, ada nilai perlindungan yang lebih besar ketika terjadi risiko. Risiko yang semula harus dihadapi dan ditanggung sendiri oleh pekerja, dibantu melalui program jaminan sosial tenaga kerja. Manfaat juga dapat dirasakan keluarga, salah satunya melalui beasiswa pendidikan bagi anak peserta yang memenuhi persyaratan. Kanza Tamarindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
2: Pada saat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal, sidak bekas PT Jabatek di Jalan Kali Sabi, Jati Uwung, Kota Tangerang, Banten, Senin lalu. Sidak dilakukan untuk memastikan bekas PT Jabatek memenuhi hak para buruh yang belum dibayar selama 12 tahun. Hal itu menindaklanjuti proses

0: Kepailitan PT Jabatek berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait proses penyegelan aset yang sampai saat ini belum dilakukan. Menurut Said Iqbal, pihak perusahaan tidak memiliki itikad baik, pasalnya kedatangannya tidak diberi akses masuk ke perusahaan. Menurutnya, negara tidak boleh kalah oleh pengusaha dan harus membela hak kaum buruh. Karena itu, Said Iqbal sudah melakukan diskusi dengan pihak terkait seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Kurator, Polres Metro Tangerang Kota. Selanjutnya pada tanggal 31 akan digelar rapat koordinasi, kemudian pada tanggal 7 September 2026 rencananya akan dilakukan penyegelan terhadap aset bekas PT Jabatek kepada 459 buruh dengan total nilai sekitar 59 miliar rupiah. Sementara itu, Koordinator Buruh Bekas PT Jabatek, Misno, mengungkapkan awal kasus bermula pada tahun 2015 di mana pihak PT Jabatek merumahkan seluruh pegawainya.
1: Pintu gerbang dikunci. Ini tanda menunjukkan memang tidak ada good faith. Betul. Tidak ada itikad baik daripada pengusaha. Rencana dulu ya. Rencana akan dilakukan penyegelan tanggal 7 September 2020. Kami pegang. Jadi akan disegel. Yang ketiga, setelah disegel tanggal 7 September 2026, kurator akan bekerja melakukan sita lelang jaminan. Katanya ada bangunan dan tanah 14 hektar ya. Sedangkan tagihan kreditur kata kurator itu 139 miliar rupiah. Termasuk di dalamnya pembayaran pesangon buruh 59 miliar rupiah yang wajib dibayar ke 459 orang.
0: Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan program pembangkit listrik tenaga surya 100 gigawatt peak di Kabupaten Cemberana, Bali. Presiden Prabowo menegaskan proyek pembangunan PLTS sangat penting untuk mencapai target swasembada energi.
2: Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih resmi meluncurkan program pembangkit listrik tenaga surya 100 gigawatt peak di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa Bali, Gilimanu, Kabupaten Cemberana, Bali, 25 Agustus 2026. Presiden mengatakan proyek PLTS ini akan diawali dengan 14 PLTS di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka, Belitung, dan Kepulauan Riau berkapasitas total 5,3 gigawatt peak. Presiden Prabowo menargetkan proyek PLTS 100 gigawatt peak ini dapat rampung dalam waktu 3 tahun. Prabowo menjelaskan proyek PLTS ini menjadi bagian penting dari upaya Indonesia mencapai kemandirian energi sehingga tidak mudah terdampak gejolak yang terjadi di berbagai belahan dunia.
3: Intinya 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apapun di bagian manapun dunia. Dengan 100 gigawatt, dengan geothermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, ya, kita tidak boleh import lagi satu barrel pun minyak. Kita tidak boleh import lagi, insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya, satu tabung LPG pun kita tidak boleh import lagi.
2: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut proyek pembangunan PLTS 100 gigawatt peak akan menghemat anggaran negara dari pengurangan subsidi energi dan penciptaan lapangan pekerjaan baru. Bahlil menjelaskan total investasi PLTS 100 gigawatt peak senilai 73 miliar dolar Amerika atau setara 1.140 triliun rupiah.
4: Total investasinya Bapak Presiden dari 100 gigawatt adalah kurang lebih sekitar 73 miliar US dolar atau setara dengan 1.140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini, bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja

0: Dan untuk di hari yang kita laksanakan ini adalah kita groundbreaking 5,3 giga watt.
1: Presiden Prabowo Subianto bahkan menargetkan Indonesia akan menjadi bangsa yang benar-benar berdiri di atas kaki sendiri. Prabowo optimis dengan PLTS 100 gigawatt peak, potensi geotermal, ladang-ladang gas baru yang ditemukan, serta lifting minyak yang terus naik, Indonesia akan stop impor minyak dan LPG. Arief Kurniawan, Indra Raharja, Jemberana, Bali.
2: Pemerintah menargetkan negosiasi tarif resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat rampung pada 2026. Saat ini pemerintah masih menyelesaikan pembahasan teknis terkait ketentuan tarif, termasuk isu kelebihan kapasitas produksi atau excess capacity. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan terdapat dua isu yang dibahas dalam Section 301, yakni forced labor atau kerja paksa dan excess capacity. Erlangga menambahkan isu forced labor telah diselesaikan sehingga Indonesia dikenakan tarif resiprokal sebesar 10% atau lebih rendah dibandingkan tarif 12,5% yang dikenakan kepada sejumlah negara lain. Pemerintah Indonesia telah merespon isu excess capacity yang dipersoalkan Amerika Serikat, di mana saat ini pemerintah masih menunggu balasan atau keputusan dari AS. Untuk itu, pemerintah menargetkan seluruh proses tersebut rampung pada tahun ini.
3: Belum, itu kan masih ada Section 301. 301 itu ada dua isu. Satu yang terkait dengan forced labor kita sudah selesaikan, di mana kita dikenakan 10%, negara lain 12%. Yang masih dalam proses itu yang terkait dengan excess kapasitas. Nah, excess kapasitas kita juga sudah merespons, tinggal nanti keputusan dari mereka seperti apa.
4: Berarti sebelum ratifikasi apa lagi Pak tahapannya?
3: Itu saja. Jadi sesudah nanti penyelesaian 301 itu ada amandemen, penanda mungkin amandemennya baru kita ratifikasi.
4: Habis itu kapan Pak targetnya? Kira-kira tahun ini atau?
3: Direncanakan sih tahun ini selesai.
4: Tapi yang 10%.
2: Karhutlah dapat menjadi shock ekonomi karena awalnya mungkin kebakaran lahan, tetapi setelah itu muncul masalah kesehatan, sekolah terganggu, transportasi terganggu, dan pada akhirnya aktivitas perekonomian masyarakat ikut terdampak. Kami akan membahasnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business.

0: Tabik pun warga Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Di tengah upaya transisi energi, transformasi angkutan berat menjadi bagian penting dari masa depan ekonomi Indonesia.
2: Truk jumlahnya sedikit, tapi emisinya menggigit katanya. Jadi 3%, tapi kontribusi emisi karbonnya itu hingga 31%.
3: Truk-truk tambang itu sudah diimplementasikan dengan electric vehicle.
0: Saksikan The Big Idea Forum, Powering Growth, Transforming the Transportation Sector, Rabu 26 Agustus jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

Risiko kebakaran hutan dan lahan di tengah ancaman El Nino tidak hanya menjadi persoalan lingkungan dan kesehatan, tetapi juga berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian. Dampak ekonomi karhutlah dapat jauh lebih

0: besar dibandingkan nilai lahan atau hutan yang terbakar. Kebakaran yang meluas berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap berbagai aktivitas ekonomi. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, mencatat sepanjang tahun ini ada 454 kejadian karhutla di berbagai wilayah di Indonesia. Untuk elaborasi ini telah bergabung melalui sambungan virtual Tauhid Ahmad, ekonom Indef. Selamat pagi, Mas Tauhid.
1: Selamat pagi, apa kabar Mas
0: Ida? Kabar baik, tapi sepertinya kurang baik karena memang karhutla menjadi salah satu isu yang kita harus perbincangkan secara serius kali ini, Mas ya. Nah, ini bicara mengenai karhutla nih, Mas. Dampaknya multiplier sekali ya, karena memang tidak hanya lahan terbakar, tapi juga mungkin akan berdampak kepada kesehatan, kemudian juga bagaimana produktivitas warga, transportasi, siswa sekolah juga sudah mulai banyak yang terpaksa ditunda waktu belajarnya. Nah, kalau Anda melihat, meskipun data statistik belum keluar, apa yang bisa Anda evaluasi sedikit mengenai karhutla ini, Mas?
1: Ya, saya kira yang pertama betul. Yang pertama tentu saja biaya kesehatan meningkat ya. Orang yang terkena penyakit ISPA ataupun terganggu kesehatannya pasti akan mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk penyembuhan, dan dia tidak bisa mendapatkan penghasilan dalam beberapa waktu. Saya kira itu dampak langsung. Namun yang kemudian terganggu secara ekonomi adalah misalnya di sektor transportasi. Apakah terutama penerbangan maupun katakanlah di jalan raya itu kan tidak bisa melakukan aktivitas kegiatan ekonomi. Kalau satu wilayah terganggu penerbangannya misalnya, maka aktivitas yang terjadi di sektor jasa juga akan terganggu. Ini memberikan multiplier effect yang besar bagi rantai pasok baik orang, barang maupun jasa di wilayah-wilayah tersebut. Nah, multiplier ini memang cukup besar ya, terutama pada daerah-daerah yang cukup lama mengalami karhutla ini begitu, terutama di Kalimantan yang kita tahu luas arealnya cukup luas begitu. Termasuk yang juga turun misalnya adalah produktivitas ya, baik rumah tangga, perusahaan maupun juga pemerintah itu akan turun. Nah, ini yang saya kira cukup besar pengaruh. Namun yang juga tidak kalah penting adalah reputasi investasi begitu, terutama investasi yang berasal dari daerah maju yang mensyaratkan isu-isu lingkungan sebagai salah satu syarat untuk investasi. Nah, kalau daerah misalnya untuk investasi untuk industri CPO yang mensyaratkan isu lingkungan, maka otomatis kalau ada daerah di tracking daerahnya merupakan daerah bencana dan daerah yang tidak pro terhadap lingkungan, maka produk tersebut tidak akan bisa masuk ke pasar, terutama di Uni Eropa begitu. Saya kira ini cukup luas dampaknya. Memang tidak ada datanya, belum terverifikasi ya. Dulu pernah 2015 itu bisa sampai 200 triliun ya, atau lebih untuk satu tahun ya. Tapi saya kira ini kalau kejadiannya juga sama besar, maka bisa jadi bisa kurang lebih sebesar itu. Nah, ini akan kelihatan kalau misalnya katakanlah satu kuartal dari dampak bencana ini menurunkan PDRB regional, terutama pada kabupaten kota yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung akibat karhutla ini ya. Kelihatan juga dari misalnya kunjungan turis ya, atau wisatawan yang tidak jadi ke daerah tersebut. Saya kira ini sangat firm sekali. Gitu Mas Ida. Ya.
0: Kalau kita bicara mengenai pencegahan bencana, sebenarnya juga merupakan hal yang penting ya Mas. Karena kita bisa juga mudah menghitung angka kerugian, tapi kadang-kadang pemerintah dan kita sendiri lupa mengenai anggaran mitigasi dan pencegahan. Dan ini acapkali dipandang remeh. Bagaimana sebenarnya pemerintah menyiapkan anggaran terutama untuk mencegah karhutla? Kalau kita lihat selalu berulang, dan setiap kali berulang, kita seolah-olah tidak siap untuk menghadapi ini. Dan selalu menyalahkan iklim, selalu menyalahkan perilaku warga setempat dan para pengusaha yang melakukan pembalakan atau pembakaran lahan-lahan tersebut. Bagaimana Anda melihat kasus ini?
1: Ya, kalau kita lihat secara regulasi sebenarnya kita sudah cukup kuat ya. Ada Perpres ya nomor 75 tahun 2021 tentang dana bersama penanggulangan bencana begitu ya. Artinya ini tidak hanya dari APBN, juga dari APBD gitu. Dan kita dulu adanya di belanja lain-lain, tapi sekarang sudah ada di badan penanggulangan bencana gitu. Kalau kita lihat memang kerusakan yang ditimbulkan rata-rata mungkin bisa sekitar 20 triliun per tahun ya, secara langsung dana yang dikeluarkan, sementara pencadangan pemerintah rata-rata 3 sampai 10 triliun, artinya masih separuhnya begitu ya. Jadi ada financing gap. Nah, karena keterbatasan anggaran ini, akhirnya kesiapan untuk penjagaan menjadi sangat terbatas begitu ya. Misalnya soal peralatan ya, infrastruktur, kesiapan SDM ya, bahkan katakanlah soal teknologi itu juga menjadi problem ketika kita tahu pada situasi sekarang ini ketika El Nino terjadi butuh dana yang jauh lebih besar dibandingkan sebelum-sebelumnya. Nah, ini yang saya kira tidak siap, apalagi kalau di tengah situasi ini APBD kita sekarang lagi mengalami penurunan ya, tentu saja dananya sangat terbatas. Ini yang saya kira harus disiapkan begitu. Karena itu memang upaya pencegahan ya, itu pemerintah yang harusnya bisa menyiapkan jauh lebih besar ya untuk karhutla ini, baik APBN maupun APBD. Namun kalau sudah terjadi dan itu di lahan katakanlah swasta, maka mau tidak mau ya swasta termasuk korporasi juga ikut bertanggung jawab dalam mengurangi resiko bagi daerah-daerah yang sudah terkena dampak dari karhutla sendiri begitu. Jadi nggak bisa sendiri begitu ya. Kalau ini dibebankan ke masyarakat, maka sangat sulit begitu ya. Saya kira ini tanggung jawab bersama. Namun pada tahap awal ya, inisiatif ataupun tahap preventif ya, pemerintah harusnya jauh lebih besar begitu, Mas.
0: Mencoba menelaah tanggung jawab bersama, ini saya membaca catatan DKLH, lebih dari 30 perusahaan nih Mas sudah masuk dalam proses hukum terkait perkara karhutla yang memang ditangani sepanjang tahun 2026. Lalu sejauh mana sih tanggung jawab korporasi ini terhadap kasus karhutla yang dimana mereka ikut bertanggung jawab, dan seperti apa dalam penegakan hukumnya?
1: Ya, kalau saya lihat memang otomatis ya perusahaan-perusahaan ini juga ikut bertanggung jawab ya, tentu saja dengan proses hukum yang berlaku, dengan pembuktian yang cukup clean and clear begitu. Paling tidak kerugian ini ada denda maupun ada anggaran yang harus disiapkan untuk pemulihan lingkungan. Ya, saya kira ini penting gitu, untuk karena kalau tidak ada, maka kondisinya akan memiliki dampak yang berkepanjangan ya bagi daerah-daerah yang terkena dampak, dan ini juga berdampak bagi ekonomi daerah begitu. Menurut saya memang kalau sekarang memang menurut saya ya sudah mulai agak bergerak, tapi mungkin perlu dioptimalkan ya. Kalau kita lihat beberapa hari terakhir ya, memang diminta aparat mulai agresif ya menegakkan hukum begitu, terutama katakanlah menyebabkan kebakaran atau menyebabkan karhutla itu harus membayar gitu ya. Saya kira ini penting gitu ya, dan patut diduga meskipun ini perlu pembuktian ya, memang ada unsur kelalaian atau apapun begitu yang mungkin menyebabkan terjadinya ini yang kemudian juga harus ada penegakan hukum ya, baik sanksi administratif ataupun denda begitu ya. Saya kira penting. Namun yang penting adalah ini tidak berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya. Saya kira ini perlu ada komitmen berbagai pihak ya, termasuk antara pemerintah dan swasta pada wilayah-wilayah yang kemudian seringkali muncul terjadi karhutla ini begitu. Saya kira penting, karena itu memang terutama ya tanggung jawab korporasi menjadi lebih penting, dan memang ya ada kombinasi, saya kira sanksi pidana, ada pencabutan izin, termasuk juga kewajiban pemulihan lingkungan itu benar-benar bisa diterapkan. Tentu saja ini melalui proses hukum yang lebih adil dan juga lebih fair. Saya kira ini penting, Mas.
0: Tadi di awal diskusi Mas Tauhid sempat mengatakan image dari suatu korporasi atau perusahaan, terutama Indonesia ya, terkait dengan industri CPO salah satunya, yang di mana kawasan tersebut kerap terjadi karhutla, bisa mendapatkan brand yang kontradiktif gitu di mata internasional. Dan ini acap kali kita abaikan, dan bagaimana seharusnya pemerintah dan korporasi bisa menimbulkan suatu iklim positif investasi sehingga kasus serupa tidak kembali berulang, Mas?
1: Ya memang kalau untuk terutama pada saat land clearing ataupun

0: si apa rumput dan sebagainya memang lebih murah ya apa dilakukan pembakaran ketimbang mungkin menggunakan herbisida dan sebagainya begitu. Ini praktek-praktek lama yang seringkali dilakukan ya mungkin juga dilakukan oleh petani ataupun masyarakat tapi tidak jarang ditemukan juga oleh korporasi begitu. Nah, saya kira memang kalau kita lihat bahwa ternyata di satu titik merupakan wilayah yang seringkali terjadi bencana, maka dia bisa di tracing ya, tracing jalur daripada rantai pasok sampai ke pasar begitu, ke pasar ekspornya begitu ya. Nah, ini yang kemudian sertifikatnya tidak bisa dikeluarkan oleh apa sertifikat ISPO-nya ya. Terutama sustainable palm oil-nya itu tidak bisa dikeluarkan karena berasal dari daerah-daerah yang katakanlah memang terjadi kahutlah dan itu disengaja begitu ya. Nah, ini yang kemudian memang menjadi dasar untuk kemudian tidak bisa diekspor ke daerah tersebut begitu. Dan bagaimana ini mengatasinya? Lagi-lagi memang perlu penegakan hukum, sanksi dan sebagainya. Dan agar ada efek jera, agar kemudian korporasi atau wilayah tersebut begitu memang mematuhi daripada apa ketentuan hukum yang berlaku ya. Memang pasarnya masih relatif kecil ya, terutama ini sekitar 15% di pasar global ya, terutama Uni Eropa. Namun ini akan memberikan citra buruk ya bagi ekspor CPO kita secara keseluruhan ya, kita bersama Malaysia dan ini akan menjadi kampanye negatif di dunia bagi ekspor CPO kita secara keseluruhan dan ini memang harus dicegah sedini mungkin begitu.
1: Mas Taufik, terima kasih sekali. Sepertinya memang multiplier effect dari karhutla ini harus dipikirkan, tidak hanya tadi penegakan hukum tapi juga bagaimana korporasi dan pemerintah bisa hand to hand untuk mengatasi masalah ini, karena memang isu ini menjadi isu besar, tidak hanya sekedar lingkungan tapi dampak kesehatan, ekonomi dan pastinya citra Indonesia, terutama kalau kita bicara mengenai industri CPO Indonesia juga menyumbang cukup besar bagi pendapatan negeri ini, juga bisa terancam akibat kasus kebakaran hutan. Terima kasih untuk perbincangannya pada pagi hari ini, Mas. Salam sehat selalu.
0: Ya, terima kasih, Mas Yuda. Salam.
1: CNN Indonesia Business akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
2: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
2: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
2: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dataran tinggi Rancak Bali diakui sebagai lumbung hortikultura utama karena berkontribusi mengirimkan sayur dan buah ke seluruh Indonesia. Tapi, di balik hasil panen yang melimpah, ada harga yang tidak adil. Rantai distribusi yang panjang membuat kerja keras petani dihargai sangat murah.
6: Itu memang petani yang lebih effort untuk menghasilkan produk sayuran atau buah-buahan itu. Saya analisis memang dari terlalu banyak rantai produksinya.
2: CNN Indonesia Heroes, langkah sejahtera petani Rancak Bali, Minggu 30 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
5: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
2: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan

0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan berbagai langkah yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta tak akan sepenuhnya menyelesaikan masalah polusi udara di ibu kota. Hal ini disebabkan oleh masih beroperasinya sektor industri dan pembangkit listrik tenaga uap berbasis batubara di wilayah penyangga. Hal itu diungkap Gubernur Pramono usai meresmikan Rumah Sakit Toto Tentrem di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Senin lalu. Pramono menegaskan upaya penanganan polusi udara di Jakarta kembali menemui tantangan karena sumber emisi tidak hanya berasal dari dalam kota. Rekayasa cuaca seperti operasi modifikasi cuaca atau OMC tidak selalu berhasil karena sangat bergantung pada ketersediaan awan. Pramono menambahkan ancaman polusi tetap tinggi selama masih beroperasinya sektor industri dan PLTU. Pramono berharap pemerintah pusat bisa ikut turun untuk mengkoordinasi agar masalah kualitas udara bisa ditangani secara bersama-sama.
1: Dalam kesempatan ini saya meminta kepada masyarakat terutama yang melakukan pembakaran kemudian industri-industri yang masih menggunakan bahan bakarnya batu bara, kalau mereka tidak mengurangi, maka ini tetap tekanan ke Jakarta akan semakin tinggi. Sekarang demikian, sekali lagi ini masih harus dijaga bersama-sama. Padahal Jakarta ini penggunaan mobil listrik, baik itu untuk bus maupun pribadi, bahkan kemarin Bapak Presiden sudah mencanangkan untuk motor dibuat listrik, sebenarnya gerakannya sudah cukup masif. Tetapi selama pembakaran dan juga penggunaan bahan bakar batu bara masih terjadi, menurut saya ini akan tetap terjadi.
0: Lanut Halim Perdana Kusuma yang menjadi posko distribusi logistik menerbangkan bantuan menuju Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Penerbangan kemanusiaan ini membawa bantuan logistik sekaligus peralatan khusus guna menangani bencana kebakaran hutan dan lahan yang kian meluas.
2: Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah terus ditingkatkan. Jajaran TNI Angkatan Udara menerbangkan sejumlah pesawat angkut dari Lanut Halim Perdana Kusuma dengan membawa puluhan ton logistik dan peralatan pemadaman ke sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan. Operasi ini difokuskan untuk mendukung tim pemadam darat sekaligus menyuplai kebutuhan emergensi personel di lapangan. Dan Lanut Halim Perdana Kusuma mengungkapkan kesiapan Halim sebagai pusat distribusi logistik.
3: Untuk kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan, kita sudah memberangkatkan 600 personil untuk penanggulangan di lapangan. Kemudian kita juga akan memberangkatkan pada siang hari ini sebanyak 150 orang penyuluh, tenaga penyuluh dari perwira-perwira dari TNI. Yang kita bagi dua menjadi tujuan Pontianak dan tujuan Palembang. Sedangkan sejak dari hari pertama tanggal 22 untuk kebakaran hutan dan lahan, kita sudah mengirimkan 45 ton barang menuju tiga provinsi, yaitu di Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
2: Tim CNN Indonesia berkesempatan mengikuti pengiriman logistik berupa 50 pompa air ukuran besar menuju Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tim terpaksa harus duduk dengan posisi seadanya selama penerbangan agar dapat memaksimalkan muatan logistik yang dapat dibawa.
4: Saat ini saya sedang berada di pesawat Super Hercules dari Skuadron 31 Halim Perdana Kusuma, di mana saat ini melakukan penerbangan menuju ke Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dan mengangkut sejumlah logistik. Logistik yang diangkut adalah berupa pompa air besar dan juga selang dan berbagai perlengkapannya yang diperuntukkan untuk melakukan pemadaman terhadap kebakaran hutan yang memang terjadi cukup masif di wilayah Kalimantan Tengah. Logistik-logistik ini nantinya akan dibawa ke Kalimantan Tengah untuk memang membantu proses pemadaman kebakaran hutan yang tengah meluas saat ini.
2: Dalam penerbangan ini, tampak pantauan dari udara kabut asap sudah menyelimuti Kota Palangkaraya sebelah selatan, efek dari kebakaran hutan dan lahan gambut yang semakin meluas. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Di tengah gejolak harga minyak dunia akibat perang di Timur Tengah, pemerintah terus berusaha meningkatkan produksi minyak nasional. Teknologi Enhanced Oil Recovery, EOR, menjadi salah satu usaha untuk meningkatkan cadangan dan produksi minyak mentah dalam negeri. Seperti apa pengembangan teknologi peningkat produksi minyak tersebut? Berikut informasinya untuk Anda.
5: Yosia nampak serius meneliti dua botol sampel cairan kimia di hadapannya. Lulusan vokasi IPB program studi analis kimia ini saat ini bertanggung jawab untuk meneliti dan mengembangkan bahan kimia yang dapat digunakan untuk meningkatkan produksi dan kualitas minyak bumi. Selama 4 tahun terakhir ia bekerja

0: ingin tahu bagaimana mobil ini bisa beroperasi atau bisa keluar ke daerah-daerah itu, apa yang ada di dalamnya, dan memang ingin tahu apakah minyak itu juga memang warnanya seperti itu atau tidak sih, seperti dari hal kecil seperti itu sih.
1: Rasa penasaran Yosia semakin tinggi saat memasuki bangku kuliah. Dirinya mendapatkan informasi bahwa Indonesia mengalami ancaman penurunan produksi minyak beberapa tahun terakhir. Dengan kemampuan di bidang kimia, Yosia berharap dapat memberikan solusi terbaik untuk memberikan peningkatan produksi minyak nasional yang saat ini berada di kisaran 600 ribu barel, di tengah konsumsi sebesar 1,6 juta barel per hari. Laboratorium tempat Yosia bekerja memiliki berbagai fasilitas untuk mendukung ketahanan energi nasional. Tercatat 33 produk kimia telah dihasilkan dari pengujian di laboratorium ini dengan tingkat kandungan komponen dalam negeri mencapai 78% dan bakal terus ditingkatkan.
2: Jadi kami mendukung 3 chemical utama yang ada di laboratorium kami untuk mendukung ketahanan energi produksi oil yang ada di Indonesia. Jadi yang pertama ada drilling fluid chemicals, yang kedua itu ada specialty chemicals, dan yang ketiga itu ada implementasi chemical enhanced oil recovery. Untuk drilling fluid chemical, kami melakukan formulasi untuk bisa memenuhi spesifikasi daripada drilling fluid. Kemudian untuk chemical specialty, untuk mendukung peningkatan kualitas minyak, kemudian untuk memproteksi daripada surface facility yang ada di lapangan, dan juga untuk mengolah fluida untuk bisa memenuhi KPI.
1: Bahan kimia dari penelitian laboratorium ini telah digunakan untuk meningkatkan produksi atau chemical EOR oleh PT Pertamina Hulu Rokan dan PT Pertamina Hulu Mahakam di sumber minyak yang ditenggarai mengalami penurunan produksi alami atau natural decline.
3: Ya, jadi memang kita ini kan salah satu produsen yang terlama, ya, tertua di Asia untuk migas, ya. Jadi memang sekarang sudah masuk ke fase banyak, mayoritas sumur-sumur kita itu sudah masuk ke fase yang namanya natural decline, ya. Jadi memang sudah sewajarnya memang turun. Nah, biasanya perusahaan migas untuk mengantisipasi hal tersebut, mereka menggunakan teknologi baru atau melakukan eksplorasi-eksplorasi baru untuk menutupi penurunan tadi. Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat data tren dari 2000 dari lama, itu sejak 10 tahun yang lalu, itu trennya menurun terus.
1: Berdasar laman Kementerian SDM, selain eksplorasi untuk menemukan cadangan minyak baru, teknologi Enhanced Oil Recovery dinilai menjadi salah satu metode untuk meningkatkan cadangan minyak yang sebelumnya tidak dapat dipompa ke permukaan. Masalah ini biasanya terjadi karena perbedaan kekentalan dan berat jenis serta kurangnya permeabilitas atau porositas batuan di mana minyak ini berada. Berdasarkan data Kementerian ESDM, lapangan Walio Papua, lapangan Tanjung Kalimantan, serta lapangan Balam di Sumatera telah sukses meningkatkan produksi minyak dengan menggunakan teknik chemical EOR. Sebagai informasi, penggunaan chemical EOR dari luar negeri tercatat masih mahal di kisaran $60 Amerika Serikat per barel. Adapun penggunaan bahan kimia dalam negeri dinilai lebih kompetitif dengan biaya berkisar $10 per barel. Selain menggunakan bahan kimia seperti alkalin, surfaktan, dan polimer, enhanced oil recovery juga dapat dilakukan dengan teknik injeksi gas CO2 maupun uap panas atau steam flood seperti di kawasan lapangan Jatibarang, Jawa Barat, dan lapangan Duri, Riau. Agung Happy, Indra Hadi, Jakarta.
4: Ke informasi selanjutnya, puluhan gerobak sapi melintas di kawasan Madurejo, Prambanan, Sleman, di daerah istimewa Yogyakarta. Gerobak yang mengangkut puluhan wisatawan pada acara Village Tour ini adalah salah satu paket wisata yang disediakan Kampung Kebaya Kembang.
5: 21 gerobak sapi berjalan berurutan membelah area persawahan dan jalan desa Madurejo Prambanan Sleman DI Yogyakarta. Mengangkut 67 wisatawan dari Jakarta, iring-iringan gerobak sapi ini adalah salah satu paket wisata Village Tour Kembang yang dikemas oleh Kampung Kebaya Kembang. Menawarkan pengalaman sederhana mengenakan pakaian tradisional, kebaya dan lurik sambil menaiki gerobak yang ditarik sapi, berkeliling melihat hijaunya persawahan dan menyusuri jalanan pedesaan, ternyata cukup menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk mencobanya.

0: paling seru ya semuanya ya, karena kita nggak pernah kan naik di gerobak yang ditarik sapi, biasanya kuda. Dan ini tadi juga akhirnya ngelihat kalau lewat-lewat sawah gitu ya, itu juga sesuatu yang menarik. Juga tadi teman-teman juga nggak pernah dari mulai naik sampai duduk gitu ya, sampai jalan. Nah ini semua pengalaman yang baru sih buat semuanya.
1: Setelah puas berkeliling dengan gerobak sapi, sesampainya di tempat tujuan, wisatawan diajak mencicipi beragam sajian cemilan, minuman dan makanan yang menawarkan aneka menu Endeso, sembari menikmati hiburan musik keroncong dan tari-tarian tradisional.
2: Ini suatu pengalaman yang unik ya, yang berbeda ya. Tentu saja teman-teman dari Jakarta rata-rata saya yakin sih ini baru pengalaman pertama ya naik gerobak sapi ya, bersama-sama dengan konvoi yang panjang ya. Kemudian menikmati hidangan yang tradisional tapi rasanya mantap lah.
1: Sejak berdiri pertengahan tahun 2023, Kampung Kebaya Kembang selalu berusaha melibatkan warga sekitar Desa Kembang maupun penyedia layanan dari luar desa seperti para kusir gerobak sapi.
3: Untuk hari ini kita ada 21 gerobak sapi ya, yang akan kita gunakan untuk berkeliling melihat pemandangan berupa persawahan, perbukitan yang masih sangat asri di Kampung Kebaya Kembang. Untuk paguyupan gerobak sapi sendiri ini dari sekitaran Kampung Kebaya Kembang dan juga beberapa daerah di Yogyakarta, dari Sleman, dari Bantul ya. Jadi sesuai dengan request ataupun keinginan tamu ya, sejumlah berapa menggunakan gerobak sapi untuk Kampung Kebaya Kembang ini bisa mengampu dan memberikan sesuai dengan permintaan.
1: Bagi kusir gerobak sapi, kemasan village tour yang melibatkan mereka memberikan keuntungan tersendiri.
4: Banyak sekali ya, di samping kita melestarikan kebudayaan, mengangkat kebudayaan juga ini gerobak sapi, mempertahankan jangan sampai punah ini. Secara ekonomi, di samping mendongkrak untuk pelestarian ini sapi-sapi PO, sapi-sapi putih, khususnya untuk penarik gerobak, harganya bisa naik melejit.
1: In this economy, model usaha paket wisata yang melibatkan berbagai pihak, memberdayakan dan membawa kemandirian ekonomi bagi para pelakunya, layak dijadikan contoh bagi pengelola desa wisata dan pelaku wisata lainnya, baik di Yogyakarta sendiri maupun di Indonesia. Daniel Yuwantoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
5: Lebih dari sekedar ajang lari internasional, Maybank Marathon terus meluaskan dampaknya bagi masyarakat dan lingkungan lewat Sustainability Day 2026 di Kianyar. Ajang ini juga mendorong aksi nyata pemberdayaan penyandang disabilitas agar mampu mandiri secara ekonomi.
6: Sejak pertama kali digelar pada 2012, Maybank Marathon telah berkembang melampaui kompetisi olahraga menjadi panggung kolaborasi yang menyatukan masyarakat, komunitas, dan para mitra untuk menginspirasi aksi nyata keberlanjutan. Sustainability Day 2026 menyoroti dua momentum penting, yakni perayaan satu dekade Maybank Women Eco Weavers yang dikemas melalui seremoni apresiasi, galeri bicara, serta lokakarya menenun dan sesi inspiring talks bertema Impact Society Positively Through Partnership. Berbagai inisiatif lainnya juga akan digelar selama rangkaian acara dua hari tersebut, antara lain Jejak Hijau Desa Sanding yang berfokus pada upaya mendorong transformasi Desa Sanding menjadi desa berkelanjutan, serta Piduh Charity Program yang bertujuan memberdayakan 100 generasi muda, penyandang disabilitas, dan anak yatim di Bali.
7: Nah, tapi juga selain itu, kita juga meningkatkan inklusivitas juga dengan memberikan pengembangan capacity building untuk kaum disability di Piduh Charity Cafe. Di situ ada kafenya juga teman-teman, jadi yang melayani kafe ini adalah mereka yang memang punya kebutuhan khusus, khususnya untuk mereka yang punya autis atau Down Syndrome, bagaimana mereka sebenarnya bisa terlibat dan bisa menjadi mandiri.
6: Di Piduh Coffee Charity, anak-anak berkebutuhan khusus dan disabilitas bisa berkarya dan menghasilkan income. Nimade Aradita Arikati, penyandang serebral palsi, terlihat sibuk sebagai kasir melayani pembeli. Keterbatasan fisik tidak membatasi ia untuk berkarya dan mandiri. Dengan pelatihan dan pendampingan Maybank, Nimade Radita belajar literasi keuangan seperti berhitung, mengenal uang, dan manajerial. Dan kini ia menjadi kasir di Pindo Coffee Charity.
8: Untuk Maybanknya sendiri, Maybank itu suka support kita untuk datang ke event-event. Kan teman-teman itu pemalu, biar lebih bisa berkomunikasi sama orang banyak.
6: Sebuah event olahraga tidak hanya memberikan dampak bagi kesehatan pelaku lari, namun juga memberikan ruang bagi komunitas lokal dan kaum untuk tumbuh berkembang. Yudi Yudawan, Kartika Widowati, Gianyar, Bali.
5: CNN Indonesia Business akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Di tengah upaya transisi energi, transformasi angkutan berat menjadi bagian penting dari masa depan ekonomi Indonesia.
4: Truk jumlahnya sedikit, tapi emisinya menggigit katanya. Jadi 3%, tapi kontribusi emisi karbonnya itu hingga 31%.
5: Truk-truk tambang itu sudah diimplementasikan dengan electric vehicle.
0: Saksikan The Big Idea Forum, Powering Growth, Transforming the Transportation Sector, Rabu 26 Agustus jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
6: Raksasa chip kecerdasan buatan Nvidia dijadwalkan akan merilis laporan keuangan kuartal kedua fiskal mereka Rabu waktu setempat. Wall Street kembali menaruh ekspektasi tinggi terhadap pertumbuhan yang eksplosif di tengah ketatnya persaingan infrastruktur AI global.
7: Analis Wall Street memperkirakan Nvidia akan membukukan pendapatan fantastis sekitar $92 miliar Amerika Serikat atau setara dengan 1.627 triliun rupiah dengan laba per saham di kisaran $2.09 atau Rp36.970 per lembar saham. Angka ini sedikit berada di atas proyeksi internal Nvidia yang menargetkan pendapatan sebesar $91 miliar Amerika Serikat atau 1.610 triliun. Kunci utama dari performa gemilang ini masih akan ditopang oleh bisnis pusat data yang didorong oleh belanja masif dari perusahaan teknologi besar atau cloud provider. Selain itu, investor juga menanti kabar terbaru seputar permintaan chip AI terbaru mereka, yaitu seri Blackwell. Meski rutin melampaui ekspektasi pasar, tantangan terbesar Nvidia saat ini bukan lagi sekedar angka laba kuartalan, melainkan daya tahan dari tren ledakan AI itu sendiri. Pasar juga akan memantau ketat proyeksi keuangan kuartal mendatang, serta komentar manajemen terkait dampak kebijakan kontrol ekspor Amerika Serikat di pasar China.
6: Upaya peningkatan keamanan maritim kini makin berfokus pada pengembangan alat utama sistem senjata otonom. Dalam sebuah uji coba demonstrasi patroli, dua armada drone laut Taiwan berhasil memperagakan strategi untuk menghalau kapal asing di kawasan perairan selatan Taiwan. Integrasi perangkat lunak pintar ini memungkinkan operasional pertahanan dilakukan secara multiplatform di darat, laut, dan udara tanpa memerlukan banyak personel.
8: Produsen drone Taiwan Thunder Tiger bersama perusahaan

Lamborghini Temerario resmi hadir di Indonesia melalui acara The Grand Reveal of Lamborghini Temerario di showroom Prestige Image Motor Cars Peak 2 Tangerang Banten pada 13 Agustus 2026. Model ini jadi suksesor dari Lamborghini Huracan sekaligus membawa perubahan besar pada jantung pacunya. Lamborghini meninggalkan mesin V10 dan menggantinya dengan mesin V8 4000cc twin turbo yang mampu berputar hingga 10.000 RPM. Dipadukan dengan 3 motor listrik, Temerario menghasilkan tenaga gabungan hingga 920 horsepower. Akselerasi dari 0 hingga 100 km per jam dicapai dalam 2,7 detik. Dengan kecepatan maksimumnya bisa mencapai 343 km per jam. Teknologi hybrid pada Temerario bukan sekedar untuk efisiensi, tapi juga memberikan respons dan juga tambahan tenaga secara instan. Dari sisi desain, Temerario membawa bahasa desain Lamborghini generasi terbaru dengan proporsi tegas, garis presisi, dan permukaan yang lebih clean. Signature sejumlah detail heksagonal jadi bagian dari identitas desain, mulai dari detail lampu LED bagian depan sampai berbagai elemen eksterior dan juga interior termasuk detail lampu belakang. Unit yang diperkenalkan di Indonesia tampil dengan warna solid yellow atau kuning khas ala Lambo. Temerario menggunakan velg Algarino Casted berukuran 20 inci di depan dan 21 inci di bagian belakang. Bergeser ke dalam kabin, Temerario menggunakan konsep feel like a pilot dengan suasana kabin terasa seperti kokpit pesawat. Balutan kulit Corsa Tech Suede menambah kesan luxury pada supercar asal San Agata Bolognese 1 ini.

0: Sisi harga belum ada angka yang bisa dijadikan sebagai patokan tetap. Karena harganya akan bergantung pada spesifikasi yang diminta oleh konsumen, waktu pengiriman, serta kondisi ekonomi juga geopolitik yang dapat mempengaruhi biaya impor. Namun, sebagai gambaran, Lamborghini Revuelto yang berada di atas Temerario dalam hal performa saat ini berada di kisaran di atas 20 miliar rupiah. Sehingga, Temerario diperkirakan akan berada di bawah angka tersebut, tergantung konfigurasi dan spesifikasi yang dipilih.
1: Justru ini menjadi inovasi yang luar biasa ternyata, menghasilkan performa antara listrik dengan engine combustion engine, justru membuat suatu hal yang mustahil dilahirkan hanya dari listrik sendiri, atau hanya dari engine sendiri. Combine keduanya menjadi suatu performa yang sangat luar biasa, dan lebih affordable.
0: Sebagai model kedua dalam keluarga HPEV, setelah Revuelto, Temerario juga menunjukkan bahwa elektrifikasi tidak hanya berbicara soal efisiensi, tapi juga menjadi bagian dari masa depan performa supercar. Albi Pratama, Baramaestro, Tangerang, Banten.

0: Sebuah puskesmas di Pekanbaru tutup di saat warga hendak memeriksakan kesehatan mereka akibat sesak nafas dan susah tidur sejak terpapar asap. Seorang pengemudi becak motor di Kulon Progo, Yogyakarta dikejutkan oleh perubahan desil menjadi kategori masyarakat mampu. Ia mengaku tidak pernah disensus oleh BPS. 64 juta lebih pekerja informal di Indonesia belum terlindungi oleh program BPJS Ketenagakerjaan. Padahal di balik iuran yang dibayarkan setiap bulan, ada nilai perlindungan yang lebih besar ketika terjadi resiko. Dan selain tiga berita utama tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik hanya di CNN Indonesia News Hour bersama saya, Ruli Kurniawan. Pencurian yang menyasar sejumlah toko handphone di Plaza Andalas Kota Padang terekam CCTV. Video ini menunjukkan pelaku bocah di bawah umur ini pun viral di media sosial. Sementara itu, tengah asyik berbelanja, seorang pengunjung di Pasar Blok B Tanah Abang, Jakarta Pusat menjadi korban pencopetan hingga mengalami kerugian sekitar 30 juta rupiah.
1: Rekaman CCTV merekam saat tiga bocah mencuri di sejumlah toko handphone di kawasan Plaza Andalas Kota Padang, Sumatera Barat pada 24 Agustus lalu. Dengan menggunakan kaos untuk menutupi bagian wajah, sedikitnya 5 toko menjadi sasaran dalam 2 kali kejadian pencurian yang dilakukan bocah yang masih di bawah umur ini. Dari hasil penyelidikan, barang yang hilang antara lain handphone dalam kondisi baru, uang tunai, serta pakaian. Berbekal rekaman CCTV, Satreskrim Polresta Padang berhasil mengamankan ketiganya beserta sejumlah barang bukti.
2: Ya, dari laporan yang kita terima, lebih kurang ada 5 toko untuk 2 kali kejadian. Oh, dari kedua kejadian atau peristiwa tersebut, seluruhnya terekam CCTV sehingga kita dapat mengidentifikasi para pelaku.
1: Mengingat pelaku masih di bawah umur, proses penanganan akan dilakukan dengan prinsip keadilan restoratif. Di lokasi berbeda, CCTV juga merekam detik-detik pencopetan di sebuah toko pakaian di Pasar Blok B Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sekilas tidak ada gerak-gerik mencurigakan. Kejanggalan terjadi saat seorang ibu berkerudung merah muda memepet korban yang membawa tas putih. Menutupi tas korban dengan baju, pelaku berhasil mengambil sejumlah barang milik korban sebelum pergi meninggalkan lokasi. Menurut anak korban, sang ibu baru bisa menyadari telah menjadi korban pencopetan setelah beralih ke toko lain. Akibat kejadian ini, korban kehilangan uang tunai sebesar 7 juta rupiah, uang asing pecahan 100 dolar, dan sepasang cincin dengan total kerugian diperkirakan mencapai 30 juta rupiah.
3: Emang kebuka apa dibuka sama ibu-ibu itu? Pas lagi milih-milih, ibunya mepet mamaku kan. Terus habis itu dipepet, diambil kayak gini. Terus mamaku sadarnya itu pas naik ke atas mau beli pakaian dalam, udah gak ada duitnya.
1: Terkait kejadian ini, tim Opsnal Reskrim Polsek Metro Tanah Abang telah mendatangi lokasi dan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kemacetan parah yang terjadi di ruas jalan utama Batu Jajar Cimareme di Kabupaten Bandung Barat viral di media sosial. Ribuan kendaraan terjebak macet termasuk sebuah mobil ambulans yang sedang membawa pasien. Sementara itu di Cilacap, Jawa Tengah, sebuah video menunjukkan kekesalan PLT Bupati Cilacap saat melakukan sidak terhadap bangunan koperasi Desa Merah Putih juga viral. Bangunan KDMP dinilai terlalu kecil untuk anggaran yang mencapai 1,5 miliar rupiah.
4: Macet parah.
1: Video yang menunjukkan kemacetan parah di ruas jalan utama Batu Jajar Cimareme di Kabupaten Bandung Barat viral di media sosial. Ribuan kendaraan baik roda 2 ataupun roda 4 tak bergerak karena terjebak macet. Bahkan sebuah mobil ambulans yang membawa pasien juga terhalang. Kemacetan parah ini terjadi karena adanya perbaikan jalan di simpang Cangkora menuju arah kota Bandung sepanjang 100 meter. Kurangnya petugas yang mengatur lalu lintas membuat arus kendaraan dari dua arah yang berbeda saling berhadapan dan sulit terurai. Kondisi ini dikeluhkan para pengguna jalan. Mereka terpaksa mencari jalan lain agar tidak terjebak dalam kemacetan.
5: Ya, ini gimana Bu? Macet ya parah atau gimana Bu?
6: Ini udah beberapa hari macet panjang, ada ini apa? Perbaikan ini jalan. Tapi kalau jam-jam sibuk, jam kerja, aduh, waktu terlalu macet ya. Jadi saya itu harus cari jalan alternatif yang putarnya lumayan berapa kali.
4: kepala desa Pepuncen sama Kroya, dan kontraktornya menghadap saya hari Senin jam 1 ya. Saya mau tanya, ini habisnya anggaran pembangunannya berapa, karena anggaran dari pusat 1,5 M.
1: Kekesalan pelaksana tugas Bupati Cilacap Jawa Tengah Ami Amalia Fatma Surya terkait pembangunan koperasi Desa Merah Putih di Desa Pekuncen ini menjadi viral di media sosial. PLT Bupati kesal lantaran bangunan KDMP dinilai berukuran terlalu kecil, padahal anggaran yang diberikan mencapai 1,5 miliar rupiah. Peristiwa itu terjadi saat sang PLT Bupati melakukan sidak akhir pekan lalu. Usai video viral itu, pihak Desa Pekuncen melepas spanduk yang bertuliskan koperasi Desa Merah Putih yang sebelumnya terpasang di bangunan. Menurut Kepala Desa Pekuncen, video yang viral itu hanyalah miskomunikasi saja. Bangunan berukuran 9x3 meter dan memiliki 3 ruang yang viral itu bukanlah bangunan KDMP, melainkan bangunan kios desa yang dibangun tahun 2024 dan untuk sementara ini difungsikan sebagai kantor sekretariat KDMP. Masalah ini pun kini sudah dijelaskan ke PLT Bupati Cilacap.
7: Jadi baru sekretariat, dan ternyata dari Desa Pekuncen sendiri belum mengajukan lokasi untuk didirikan gerai karena terkendala dengan luasan lahan yang tidak mencukupi. Adapun luasan lahan yang mencukupi ternyata tidak sesuai dengan tata ruang.
1: Hingga saat ini sebanyak 129 gerai telah selesai dibangun di Cilacap dari target total 200 gerai koperasi Desa Merah Putih. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang bocah sekolah dasar ditemukan tewas usai diterkam buaya saat bermain bersama temannya di Sungai Budong-Budong, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Warga sempat menangkap 5 ekor buaya saat berusaha mencari korban.
8: Sejumlah warga nekat melompat ke dalam sungai yang diduga ada buayanya saat mengevakuasi jenazah bocah 12 tahun di Desa Tabolang, Kecamatan Topoyo, Mamuju Tengah pada Selasa. Sebelumnya, korban dinyatakan hilang usai diterkam seekor buaya saat bermain di Sungai Budong-Budong bersama teman-temannya Senin kemarin. Buaya sempat menyeret tubuh korban masuk sungai hingga membuat warga kesulitan saat melakukan pencarian. Tim Basarnas dibantu petugas terkait sempat diturunkan untuk membantu menemukan korban. Dalam upaya pencarian itu, warga sempat menangkap 5 ekor buaya berbagai ukuran yang salah satunya diduga telah menerkam korban.
9: Kondisi memakan manusia, satu orang terkam buaya di Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Korban telah ditemukan dalam kondisi Mac Delta dan selanjutnya dievakuasi menuju ke rumah korban.
8: Agar peristiwa serupa tidak terulang kembali, petugas mengimbau warga untuk berhati-hati saat beraktivitas di sungai, apalagi sungai yang merupakan habitat buaya. 3 wisatawan dilaporkan hilang tenggelam usai terbawa ombak di pantai Karang Papak, Kecamatan Cikelet, Garut, Jawa Barat, Selasa kemarin. Para korban diketahui tengah berenang dalam kondisi gelombang tinggi. Awalnya satu korban atas nama Ardi yang terseret ombak, namun kedua temannya Irfan dan Murdani berusaha menolong. Naas, ketiganya justru terbawa arus hingga tenggelam.
10: Rombongan sedang bermain air dan 3 orang itu terseret ombak dan sampai saat ini masih belum ditemukan. Kami dari anggota Satpol Air, dari Angkatan Laut dan Balawista dan masyarakat setempat sedang memantau dan mencari ketiga korban.
8: Hingga saat ini ketiganya masih belum ditemukan. Petugas terus berusaha melakukan pencarian dengan menyisir pantai dan perairan dalam. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dua orang lansia meninggal dunia di lokasi pengungsian mandiri Gempa Flores, Nusa Tenggara Timur. Keduanya merupakan warga Kabupaten Nagekeo dan warga Kabupaten Sika. Sementara di Jawa Barat, seorang perempuan lanjut usia meninggal dunia saat mengantri bantuan pangan Senin siang. Korban sempat pingsan sebelum dibawa ke RSUD Kota Bogor.
8: Wanita ini tak kuat menahan duka. Tangisnya pecah di samping peti jenazah Petrus Ndiwa, lansia berusia 70 tahun, di rumah duka di Kampung Lina, Desa Kota Gana, Kecamatan Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Sembari melantunkan doa, tangannya terus memeluk peti jenazah. Petrus Ndiwa meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan di Puskesmas Mauponggo. Petrus Ndiwa merupakan salah satu warga yang mengungsi secara mandiri setelah gempa mengguncang Nagekeo pekan lalu. Selama berada di pengungsian, Petrus beberapa kali mengeluhkan sesak napas. Ia sempat mendapat perawatan di Puskesmas Mauponggo. Namun kondisi kesehatannya terus menurun hingga akhirnya meninggal dunia.
11: Bapak Petrus Ndiwa mempunyai riwayat asma. Dan saat gempa, Bapak Petrus dan keluarga mengungsi di dapur MBG yang belum punya dinding. Saat di dapur di pengungsian, sering mengeluh sesak napas dan oleh keluarga diantar ke Puskesmas Mauponggo. Dan di Mauponggo sempat dirawat, tetapi penyakitnya makin parah sehingga Bapak Petrus meninggal.
8: Selain Petrus, ada lansia lain yang juga meninggal dunia di posko pengungsian. Usman, lansia berusia 67 tahun ini meninggal di lokasi pengungsian di Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika. Usman meninggal dunia setelah mengalami sesak napas dan batuk. Kondisi pengungsian yang hanya beralaskan terpal dan kain membuat kondisi Usman memburuk. Usman bahkan sempat terjatuh di lokasi pengungsian hingga akhirnya warga membawa Usman ke Puskesmas Watubaing untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun nyawa Usman tak tertolong. Kurniati, perempuan berusia 60 tahun, meninggal setelah mengalami lemas dan pingsan saat mengantri pembagian bantuan pangan di Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin siang. Sebelumnya, Kurniati datang ke kelurahan untuk mengambil bantuan beras dari pemerintah. Saat menunggu giliran, korban mendadak lemas. Petugas kelurahan sempat memberi pertolongan pertama, namun kondisinya terus memburuk hingga tidak sadarkan diri. Petugas akhirnya membawa korban ke RSUD Kota Bogor, namun Kurniati dinyatakan meninggal.
12: Kebetulan memang tadi sebetulnya setelah antrian dia tuh sudah dipanggil ya, panggilan, tapi karena ternyata pas dipanggil tuh dia kondisinya memang lemas, jadi sama teman-teman langsung dibawa ke dalam kelurahan untuk ya P3K ya, kita coba kasih minyak air atau minum dan lain-lain. Tapi ternyata kondisinya masih lemas juga dan sempat akhirnya pingsan ya, tidak sadarkan diri. Kita bawa langsung ke RSUD Kota Bogor.
8: Jenazah dibawa keluarga ke rumah duka dan dimakamkan di TPU setempat. Pemerintah kelurahan mengimbau warga yang memiliki riwayat penyakit atau kondisi kesehatan tertentu agar mewakilkan pengambilan bantuan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Hidup sebatang kara, seorang nenek hidup di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, tercatat sebagai warga desil 6 hingga 10 alias warga mampu. Padahal akibat penyakit lambung, nenek Fatimah kini tidak bisa lagi bekerja sebagai pengupas bawang. Sementara seorang pengemudi becak motor di Kulon Progo, Yogyakarta dikejutkan oleh perubahan desil menjadi kategori masyarakat mampu. Padahal dia tidak pernah disensus oleh BPS.
1: Inilah nenek Fatimah, lansia 61 tahun warga Dusun Nangger, Kecamatan Kending, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur ini hidupnya jauh dari kesan layak. Kondisi diperparah setelah Fatimah menjalani operasi lambung. Pekerjaannya sebagai pengupas bawang merah pun tak lagi dilakoni. Kini untuk makan sehari-hari, Fatimah mengandalkan uluran tangan keluarga dan tetangga. Ironinya, Fatimah tercatat dalam desil 6 hingga 10 pada data bantuan sosial Kementerian Sosial. Artinya, nenek Fatimah masuk dalam kelompok kondisi ekonomi menengah ke atas. Fatimah mengaku sudah sekitar 5 tahun tidak menerima bantuan sosial. Bantuan terakhir yang diterimanya sebesar Rp600.000 digunakan untuk membayar listrik dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
13: Sudah lama, Kak. Oleh nih, diutat katanya nih.
14: Oh, udah dapat bantuan lama?
13: Iya, liburan tadi anak sekolah ini itu nih.
14: Mbah, berapa lama udah dapat bantuan dari pemerintah?
13: Udah lebih 5 tahun nih.
14: Udah pernah dapat?
13: Iya, dipecat duluan ya.
1: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, Rahmat Hidayanto, saat dikonfirmasi melalui telepon mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti kondisi nenek Fatimah dengan melakukan asesmen atau verifikasi di lapangan. Timbul Pengemudi bentor warga Kabupaten Kulon Progo daerah istimewa Yogyakarta ini terkejut saat mengetahui Badan Pusat Statistik mencatat keluarganya masuk desil 9 atau kategori masyarakat mampu. Padahal sebelumnya ia tercatat di desil 1-2 atau kategori masyarakat miskin. Perubahan data diketahui saat dia hendak mengurus bantuan uang kuliah untuk anak bungsunya yang diterima di Universitas Negeri Yogyakarta. Pengemudi becak motor di kawasan Malioboro ini juga mengaku tidak pernah disensus oleh pihak BPS.
15: Nggih, kaget juga, Mas. Jelas kaget itu. Soalnya kan harapan saya kan ya itu tadi sudah saya bilang, anak saya kuliah dengan harapan ada kartu KIP, ada beasiswa. Itu kan saya dengar-dengar itu bisa nanti ya bisa untuk memperingan, tapi ternyata hasilnya naik kan ya tetap kaget. Kalau menurut saya ya nggak wajar. Jelas nggak wajar, mau saya itu juga belum didata kok tahu-tahu 9 itu kan jelas nggak wajar.
1: Lurah Ngentak Rejo akan berkoordinasi dengan BPS dan Dinas Sosial Kabupaten Kulon Progo untuk mengembalikan desil keluarga timbul. Saat ini hasil mengemudi bentor dan beternak ayam kampung hanya cukup untuk makan sehari-hari. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sebuah puskesmas di Pekanbaru tutup di saat warga hendak memeriksa kesehatan akibat sesak nafas dan susah tidur sejak terpapar asap. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Ya benerin dong. Cek kerjaan gini mulu sih.
3: Ngapain kebrak-brak TV? Ganti boxnya.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah kian meluas di Kota Palangkaraya. Kebakaran lahan justru muncul tak jauh dari pusat kota. Pada Rabu 26 Agustus 2026, sejumlah titik api muncul di Jalan Yosudarso 18, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya. Dan api kian menyebar seiring kencangnya angin membawa partikel api ke titik lahan gambut lainnya. Petugas pemadam kebakaran dari Dinas Kehutanan berjibaku memadamkan api dengan mengerahkan sebanyak 4 kendaraan pengendalian kebakaran hutan. Angin kencang menjadi kendala sulitnya api dikendalikan. Sejauh ini titik api terus berpindah dan masih sulit untuk dipadamkan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini dari kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya sudah tergabung dengan koresponden CNN Indonesia Yogi Prayoga di lokasi. Selamat siang Yogi, saya lihat di belakang Anda nampaknya ada bekas-bekas kebakaran hutan dan lahan saat ini. Bagaimana Anda bisa menceritakan kondisi di lokasi Anda melaporkan? Yogi, silakan.
4: Ya, Ruli, terima kasih. Saat ini saya sedang berada di Jalan Yosudarso 18, Jekan Raya. Lokasi ini sebenarnya tidak jauh dari pusat kota Palangkaraya. Namun bisa Anda lihat sendiri di belakang saya, ini tuh sebelumnya adalah lahan gambut yang baru saja terbakar. Sejak pagi petugas dari Dinas Kehutanan Kota Palangkaraya memang berjibaku di area ini untuk memadamkan api yang terus menjalar merambat dari satu titik ke titik lainnya. Kesulitan dari petugas pemadam kebakaran sendiri tadi adalah memang karena sumber air yang sulit di sini dan juga memang kondisi lahan gambus yang cukup tebal di mana titik-titik api itu sebenarnya berada di dalam ataupun di dasar lahan gambut yang memang ketinggiannya bisa mencapai 5 hingga 6 meter. Dan bisa dilihat sendiri ke arah selatan sana memang dasar dari lahan gambut ini sudah terbakar habis, tinggal pohon-pohon yang besar saja yang masih bisa bertahan. Sementara kembali titik api berpindah ke arah utara sana karena memang angin sejak tadi mulai bertiup ke arah utara dan menggeser titik api. Sementara untuk di area Jalan Yosudarso 18 sendiri memang di sini sudah berhasil dipadamkan. Namun menurut dari Dinas Pemadam Kebakaran Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah memang sebenarnya sumber api di dalam tanah gambut sendiri memang sulit untuk dipadamkan. Untuk di permukaan memang sepertinya sudah padam, namun potensi untuk terjadinya kebakaran kembali memang cukup besar. Nah, dari data BPBD sendiri sejak untuk tanggal 25 Agustus kemarin terdapat sekitar 2.100 titik api ataupun titik panas yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Area terbakar sendiri untuk tanggal 25 Agustus saja itu sebesar 121 hektar yang menjadi lahan terbakar, baik itu lahan gambut maupun hutan. Dan untuk secara keseluruhan total titik api yang memang bisa dideteksi oleh Dinas BPBD sendiri itu sebanyak 5.000 titik api di seluruh Kalimantan Tengah. Sementara dari data Dinas Kehutanan justru berbeda, melalui citra satelit sendiri terdapat sebanyak 7.000 titik api yang memang berhasil dideteksi. Sejauh ini 4 kota dan kabupaten di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sendiri sudah ditetapkan tanggap siaga bencana, yaitu Kota Palangkaraya, Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, dan juga Barito Selatan. Ruli.
3: Baik, nafas Anda nampaknya juga sudah cukup sesak, Yogi. Namun kalau kita melihat sama-sama seperti laporan Anda bahwa angin masih bertiup kencang dan juga lahan gambut yang cukup luas dan juga kedalaman yang sehingga mencapai 5-6 meter. Apakah itu berarti bahwa pemadaman kebakaran lahan di sekitar Jalan Yosudarso terutama ini masih belum bisa dilakukan oleh Dinas Kehutanan ataupun juga dari BPBD setempat, Yogi?
4: Justru itu memang api sendiri di permukaan memang tampaknya seperti kita lihat di belakang saya ini memang sudah tidak tampak adanya titik api. Tapi memang menurut dari Dinas Kehutanan sendiri biasanya titik-titik api itu memang tersembunyi di dalam dasar lahan gambut. Walaupun memang pemadaman sudah dilakukan hingga ke dalam, tapi memang cukup sulit sekali untuk menjangkau titik api yang memang sulit dideteksi. Karena secara kita lihat sendiri di permukaan sendiri, titik api tersebut bahkan tidak terlihat sama sekali. Terlihat lahan ini sudah selesai dipadamkan, namun potensi untuk terjadinya kebakaran masih tetap besar. Ruli.
3: Yogi, kalau Anda bisa melihat kondisi jalan ataupun lokasi Anda sekarang melaporkan adalah dekat dengan pusat kota di Jalan Yosudarso dengan asap tebal yang masih terlihat di belakang Anda. Bagaimana Anda bisa menggambarkan situasi di Kota Palangkaraya dengan kondisi yang demikian ekstrim saat ini? Apakah ada penutupan sekolah ataupun juga instansi kesehatan? Bagaimana Anda melihat kondisi di Kota Palangkaraya saat ini, Yogi?
4: Oke, saya sebagai orang Jawa yang pertama kali datang ke Kalimantan, ketika saya turun dari pesawat kemudian menghirup udara di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah ini, memang yang saya rasakan sendiri sangat sesak, tenggorokan tidak nyaman begitu. Sementara kalau saya berbicara dengan sejumlah warga sebelumnya bahwa ini merupakan kondisi yang tidak terlalu parah justru. Kondisi kebakaran seperti ini lazim terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Belum separah ketika terjadi kebakaran hutan yang masif pada tahun 2016 lalu. Namun tetap saja pemerintah setempat sendiri memang saat ini memberlakukan wajib masker untuk terutama anak sekolah ketika masuk sekolah, dan memberlakukan jam pelajaran itu biasanya pukul 7 pagi anak-anak sekolah mulai masuk sekolah. Tapi untuk dalam kondisi tanggap darurat bencana ini anak-anak masuk sekolah mulai pukul 8 dan ditiadakan pembelajaran di luar ruangan. Seperti itu, Ruli.
3: Dengan kondisi saat ini yang terjadi di Kota Palangkaraya, selain dari BPBD yang bertugas, Dinas Kehutanan, apakah juga ada Anda melihat ada bantuan relawan misalnya ataupun masyarakat yang memang sengaja turun untuk ikut serta bisa dikatakan mungkin memadamkan titik api yang terjadi paling tidak di daerah-daerah dekat dengan Kota Palangkaraya?
4: Ya. Memang proses pemadaman api sendiri selain dilakukan oleh petugas dari BPBD, Dinas Kehutanan, dan TNI Polri, warga sendiri memang melakukan secara swadaya pemadaman api di lingkungan rumah mereka. Jika ada titik-titik api muncul tidak terlalu besar, mereka secara swadaya dengan pompa seadanya melakukan proses pemadaman mandiri. Jika memang nantinya kondisi kebakaran lahan di sekitar rumah mereka memang membesar dan tidak dapat diantisipasi oleh swadaya masyarakat, mereka kemudian menghubungi dinas ataupun BPBD setempat untuk melakukan proses pemadaman yang lebih lanjut. Demikian, Ruli.
3: Baik, kondisi di Palangkaraya nampaknya masih mendapat perhatian serius, tidak hanya dari masyarakat tapi juga dari pemerintah terutama, dan di belakang Anda juga masih terlihat asap tebal dan titik api juga masih terus bermunculan di sekitar Kota Palangkaraya dan terutama di Jalan Yosudarso 18. Yogi, terima kasih banyak laporan Anda dari Kota Palangkaraya. Jaga kesehatan Anda selama berada di sana dan tetap bertugas, selamat bertugas kembali, Yogi. Terima kasih. Kabut asap karhutlah mulai berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan indeks standar pencemaran udara di Pekanbaru berada pada level berbahaya. Warga mengaku mulai mengeluh bahwa sang anak mengalami sesak nafas dan susah tidur sejak terpapar asap. Namun sayang, saat warga hendak berobat, salah satu puskesmas didapati tutup. Sementara itu, sejumlah sekolah di tingkat SD dan SMP pun memperpanjang libur sekolah dan meminta siswa tetap belajar daring di rumah.
5: Setelah 5 hari diselimuti kabut asap dampak kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di beberapa wilayah, Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU di Kota Pekanbaru, Riau berada pada level berbahaya pada Selasa. Udara yang tidak sehat ini mengandung partikel debu, sisa kebakaran lahan, dan bisa menembus ke dalam paru-paru manusia akibat terkena penyakit ISPA. Pemerintah Kota Pekanbaru mengimbau warga untuk tidak keluar rumah dan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Sejumlah sekolah di tingkat SD dan SMP pun memperpanjang libur sekolah dan meminta siswa tetap belajar daring di rumah.
6: Anak-anak hanya tidak belajar di sekolah, tapi tetap belajar di rumah. Dan memang kita harapkan pada orang tua untuk mengawal anaknya. Nanti guru-guru kan kita tugasin untuk membuat tugas untuk anak-anak untuk bisa belajar dari rumah. Dan orang tua diminta untuk menjaga anaknya untuk tidak banyak beraktivitas di luar rumah. Itu kita minta pada semua orang tua.
5: Kabut asap kebakaran lahan dan hutan mulai berdampak bagi kesehatan masyarakat di Pekanbaru Riau. Salah satu warga di Jalan Cipta Karya, Kecamatan Sialang, Munggu, mengaku mulai mengeluh bahwa sang anak mengalami sesak nafas dan susah tidur sejak terpapar asap. Bersama dengan pasien lainnya yang hendak ke salah satu puskesmas, namun puskesmas tersebut didapati tutup. Warga berharap puskesmas dapat buka meski di hari libur lantaran kondisi asap yang semakin mengkhawatirkan.
7: Sesak.
8: Oh, sesak nafas ya? Udah berapa hari?
7: Udah 2 hari nih.
8: Udah 2 hari?
7: Iya.
8: Gara-gara kabut asapnya?
7: Iya. Ya. Tak tahu tadi, mungkin masih buka.
8: Apa karena ini tanggal merah?
7: Nah, itu dia nggak tahu. Biasanya kan nggak pengaruh kan kalau untuk layanan rumah sakit kan. Nggak ada pengaruh ya kalau tanggal merah.
5: Data sementara dari BMKG Pekanbaru, sebanyak 477 titik panas terpantau di Riau dan terbanyak di Kabupaten Pelalawan hingga mencapai 325 titik panas. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas. Bahkan di kawasan Jalan Yosudarso dan Jalan Simpe Karuhei, api terus merambat dan berjarak hanya beberapa meter dari rumah warga.
9: Berapa 3 hari sampai Tampung Pinyang. Aku sampai Tampung Pinyang sampai ke sini sampai kalau juga. Juga mengutar pintu. Datang saya minta bantuan sama Pak RT. Pak RT semua konfirmasi kan untuk nanti sama pemadam. Ya. Kami ini enggak ada kerusakan cuma ya pernapasannya aja. Dan saya kurang tidur malam saya enggak tidur pulang.
10: Itulah keresahan Wiono, salah satu warga yang rumahnya hampir diterjang kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Yosudarso dan Simpe Karuhei, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya. Api yang terus meluas semakin mendekati permukiman warga. Petugas gabungan dan masyarakat terus berupaya memadamkan api dengan peralatan terbatas. Petugas mengandalkan truk tangki dan sumur bor milik warga karena sumber air di parit dan drainase terbatas. Angin yang berhembus kencang juga membuat api cepat merambat sehingga petugas harus bergerak cepat agar api tidak mencapai permukiman. Untuk mengurangi dampak asap karhutla, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menyiapkan rumah oksigen gratis bagi masyarakat, petugas dan relawan di Kelurahan Petuka Timpun, Kecamatan Jekan Raya. Dinas Kesehatan setempat juga menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga dan petugas di sekitar lokasi karhutla. Petugas dan anggota Satuan Tugas Karhutla juga mendapat dukungan masker dan vitamin. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
3: Aparat memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Polda Sumatera Selatan hingga Agustus 2026 telah menetapkan 20 orang tersangka kasus karhutla. Namun Wahana Lingkungan Indonesia atau WALHI menilai terjadi disinformasi oleh pemerintah terkait penanganan karhutla. WALHI membantah narasi menyudutkan masyarakat lokal sebagai penyebab utama karhutla serta menyoroti lemahnya penegakan hukum terhadap korporasi pemegang konsesi.
11: Hingga Agustus 2026, Polda Sumatera Selatan bersama jajaran Polres telah menangani 16 laporan kasus karhutla dengan total luas areal terdampak mencapai sekitar 34,8 hektar. Dari belasan perkara ini, sebanyak 20 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan seluruhnya ditahan untuk menjalani proses hukum. Penanganan kasus karhutla ini tersebar di 10 wilayah hukum Polda Sumsel. Polres Ogan Komering Ilir menjadi wilayah dengan jumlah perkara terbanyak, yakni 3 laporan polisi.
12: Polda Sumatera Selatan sudah melakukan penanganan terkait karhutla ini sebanyak 16 laporan polisi dari seluruh jajaran, yang mana dengan total luas areal yang ditangani yaitu sebanyak 34,8 hektar dan mengamankan ataupun melakukan pengamanan terhadap 20 orang tersangka yang seluruhnya sudah dilakukan penahanan.
11: Usai rapat koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan Provinsi Jambi, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan kepolisian daerah Jambi telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam 8 perkara karhutla yang ditangani sepanjang 2026. Selain tersangka individu, terdapat 3 perusahaan yang diproses pidana perkara karhutla yang ditangani tim Gakum Kementerian Kehutanan.
13: Kepolisian dan kejaksaan sekarang sedang berproses ada 8 berkas, ada 7 yang sudah menjadi tersangka ya. Dan insya Allah, seperti yang juga diperintahkan oleh Pak Prabowo Subianto, ya, penegakan hukum bagian integral ya, dari proses pemadaman hutan, pemadaman karhutla, agar apa? Agar ada kapok, ya, ada deteren efeknya, sekaligus pencegahan ya, kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan lagi.
11: Meski demikian, Walhi menilai terjadi disinformasi oleh pemerintah terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan. Walhi menekankan kerusakan ekosistem gambut merupakan akumulasi dari kebijakan penerbitan izin oleh negara dan lemahnya penegakan hukum. Walhi menilai dari jutaan hektar lahan yang terbakar di Sumatera, Kalimantan hingga Papua, penindakan hukum dinilai masih jauh dari memadai. Walhi juga meminta pemerintah tidak menyalahkan regulasi daerah terkait pembukaan lahan oleh masyarakat adat. Pasalnya, berdasarkan undang-undang, masyarakat adat diberikan kearifan lokal untuk melakukan pembukaan lahan maksimal 2 hektar per kepala keluarga dengan syarat ketat.
14: 2 juta hektar kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Cukup nggak 70 orang yang bertanggung jawab? Kan enggak. Kalau penegakan hukumnya serius, ada perusahaan lebih banyak yang diminta pertanggungjawaban. Ada lebih banyak subjek yang diminta pertanggungjawaban. Ini bukan penelitian loh, coba diingatkan pemerintahnya. Ini namanya penegakan hukum.
11: Penanganan karhutla kini disorot oleh berbagai pihak, terutama terkait aktivitas pembukaan lahan oleh korporasi, serta dampak buruknya terhadap kesehatan masyarakat. Di Papua, maraknya titik api disinyalir berkaitan erat dengan pembukaan lahan skala besar. Walhi Papua mencatat lonjakan titik api ini terus berulang selama 3 tahun terakhir dan diproyeksikan dapat berlangsung hingga akhir tahun yang secara langsung mengancam kehidupan masyarakat adat di sekitar kawasan hutan.
15: Hampir semua titik yang berada di tanah Papua itu memunculkan titik api dan kondisi saat ini memang sangat signifikan bagi hutan yang berada di tanah Papua begitu. Nah, lebih spesifiknya itu saat ini hampir kebanyakan titik api yang muncul di Papua itu berada di dalam konsesi, terutama di wilayah food estate dan saat ini yang dikenal dengan wilayah proyek strategis nasional atau PSN yang berada di Kabupaten Merauke dan wilayah Papua Selatan.
11: Sementara itu di Sumatera Selatan, pantauan Walhi mencatat sepanjang 1 Agustus hingga 21 Agustus 2026 saja, terdapat 1091 titik api di wilayah konsesi perusahaan dan perkebunan. Kebakaran di lahan gambut yang terjadi berulang ini tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga memicu krisis kesehatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dan jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.
0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
16: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini, ayo kita keliling.

0: Tingginya kebutuhan pengungsi di Kabupaten Nagekeo juga Nusa Tenggara Timur mendorong Polri mengirimkan 60 ton bantuan kemanusiaan. Bantuan ini akan didistribusikan kepada para pengungsi yang masih bertahan di sejumlah lokasi pengungsian. Dan bertempat di lapangan Berdikari Dangga, sebanyak 13 truk mengangkut bantuan dan siap didistribusikan ke sejumlah titik yang sulit dijangkau. Bantuan terdiri dari bahan pangan, kasur, dan tenda. Polri juga menyiapkan bantuan pendukung meliputi unit pengolahan air atau water treatment, tim psikologi, posko kesehatan, serta dapur umum. Dapur umum tersebut melayani sekitar 600 pengungsi di lapangan Berdikari Dangga dan wilayah sekitarnya.
1: Melayani pengungsi itu 700 sampai 800.
2: Setiap hari?
1: Siap. Pokok satu kali makan itu sekitar 700 sampai 800. Karena ada pokok pagi ada, siang kadang-kadang mereka kembali ke rumah untuk mungkin aktivitas mereka, nanti malam hari baru mereka kembali ke sini.
0: Dan untuk mengetahui kondisi terkini dari Nagekeo di Nusa Tenggara Timur, kita sudah terhubung dengan jurnalis Transmedia Kristo Ngai di Nagekeo. Bang Risto, bagaimana pemberian bantuan untuk warga dari Polri ini? Kalau saya lihat di belakang Anda, Bang, sudah ada posko kesehatan dan juga posko trauma healing oleh Polri. Silakan, Bang Risto.
3: Selamat siang, Ruli. Sekarang saya berada di lapangan Berdikari, Kabupaten Nagekeo, Dangga. Di mana di sini menjadi pusat posko yang terpusat bagi para pengungsi yang menghindari bencana gempa bumi. Hari ini Polri berencana mengirimkan bantuan berupa bantuan pangan, alat tempat tidur, lalu kemudian sejumlah bahan lainnya menggunakan 12 truk. Selain bantuan pangan, Polri sejak awal sudah memberikan bantuan trauma healing. Trauma healing itu didukung oleh 34 personil yang merupakan gabungan dari 5 polda, yakni Polda NTB, Polda Bali, Polda Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Mereka melakukan proses trauma healing di seluruh posko, baik yang terpusat di lapangan ini maupun yang melakukan pengungsian secara mandiri.
0: Boleh. Baik, kalau saya lihat memang dari trauma healing ini masih sedang berlangsung saat ini di belakang Anda, Bang Risto, di mana tim dari trauma healing nampaknya masih bermain dengan anak-anak yang sedang berada di pengungsian saat ini. Dan juga tadi di belakang Anda juga saya lihat juga ada tim kesehatan dari Polri juga sudah bersiaga di sana. Bang Risto, kalau Anda melihat saat ini ada berapa banyak sebenarnya pengungsi yang sekarang sedang berada di terutama di lapangan Berdikari saat ini, bagaimana Anda bisa menceritakan kondisi mereka saat ini, Bang Risto? Silakan.
3: Pengungsi di lapangan Berdikari ini, kalau malam dan sore hari itu berjumlah hampir 1.000 orang. Sementara kalau siang mereka rata-rata kembali ke rumahnya untuk menjaga barang-barangnya. Dan mereka di sini memang seluruh kebutuhan mereka diusahakan dipenuhi oleh Satgas Penanggulangan Bencana, baik itu kamar mandi, air bersih, kemudian tenda-tenda yang dibangun. Di depan saya ini ada sekitar hampir 30 tenda dari BNPB untuk menjamin agar para pengungsi dapat tidur dengan nyaman pada malam hari, terutama bagi anak-anak dan lansia dan ibu.
0: Baik, Bang Risto, kalau kita lihat sama-sama kan, Polri mengirimkan sekitar 60 ton bantuan dengan banyak sekali, mulai dari bahan pangan, alat kesehatan, tenda, dan juga dapur umum. Kalau Anda bisa melihat berapa besar personil Polri yang diturunkan untuk distribusi bantuan tersebut, dan bagaimana Anda melihat proses distribusi bantuan tersebut? Kalau Anda mengatakan tadi bahwa ini ada gabungan baik dari Polda

0: Bali, dari Nusa Tenggara, dan juga dari wilayah Polri lainnya gitu. Bagaimana Anda melihat kondisi tersebut, Bang Risto? Silakan.
1: Personel Polri tersebar di 7 wilayah yang terdampak bencana gempa bumi di Pulau Flores. Itu ditempatkan di Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur di daerah Rio, daerah Campe, kemudian di daerah Nagekio ini di kawasan Rio, sampai di Mbai, di Dana, dan juga di Mbak. Kalau untuk Polri juga menurunkan tim anjing pelacak K9 untuk membantu menyusuri, jangan sampai ada korban yang mungkin masih tertimbun di bawah reruntuhan bangunan. Demikian, Ruli.
0: Baik, nah nampaknya sudah ada pusatan, ada terpusat beberapa posko yang didirikan oleh Polri di lapangan Berdikari ini sendiri. Mungkin Anda bisa ceritakan ada berapa posko yang saat ini sudah berdiri di lapangan Berdikari. Bang Risto, kalau saya lihat dari sini, ada lihat posko kesehatan, juga posko trauma healing. Ada posko apa saja yang sudah berdiri di lapangan Berdikari ini, Bang Risto?
1: Selain posko kesehatan Polri, posko trauma healing, di sini juga ada posko dari beberapa instansi lainnya, seperti dari TNI, dari Sayana, yang juga menyiapkan lokasi trauma healing, juga menyiapkan dapur umum, kemudian juga air yang dapat langsung dikonsumsi oleh warga, karena mereka di sini rata-rata tidak membawa alat pengkapan masak. Yang untuk konsumsi air, mereka sangat memerlukan air yang siap dikonsumsi. Apalagi kami di daerah Nagekio, sekarang kan masih merau, memang sangat.
0: Baik, Bang Risto, pertanyaan terakhir.
1: Dan
0: Bang
1: memang tadi pagi saya sempat memeriksa.
0: Baik, Bang Risto, kalau Anda melihat kondisi saat ini.
1: Tadi saya sempat memeriksa di belakang.
0: Iya, silakan Bang.
1: Ya.
0: Ya, silakan Bang Risto.
1: Tadi saya sempat berkeliling di lapangan itu, tapi hampir sekitar 40-an tenda. Itu baik. Yang menjadi problem air bersih, karena air bersih khususnya untuk keperluan pun MCK. Beberapa WC darurat yang sudah dibangun itu kekurangan air, sehingga menimbulkan aroma yang kurang sedap, apalagi di pagi hari dan sore hari, karena di waktu-waktu itu masyarakat memenuhi lapangan Berdikari.
0: Baik, dan untuk saja sudah ada distribusi bantuan water treatment yang diberikan oleh Polri saat ini, terutama untuk di lapangan Berdikari di tempat Anda melaporkan sini, Bang Risto. Baru terima kasih banyak laporan Anda, lengkap sekali, dan kita akan lihat perkembangan terkait dengan distribusi bantuan dan pasokan logistik yang akan menyuplai kebutuhan pangan maupun sandang untuk rekan-rekan kita yang terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Bang Risto, laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
1: Terima kasih, selamat siang, Ruli.
0: Jembatan Gantung Merah Putih menjadi akses penting bagi warga, dan selain menjadi penghubung antar wilayah, dengan adanya jembatan ini, aktivitas warga sehari-hari dapat berjalan dengan aman dan lancar.
2: Sejumlah siswa dan guru sekolah antusiasme menyeberangi Jembatan Gantung Merah Putih yang berada di Desa Indragiri, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung. Jembatan ini dibangun oleh Pusat Kesenjataan Infanteri Pusenif Angkatan Darat selama kurang lebih 2 bulan dan memiliki panjang 80 meter dengan lebar 1,5 meter. Jembatan gantung ini menjadi salah satu akses yang menghubungkan Kampung Sinumbra dengan Kampung Kanaan. Sebelum ada jembatan, warga harus berjalan memutar menyusuri lereng yang licin dan terjal serta melewati sungai dengan jarak lebih jauh.
3: Senang sekali, alhamdulillah. Kita bersyukur, sangat-sangat bersyukur, karena apa, kalau kita berangkat sekolah ke sini itu perjuangannya sangat berat,
4: Insya Allah.
3: Ya, Insya Allah banget.
5: Gitu. Emang perjuangannya seperti apa aja sih?
3: Kan, dulu bu, ini licin, terus panas terjal, licin juga. Gitu. Kalau musim hujan ya pasti banyak sangat licin, jatuh, banyak yang jatuh.
6: Apalagi jembatannya kan dari bambu.
3: Iya, dari bambu, jadi cepet.
7: Ada yang merondang-rondang, merangkak,
3: ada yang melompat.
2: Jembatan Gantung Merah Putih yang menghubungkan sejumlah wilayah di Desa Dharma Keradenan, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, kini menjadi akses penting bagi warga. Jembatan sepanjang 70 meter dengan lebar 1,2 meter ini memudahkan warga melintas dari satu wilayah ke wilayah lain, termasuk untuk bersekolah, berbelanja ke pasar, hingga mendukung aktivitas pertanian. Sebelum jembatan dibangun, warga harus menyeberang sungai untuk menuju wilayah lain. Saat kondisi sungai normal, warga masih bisa melintas. Namun saat debit air meningkat atau terjadi banjir, akses tersebut tidak dapat dilalui.
4: Sebelum ada jembatan, masyarakat khususnya umumnya RT 3 dan RT 5 itu menyeberang sungai untuk pergi ke balai desa, ke pasar, ke sekolah itu nyeberang sungai. Jadi apa? Ada kadang-kadang kan licin itu, setapak ke menuju ke RW 7 Dharma itu licin jalannya. Jadi kalau memang sungainya nggak besar, cukup nyeberang aja bisa. Tapi kalau besar ya lewat sana, jalur alternatif itu.
8: Nggak bisa kemana-mana ya?
4: Nggak bisa kemana-mana, iya, terisolir.
2: Warga berharap keberadaan jembatan ini dapat terus dijaga dan dimanfaatkan, sehingga akses pendidikan, sosial, dan perekonomian warga semakin lancar. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Dan kita beralih ke informasi lain terkait dengan korupsi dan koruptor, di mana RUU perampasan aset ditargetkan rampung dan disahkan DPR RI paling lambat Desember 2026. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyebut waktu efektif pembahasan yang tersisa hanya sekitar 8 minggu. Komisi 3 menyebut penyerapan aspirasi telah dilakukan melalui 35 kali RDPU, 3 kali kunjungan kerja, dan menerima masukan tertulis dari berbagai elemen masyarakat. Meski mayoritas mendukung pembentukan RUU perampasan aset, Habibur Rahman menekankan pembahasan harus tetap cermat agar aturan tersebut tidak menjadi celah penyalahgunaan kewenangan dalam pemberantasan korupsi.
9: Komisi 3 DPR RI terus mempercepat pembentukan RUU perampasan aset dan dipastikan RUU tersebut disahkan paling lambat saat rapat paripurna DPR RI di bulan Desember 2026. Dalam waktu 8 minggu itu, Komisi 3 akan menggelar RDPU penyerapan aspirasi, harmonisasi, rapat kerja dengan pemerintah, pembahasan DIM, pengesahan tingkat pertama, hingga akhirnya pengesahan tingkat kedua di paripurna Desember 2026.
0: 64 juta lebih pekerja informal di Indonesia belum terlindungi oleh program BPJS Ketenagakerjaan. Padahal di balik iuran yang dibayarkan setiap bulan, ada nilai perlindungan yang lebih besar ketika terjadi resiko.
10: Hingga Juli 2026, 64 juta lebih dari 77,8 juta pekerja informal di Indonesia belum terlindungi oleh program BPJS Ketenagakerjaan. Selain karena rendahnya literasi jaminan sosial dan ketidakstabilan finansial, juga persepsi bahwa perlindungan kerja bukan prioritas, serta anggapan bahwa program ini hanya untuk pekerja kantoran atau formal.
11: Sedikit tahu, Mbak, mungkin kalau terjadi kecelakaan di pekerjaan, mendapat asuransi keuangan, Pak, Mbak.
12: Apakah Mbak mengikuti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan?
11: Tidak.
12: Kenapa?
11: Karena belum daftar.
12: Kenapa nggak daftar?
11: Nggak tahu caranya. Mungkin membuat. Mungkin kalau tahu caranya.
12: Oke. Tapi nggak mau cari tahu, Mbak, misalnya?
11: Belum kepikiran.
12: Untuk BPJS ketenagakerjaan belum punya, karena saya dari segi manfaat kurang paham, terus prosedurnya, cara daftarnya itu memang saya belum paham. Saya punya, tapi bukan yang jenis ketenagakerjaan, yang kesehatan. Terus tidak ingin mencari tahu, Mbak, manfaatnya apa? Ya boleh, saya ingin tahu, barangkali tertarik gitu. Kemarin kan belum tahu manfaatnya, jadi tidak tertarik untuk daftar BPJS Ketenagakerjaan.
13: Kalau tahu manfaatnya gimana?
12: Boleh. Mungkin ya bagus. Itu bagus untuk kedepannya bagus. Terus untuk jaga-jaga dalam berdagang, dalam usaha itu juga bagus.
10: Di antara pekerja informal, terdapat pekerja rentan seperti pedagang kecil, pengendara ojek online, kurir online, pekerja rumahan, dan pekerja lepas lainnya. Mereka memiliki penghasilan tidak tetap, kondisi kerja tidak selalu aman, dan menghadapi risiko kerja cukup tinggi, tetapi belum tentu mampu membayar iuran perlindungan sosial secara mandiri. Adapun iuran peserta aktif pekerja rentan BPJS Ketenagakerjaan diupayakan dari pemerintah dan perusahaan.
13: Kalau yang pekerja rentan sedang kita dorong, kita usahakan dengan berbagai cara. Satu yang pertama yang sudah jalan adalah bekerjasama dengan pemerintahan daerah melalui APBD. Kemudian yang kedua dengan perusahaan-perusahaan melalui program CSR mereka atau kita sebut sebagai program sertakan. Jadi mencertakan pekerja rentan, misalkan salah satu karyawan dalam konteks misalkan mengadopsi satu atau dua pekerja rentan, membantu biaya pekerja rentan mereka, atau misalkan pegawai pasti kan ada supirnya, pembantu rumah tangganya, mengikutsertakan untuk itu. Di sisi yang lain, untuk pekerja rentan PBI ini, mungkin rekan-rekan juga sedang mengikuti, sedang di bergerak proses di DPR untuk di Undang-Undang Ketenagakerjaan, termasuk untuk nanti penerima bantuan upah untuk ketenagakerjaan. Nah itu diperkirakan akan sekitar 20-an juta. Gitu ya. Nah, tentunya nanti akan mengikuti bagaimana kesiapan fiskal dari pemerintah.
10: Iuran yang dibayarkan setiap bulan bukan sekadar pengeluaran. Di balik itu, ada nilai perlindungan yang lebih besar ketika terjadi risiko. Risiko yang semula harus dihadapi dan ditanggung sendiri oleh pekerja, dibantu melalui program jaminan sosial tenaga kerja. Manfaat juga dapat dirasakan keluarga, salah satunya melalui beasiswa pendidikan bagi anak peserta yang memenuhi persyaratan. Kanca Tamarindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Dan jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.

0: Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Dua anak tewas akibat serangan pihak militer Israel di Khan Yunis, Gaza. Suasana haru dan tangis keluarga mewarnai prosesi pemakaman anak-anak yang menjadi korban ini. Keluarga mengantarkan jenazah Amal Abu Kater, seorang anak perempuan yang tewas akibat tembakan peluru di bagian punggungnya. Menurut tim medis dan keluarga, Amal terkena tembakan dari saat sedang menikmati makanan di dalam tenda pengungsian. Selain Amal, seorang anak laki-laki berusia 4 tahun juga tewas dalam serangan udara terpisah di kamp pengungsian Burej. Tidak hanya korban jiwa, serangan udara Israel juga menghantam kawasan stasiun pengisian air di kota Gaza di tengah krisis air bersih yang melanda wilayah ini.
5: نقلوها على المستشفى الهلال روحنا ما لحقنا نسأل قالوا بعوض عليكم الله ماتت الطفلة ايش عملت الطفل اللي قاعد بتاكل بتاكل حلو بسكوت وبتتغدى ايش عملت ليش هيك تموت ايش الذنب اللي ارتكبته الطفلة هذه.
4: Dan selanjutnya CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya Yudi Yudawan. Saya Ruli Kurniawan pamit undur diri, selamat siang dan tetaplah bersama kami.
0: Hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
6: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
7: Ми знаходиться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
8: Halo Pak David. Jadi ajak Kevin ke Bali kan?
9: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
8: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
10: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
0: Di tengah upaya transisi energi, transformasi angkutan berat menjadi bagian penting dari masa depan ekonomi Indonesia.
11: Truk jumlahnya sedikit, tapi emisinya menggigit katanya. Jadi 3, sekian persen, tapi kontribusi emisi karbonnya itu hingga 31%.
12: Truk-truk tambang itu sudah diimplementasikan.
13: CNN Indonesia Breaking News.
14: Selamat siang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya Yudi Dawan. Dan kami akan memberikan informasi terkini terkait dengan kunjungan Presiden Prabowo Subianto untuk meninjau penanganan pasca gempa di kawasan Akegio, Nusa Tenggara Timur. Dan memang ini adalah kunjungan Presiden untuk melihat bagaimana suasana terkini, terutama terkait dengan warga terdampak pasca gempa bumi yang terjadi 9 hari lalu. Ini Anda saksikan iring-iringan mobil kepresidenan sudah melakukan aktivitas dan kegiatan di sekitar kawasan Akegio. Dan kita akan menantikan bahwasanya kedatangan Presiden kali ini pastinya ingin mendengarkan perkembangan terkini terkait apa penanganan pasca gempa, terutama salah satunya terkait dengan para pengungsi, warga terdampak, dan juga rehabilitasi infrastruktur yang terdampak akibat gempa bumi beberapa waktu lalu.

0: Ditinggal penghuni berziarah ke makam, sebuah rumah semi permanen di kota Jambi ludes terbakar. Api diduga berasal dari konsleting alat penanak nasi. Di Solo, Jawa Tengah, kebakaran melanda rumah sekaligus tempat produksi sofa pada Selasa pagi. Api bahkan sempat merambat ke bagian gedung sebuah sekolah.
1: Rumah yang digunakan sebagai tempat produksi sofa di Kampung Tunggul Sari, Pajang, Laweyan, Solo terbakar pada Selasa pagi. Besarnya kobaran api sempat membuat warga panik. Angin kencang serta sofa dan perabotan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Api bahkan sempat merambat ke bagian gedung SMK Batik 2 Solo, namun tidak sampai membakar seluruh bangunan. Saat kebakaran terjadi, tempat produksi dikabarkan tengah beroperasi. 9 pekerja berhasil menyelamatkan diri, sementara polisi masih menyelidiki pemicu kebakaran. Sebuah rumah semi permanen di Jalan Lingkar Selatan Kota Jambi ludes terbakar saat ditinggal pemiliknya berziarah ke makam. Api diduga berasal dari korsleting Magic Com yang kemudian menyambar barang-barang mudah terbakar di dalam rumah. Petugas damkar mengerahkan 2 armada pemadam dan 1 armada suplai. Api baru berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 16.000 liter air digelontorkan. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Juga diduga akibat

0: korsleting listrik si jago merah mengamuk di Pasar Sedo, Kabupaten Demak, Jawa Tengah Selasa dini hari. Api dengan cepat membesar dan melahap 62 kios hingga sebagian bangunan pasar roboh. Pedagang hanya bisa pasrah menyaksikan barang dagangan mereka ludes terbakar. Setelah 5 jam dengan menerjunkan 8 unit damkar, petugas akhirnya berhasil memadamkan dan mendinginkan titik api. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai 1,2 miliar rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sebuah truk terjun dari jalan flyover tol di Kelurahan Unyur, Kota Serang, Banten. Sementara sebuah truk bermuatan sendok makan plastik menabrak pohon di Jalan Raya Bangsal Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.
2: Diduga alami pecah ban, sebuah truk terjun dari jalan tol ke sekitar pelintasan kereta di Kota Serang, Banten pada Selasa. Kecelakaan terjadi di kilometer 72, ruas tol Tanggerang Merak ini sontak membuat warga sekitar heboh.
3: Pertamanya tadi saya buang sampah jam 2 tuh, tiba-tiba di atas tol itu suara mobil.
4: CNN Indonesia, Breaking News.
1: Ya, saat ini Anda saksikan Presiden Prabowo Subianto sedang menyapa tim Basarnas dan juga aparat terkait di kawasan Akegeo di Nusa Tenggara Timur untuk melihat kondisi terkini terkait dengan gempa. Dapat kami informasikan pada hari ini memang rencananya Presiden akan mengunjungi RSUD Aeromo dan para pengungsi di lapangan Berdikari. Tapi kami juga masih menunggu kepastian kedua lokasi yang akan dikunjungi Presiden pada hari ini.
5: Yang terhormat Bapak Presiden.
1: Kunjungan Prabowo sendiri masih berfokus di pos pengungsian lapangan Berdikari.
5: Penanganan bencana gempa bumi Nusa Tenggara Timur bertempat di Batalion Teritorial Pembangunan Kabupaten Nagekeo. Telah hadir Menteri SDM, Mensesnek, Mendagri, Kapolri, Wakil Panglima TNI beserta Forkopimda, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Kapolda, kemudian ada Bupati Nagekeo. Selanjutnya kepada Kepala BNPB akan menjelaskan singkat mengenai dipersilakan.
6: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Presiden, dan Forkopimda Bapak Seskap dan semua yang hadir, izinkan kami menyampaikan update hari ini hari ke-12 Bapak Presiden terkait dengan penanganan tanggap darurat bencana gempa di Flores. Kami laporkan lanjut. Jadi gempa ini untuk epicentrumnya atau titiknya ada di sebelah utara tempat kita ini Bapak Presiden di Nagekeo. Kemudian yang terdampak itu ada 7 kabupaten Bapak Presiden. Jadi dari mulai Labuan Bajo itu Manggarai Barat, kemudian Manggarai, Manggarai Timur, Kabupaten Nagekeo di sini Bapak Presiden, kemudian Ngada, Ende dan Sika Bapak Presiden. Ada satu kabupaten yaitu Flores Timur yang tidak terdampak. Tetapi Flores Timur itu terkena bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, Bapak Presiden, yang beberapa tahun ini juga terus melaksanakan erupsi. Kemudian kami laporkan data per siang ini yang kemarin Bapak Presiden, hari ini sebetulnya Bapak Kepala BMKG sudah punya data lagi. Ini kemarin saja datanya untuk gempanya 7.259 kali Bapak Presiden. Dan kemarin sampai jam 5 sore itu masih terjadi gempanya 7.259 kali.
7: Satu hari saja?
6: Dalam kurun waktu dari mulai tanggal 15 sampai hari kemarin, Bapak Presiden.
7: Oh, totalnya?
6: Total, Bapak Presiden. Tapi yang tidak ada lagi yang gempanya di atas 7,7. Ada gempa yang 6,2. Ini dari Kepala BMKG, nanti mungkin akan menjelaskan secara lebih rinci. Hanya gempa susulannya itu 142 kemarin, sekarang sudah 143 kali, Bapak Presiden. Yang dirasakan oleh masyarakat, yang hari, terasa
7: hari ini
6: dari mulai tanggal 15 sampai sekarang, kalau hari ini hanya tinggal satu kali kemarin, Bapak Presiden. Tetapi ini mengakibatkan masyarakat itu banyak yang mengungsi karena ketakutan. Jadi sebetulnya ya jumlah pengungsinya nanti yang banyak ini bukan karena terdampak gempa secara langsung, tetapi karena gempa susulannya banyak, mereka ketakutan. Dan juga ada beberapa isu dari media sosial yang menyatakan bahwa akan ada gempa susulan yang lebih besar, bahkan ada tsunami. Ini yang kami terus perangi, gotong royong semua unsur untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat. Kemudian untuk dampak Bapak Presiden, kami laporkan untuk yang meninggal dunia ada 105 jiwa Bapak Presiden, luka-luka 1678, mengungsi 179.037 orang, rumah rusak data sementaranya 81.436 orang, dan fasilitas umum yang lain, sekolah, masjid, kemudian juga ada kantor pemerintah. Alhamdulillah untuk jembatan-jembatan tidak ada yang rusak parah, hanya ada beberapa yang longsor, ini jumlahnya 1.951 unit. Yang terparah ada dua kabupaten, yaitu Manggarai dan Manggarai Timur, tetapi juga Nagekeo ini juga termasuk kabupaten yang cukup parah, kalau dibuat ranking adalah nomor 3, Pak Presiden. Kemudian kami laporkan, yang sebetulnya terkena gempa langsung, korbannya itu 48 orang, Pak Presiden. Kemudian ada tambahan 57 ini, ada datanya lengkap, memang hasil dari operasi SAR yang dilakukan oleh Basarnas, kemudian dirawat di fasilitas-fasilitas kesehatan yang tidak selamat, kemudian juga ada yang trauma, ada yang lansia, ada anak-anak, sehingga menambah 57 sehingga meninggal dunia sekarang 105 orang. Kemudian kami sejak hari pertama tanggal 15, siangnya sudah rapat koordinasi, kemudian malamnya kami sudah datang Bapak Presiden dengan Bapak Menteri PU, Menteri Dalam Negeri, dan di bawah pimpinan Menko PMK, kami langsung membuat atau mendampingi posko pengendalian nasional Bapak Presiden. Jadi ini diaktifkan lagi Satgas slide 5, Satgas daerah ya diaktifkan. Jadi untuk Satgas Kabupaten Kota dipimpin oleh Pak Bupati terkait, Satgas Provinsi dipimpin oleh Pak Gubernur. Kemudian kami dari pemerintah pusat ini membentuk Satgas pendampingan. Kami buka posko di Labuan Bajo dan di Maumere. Jadi 7 kabupaten itu kami bagi 2, Pak Presiden. Untuk yang Labuan Bajo melayani 4 kabupaten, yaitu Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, dan Ngada, Bapak Presiden. Ulangi, dan Nagekeo. Kemudian yang dari Maumere, 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Sika, Kabupaten Ende, dan Kabupaten Ngada. Jadi Ngada dan Nagekeo itu di tengah, Bapak Presiden. Jadi nanti mana yang bisa lebih maksimal untuk logistiknya, kita geser ke situ. Kemudian distribusi logistik, ini banyak sekali Bapak Presiden. Jadi kami punya posko 3 titik Bapak Presiden. Yang pertama posko nasional di Halim Perdana Kusuma. Kemudian untuk melayani 4 kabupaten tadi ada di Labuan Bajo. Kemudian untuk yang di 3 kabupaten ada di Maumere. Untuk barang logistik yang masuk lewat Halim ada 2.032 ton. Yang masuk sudah distribusi ini 1.539 ton, Pak Presiden. Ini kami bagi 2, Labuan Bajo 1.035 ton, Maumere 504 ton. Kami juga mengoperasikan baik dari pemerintah, ini ada jalur udara TNI AU 34 sorti 445 ton. Kemudian untuk komersil 61 sorti 915 ton. Kemudian dari jalur laut juga sudah dikirimkan sebanyak 179 ton. Di samping yang barang-barang itu masuk lewat Halim, ada juga yang langsung Bapak Presiden, langsung ke Labuan Bajo, langsung juga ke Maumere. Nah ini yang ke Labuan Bajo, yang langsung ini ada 2.069 ton. Jadi kalau tadi dikirim dari Halim itu 1.500 ton, berarti yang langsung masuk ke Labuan Bajo ada 500 ton sendiri, Pak Presiden. Kemudian untuk ke Maumere juga demikian, Pak Presiden. Masuk 448 ton, sudah keluar 332,9 ton. Artinya kami laporkan baik di Halim Perdana Kusuma, di Labuan Bajo maupun di Maumere, ini barang cukup banyak tertumpuk Bapak Presiden, dan setiap hari kita langsung berikan kepada masyarakat banyak sekali bantuan dari kementerian lembaga, dari TNI Polri, dari swasta, dari pemerintah-pemerintah daerah lainnya juga banyak membantu ke sini, sehingga untuk masalah logistik dasar yang dibutuhkan saat tanggap darurat itu tidak ada permasalahan. Kemudian kesehatan, kami laporkan saat ini untuk kesehatan hanya tinggal 19 puskesmas yang belum beroperasi penuh. Kemudian puskesmas-puskesmas ini rata-rata karena ketakutan akibat gempa susulan, bangunannya tidak terlalu rusak, tetapi mereka atau masyarakat itu takut untuk dirawat di dalam rumah sakit. Nah, ini juga kami bangun tenda-tenda di depan puskesmas, ada 122 tenda. Kemudian dari Angkatan Laut juga mengirimkan dua kapal rumah sakit. Yang pertama adalah KRI Dr. Suarso, ini sudah melaksanakan kegiatan di Kabupaten Manggarai. Kemudian rumah sakit kapal Kesatria Arlangga, ini pun sudah melaksanakan kegiatan di Manggarai Timur. Ada dua rumah sakit yang memang terdampak parah, rumah sakit umum, karena tidak bisa melakukan pelayanan pasien di situ. Kami sudah datangkan rumah sakit lapangan, yaitu di Nagekeo dan di Ruteng. Ruteng adalah ibu kota Kabupaten Manggarai.
7: Dua rumah sakit lapangan.
6: Dua rumah sakit lapangan ada di Ruteng dan di Nagekeo. Bapak Presiden kalau nanti berkenan bisa melihat operasional dari rumah sakit lapangan di Nagekeo ini. Kemudian ada rumah sakit kapal itu Bapak Presiden, dua kapal. Dan sekarang
7: rumah sakit kapal itu dua ya?
6: Dua Bapak Presiden. Ada KRI Suharso, itu beda-beda kabupaten ya, Bapak Presiden. Kemudian untuk jaringan listrik, ini kami mendapat informasi sudah pulih 100%. Ada Pulau Palue Bapak Presiden, Pulau Palue itu pulau di atas Kabupaten Sika, memang pulau kecil, terpencil. Kami sudah masuk ke sana, itu rata-rata sudah mulai pulih, hanya jaringan listrik ada 84,59% yang sedang dalam proses penanganan. Kemudian telekomunikasi juga relatif sudah pulih 100%. Kemudian waktu itu juga Dirut Telkom datang ke sini langsung melaksanakan pengecekan. Kemudian untuk jaringan air bersih nanti dijelaskan lebih rinci oleh Bapak Menteri PU. Memang ada beberapa titik yang perlu perbaikan Bapak Presiden. Kemudian untuk BBM kami laporkan setelah hari ke-12 ini tidak ada lagi kesulitan BBM, tidak ada lagi antri BBM. Relatif kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan ketersediaan BBM ini sudah pulih. Kemudian untuk komando dan pengendalian, tadi kami sudah jelaskan Pak Presiden, jadi Satgas Kabupaten Kota ini didukung penuh oleh Satgas Provinsi, dan kami dukung dengan Satgas Nasional, Kementerian Lembaga, TNI Polri, semuanya turun ke bawah. Memang sesuai undang-undang, kami yang diperintahkan untuk mengorkestrasi itu, memegang komando tanggap darurat. Nah, ini sudah jalan semua, personil TNI juga banyak, personil Polri juga banyak, termasuk juga logistik-logistik yang dibantu dan diberikan kepada masyarakat terdampak. Alutsista yang dikerahkan Bapak Presiden, ini cukup banyak. Untuk udara kami punya 23 pesawat, baik yang sayap datar maupun yang heli Bapak Presiden. Dari BNPB, dari TNI AU, TNI AL, dari Kementerian Perhubungan, dari Basarnas, gabung semua ini juga digunakan untuk mendistribusikan logistik apabila diperlukan. Tapi kami laporkan NTT ini tidak seperti waktu Aceh begitu, tidak ada lagi daerah-daerah yang perlu didistribusikannya menggunakan udara. Jadi semuanya jalan-jalan sudah bisa ditembus lewat jalur darat, Pak Presiden.
7: Sekarang berapa helikopter yang ada?
6: Helikopternya ada
7: sekarang, ya.
6: Satu, dua, tiga. Ada 18, Pak Presiden. Dikurangi pesawat karapan Cessna dengan Falcon, Bapak Presiden.
7: Jadi ada 18 helikopter?
6: Helikopter gabungan. Siap.
7: Berapa yang dari TNI, berapa dari Polri?
6: TNI ada 5, Bapak Presiden. Mm-hmm. Polri ada 2. Mm-hmm. Kemenhub ada 1, Bapak Presiden. Yeah. Kemudian BNPB ada 2. Kemudian ada pesawat dari yang sayap datar dari BNPB ada 2, Pak Presiden.
7: Basarnas juga ada 1.
6: Ada Basarnas juga ada 1, Pak Presiden.
7: total 17 helikopter ya?
6: Siap, betul.

0: pesawatnya N295 sama pesawat dasar selain helikopter 2 tadi, tambah 12 kapal yang kita pesankan untuk bantu.
1: 12 kapal juga? So, berapa ton itu kapal-kapalnya?
0: Ya, tidak terlalu besar.
1: Apa, jenis LCM gitu mungkin?
2: Kapal-kapal siap. Tidak terlalu besar, Pak Presiden, untuk membawa bantuan dari Labuan Bajo menuju Pelabuhan Reo, dari Maumere menuju Pulau Palue. Kemarin juga waktu awal-awal kita mau masuk Pulau Palu, untuk logistiknya juga dibawa dari kapal dari Polri, Pak Presiden.
1: Oke. Kalau bisa saya minta lihat fotonya, foto kapalnya.
2: Siap.
1: Saya ada bayangan ya.
2: Siap.
1: Oke, berarti cukup ini ya.
2: Tidak ada masalah untuk dukungan alutsista, Pak Presiden, ya, untuk udara khususnya, karena kami juga prioritaskan pakai darat, Pak Presiden. Ya, ya. Kemudian untuk pengiriman logistik dari Labuan Bajo ke Kabupaten Kota.
1: Ya, sebentar. Kembali lagi untuk mendukung lewat darat itu total berapa truk yang kalian punya?
2: Truk dari Labuan Bajo menuju ke Kabupaten Kota ini kita punya 50 truk, Pak Presiden.
1: Ya.
2: Kemudian dari Maumere menuju 3 Kabupaten Kota punya 40 truk. Kami juga dibantu masih sepeda motor untuk susah-susah jalan-jalannya kecil. Kami mainkan pakai sepeda motor, Pak Presiden, digunakan dengan barang yang sembako yang cukup. Ini bisa masuk ke titik-titik pengungsi-pengungsi yang tersebar, Pak Presiden. 200 unit sepeda motor, Pak Presiden. Dan ini di Kabupaten Kota mereka buat sendiri, Pak Presiden. Kabupaten Kota dia buat punya satgas sendiri untuk ke kecamatan, ya, ke desa dan ke titik-titik pengungsian itu, Pak Presiden.
1: Kapal-kapal angkatan laut cukup banyak juga ya.
2: Ada 6, Pak Presiden, yang besar-besar.
1: Ya.
2: Ini ada 6, baik dari Jakarta, Pak Presiden, masuk ke NTT. Baik dari Labuan Bajo menuju Kabupaten Kota maupun dari Maumere ke Kabupaten Kota. Jadi semuanya bisa terdistribusi, Pak Presiden.
1: Jadi sekarang tidak ada masalah distribusi?
2: Kendalanya, Pak Presiden, kendalanya memang karena gempanya banyak, Pak Presiden. Kemudian gempa-gempa besarnya ratusan kali terasa, 143 kali yang terasa. Ini masyarakat Flores ini takut begitu, Pak Presiden, sehingga mereka mengungsi di titik-titik yang jauh, pengungsi-pengungsi mandiri. Kami sudah himbau supaya mereka masuk ke pengungsian terpusat, tetapi kan masyarakat tidak bisa dipaksa, Pak Presiden. Ya, tantangan kami, logistik itu harus bisa sampai ke titik yang terjauh. Nah, itulah makanya kami harus pakai sepeda motor, pakai pasukan jalan kaki, tapi alhamdulillah sekarang TNI ada batalion TP juga, itu juga membantu kami dimobilisasi. Sehingga setiap satgas kabupaten kota ini sekarang sudah bisa mendistribusikan ke masyarakat-masyarakat terpencil. Yang lain-lainnya tidak ada kendala, logistiknya juga banyak, Pak Presiden. Oke. Tidak ada kesulitan, pendistribusian dari Jakarta ke NTT tidak ada kesulitan. Ya, kesulitan kami yang dari kecamatan, dari desa menuju orangnya itu aja, butuh waktu supaya kita jalan kaki, naik motor, seperti itu, Pak Presiden.
1: Pangdam, ada berapa batalion di sini? Di kabupaten yang berdampak ada?
3: Siap, izin melaporkan, ya, Bapak. Ya. Untuk di Pulau Flores, 1 batalion TP. Kemudian di NTT sendiri semuanya ada 5. 1 di Flores, 2 di Pulau Timor, 2 ada di Pulau Sumba. Dan ada beberapa batalion, 2 batalion terutama dari Pulau Timor kami kerahkan untuk memperkuat di Pulau Flores dalam bencana alam ini.
1: Oh, jadi 2 batalion yang dari Timor sudah ke sini?
3: Siap, sudah. Seluruhnya TNI ada 7.879 personil.
2: Cukup, Pak Presiden. Siap. Cukup, kita juga mobilisasi dengan relawan-relawan juga, Pak Presiden.
1: Oke, bagus.
3: Dan kapal ADRI juga memperkuat untuk rumah sakit Terapung. Ada di Pelabuhan Reo, Bapak.
1: Oh ya?
3: Siap. Oh, ya. Oleh Bapak Kasat dan ditambah BBM-nya juga.
1: Baik, kalau begitu.
2: Satu lagi izin, Pak Presiden.
1: Ya.
2: Jadi di samping yang disampaikan itu juga yang dari swasta juga kami kerahkan, Pak Presiden.
1: Ya.
2: Dan mungkin kesempatan ini kami izin saran satu hal, Pak Presiden.
1: Ya.
2: Yang pertama, ketika terjadi bencana kemarin, Pak Presiden, daerah ini tidak bisa berbuat, Pak Presiden. Kenapa tidak bisa berbuat? Karena memang gudang-gudang logistik BBBD itu kosong, Pak Presiden. Untung Pak Presiden memberikan bantuan 20 miliar itu. Sehingga itu sangat membantu pada pemerintah daerah. Tapi kami saran untuk ke depan, Pak Presiden, mohon masing-masing kabupaten kota ini sudah punya logistik buffer stok siap, sehingga ketika ada bencana mereka sudah bisa memberikan bantuan awal kepada masyarakat. Kami kan datang setelah itu 1x24 jam. BNPB adalah alat Bapak Presiden. Kami tidak punya hubungan komando dengan BBD. Sementara kami BNPB itu kuat di bawah Presiden tuh mau apa aja bisa. Tapi yang alat gubernur, alat kabupaten, bupati kabupaten ini lemah, Pak Presiden. Karena tidak punya apa-apa untuk memberikan bantuan. Padahal harusnya bisa memberikan bantuan dasar saja, permakanan. Nanti kami datang untuk memperkuat pendistribusian logistik. Itu yang terlihat sangat menonjol, Pak Presiden. Mohon nanti ke depan ini menjadi perhatian, karena tentu saja bencana ini sangat banyak terjadi di wilayah kita.
1: Jadi saran Anda itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah tingkat provinsi itu punya gudang makanan sendiri.
2: Siap.
1: Nanti yang di kabupaten punya gudang.
2: Punya sendiri.
1: Stok. Itu dibawa kendali.
2: Dibawa kendali Pak Bupati dan Pak Gubernur, Pak Presiden. Paling tidak ketika ada apa-apa bisa saat awal itu sudah bisa memberikan bantuan. Kami hitung tidak banyak-banyak, Pak Presiden. Kalau misalnya dalam bentuk permakanan itu nilainya 5-10 miliar, contoh misalnya sembako, Pak Presiden, selimut, tenda-tenda, kemudian matras, yang gitu-gitu itu lengkap, itu begitu ada apa-apa, masyarakat terdampak bisa diberikan bantuan duluan sebelum BNPB datang. Kami memang berusaha 1x24 jam bisa langsung masuk ke sasaran, tapi kan untuk membawa barang-barang itu kami butuh waktu gitu. Itu yang mengakibatkan 1-2 hari itu kadang-kadang masyarakat teriak-teriak, Pak Presiden. Kami belum dibantu, kami belum dibantu, kami belum dapat bantuan, gimana pemerintah? Padahal ini kan sedang jalan prosesnya. Gitu, Pak Presiden.
1: Baik, saya kira itu saran yang baik.
2: Siap.
1: Nanti kita catat ya, saya kira saran baik. Jadi kita hitung secara nasional saja. Iya. Nanti kita bantu tiap provinsi biar gubernur punya gudang dan persiapan makanan, sama juga dengan bupati. Seharusnya sebetulnya juga memang demikian, para bupati gubernur harusnya juga sudah punya lumbung-lumbung cadangan. Tapi ya sudah, kalau mereka mungkin belum inisiatif, kita lakukan itu. Baik, terima kasih. Itu bantuan yang 20 miliar tiap kabupaten yang terdampak sudah sampai?
2: Sudah sampai kok, sudah sampai. Kami juga sudah sampaikan ke Pak Bupati, bantuan itu tidak boleh digunakan hal yang lain kecuali untuk menangani bencana, Pak. Siap. Baik.
4: Lapor Pak Presiden. Terima kasih Bapak Presiden. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, memang kemarin kami, terima kasih Pak Presiden, sudah mendapatkan bantuan. Semua kabupaten di Pulau Flores ini mendapatkan 20 miliar dan provinsi 40 miliar. Itu sangat membantu kami untuk menggerakkan lebih maksimal lagi biar bisa bantu pengungsi. Bahkan yang tadi Flores Timur yang tidak ikut terdampak pun juga kemarin Pak Presiden kasih, dan dia terima kasih khusus juga karena dia juga dapat, dia kenal yang lewat Tobi itu, Pak Presiden. Erupsi Gunung Lawu sudah 2 tahun dan ucapan terima kasih khusus karena tidak termasuk tapi juga mendapatkan. Dan izin Pak Presiden, memang kemarin setelah saya juga bicara dengan Pak Kepala BNPB, salah satu juga yang kami kemarin gunakan adalah menggunakan instrumen masyarakat. Waktu itu kita bilang, pokoknya semua toko kios silakan memberikan dukungan bagi masyarakat, nanti provinsi bayar atau pemerintah bayar. Karena pokoknya jangan sampai ada yang tidak bisa makan atau minum atau tidak punya selimut ataupun matras pada saat bencana itu, dan kita minta semua toko, semua kios juga membantu. Dan syukur kepada Tuhan, di daerah-daerah sulit seperti Palu dan beberapa daerah yang sulit itu, kemudian juga mereka bantu. Dan ya, terima kasih untuk dukungan ini, Pak Presiden.
1: Baik, lain-lain. Ya, silakan Kapolri.
5: Izin Pak, menambahkan mungkin sebelum Kapolda ataupun Pangdam. Jadi selain Satgas ataupun posko yang dibuat oleh Kepala BNPB, Pak, kami juga membantu membuatkan posko cadangan, Pak. Posko cadangan ini kami dirikan di polres-polres yang terdampak bencana. Kemudian kami juga membangun 20 posko tanggap darurat dan 9 posko kesehatan, 9 posko trauma healing dan 45 unit tenda Polri, 10 unit water treatment dan 7 unit trundle lab. Kemudian untuk kami juga baik dari Mabes, Polda-Polda Pak, kami juga menghimpun logistik untuk kita tempatkan di posko-posko tambahan tersebut Pak, kurang lebih ada 284,54 ton Pak sampai saat ini. Kami gotong royong iuran Pak, para anggota saat ini kami titip nanti ke Pak Kapolda 12,68 miliar Pak untuk membantu kegiatan-kegiatan yang sifatnya diperlukan karena mungkin Kapolda juga membutuhkan. Mungkin itu sebagai tambahan. Terima kasih Pak.
1: Baik, silakan yang pejabat yang lain yang ingin memberi masukan, memberi laporan. Silakan.
6: Terima kasih Bapak Presiden. Sedikit menambahkan apa yang disampaikan oleh Kepala BNPB, kami juga mengerahkan yang ada di Kodam Udayani Pak, ambulan, kemudian ada ekskavator, ada dam truk yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh Kementerian PU daripada kita datangkan dari tempat jauh, kita yang bisa dimanfaatkan Pak. Yang ada di sini di Yontip ini kan ada dua ekskavator Pak. Kemudian dari Pangdam Udayana juga memobilisasi dari tempat-tempat lain, Pak. Demikian, Pak. Terima kasih, Pak.
1: Baik. Silakan Menteri PU.
7: Izin, Pak Presiden. Tadi menambahkan yang disampaikan oleh Kepala BNPB, kami memang fokus pertama adalah jalan, Pak. Jadi mulai hari pertama, hari Sabtu itu, sesuai dengan bimbingan Pak Kepala BNPB, kami buka semua jalan nasional, Pak. Kerusakan rata-rata tidak parah, hanya longsor Pak, karena kan bukit-bukit itu sebagian besar sudah gundul Pak, jadi begitu ada getaran sampai 7 skala Richter kemudian longsor semua itu, kemudian kita buka. Alhamdulillah hari kedua itu semua jalan nasional dan jembatan nasional sudah berfungsi normal Pak. Hanya memang karena getaran masih terus terjadi, tadi disampaikan oleh Kepala BNPB ada 143, jadi titik-titik yang memang selama ini itu kita tandai sebagai titik-titik yang lawan longsor, kita tetap tempatkan ekskavator sehingga begitu ada longsor kita langsung pinggirkan semua longsor-longsornya sehingga transportasi manusia tidak terganggu. Ada dua jembatan yang memang agak sedikit terdampak Pak, tapi kita sudah bikin fungsional, satu di Manggarai Pak, dua-duanya ada di Manggarai, satu jembatan nasional, satu jembatannya provinsi. Tapi sesuai arahan Bapak dengan impres jalan daerah, apapun kita kerjakan Pak. Jadi jembatan yang provinsi justru kita kerjakan, alhamdulillah gak terlalu berdampak terlalu berat. Jembatan kita yang memang agak sedikit goyang Pak, tapi kita akan perkuat dan kita akan pasang bili sementara waktu sambil melakukan perawatan. Jembatan ini menghubungkan antara Pelabuhan Rio keluar Pak ke arah Ruteng, ke arah ND. Jadi dari hari pertama kami sudah diwanti-wanti oleh Kepala BNPB sama Pak Menko Praktik, jembatan ini harus diutamakan karena transportasi BBM itu lewat sini Pak. Makanya kemudian kita kerja siang malam. Hari kedua alhamdulillah jembatan sudah bisa fungsional Pak. Memang yang harus lewat satu-satu persatu Pak, karena jembatannya pada sampai detik ini pun masih belum terlalu fungsional. Tapi kita sudah sempat tes sampai dengan BBM 20 ton, alhamdulillah masih bisa tidak goyang lagi Pak jembatan ini. Gitu Pak. Di samping kita fokus di jembatan dan jalan, sekarang kita sudah mundur Pak. Kalau jembatan dan jalan punya kabupaten provinsi Pak, menindaklanjuti arahan Bapak untuk impres jalan daerah, kita sekarang masuk ke sana Pak, karena memang sebelum ada gempa pun jalan jembatan kabupaten ini kecil-kecil dan sebagian belum diaspal Pak. Jadi sekarang masuk ke sana, sebagian memang masih tertutup timbunan, benar disampaikan oleh Pak Kepala BNPB Pak, bahwa masih diperlukan motor karena beberapa jalan masih tertutup longsoran sedikit-sedikit sana sini. Nah itu yang kita kerjakan hari ini Pak. Terus untuk penyediaan air minum, memang hampir semua sistem penyediaan air minum atau SPAM terdampak Pak. Rata-rata sungainya kena longsoran Pak Ijin, dan kemudian sungainya agak sedikit menghilang sehingga apa sumber sumber airnya itu berkurang banyak Pak. Tapi kita sudah mulai pelan-pelan verifikasi dan perbaiki Pak. Sementara waktu kita banyak kirimkan hidrometer umum Pak, mobil tangki air dan toilet-toilet portable di seluruh kabupaten yang terdampak Pak. Kita juga masuk ke fasilitas kantor-kantor Pak, karena hampir semua kantor di 7 kabupaten terdampak Pak, terutama kantor bupati dan apa kantor-kantor BPD Pak. Dan satu di sini juga kita masuk Pak di Zon TP ini, karena ke kantor depan ini Pak sudah kita kategorikan merah Pak, karena strukturnya sudah kena Pak. Jadi mungkin dalam waktu dekat saya harus apa kalau bisa saya perkuat struktur, saya perkuat Pak. Kalau kami misalnya nggak memungkinkan, mesti saya robohkan dan saya bangun ulang Pak, mohon izin. Kalau yang asrama masih oke Pak. Jadi cuma kita akan renov cepat Pak, supaya teman-teman dari prajurit tidak tidur di tenda-tenda lagi secepatnya Pak. Itu Pak. Banyak Pak kalau yang apa kalau bangunan-bangunan Pak. Tadi disampaikan oleh Pak Kepala BNPB memang kita mungkin wajib memberikan ekstra perhatian Pak kepada Pulau Palue, karena pulau ini agak tertinggal Pak. Sebetulnya pulau ini lebih dekat ke Kabupaten Indi Pak, cuma sekitar 1 jam dari kota Ropa di Kabupaten Indi. Cuman saya nggak ngerti kenapa tapi kota ini masuk Kabupaten Sika Pak di Maumere. Saya juga nggak tahu kenapa Pak. Administrasinya ya. Tapi cepat Pak, Bupati Sika hari kedua langsung diperintah oleh Pak Gubernur langsung jalan Pak. Jadi waktu itu memang setengah mati Pak, apa jalan masih tertutup, tapi hari kedua itu juga pun kami langsung mengirimkan dua berapa. Tapi memang karena transportasi feri sangat terbatas Pak, jadi kita kirimnya sampai 2 hari itu Pak. Dari 10 longsoran, 62 sudah kita buka semua. Memang jalannya mungkin sudah hampir 20 tahun kali Pak, nggak pernah dipersepsi, sudah lubang sana sini. Jadi kemarin saya tuh paksakan diri Pak harus ke sana untuk melihat sendiri apa yang terjadi dan mendengarkan langsung keluhan dari masyarakat. Gereja hanya ada dua gereja besar di sana dan semua terdampak. Itu mesti kayak sekelebat mata itu harus dirobohkan karena strukturnya sudah kena semua Pak. Terus kebutuhan air di sana sangat-sangat mendasar Pak, karena itu pulau-pulau dan pulau itu pulau gunung berapi Pak, hampir nggak ada air Pak. Jadi kemarin-kemarin Pak Kapolri berbaik hati Pak, membuatkan bak penampungan air hujan Pak. Jadi kalau sekitar Oktober sampai dengan Februari itu hujan ditampung di bak ini Pak. Nah kemarin kena gempa, bak ini semua hampir semuanya bocor Pak. Tapi saya sudah bersepakat dengan Pak Bupati dan Pak Camat, segera akan kita tangani, jadi di musim hujan mendatang insya Allah bisa dipakai kembali Pak. Saya juga sudah telepon kepala BRIN Pak izin, akan mencoba teknologi reverse osmosis, yang air laut itu bisa menjadi air tawar, nanti akan dikoordinasikan oleh Dinas Sumber Daya Air, sementara distribusi airnya kepada masyarakat oleh Jalan Karya Pak. Jadi Palu ini di samping jalan yang memang sudah lama nggak dipersepsi, kita akan persepsi juga kebutuhan mendasar air akan kita utamakan Pak, sesuai dengan arahan Bapak bahwa dimanapun masyarakat kita tidak boleh satu pun yang harus kita tinggalkan. Demikian Pak, mohon arahan dan bimbingan Bapak selalu. Terima kasih Pak.
1: Silakan lain-lain. Ya.
8: Izin. Izin Bapak Presiden dari BMKG, kami laporkan bahwa BMKG memiliki 6 kantor di Pulau Flores ini Pak, 4 UPT dan 2 pos, dan sejak hari pertama ketika gempa kami melaksanakan protokol internasional. Ketika terjadi gempa maka kurang dari 3 menit kita harus menginformasikan dan menyampaikan potensi tsunami akan terjadi di mana. Jadi tepat 2 menit 16 detik BMKG mengumumkan ke semua kanal, semua media, sehingga masyarakat dapat mengambil tindakan penyelamatan sebelum tsunami terjadi. Tsunami sendiri terjadi di beberapa lokasi, terutama di bagian utara dari Flores ini, sampai dengan ketinggian 2,5 meter, tapi tidak ada korban sama sekali, Bapak Presiden. Ini merupakan hal yang baik dibanding dengan kejadian yang sama tahun 1992, 7,8 magnitude, kedalaman 32 km, itu korbannya sampai 2.000 orang, khususnya karena tsunami. Nah, jadi karena kita sekarang memiliki 2.000 aloptama sensor terkait kegempaan, di mana 175 ada di provinsi ini, itu membuat kita dapat memberikan warning yang baik pada masyarakat. Kemudian ada dua hal yang kami terima dari Pak Mendagri dan juga Bapak Kepala BNPB terkait kekhawatiran masyarakat. Yang pertama, ada isu akan terjadi gempa yang besar dalam beberapa hari, dan yang kedua akan terjadinya tsunami lagi. Nah ini kami terus-menerus mendampingi Forkopimda, Pak Gubernur juga, Pak para Bupati, menyampaikan bahwa diperlukan

0: terakhir juga menunjukkan peluruhan. Kalau gempa 6 skala Richter umumnya dalam 2-3 minggu dia akan meluruh atau kembali dalam kondisi normal, tapi ini dibutuhkan 3-4 minggu. Jadi kurang lebih kurang dari 20 hari dari sekarang, tadi Pak Gubernur menanyakan itu gempa akan kembali dalam posisi normal sehingga masyarakat dapat lebih optimal lagi dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Dan di sini kami juga memberikan pembelajaran ke masyarakat, memberi pemahaman karena masyarakat khawatir sekali sampai staf BMKG ditahan di posko-posko agar mereka merasa nyaman, tenang, takut ada gempa susulan dan sebagainya. Nah sekarang sudah mulai kembali ke rumah, rumahnya juga kondisinya satu lantai dan jarang-jarang ini kadang mengambil bantuan ke posko, tapi nanti kembali ke rumah jika kerusakannya ringan, tidak membahayakan. Ini kami memberikan pemahaman seperti itu. Satu hal lagi Pak Presiden, bahwa kondisi di Nusa Tenggara Timur ini terancam akan bencana siklon tropis, kekeringan dan juga gempa. Sehingga hari ini jam 1 siang Menteri Perhubungan dari Timur Leste berserta jajaran itu datang ke kantor BMKG ingin mendapatkan support dari Indonesia untuk dapat memperkuat meteorologi, klimatologi dan geofisika di Timur Leste. Selama ini dibantu oleh Australia dan kita mulai menempatkan staf setahun penuh di sana, tidak hanya Timur Leste tapi di negara-negara Oceania seperti Fiji, Tonga, itu kita juga mendukung karena BMKG sudah lebih advance di bidang penanganan bencana dan pemantauannya. Ini saya kira hal yang baik bahwa pembelajaran dari Indonesia sangat banyak terkait bencana sehingga negara-negara sekitar juga ingin belajar tentang itu. Demikian Bapak Presiden, terima kasih.
1: Terima kasih. Sebentar, Kepala BKMG Anda, Profesor siapa namamu?
0: Faisal.
1: Faisal. Faisal Tony.
0: Siap.
1: Anda orang dari Aceh ya?
0: Siap, dari ya. Aceh. Kemudian bersama Pak.
1: Ya, saya ingat. Siap. Karena Profesor sudah agak mulai botak ini. Terima kasih. Jadi, saya kira bagus dibantu saja ya negara-negara yang perlu. Saya kira di bidang gempa sama gunung berapi mungkin Indonesia yang paling ahli mungkin ya. Ya kita terima kasih yuk Anda bantu terus. Jadi Fiji minta jadi dari kita juga Fiji, Timor Leste. Silakan didukung, dibantu ya. Oh, Afrika juga minta dari kita.
0: Afrika dari Tunisia, Maroko, dari beberapa negara Afrika, kita ditetapkan oleh WMO sebagai Regional Training Center. Hanya Indonesia dan Australia yang punya predikat itu di kawasan ini, Bapak Presiden. Jadi di Tonga kita sudah mengirimkan orang stay selama 2 bulan di sana, kemudian di Fiji selama 1 bulan, dan di Timur Leste 1 tahun penuh. Jadi kita harapkan nanti sistem pemantauan kita bisa meluas dengan menambahkan Timur Leste di dalam bagian tersebut.
1: Baik, saya kira terima kasih atas pekerjaan semuanya. Silakan Mendagri.
2: Siap, izin singkat Pak. Jadi ini ada beberapa, bukan cukup banyak Pak, Nagikyo daerah bagian utara yang kena air Pak. Kemudian rontok rumahnya. Itu kemarin waktu kami datang ke lokasi permintaan banyak sekali, mohon untuk surat-surat mereka dikembalikan lagi Pak. Jadi kami sudah untuk khusus untuk Dukcapil Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK dan lain-lain, sudah bergerak Pak. Karena datanya semuanya ada di server Kemendagri di pusat Pak. Yang kedua, kami sudah menghubungi Menteri ATR BPN Pak. Sertifikat Pak juga banyak yang hilang. Kami minta juga Pak Menteri ATR untuk ngirim tim Pak Nusron dan semuanya tanpa bayar. Dan juga kami sudah menghubungi Bapak Kapolri karena juga sama Pak SIM, SNK, BPKB banyak yang hilang. Juga kami mohon kepada Pak Kapolri juga untuk menugaskan tanpa bayar Pak, gratis Pak, supaya masyarakat tenang. Yang kedua kami saran juga Pak, ini situasi kalau infrastruktur dasar hampir semuanya normal, yang ditakutkan masyarakat sekarang di tenda karena satu karena rumahnya rusak atau karena takut gempa susulan, sehingga yang perlu diperbanyak sekarang prioritas adalah logistik, kebutuhan dasar logistik yang untuk ke mereka sampai ke daerah-daerah terpencil Pak. Sehingga dukungan dari Bapak

0: 20 miliar dan 40 miliar itu sangat, Pak. Dan kami mohon izin mengirimkan 4 tim, Pak, dari Ijen, Pak, untuk meyakinkan bahwa uang itu betul-betul digunakan. Jangan sampai seperti di Aceh, Pak. Itu ada yang enggak ada dipakai oleh mereka. Ya, ini yakinkan bahwa betul-betul digunakan untuk sampai yang di pelosok-pelosok tadi, Pak. Kemudian sambil satu lagi, Pak, karena kita enggak bisa melakukan pembangunan untuk rumah-rumah itu di masa gempa susulan ini, sampai pengumuman BMKG bahwa posisi lempengan stabil, ini kami sudah meminta kepada seluruh bupati melakukan pendataan rumah rusak ringan, sedang, berat, karena nanti akan diverifikasi oleh BPS. Pengalaman di Aceh, supaya lebih cepat BPS-nya nempel langsung kepada tim ini, sehingga langsung didata dan langsung verifikasi setiap rumah, Pak. Dan itu nanti akan dibayar oleh BNPB. Yang ringan 15 juta, 30 juta sedang, berat 60 ya, sekarang naik 70, sudah 70, Pak. Jadi begitu nanti sudah dinyatakan stabil, mereka uang sudah terima, langsung mereka bangun semua, Pak. Demikian, Pak, makasih, Pak.
1: Baik, terima kasih.
2: Izin, Pak, saran, ya. Nambah sedikit, Pak. Izin, Pak Presiden, kami menambahkan sedikit terkait dengan bidang energi, BBM dan listrik seperti apa disampaikan oleh Pak Kepala BNPB. Cuma ada satu, Pak, yang kami kasih laporan bahwa besok kami akan kirim 48 genset dari SDM untuk tenda-tenda yang puskesmasnya enggak masuk. Itu kan dari Menteri Kesehatan membangun tenda, Pak, pengobatan, dan mereka tidak ada genset. Saya koneksi sama Pak Budi terus. Jadi ada 48 yang besok akan masuk ke NTT atas bantuan dari Pak Seskap untuk pesawat, yaitu Manggarai Timur ada 8 puskesmas, kemudian Manggarai ada 7 genset, Ngada ada 6, Ngakeo ada 6, Ende ada 6, Sika ada 4, dan Manggarai Barat ada 11. Mungkin ini mereka udah trauma di dalam gedung, jadi bikin di luar. Gensetnya kita pakai yang silent, Pak, supaya tidak mengganggu mereka dalam berobat. Hal-hal yang lain-lain saya pikir tidak ada lagi, Pak. Tanggap darurat dari teman-teman pengusaha di sektor SDM juga ikut dalam membangun posko kurang lebih sekitar 30 yang ada di Provinsi NTT. Demikian, Pak. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Silakan, Pak Gubernur.
3: Izin melaporkan, memang beberapa daerah seperti Sika itu pengungsi sudah mulai balik ke rumah. Memang ada juga yang masih tetap, dan kemudian karena masih ketakutan gempa yang bergeser ke arah barat sekarang, jadi pusat gempa ini dia bergeser terus, Pak Presiden. Jadi yang Sika itu, kemarin saya terakhir ke sana itu, sudah mulai bergeser, orang pada pulang ke rumah, dan memang sudah mau kepin aktivitas normal. Nah, jadi sekarang ini mohon izin arahan Pak Presiden, karena yang sudah normal ini apakah sudah mulai bisa untuk aktivitas normal, misalnya memperbaiki rumah, atau ada juga sudah mulai mengusulkan untuk apakah sudah bisa membangun, terutama yang rumah-rumah yang sudah berat itu mau kepingin dibangun baru, ada juga yang swasta yang mau bantu, misalnya kemarin Pak Aguan mau bantu untuk 500 rumah misalnya. Jadi katanya minggu depan mau, kalau memang sudah bisa, mau kepingin langsung dibuka. Pak Menteri SDM juga saya dengar mau bantu juga bikin rumah dari CSR-nya, kami siap untuk mau siap mulai minggu depan. Atau dari Pak Arasiraya juga sama tuh, PKP katanya minggu depan sudah mulai bergerak. Apakah sudah memungkinkan misalnya biar tidak lagi trauma bagi daerah yang memang sudah lebih relatif stabil, apakah sudah mulai bisa aktivitas normal untuk bisa apa, perbaiki rumah, membangun rumah dan sebagainya. Terima kasih, Pak Presiden.
2: Kami izin menjawab,
3: Pak. Izin ada dari Kemhan, ini ada sudah mulai putar-putar film juga untuk membuat ini, ya, membuat rumah healing buat ini.
1: Baik, saya kira kita tetap mengacu saja kepada BKMG, ya, BMKG. Kalau mereka menilai sudah aman untuk mulai membangun, baru kita mulai bangun.
2: Untuk huntara sudah mulai, Bapak. Huntara-huntara di Sika yang Pak Gubernur tadi itu sudah mulai bangun. Hunian sementara kan bangunan yang semi permanen, Bapak. Jadi relatif aman terkait gempa. Tapi lebih baik daripada tinggal di tenda. Kita sudah mulai bangun, Bapak. Siap.
1: Ya, saya kira tetap aja kita menunggu BMKG, ya. Ya. Saya kira karena mereka yang ahli, ya kan. Kita tahu kita semuanya ingin lebih cepat normal, tapi ya kalau memang alamnya seperti itu, ya kita juga tidak bisa memaksakan. Ya, jadi kalau menurut BMKG 6 minggu ya baru aman ya.
4: 4 minggu
1: ya. Jadi 12 hari. 18 hari lagi kira-kira. Ya.
5: Tapi tiap hari kami evaluasi baru. Okay. Jadi kalau sudah 6 hari berturut-turut terus mengalami penurunan atau keluhan, nanti kita akan turunkan.
1: Iya. Baik, ada lagi? Ada lagi, Bupati? Ya.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, para Menteri Kabinet Merah Putih, Bapak Gubernur beserta rombongan Forkompinda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pertama-tama saya atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Nagekeo bersujud syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, karena kehadiran Bapak di hadapan kami ini dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar. Kami sangat-sangat bergembira dengan kehadiran Bapak hari ini. Dan untuk itu atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Nagekeo menyampaikan selamat datang kepada Bapak Presiden dan rombongannya, dan sekaligus menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak di Tanah Nagekeo ini. Kehadiran Bapak pada kesempatan ini perlu saya sampaikan beberapa hal yang terkait dengan kondisi pasca bencana dan penanganannya yang telah kami lakukan di Kabupaten Nagekeo. Jadi diketahui bersama bahwa gempa maksimal yang terjadi di Nagekeo 7.7 terjadi di wilayah Kabupaten Nagekeo. Kami di Kabupaten Nagekeo 2 hari lumpuh total komunikasi, Bapak, sehingga komunikasi tentang bencana ini lebih banyak dari kabupaten-kabupaten tetangga. Hari ke-3 mulai ada pergerakan, komunikasi sudah mulai bagus. Yang kemudian kami mengalami kesulitan bahwa tetangga kami Ngada, Ende, Maumere, Manggarai semuanya bermasalah, punya kebutuhan yang sama, sehingga kami tidak berkesempatan untuk meminta bantuan kepada mereka. Kami satu-satunya hanya minta bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Yang hari ketiga ini sudah masuk ke wilayah kami, sehingga kami mulai bergerak dari situ. Kami dalam keadaan tidak berdaya awalnya. Ini perlu Bapak ketahui bahwa kemudian Bapak, kami laporkan bahwa korban jiwa yang terjadi di Kabupaten Nagekeo saja, ini hanya dalam kapasitas di Kabupaten Nagekeo, ada 13 orang yang meninggal, 13 luka berat, dan 118 luka ringan. Perlu diketahui juga bahwa kami mendapat bantuan besar, Bapak, bahwa dapur umum yang kami punyai ini dibantu oleh 11 dapur umum untuk penanggulangan bencana dibantu oleh 11 dapur tenaga dapur MBG, Bapak. Jadi penanganan untuk memberikan makanan siap saji bagi masyarakat pengungsi ini juga ditangani oleh dari dapur MBG. Karyawannya semuanya ada yang membantu kami di dapur umum, Bapak. Ini yang perlu Bapak tahu. Jadi kami di sini mengalami kerusakan rumah itu ada hampir 10.900, Bapak. Ini kerusakan. Kalau pelayanan kesehatan hampir semuanya total. Dari dua rumah sakit total tidak bisa melayani baik pelayanan kesehatan maupun administrasinya. 9 puskesmas yang sama sekali tidak berfungsi itu 5, Bapak. Untuk pelayanan kesehatan maupun untuk administrasinya total tidak bisa bergerak. Yang 2 itu masih bisa tapi tidak berani masuk di ruangan. Jadi boleh dikatakan untuk pelayanan kesehatan saat ini baik di rumah sakit, puskesmas dan maupun pustu itu dilakukan di luar gedung, di tenda. Jadi kami buat tenda buat kami untuk pelayanan kesehatan. Demikian juga sekolah-sekolah kami di Nagekeo ini 80%

0: tidak bisa berfungsi, tidak bisa berfungsi dengan baik. Jadi saya mohon bantuan Bapak untuk memperhatikan dengan kementerian terkait supaya bisa menghadirkan tenda-tenda untuk belajar juga Bapak. Yang kemudian Bapak perlu kami sampaikan juga bahwa pertama terkait dengan heli, Bapak tadi tiba mendarat di helipad itu dulu bekas bandara Jepang Bapak, yang panjangnya 3000 meter lebih, dalam kondisi yang rata lurus dan tidak ada liku-liku, tidak ada bukit. Ini satu. Yang kedua, saya perlu sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa sementara distribusi bantuan Bapak dengan kementerian begitu tiba malam kami bongkar, siang sore selesai Bapak. Jadi boleh dikatakan saat ini di gudang BPBD kami sudah tidak ada barang yang dari kemarin. Kami selesaikan semua, pasukan kami bekerja sampai jam 1 malam Bapak. Bapak datang jam 12 malam masih ada petugas kami di sana. Padahalnya petugas kami sendiri itu sebagian besar itu juga terdampak Bapak. Mereka ada rumahnya habis, ada rumahnya rusak. Ini ada di sana. Jadi kami mohon Bapak perhatian yang bagus untuk kami. Dan kemudian untuk pendistribusian bahan bantuan makanan ini Bapak, kami wilayah-wilayah yang sulit dijangkau, kami menggunakan skema dengan roda dua. TNI, Polri kami kerahkan Bapak. TNI, Polri dengan relawan kami kerahkan untuk mengantar makanan yang wilayah-wilayah yang sulit dijangkau oleh kendaraan umum. Ini kami kerjakan. Yang kemudian soal makanan bergizi gratis Bapak Presiden, ini saya atas nama pemerintah Kabupaten Nagekeo dan masyarakat Kabupaten Nagekeo, kami sangat mendukung program MBG ini. Saya sudah melakukan kegiatan survei non formal Pak Bapak Presiden untuk guru-guru di mana di lokasi ada jatah MBG. Saya minta mereka survei kehadiran siswa, nyari 100% Bapak. Siswa yang di mana ada jatah MBG itu nyari 100% tingkat kehadirannya. Tingkat kebugaran saya tanyakan ke Puskesmas Bapak Presiden, yang dulunya siswanya 2 minggu sekali, 3 minggu sekali flu, pilek, hari ini tidak ada Bapak. Jadi tingkat kebugarannya luar biasa untuk siswa-siswa yang mendapatkan jatah MBG ini. Yang ketiga juga kami mensurvei dengan kegiatan sosial di mana dulunya masyarakat dengan tingkat KDRT-nya yang tinggi Bapak, sekarang berkurang. Ya, ini di luar apa? Jadi KDRT yang terjadi dulunya istri tuntut minta uang, ketika uangnya tidak ada suaminya marah pukul istri, sekarang kalau suaminya tidak kasih uang dia punya uang sendiri dari MBG ini Bapak.
1: Oh,
0: ini
1: bekerja.
0: Iya
1: bekerja, maksudnya.
0: Iya mereka punya punya penghasilan. Ini hal yang memang tidak orang bayangkan Bapak, ini kami juga tidak hitung, tapi setelah dalam survei kami, kami temukan keadaannya macam itu Bapak, luar biasa. Jadi kami berharap bahwa MBG untuk wilayah kami, orang lain boleh bicara apapun, untuk wilayah kami, kami minta kalau perlu ditingkatkan. Kami punya jatah 49 yang bisa bergerak, hanya 11 MBG yang kami kerjakan Bapak. Kami mohon bantuan skemanya bagaimana untuk bisa mempermudah MBG ini tetap berada di Nagekeo ini. Ini kami berikutnya Bapak, ini dalam kondisi bencana, saya mohon dengan sangat Bapak Presiden perlu ketahui bahwa tahun 2026 kami mengalami pemotongan transfer dari pusat sebesar 148 miliar. Dalam kondisi macam ini untuk Kabupaten Nagekeo, kami mohon pengertian dari Bapak Presiden untuk bisa mengembalikan pertanggungan pusat ini supaya kami bisa mengerjakan hal-hal yang darurat untuk di Kabupaten Nagekeo yang benar-benar kami perlukan untuk di daerah pedalaman Bapak. Karena saya yakin bahwa jangkauan impres tidak mungkin sampai ke wilayah-wilayah yang pembiayaan tidak besar Bapak, hanya 200-300 juta itu sudah bagus untuk mereka, untuk membuat jalan kampung, buat daycare. Ini saya yakin tidak bisa dijangkau oleh Inpres, dan inilah pemerintah daerah harus ambil alih karena mereka punya dana desa juga sudah dipotong banyak. Yang kemudian saya minta Bapak, saya ketika pertama kali menjabat jadi bupati di sini Bapak, kami punya program pembukaan lahan. Pembukaan lahan di Nagekeo sangat berpeluang, bahwa saat ini orang boleh katakan menggarai gudang beras Bapak. Tapi kalau Nagekeo diarahkan untuk menjadi gudang pangan di Nagekeo, Bapak tidak salah. Kami punya 7.000 lahan sawah potensi yang belum difungsikan. Kami hanya fungsikan baru 4.000.
1: Apa itu? Hektar?
0: Hektar ya. 8.000 lebih yang belum difungsikan, kami baru fungsikan 3-4.000. Lalu kemudian lahan potensi, lahan kering potensi yang belum difungsikan hampir 70.000 hektar Bapak, yang kami baru fungsikan baru 4.000 hektar. Ini yang kami apa? Jadi kami mohon Bapak tolong bantu kami, alat pertanian, ekskavator maupun kami akan membuat bahwa pembukaan lahan ini menjadi program reguler pemerintah daerah kami Bapak. Jadi kami hanya menyiapkan bensin, alatnya kami serahkan kepada masyarakat untuk menggunakan itu. Biayanya lebih ringan Bapak. Kami hanya butuh bensin untuk menggerakkan pembukaan lahan pertanian. Ini saja Bapak, terima kasih banyak Bapak telah hadir di tempat ini. Sekali lagi kami atas nama masyarakat Nakeo mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran Bapak di tempat ini. Selamat siang, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, ada lagi? Baik, saya rangkum dan saya memberi komentar-komentar saya. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih penghargaan saya kepada seluruh instansi ya, terkait. Terima kasih BNPB Nasional, terima kasih kementerian-kementerian terkait, TNI Polri, terima kasih saya Panglima TNI, Kapolri, semua kepala staf, Pangdam, Kapolda, Basarnas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sampaikan terima kasih saya atas nama pemerintah pusat kepada saudara-saudara sekalian semuanya yang telah bekerja sangat keras, reaksi cepat. Memang sengaja saya di awal-awal saya tidak mau datang karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang terpecah konsentrasi, jadi pejabat daerah harus menjemput dan sebagainya. Itu kadang-kadang ada kecenderungan akhirnya bisa menjadi mengalihkan fokus pertama. Tapi kita terus memonitor, dan kita yang paling penting dari pusat adalah mengerahkan pelayanan dan bantuan. Itu yang paling penting ya. Kalau kita datang habis itu hanya lihat bencana tapi tidak bisa mengatasi, tidak bisa kirim bantuan, ya itu akhirnya kurang efektif. Jadi setelah saya dapat laporan saudara-saudara, saya mantau kita sudah berbuat maksimal. Tentunya kita ingin berbuat lebih ya. Terima kasih tadi laporan dari gubernur dan bupati. Saya terima kasih. Ya ini bupati pemimpin yang paling dekat sama rakyat. Jadi Anda yang merasakan mungkin manfaat

0: Fat juga dari MBG ya. Kalau saya punya keyakinan hanya beberapa elit politik ya, dengan kepentingan politik, tidak memahami, tapi pada ujungnya mereka akan memahami. Kalau untuk orang yang mampu, satu porsi makanan itu tidak ada artinya. Tapi untuk mereka yang dalam keadaan susah, dan susahnya juga berhari-hari, banyak yang cerita kepada saya, mereka-mereka yang sebetulnya sudah jadi orang, mereka ingat waktu saya kecil, Pak, saya berangkat sekolah lapar, saya pulang sekolah lapar. Syukur dia sudah lolos, tapi sekarang yang kita mikir adalah ibu-ibu dan anak-anak. Jadi MBG berperan, kemudian saya yakin dengan nanti koperasi Merah Putih dan desa-desa nelayan kalau sudah berfungsi benar dan sudah optimal berfungsi, saya kira juga akan sangat membantu. Saya catat tadi saran dari Bupati, ya saya kira ini bagus sekali, kita akan dukung, ya. Jadi yang tadi Anda siapkan lahan 8.000 hektar, ya. Nanti dicari sumber air yang benar, ya, sumber airnya. Kalau tidak, kita bisa bor atau kita bikin desalinasi. Saya minta BRIN mungkin dengan Unhan, ya, TNI dan fakultas-fakultas teknik, saya minta teknologi desalinasi untuk yang kita mampu bangun sendiri segera dikirim ke daerah-daerah yang sangat membutuhkan tadi, terutama Pulau Palue, ya. Segera dikirim ke pulau-pulau tersebut atau ke daerah-daerah yang membutuhkan di pinggir, di pantai-pantai, ya. Kemudian apakah yang 8.000 hektar ini dekat dengan pantai?
1: Dia sebetulnya terpusat di Rai sini, Bapak. Tapi sebagian,
2: sebetulnya terpusat di Mbai. Bapak kalau jalan dari sini ke lapangan Berdikari, nanti Bapak itu sepanjang mata memandang itu masih sawah. Inilah
0: itu dekat dengan pantai atau tidak?
2: Ada yang dekat, ada yang tidak, Bapak. Nah, kalau bagian selatan
0: dari 8.000 hektar, berapa ribu yang dekat dengan pantai?
2: Saya kira enggak lebih dari 10.000, Bapak.
0: Dari
2: 8.000 enggak lebih dari 100 hektar. Kalau bagian pantai sedikit sekali. Ini bagian utara, Bapak, dengan Bowae.
0: Oke.
2: Itu jauh dari pantai.
0: Menurut Anda, Pak Bupati, sumber air dari mana?
2: Kami punya proyek PSN di Nagekeo, Bapak. Ini proyek Baduk Lambo. Ini kalau
0: ya, itu bendungan. Bendungan.
2: Iya, Bapak.
0: Jadi ada sungai besar.
3: Ada di sini, Pak. Di sini ada bendungan Lambo, sudah hampir 100% dikerjain sama yang bertugas. Itu sampai 45 juta kubik di atas kalau sudah di
0: atas. Itu ada bendungannya, ya.
3: Ada bendungan.
0: Sudah 90%.
3: Sudah 90.
0: Hampir jadi.
3: Hampir jadi, Pak.
0: Berapa bulan lagi jadinya? Setelah 3 bulan berarti sumber air cukup, ya. Tinggal irigasi sekunder dan tertiar sampai ke, baik, kalau asal irigasinya sudah siap, ya, kita dukung proyek ini. 8.000 hektar, ya, 8.000 hektar. Mungkin yang 100 hektar dekat pantai kita bikin

0: budidaya ikan. Dan yang pantai kita juga bikin budidaya ikan juga. Ada yang langsung di pantai, ada yang masuk sedikit ke pantai. Tidak apa-apa, 100 hektar itu cukup besar untuk budidaya ikan, ya, untuk 8.000 hektar untuk pertanian. Kemudian yang nanti Pak Bupati, Pak Gubernur, ya, dan nanti kita di pusat. Ini saya cukup mengertilah daerah-daerah sini, ya. Masalah di sini adalah masalah bahwa pohon-pohon banyak berkurang, ya. Kalau tidak salah juga dari dulu, ya, rakyat di sini juga banyak bakar hutan, ya. Benar kan? Benar, saya hafal, saya tahu. saya waktu muda juga lama di daerah-daerah sini, ya. Masalahnya itu, jadi rakyat kita harus dikasih pendidikan, ya. Buka lahan, tidak boleh dengan bakar-bakar. Tapi oke lah, itu memang masalah. Jadi di sini dulu daerahnya ini lebat. Kalau kita pikir 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, ya. Portugis, Spanyol datang ke sini mencari kayu untuk angkatan laut mereka. Makanya mereka menjajah timur-timur, mereka masuk ke timur barat, masuk ke nyari kayu kita untuk angkatan laut mereka. Jadi superpower itu dulu, superpower kekuatan militernya di angkatan laut, angkatan lautnya dari kayu. Ya, ini kita ingatkan. Oke, itu sudah sejarah. Nah sekarang, ya, provinsi, kemudian kabupaten, nanti dibantu pusat, dibantu dengan perguruan-perguruan tinggi, koordinir oleh Dikti sama BRIN, ya, harus punya tim, ya, nanti diambil dari kabupaten dan provinsi, perguruan-perguruan tinggi, mungkin ada politik, ambil beberapa personel, termasuk juga mungkin dari Pemda. Ini saya minta ditatar oleh Dikti, oleh Unhan dan BRIN. Saya telah membentuk waktu itu Unhan, Dikti sama BRIN untuk keliling ke beberapa negara belajar bagaimana mempercepat penghijauan. Mempercepat penghijauan. Jadi nanti dibantu oleh pusat, kita bangun nursery perbenihan, ya, di provinsi dan di tiap kabupaten, perbenihan untuk disemaikan benih-benih pohon yang produktif, ya, pohon dan tanaman produktif. Semua lahan yang terbuka kita tanam pohon yang produktif dan pohon-pohon untuk mengamankan air. Kemudian gunung-gunung kita lakukan apa yang disebut,
1: ya, kita masih mendengarkan respon dari Presiden Prabowo Subianto yang hadir langsung ke wilayah Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, salah satu wilayah yang mengalami dampak gempa terparah daripada gempa di Pulau Flores, di mana ini adalah rapat koordinasi penanganan dampak gempa Nusa Tenggara Timur, di mana Presiden mendengarkan masukan dari sejumlah perwakilan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah bagaimana penanganan dampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Dan sekian Breaking News CNN Indonesia, saya Ruli Kurniawan, terima kasih, sampai jumpa.
2: CNN Indonesia, Breaking News.

Kepadatan arus lalu lintas oleh kendaraan roda 2 sudah menjadi pemandangan mutlak sehari-hari, khususnya di jalanan ibu kota. Masyarakat Indonesia sangat mengandalkan

0: sepeda motor sebagai tulang punggung aktivitas sehari-hari mereka. Badan Pusat Statistik mencatat hingga akhir Februari 2026, jumlah kendaraan roda 2 di Indonesia telah menyentuh angka lebih dari 145.247.000 kendaraan. Angka ini bahkan menguasai hampir 84% dari total kendaraan di tanah air. Namun, populasi yang semakin bertambah ini menimbulkan masalah baru, yakni semakin besarnya beban alokasi subsidi BBM yang harus ditanggung negara. Sebagai solusi jangka panjang demi mengurangi emisi karbon, pemerintah kini berupaya keras menaikkan populasi kendaraan listrik dan memperluas ekosistem SPKLU di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian per April 2026, total populasi kendaraan listrik telah mencapai 468.231 unit. Berdasarkan jumlah tersebut, motor listrik menjadi kelompok terbesar dengan lebih dari 242.000 unit. Untuk mengakselerasi peralihan ini, Presiden bahkan telah menyiapkan skema pembelian motor listrik tanpa DP dan meringankan cicilan bagi masyarakat yang ingin beralih ke motor listrik.
1: Tapi tenang aja, kita ada skema-skema nanti yang sudah terlanjur punya motor bensin, nanti kita pikirkan bagaimana kita bisa tukar tambah. Kau setor motor yang lama, dapat motor baru. Ya, tambah dikit lah. Ya kan?
0: Lalu, bagaimana cara kerja motor listrik dibandingkan motor bensin pada umumnya? Secara teknis, sistem kerja motor listrik jauh lebih sederhana dan terdiri dari 3 komponen utama. Saat pengendara memutar tuas gas, sinyal akan dikirim ke controller. Controller ini berfungsi untuk mengatur seberapa besar aliran daya dari baterai menuju ke motor penggerak atau dinamo. Dinamo inilah yang kemudian berputar dan menggerakkan roda kendaraan secara langsung tanpa perlu kotak gigi atau transmisi yang rumit.
2: Kalau motor bensin ini ada kan dari mulai dari businya, ada fuel pump-nya, mesin yang buat ya crankcase dan lain-lain tuh. Ya banyak yang berhubungan lah, terlalu banyak perintilannya hitungannya.
3: Jadi lebih simpel motor
2: listrik. Lebih simpel motor listrik betul.
3: Oke. Nah, karena lebih simpel artinya lebih mudahkah perawatannya atau gimana, Mas?
2: Sebenarnya perawatan tuh tidak ada sama sekali sih. Cuma namanya barang elektronik kan kita nggak ada bisa menjamin sama sekali. Jadi sewaktu-waktu bisa entah rusak atau mati, bisa, tapi mendadak sih.
0: Namun di balik kemudahan dan klaim bebas polusi, transisi menuju kendaraan listrik bukan tanpa hambatan. Salah satu kekhawatiran terbesar yang sering menghantui calon konsumen adalah tentang komponen baterai. Harga baterai pengganti dan takut mendapat kualitas yang tak setara sering menjadi pertimbangan bagi masyarakat. Namun, seiring berkembangnya ekosistem motor listrik di Indonesia, suku cadang atau spare part, kini semakin mudah didapatkan.
2: Sebenarnya baterai motor listrik awet untuk yang jenis baterai yang sudah lithium atau yang LiPo jenis baterainya. Kecuali yang kayak banyak di pasaran yang harga budgetnya di bawah 15 jutaan apa 10 jutaan itu masih model pakai model aki kering atau SLA. Itu yang tidak awet karena umurnya sekitar 1 tahun 2 tahun lah tergantung juga kita perawatannya.
0: Jika dibandingkan dengan motor bensin, populasi kendaraan listrik di jalan raya saat ini memang masih tergolong kecil. Hal ini bisa dipahami mengingat teknologinya yang baru serta ekosistem pengisian daya yang masih terus dibangun oleh pemerintah. VinFast sebagai salah satu pionir kendaraan listrik di Indonesia terus berkomitmen untuk menghadirkan transportasi yang mudah diakses dan didapatkan masyarakat serta ikut mendorong kemajuan ekosistem motor listrik di Indonesia.

Halo, selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Iqbal Kurniadi. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day, Rabu 26 Agustus 2026 dari berita pilihan berikut ini. 4 orang dilaporkan tewas dalam kebakaran rumah di Tebet, Jakarta Selatan. Pemprov DKI Jakarta memastikan akan memberikan bantuan kepada korban. Kekeringan berkepanjangan membuat Sungai Juwana di Pati, Jawa Tengah surut. Bahkan karena begitu keringnya, bantaran sungai juga retak dan ambles. Diduga alami pecah ban, sebuah truk terjun dari jalan tol di dekat perlintasan kereta di kota Serang, Banten.

0: Kasus kebakaran rumah memilukan terjadi di Jakarta setelah melakukan proses pemadaman kebakaran rumah di Jalan Rasamala 2 Tebet, Jakarta Selatan. Pemadam kebakaran menemukan 4 orang tewas. Sementara itu Pemprov DKI Jakarta memastikan bakal memberikan bantuan sepenuhnya terhadap korban.
1: Satu jam usai pemadaman kebakaran rumah di Jalan Rasamala 2 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, Senin pagi anggota Damkar menemukan 4 jenazah korban. Mereka diketahui merupakan penghuni rumah yang terdiri dari 3 orang satu keluarga, suami, istri, dan anak, serta seorang lagi adalah pria penghuni kos. Usai dievakuasi, 4 jenazah selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur dengan menggunakan 4 ambulans. Dalam kebakaran ini diketahui ada 1 petugas damkar harus dievakuasi usai terjatuh dari lantai 2 bangunan.
2: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada 4 orang keluarga yang
3: CNN Indonesia Breaking News.

0: Bener? Satu mau Indonesia Timur dulu lah. Mungkin nenek moyang mereka itu karena dulu lebat hutan ya, dan jumlah penduduk masih kecil. Nah, okay lah, nggak apa-apa. Ini kita rubah ya. Kita berani mendiri. Ini daerah yang paling terkenal. Cendana dari daerah sini. Benar ya? Seluruh dunia nyari cendana. Makanya mereka cari sampai ke sini. Ada apa Portugal ke sini zaman sekian ratus tahun? 500 tahun yang lalu mereka ke sini untuk apa? Kalau bukan mencari sesuatu yang sangat berharga ya. Ini daerah sangat potensial, daerah-daerah Indonesia sangat potensial. Kita bertekad, jadi kita berani berpikir, dan berpikir itu harus berpikir besar. Berani berpikir besar. Berani punya target yang tinggi. Itu baru berhasil. Apakah pribadi yang berhasil? Apa kelompok yang berhasil? Apakah desa yang berhasil? Apakah kabupaten yang berhasil? Apakah provinsi yang berhasil? Apakah negara yang berhasil? Mereka yang berani. Berani berpikir, berani mencari tahu, berani belajar, berani mencari ilmu, berani berbuat. Saya senang dengar bupati seperti kau. Saya punya lahan 8.000. Kalau punya lahan 20.000, ah itu lebih bagus lagi. Tapi 8.000 dan Anda bertekad untuk jadikan lumbung pangan ini. Anda pemimpin yang benar. Saya terima kasih punya pemimpin seperti kalian ya. Rakyatmu saya kira bersyukur ada gubernur bupati seperti kalian. Satu lagi pelajaran dari yang saya dapat dari guru-guru saya. Kalau dalam keadaan susah, selalu berpihak kepada rakyatmu. Kalau kau berbuat untuk rakyatmu, tidak akan salah. Rakyatmu sedang susah, sedang lapar. Bagaimana caranya kau bisa bikin dia tidak lapar? Jadi nanti kita rubah lahan yang belum berproduktif jadi produktif. Ya, kabupatenmu jadi kabupaten yang hijau. Provinsimu jadi provinsi yang hijau. Indonesia bangkit dan Indonesia kuat. Ya. Sekali lagi, berani. Dunia ini milik orang yang berani. Berani. Berani bermimpi. Bermimpi pun berani. Jangan menyerah, jangan pernah menyerah. Jangan apalagi apa itu istilahnya layu sebelum berkembang. Menyerah sebelum bertarung. Ya. Tapi saya juga faham juga ini rakyat Indonesia Timur. Mereka itu sebetulnya ditantang, mereka berani-berani. Good, terima kasih saudara-saudara. Ya, saya sampaikan penghargaan kepada saudara-saudara. Sekali lagi saudara-saudara, periksa, cek anak buahmu yang kerja keras, catat. Rakyat kita, anak buahmu semua yang kerja keras, yang kerja benar, yang berkorban tadi ada yang menyampaikan ya. Bupati menyampaikan jam 12 malam. Gubernur menyampaikan kerja keras itu ini dicatat. Siapa yang bekerja keras? Siapa yang berkorban? Dan itu dicatat dan itu kita harus memberi penghargaan. Dan penghargaan itu kita berikan dalam bentuk yang bisa dirasakan. Kadang-kadang jangan cukup hanya dengan terima kasih ya. Nah, itu tidak. Itu oke daripada enggak terima kasih. Tapi harus ada wujud nyata. Iya kan, pemimpin itu jangan hanya datang terima kasih kunjungan-kunjungan. Eh, apa kau butuh? Nah sekarang saya tanya gubernur, bupati, pangdam, kapolda, BPPD, masih kau butuh apa dari pusat? Siap. Tenda kau minta, ya kan? Ya. Bupati, tambahan tenda untuk sekolah-sekolah. Siap. Oke. Apa lagi?
1: Siap.
0: Ya.
1: Izin Bapak melaporkan untuk kondisi wilayah Bali Nusra, Kota Budayana dan Kepulauan. Untuk mencapai mobilitas supaya lancar dalam pendistribusian pasukan maupun logistik untuk bencana alam, kami mohon dukungan kapal angkut jenis untuk pengantaran pasukan penyeberangan. Demikian.
0: Ya.
2: Kapal angkut
1: distribusi.
2: Apa itu? LCM.
1: Siap.
2: Jenis apa?
1: Sejelas
2: LCCC.
0: Ya pokoknya siap. Yang bisa langsung ke pantai gitu ya.
1: Siap, betul. Yang dikelola langsung program melalui backup.
0: Oke, baik. Kita catat. Berapa kau butuh?
1: Siap, 2, Bapak.
0: 2.
1: Siap.
0: Baik. Bagus ini. Gak minta banyak-banyak. Ya. Kapolda apa? Siap, Bapak.
3: Jadi untuk mendukung operasional anggota kami di lapangan, Pak. Jadi babin kaptimas ini banyak yang belum memiliki motor atau kendaraan. Jadi medan ini memang harus mereka menggunakan motor trail, Pak.
0: Berapa botol trail kau butuh?
3: Ya, kalau bisa 100, Pak.
0: 100.
3: Ya.
0: Ya. Catat.
3: Serta double cabin, Pak. Karena belum semua polres juga memiliki mobil patroli, Pak.
0: Berapa polres kau punya?
3: Polres ada 22, Pak.
0: 22. Ya. Double cabin.
3: Ya.
0: Oke.
3: Terima kasih, Pak.
0: Gubernur. Seribu.
3: Seribu itu untuk polres itu mungkin kami butuh yang khusus polres, Pak Presiden. Biar bisa digelar segera pendidikan di tenda, kami mungkin butuh kira-kira sekitar 500 tenda untuk biar bisa digelar pendidikan. 500 tenda untuk yang tadi untuk satu lapang ya.
4: 20 orang sampai 50 orang untuk bisa mulai pendidikan. Karena kalau pendidikan sudah mulai jalan, biar mulai mengurangi traumatis anak-anak.
3: Yang kedua juga izin, Pak Presiden.
4: Ini selalu kejadian dari 92 ke sini itu jalur utara kami ini jadi penentu pergerakan bantuan. Dan kalau tidak bisa digerakin berarti udara ataupun laut. Kalau boleh izin Pak Presiden, sejak zaman Pak Benboy dulu menjadi mimpinya kalau bisa utara kita buka, Pak Presiden. Kalau utara dibuka itu sektor produksi, pariwisata, ekonomi kita itu di utara terbuka, relatif Flores bisa lebih berkembang lagi.
0: Maksudmu terbuka pakai apa?
4: Di jalan utaranya dibuka, Pak Presiden.
0: Jalan utara?
4: Jalan lintas utara, Pak Presiden. Izin.
0: Rencanakan Menteri PU.
3: Sudah mulai, Pak.
4: Sama izin barusan tambahan untuk khusus yang untuk pendidikan anak-anak yang kuliah, kalau boleh seperti di Jogja itu kan digratiskan oleh Pak Sultan. Kalau boleh kita dibantu untuk anak-anak yang memang korban dari bencana, SD, SMP, SMA, sampai kuliah itu kita mungkin berapa bulan ini kita mudahkan pembiayaan untuk yang anak-anak kuliah. Dan terakhir izin untuk ekonomi nih, Pak, izin. Ini banyak sekali di NTT ini orang-orang pinjamnya itu selain perbankan juga di koperasi-koperasi. Ini saya dapat kabar itu ada beberapa koperasi harian yang sudah ngejar para korban ini suruh bayar. Nah ini kan banyak juga kan koperasi harian itu kan memang merentenir.
0: Iya, nanti dia suruh menghadap saya mintanya.
1: Siap.
0: Itu rentenir-rentenir suruh menghadap aku.
4: Oh, siap.
0: Ya, nanti aku yang...
4: Siap.
0: Tapi sebelum menghadap, saya menghadap Kapolda dan Pangdam ya.
4: Siap.
0: Ya. Jadi itu ada apa? Ada, tapi ada nanti saya tunggu media keluar dulu baru saya. Oke, okay, good. Terima kasih. Kapolri masih ada?
5: Enggak, Pak. Jadi menjelaskan aja, Pak, kapalnya yang tadi Bapak tanyakan base-nya A3, B1, C1 dan C2.
6: Cukup dari kami ya, Pak.
7: Kalau Bapak mau
0: okay. Ini sebenarnya kalau saya minta apa pengajuan harusnya menghadap sendiri ya. kalau Pangdam minta, waduh, Kapolda udah nyatet semua ini. Baik, terima kasih. Menteri PU.
8: Menjawab tadi yang dari Pak Gubernur, kita yang jalur utara sudah kita mulai, Pak, per 10 kilo, 20 kilo. Jadi target kita pertama 200 kilo itu dari mulai Bajo sampai Pelabuhan Riau, Pak.
0: Oke.
8: Itu dulu, Pak. nanti bertahap sampai dengan ke Sika, Pak.
2: Sampai Sika berapa kilometer semuanya?
8: Total mungkin sekitar 600-an. Kita 600-an kilo, Pak.
2: 600.
8: Nanti kami pikirkan Pak caranya, Pak.
2: Oke.
8: Kita kerjakan di Kalimantan Barat.
2: Oke.
8: Mas, Pak.
2: Baik. Ya, silakan.
7: Izin Pak Presiden, saya dari BPBD Kabupaten Nganjuk. Kami minta tambah tangki 5 unit yang 5.000 liter, Pak.
2: Truk tangki
9: itu kami aja Pak kalau tangki.
2: Oke, ya itu
9: itu BNPB ya, aja Pak.
2: Siap. Terima kasih. Kalau bendungan minta ke presiden ya. Ya, tangki itu urusan BNPB.
9: BNPB Pak, siap.
2: Baik. Terima kasih ya. Ini kadang-kadang ya perlu ada suatu tantangan. Perlu ada ya kata musibah bencana itu memicu kita untuk berpikir lebih kreatif. Ya. Dengan ini kita sadar bahwa untuk daerah sini penghijauan, ya, penghijauan dan air ini kita sekarang sudah ada teknologi, sains dan teknologi sudah membuat banyak teknologi jadi makin murah. Desalinasi 30 tahun yang lalu tidak terjangkau. Tidak terjangkau. Hanya bangsa yang kaya yang bisa desalinasi. Sekarang kita bisa bikin desalinasi untuk tingkat desa. Ya, banyak sekarang teknologi yang bisa cocok untuk di sini dan energi, ya. Nanti energi kita ini teknologi dari tenaga surya. Di sini juga kalau perlu mungkin ya gunung-gunung yang belum produktif kita bikin PLTS berapa gigawatt PLTS di sini untuk sumber energi untuk proyek-proyek ekonomi yang bisa produktif. Saya optimis daerah sini nanti bisa jadi sumber pangan bangsa dan dunia. Ya. Perikanan sangat potensial daerah sini. Kalau dari atas pesawat itu lautnya itu biru dalam, belum tercemar. Ya, ini nanti perikanan rumput laut kalian kembangkan di sini. Makanya tadi saya tanya pantainya dan sebagainya. Ya, Indonesia punya panjang pantai mungkin ketiga terbesar di dunia. Setelah Kanada. Sudah nomor dua kita. Wah, Kanada baru kita ya. Kita lebih panjang dari Rusia, lebih panjang. Dan Rusia kena es dia 6 bulan. Ya kan kita 1 tahun. Jadi ini semua potensi. Ikan, rumput laut, industri dari laut. Baik, saya kira itu dari saya ya. Selamat bekerja, terima kasih. Terima kasih jerih payah saudara-saudara ya. Baik, saya tutup rapat koordinasi ini dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Besar dan dengan selalu memohon pertolongan Yang Maha Kuasa, kita selalu diberi perlindungan dan kebaikan. Terima kasih, selesai. Apa itu? Apa?
10: Permakultur.
2: Iya.
10: Timnya itu.
11: CNN Indonesia Breaking News. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
12: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
11: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
10: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
11: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
13: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
11: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Di tengah upaya transisi energi, transformasi angkutan berat menjadi bagian penting dari masa depan ekonomi Indonesia.
14: Truk jumlahnya sedikit, tapi emisinya menggigit katanya. Jadi 3, sekian persen, tapi kontribusi emisi karbonnya itu hingga 31%.
15: Truk-truk tambang itu sudah diimplementasikan dengan electric vehicle.
11: Saksikan The Big Idea Forum, Powering Growth, Transforming the Transportation Sector, Rabu 26 Agustus, jam 9:30 malam, di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, sebuah truk terjun dari jalan flyover tol di Kelurahan Unyur, Kota Serang, Banten. Sementara sebuah truk bermuatan sendok makan plastik menabrak pohon di Jalan Raya Bangsal Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.
1: Diduga alami pecah ban, sebuah truk terjun dari jalan tol ke sekitar pelintasan kereta di Kota Serang, Banten pada Selasa. Kecelakaan terjadi di kilometer 72, ruas tol Tanggerang Merak ini sontak membuat warga sekitar heboh.
2: Pertamanya tadi saya buang sampah jam 2 tuh, tiba-tiba di atas tol itu suara mobil, kirain mau lurus, tahu-tahu jatuh di bawah, jungkel.
3: Ibu posisinya lagi di mana saat mobil?
2: Lagi di gerbang depan rumah.
1: Petugas pun mengerahkan alat berat untuk mengevakuasi truk dari sekitar rel kereta. Akibat kejadian ini, dua kernet alami patah tulang dan seorang sopir alami luka ringan. Mereka pun langsung dievakuasi ke rumah sakit. Untuk penyebab pasti kecelakaan masih dalam penanganan petugas berwenang. Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Raya Bangsal Mojosari, Desa Mojotamping, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur pada Selasa dini hari. Truk bermuatan sedotan plastik menabrak atap warung hingga pohon di tepi jalan. Sopir selamat, namun kernet terjepit di kabin yang ringsek parah. Kecelakaan nahas itu diduga terjadi akibat sopir truk mengantuk.
4: Kesulitan, tadi sempat kaki kirinya, itu bagian bahunya, kejepit antar bak belakang sama kabin depan. Lalu depan ini ada pohon, jadi kita kesulitan untuk evakuasi karena terjepit.
1: Proses evakuasi sopir dan kernet truk dilakukan oleh petugas

0: Dampak gempa magnitudo 7,7 yang terjadi di NTT pada 15 Agustus lalu masih dirasakan warga di sejumlah wilayah. Hingga Minggu 23 Agustus 2026, BNPB mencatat 161.084 orang masih mengungsi, sementara 91 orang meninggal dunia dan 1.286 orang mengalami luka-luka. Aktivitas gempa susulan bahkan masih terjadi. Di tengah kondisi ini, distribusi bantuan harus terus dilakukan dengan berbagai tantangan. Sejumlah desa, terutama yang berada di wilayah pegunungan, masih sulit diakses secara rutin. Kondisi ini membuat pemerintah harus menggunakan berbagai cara agar bantuan tetap bisa sampai ke warga. Pemerintah Provinsi NTT menyebut bantuan diupayakan tetap menjangkau warga dengan melibatkan kendaraan TNI dan Polri. Untuk memaksimalkan sumber daya, ojek serta kendaraan pick-up milik warga juga digunakan untuk mengangkut keperluan. Selain itu, warga di sejumlah wilayah juga dapat mengambil kebutuhan dasar lebih dulu di kios atau toko setempat yang kemudian pembayarannya ditanggung pemerintah.
1: Hari ini memang harus diakui kekurangan yang paling dibutuhkan oleh penanganan bencana Flores adalah kami kekurangan relawan. Relawan di penanganan bencana ini agak terbatas, sehingga memang butuh relawan banyak sekali, terutama bukan cuma dari Flores, tapi juga dari luar Flores. Dan juga sekaligus pada momen yang baik ini, saya ingin mengucapkan turut berduka cita bagi salah satu pimpinan relawan, Pak Zaki, yang kemarin meninggal karena kecapean. Dia geraknya luar biasa, saya waktu kedampek 3 kali tahu betul pekerjaannya anak. Karena dia kecapean, kemudian dia meninggal karena saya dengar kena jantung, kecapean. Jadi memang kita kekurangan relawan, kami butuh banyak relawan. Dari unsur apa saja, mesti bisa bantu pemerintah, bantu tim relawan bencana untuk urus bencana dengan baik.
0: Bencana yang terus melanda di beberapa wilayah di Indonesia mendorong pemerintah daerah harusnya memiliki sistem mitigasi serta penanganan saat bencana itu terjadi. Hal ini diungkapkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Suharyanto, saat ditemui di Bandara Frans Seda Maumere Minggu siang. Suharyanto mengatakan kepala daerah harus mulai memiliki perencanaan mengenai potensi bencana yang besar kemungkinan akan terjadi di wilayah masing-masing. Dia meminta setiap kepala daerah mulai mempersiapkan gudang logistik dan memperkuat BPBD di wilayah mereka, karena BNPB tidak memiliki struktur organisasi langsung dengan BPBD.
2: Artinya ke depan ya, jangan overestimate bahwa bencana itu masih lama. Harus disiapkan paling tidak gudang-gudang logistik ketika sebelum terjadi bencana itu sudah siap. Begitu ada terjadi, paling tidak kebutuhan makan minum itu bisa diberikan. Pemerintah daerah harus menyiapkan. Jadi begitu ada di kecamatan di satu kabupaten, Pak Bupati, Pak Dandi, kabupaten sudah bisa beri bantuan.
0: BNPB mencatat 903 relawan dari 104 organisasi telah terlibat dalam penanganan darurat. Meski ratusan relawan sudah diterjunkan, kebutuhan di lapangan masih besar. Jumlah tersebut masih belum mencukupi kebutuhan, terutama untuk menjangkau wilayah-wilayah yang sulit diakses. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi pada Senin pagi. Pos pengamatan Gunung Api Lewotobi laki-laki melaporkan erupsi terjadi sekitar pukul 7 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah. Ketinggian kolom abu teramati kurang lebih 600 meter di atas puncak dan bergerak condong ke arah barat daya dan barat. Dalam beberapa hari terakhir, Gunung Lewotobi terus-menerus mengalami erupsi. Akibatnya sejumlah wilayah di Kabupaten Sika dan Flores Timur diguyur hujan abu. Padahal Kabupaten Sika tengah dalam penanganan pasca gempa. Dan saat ini Gunung Lewotobi laki-laki berada pada status level 3 atau siaga, di mana warga di sekitar gunung dan pengunjung tidak boleh melakukan aktivitas apapun dalam radius 5 km dari pusat erupsi.
4: Erupsi Gunung Lewotobi ini masih berlangsung sampai hari ini. Sekalipun intensitasnya masih rendah, tetapi itu hampir setiap hari selalu saja ada. Hampir saja selalu ada, sehingga beberapa waktu yang belakangan ini bahkan berdampak kepada Kabupaten Sika dan juga termasuk Flores Timur sendiri.
3: Kita ke informasi lain, seorang pengemudi becak motor bentor di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, masuk dalam desil kesejahteraan 9 atau kategori masyarakat mampu. Akibat perubahan lonjakan status tersebut, keluarganya

0: terancam kehilangan bantuan sosial dari pemerintah. Bahkan anak bungsunya yang baru diterima di Universitas Negeri Yogyakarta terancam putus kuliah karena keterbatasan biaya.
1: Pengemudi bentor warga Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta ini terkejut saat mengetahui Badan Pusat Statistik mencatat keluarganya masuk ke desil 9, kategori masyarakat yang mampu. Padahal sebelumnya, ia tercatat di desil 1-2 atau kategori masyarakat miskin. Perubahan data diketahui saat dirinya hendak mengurus bantuan uang kuliah untuk anak bungsunya yang diterima di Universitas Negeri Yogyakarta. Timbul, pengemudi becak motor di kawasan Malioboro ini mengaku tidak pernah didensus oleh pihak BPS.
2: Anak saya kuliah dengan harapan ada kartu KIP, ada beasiswa. Itu kan saya dengar-dengar itu bisa nanti ya bisa untuk memperingan, tapi ternyata hasilnya naik kan ya tetap kaget.
1: Lurah Ngentak Rejo akan berkoordinasi dengan BPS dan Dinas Sosial Kabupaten Kulon Progo untuk mengembalikan desil keluarga Timbul. Saat ini, hasil mengemudi bentor dan berternak ayam kampung hanya cukup untuk makan sehari-hari. Trijoko Purnomo, Kulon Progo, Yogyakarta.
0: Kebakaran hutan dan lahan semakin menggila di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Tidak hanya api yang mengancam jiwa, tapi juga asap yang mengepung. Dampak El Nino memang memicu kekeringan dan suhu tinggi di sejumlah daerah. Namun apakah murni karena faktor cuaca dan alam? Lalu jika tidak, siapakah yang membakar hutan dan lahan?
3: Akui Tuhan Yesus.
4: Cili dan Cabe, ibu dan anak orang utan berusia 2,5 tahun, terpaksa dievakuasi setelah tersasar hingga ke pinggiran permukiman di Sungai Rungan di Kalimantan Tengah. Dua orang utan ini seharusnya berada di Pulau Bangamat, Kalimantan Tengah. Namun mereka terpaksa mengungsi hingga akhirnya tersasar diduga karena rusaknya habitat mereka. Tidak hanya habitat hutan mereka yang rusak, saat ini kondisi kehidupan satwa di Kalimantan kian terancam dengan kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran tidak hanya mengancam habitat satwa, tetapi juga kehidupan masyarakat di Kalimantan. Selain ancaman panas api membakar permukiman, tetapi juga sesak napas karena asap mengepung. Sejumlah anak-anak pun terpaksa mempertaruhkan kesehatan paru-paru mereka agar bisa tetap sekolah. Setiap hari mereka harus membelah asap kebakaran menuju sekolah, dan di sekolah mereka pun terpaksa menggunakan masker karena asap mengepung.
5: Asap mengganggu nggak?
6: Mengganggu.
5: Mengganggunya gimana?
6: Di napasan.
5: Napasan ya. Yang biasanya tidak menggunakan masker, sekarang menggunakan masker ya.
4: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia memang semakin menggila. Bahkan data satelit NASA sepekan terakhir memperlihatkan ratusan jumlah titik api nyaris menutup wilayah Pulau Sumatera dan Kalimantan khususnya yang berada di wilayah Indonesia. Masyarakat pun bertanya sebenarnya apa yang sedang terjadi hingga Indonesia dikepung api. Fenomena El Nino dan kemarau panjang memang membuat lahan khususnya gambut mengering. Potensi kebakaran hutan dan lahan pun semakin membesar. Namun apakah kebakaran hutan dan lahan ini murni faktor alam? Fakta lain pun terungkap karena ada tangan manusia yang menjadi penyebabnya. Bareskrim Polri pada Minggu 23 Agustus merilis 72 orang telah ditangkap dan dijadikan tersangka dalam kasus pembakaran hutan dan lahan di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Lalu apa alasan mereka membakar hutan dan lahan? Jawabannya adalah karena sawit.
7: Rata-rata modus operandi pada 9 polda tersebut, apa yang saya sampaikan di depan tadi, sebagian besar digunakan oleh para tersangka adalah membuka lahan dengan cara sengaja membakar agar biaya operasional kegiatan berkebun menjadi murah atau ekonomis.
4: Merespons kebakaran hutan yang semakin menggila, Presiden Prabowo turun tangan melihat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran yang satu ini tidak bisa dianggap enteng. Kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan tidak sedikit. Di tahun 2019, BNPB bahkan menyebut Indonesia mengalami kerugian hingga 75 triliun rupiah akibat kebakaran hutan dan lahan di sepanjang

0: tahun 2019. Saat ini pemerintah Indonesia juga telah melakukan komunikasi dengan sejumlah negara tetangga yang terkena dampak asap kebakaran hutan dan lahan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Setelah meninjau penanganan karhutla di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kunjungan ke Sumatera. Di Palembang, Sumatera Selatan, Prabowo memastikan penanganan karhutla berjalan dengan cepat. Presiden Prabowo kembali memimpin rapat terbatas di posko karhutla Palembang Senin siang. Fokus penanganan diperluas ke Sumatera, khususnya Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Data Sipongi Kementerian Kehutanan mencatat 2.894 titik panas di Pulau Sumatera. Konsentrasi terbanyak ada di Sumatera Selatan sebanyak 1.410 titik, disusul Riau 480 titik, dan Jambi 425 titik. Pemerintah memperkuat operasi terpadu melalui pemadaman darat, patroli, waterbombing, hingga modifikasi cuaca. Presiden Prabowo memastikan seluruh jajaran bergerak dalam satu komando. Penegakan hukum juga diperketat bagi pihak yang terbukti menyebabkan atau membiarkan kebakaran, termasuk pengawasan ketat di areal konsesi.
2: Karena masalah kebakaran hutan ini adalah masalah seluruh bangsa, seluruh negara. Hutan itu adalah sumber kehidupan kita. Kalau hutan terbakar, seluruh rakyat yang akan kena, ya, pernafasan dan sebagainya. Ini bencana yang sangat sangat berbahaya, ya. Walaupun memang kita lihat bahwa dibandingkan dengan beberapa tahun sebelum ini, saya perhatikan tahun ini jauh di bawah pengalaman-pengalaman yang beberapa tahun yang lalu. Walaupun seperti itu, kita waspada karena memang ramalan El Nino tahun ini, El Nino yang cukup berat.
1: Di Pulau Hiri Ternate, Maluku Utara, ada tradisi leluhur Salai Jin, warisan budaya yang lekat, nuansa sakral dan magis. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Jangan ikut transmigrasi kecuali bagi para pemberani.
1: Semoga setiap keringat dan kerja keras kita menjadi keberkahan untuk Indonesia.
0: Misi besar, dampak untuk
2: cerita tim ekspedisi Patriot 2026, Rabu 26 Agustus jam 7:30 malam di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
2: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pulau Hiri, Ternate, Maluku Utara. Tradisi leluhur Salai Jin terus bertahan hingga saat ini. Warisan budaya ini lekat akan nuansa sakral dan juga magis. Di balik gerak dan iramanya tersimpan jejak sejarah yang diwariskan lintas generasi. Berikut liputannya.
1: Woka Ruju digenggam erat oleh 25 penari. Tangan mereka mengepak selaras dengan irama. Inilah Salai Jin, ritual adat yang diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Ternate, Maluku Utara. Tradisi ini masih terus dijaga di Pulau Hiri. Bukan hanya mengandalkan gerak dan irama, Salai Jin menyimpan jejak sejarah serta nilai spiritual dari para leluhur.
2: Kami jelaskan tadi bahwa Salai Jin ini adalah ritual bagi masyarakat di Maluku Utara. Namun khususnya untuk Pulau Hiri agak lain ya, karena kami menyelenggarakan setiap 4 atau 5 tahun sekali, di mana ada sejarahnya, yaitu ketika Sultan Babullah perang melawan penjajah, pada saat itu adalah Portugis, menggunakan kekuatan pasukan inti Keraton Kesultanan Ternate, yaitu adalah dari Pulau Hiri ini. Dan karena melawan penjajah itu mereka sudah menggunakan senjata yang modern pada saat itu, sedangkan masyarakat Indonesia pada saat itu masih menggunakan kekuatan gaib. Salai Jin kemudian dalam perkembangannya yaitu adalah untuk pengobatan itu juga sekaligus untuk supaya diberkahi oleh Tuhan.
1: Saragi, tifa, dan viol mengiringi gerak para penari. Irama mogo ini membangun suasana yang khas. Lantunan Doro Bololo yang berisi peribahasa, dalil tifa, dan dalil moro yang syarat makna turut menjadi bagian dalam Salai Jin.
3: Ini alunan musik lagi istirahat, artinya para penari Salai Jin ini juga lagi pada istirahat. Tuh, kita bisa melihat masyarakat yang menggunakan pakaian warna putih ini, yang memegang woka ruju. Nah, itu sudah mulai lagi musiknya, dan tradisi Salai Jin ini memang sudah dilakukan sejak zaman dulu, sejak zaman nenek moyang, dan saat ini dilakukan setiap 4 tahun sekali. Dan tarian ini akan berlangsung selama 3 hari, 3 malam.
1: Salai Jin juga erat kaitannya dengan tradisi Kapitahiri sebagai sarana pengobatan tradisional.
4: Juga Kapitahiri minta kepada pengobatan melalui jin. Jin itu juga minta kepada Allah, orang yang paling dekat dengan Allah, sehingga Allah memberikan bantuan ketika orang yang sakit itu sudah sembuh, mereka memberikan imbalan kepada jin, begitu, atau disebut dengan bahasa Ternate dimai. Sehingga Kapitahiri bersama-sama dengan ini, bukan cuma hanya Kapitahiri yang dananya bukan dari Kapitahiri sendiri, tetapi ini orang-orang yang ada di Pulau Hiri, seluruh Pulau Hiri, bahkan dari luar ada yang berobat di sini yang sudah pernah sembuh hampir setiap hari mereka berobat di sini, berobat tradisional. Karena sakit kita ini kan bukan cuma hanya penyakit yang ada dalam tubuh, tetapi ada angin-angin atau disebut dengan ilmu hitam yang dikirim oleh orang-orang yang tidak, sehingga mereka sembuh, alhamdulillah.
1: Di tengah perubahan zaman, Salai Jin terus dipertahankan sebagai warisan adat dan identitas masyarakat Ternate.
5: Bagi kami, adat setorang itu sangat penting karena berkaitan dengan pedoman dalam kehidupan, bagaimana hubungannya dengan pemimpin, dengan masyarakat, dan dengan alam semesta. Jadi adat, tradisi, ritual, budaya, sistem sosial, termasuk juga alat-alat masak, kuliner, bahasa, itu semuanya adalah sebuah kekayaan yang sangat luar biasa dan menjadi khazanah budaya nasional.
1: Bukan semata ritual, Salai Jin menjadi jejak yang menghubungkan masyarakat hari ini dengan kepercayaan dan cerita para leluhur. Indrayani Laksmi, Dwi Agung, Maluku Utara.
0: Selanjutnya kita ke informasi kuliner, memanfaatkan gang sempit digelar kampung kuliner di Kota Mojokerto yang menjual berbagai jajanan tradisional. Sementara itu aneka kuliner jadul juga dihadirkan di salah satu pusat perbelanjaan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

0: Kalau melewati kampung kuliner Magersari di kota Mojokerto ini, pasti langsung bikin ngiler. Bagaimana tidak, karena di sepanjang jalan kampung, banyak dijajakan aneka kuliner jadul seperti ketan sambal, nasi jagung, jamu kunyit asam, hingga aneka kue tradisional seperti putu, getuk, dan gempo. Pengunjung juga dapat menikmati es potong serta melihat berbagai produk batik termasuk batik ekoprint. Semua menu dijual dengan harga terjangkau.
1: Ini jualan gorengan sampel es jeruk.
2: Dalam rangka apa ini?
1: Dalam rangka memeriahkan 17 Agustus, Pak.
2: Ini memang jualan makanan tempo dulu ya?
1: Nggih.
2: Apa aja di sini? Ada apa aja?
1: Ini ada gorengan, ada sampel es jeruknya juga ada.
2: Berapaan, Bu, ini?
1: Murah meriah hanya Rp1.000. Monggo dipilihi.
0: Wakil Wali Kota Mojokerto, Rahman Sidarta Arisandi, mengapresiasi kegiatan ini sebagai upaya membangkitkan UMKM sekaligus menghadirkan kembali suasana khas masa lalu.
3: Alhamdulillah di sini kelihat apa kawan-kawan untuk membangkitkan UMKM, apalagi memberi nuansa jadul ini terasa fresh ya. Ini memang sudah lama ditunggu, mungkin tinggal nanti ada beberapa penyempurnaan khususnya terhadap menu-menu dan varian-varian yang lebih kuat di nuansa kejadulannya.
0: Rencananya kampung kuliner bernuansa tempo dulu di Magersari Gang 1 ini digelar secara berkala. Masih soal yang jadul-jadul, mengusung semangat HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, aneka kuliner jadul juga dihadirkan di salah satu pusat perbelanjaan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Di antaranya ada jajanan bubur harisah, bongko kopior, gulai obos, nasi krawu, hingga sego mener. Salah satu jajanan jadul yang membuat penasaran warga adalah jongkong dan kowi. Jongkong harganya murah, hanya Rp5.000 saja, sedangkan kowi Rp6.000. Kue kowi ini terbuat dari adonan beras ketan dan gula, kemudian diberi santan kelapa saat proses memasak.
4: Tadi aku makan nasi krawu, ada legen, ada nasi apa es kudir, terus sama beli kowi.
2: Kowi apa enak? Gimana rasanya?
4: Rasanya tuh ada manisnya, ada gurihnya. Ya, enak perpaduannya.
2: Suasananya gimana suasana?
4: Gimana sih, apa keren banget. Ada pasar jadul di dalam mall gitu.
0: Selain makanan, pasar jadul juga menjual minuman tradisional seperti dawet, cendol, es legen, pokak giri, dan es puter. Untuk bisa menikmati kuliner tempo dulu, pengunjung wajib menukar uang dengan koin gobok atau koin bambu dengan nilai per koin Rp5.000. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Pebalap Indonesia Avila Bahar bersama pebalap Malaysia Aaron Lim meraih gelar juara umum Malaysia Touring Car Championship MTC 2026 di sirkuit Sepang Malaysia Minggu 23 Agustus. Sementara Persib Bandung memperkenalkan skuad untuk musim pertandingan 2026-2027 Selasa 25 Agustus. Maung Bandung juga meluncurkan jersey baru yang akan digunakan dalam pertandingan musim mendatang.
6: Menjelang kompetisi Super League 2026-2027, Persib Bandung menggelar perayaan akbar bertajuk Pesta Biru di Bandung Arena pada Selasa 25 Agustus. Acara ini dihadiri ribuan bobotoh yang datang dari berbagai daerah. Pesta Biru menjadi ajang untuk memperkenalkan skuad Persib Bandung yang akan menjadi tulang punggung di musim kompetisi mendatang. Tak hanya perkenalan pemain, Persib Bandung juga meluncurkan jersey baru yang akan digunakan untuk pertandingan kandang, tandang, alternatif, dan penjaga gawang. Jersey baru ini dibuat dengan desain dan warna yang melambangkan kedekatan tim dengan para bobotoh. Melalui gelaran Pesta Biru, Persib sekaligus ingin menyatakan kesiapannya dalam menghadapi musim kompetisi baru.
7: Kita berharap pemain ini bisa memberikan yang terbaik buat Persib, gitu ya. Ya, goalsnya Persib setiap musim tetap sama, gitu ya. Tapi kita juga paham bahwa musim ini tidak akan mudah bagi kita, musim ini tidak akan ringan gitu. Jadi kami berharap semua pemain bisa memberikan yang terbaik dan kami yakin pemain semua memberikan yang terbaik lah dengan sepenuh jiwanya buat Persib.
6: Pembalap Indonesia Avila Bahar bersama pembalap Malaysia Aaron Lim meraih gelar juara umum Malaysia Touring Car Championship MTC 2026. Gelar juara umum dipastikan setelah keduanya menyelesaikan round keempat sekaligus seri penutup MTC 2026 di sirkuit Sepang Malaysia Minggu 23 Agustus. Pada race pertama round terakhir, keduanya finish di posisi ketiga. Memasuki race kedua, Avila Aaron memulai balapan dari pole position. Mereka kemudian memimpin balapan dan mencatatkan waktu tercepat, termasuk fastest lap 2 menit 31,707 detik pada lap kedua. Namun hasil balapan sempat berubah setelah Avila mendapat penalti 60 detik. Penalti dijatuhkan karena mobil yang dikemudikannya tercatat terlalu cepat saat keluar dari pit stop. Posisi Avila dan Aaron pun turun ke peringkat kedua. Meski demikian, hasil tersebut tidak mengubah posisi mereka di puncak klasemen. Poin yang dikumpulkan sejak seri-seri sebelumnya sudah cukup untuk mengantarkan keduanya menjadi juara umum MTC 2026.
8: Overall kita happy banget dengan resultnya. Di dua race ini kita masih lock juara tiga besar dan itu cukup banget buat kita menjadi juara Malaysian Touring Car Championship di 2026. Untuk di race ini banyak banget dramanya, sempat susul-susulan juga, strategi juga sempat agak terchallenge karena tiba-tiba ada hal yang tak terduga yaitu full course yellow dan hingga akhirnya kita harus mundur ke posisi ketiga yang di hari Sabtu. Tapi yang penting kita bisa menjadi juara di tahun ini 2026 juara championship.
6: Avila masih akan menghadapi balapan ketahanan Sepang 1000 km yang dijadwalkan berlangsung November mendatang. Debut di nomor speed langsung berbuah medali bagi atlet panjat tebing muda Indonesia Laksamana Krido Suwarnabhumi. Krido meraih medali perunggu nomor speed perorangan putra U17 pada Asian Youth Championship 2026 di Guiyang, Tiongkok, Senin 24 Agustus. Berhadapan dengan atlet Korea Selatan Min Jun Lee, Krido tampil cepat di perebutan medali perunggu. Krido menyentuh finish dengan catatan waktu 5,43 detik. Sementara Min Jun Lee mencatat waktu 5,81 detik. Catatan tersebut sekaligus menjadi waktu terbaik atau best time bagi Krido. Pada Asian Youth Championship di India 2024, ia sebelumnya turun di nomor lead dan boulder. Medali perunggu dan catatan waktu terbaik menjadi modal bagi Krido untuk terus mempertajam kecepatan dan menambah pengalaman di kompetisi internasional berikutnya.
5: Serangan drone Rusia menyasar pusat perbelanjaan di Ukraina. 14 orang tewas, 120 lainnya terluka. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Jangan ikut transmigrasi kecuali bagi para pemberani.
1: Semoga setiap keringat dan kerja keras kita menjadi keberkahan untuk Indonesia.
0: Visi besar, dampak untung.
2: Cerita Tim Ekspedisi Patriot 2026, Rabu 26 Agustus, jam 7:30 malam di CNN Indonesia.
3: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
2: Di tengah upaya transisi energi, transformasi angkutan berat menjadi bagian penting dari masa depan ekonomi Indonesia.
4: Truk jumlahnya sedikit, tapi emisinya menggigit katanya. Jadi 3%, tapi kontribusi emisi karbonnya itu hingga 31%.
5: Truk-truk tambang itu sudah diimplementasikan dengan electric vehicle.
2: Saksikan The Big Idea Forum, Powering Growth, Transforming the Transportation Sector, Rabu 26 Agustus, jam 9:30 malam, di CNN Indonesia.
6: Kita ke informasi mancanegara, bentrok pecah antara aparat keamanan dan pengunjuk rasa di kota Ben Guardane, Tunisia. Massa memprotes penanganan kasus tenggelamnya kapal migran yang menyebabkan 8 orang meninggal dunia. Aparat menembakkan gas air mata ketika pengunjuk rasa melemparkan benda, membakar barang dan memblokade sejumlah jalan. Protes digelar setelah sebuah kapal yang membawa sekitar 15 orang tenggelam di perairan lepas pantai Zarzis. Kapal tersebut sedang menuju Italia dengan sebagian besar penumpang berasal dari Ben Guardane. Hingga Minggu siang, 8 jenazah telah ditemukan, 1 orang berhasil diselamatkan, dan 6 lainnya dinyatakan masih hilang. Serangan drone Rusia menyasar pada sebuah pusat perbelanjaan di kota Kryvyi Rih, Ukraina, yang mengakibatkan 14 orang tewas dan lebih dari 120 lainnya terluka. Rusia juga melancarkan serangan ke wilayah Odessa. Sebuah stasiun kereta api di wilayah tersebut mengalami kerusakan. Namun informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today kali ini. Saya Iqbal Kurniadi, terima kasih. Sampai jumpa.
7: Sedikitnya 14 orang tewas dan lebih dari 120 lainnya terluka setelah dua drone Rusia menghantam sebuah pusat perbelanjaan di kota Kryvyi Rih, Ukraina pada Jumat 21 Agustus. Gubernur Kryvyi Rih, Oleksandr Hanza, mengatakan sedikitnya 22 anak termasuk di antara korban luka. Sebanyak 29 orang dilaporkan berada dalam kondisi serius termasuk 5 anak-anak. Rekaman video dari kepolisian memperlihatkan petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api yang melanda lokasi setelah serangan. Presiden Volodymyr Zelensky mengecam keras serangan tersebut. Ia mengatakan drone Rusia kedua menghantam pusat perbelanjaan sekitar 30 menit setelah serangan pertama, yang menurutnya merupakan upaya sengaja untuk menargetkan petugas darurat yang sedang menangani situasi. Serangan di Kryvyi Rih terjadi ketika perang udara Rusia terhadap Ukraina kembali meningkat. Sehari sebelumnya, serangan rudal balistik Rusia di ibu kota Kyiv menewaskan 17 orang. Sementara itu, serangan drone Rusia juga menghantam sebuah stasiun kereta api di wilayah Odessa, Ukraina pada Sabtu dini hari. CEO perusahaan kereta api Ukraina, Ukrzaliznitsia, Oleksandr Pertovsky, mengatakan tidak ada korban jiwa dalam serangan itu. Menurut Pertovsky, layanan perjalanan kereta api juga tidak mengalami gangguan dan tetap beroperasi.

0: Isak tangis iringi pemakaman sekeluarga korban kebakaran. Ayah ibu dimakamkan satu liang lahat, sang anak dimakamkan bersebelahan.
1: Ayo mundur, jangan ngeblok.
0: Untuk keempat kalinya, aktor Rivaldo kembali terjaring kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu.
2: Lepas.
0: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Halo, jumpa lagi bersama saya Bini Dermawan, inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Isak tangis mengiringi pemakaman tiga anggota keluarga yang menjadi korban kebakaran rumah kos di Tebet, Jakarta Selatan. Pasangan suami istri dan anaknya dimakamkan berdampingan sesuai pesan keduanya kepada keluarga di kota Kediri, Jawa Timur.
3: Isak tangis mengiringi pemakaman Sugiartono, Rini Astuti dan anak mereka Reza Ponti Wicaksono di TPU Kelurahan Burengan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur, Rabu pagi. Pasangan suami istri dimakamkan dalam satu liang lahat, sementara anak mereka dimakamkan di sebelahnya. Keluarga menyebut pemakaman di Kediri dilakukan sesuai pesan Sugiartono dan Rini Astuti yang ingin dimakamkan dekat dengan keluarga besar.
4: Lihat dari orang tua, terutama ayah, karena pada saat itu beliau melihat bahwa teman-teman seangkatannya sudah banyak yang berpulang mendahului, sehingga ayah berpesan kepada ibu, mama saya, papa, beliau ingin dimakamkan kembali ke Kediri.
3: Kebakaran ini sangat memilukan. Empat orang ditemukan menjadi korban dalam peristiwa yang terjadi Senin 24 Agustus 2026. Kebakaran terjadi di Jalan Rasa Mala 2 Tebet, Jakarta Selatan. Korban adalah suami istri dan anak penghuni rumah, sementara seorang lagi merupakan pria penghuni kos. Usai dievakuasi, empat jenazah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur dengan menggunakan empat ambulans. Dalam kebakaran ini, seorang petugas damkar harus dievakuasi usai terjatuh dari lantai dua bangunan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Aktor Rivaldo Vivaldi kembali berurusan dengan polisi. Untuk keempat kalinya, Rivaldo ditangkap polisi di salah satu apartemen di Tangerang Selatan, Banten terkait kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu.
1: Ayo, mundur, jangan ngeblok.
0: Dikawal sejumlah polisi, Rivaldo digelandang ke ruang Bidokes Polres Metro Jakarta Barat pada Rabu pagi untuk menjalani tes urin. Hasilnya, Rivaldo dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Rampung di tes urin, aktor yang telah membintangi beberapa sinetron dan serial televisi populer ini dibawa penyidik ke gedung Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat untuk dimintai keterangan. Rivaldo ditangkap polisi di salah satu apartemen di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan pada Senin 24 Agustus. Dalam penangkapan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti terkait kasus penyalahgunaan narkoba, mulai dari alat isap hingga tiga plastik klip bekas sabu. Polisi pun telah menetapkan Rivaldo sebagai tersangka. Saat ini polisi masih memburu pemasok sabu kepada Rivaldo. Rivaldo sebelumnya pernah terjerat kasus narkotika pada 2006 dan 2010. Ia kembali ditangkap pada 2023 dalam kasus yang sama.
5: Kita berhasil mengamankan seorang terduga pelaku yang menggunakan narkoba dan psikotropika, yaitu seorang public figure atau kita bisa katakan seorang aktor berinisial RF.
0: Berikutnya, dua orang lansia meninggal dunia di lokasi pengungsian mandiri gempa Flores, Nusa Tenggara Timur. Keduanya merupakan warga Kabupaten Nagekeo dan warga Kabupaten Sika yang meninggal karena penyakitnya kambuh saat mengungsi.
6: Keluarga Petrus di Dua tidak mampu menahan kesedihannya. Wanita ini terus memeluk peti jenazah Petrus sambil melantunkan doa. Keluarga tidak menyangka lansia berusia 70 tahun ini meninggal dunia saat menjalani perawatan di Puskesmas Maupongi. Petrus merupakan salah satu warga yang mengungsi secara mandiri setelah gempa mengguncang Nagekeo 15 Agustus 2026 lalu. Gempa memaksa Petrus meninggalkan rumah dan mengungsi. Di tengah ancaman gempa susulan, asma yang diderita kerap kambuh hingga kondisinya menurun dan akhirnya meninggal dunia.
4: Bapak Petrus Liwa mempunyai riwayat asma. Dan saat gempa, Bapak Petrus dan keluarga mengungsi di dapur MBG yang belum punya dinding. Saat di dapur di pengungsian, sering mengeluh sesak napas dan oleh keluarga diantar ke puskesmas Maupongo. Dan di Maupongo sempat dirawat, tetapi penyakitnya makin parah sehingga Bapak Petrus meninggal.
6: Sementara itu, seorang lansia lain bernama Usman juga meninggal dunia di posko pengungsian mandiri di Desa Nangahali, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur pada Kamis siang. Pria berusia 67 tahun ini mengalami sesak dan batuk-batuk di lokasi pengungsian. Selama di pengungsian, Usman hanya beristirahat beralaskan terpal dan kain seadanya. Kondisinya semakin memburuk hingga warga kemudian membawa ke puskesmas Watu Baing untuk mendapatkan pertolongan medis, namun nyawanya tidak tertolong. Arnold Welianto, Nagekeo, NTT.
0: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi wilayah terdampak gempa bumi Nusa Tenggara Timur pada Rabu 26 Agustus 2026. Prabowo tiba menjelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Presiden tiba di Kabupaten Nagekeo dengan menaiki helikopter kepresidenan pada Kamis siang. Setelahnya Prabowo menaiki mobil Maung dan menghampiri posko. Ia disambut salah seorang prajurit TNI di lokasi. Prabowo mengunjungi NTT usai gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus lalu atau H+11 sesudah kejadian. Mensesnek Prasetyo Hadi menyebut kunjungan ini juga merupakan bagian dari upaya memastikan koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh unsur. Ia menyebut Prabowo sejak awal sudah memerintahkan penanganan dampak darurat gempa dan penyaluran bantuan dilakukan secara terarah dan merata di seluruh wilayah terdampak. Dukungan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak juga terus diperkuat lewat pengarahan berbagai fasilitas kesehatan tanggap bencana.
4: Di kabupaten ini.
0: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, kemacetan parah yang terjadi di jalan utama Batu Jajar Cimareme di Kabupaten Bandung Barat viral di media sosial. Ribuan kendaraan terjebak macet termasuk sebuah mobil ambulans yang sedang membawa pasien.
2: Di Batu Jajar macet parah. Tempoh ambulans yang dekat-dekat bisa maju.
0: Video yang menunjukkan kemacetan parah di jalan utama Batu Jajar Cimareme di Kabupaten Bandung Barat viral di media sosial. Dua kendaraan, baik roda 2 ataupun roda 4, tidak bergerak karena terjebak macet. Bahkan sebuah mobil ambulans yang membawa pasien juga terhalang. Kemacetan parah ini terjadi karena perbaikan jalan di simpang Cangkorah menuju Kota Bandung sepanjang 100 meter. Kurangnya petugas yang mengatur lalu lintas membuat kendaraan dari dua arah saling berhadapan dan sulit terurai. Kondisi ini dikeluhkan pengguna jalan. Mereka terpaksa mencari jalan lain agar tidak terjebak dalam kemacetan. Berikutnya di Jawa Timur, warga di Mojokerto punya cara unik merayakan Maulid Nabi, yaitu dengan berbagai barang kebutuhan yang digantung di pohon dalam tradisi keresan. Warga rela berdesak-desakan untuk berebut. Inilah keriuhan saat ratusan warga berdesakan untuk mendapatkan berbagai barang kebutuhan yang digantung di dalam sebuah pohon dalam tradisi keresan yang digelar di halaman Masjid Darussalam Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Selasa siang. Tradisi ini diselenggarakan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad dan sudah dilakukan turun-temurun. Sebelum diperebutkan, barang-barang seperti makanan, pakaian, hingga sepatu digantung di sebuah pohon dengan harapan rezeki warga desa semakin melimpah. Selanjutnya kita ke Jakarta. Ada yang menarik di salah satu sudut ibu kota, tepatnya di kawasan Danau Sunter Barat, Jakarta Utara. Bunga tabir buya bermekaran menghiasi jalanan. Vibes-nya terasa seperti di luar negeri dan mengundang warga untuk foto-foto berlatar belakang bunga tabir buya. Bunga tabebuya yang berasal dari Brazil ini bermekaran di sisi jalan Danau Sunter Barat, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Bunga yang didominasi warna ungu dan putih ini menyelimuti trotoar di sekitar Jakarta International Stadium atau JIS. Tabebuya bermekaran membuat suasana Jakarta Utara yang terkenal berdebu terlihat lebih asri. Pepohonan memberikan sentuhan warna cerah di tengah dominasi bangunan dan kendaraan. Lokasi mekaran bunga tabebuya membuat daya tarik warga. Mereka berfoto ria dengan latar belakang bunga yang sedang mekar. Jumlah pohon tabebuya di kawasan ini mencapai puluhan. Biasanya bunga tabebuya bermekaran bersama dan jadi daya tarik karena keindahannya. Seorang anak tewas usai diterkam buaya ketika mandi di Sungai Budong-Budong, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Warga sempat menangkap 5 ekor buaya saat mencari korban. Adapun di Surabaya, Jawa Timur, seekor ular piton ditemukan bersembunyi di kandang burung merpati. Ular sempat memangsa sejumlah burung merpati.
3: Anggota Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya mendatangi rumah Imade Dwi Cahyana, warga Kelurahan Dukuh Sutorejo, Kecamatan Mulyorejo, setelah mendapatkan laporan seekor ular piton berukuran besar sembunyi di kandang merpati miliknya. Seorang petugas damkar bahkan harus masuk ke kandang merpati untuk menangkap ular yang melingkarkan tubuhnya di sela-sela kandang. Menggunakan tongkat penjepit khusus, ular sepanjang 3 meter ini akhirnya bisa ditangkap. Ular piton kemudian dibawa ke kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya sebelum akhirnya dilepas liarkan kembali. Sebelumnya, keberadaan ular piton diketahui warga setelah merasa merpati peliharaannya terus berkurang. Di lokasi terpisah, serangan buaya di Sungai Budong-Budong, Desa Tabolang, Kecamatan Tapoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, memakan korban jiwa. Seorang anak berusia 12 tahun diterkam buaya saat mandi bersama rekan-rekannya di Sungai Budong-Budong, Senin sore. 5 ekor buaya sempat ditangkap warga di Sungai Budong-Budong saat mencari keberadaan korban. Selasa sore, tubuh korban ditemukan tim SAR gabungan dan warga. Jenazah dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Untuk mencegah insiden serupa terulang, warga diminta menghindari aktivitas di sekitar sungai dan segera melapor jika melihat keberadaan buaya. Terlebih dalam sepekan terakhir, ada 2 anak menjadi korban tewas akibat serangan buaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tengah pekan, harga daging ayam dan sapi di Kota Pasuruan, Jawa Timur serempak jadi mahal. Ibu-ibu pun mengeluh, redaksi segera kembali.

0: Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan terus digalakan oleh Polri, salah satunya dengan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut, Polri menerjunkan Satgas Penyuluhan dan Edukasi Pencegahan Karhutla. Di lapangan STIK Lemdiklat Polri pada Rabu pagi 26 Agustus 2026, sebanyak 403 personel Polri siap diberangkatkan ke 8 wilayah untuk mengedukasi masyarakat sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden RI untuk memperkuat langkah pencegahan karhutla.
1: Salah satu penyebab kebakaran hutan adalah akibat kelalaian manusia. Manusia yang harus kita berikan pemahaman tentang pentingnya langkah bersama-sama terintegrasi untuk tidak terjadi lagi kebakaran hutan dan lahan yang berdampak baik terhadap masalah kesehatan maupun terkait dengan masalah ekonomi dan bahkan sudah berkait dengan masalah internasional. Mereka akan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang arti pentingnya kita sama-sama menjaga kelestarian hutan dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
0: Melalui pengerahan Satgas Edukasi ini, Polri berharap upaya pencegahan karhutla dapat semakin diperkuat melalui keterlibatan aktif masyarakat, sehingga potensi kebakaran dapat diminimalisir sejak dini. Tim Liputan Polri TV.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah.

0: dan akan kembali kepada Allah.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Jangan ikut transmigrasi kecuali bagi para pemberani.
3: Semoga setiap keringat dan kerja keras kita menjadi keberkahan untuk Indonesia.
2: Visi besar, dapat untung.
1: Cerita Tim Ekspedisi Patriot 2026, Rabu 26 Agustus jam 7:30 malam di CNN Indonesia.
4: Mama bilang kakek itu jago matematika ya?
5: Paham matematika itu penting, Dita. Tahu nggak kenapa kita sering jalan kaki kesini?
4: Kenapa, kek?
5: Jarak toko es krim ini kan dekat dari rumah. Cuma 600 meter bolak-balik. Lebih hemat kan kalau jalan?
4: Iya ya.
5: Kalau kita bisa hemat, energinya bisa dinikmati sampai cucunya cucu kakek.
4: Cucu aku dong, kek.
6: Terima kasih telah bijak berenergi.

0: Kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas. Bahkan di kawasan Jalan Yosudarso dan Jalan Simpei Karuhei, api terus merambat dan berjarak hanya beberapa meter dari rumah warga.
1: Merambat 3 hari sampai Tampung Pinyang. Aku sampai Tampung Pinyang sampai ke sini sampai ke Karuhei juga. Kami ini enggak ada kerusakan, cuma ya pernapasannya aja. Dan saya kurang tidur, semalam saya enggak tidur.
2: Itulah keresahan Wiono, salah satu warga yang rumahnya hampir diterjang kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Yosudarso dan Simpei Karuhei, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya. Api yang terus meluas semakin mendekati permukiman warga. Petugas gabungan dan masyarakat terus berupaya memadamkan api dengan peralatan terbatas. Petugas mengandalkan truk tangki dan sumur bor milik warga karena sumber air di parit dan drainase terbatas. Angin yang berhembus kencang juga membuat api cepat merambat, sehingga petugas harus bergerak cepat agar api tidak mencapai permukiman. Untuk mengurangi dampak asap karhutla, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menyiapkan rumah oksigen gratis bagi masyarakat, petugas dan relawan di Kelurahan Petuka Timpun, Kecamatan Jekan Raya. Dinas Kesehatan setempat juga menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga dan petugas di sekitar lokasi karhutla. Petugas dan anggota Satuan Tugas Karhutla juga mendapat dukungan masker dan vitamin. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Kita ke informasi selanjutnya, harga daging ayam dan sapi di sejumlah pasar Kota Pasuruan, Jawa Timur mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Harga ayam kini mencapai Rp40.000 per kilogram, sementara daging sapi naik menjadi Rp145.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dinilai sangat memberatkan ibu-ibu.
3: Kenaikan harga daging ayam dan sapi terpantau di sejumlah pasar Kota Pasuruan, Jawa Timur, Rabu 26 Agustus 2026. Di pasar Kebon Agung, harga daging ayam yang sebelumnya Rp35.000 per kilogram kini mencapai Rp40.000. Sementara harga daging sapi juga bertambah mahal. Dari sebelumnya Rp140.000, kini mencapai Rp145.000 per kilogram. Kenaikan harga membuat pembeli mengurangi jumlah belanja. Jika sebelumnya membeli 1 kilogram ayam, kini ibu-ibu hanya membeli setengah kilogram.
4: Rp40.000.
5: Mahal apa enggak, Bu?
4: Mahal.
5: Terus kalau mahal, belinya berapa, Bu? Dikurangi, Bu, belinya?
4: Ya dikurangi, Mas.
5: Dikurangi.
4: Bisa beli 1 kilo, cuma setengah kilo.
5: Ya. Pinginnya apa, Bu? Hah? Harapannya pinginnya harganya turun.
4: Yang stabil.
5: Stabil.
4: Sekarang 40, Pak.
5: Naik berapa?
4: Mulai 5.000, biasanya 35, 36, sekarang 40.
5: Kalau stok ada, Bu?
4: Stoknya ada.
5: Stok Bu.
4: Sapinya mati enggak ada.
5: Terus?
4: Harga sapinya naik terus. Jadi sekarang langka gitu.
5: Oh, daging sapinya langka.
3: Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan Disperinda Kota Pasuruan Mulyono menyebut kenaikan harga ayam diduga terjadi di tingkat distributor meski harga dari peternak masih normal. Sedangkan kenaikan harga daging sapi disebut dipengaruhi kelangkaan sapi potong di sejumlah daerah. Irsya Priyongko, Pasuruan, Jawa Timur.
0: Usai jeda komersial berikut, keseruan lomba tangkap lele menggunakan daster oleh kaum ibu dan bapak-bapak. Jangan kemana-mana.

0: Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.
1: Jangan ikut transmigrasi kecuali bagi para pemberani.
2: Semoga setiap keringat dan kerja keras kita menjadi keberkahan untuk Indonesia.
1: Visi besar, dampak untuk
0: Indonesia. Cerita Tim Ekspedisi Patriot 2026, Rabu 26 Agustus jam 7:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
5: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini, ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
6: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
7: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Di tengah upaya transisi energi, transformasi angkutan berat menjadi bagian penting dari masa depan ekonomi Indonesia.
8: Truk jumlahnya sedikit, tapi emisinya

0: sayur dan buah ke seluruh Indonesia. Tapi, di balik hasil panen yang melimpah, ada harga yang tidak adil. Rantai distribusi yang panjang membuat kerja keras petani dihargai sangat murah.
1: Itu memang petani yang lebih effort untuk menghasilkan produk sayuran atau buah-buahan itu. Saya analisis memang dari terlalu banyak rantai produksinya.
0: CNN Indonesia Heroes, langkah sejahtera petani Rancak Bali, Minggu 30 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
2: Sebagai penutup, masih dalam suasana perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, warga desa Kepu Kembeng, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur menggelar lomba menangkap lele berukuran besar. Uniknya, para peserta wajib menggunakan daster. Sementara di Lamongan, Jawa Timur, ratusan warga mengikuti lomba mancing ikan patin. Menariknya, lomba tidak dilakukan di tambak, melainkan di selokan. Saya Bini Dermawan, pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: Berbagai perlombaan digelar warga untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Salah satunya menangkap lele di Desa Kepu Kembeng, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, hari Selasa. Bukan menggunakan tangan kosong, para peserta baik ibu-ibu maupun bapak-bapak wajib mengenakan daster. Jika biasanya daster dikenakan di rumah, kali ini digunakan sebagai alat bantu menangkap ikan. Menangkap lele ukuran besar dengan daster bukan hal mudah. Sejumlah peserta harus berdesakan dengan peserta lain. Sorak-sorai penonton pun terdengar riuh. Peserta yang berhasil menangkap lele mendapatkan hadiah utama mesin cuci. Total lele yang ditebar mencapai 73 kg. Puluhan diantaranya berukuran besar. Inilah suasana saat ratusan warga memadati lokasi lomba mancing ikan di Desa Gelaga, Kecamatan Gelaga, Lamongan, Jawa Timur. Lebih dari 250 peserta bersaing memperebutkan gelar juara dan deretan hadiah menarik, mulai dari kambing, televisi, hingga sepeda listrik. Menariknya, para peserta kali ini tidak memancing di sungai ataupun tambak, melainkan di selokan atau saluran air. Jika pada tahun pertama menggunakan ikan lele, tahun ini panitia sengaja menyebar ikan patin hasil budidaya mandiri. Peserta meraih juara pertama setelah berhasil memancing ikan patin dengan berat 1,420 kg. Dengan hasil ini, peserta sekaligus membawa pulang sebuah sepeda listrik. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Rekaman CCTV merekam saat tiga bocah mencuri di sejumlah toko handphone di kawasan Plaza Andalas Kota Padang, Sumatera Barat pada 24 Agustus lalu. Dengan menggunakan kaos untuk menutupi bagian wajah, sedikitnya 5 toko menjadi sasaran dalam 2 kali kejadian pencurian yang dilakukan bocah yang masih di bawah umur ini. Dari hasil penyelidikan, barang yang hilang antara lain handphone dalam kondisi baru, uang tunai, serta pakaian. Berbekal rekaman CCTV, Satreskrim Polresta Padang berhasil mengamankan ketiganya beserta sejumlah barang bukti.
1: Ya, dari laporan yang kita terima, lebih kurang ada 5 toko untuk 2 kali kejadian. Oh, dari kedua kejadian atau peristiwa tersebut, seluruhnya terekam CCTV sehingga kita dapat mengidentifikasi para pelaku.
0: Mengingat pelaku masih di bawah umur, proses penanganan akan dilakukan dengan prinsip keadilan restoratif. Di lokasi berbeda, CCTV juga merekam detik-detik pencopetan di sebuah toko pakaian di Pasar Blok B Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sekilas tidak ada gerak-gerik mencurigakan. Kejanggalan terjadi saat seorang ibu berkerudung merah muda memepet korban yang membawa tas putih. Menutupi tas korban dengan baju, pelaku berhasil mengambil sejumlah barang milik korban sebelum pergi meninggalkan lokasi. Menurut anak korban, sang ibu baru bisa menyadari telah menjadi korban pencopetan setelah beralih ke toko lain. Akibat kejadian ini, korban kehilangan uang tunai sebesar 7 juta rupiah, uang asing pecahan 100 dolar, dan sepasang cincin dengan total kerugian diperkirakan mencapai 30 juta rupiah.
2: Emang kebuka apa dibuka sama ibu-ibu?

0: tuh pas lagi milih-milih, ibunya mepet mamaku kan, terus habis itu dipepet, diambil kayak gini. Terus mamaku sadarnya itu pas naik ke atas mau beli pakaian dalam, udah gak ada duitnya.
1: Terkait kejadian ini, tim Opsnal Reskrim Polsek Metro Tanah Abang telah mendatangi lokasi dan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Halo, jumpa lagi Laca Kriminal, kembali hadir untuk Anda untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Heranov Al-Bashir.

Peristiwa berikutnya, personil Polsek Benda menangkap tersangka pencurian sepeda motor yang merupakan residivis kasus serupa. Polisi juga telah menyita 7 sepeda motor hasil curian. Aksi pencurian sepeda motor juga menyasar sebuah rumah indekos di wilayah Cipayung, Jakarta Timur. Dalam waktu singkat, 2 maling membawa kabur sepeda motor metik milik tamu penghuni indekos.

0: Seperti tak punya rasa jera pernah tertangkap sebelumnya, AST, seorang residivis kasus pencurian sepeda motor, kembali beraksi. Salah satu aksinya adalah mencuri sepeda motor di sebuah rumah kontrakan di wilayah hukum Polres Tangerang Kota. AST yang keluar dari penjara pada 2024 lalu telah puluhan kali beraksi kembali mencuri sepeda motor di wilayah Benda dan Batu Ceper. Sepak terjang AST kembali berakhir setelah tim unit Reskrim Polsek Benda menanggapnya di kediamannya di kawasan Jurumudi, Kota Tangerang, Banten. Polisi juga menyita 7 unit sepeda motor yang belum sempat dijual. Dari hasil pemeriksaan, tersangka AST bersama rekannya kerap menggunakan uang hasil penjualan motor curian untuk foya-foya, termasuk membeli narkoba.
1: Dari hasil kejahatan, kita berhasil mengamankan 7 sepeda motor. Kemudian pelaku dijerat dengan pasal 477 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Pelaku adalah salah satu residivis yang pernah ditangkap di wilayah Polres Metro Tangerang Kota. Pelaku dalam melakukan perbuatannya 2 orang.
0: Saat ini polisi masih memburu keberadaan pelaku lain, yakni Johan yang berperan sebagai joki dan penjual sepeda motor curian kepada penadah. 2 orang terekam kamera pengawas melakukan pencurian sepeda motor di sebuah rumah indekos di Jalan Tengki Lubang Buaya Cipayung, Jakarta Timur pada Minggu dini hari lalu. Salah satu pelaku yang masuk ke area parkir indekos sempat berkeliling untuk memilih motor yang akan dicuri. Sementara rekan wanitanya memantau di luar pagar. Setelah berhasil menggasak sepeda motor, pelaku dan rekannya langsung kabur. Tamu indekos yang mendengar suara sepeda motornya menyala langsung keluar dan berusaha mengejar pelaku. Namun pelaku gagal terkejar.
2: Waktu itu kan emang yang nginep itu bukan warga sini ya, maksudnya bukan yang tinggal di kos ini. Dia itu datang di jam subuh, dia memang main ke kamar temennya. Pas saat itu memang saya kayak udah ngeliat-ngeliat dari jendela gitu, pas bangun itu saya pikir kayak normal kan. Nah, gak mungkin lah jam subuh, masa iya sih ada yang mau masuk kan. Tiba-tiba saya pas di kamar mandi, tahu-tahu anak-anak ini lari-lari dari atas. Pas lari dari atas, tahu-taunya dia gedor-gedor kamar saya. Ternyata motornya dia itu diambil udahan sama orang. Nah, terus dia minta rekaman CCTV. Ya, mau gimana lagi, tapi udah dibawa kabur, cuman ngeliat CCTV aja.
0: Korban rencananya akan melapor kejadian pencurian ini ke Polsek Cipayung. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Masih dari aksi pencurian, pencuri terekam kamera pengawas saat menggasak elektronik kontrol unit sebuah mobil di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sementara itu di Tanjung Priok, ada 2 orang yang nekat mencuri tablet operasional di sebuah kios penatu saat karyawan tengah tertidur.
0: Sebuah CCTV merekam saat 2 orang mencuri elektronik

0: Electronic Control Unit atau ECU di Jalan Melati Cilandak Timur Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dua pelaku datang menggunakan sepeda motor dan sempat memantau situasi sebelum menyasar mobil yang terparkir di lokasi. Pelaku diduga memecahkan kaca pintu mobil lalu mengambil ECU yang berada di dalam kendaraan. Akibat aksi pencurian ini, dua unit ECU milik korban hilang. Kerugian diperkirakan mencapai jutaan rupiah.
1: Kita di atas 1,5 gitu kalau second mungkin.
2: Di atas 1,5 gitu ya? Yang diambil cuma...
1: ECU doang, satu kotak box itu aja.
2: Ini mobil memang sering parkir di sini setiap malam ya Pak?
1: Iya, kadang-kadang di situ.
2: Buat ngangkut apa sih Pak ini mobil Pak?
1: Ini untuk tenda sama angkutan itu, galon-galon. Ini untuk tenda ini. Kalau ini.
2: Cuma satu mobil yang di...
1: Dua ini.
0: Aksi pencurian ini kemudian dilaporkan ke ketua RT setempat. Rekaman CCTV juga disebarluaskan agar identitas pelaku segera diketahui. Pencurian juga terjadi di sebuah kios penatu di kawasan Warakas Papanggo Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam rekaman CCTV, dua orang laki-laki dan perempuan mendatangi kios penatu, lalu salah satu pelaku masuk ke dalam kios. Melihat kondisi penatu yang sepi dan karyawan yang tertidur, pelaku pria langsung mengambil tablet yang diletakkan di meja.
3: Sekitar jam 14.23 itu karyawan lagi tidur, jadi dia ngambil. Posisinya dia tuh arah ke sana, terus puter balik. Langsung ngambil dia, pasangan.
4: Oh itu pasangan?
3: Pasangan, kurang tahu pasangan suami istri apa pacaran apa gimana, kurang tahu.
0: Risha menyebut tablet yang dicuri merupakan perangkat operasional kios senilai Rp2.900.000. Data pelanggan yang tersimpan di tablet tersebut pun ikut hilang. Pemilik penatu ini telah melapor ke Polsek Tanjung Priok. Ruang guru SD Negeri 1 Kalipang di Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur juga jadi sasaran pencurian pada 20 Agustus lalu. Pelaku yang memakai jaket, helm, dan membawa ransel besar ini masuk sekitar pukul 4:30 sore. Di dalam ruang guru, pelaku mencongkel lemari berisi peralatan elektronik. Satu unit proyektor dan laptop dibawa kabur pelaku. Akibat kejadian ini, sekolah mengalami kerugian sekitar Rp15 juta dan melapor ke Polres Pasuruan Kota. Saat ini polisi melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi pelaku berdasarkan rekaman kamera pengawas. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Beralih ke kasus lain, ada seorang pria di Garut, Jawa Barat ditangkap setelah mengedarkan bahan bakar minyak secara ilegal. Pria itu membeli BBM menggunakan barcode nelayan untuk dijual kembali. Nah, sementara itu Polres Metro Jakarta Barat membongkar jaringan produksi dan juga peredaran uang palsu. Polisi menyita lebih dari 15.000 lembar uang palsu pecahan 100.000 dan mesin cetak di dua kota berbeda.
0: Pria ini dibekuk petugas Satreskrim Polres Garut, Jawa Barat setelah mengedarkan bahan bakar minyak jenis Pertalite tanpa izin. Polisi menyebut pria berinisial SL ini menggunakan barcode nelayan agar bisa membeli Pertalite. Bahan bakar tersebut kemudian dijual secara eceran.
6: Pelaku saudara SL diduga telah melakukan penyalahgunaan BBM jenis Pertalite dengan cara membeli BBM atau bahan bakar minyak dari salah satu SPBU di daerah Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya. Dengan menggunakan jerigen yang berukuran 35 liter sebanyak 16 tub atau jerigen.
0: Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal penyalahgunaan BBM dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Polres Metro Jakarta Barat membongkar jaringan produksi dan peredaran uang palsu. Sebanyak 15.610 lembar uang palsu pecahan Rp100.000 dan mesin cetak disita di Tasikmalaya dan Banyumas. Dari hasil pemeriksaan 11 tersangka, sindikat ini berproduksi dalam dua tahap sejak awal 2026, lalu mengedarkannya dengan cara satu uang asli ditukar 4 lembar uang palsu.
7: Uang palsu ini diproduksi dari salah satu tempat, yaitu di Tasikmalaya, Desa Cipedes, Kecamatan Cipedes. Jadi kita menyita barang bukti berupa mesin. Mesin inilah yang dibuat, ya. Kemudian TKP kedua, kita juga menyita mesin, tepatnya di Banyumas, Desa Welahar, Kecamatan Wangon. Nah, mesinnya yang panjang ini, yang seperti kereta api ini. Nah, mesin yang dibuat uang palsu ini adalah mesin yang ada di Tasikmalaya. Sedangkan mesin yang di Wangon, yang di daerah Banyumas itu adalah next produk. Apabila ini berhasil, maka akan memperbanyak lagi uangnya.
0: Polisi masih terus memburu sisa jaringan lain yang masuk dalam daftar pencarian orang. Polisi juga mengimbau masyarakat agar selalu waspada dan menerapkan metode 3M, yakni melihat, meraba, dan menerawang agar terhindar dari uang palsu. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Aktor Revaldo Vivaldi kembali ditangkap polisi keempat kalinya atas penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Selengkapnya usai jeda.

0: Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Di tengah upaya transisi energi, transformasi angkutan berat menjadi bagian penting dari masa depan ekonomi Indonesia.
3: Truk jumlahnya sedikit, tapi emisinya menggigit katanya. Jadi 3%, tapi kontribusi emisi karbonnya itu hingga 31%.
4: Truk-truk tambang itu sudah diimplementasikan dengan electric vehicle.
0: Saksikan The Big Idea Forum, Powering Growth, Transforming the Transportation Sector, Rabu 26 Agustus jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
5: Berikutnya, aktor Revaldo Vivaldi ditangkap dan kembali berurusan dengan polisi. Untuk keempat kalinya, Revaldo ditangkap polisi di salah satu apartemen di wilayah Tangerang Selatan, Banten terkait kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Dikawal sejumlah polisi, Revaldo digelandang ke ruang Bidokes Polres Metro Jakarta Barat pada Rabu pagi untuk menjalani tes urin. Hasilnya, Revaldo dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Rampung di tes urin, aktor yang telah membintangi beberapa sinetron dan juga serial televisi populer ini dibawa oleh penyidik ke Gedung Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat untuk dimintai keterangan. Revaldo ditangkap polisi di salah satu apartemen di wilayah kawasan Bintaro, Tangerang Selatan pada Senin 24 Agustus. Dalam penangkapan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti terkait kasus penyalahgunaan narkoba, mulai dari alat isap hingga 3 plastik klip bekas sabu. Polisi pun telah menetapkan Revaldo sebagai tersangka. Saat ini polisi masih memburu pemasok sabu kepada Revaldo. Revaldo sebelumnya pernah terjerat kasus narkotika pada 2006 dan 2010. Ia kembali ditangkap pada tahun 2023 dalam kasus yang sama.
6: Lepas. Kita berhasil mengamankan seorang terduga pelaku yang menggunakan narkoba dan psikotropika, yaitu seorang public figure atau kita bisa katakan seorang aktor berinisial RF.
5: Menghentikan paksa mobil seorang kurir narkoba. Dari pelaku, polisi telah menyita 30 kg sabu-sabu dan 20 ribu butir pil ekstasi asal Malaysia yang diambil dari Dumai Riau. Di Kabupaten Lampung Utara Lampung, penggerebekan buronan kasus narkoba berujung baku tembak. Pelaku melakukan perlawanan dengan menembakkan senjata api rakitan ke arah polisi. Akibat baku tembak itu, 3 polisi pun terluka, sementara pelaku tewas ditembak polisi.
7: Polisi dari Satres Narkoba Polres Labuan Batu, Sumatera Utara mengejar mobil seorang kurir narkoba di Jalan Lintas Sumatera pada Jumat malam lalu. Pelaku akhirnya tertangkap setelah mobilnya terjebak macet dan diadang sejumlah mobil polisi yang sudah membuntutinya. Tanpa perlawanan, sang kurir akhirnya diringkus. Di bagian belakang mobil, polisi menemukan dua ransel berisi 30 kg sabu-sabu yang dikemas seperti teh Cina, serta 4 bungkus plastik hitam berisi 20 ribu butir pil ekstasi. Polisi menyebut pelaku merupakan pensiunan pegawai sebuah BUMN. Tergiur upah besar yang dijanjikan oleh seorang warga Aceh, pria ini bersedia menjadi kurir narkoba.
8: Karena merasa dia merasa masih kuat, dia mencari pekerjaan sampingan, akhirnya dia mendapat pekerjaan seperti ini, ditawarkan dengan seseorang dari inisial N, warga Aceh. Barang ini akan dibawa ke Medan dan ke Aceh. Jadi memang khusus pemain pintas.
7: Kurir ini sudah 3 kali melakukan pengiriman narkoba. Aksinya yang ketiga bisa digagalkan petugas. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolres Labuan Batu. Baku tembak terjadi saat petugas dari Satres Narkoba Polres Lampung Utara menggerebek buronan kasus narkoba dan penyalahgunaan senjata api rakitan. Sebelum penangkapan, polisi menerima laporan dari masyarakat yang menyebutkan adanya seseorang yang diduga bandar narkoba sedang berada di acara hiburan organ tunggal di wilayah Muara Jaya, Kelurahan Kota Bumi Udik, Kecamatan Kota Bumi. Upaya penangkapan tersebut berujung pada baku tembak setelah pelaku menembakkan senjata api ke arah polisi. Pelaku mengalami luka tembak hingga akhirnya tewas, sementara 3 personil Satres Narkoba Polres Lampung Utara mengalami luka tembak.
9: Untuk anggota Polri yang terluka ada 3 orang yang saat ini dalam tahap perawatan dengan inisial A, ACC, kemudian sama A.
10: Penyelidikan sendiri kok?
9: Saat ini sedang dalam penyelidikan Polsek Utara. Mungkin nanti kalau ada kabar lebih lanjut perkembangan akan kita infokan.
7: Ketiga anggota yang terluka dievakuasi ke Rumah Sakit Handayani Kota Bumi. Dari insiden baku tembak tersebut, polisi menyita 1 pucuk senjata api rakitan jenis revolver, 2 butir amunisi 9 mm, dan 3 selongsong amunisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Polisi menangkap 2 terduga pengedar narkoba sistem ranjau di 2 lokasi berbeda di Surabaya, Jawa Timur. Di lokasi terpisah, ada seorang kurir narkoba jaringan Malaysia dibekuk ketika hendak mengantarkan sabu dari wilayah Dumai menuju arah Bengkalis.

0: Satres Narkoba Polrestabes Surabaya membongkar jaringan peredaran sabu dengan barang bukti 250,16 gram. Kasus berawal dari penangkapan MZK di sebuah kos di Jalan Dupak Bangun Rejo. Meski penggeledahan awal tidak menemukan barang bukti, polisi kemudian menggeledah rumahnya di Dusun Sombo dan menemukan 100 bungkus sabu. Pengembangan kasus mengarah ke Blitar, hingga polisi menangkap AB yang diduga sebagai pemasok. Sabu dikirim dengan sistem ranjau, lalu diambil MZK untuk dipecah menjadi paket kecil dan dijual kembali. Polisi menyebut aksi ini sudah dilakukan 4 kali. Kini keduanya dijerat pasal berlapis Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana berat. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat terkait transaksi narkotika di Dumai, Duri, dan Pekanbaru. Narkotika diduga masuk dari Malaysia melalui jalur laut dengan titik masuk perairan Rupat, Riau. Menindaklanjuti tip informasi tersebut, tim di Tipit Narkoba Bareskrim Polri menangkap RR di Jalan Jenderal Sudirman, Dumai Timur. Dari tangan tersangka, polisi menyita 4 bungkus sabu, 50 cartridge mengandung etomidate, uang tunai, dan sepeda motor. Kini RR bersama barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, FCB, seorang warga negara Malaysia dan kekasihnya berinisial N, ditangkap petugas saat mengendarai mobil berwarna putih di Jalan Cemara Medan, Sumatera Utara. Dari dalam mobil tersebut, petugas menyita barang bukti berupa 25 bungkus rokok elektrik atau dikenal dengan pot getar, diduga mengandung narkotika. Petugas kemudian melakukan pengembangan dengan menggeledah kamar kos tersangka berinisial N yang berada di kawasan Medan Petisa. Di dalam kamar kos tersebut, petugas kembali menemukan barang bukti pot getar sebanyak 5 bungkus dan uang senilai 15.000 ringgit Malaysia. Menurut polisi, tersangka sudah 2 kali menyelundupkan pot getar narkoba tersebut melalui Bandara Kuala Namu, namun tidak terpantau oleh mesin X-ray dan petugas terkait. Rencananya, barang haram tersebut akan diedarkan di Kota Medan, khususnya kepada rekan-rekan kedua tersangka. Saat ini, petugas masih mengembangkan bandar pot getar yang diketahui merupakan warga Malaysia. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ke informasi selanjutnya, motif pembunuhan pedagang bawang merah oleh rekan bisnisnya di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan akhirnya terungkap. Pelaku terjerat utang puluhan juta rupiah akibat kecanduan judi online. Nah, sementara di Batam, Kepulauan Riau, kerangka manusia ditemukan di kawasan Sungai Ladi, diduga sudah meninggal 3 bulan lalu.
2: Bon, penemuan mayat kami, Bon.
3: Motif pembunuhan seorang wanita pedagang bawang merah bernama Salma, 44 tahun, yang dihabisi oleh rekan bisnisnya seorang maklar bawang merah di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, akhirnya terungkap. AR, pelaku tunggal pembunuhan sadis itu, ternyata terjerat utang puluhan juta rupiah akibat kecanduan judi online. Tersangka mengajak korban dengan modus untuk bertransaksi bawang merah di Dusun Banua, Desa Bungin. Disitulah korban kemudian dihabisi dengan sepila padik. Tersangka lalu menggasak uang tunai yang dibawa korban dan juga uang dari rekening korban sehingga mencapai total 60 juta rupiah. Tersangka juga sempat membuat alibi dengan membuat status palsu di nomor WA milik korban, seolah-olah hendak pergi jauh lantaran ada masalah. Tak sampai di situ, tersangka juga sempat berpura-pura bersama warga lain yang mencari keberadaan korban. Kini tersangka AR dijerat pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Sebelumnya, jasad korban ditemukan di antara semak-semak dan ditutupi daun kering di Desa Bungin, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, Jumat sore 21 Agustus. Takut diamuk warga, terduga pelaku yang berinisial MAR akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Emosi, warga lalu mengamuk dan merusak rumah orang tua pelaku.
2: Bon, penemuan mayat kami, Bon. Jumpa mayat. Udah jadi tengkorak dia.
3: Hendak memancing, warga dihebohkan dengan penemuan kerangka manusia di hutan menuju Sungai Ladi, Kota Batam, Kepulauan Riau, Selasa siang. Tulang belulang manusia itu terlihat masih utuh, mulai dari kepala hingga kaki. Warga menduga korban sudah 3 bulan meninggal di kawasan hutan tersebut. Warga juga menemukan 3 buah handphone di celana korban. Kasus penemuan kerangka manusia ini ditangani Polsek Batam Kota. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Kita ke kabar berikutnya. Di Palembang, Sumatera Selatan, ada seorang mantan atlet Muay Thai berkelahi dengan sesama rekan kerjanya. Sempat dilarikan ke rumah sakit setelah dipukuli berkali-kali. Korban akhirnya meninggal.
3: Gara-gara menegur soal cara kerja, seorang mantan atlet Muay Thai terlibat perkelahian maut dengan sesama rekan kerjanya di rumah makan Pecel Lele di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Tangga Takat, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang, Jumat malam. Korban dipukul beberapa kali hingga tersungkur ke lantai. Perkelahian itu kemudian dilerai oleh pegawai lainnya. Korban Ilham Ramadan sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Sementara pelaku, Malvino Marcel, langsung ditangkap. Ia merupakan mantan atlet Muay Thai asal Kecamatan Seputih Raman, Lampung Tengah yang pernah 11 kali menang kejuaraan, termasuk juara tingkat kecamatan di Tangerang. Dari hasil pemeriksaan terungkap, perkelahian maut itu bermula saat tersangka mendatangi korban untuk meminta maaf karena telah menegur soal cara kerja. Namun kata maaf itu ditolak oleh korban yang bahkan sempat menyikut pelaku hingga pelaku akhirnya gelap mata.
4: Setelah itu, pelaku langsung emosi, yang kemudian memang pelaku pernah mengikuti atlet boxing, langsung memukul sebanyak 4 kali ke bagian kepala. Hasil visum luar sementara dari dokter, karena ada pukulan benda tumpul di bagian kepala belakang mengakibatkan oksigen tidak bisa masuk ke otak.
3: Saat ini pelaku mendekam di sel tahanan kantor polisi dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Di lokasi terpisah ada sesosok jasad pria tanpa identitas di Bekasi, Jawa Barat ditemukan terbakar ditumpukan limbah kayu. Kuat dugaan korban sengaja dibakar untuk menghilangkan jejak identitas korban.
5: Apinya matiin dulu.
6: Ya,
7: warga Kampung Jati, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dikejutkan dengan penemuan jenazah pria dalam kondisi hangus terbakar. Jenazah ditemukan setelah warga memadamkan kebakaran limbah kayu di sebuah lahan kosong pada Selasa 25 Agustus sekitar pukul 1 dini hari. Warga awalnya hanya mengetahui adanya kebakaran, namun setelah api padam mereka terkejut, di bawah tumpukan limbah kayu ditemukan jenazah seorang pria. Korban berjenis kelamin laki-laki ini terbakar 100%, mulai dari kepala, wajah, hingga seluruh tubuh. Kondisi jenazah yang mengenaskan membuat identitas korban belum diketahui.
8: Tengah malam ya, korbannya lalu-lalang di posko masih ada bocah, gitu. Udah begitu, udah bubar dah, udah padam. Tapi saya ngeliatin lagi di sini sendirian, sayang. Astagfirullahaladzim, tuh kok masih gunduk. Kira-kira ada cuma seputaran gitu tuh. Kok asapnya nggak hilang-hilang? Apa? Jangan-jangan itu plastik kali ya, nggak kebakar-bakar, nggak padam. Udah begitu. Eh, bocah sini, gitu. Ada apa, Nek? Katanya. Coba sembahnya nggak ambil itu, ambil pacul, banyak. Kamu korek, ntar banyak sirami supaya itu bara-baranya biar mati total. Ya, Mbak, banyak nyirim, saya ngorek. Ya, udah dipacul gitu, kena dengkulnya. Cuk, mayat, Mbak. Ya, udah, ngambil Pak RT, gitu.
9: Iya, Bang, ya, tapi dibangunin ya terus siram
10: apinya gede gitu?
9: Boleh lah, bukan gede lagi.
10: Pas itu dipadamin atau gimana?
9: Iya, siram.
10: Pas disiram?
9: Ya udah orang udah pada budal pergi. Kelihatan terus itu ada kaki orang.
10: Kaki? Cewek cowok pak?
9: Cowok.
7: Di lokasi kejadian, polisi menemukan beberapa barang yang diduga milik korban. Namun, polisi belum menemukan bukti penggunaan bahan bakar di lokasi. Rekaman kamera pengawas di lokasi juga diperiksa, namun belum ditemukan aktivitas mencurigakan yang mengarah ke TKP.
11: Itu memang ditemukan sesosok jenazah berkelamin laki-laki dengan kondisi yang sudah terbakar 100%. Jadi, dari kepala, wajah, sampai seluruh badan itu sudah terbakar.
10: Itu dibakar di tempat sampah atau seperti apa?
11: Jadi ini kita tidak bisa bilang itu dibakar atau enggak ya. Jadi kami menemukan jenazah yang sudah terbakar. Nah, soal penyebabnya nanti masih dalam penyelidikan.
7: Jenazah korban dievakuasi untuk menjalani proses otopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian. Dedi Beben, Bekasi, Jawa Barat.
1: Ke kasus lain, kasus pembunuhan satu keluarga di Palu, Sulawesi Tengah sangat memiriskan hati. Bagaimana tidak pelaku mengeksekusi anak dan ayah. Sementara itu, istri korban terluka parah sebelum akhirnya meninggal beberapa hari kemudian. Genap satu bulan, meski identitas dari pelaku terungkap, terduga pelaku hingga kini belum juga tertangkap. Selengkapnya kami sajikan dalam laca kasus pembunuhan edisi hari ini.

0: Air mata duka mengiringi pemakaman Nurhanisa, 23 tahun, istri dari Jamil dan ibu dari anak bernama Rizky pada Jumat 7 Agustus 2026. Nurhanisa dimakamkan di salah satu lokasi pemakaman di kampung halamannya di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Nurhanisa adalah korban pembunuhan sadis yang terjadi pada Minggu 26 Juli 2026 di Jalan PDAM Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dalam peristiwa memilukan ini, Jamil dan anaknya Rizky meninggal di tempat. Sementara Nurhanisa sempat selamat dan dirawat di rumah sakit. Naas, setelah 11 hari menjalani perawatan intensif, nyawanya tak dapat diselamatkan karena luka parah yang diderita akibat tusukan benda tajam dari pelaku. Kesedihan juga menyelimuti kediaman rumah Jamil di Dusun Lapau, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Jumat 7 Agustus 2026. Tatapan kosong tanda kehilangan nampak jelas dari raut wajah Mardina, ibu anak tiga yang harus kehilangan anak, menantu dan cucunya dalam tragedi berdarah di Jalan PDAM, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Jenazah Jamil bersama anaknya tiba di rumah duka pada Senin 27 Juli 2026 dini hari. Almarhum Jamil adalah anak laki-laki satu-satunya dari tiga bersaudara yang merupakan tulang punggung keluarga dan penopang hari tua bagi Mardina. Jamil adalah sosok periang, penyayang dan pekerja keras. Jamil diketahui baru pulang sekitar 2 bulan lalu menjenguk ibunya.
1: Tinggalkan saja rumah kalau an begitu, ada sih pekerjaan kau dapat, bikin masalah lagi kau. Ya. Diusir kata sama mamanya. Mungkin barangkali sudah stres juga, barangkali sudah dipecat. Nah, sedangkan ini Jami yang bonceng bosnya ke sana, sita motor itu.
2: Motornya yang dipinjamkan sama an diambil sama bosnya ya?
1: Iya kan, motornya memang bosnya, cuma ya, dikasih dia pakai. Iya. Cuma begitu saya tahu. Tapi apakah betul atau tidak, namanya informasi toh.
2: Iya. Kalau pribadinya ini sendiri Pak, Jamil itu seperti apa orangnya? Kesehariannya?
1: Cuma begitu saja. Kalau anu kemari lagi sembara dia kerja ikut sama saya, pernah juga ikut sama saya. Pernah juga di Makassar itu ikut bor.
2: Iya. Oh, pekerja keras ya?
1: Iya.
2: Berarti dia juga termasuk tulang punggung keluarga ya?
1: Iya. Kalau dia termasuk ya penyayang dia Pak, biasa, sedangkan saya biasa kalau datang ke Palu bilang langsung datang ke rumah tuh langsung sembarang dia belikan saya itu rokok kayak apa. Iya. Misalnya banyak diingat anunya kesan-kesannya.
0: Motif pembunuhan masih menjadi misteri. Keluarga mendesak polisi bisa mengungkap kasus pembunuhan yang menewaskan sekeluarga ini.
3: Jenazah Jamil dan anaknya Muhammad Rizky dimakamkan dalam satu liang lahat di kampung halamannya di Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Sementara istrinya, Nur Asisa, yang mengembuskan napas terakhir pada minggu kemarin, juga telah dimakamkan di kampung halamannya di Kota Palopo. Entah apa yang merasuki pelaku hingga tega menghabisi nyawa satu keluarga ini. Pihak keluarga berharap keadilan dan pelaku segera ditangkap dan dihukum dengan seberat-beratnya.
0: Tetangga korban di Palu menceritakan korban sekeluarga merupakan anak angkat dari pemilik usaha pemotongan ayam. Dalam kesehariannya, korban sekeluarga diketahui hanya sebatas menjalankan usaha ayam potong. Tidak ada aktivitas lain yang dicurigai dapat memicu perselisihan dengan pihak lain. Korban diketahui tinggal di lokasi pemotongan ayam. Jika tidak sedang sibuk, keluarga ini sering jalan-jalan saat sore hari di sekitar rumah.
4: Korban yang istrinya ini dia anak angkatnya Haji yang punya usaha ini kan. Suaminya itu juga kemanakannya Haji yang punya. Jadi kesehariannya mereka itu anu itu ya aktivitasnya potong, jual gitu. Jadi orang bilang semua aktivitasnya dilakukan dalam kandang sini, sama di tempat penjualan. Itu tergantung perintahnya Haji kan. Yang ini yang di penjualan, yang ini antar, yang ini potong, yang ini bersihkan ayam. Kalau tidak salah dia 3 orang, saya kurang tahu yang satu. Yang tinggal sini, yang suami istri itu.
0: Dua pekan pasca pembunuhan, polisi terus memburu pelaku yang diduga telah berada di luar Sulawesi Tengah. Selain telah melakukan olah TKP sebanyak 3 kali, Polresta Palu telah melakukan pemeriksaan terhadap 9 saksi. Polisi juga sempat meminta keterangan korban Nurhanisa yang sempat kritis selama sepekan sebelum akhirnya meninggal di rumah sakit.
5: Untuk indikasi pelaku kan sudah jelas bahwa pelakunya atas nama Aka, namun untuk motifnya sampai saat ini kami belum bisa menyimpulkan motifnya seperti apa. Namun apabila pelaku kami sudah amankan atau kami sudah tangkap, nanti kami akan sampaikan motifnya seperti apa.
0: Peristiwa pembunuhan satu keluarga ini terjadi di Jalan PDAM, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Minggu malam 26 Juli 2026. Pembunuhan menewaskan Jamil, putranya Rizky, seorang balita berumur 2 tahun. Sementara itu, Nurhanisa, istri Jamil, meninggal belakangan usai perawatan atas luka parah di rumah sakit. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Waspadalah, media sosial dan aplikasi kencan memudahkan pelaku penipuan cinta bersembunyi di balik identitas palsu demi meraih keuntungan finansial dari para korbannya. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Jangan ikut transmigrasi kecuali bagi para pemberani.
1: Semoga setiap keringat dan kerja keras kita menjadi keberkahan untuk Indonesia.
0: Visi besar, dapat untung.
2: Cerita Tim Ekspedisi Patriot 2026, Rabu 26 Agustus jam 7:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
2: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
2: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.
5: Pemirsa, sindikat kejahatan penipuan bermodus asmara atau love scamming kembali terungkap di Surabaya. Lebih dari 40 tersangka yang sebagian besar WNA kini menanti proses hukum selanjutnya. Meski kejahatan seperti love scamming sudah kerap terjadi, pertanyaannya kemudian, mengapa masih saja ada yang terpedaya?
6: Kejaksaan Negeri Surabaya menerima pelimpahan 46 tersangka kasus dugaan penipuan daring bermodus asmara atau love scamming dari penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya. Pelimpahan 46 tersangka yang sebagian besar warga negara asing asal Tiongkok, Jepang, dan Taiwan pekan lalu dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21. Awal Mei 2026, polisi mengungkap sindikat kejahatan kerah putih dari sebuah rumah mewah di kawasan Dharma Husada Permai, Kota Surabaya. Tak sekadar scamming biasa, polisi yang awalnya menindaklanjuti laporan penyekapan dua warga negara Jepang, malah menemukan rumah kontrakan disulap, sindikat jadi kantor polisi gabungan. Dari markas sindikat lintas negara ini, beragam skema kejahatan, mulai dari pemerasan, investasi bodong, hingga penipuan berlatar asmara atau love scam, dimainkan. Menurut Profesor Adrianus Meliala, Guru Besar Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, modus love scamming memang jadi pilihan utama sindikat kejahatan karena dinilai paling profitable. Apalagi didukung kondisi demografi Indonesia dengan persentase wanita dan pria yang tidak seimbang. Belum ditambah tekanan sosial yang dihadapi kelompok wanita lajang dalam hal mencari pasangan, menjadikan Indonesia rentan jadi sasaran.
7: Desakan untuk mendapatkan pasangan yang pas itu lalu tinggi sekali, dan kemudian di tengah situasi itu ada orang yang dengan berbagai macam gaya lalu kemudian memberikan semacam fooding emosi, ya, semacam suapan emosi bagi dia, bagi si wanita ini, lalu kemudian lama-lama menjadi membutuhkan dan lama-lama kemudian tergantung, dan pada saat tergantung itulah lalu kemudian dia diperas oleh si pelaku. Nah, dengan kata lain, besarnya jumlah wanita yang berada dalam situasi krisis itu pada dasarnya adalah pasar gemuk, ya, bagi para scammers yang memainkan konteks love scamming ini.
6: Sindikat love scamming beraksi melalui platform kencan daring dan media sosial dengan identitas palsu. Setelah pelaku membangun hubungan emosional, barulah korban yang mayoritas warga negara Indonesia ditipu daya. Dimintai uang dengan berbagai alasan. Cara kerja sindikat ini sesuai dengan tinjauan psikolog klinis Sanodok Surabaya, tentang bagaimana seseorang bisa terjerat hubungan red flag yang melibatkan pemerasan harta seperti love scamming.
8: Biasanya para pelaku ini sudah mempelajari korbannya, tidak random gitu ya, bukan acak, tapi tahu oh perempuan yang didekati ini yang kira-kira yang dia kesepian, kemudian tidak terlalu sibuk gitu, sehingga ketika ada laki-laki yang mendekati, meskipun via dunia maya, rasanya si perempuan ini seperti ada sparks gitu ya, seperti merasakan dunia baru, sesuatu yang baru, ada kesenangan tertentu. Nah, ketika kemudian ada permintaan uang sejumlah tertentu, ini kan tidak dilakukan di depan ya, tapi sudah si pelaku ini sudah membangun relasi yang menyenangkan bagi si korban, entah itu dengan memberikan pujian yang selama ini mungkin korban jarang terima, kemudian memberikan dukungan yang sifatnya positive affirmation gitu ya, kata-kata yang positif untuk support. Tentu ini bagi korban adalah sesuatu yang mengisi kekosongan dirinya selama ini.
9: Perkembangan terkait
6: Divhub Interpolri mengendus sindikat di Surabaya terkoneksi dengan jaringan besar lain di Batam, Semarang hingga Bali. Bijak dalam berjaring sosial, termasuk menjaga keamanan data pribadi di email maupun media sosial, jadi salah satu antisipasi yang disarankan baik oleh pakar kriminologi maupun psikologi dalam mengantisipasi kejahatan scamming. Dan yang terpenting adalah menjaga rasionalitas. Pastikan siapa pasangan Anda di dunia nyata, agar tidak mudah terpedaya dalam hubungan via dunia maya. Alan Maulana, Gancar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
5: Love scamming atau penipuan cinta ada karena pelaku memanfaatkan sisi emosional manusia seperti rasa kesepian, empati, dan juga kebutuhan akan kasih sayang. Media sosial dan aplikasi kencan memudahkan pelaku bersembunyi di balik identitas palsu tanpa harus bertatap muka. Pelaku menggunakan teknik love bombing atau perhatian berlebihan di awal agar korban cepat terikat secara emosional untuk meraup keuntungan finansial. Selengkapnya kami sajikan dalam Inside Crime berikut ini untuk Anda.
10: Korban-korban pelaku love scam atau penipuan berkedok cinta sangat mudah tertipu karena mereka terbawa perasaan dan dibuat mabuk cinta. Dengan kalimat-kalimat rayuan dan jurus-jurus andalan para pelaku. Mia bukanlah nama sebenarnya. Wanita parubaya ini mengaku terbuai dengan pelaku karena merasa berempati dan iba dengan kisah hidup pelaku yang ternyata palsu. Hanya dalam kurun waktu 30 hari, Mia mengalami kerugian finansial dan emosional. Mia mengaku terpuruk dan hancur karena tertipu perhatian dan cinta palsu.
11: Kalau saya hitung-hitung ya dari itu 53 juta lah sekitar segitu. Itu 35 juta bilang gitu kan. Terakhir pelunasan rumah sakit 21 juta kalau nggak salah. Ya udah dari situ udah kecurigaan udah akhirnya nomor saya sama dia semua diblokir. Dari situ selesai, nggak ada cerita lagi.
10: Pada kasus love scam di dunia maya, para pelaku menggunakan berbagai platform digital. Platform aplikasi kencan misalnya, sangat ramai digunakan terutama pada rentang 2020 hingga 2022 lalu atau kala pandemi melanda dunia. Sementara sejak 2023, para pelaku gencar berburu korban di platform media sosial. Pelaku bisa menyasar siapa saja sebagai korban love scam. Perempuan, laki-laki, muda, bahkan lanjut usia. Federal Trade Commission Amerika Serikat mencatat profil korban penipuan global romance atau love scam dunia didominasi usia di atas 60 tahun dan 40 tahun.
12: Anggapannya ini adalah kebodohan daripada korban yang mau dibujuk rayu. Dari situ akhirnya mereka sadar, oh jadi saya bukan karena bodoh ya, karena saya itu naif ya. Tapi lebih ke arah mereka itu yang profesional, mereka itu yang penjahat profesional.
10: Modus kejahatan ini semakin lancar dan mulus karena di era tumbuhnya media sosial saat ini, data pribadi dan sensitif, termasuk suasana hati dengan mudah bisa didapatkan oleh pelaku, hanya dengan beberapa tombol dan klik. Cara terbaik untuk melindungi diri dari para love scammer adalah sebelum kejahatan modus cinta ini terjadi. Karena sekali hati terkait, maka tidak ada logika yang dapat mengalahkan cinta meskipun cinta itu palsu. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Sejumlah influencer akan diperiksa polisi terkait dengan dugaan ikut mempromosikan penipuan arisan online senilai 71 miliar rupiah. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Di tengah upaya transisi energi, transformasi angkutan berat menjadi bagian penting dari masa depan ekonomi Indonesia.
1: Truk jumlahnya sedikit, tapi emisinya menggigit katanya. Jadi 3%, tapi kontribusi emisi karbonnya itu hingga 31%.
2: Truk-truk tambang itu sudah diimplementasikan dengan electric vehicle.
0: Saksikan The Big Idea Forum, Powering Growth, Transforming the Transportation Sector, Rabu 26 Agustus jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
3: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
4: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
5: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Ke kasus berikutnya, Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur berencana untuk memintai keterangan belasan influencer yang diduga ikut mempromosikan penipuan senilai 71 miliar rupiah. Kasus terungkap setelah seorang korban asal Jawa Timur melapor setelah mengaku dirugikan hampir 900 juta rupiah.
1: Tetap bertahan meski terpuruk habis-habisan akibat penipuan berkedok arisan. Setidaknya, ini yang bisa diupayakan Dewi Wulandari, seorang penjual baju online asal Jember. Berawal dari sekedar scroll Instagram, Dewi mulai terjerat sindikat arisan online JNK Real sejak Juni 2025. Dewi mengaku merasa yakin setelah melihat testimoni dan endorsement sejumlah selebriti lewat akun arisan jnkreal.id. Dewi pun mulai terpikat menyetorkan dana untuk arisan menurun dan investasi berkedok program beli lelangan wisuda atau BLW. Mengaku sempat menikmati cuan hingga pencairan keempat, wajar jika Dewi pun semakin bersemangat. Sejak Juni 2025 hingga Februari 2026, Dewi total mengambil 40 slot arisan menurun dan 8 paket BLW dengan total nilai investasi lebih dari 860 juta rupiah. Namun belakangan, cuan yang dijanjikan ternyata tinggal harapan. Rugi besar ini yang membuat Dewi akhirnya melaporkan kasus penipuan ini ke Polda Jawa Timur bulan Maret lalu.
2: Ya harapannya itu balikinlah uangku, hakku itu loh, uangku nggak perlu bunga apalah, uangku yang masuk 862.980 juta itu aku minta balikin ke saya gitu, karena uang itu uang aku ngumpulin dari aku kerja banting tulang dari pagi sampai malam udah ngumpulin. Jadi apa ya Pak ya, uangku itu masuk ke situ semua, kayak tabungan apa itu semua di situ. Jadi kayak sekarang ini aku posisi nol, jatuhnya gara-gara si Joyce ini gitu.
1: Menindaklanjuti laporan Dewi, Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur pun bergerak cepat. JNK selaku pemilik dan pengelola utama arisan online fiktif ini dicokok dari kediamannya di Bali. 3 orang admin yang membantu JNK mengelola akun IG, grup WA, hingga menagih pembayaran dari para anggota terancam pula jadi tersangka.
3: Jadi saat ini tim masih berkonsentrasi terhadap penelusuran aset yang sudah dilarikan oleh para tersangka. Dan saat ini juga tim sedang melakukan pengembangan dan akan ada tersangka lainnya untuk kasus arisan online tersebut.
4: Kemungkinan jumlah korban masih akan bertambah?
3: Saya yakin masih akan ada bertambah untuk jumlah korbannya. Namun kita juga saat ini fokus yang pertama tadi, aset, kita telusuri. Tidak menutup kemungkinan nanti ada penambahan penyitaan aset, mobil dan roda 2, beserta aset yang lainnya. Dan ada mungkin penambahan 2 orang tersangka lagi.
1: Hingga 20 Agustus, penyidik mencatat sudah ada 142 korban dengan domisili tersebar di belasan provinsi. Di Jawa Timur saja terkonfirmasi 35 korban dengan akumulasi kerugian mencapai 2,5 miliar rupiah. Dari analisis transaksi keuangan sejak Juni 2025 hingga Juli 2026, total perputaran dana dalam skema arisan bodong ini menembus 71 miliar rupiah. Selain nilai yang fantastis, kasus penipuan ini juga menyeret sedikitnya 17 nama influencer dan selebritis. Mereka diduga ikut mempromosikan arisan JNK Real sebagai endorser. Menurut Iqbal Feliciano, akademisi Fakultas Hukum Universitas Erlangga Surabaya, dalam konteks hukum pidana Indonesia, mereka yang terlibat tindak pidana bisa dijerat pasal 20 dan 21 KUHP sebagai turut serta atau pembantuan. Hukumannya maksimal 2/3 dari hukuman pelaku utama.
5: Kalau kemudian ternyata ada deal di belakang, contohnya seperti ini. Saya melakukan sebuah perbuatan yang kemudian asosiasinya lebih kepada arah pidana. Contohnya dia tahu bahwa itu adalah sebuah skema money game atau seperti apa. Kemudian dia melakukan endorsement bahwa kemudian seolah-olah itu bentuk pengumpulan dana dari masyarakat yang sifatnya wajar dan sebagainya. Tapi dia tahu bahwa itu merupakan money game, maka kemudian orang-orang seperti ini dapat dipidana dengan terus-terusan melakukan atau

0: instan. Sementara bagi para pesohor, harus lebih cermat saat mengendorse agar tak malah terjerat hukuman sebagai kaki tangan pelaku kejahatan.
1: Jadi kalau kita ambilnya,
2: dari pengalamanku ya, saran buat semua orang, jangan percaya apapun itu, entah itu pakai pengacara kayak ada tim legalitas lah apa-apa, jangan percaya semua itu.
3: Endorsan
2: artis pun jangan percaya. Semua pasti akan kayak gini dah nanti. Oke lah, awal-awal enak-enak. Kayak gini nanti. Jangan percaya, sudah.
0: Alan Maulana, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
4: Kementerian Kehutanan telah menjatuhkan sanksi administratif kepada 6 perusahaan yang mengelola 1.500 hektar lahan imbas kebakaran hutan di sejumlah wilayah yang ada di Kalimantan. Simak informasi selengkapnya usai sudah.

0: Jangan ikut transmigrasi kecuali bagi para pemberani.
1: Semoga setiap keringat dan kerja keras kita menjadi keberkahan untuk Indonesia.
0: Visi besar, dampak untuk
2: cerita tim ekspedisi Patriot 2026, Rabu 26 Agustus jam 7:30 malam di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
3: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
4: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
5: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
2: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
6: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
2: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Ke kasus rasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan penggeledahan di ruang kantor Wakil Rektor Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto, Jawa Tengah pada hari Senin pagi. Dari penggeledahan itu, penyidik KPK telah membawa 60 jenis barang.
7: Belasan penyidik KPK menggeledah ruang rektor dan wakil rektor Universitas Jenderal Sudirman di lantai 3 gedung rektorat. Penggeledahan dilakukan sejak pukul 9 pagi hingga 5 sore. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait kasus dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru oleh mantan Rektor Ahmad Sodik, Wakil Rektor 3 Unsud Norman Ari Prayogo, dan 4 orang lain. Dari hasil penggeledahan, penyidik membawa koper yang diduga berisi dokumen dan barang bukti lainnya.
8: Ambil barang bukti. Itu aja sudah.
9: Kalau pertanyaannya apa, Pak?
8: Sekitar 60.
10: 60 apa, Pak?
9: 60 barang bukti. Dokumen berkas atau apa?
8: Di ruangan. Ya, ada dokumen, ada apa? Sok kopi.
10: Ada tambah ruangannya enggak, Pak? Dari Pak?
8: Enggak ada.
10: Pak, ruangan apa aja, Pak, tadi yang di
8: sini? Ya, yang saya malah enggak ikut ini karena saya tidak berhak.
10: Ruang rektorat.
8: Ya, di lantai 3 saya ikut.
10: Oh, di lantai 3 semua.
8: Iya, nah itu. Saya hanya menandatangani apa yang dibawa oleh mereka.
7: Buntut dari tertangkapnya Rektor Universitas Jenderal Sudirman, ratusan mahasiswa Unsud kembali menggelar unjuk rasa pada hari Senin. Mereka membawa karangan bunga dan spanduk berisi kalimat kemarahan. Massa kemudian diterima oleh PLT Rektor Unsud Ali Rohman dan Wakil Rektor 1

0: Nur Farid.
1: Orientasi kita hari ini bukan untuk membicarakan Pak Sodik lagi yang sedang ditangkap, tapi orientasi kita dalam mengamankan institusi pendidikan kita, Universitas Jenderal Sudirman, dari oknum-oknum yang memanfaatkan krisis politik hari ini. Maka sebetulnya yang kita minta adalah pembenahan sistem, reformasi, dan segala bentuk persoalan yang juga dituntaskan di Universitas Jenderal Sudirman itu bisa segera dituntaskan oleh PLT Rektor yang baru.
0: Ada 7 tuntutan yang diajukan mahasiswa kepada PLT Rektor. Mereka mendesak semua tuntutan bisa diselesaikan oleh PLT Rektor dalam waktu 3 hari. Imam Ambarwoto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
2: Ke kasus lain, Kementerian Kehutanan menjatuhkan sanksi administratif kepada 6 perusahaan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan lahan hutan dengan luas total area dikelola mencapai lebih dari 1.500 hektar di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Timur. Seperti dilansir Gakum, kehutanan.go.id, sanksi ini merupakan tindak lanjut pengawasan terhadap kewajiban perusahaan dalam pencegahan dan pengendalian karhutla di area kerjanya. Pada areal yang terdampak, perusahaan juga dapat diperintahkan melakukan pemulihan vegetasi khusus pada lahan gambut. Kewajiban pemulihan meliputi perbaikan fungsi hidrologis melalui penataan tata air, penyekatan kanal, pembasahan kembali gambut, serta pemantauan tinggi muka air tanah. Kemenhub menyatakan jika ditemukan pelanggaran lain yang memenuhi unsur pidana, maka akan dibawa ke ranah hukum baik perdata maupun pidana. Di sisi lain, aparat memperketat penanganan kebakaran hutan lahan di sejumlah wilayah. Polda Sumatera Selatan ini hingga Agustus 2026 telah menetapkan 20 orang tersangka kasus karhutla. Namun Wahana Lingkungan Indonesia menilai terjadi disinformasi oleh pemerintah terkait penanganan karhutla. Walhi membantah narasi yang menyudutkan masyarakat lokal sebagai penyebab utama karhutla serta menyoroti lemahnya penegakan hukum terhadap korporasi pemegang konsesi.
3: Hingga Agustus 2026, Polda Sumatera Selatan bersama jajaran Polres telah menangani 16 laporan kasus karhutla dengan total luas areal terdampak mencapai sekitar 34,8 hektar. Dari belasan perkara ini, sebanyak 20 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan seluruhnya ditahan untuk menjalani proses hukum. Penanganan kasus karhutla ini tersebar di 10 wilayah hukum Polda Sumsel. Polres Ogan Komering Ilir menjadi wilayah dengan jumlah perkara terbanyak, yakni 3 laporan polisi.
4: Polda Sumatera Selatan sudah melakukan penanganan terkait karhutla ini sebanyak 16 laporan polisi dari seluruh jajaran, yang mana dengan total luas areal yang ditangani yaitu sebanyak 34,8 hektar. Dan mengamankan ataupun melakukan pengamanan terhadap 20 orang tersangka yang seluruhnya sudah dilakukan penahanan.
3: Usai rapat koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan Provinsi Jambi, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan kepolisian daerah Jambi telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam 8 perkara karhutla yang ditangani sepanjang 2026. Selain tersangka individu, terdapat 3 perusahaan yang diproses pidana perkara karhutla yang ditangani tim Gakum Kementerian Kehutanan.
5: Kepolisian dan kejaksaan sekarang sedang berproses, ada 7 yang sudah menjadi tersangka, ya. Dan insya Allah, seperti yang juga diperintahkan oleh Pak Prabowo Subianto, ya, penegakan hukum bagian integral, ya, dari proses pemadaman hutan, pemadaman karhutla, agar apa? Agar ada kapok, ya, ada apa? Deterrent efeknya, sekaligus pencegahan, ya, kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan lagi.
3: Meski demikian, Walhi menilai terjadi disinformasi oleh pemerintah terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan. Walhi menekankan kerusakan ekosistem gambut merupakan akumulasi dari kebijakan penerbitan izin oleh negara dan lemahnya penegakan hukum. Walhi menilai dari jutaan hektar lahan yang terbakar di Sumatera, Kalimantan hingga Papua, penindakan hukum dinilai masih jauh dari memadai. Walhi juga meminta pemerintah tidak menyalahkan regulasi daerah terkait pembukaan lahan oleh masyarakat adat. Pasalnya, berdasarkan undang-undang, masyarakat adat diberikan kearifan lokal untuk melakukan pembukaan lahan maksimal 2 hektar per kepala keluarga dengan syarat ketat.
6: 2 juta hektar kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Cukup nggak 70 orang yang bertanggung jawab? Kan nggak. Kalau penegakan hukumnya serius, ada perusahaan lebih banyak yang diminta pertanggungjawaban. Ada lebih banyak subjek yang diminta pertanggungjawaban. Ini bukan penelitian loh, coba diingatkan pemerintahnya. Ini namanya penegakan hukum.
3: Penanganan karhutla kini disorot oleh berbagai pihak, terutama terkait aktivitas pembukaan lahan oleh korporasi serta dampak buruknya terhadap kesehatan masyarakat. Di Papua, maraknya titik api disinyalir berkaitan erat dengan pembukaan lahan skala besar. Walhi Papua mencatat lonjakan titik api ini terus berulang selama 3 tahun terakhir dan diproyeksikan dapat berlangsung hingga akhir tahun yang secara langsung mengancam kehidupan masyarakat adat di sekitar kawasan hutan.
7: Hampir semua titik yang berada di tanah Papua itu memunculkan titik api. Dan kondisi saat ini memang sangat signifikan bagi hutan yang berada di tanah Papua begitu. Nah, lebih spesifiknya itu saat ini hampir kebanyakan titik api yang muncul di Papua itu berada di dalam konsesi, terutama di wilayah food estate dan saat ini yang dikenal dengan wilayah proyek strategis nasional atau PSN yang berada di Kabupaten Merauke dan wilayah Papua Selatan.
3: Sementara itu di Sumatera Selatan, pantauan Walhi mencatat sepanjang 1 Agustus hingga 21 Agustus 2026 saja, terdapat 1.091 titik api di wilayah konsesi perusahaan dan perkebunan. Kebakaran di lahan gambut yang terjadi berulang ini tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga memicu krisis kesehatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dan informasi lainnya hadir usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di program Laca Kriminal.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Berikutnya, dua lokasi sarang narkoba di Jalan Mangkubumi Medan, Sumatera Utara digerebek polisi sejumlah pemakai narkoba berhasil kabur dengan menceburkan diri ke Sungai Deli. Informasi itu pun sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih, sampai jumpa.
1: Penggerebekan dua sarang narkoba di permukiman padat penduduk dilakukan anggota Sat Narkoba Polrestabes Medan Minggu sore. Meski telah diberikan tembakan peringatan, sejumlah orang yang diduga pemakai dan pengedar narkoba kabur dengan cara menceburkan diri ke Sungai Deli. Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha menyebut, dari penggerebekan polisi berhasil menyita barang bukti berupa 7 paket sabu siap edar dan perangkat alat isap serta meringkus 9 tersangka. 2 diantaranya adalah pengedar. Mengantisipasi kemungkinan kembalinya para tersangka mengedarkan narkoba, polisi terpaksa menghancurkan pondok kayu dengan cara dibakar.
2: Kita gerebek 2 titik, berhasil mengamankan di 2 titik, yaitu sekitar estimasi 7 paket sabu-sabu yang akan diedarkan dan digunakan biasa di tempat ini, dan puluhan bong, ratusan plastik.
1: Kejar-kejaran tidak dapat dihindari saat anggota Satpol PP melakukan penertiban terhadap terduga preman berkedok Pak Oga yang melakukan aksinya di simpang jalan kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Mereka yang ditangkap kemudian dimasukkan ke mobil dinas sosial sebelum akhirnya dibawa ke Panti Sosial Kodoya, Jakarta Barat. Menurut Satpol PP, keberadaan para preman berkedok Pak Oga di kawasan Tanah Abang sudah sangat meresahkan warga pengguna kendaraan. Selain mengganggu lalu lintas, mereka kerap meminta uang dengan memaksa kepada pemilik kendaraan.
3: Kalau minta uang itu suka maksa. Mereka memaksakannya itu, jadi jalanan itu harusnya 2 jalur, jadi dibikin 1 jalur, ditutup pakai kon, terus kalau nggak dikasih duit, mereka suka teriak.
1: 11 terduga preman berkedok Pak Oga atau juru parkir yang ditangkap

Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya Freddy Cahya di CNN Indonesia News Update.

0: Sejumlah mak-mak di Kota Cirebon, Jawa Barat emosi akan dugaan aksi cabul seorang pedagang jajanan cimin. Sementara di Padang, Sumatera Barat, tiga bocah terekam kamera pengawas mencuri di sejumlah toko ponsel. Sedikitnya ada 5 toko yang menjadi sasaran.
1: Mama ini tak bisa menahan emosi setelah warga Cirebon, Jawa Barat mengamankan seorang penjual jajanan cimin yang diduga mencabuli anak-anak. Pelaku kemudian diamankan oleh Satreskrim Polres Cirebon Kota. Dari hasil pemeriksaan, ada sebanyak 7 anak perempuan berusia antara 6 hingga 9 tahun yang menjadi korban di waktu yang berbeda. Dugaan pencabulan itu awalnya diketahui oleh salah satu orang tua korban yang curiga dengan gerak-gerik pelaku. Dengan modus menimbang berat badan, pelaku menggendong korban sambil meraba area sensitif korban.
2: Orang tua ini menanyakan juga kepada orang tua lainnya apakah anak-anaknya pernah dilakukan hal yang serupa juga pada saat membeli ataupun membeli dagangan ciminnya tersebut. Ternyata ditanya kepada beberapa orang tua, dan orang tua ini juga menanyakan ke beberapa anaknya, ternyata hal serupa terjadi dilakukan oleh si Mamang Cimin ini.
1: Polisi juga masih mengembangkan kasus ini yang memungkinkan ada korban lain yang belum melapor. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Di Kota Padang, Sumatera Barat, kamera pengawas merekam aksi 3 bocah mencuri di sejumlah toko ponsel di Plaza Andalas pada 24 Agustus lalu. Ketiganya menggunakan kaos untuk menutupi bagian wajah saat beraksi. Dari identifikasi rekaman CCTV, Satreskrim Polresta Padang melakukan pengejaran di sejumlah lokasi. Sempat kehilangan jejak, polisi akhirnya berhasil mengamankan ketiga bocah tersebut setelah mendapat informasi dari jajaran TNI Angkatan Laut Kodairal 2.
3: Laporan yang kita terima, itu kurang ada 5 toko untuk 2 kali kejadian. Oh, dari kedua kejadian atau peristiwa tersebut, seluruhnya terekam CCTV sehingga kita dapat mengidentifikasi.
1: Polisi juga menyita barang bukti sejumlah ponsel dan uang tunai. Dari hasil penyelidikan, sebagian uang curian sudah digunakan untuk membeli 1 unit sepeda motor. Mengingat pelaku masih di bawah umur, proses penanganan akan dilakukan dengan prinsip keadilan restoratif. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Selanjutnya, seorang pengemudi bentor di Kulon Progo, Yogyakarta dikejutkan dengan perubahan desil menjadi masyarakat mampu, padahal ia tidak pernah disensus oleh BPS. Sementara di Probolinggo, Jawa Timur, seorang lansia yang hidup sebatang kara tercatat sebagai warga desil 6 hingga 10, alias termasuk warga mampu.
4: Fatimah, lansia berusia 61 tahun ini sehari-harinya menggantungkan hidup dari uluran tangan keluarga dan tetangga. Ia tak lagi bekerja sebagai pengupas bawang sejak mengalami sakit dan menjalani operasi lambung. Ironisnya, warga Dusun Nangger, Probolinggo, Jawa Timur ini tercatat dalam desil 6 hingga 10 pada data bantuan sosial Kementerian Sosial. Artinya, Fatimah masuk dalam kelompok kondisi ekonomi menengah ke atas. Fatimah mengaku sudah sekitar 5 tahun ia tidak menerima bantuan sosial.
5: Mbah, tahu enggak kalau Mbah masuk desil 6 atau desil 10 itu merupakan untuk orang mampu?
6: Enggak tahu nih.
5: Enggak tahu ya.
6: Iya. Sudah lama enggak online nih, dipecat katanya nih.
5: Kalau tinggalnya sendiri atau?
6: Iya sendiri nih.
5: Sendiri.
6: Iya.
5: Kalau makannya dikasih tetangga atau siapa?
6: Iya, tetangga deh, ntar ke sini deh.
4: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo saat dikonfirmasi melalui telepon menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti kondisi Fatimah dengan asesmen dan verifikasi di lapangan. Permasalahan desil juga dialami oleh Timbul, warga Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Timbul yang berprofesi sebagai pengemudi bentor ini terkejut saat mengetahui keluarganya masuk desil 9 atau kategori masyarakat mampu. Padahal sebelumnya ia tercatat di desil 1, 2 atau kategori masyarakat miskin. Perubahan data ini diketahui saat ia hendak mengurus bantuan uang kuliah untuk anaknya yang diterima di Universitas Negeri Yogyakarta. Timbul mengaku ia tidak pernah disensus oleh pihak BPS. Saat ini, hasil dari mengemudi bentor dan beternak ayam kampung hanya cukup untuk makan sehari-hari.
7: Nggih, kaget juga, Mas. Jelas kaget itu. Soalnya kan harapan saya kan ya itu tadi sudah saya bilang, anak saya kuliah dengan harapan ada kartu KIP, ada beasiswa. Itu kan saya dengar-dengar itu bisa nanti ya bisa untuk memperingan, tapi ternyata hasilnya naik kan ya tetap kaget.
4: Menanggapi hal ini, pihak desa akan berkoordinasi dengan BPS dan Dinas Sosial untuk mengembalikan status desil keluarga Timbul. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Pemirsa, kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Ada informasi pertama yaitu bikin panik kepala bocah terjepit celah pagar saat ziarah. Waduh, ini perlu pengawasan khusus nih dari orang tua. Rekaman amatir warga menunjukkan saat kepala bocah perempuan terjepit di celah pagar peziarah di kawasan makam Sunan Muria Kudus, Jawa Tengah. Peristiwa ini sempat membuat orang tua dan pengunjung lainnya panik saat kepala bocah itu tersangkut di celah pagar. Berkat ketenangan dan kesabaran sang ibu, kepala bocah itu akhirnya berhasil lepas dari celah pagar dengan selamat. Selanjutnya ada informasi yang bikin was-was viral, ikan kiamat Orvis terdampar di pantai Pink Lombok. Waduh. Ya, sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan yang diduga Orvis atau ikan kiamat di kawasan Pantai Pink 3 Lombok Timur Nusa Tenggara Barat pada Selasa. Ikan sepanjang 4 meter itu ditemukan dalam kondisi mati dan terdampar di pinggir laut. Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Orvis merupakan jenis ikan laut dalam yang jarang ditemukan di permukaan laut ataupun pantai. Kemunculan Orvis ke permukaan biasanya dipengaruhi oleh perubahan temperatur air laut. Ya, artis Revaldo ditangkap keempat kalinya terkait narkoba, empat kali. Aktor Revaldo Vivaldi digelandang ke ruang Bidokes Polres Metro Jakarta Barat pada Rabu pagi untuk tes urin. Hasilnya Revaldo positif mengonsumsi narkoba. Untuk keempat kalinya, pemirsa, Revaldo ditangkap polisi di salah satu apartemen di Tangerang Selatan, Banten. Dalam penangkapan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti terkait kasus penyalahgunaan narkoba, mulai dari alat isap hingga 3 plastik klip bekas sabu. Polisi pun telah menetapkan Revaldo sebagai tersangka dan terus memburu pemasok sabu kepada Revaldo. Sebelumnya ia pernah terjerat kasus narkotika pada tahun 2006, 2010, dan 2023 lalu. Kabut asap akibat karhutlah di sejumlah wilayah di Indonesia mulai berdampak pada warga. Asap menyeliputi Sungai Kapuas di Pontianak dan sekitarnya, namun tak menyurutkan para penambang sampan untuk tetap bekerja. Di sisi lain, aksi heroik seorang anak yang masih mengenakan seragam sekolah saat memadamkan api viral di media sosial.

0: Kabut asap akibat kebakaran lahan di Kalimantan Barat menyelimuti Sungai Kapuas di Pontianak dan sekitarnya. Jarak pandang yang terbatas mengganggu aktivitas warga, terutama para penambang sampan. Mereka mengaku sesak napas, mata perih, dan khawatir saat melintas di tengah sungai. Namun demi penumpang dan kebutuhan hidup, mereka tetap bertahan bekerja.
1: Apa padas pun ada, napas pun bisa kejar lagi.
2: Pandangan, Pak?
1: Pandangan, apalagi pandangan.
2: Kenapa?
1: Gelap-gelap lah.
0: Kebakaran hutan dan lahan yang kian meluas di Kalimantan mulai mengancam warga. Di tengah kepulan asap, seorang anak yang masih mengenakan seragam merah putih terlihat ikut memadamkan api sepulang sekolah. Aksi heroik anak ini kemudian viral di media sosial. Baju putih yang semula bersih berubah kotor dan menghitam akibat debu kebakaran. Dari lokasi lain, di tengah kepungan asap dan panas, api karhutla di Teluk Batang Utara, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, dua perempuan tangguh berdiri di garis depan. Mengenakan perlengkapan pemadam lengkap, Nur Hasanah dan Winnie Apriani dari Brigade Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kayong tak gentar berjibaku bersama rekan pria mereka.
3: Saya rasanya terpanggil aja karena saya lulusan dari kehutanan. Maka itu menjadi motivasi saya untuk berkontribusi di dunia kehutanan.
0: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan mulai mencekik kesehatan warga. Di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, lebih dari 6.000 pasien dilaporkan menderita ISPA dengan keluhan batuk, pilek, hingga pusing. Kementerian Kesehatan mencatat karhutla telah menyebar di 87 kabupaten kota di 7 provinsi. Warga pun diimbau menggunakan masker. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kemeriahan perayaan kemerdekaan masih terasa di sejumlah daerah. Di Jombang, Jawa Timur, warga menggelar lomba tangkap lele berukuran jumbo sambil mengenakan daster. Kita simak informasinya sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Tempung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Jangan ikut transmigrasi kecuali bagi para
4: pemberani.
5: Semoga setiap keringat dan kerja keras kita menjadi keberkahan untuk Indonesia.
3: Visi besar, dampak untuk.
0: Cerita Tim Ekspedisi Patriot 2026, Rabu 26 Agustus jam 7:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
6: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Di tengah upaya transisi energi, transformasi angkutan berat menjadi bagian penting dari masa depan ekonomi Indonesia.
7: Truk jumlahnya sedikit, tapi emisinya menggigit katanya. Jadi 3, sekian persen, tapi kontribusi emisi karbonnya itu hingga 31%.
8: Truk-truk tambang itu sudah diimplementasikan dengan electric vehicle.
0: Saksikan The Big Idea Forum, Powering Growth, Transforming the Transportation Sector, Rabu 26 Agustus jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
9: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
10: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
11: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Jangan ikut transmigrasi kecuali bagi para
4: pemberani.
5: Semoga setiap keringat dan kerja keras kita menjadi keberkahan untuk Indonesia.
3: Visi besar, dampak untuk.
0: Cerita Tim Ekspedisi Patriot 2026, Rabu 26 Agustus jam 7:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
12: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.

0: Harga daging sapi di Tangerang, Banten menembus angka Rp160.000 per kilogramnya. Akibatnya sepi pembeli hingga omset pedagang pun turun drastis. Sementara di Blitar, Jawa Timur, berkurangnya stok membuat harga bawang merah juga naik. Meski dikeluhkan, bawang merah tetap diburu oleh pembeli.
1: Harga daging sapi di sejumlah pasar masih mengalami kenaikan. Seperti yang terjadi di Pasar Modern Bintaro, harga daging sapi kini menyentuh Rp160.000 per kilogramnya. Padahal sebelumnya harga daging sapi berada di kisaran Rp130 hingga Rp140 per kilogram. Selain stok yang terbatas, sepinya pembeli imbas kenaikan harga jadi keluhan pedagang yang mengaku mengalami penurunan omzet.
2: Turun drastis, Pak. Pembeli juga berkurang jauh. Yang biasa pada pesan juga pada ngambil dulu katanya karena mahal. Yang restoran-restoran juga beralihnya kayaknya ke daging impor yang agak lebih murah. Dagingan kualitasnya kurang.
1: Pedagang pun berharap pemerintah bisa segera melakukan intervensi agar harga daging sapi bisa kembali stabil. Sementara itu, harga komoditas bawang merah juga mengalami kenaikan. Di pasar tradisional Kota Blitar, Jawa Timur, kenaikan bervariasi tergantung kualitas bawang merah, berkisar antara Rp2.000 hingga Rp5.000 per kilogram. Bawang merah kualitas rendah dijual Rp18.000 per kilogram dari sebelumnya Rp16.000 per kilogram. Sementara bawang kualitas medium naik dari sebelumnya Rp18.000 per kilogram

0: menjadi 23.000 per kilogram.
1: 3 hari yang lalu.
2: Ya. Itu kenapa, Mas? Stok berkurangkah atau bagaimana?
1: Stok mulai berkurang.
0: Meski mengalami kenaikan, namun sejumlah konsumen tetap melakukan pembelian lantaran sudah menjadi kebutuhan. Di lokasi berbeda, harga beras turut merangkak naik. Di Pasar Pamanukan, Kabupaten Subang, harga beras medium per karung ukuran 25 kg naik dari sebelumnya Rp340.000 menjadi Rp350.000 per karung. Sementara harga beras kualitas super bahkan tembus mencapai Rp370.000 per karung. Pedagang menuturkan kenaikan yang terjadi sejak 3 pekan terakhir dipicu berkurangnya pasokan akibat kemarau yang membuat petani gagal panen. Baik pedagang maupun pembeli berharap pemerintah bisa segera turun tangan untuk menstabilkan harga. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Warga Solo rela berdesakan demi berebut isi gunungan pada perayaan Grebeg Maulud Keraton Solo. Sementara di Jombang, Jawa Timur, warga merayakan kemerdekaan dengan lomba menangkap lele raksasa. Uniknya, seluruh peserta wajib mengenakan daster.
4: Meski terjadi dualisme kepemimpinan, Keraton Kasunanan Solo tetap menggelar tradisi Grebeg Maulud pada Rabu siang. Sepasang gunungan, yakni Gunungan Jaler dan Esri, dikirap dari keraton menuju halaman Masjid Agung Solo. Usai didoakan, warga yang sudah lama menunggu langsung berdesakan dan saling dorong demi merebut hasil bumi hingga kerangka bambu gunungan. Tak sedikit warga terjatuh dan terinjak karena berebut. Mereka rela berdesakan untuk mencari berkah atau ngalap berkah pada momen peringatan Maulid Nabi ini.
5: Ini dapat kata sama timun.
6: Oh ya, ini buat apa, Bu?
5: Buat di sawah, Pak.
6: Eh?
5: Masak kacangnya.
6: Heeh.
5: Kacangnya di kacang.
7: Kepingin ini baru pertama kali. Baru
5: pertama kali lihat.
6: Iya. Oh iya. Siap-siap.
4: Sementara warga desa Kepuh Kembang, Peterongan, Jombang, Jawa Timur merayakan kemerdekaan Republik Indonesia dengan lomba menangkap lele berukuran besar. Uniknya, para peserta, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak, wajib menggunakan daster untuk menangkap ikan, bukan dengan tangan kosong. Begitu perlombaan dimulai, peserta langsung masuk ke kolam. Berdesakan berusaha menangkap lele yang bergerak lincah di dalam air. Sorak-sorai penonton pun pecah setiap kali peserta berhasil mendapatkan ikan. Dalam perayaan ini, panitia juga menyediakan hadiah utama berupa mesin cuci.
8: Ini rencana mau dibuat apa aja? Iya, tuh cepat juga ini. Dapat pita merah dan biru.
9: Hadiahnya?
8: Hadiah utama, mesin cuci.
4: Total lele yang ditebar dalam perlombaan ini mencapai sekitar 73 kg dengan puluhan diantaranya berukuran besar. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Usai jeda pemirsa, saya ajak Anda untuk menikmati suasana makan yang santai di tengah aliran sungai yang jernih. Jangan kemana-mana, tetaplah di News Update.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
1: Jangan ikut transmigrasi kecuali bagi para pemberani.
2: Semoga setiap keringat dan kerja keras kita menjadi keberkahan untuk Indonesia.
1: Misi besar, dapat untung.
0: Cerita Tim Ekspedisi Patriot 2026, Rabu 26 Agustus jam 7:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC.

0: hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dataran tinggi Rancak Bali diakui sebagai lumbung hortikultura utama karena berkontribusi mengirimkan sayur dan buah ke seluruh Indonesia. Tapi, di balik hasil panen yang melimpah, ada harga yang tidak adil. Rantai distribusi yang panjang membuat kerja keras petani dihargai sangat murah.
2: Itu memang petani yang lebih effort untuk menghasilkan produk sayuran atau buah-buahan itu. Saya analisis memang dari terlalu banyak rantai produksinya.
1: CNN Indonesia Heroes, langkah sejahtera petani Rancak Bali, Minggu 30 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 serta Sabtu dan Minggu jam 4:00 live di CNN Indonesia. Di tengah upaya transisi energi, transformasi angkutan berat menjadi bagian penting dari masa depan ekonomi Indonesia.
4: Truk jumlahnya sedikit, tapi emisinya menggigit katanya. Jadi 3%, tapi kontribusi emisi karbonnya itu hingga 31%.
5: Truk-truk tambang itu sudah diimplementasikan dengan electric vehicle.
1: Saksikan The Big Idea Forum, Powering Growth, Transforming the Transportation Sector, Rabu 26 Agustus jam 9:30 di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
7: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

Ada referensi kuliner yang menawarkan konsep unik dan berbeda. Ada warung kopi di tengah aliran sungai di Boyolali, Jawa Tengah. Dan ada warung bernuansa pedesaan di Lamongan, Jawa Timur yang menyajikan sate kelatak yang empuk nan gurih. Informasinya sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Freddy Cahya pamit. Sampai jumpa.

0: Di balik gang rumah warga Desa Bendan, Kecamatan Banyudono, Boyolali, tersembunyi sebuah warung makan bernuansa alam. Mengusung konsep angkringan, warung makan yang eksis sejak 2020 ini menjadikan aliran sungai sebagai daya tarik utama. Warung ini berada di pinggir aliran sungai Umbul Guyangan. Pengunjung bisa menikmati hidangan sambil duduk di tengah aliran sungai yang dangkal.
1: Seru banget. Dan di sini tuh kayak, kan baru pertama kali kita bisa menikmati sarapan sambil bermain air. Jadi kayak kita bisa sekalian nge-refresh otak.
2: Sensasinya kita bisa sambil main air. Jadi enggak cuman makan doang, tapi juga bisa sambil bermain air. Kecik-kecik kaki gitu. Sebenarnya takut, tapi dilihat-lihat ini harusnya santai, tenang. Jadi enggak terlalu takut lah.
0: Tersedia ragam jenis makanan dan minuman mulai dari nasi pecel, soto, timlo, gado-gado, hingga bakmi toprak.
3: Asal mulanya itu memanfaatkan sungai yang di belakang rumah.

0: rumah yang airnya jernih dan juga alirannya tidak sangat deras. Ini dari sumber mata air yang sangat jernih dan juga tidak terlalu jauh dan juga di salah satu tempat di Pengging yang memiliki sumber mata air.
1: Bagi yang akan melewati Kabupaten Boyolali, tidak ada salahnya menjajal sensasi healing di sini. Tapi tetap jaga kebersihan dan tidak buang sampah di sungai ya. Berada di Desa Sumbersari, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, sebuah warung berkonsep pedesaan menyajikan sate klatak khas Jogja yang membuat lidah bergoyang. Disajikan dengan tusukan besi berbahan stainless steel, potongan daging kambing muda yang empuk dan juicy dipadukan dengan kuah gulai hangat serta kaya rempah. Warung ini juga menjamin kualitas daging karena proses penyembelihan kambing hasil peternakan sendiri ini dilakukan oleh juru sembelih halal bersertifikat, sehingga dagingnya selalu fresh dan tidak berbau.
2: Kita punya catering, warung sate klatak ini satu-satunya dan pertama kali di Lamongan. Jadi menu spesialnya adalah sate klatak literasi, sate klatak khas Jogja, ya. Dan selain itu juga ada tongseng, tengkleng, gulai, kikil, dan spesial kepala kambing.
3: Enak. Sate sama ini mas, apa ini namanya? Gulai ya? Pokoknya terjangkau sih.
1: Cocok. Nah, bagi yang penasaran menjajal sensasi kenikmatannya, seporsi sate klatak ini bisa Anda nikmati seharga Rp20.000. Tim Liputan CNN Indonesia.

Halo, selamat sore. Kehadiran LRT Kelapa Gading Manggarai diharapkan bukan sekadar menjadi alternatif transportasi, melainkan bagian dari solusi untuk mempercepat perjalanan masyarakat sekaligus mengurangi beban lalu lintas di jalan raya. Lalu seberapa besar sebenarnya peran LRT ini dalam menjawab kepatuhan dan juga kebutuhan mobilitas warga Jakarta? Kita akan bahas sesaat lagi bersama Pemprov Jakarta. Saya Heranov Al-Bashir tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat koordinasi penanganan dampak bencana gempa bumi setibanya di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Rabu siang. Hidup sebatang kara, ada seorang nenek di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur tercatat sebagai warga desil 6 hingga 10 alias warga mampu. Padahal akibat penyakit lambung, nenek Fatimah kini tak lagi bisa bekerja sebagai pengupas bawang. Yang juga viral di media sosial, ini dia ya, visual gajah liar bernama Sulong di Malaysia menjadi perhatian setelah berjalan puluhan kilometer untuk kembali ke habitat asalnya di Gua Musang, Kelantan.

0: Informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat koordinasi penanganan dampak dari bencana gempa bumi setibanya di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur pada Rabu siang. Dari Bali, Presiden Prabowo Subianto bertolak menggunakan helikopter kepresidenan Super Puma dan mendarat di Nagekeo, NTT. Kemudian, Presiden menaiki mobil kepresidenan Maung Garuda menuju ke posko pengungsian di Markas Batalion Teritorial Pembangunan 834 Wakanga Mere di Desa Tonggurambang, Mbai, Kabupaten Nagekeo. Rapat diawali dengan pemaparan laporan situasi kebencanaan dan juga penanggulangan dampak bencana oleh Kepala BNPB. Dalam laporannya, Suharyanto memaparkan daerah-daerah yang terdampak bencana, kemudian korban dan informasi terbaru mengenai penyaluran bantuan untuk para pengungsi.
1: Kami saran untuk ke depan, Bapak Presiden, mohon masing-masing kabupaten kota.
0: Lalu apa saja hasil rapat penanganan dampak bencana gempa NTT setelah dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto Rabu siang tadi? Sudah ada Chris Tongai, jurnalis Transmedia di Mbai, Nagekeo. Selamat sore, Kristo. Bagaimana kemudian bisa Anda gambarkan bagaimana rapat tadi dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di sana?
2: Selamat sore, Herano. Siang tadi, Presiden Prabowo bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri SDM, Kepala BNPB, Kapolri, Pangdam, dan juga Gubernur Negara Timur dan Bupati Nagekeo menyelenggarakan rapat koordinasi terbatas. Mereka membahas tentang bagaimana proses penanganan bencana pasca tanggap darurat, di mana dalam pertemuan tadi mereka menyepakati agar proses rekonstruksi, revitalisasi hunian warga dan juga prasarana pemerintah dan fasilitas umum itu akan dilakukan walaupun masa tanggap darurat itu telah selesai. Presiden tadi kembali juga menegaskan untuk pendidikan, anak-anak diharuskan untuk segera bersekolah dengan menggunakan tenda sekolah, tenda darurat.
0: Demikian. Baik, langkah apa sejauh ini yang dilakukan oleh Kemendikdasmen di sana untuk pemulihan pendidikan, Chris? Karena sudah ada kemudian menteri-menteri di sana yang hadir, termasuk Kemendikdasmen sendiri sebelumnya.
2: Kemendikdasmen kemarin dalam kunjungannya di salah satu wilayah Nagekeo, di SD Karua, sekolah dasar Katolik yang telah berdiri di tahun 1946 ini, di situ Menteri menegaskan bahwa pembelajaran tetap harus dilaksanakan dengan pola online maupun offline. Bagi sekolah yang memiliki jaringan internet yang baik, maka bisa dilakukan proses pembelajaran secara daring. Sementara kalau sekolah yang masuk dalam wilayah black spot, mereka disarankan untuk melakukan pembelajaran tatap muka tetapi dengan membangun pos-pos atau tenda-tenda darurat. Nah, kemarin dalam kunjungan di SD Karowa itu, salah satu sekolah di salah satu TK, mereka sudah bersepakat dengan antara orang tua murid untuk membangun tenda darurat apabila tenda sekolah darurat dari pemerintah itu belum sampai ke mereka, mereka akan bersama-sama membangunnya secara mandiri.
0: Baik, Reno. Apa kebutuhan berikutnya yang masih dibutuhkan? Tentu kalau berbicara soal buku-buku dan juga perlengkapan sekolah lainnya terdampak ya dari gempa ini, apakah ada bantuan tersebut?
2: Pemerintah kemarin juga memberikan school kit bagi anak-anak. Kemudian saya mengamati bahwa sekolah-sekolah yang rusak berat itu umumnya membutuhkan perlengkapan seperti meja, kursi, papan tulis, lalu alat peraga lainnya yang pada saat bencana kemarin rusak karena tertimpa dengan bahan pembangunan.
0: Oke, apakah ada kebutuhan pangan yang masih belum tersalurkan ke titik yang sulit nampaknya dijangkau oleh relawan?
2: Untuk wilayah Kabupaten Nagekeo sendiri, Kepala Satgas Penanggulangan Bencana mengakui bahwa di daerah wilayah Pantai Selatan di depan saya ini, itu merupakan wilayah pegunungan yang akses untuk mencapai wilayah tersebut sangat sulit dilalui oleh kendaraan-kendaraan besar. Ya. Yang kemarin mereka berinisiatif membawa, mengirimkan bantuan itu menggunakan sepeda motor. Namun kapasitas sepeda motor itu sangat sedikit, sehingga pendistribusian itu belum maksimal. Beberapa wilayah mengaku masih mendapatkan bantuan masih sangat terbatas. Sementara kebutuhan masyarakat makin tinggi karena akses yang sulit. Lalu kemudian terutama untuk rekonstruksi bangunan. Ya. Di wilayah sana itu wilayah yang topografinya jurang, miring. Mm-hmm. Sehingga kalau, dan pegunungan, mereka kemungkinan besar akan lebih cepat memasuki musim hujan. Jadi mereka berharap pemerintah dalam proses rekonstruksi ini bisa memberi bantuan agar mereka bisa membuat hunian mereka.
0: Apakah keluhan tadi sudah sampai ke telinga Pak Presiden?
2: Saya tidak mengetahui bahwa apakah sudah sampai ke telinga Presiden, tetapi tadi dalam beliau mengunjungi pengungsi di lapangan berdikari, sempat dilakukan dialog dengan pengungsi di tenda-tenda, lalu warga juga menyampaikan hal tersebut, berteriak kepada Presiden, Pak Presiden tolong bangun rumah kami, tolong beri kami bandara, tolong bangun jalan tani, karena beberapa infrastruktur untuk menuju ke lahan persawahan sekitar 6.000 hektar lahan sawah di belakang saya ini membutuhkan peningkatan infrastruktur, khususnya jalan tani dan juga perbaikan irigasi yang beberapa titik itu mengalami kerusakan parah yang bisa mengakibatkan ratusan hektar ini bisa gagal tanam dan juga gagal panen.
0: Baik, semoga menjadi atensi dari kementerian terkait dan juga pemerintah apa yang Anda sampaikan dan didengar oleh pemangku kepentingan. Terima kasih, Chris Tongai, langsung dari kawasan Nusa Tenggara Timur. Kita beralih ke Kalimantan Selatan. Kabut asap akibat kebakaran hutan lahan kembali mengganggu penerbangan di Bandara Internasional Syamsuddin Nur, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Rabu pagi sebanyak 10 penerbangan terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Data PT Angkasa Pura Indonesia menyebut penerbangan keberangkatan yang terdampak meliputi rute Semarang, Surabaya, Samarinda, Yogyakarta, dan Ketapang. Sedangkan penerbangan kedatangan yang terganggu berasal dari Surabaya, Balikpapan, dan Jakarta, serta Balikpapan menuju Bandara Syamsuddin Nur. Meski terdampak kabut asap, seluruh penerbangan keberangkatan akhirnya berhasil lepas landas. Seluruh penerbangan kedatangan juga bisa mendarat dengan aman. Otoritas bandara mengimbau calon penumpang untuk terus memantau informasi terbaru dari masyarakat maupun pihak bandara terkait dengan kondisi penerbangan.
3: Jam setengah 9 ini menurun kabut asapnya semakin tebal, sehingga kami, catatan kami itu ada sekitar 10 penerbangan, 6 departure dan 4 arrival yang terdampak. Namun jam 9.44 ini sebenarnya sudah bisa terurai. Sudah bisa terurai semua. Dan penerbangan berangsur-angsur normal.
0: Di lokasi lain, kabut asap yang makin pekat di Kota Jambi telah membuat pemerintah setempat untuk memutuskan untuk memberlakukan pembelajaran jarak jauh PJJ bagi seluruh siswa sekolah mulai dari PAUD hingga SMA. Hingga Rabu, indeks kualitas udara di Kota Jambi masuk kategori tidak sehat.
4: Kualitas udara di Kota Jambi yang semakin memburuk akibat kabut asap karhutla membuat pemerintah Kota Jambi memutuskan menghentikan pembelajaran tatap muka untuk siswa PAUD hingga SMA. Selanjutnya, siswa akan belajar secara daring. Pembelajaran jarak jauh itu diberlakukan sejak Rabu. Seperti yang terlihat di SDN 28 Kota Jambi, sekolah ini tampak sepi meskipun sejumlah guru tetap masuk. Awalnya pembelajaran jarak jauh diberlakukan hanya untuk siswa kelas 1 dan 2 saja. Namun karena kualitas udara semakin memburuk, seluruh siswa diminta untuk belajar dari rumah. Pembelajaran jarak jauh ini diberlakukan selama 3 hari hingga Jumat. Sementara hingga Rabu pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, indeks kualitas udara di Kota Jambi mencapai 93,2 mikrogram per meter kubik atau masuk dalam kategori tidak sehat.
5: Ya, karena situasi agak asap makin mentebal, maka ditugaskan dari wali kota itu, dari kelas 1 sampai kelas 6 kita belajar daring. Karena kondisi tidak memadai, asap makin tebal, maka anak dibekang untuk belajar daring atau belajar online di rumah. Dari hari Rabu sampai hari Jumat ke depan, tergantung kondisi untuk hari Senin minggu depan.
6: Jadi tidak konstan, karena kan tahu kadar udara kita juga, kita tahu semua, fluktuasinya masih sangat tajam. Pagi bisa 80, masih sehat, siang langsung jadi gelap, tergantung arah angin kan. Malam jadi 200 gitu. Sehingga nanti diambil rata-ratanya. Ketika memang kondisinya sudah sangat tidak sehat semua, baru kita evaluasi. Jadi prinsipnya keputusannya dinamis sesuai dengan kondisi aktual.
4: Upaya untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi terus dilakukan bahkan hingga larut malam. Salah satunya di kawasan hutan Desa Sponjen, Kabupaten Muaro Jambi. Sekitar 10 hektar lahan terbakar pada Selasa malam. Kebakaran akhirnya bisa dipadamkan tak lama kemudian, namun petugas masih terus berjaga mengantisipasi kembali munculnya bara.

0: Para personil diberangkatkan secara bertahap mulai hari Selasa 26 Agustus. Mereka akan ditempatkan di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Satgas akan bekerja dalam tim bersama personil kewilayahan untuk memberikan penyuluhan langsung kepada masyarakat. Dari 403 personil, 8 orang bertugas sebagai pendamping, sedangkan 395 lainnya merupakan peserta didik Lemdiklat Polri. Polri menyebut kelalaian manusia sebagai salah satu penyebab karhutlah, sehingga edukasi dinilai penting untuk mencegah kebakaran. Ya,
1: pasang di tempat-tempat umum. 403 personil kita akan dorong pagi hari ini ke 8 polda. Masing-masing polda, seluruh polda Kalimantan, kemudian polda Sumatera Selatan, kemudian polda Jambi dan polda Riau. Kita sudah bagi dan nanti pelaksanaan mereka akan dikoordinir oleh polda setempat sebagai bentuk dari cara upaya terintegrasi, baik itu dari langkah edukasi maupun langkah penindakan atau penegakan hukum. Yang merupakan tindak lanjut dari arahan Bapak Presiden untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dalam rangka meminimalisir terjadinya kebakaran hutan dan lahan, sebagaimana yang kita ketahui beberapa waktu lalu Bapak Presiden melakukan kunjungan dan memerintahkan langsung kepada Bapak Kapolri untuk menurunkan satgas edukasi untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat guna mencegah kebakaran hutan.
0: Operasional LRT Kelapa Gading Manggarai, apakah benar-benar mempercepat mobilitas dan juga mengurai kemacetan? Kami akan ulas usai jeda bersama pihak Pemprov DKI. Tetap bersama kami.

0: Radio Ultra Cup Go.
1: Di tengah upaya transisi energi, transformasi angkutan berat menjadi bagian penting dari masa depan ekonomi Indonesia.
2: Truk jumlahnya sedikit, tapi emisinya menggigit katanya. Jadi 3, sekian persen, tapi kontribusi emisi karbonnya itu hingga 31%.
3: Truk-truk tambang itu sudah diimplementasikan dengan electric vehicle.
1: Saksikan The Big Idea Forum, Powering Growth, Transforming the Transportation Sector, Rabu 26 Agustus jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
4: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
5: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
6: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
7: Kita ke informasi selanjutnya, LRT Jakarta fase 1B rute Kelapa Gading Manggarai akan segera diresmikan dan beroperasi. Stasiun LRT Manggarai Jakarta Selatan menjadi salah satu dari 11 stasiun yang ramai diperbincangkan karena belum terintegrasi dengan stasiun KRL dan juga halte bus Transjakarta meski berada cukup berdekatan.

0: Di belakang saya ini adalah wajah baru dari stasiun LRT Manggarai yang akan segera diresmikan dan beroperasi untuk melayani warga Jakarta pengguna transportasi umum. LRT Manggarai sendiri nantinya akan melayani 11 stasiun sepanjang 12,2 km. Hingga saat ini memang LRT stasiun Manggarai ini belum terkoneksi dengan stasiun kereta dan juga halte bus Transjakarta yang ada di Manggarai. Dan ini menjadi salah satu kritik yang disampaikan oleh para pengguna transportasi. Namun rencananya dalam waktu dekat stasiun LRT Manggarai ini akan segera terhubung untuk memberikan koneksi tanpa batas bagi Anda para pengguna transportasi umum di Jakarta. Tentu saja dengan peresmian stasiun LRT Manggarai ini juga menjadi salah satu kado yang indah bagi Jakarta yang akan memasuki usia 5 abad di tahun 2027 mendatang.
1: Segera beroperasinya LRT Jakarta fase 1B ini memang menjadi kabar gembira bagi pengguna transportasi umum di Jakarta. Rute LRT yang nantinya membentang sepanjang 12,2 km akan menghubungkan kawasan Manggarai di Jakarta Selatan dengan kawasan Kelapa Gading di Jakarta Utara. Nantinya pada rute LRT Jakarta fase 1B ini akan memiliki total 11 stasiun layang atau elevated yang terbagi menjadi 6 stasiun dari fase 1A atau existing dan 5 stasiun baru dari fase 1B. Salah satunya stasiun LRT Manggarai yang ramai diperbincangkan karena belum terkoneksi dengan stasiun KRL dan halte bus Transjakarta yang beroperasi di Manggarai. Warga pun berharap nantinya layanan LRT dan moda transportasi umum lainnya di stasiun Manggarai bisa segera terkoneksi untuk memberikan kemudahan perpindahan antar moda.
2: Saya kan sebagai pengguna KRL ya, dan rumah saya juga yang satu line dengan KRL yang Manggarai ini. Jadi tadi nyobain jalan dari stasiun KRL Manggarai ke sini cukup jauh sih. Jadi kedepannya harapannya ada yang menghubungkan antara LRT dengan stasiun Manggarai. Jadi kita yang dari stasiun KRL dan juga dari Transjakarta bisa lebih enak gitu kalau mau mengakses LRT.
3: Terkoneksi sih biar lebih memudahkan orang juga kalau misalnya mau transit atau kemana-mana gitu.
4: Berharap emang secepat mungkin sih, jadi kita buat perpindahan, buat mobilisasinya juga jadi jauh lebih enak.
5: Yeah. Buat aku juga sama sih, it would be great kalau misalkan integrasinya tuh udah bisa dinikmati sama setiap masyarakat, jadi akan lebih memudahkan juga.
1: Warga pengguna transportasi umum di Jakarta menaruh harapan besar agar beroperasinya LRT Jakarta fase 1B akan mampu memberikan pengalaman penggunaan transportasi umum di ibu kota bisa saling terhubung dan bebas hambatan untuk efektivitas durasi perjalanan. Apalagi proses pembangunan LRT Jakarta fase 1B yang berlangsung selama lebih dari 2 tahun ini telah menghabiskan anggaran sekitar 4,1 triliun rupiah yang diperoleh seluruhnya dari APBD DKI Jakarta. Sufiani Tanjung, Imam Muhairib, Jakarta.
6: Pemirsa, kehadiran LRT Kelapa Gading Manggarai diharapkan bukan sekadar menjadi alternatif transportasi, melainkan bagian dari solusi untuk mempercepat perjalanan masyarakat sekaligus mengurangi beban lalu lintas di jalan raya. Lalu seberapa besar sebenarnya peran LRT ini dalam menjawab kebutuhan mobilitas warga Jakarta? Untuk membahasnya sudah hadir di studio kami dengan Nirwono Yoga yang akrab disapa Mas Yudi. Apa kabar Mas Yudi sebagai staf khusus Gubernur DKI Jakarta? Selamat sore.
7: Selamat sore Mas Yudi, apa kabar?
6: Terima kasih sudah meluangkan waktu di studio CNN. Kita sapa juga dari luar studio dengan Darmaning Tias, pakar transportasi. Selamat sore Pak Tias, apa kabar Anda? Assalamualaikum.
8: Ya, selamat sore juga. Selamat sore juga untuk Mas Yudi di studio.
6: Baik, saya langsung dulu ke Mas Yudi. Mas Yudi, rencana hari ini akan dioperasikan, di launching. Kenapa tiba-tiba tidak jadi dan mundur nih? Informasi apa yang didapatkan?
7: Tentu pertama jadwalnya memang masih menunggu kedatangan dari Bapak Presiden ya. Karena memang sejak awal Pak Gubernur memberikan komitmen untuk bersama Presiden meresmikan LRT. Karena apa? Karena LRT yang ini dari Kelapa Gading sampai dengan ke Manggarai bagian integrasi dari sistem transportasi massal termasuk dengan KRL.

0: Itulah okay. kenapa pemerintah pusat diharapkan dengan terhubungnya nanti itu saling terintegrasi antara LRT dan juga KRL. Itu yang pertama.
1: Okay.
0: Kemudian yang kedua, ini kan bagian dari sistem transportasi massal Jakarta dan tentunya Jabodetabek secara keseluruhan ya.
1: Baik.
0: Karena terkait nanti ini LRT ini tidak hanya menghubungkan saja, tetapi juga menarik terutama warga dari Jakarta Timur dan pinggiran arah timur ya, seperti Bekasi, untuk masuk ke Jakarta menggunakan transportasi publik. Harapannya tentu dengan adanya transportasi massal, orang mengurangi penggunaan kendaraan pribadi saat masuk wilayah Jakarta, yang ujung-ujungnya tentu mengurangi kemacetan lalu lintas dan polusi udara.
1: Oke, sejauh ini kesiapannya bagaimana sarana pendukung? Apakah sudah 100%
0: dilakukan? Tentu dari pantauan terakhir hari Senin lalu ya, hari Senin kemarin, secara teknis sebenarnya sudah siap untuk dioptimalkan. Okay. Bahkan sampai hari ini pun uji coba terus dilakukan ya, kereta masih terus berjalan. Yeah. Terminal yang stasiun, terutama stasiun dari Velodrome sampai dengan Manggarai juga sudah beroperasi dengan baik ya.
1: Oke.
0: Tentu masih ada PR-PR, misalnya yang kami pantau di lapangan adalah infrastruktur di sekitar stasiun. Ya, ini juga menjadi PR yang nanti tentu kita pantau, kita kawal untuk disempurnakan.
1: Baik, Anda akan elaborasi soal penyempurnaan infrastruktur dan kita akan dengarkan bersama apa masukan dari warga, suara warga ibu kota terhadap proyek LRT Kelapa Gading Manggarai, dan akan didengarkan juga dari luar studio oleh Pak Tias berikut ini.
2: Dan rumah saya juga yang satu line dengan KRL yang Manggarai ini. Jadi tadi nyobain jalan dari stasiun KRL Manggarai ke sini cukup jauh sih. Jadi kedepannya harapannya ada yang menghubungkan antara LRT dengan stasiun Manggarai. Jadi kita yang dari stasiun KRL dan juga dari Transjakarta bisa lebih enak gitu kalau mau mengakses LRT.
3: Terkoneksi sih, biar lebih memudahkan orang juga kalau misalnya mau transit atau kemana-mana gitu.
4: Berharap emang secepat mungkin sih, jadi kita buat perpindahan, buat mobilisasinya juga jadi jauh lebih enak.
5: Yeah. Buat aku juga sama sih, it would be great kalau misalkan integrasinya tuh udah bisa dinikmati sama setiap masyarakat, jadi akan lebih memudahkan juga.
1: Ya Mas Yudi, nampaknya masih belum sempurna, masih banyak catatan, kenapa harus dikebut, dioperasikan, di-launching, masih banyak kekurangan di lapangan.
0: Ya betul, jadi saya bagi dua ya.
1: Baik.
0: Yang pertama tentu yang akan siap dioperasikan adalah LRT-nya, keretanya yang dari Kelapa Gading sampai dengan Manggarai sampai dengan Senin kemarin sudah berfungsi secara optimal. Nah, PR yang kedua memang harus kita akui, yaitu infrastruktur pendukung. Ya, infrastruktur pendukung itu apa? Misal trotoar, jembatan penyeberangan maupun juga jembatan yang tadi dikatakan dari jembatan Stasiun Manggarai ke KRL ya, masih dalam tahap konstruksi yang kita harapkan juga dapat selesai dalam waktu dekat, termasuk juga JPO dari stasiun ke halte-halte busway terdekat.
1: Baik.
0: Ya, setiap stasiun diupayakan terintegrasi dengan stasiun halte Transjakarta.
1: Okay.
0: Kenapa? Harapannya supaya mereka dapat beralih menggunakan transportasi massal tapi dalam satu lingkup. Nah, itu harapannya.
1: Oke, okay, segera diberesin itu ya Mas Yudi. Ya. Saya langsung bergeser dulu ke Pak Tias. Pak Tias, kalau Anda melihat di lapangan apakah benar warga Jaktim butuh LRT ke Manggarai?
6: Ya, masalahnya kalau bagi pengguna angkutan umum itu makin banyak pilihan moda transportasi umum itu makin baik. Itu prinsipnya.
1: Oke.
6: Jadi apakah warga Jakarta Timur memerlukan atau tidak? Tetapi ketika ada banyak pilihan itu jadi lebih baik dibandingkan misalnya tidak ada pilihan sama sekali gitu ya. Itu hanya saja memang catatan untuk LRT Jakarta ini itu kan memang ujungnya itu kan di Kelapa Gading ya. Kelapa Gading itu kan memang kelas menengah atas yang bermobil. Nah, maka PR-nya adalah bagaimana mendorong mereka itu mau meninggalkan mobil pribadinya untuk pindah ke LRT. Kebetulan stasiun Pegangsaan memiliki ruang parkir yang cukup luas. Jadi seandainya warga Kelapa Gading itu mau pindah ke LRT dan parkir kendaraannya di stasiun Kebangsaan, saya kira tidak menjadi masalah. Artinya persoalan ruangnya itu terpecahkan. Apalagi sebetulnya di stasiun Kebangsaan itu

0: juga tersedia layanan Transjakarta yang saat ini rutenya itu stasiun kebangsaan itu ke JIS gitu. Jadi sebetulnya makin banyak pilihan yang dapat dipergunakan oleh masyarakat. Bahwa apakah ini akan mampu mendorong masyarakat untuk pindah ke LRT, saya kira kalau keluhan-keluhan warga tadi itu direspon dengan melakukan perbaikan infrastruktur, barangkali akan bisa menarik mereka gitu. Tetapi kalau persoalan-persoalan tadi belum diselesaikan, memang mereka mungkin enggan untuk menggunakan LRT. Karena itu PR-nya memang menyelesaikan tunggakan-tunggakan integrasinya tadi. Nah, kebetulan kalau di Kementerian Perhubungan itu kan ada Direktorat Jenderal yang multimodal. Nah, itu saya kira mereka untuk mengkonekkan dari LRT ke angkutan kereta dan
1: Baik, Pak Tias, Anda mendengar suara saya? Masih mendengar? Pak Tias, nampaknya yang Anda sebutkan kontradiktif dengan apa yang Anda ungkapkan di 2019 karena proyek LRT Jakarta Anda nilai proyek merugi. Ini bagaimana Pak? Ada perubahan narasi yang Anda dapatkan mungkin dari LRT yang sudah berjalan sejauh ini, Pak Tias?
0: Kita bisa melihat berbeda antara LRT Jakarta dengan LRT Jabodetabek.
1: Oke.
0: Karena kalau LRT Jabodetabek kebetulan rutenya itu kan dari satu yang selatan dari Cibubur, yang timur dari Bekasi. Jadi ini menghubungkan antara orang-orang di sekitar Jakarta ke Jakarta. Kalau LRT Jakarta memang menghubungkan orang-orang di wilayah DKI saja. Jadi memang karakternya itu tentu agak berbeda gitu. Nah, ini yang memang menjadi sedikit ya mungkin tidak seoptimis dengan LRT di Jabodetabek karena memang karakternya berbeda.
1: Oke, tapi kalau apalagi lihat juga
0: ada yang sama itu ada layanan Transjakarta.
1: Ya. Oke. Tapi kalau melihat Pak, kalau melihat jumlah penumpangnya sepi kalau melihat trafiknya ya LRT Kelapa Gading Velodrome yang sudah berjalan sejauh ini, apakah Anda tidak melihat keraguan di situ?
0: Ya, kemarin bisa dimaklumi kenapa trafiknya antara Kelapa Gading Velodrome itu rendah karena memang jalanannya itu pendek gitu ya. Tetapi kalau ini diperpanjang sampai Manggarai, tentu trafiknya akan berbeda gitu. Karena mungkin orang-orang Kelapa Gading yang selama ini enggan menggunakan LRT karena hanya 6 kilo, nanti setelah sampai Manggarai tentu mereka akan tertarik untuk menggunakannya. Meskipun ya memang tidak, sekali lagi, tidak seoptimis dengan yang di LRT Jabodetabek.
1: Gitu. Oke, ada LRT Jakarta, ada LRT Jabodetabek, begitu bisa dibedakan kedua itu. Saya mau ke Mas Yudi. Mas Yudi, tarif Rp5.000 yang akan diterapkan, apakah akan menjadi strategi menarik penumpang atau justru menjadi beban subsidi baru?
2: Ya, ini terus terang masih dalam kajian oleh teman-teman dari Dewan Transportasi Kota Jakarta ya. Jadi tarif yang diusulkan ini masih dalam godokan.
1: Okay.
2: Diharapkan dalam waktu dekat September ini sudah ada kepastian berapa yang akan diterapkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentu ada pertimbangan ya. Misalnya bagaimana kemampuan dari masyarakat untuk menggunakan transportasi tadi, apakah angka 5.000 ini termasuk tinggi atau tidak. Tentu masukan dari masyarakat sangat diharapkan ya. Sebenarnya dengan angka itu kan kita jadi punya patokan.
1: Ya.
2: Dengan demikian nanti kalau pengguna transportasi terhubung dengan TJ, dengan LRT, bahkan dengan KRL misalnya, berapa biaya pengeluaran yang dikeluarkan sehingga akan keluar angka yang relatif terjangkau oleh masyarakat berapa.
1: 5.000 terjangkau?
2: Kalau secara umum terjangkau ya kalau bicara. Karena kita bandingkan dengan Transjakarta. Transjakarta kan 3.500 ya. KRL juga 3.000-an ya. Nah, kita harapkan dengan angka 5.000 ini tidak terlalu jauh ya dengan angka yang ada di Transjakarta misalnya.
1: Baik. Berarti rutenya dari Kelapa Gading

0: Gading menuju ke Manggarai 5.000 rupiah. Kalau ya. Jakarta Kelapa Gading ke Velodrome itu beda lagi harganya.
1: Secara umum masih dalam kajian, tapi kemarin diusulkan dalam bentuk flat.
0: Flat
1: dulu ya, untuk memudahkan sebenarnya.
0: Jauh dan pendek.
1: Betul, karena tadi ada dua, satu flat atau satu per kilometer, misalnya seperti MRT misalnya. Nah, kajian ini nanti yang kita harapkan dalam waktu segera mendapatkan masukan, angka mana sih sebenarnya yang paling ideal untuk diterapkan di dalam LRT.
0: Ada jam peak hour yang diberlakukan seperti LRT Jabodetabek, jam 6 sampai jam 10 pagi itu harganya tidak sama dengan jam-jam di luar itu.
1: Ya, itu tadi saya kira masih dalam kajian tadi. Jadi angka mana, apakah itu hanya berlaku di jam sibuk misalnya atau jam tidak sibuk turun misalnya. Jadi angka itu bisa dikatakan belum face karena masih tunggu kajian dari dewan teman-teman dari Dewan Transportasi.
0: Oke, ini target berapa penumpang dalam sehari?
1: Ya, target yang dicanangkan memang cukup menarik ya, karena 80.000 ya angka yang disebutkan. Tentu kalau dalam tahap awal tidak akan sebanyak itu, tapi secara gradual kita harapkan ada peningkatan secara signifikan, peningkatan jumlah penumpang. Dan ini tentu kalau dari integrasi dengan Transjakartanya, bahkan juga dengan KRL yang tadi diharapkan oleh warga terhubung dengan baik infrastrukturnya, tentu diharapkan akan lebih banyak lagi peningkatan penumpang. Nah, yang nanti menjadi PR berikutnya nanti adalah setelah Manggarai, ini kan akan diteruskan sampai dengan Duku Atas, LRT-nya ya. Dengan demikian tentu kita harapkan akan memudahkan para pengguna untuk langsung menuju ke Duku Atas, karena di situ kan banyak sekali simbol-simbol transportasi bagi warga Jakarta. Contoh misalnya nanti warga dari Bogor naik KRL, turun di Manggarai, kemudian kalau Kelapa Gading tinggal naik LRT misalnya. Nah, ini tentu akan mudah pergerakan. Apalagi kalau nanti dari Manggarai ke Duku Atas akan memudahkan pergerakan dari orang Lebak Bulus misalnya.
0: Baik.
1: Lebak Bulus naik MRT, naik LRT di Duku Atas, kemudian ke Kelapa Gading misalnya. Nah, ini beberapa rencana yang nanti diharapkan bisa
0: segera terwujud. Dan Prof, siap menanggung beban subsidi itu, bengkak pastinya angkanya.
1: Ya tentu, ini bagian dari kajian tadi ya, berapa angka subsidi.
0: Sudah banyak berarti ini ya, TKD-nya kan
1: berapa subsidinya yang
0: dipotong tapi APBD jos nih angkanya mungkin
1: ya. Beberapa hal yang jadi pertimbangan sebenarnya.
0: Oke, Pak Tias, apakah angka 5.000 ini realistis, wajar untuk diberlakukan bagi warga Jaktim sekitarnya?
2: Saya kira Jakarta saatnya meniru Palu.
0: Baik.
2: Palu kota kecil di Sulawesi ya. Kenapa? Karena Palu itu punya wali kotanya, itu punya kebijakan warga itu sehari membayar 50.000 untuk bisa melakukan menggunakan angkutan umum sepanjang hari. Nah, jadi kalau misalnya DKI melalui tarif LRT ini memulai ya, mencoba misalnya tarif 10.000 dari menggunakan LRT bisa langsung ke Transjakarta, saya kira itu akan jauh lebih bagus. Karena kalau pertama kita pasang tarif murah seperti Transjakarta, ternyata untuk menaikannya butuh waktu yang sangat panjang dan susah.
0: Baik.
2: Itu jadi kalau menurut saya, Mas Yudi, mungkin kita bisa eksperimen tarifnya 10.000, tetapi itu sudah terhitung dengan tarif terintegrasi. Jadi kalau pindah ke Transjakarta, itu sudah tidak perlu tapping lagi, gitu loh. Mungkin itu akan menyelamatkan APBD ya, akan mengurangi tekanan untuk subsidi, tetapi juga masyarakat itu terdorong untuk menggunakannya karena saya bayar 10.000 bisa naik bisa naik LRT, bisa naik Transjakarta, apalagi kalau tarif terintegrasi yang tiga moda itu terlaksana, itu saya kira akan lebih menarik. Kira-kira begitu.
0: Oke, terakhir silakan direspon sekaligus closing statement Anda, Mas Yudi.
1: Ya, betul. Yang tadi saya katakan, tentu kita berharap sekali masukan dari masyarakat, terutama untuk kajian tarif ya. Tentu dalam hal ini kan kita tujuannya mendorong masyarakat untuk beralih ke transportasi publik ya. Dengan adanya LRT ini, tentu harapannya ke depan akan semakin banyak warga beralih menggunakan transportasi publik dalam beraktivitas ke pusat kota. Ya, kira-kira itu.
0: 10.000, gimana tadi?
2: Saya nambahkan sedikit aja, saya kira kan izin saya nambahkan sedikit saja.
0: Baik,
2: jadi nanti dengan beroperasinya LRT ini, maka kebijakan tarif parkir disesuaikan dengan lokasi parkirnya itu juga harus segera diterapkan. supaya orang meninggalkan kendaraan pribadinya dan pindah ke angkutan umum.
0: Oke. Okay. Ya. Baik, itu aja. Baik, baik. Infrastrukturnya harus dipikirkan juga nih Pak Tias.
1: Ya, integrasi. Ya.
0: Integrasi itu karena tidak bisa secepat itu dilakukan. Terima kasih untuk waktunya Bapak-Bapak, Mas Darmaning Tias, pakar transportasi dan juga di studio. Siap. Mas Nirwono Yoga yang akrab disapa Mas Yudi, staf khusus Gubernur DKI Jakarta. Selamat sore Bapak-Bapak, Mas
1: Selamat
0: Yudi.
1: Sore. Terima kasih.
0: Mas Tias, Assalamualaikum.
2: Mas Tias, Pak Tias. Ya, Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Ya.
0: Berikutnya hidup sebatang kara, ada seorang nenek hidup di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Ini tercatat sebagai warga desil 6 hingga 10 alias warga mampu. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.
3: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Jangan ikut transmigrasi kecuali bagi para pemberani.
2: Semoga setiap keringat dan kerja keras kita menjadi keberkahan untuk Indonesia.
1: Visi besar, dampak untuk.
3: Cerita Tim Ekspedisi Patriot 2026, Rabu 26 Agustus, jam 7:30 malam, di CNN Indonesia.
4: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja.
3: Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.

0: Informasi berikutnya, hidup sebatang kara. Ada seorang nenek hidup di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Tercatat sebagai warga desil 6 hingga 10 alias warga mampu. Padahal akibat penyakit lambung, nenek Fatimah kini tak lagi bisa bekerja sebagai pengupas bawang. Sementara itu seorang pengemudi becak motor di Kulon Progo, Yogyakarta dikejutkan oleh perubahan desil menjadi kategori masyarakat mampu. Padahal dia tak pernah disensus oleh pihak BPS.
1: Inilah nenek Fatimah. Lansia 61 tahun warga Dusun Nangger, Kecamatan Kending, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur ini hidupnya jauh dari kesan layak. Kondisi diperparah setelah Fatimah menjalani operasi lambung. Pekerjaannya sebagai pengupas bawang merah pun tak lagi dilakoni. Kini untuk makan sehari-hari, Fatimah mengandalkan uluran tangan keluarga dan tetangga. Ironinya, Fatimah tercatat dalam desil 6 hingga 10 pada data bantuan sosial Kementerian Sosial. Artinya, nenek Fatimah masuk dalam kelompok kondisi ekonomi menengah ke atas. Fatimah mengaku sudah sekitar 5 tahun tidak menerima bantuan sosial. Bantuan terakhir yang diterimanya sebesar Rp600.000 digunakan untuk membayar listrik dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2: Sudah lama, Kak. Online
3: nih,
2: diutak
3: ya. Oh, udah dapat bantuan lama?
2: Iya, nih, pulang tadi anak sekolah, ini itu, nih.
3: Mbah, berapa lama udah dapat bantuan dari pemerintah?
2: Udah lebih 5 tahun, nih.
3: Oh, udah pernah dapat?
2: Iya, diutak duluan, ya.
1: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, Rahmat Hidayanto, saat dikonfirmasi melalui telepon mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti kondisi nenek Fatimah dengan melakukan asesmen

0: asesmen atau verifikasi di lapangan. Timbul pengemudi bentor warga Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta ini terkejut saat mengetahui Badan Pusat Statistik mencatat keluarganya masuk desil 9 atau kategori masyarakat mampu. Padahal sebelumnya ia tercatat di desil 1-2 atau kategori masyarakat miskin. Perubahan data diketahui saat dia hendak mengurus bantuan uang kuliah untuk anak bungsunya yang diterima di Universitas Negeri Yogyakarta. Pengemudi becak motor di kawasan Malioboro ini juga mengaku tidak pernah disensus oleh pihak BPS.
1: Nggih, kaget juga mas, jelas kaget itu. Soalnya kan harapan saya kan ya itu tadi sudah saya bilang, anak saya kuliah dengan harapan ada kartu KIP, ada beasiswa. Itu kan saya dengar-dengar itu bisa nanti ya bisa untuk memperingan, tapi ternyata hasilnya naik kan ya tetap kaget. Kalau menurut saya ya nggak wajar. Jelas nggak wajar, mau saya itu juga belum didata kok tahu-tahu 9 itu kan jelas nggak wajar.
0: Lurah Ngentak Rejo akan berkoordinasi dengan BPS dan Dinas Sosial Kabupaten Kulon Progo untuk mengembalikan desil keluarga Timbul. Saat ini hasil mengemudi bentor dan beternak ayam kampung hanya cukup untuk makan sehari-hari. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Informasi lain, 64 juta lebih pekerja informal di Indonesia belum terlindungi oleh program BPJS Ketenagakerjaan. Padahal, di balik iuran yang dibayarkan setiap bulannya, ada nilai perlindungannya lebih besar ketika terjadi risiko.
3: Hingga Juli 2026, 64 juta lebih dari 77,8 juta pekerja informal di Indonesia belum terlindungi oleh program BPJS Ketenagakerjaan. Selain karena rendahnya literasi jaminan sosial dan ketidakstabilan finansial, juga persepsi bahwa perlindungan kerja bukan prioritas, serta anggapan bahwa program ini hanya untuk pekerja kantoran atau formal.
4: Sedikit tahu Mbak, mungkin kalau terjadi kecelakaan di pekerjaan, mendapat asuransi keuangan, Pak, Mbak.
5: Apakah Mbak mengikuti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan?
4: Tidak.
5: Kenapa?
4: Karena belum daftar.
5: Kenapa nggak daftar?
4: Nggak tahu caranya. Mungkin membuat. Tidak. Mungkin, kalau tahu caranya.
5: Oke. Tapi nggak mau cari tahu, Mbak, misalnya?
4: Belum kepikiran.
5: Untuk BPJS ketenagakerjaan belum punya, karena saya dari segi manfaat kurang paham, terus prosedurnya, cara daftarnya itu memang saya belum paham. Saya punya, tapi bukan yang jenis ketenagakerjaan, yang kesehatan. Nah, terus tidak ingin mencari tahu Mbak manfaatnya apa? Ya boleh, saya ingin tahu, barangkali tertarik gitu. Kemarin kan belum tahu manfaatnya, jadi tidak tertarik untuk daftar BPJS Ketenagakerjaan.
6: Kalau tahu manfaatnya gimana?
5: Boleh. Mungkin ya bagus. Itu bagus untuk kedepannya bagus. Terus untuk jaga-jaga dalam berdagang, dalam usaha itu juga bagus.
3: Di antara pekerja informal, terdapat pekerja rentan seperti pedagang kecil, pengendara ojek online, kurir online, pekerja rumahan, dan pekerja lepas lainnya. Mereka memiliki penghasilan tidak tetap, kondisi kerja tidak selalu aman, dan menghadapi risiko kerja cukup tinggi, tetapi belum tentu mampu membayar iuran perlindungan sosial secara mandiri. Adapun iuran peserta aktif pekerja rentan BPJS Ketenagakerjaan diupayakan dari pemerintah dan perusahaan.
7: Kalau yang pekerja rentan sedang kita dorong, kita usahakan dengan berbagai cara. Satu yang pertama yang sudah jalan adalah bekerjasama dengan pemerintahan daerah melalui APBD. Kemudian yang kedua dengan perusahaan-perusahaan melalui program CSR mereka atau kita sebut sebagai program sertakan. Jadi mensertakan pekerja rentan, misalkan salah satu karyawan dalam konteks misalkan mengadopsi satu atau dua pekerja rentan, membantu biaya pekerja rentan mereka. Atau misalkan pegawai pasti kan ada supirnya, pembantu rumah tangganya, mereka sertakan untuk itu. Di sisi yang lain, untuk pekerja rentan PBI ini, mungkin rekan-rekan juga sedang mengikuti, sedang bergerak proses di DPR untuk di Undang-Undang Ketenagakerjaan, termasuk untuk nanti penerima bantuan upah untuk ketenagakerjaan. Nah itu diperkirakan akan sekitar 20-an juta. gitu ya. Nah, tentunya nanti akan mengikuti bagaimana kesiapan fiskal dari pemerintah.
3: Iuran yang dibayarkan setiap bulan bukan sekadar pengeluaran,

0: Di balik itu, ada nilai perlindungan yang lebih besar ketika terjadi risiko. Risiko yang semula harus dihadapi dan ditanggung sendiri oleh pekerja, dibantu melalui program jaminan sosial tenaga kerja. Manfaat juga dapat dirasakan keluarga, salah satunya melalui beasiswa pendidikan bagi anak peserta yang memenuhi persyaratan. Kanza Tamarindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
1: Gajah liar bernama Sulong di Malaysia menjadi perhatian setelah berjalan puluhan kilometer untuk kembali ke habitat asalnya. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: Ngapain kamu lari? Gak usah takut.
1: Ternyata ini ditertibkan ya, Pak.
0: Tertib itu bukan buat membatasi, tapi buat melindungi.
2: Pak, ada apa itu, Pak?
0: Bapak tenang, segera hubungi damkar.
3: Oh, baik, Pak. Laporan diterima, pemadam kebakaran akan segera meluncur ke lokasi, Pak. Terima kasih atas laporannya, Bapak.
2: Tenang, Pak, tenang.

0: TransTV Limas, Bijan Bina Atwil, hadir untuk masyarakat.
1: Tabik pun warga Lampung, sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.
2: Informasi mancanegara kita awali dari Malaysia. Viral di media sosial, gajah liar bernama Sulong Khalil di Malaysia menjadi perhatian setelah berjalan puluhan kilometer untuk kembali ke habitat asalnya di Gua Musang, Kelantan. Hingga akhir Agustus 2026, Sulong dilaporkan masih menempuh sekitar 100 km untuk mencapai habitat aslinya. Kisah ini turut mendorong pemerintah Malaysia untuk mengevaluasi kembali SOP, translokasi gajah liar, termasuk metode peningkatan agar tidak menyebabkan cedera pada satwa. Sejauh ini sudah ada tindakan lanjutan dari otoritas berwenang yang berupaya untuk membantu gajah Sulong kembali ke habitatnya. Kebelahan dunia lainnya, badai menerjang wilayah Prancis Selatan pada Senin waktu setempat. Sebuah tornado raksasa telah menyapu desa Verzele serta wilayah Pomas di Aude. Akibat peristiwa itu sedikitnya 39 warga terluka, ribuan rumah rusak dan listrik padam total. Nah, sementara itu topan Nara yang menerjang kawasan Guangxi, Tiongkok Selatan menyebabkan banjir bandang dan mengisolasi sejumlah desa.
3: Rekaman video amatir warga menangkap momen detik-detik tornado raksasa berputar kencang di atas langit desa Verzele, Prancis Selatan. Fenomena cuaca ekstrim ini terjadi disertai badai petir pada Senin sore waktu setempat. Sementara dalam video amatir lainnya, warga menangkap momen dahsyatnya tornado yang menerjang desa Pomas hingga merusak taman dan sejumlah bangunan. Setelah diterjang tornado pada Senin sore, kondisi desa Pomas terlihat hancur porak-poranda. Puing-puing bangunan hingga dahan pohon tumbang memenuhi jalanan desa. Warga yang selamat mencoba mencari barang berharga di antara puing-puing. Otoritas lokal mengonfirmasi 39 warga luka-luka, dengan dua di antaranya dalam kondisi kritis akibat bencana ini.
4: C'est un monde dit que ça va être la fin parce qu'on la voit arriver droit sur nous et on essaye de s'enfermer, de on sait pas si on doit se cacher, on sait pas. On sait pas ce qui va arriver, c'est tellement rapide ça.
3: Penanganan darurat masih terus diupayakan oleh petugas gabungan hingga Selasa. Sekitar 1.400 rumah di kawasan tersebut masih mengalami pemadaman listrik total akibat rusaknya jaringan listrik utama. Topan Nara yang menerjang kawasan Guangxi, Tiongkok Selatan, membuat debit air sungai meluap dan merendam pemukiman warga di sejumlah desa. Untuk menembus kawasan yang terisolasi, tim penyelamat mengerahkan jembatan apung bermotor khusus sebagai jalur evakuasi. Melalui jembatan apung ini, tim medis dan dokter setempat dikirim langsung ke rumah-rumah warga yang terjebak banjir. Petugas membawa bantuan obat-obatan untuk mencegah penyakit pasca banjir. 因为那个灾情嘛，出不去，然后又里面又没有药的情况下，就是我们就送医送药这种，这样子。这个的话是糖尿病的药，然后还有一些的话就是像我们还备了一些就是基础的解热镇痛的。Topan Nara diperkirakan masih akan berlangsung di wilayah Guangxi. Otoritas tempat mengimbau warga, khususnya yang tinggal di sepanjang bantaran sungai, untuk tetap waspada terhadap potensi banjir susulan.
2: Ke Timur Tengah, sebuah serangan udara telah menerjang kawasan Sheikh Radwan di kota Gaza pada Senin yang telah menghancurkan fasilitas air minum, membuat sumber air minum warga terputus total. Serangan udara Israel juga menerjang kawasan kamp pengungsi Jabalia di Gaza pada Selasa yang menyebabkan 3 warga tewas dan sedikitnya 10 lainnya luka-luka.
5: Israel kembali menyerang kota Gaza. Serangan ini menerjang fasilitas desalinasi air Al-Radwan di kawasan Sheikh Radwan pada Senin. Serangan juga merusak masjid dan sejumlah tenda kamp pengungsi di sekitar lokasi. Fasilitas air yang baru beroperasi kurang dari satu bulan ini merupakan sumber utama air minum bersih bagi warga lokal dan pengungsi. Akibatnya, ribuan warga kini kembali terancam krisis air minum bersih.
6: Amar shehail, shi matlaqawsh alaqil. Hada saruk taqriban ton za bqulu yani. Adda al-tabqin nazalhom fi al-ard tahat tabiq. Al-fahra hawali 10 metr fi al-ard. Hattat miyah lit-tahliya mahatta madaniya bahta yani. La yujad fiha ayy shi askari aw shurati aw madani aw yamtasil li-Hamas.
5: Kepanikan terjadi di Rumah Sakit Al-Shifa saat sejumlah ambulans tiba membawa korban serangan dari Kamp Jabalia di Gaza pada Selasa. Petugas medis bekerja cepat memindahkan korban luka-luka dengan tandu ke ruang perawatan intensif. Sejumlah korban merupakan warga sipil yang berada di dekat sekolah yang dijadikan tempat perlindungan warga terdampak konflik. Isak tangis keluarga pun pecah saat mendampingi jenazah anggota keluarga mereka yang gugur dalam serangan ini. Warga Palestina di Deir al-Balah memeriksa kondisi bangunan masjid yang hancur diterjang rudal militer Israel pada Senin. Lembaran Al-Quran terlihat rusak dan berhamburan di tengah puing-puing masjid. Serangan ini terjadi setelah militer Israel mengeluarkan perintah evakuasi. Juru bicara militer Israel berdalih mereka melakukan serangan terhadap sejumlah lokasi penyimpanan senjata Hamas, termasuk dua yang ada di dalam masjid. Namun warga menegaskan masjid ini adalah tempat ibadah sipil bersejarah sejak puluhan tahun lalu.
2: Aksi terhadap operasi kemanusiaan PBB terjadi di dua lokasi berbeda. Para pengunjuk rasa Israel telah memblokade truk bantuan menuju Gaza, sementara pasukan Israel mengambil alih pusat pelatihan UNRWA di Kalandia.
3: Sambil mengibarkan bendera Israel, para pengunjuk rasa menghentikan truk-truk bantuan yang akan memasuki jalur Gaza melalui perlintasan Kerem Shalom. Mereka menuntut pengiriman bantuan dihentikan hingga Hamas dilucuti senjatanya dan dihancurkan. Kerem Shalom menjadi satu-satunya perlintasan kargo yang masih beroperasi menuju Gaza setelah perlintasan Zikim ditutup pada 24 Mei. Pada hari yang sama, pasukan Israel menggerebek dan mengambil alih pusat pelatihan badan PBB untuk Palestina di Kalandia, utara Yerusalem. Sekitar 20 pegawai dikeluarkan dari kompleks tersebut. Media Palestina melaporkan pasukan Israel kemudian mengibarkan bendera Israel di halaman fasilitas. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir merekam video dari ruangan Direktur UNRWA dan menyebut UNRWA sudah tidak ada. Pemerintah Israel menuduh sejumlah pegawai UNRWA terlibat dalam serangan 7 Oktober 2023. UNRWA menyatakan telah menyelidiki tuduhan tersebut dan memberhentikan pegawai yang terkait, namun menolak tuduhan bahwa lembaganya terlibat. Pengambil alihan kompleks juga disertai pendirian pos pemeriksaan. Warga Palestina mengaku dilarang melintas termasuk mereka yang akan berobat.
7: Allah fi nas marada, nruha kubat hadir, عنده مواعيد, الناس كبار بالسن, مرئي لا دخول ولا خروج.
3: Kementerian Luar Negeri Palestina mengecam pengambil alihan tersebut dan menilainya sebagai tantangan baru terhadap upaya internasional serta kewajiban hukum mengenai pengungsi Palestina.
2: Ke benua lainnya, pemerintah Meksiko meningkatkan operasi pemberantasan kartel di tengah berlanjutnya kekerasan kelompok kriminal di sejumlah wilayah. Ratusan tentara tambahan dikerahkan ke Sinaloa, sementara puluhan kendaraan lapis baja milik kartel dimusnahkan. Sebanyak 300 personil militer Meksiko diberangkatkan menuju negara bagian Sinaloa untuk memperkuat operasi menghentikan konflik antar kartel. Pasukan akan berpatroli dan menangkap para pemimpin kartel. Sejauh ini lebih dari 14.000 personil telah dikerahkan ke Sinaloa. Di Reynosa, otoritas Meksiko menghancurkan 25 kendaraan lapis baja rakitan yang dikenal sebagai monster. Kendaraan ini diduga digunakan kartel Northeast dan kartel Gulf untuk menghadapi kelompok rival dan pasukan keamanan. Nah, sementara itu kekerasan yang diduga terkait kejahatan terorganisir juga terjadi di wilayah Chilpan, Kiko. Orang-orang bersenjata yang mengendarai sepeda motor menembaki 3 pembersih kaca kendaraan. 1 orang tewas dan 2 lainnya terluka. Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Freddy Cahya. Saya Herano Al-Bashir pamit, terima kasih, tetaplah bersama kami.

0: Jangan ikut transmigrasi kecuali bagi para pemberani.
1: Semoga setiap keringat dan kerja keras kita menjadi keberkahan untuk Indonesia.
0: Visi besar, dampak untuk
2: cerita tim ekspedisi Patriot 2026, Rabu 26 Agustus jam 7:30 malam di CNN Indonesia.
3: Untuk menjaga stamina,

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan yang diduga orvis atau ikan kiamat di kawasan Pantai Pink 3 Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat pada Selasa. Ikan itu ditemukan pengunjung pantai sekitar pukul 7 pagi dan menggemparkan jagat maya. Selain informasi tadi, pemirsa, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Freddy Cahya, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Kita buka informasi dari kabut asap yang menyelimuti kota Palangkaraya imbas dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi tidak mengurangi aktivitas warga. Sejumlah warga tetap melakukan aktivitas seperti berkumpul dan berolahraga di sekitar alun-alun kota Palangkaraya. Rabu sore 26 Agustus 2026, aktivitas warga di sekitar kota Palangkaraya masih tampak ramai. Meski adanya ancaman kabut asap yang dapat mengganggu saluran pernafasan, namun tak mengganggu aktivitas warga. Kondisi kabut asap yang tidak terlalu pekat pada sore hari ini menjadi alasan warga untuk sekadar berkumpul dan berbincang. Warga memilih untuk berolahraga untuk tetap menjaga kebugaran. Meskipun demikian, sejumlah warga tetap mengenakan masker saat beraktivitas untuk menghindari dampak dari kabut asap yang mungkin dapat membahayakan.
2: Nanti kita mau di sebelah mana?
3: Di sini boleh.
1: Pemirsa, untuk mengetahui kondisi karhutla di Kalimantan Tengah hingga sore ini, sudah ada rekan kami koresponden CNN Indonesia, Yogi Prayoga, di kota Palangkaraya. Selamat sore Yogi. Yogi, bagaimanakah perkembangan pemadaman saat ini? Apakah sudah membuahkan hasil dari pantauan Anda?
3: Ya, terima kasih Freddy. Saat ini saya sedang berada di alun-alun kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Memang untuk sore ini kondisi kabut asap yang menyelimuti kota Palangkaraya sendiri memang berangsur sudah mulai membaik. Memang sudah masih tercium kabut asap di sekitar kota, namun sudah lebih baik dibanding dengan hari kemarin. Untuk saat ini bahkan warga sudah mulai banyak beraktivitas di luar ruangan, terutama di alun-alun kota Palangkaraya ini sendiri. Bisa dilihat di belakang saya, warga beraktivitas seperti melakukan olahraga, berlari, jogging, bersepeda, ataupun bahkan tadi yang saya lihat sendiri di taman alun-alun kota Palangkaraya sendiri, warga memang berkumpul untuk ngobrol ataupun bermain bersama keluarga. Bahkan ada juga orang tua yang membawa anak-anaknya untuk bermain di alun-alun kota Palangkaraya ini. Memang sejauh ini kondisi asap sudah mulai menipis, saya pun menghirup udara sudah tidak terlalu sepekat siang tadi. Biasanya memang kalau menurut warga, untuk sore hari kondisi asap sendiri sudah mulai membaik, kemudian nanti akan mulai pekat lagi pada besok pagi hari. Dan saya akan menemui salah seorang warga yang memang sedang beraktivitas di lokasi ini. Halo, selamat sore Mas. Dengan Mas siapa?
4: Selamat sore, dengan Dani.
3: Mas Dani. Mas Dani, kenapa ini masih memilih untuk beraktivitas di luar ruangan dengan kondisi kabut asap yang seperti ini? Apakah tidak khawatir dengan kondisi yang seperti ini sekarang?
4: Tentu khawatir, Bang. Kenapa? Karena kan udah seminggu ini kan, itu kan asapnya pekat sekali, dan di titik-titik manapun kita ngerasain kondisinya udah sangat mengganggu pernapasan lah gitu. Kita keluar rumah tuh ada partikel-partikel debu kecil gitu kan, terus rasanya udah kepala tuh pusing gitu. Nah, di sini pun saat ini kayak saya baru ngecek ini udara juga unhealthy, Bang. Merah gitu. Jadi gimana ya, tapi udah kebiasaan, sering lari di sini, sering aktivitas di sini, jadi udah sulit lah ninggalin habit itu gitu.
3: Kenapa nih memilih untuk beraktivitas meskipun kondisi tadi unhealthy gitu ya?
4: Ya kenapa, karena untuk menjaga habit, Bang. Jadi kan punya program untuk selalu aktif aktif tubuh itu gitu kan, minimal sehari itu paling nggak tuh 5.000 langkah gitu. Nah kalau di rumah kan nggak ada treadmill, jadi pilihannya ya keluar rumah gitu. Dengan kondisi berasap gini tetap jaga kebugaran tubuh tetap nomor satu sih, meskipun tidak disarankan memang.
3: Tapi khawatir nggak dengan kondisi asap yang seperti sekarang ini akan mengganggu pernafasan misalnya?
4: Ya sangat khawatir bang. Kenapa? Karena saya baru baca-baca juga ya, memang partikel PM25 itu pekat di sini di Palangkaraya akhir-akhir ini, yang itu juga sangat akan menyebabkan ISPA. Dan beberapa hari ini dalam seminggu tuh ada lonjakan kasus ISPA ribuan gitu, saya baca di media. Nah itu kan mengkhawatirkan emang ya gitu. Tapi kita di sisi lain juga ingin menjaga kebugaran gitu. Nah saya bingung gimana caranya gitu. Apakah mungkin pemerintah bisa nyediain semacam ruangan khusus atau gym gratis lah buat warga yang pengen jaga kebugaran di tengah asap gitu sih.
3: Oke, siap. Terima kasih Mas Dani, selamat beraktivitas lagi, tetap jaga kesehatan.
4: Sama-sama.
3: Ya, memang kondisi asap ini mengganggu

0: aktivitas warga, tapi meskipun demikian warga tetap memilih untuk melakukan aktivitas di luar ruangan untuk tetap menjaga kebugaran. Freddy.
1: Baik, Yogi, nampaknya penanganan kabut asap masih terus dilakukan dan semoga lekas membuahkan hasil secara optimal sehingga warga dapat kembali beraktivitas dengan normal. Terima kasih koresponden CNN Indonesia atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas, jaga kesehatan dan tim di sana. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad mengunjungi Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur pada Rabu pagi. Raffi didampingi sesama selebritas Irfan Hakim dan Gading Martin menemui para pengungsi korban gempa Flores sekaligus menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga di Pulau Palue. Ketiganya mengunjungi posko pengungsian di Gelora Samador, Maumere, Kabupaten Sika dan disambut oleh ratusan warga. Selain berdialog dengan Raffi Ahmad, juga menyampaikan salam dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Usai menyalurkan bantuan kemanusiaan di Gelora Samador, mereka juga mengunjungi terminal pelabuhan Lorensai, Maumere yang mengalami kerusakan berat akibat gempa. Didampingi oleh Kapolres Sika, ketiganya mendapatkan penjelasan mengenai dampak gempa dan kondisi pasca bencana.
2: Pemandangannya indah sekali ya.
3: Dengan keadaan seperti ini, negara hadir, pemerintah hadir, masyarakat hadir, swasta hadir, semua rakyat Indonesia akan turun untuk mendoakan dan turun langsung untuk meringankan semua beban-beban semua yang ada di sini. Salam juga dari Pak Presiden.
1: Bantuan kemanusiaan untuk warga Pulau Palue kemudian dikirim melalui jalur laut berupa air mineral, beras, mie instan, minyak goreng, dan juga alas tidur. Sementara itu Polri juga memberangkatkan 15 ton bantuan kemanusiaan menuju Pulau Palue. Belasan ton logistik tersebut diangkut menggunakan kapal Bahar Kam Polri dari Pelabuhan Lorensai, Maumere. Belajar dari rumah menjadi salah satu sistem yang diterapkan oleh Satuan Pendidikan di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur pasca diguncang bencana gempa 7,7 magnitudo. Tak hanya masalah sistem, pemirsa, sarana-prasarana yang rusak dan hancur total menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk menjamin akses pendidikan bisa diterima secara optimal oleh peserta didik. Lantas kira-kira bagaimanakah upaya percepatan penanganan akses pendidikan di sana? Kita telah tergabung dengan Dirjen PAUD Pendidikan Dasar, Pendidikan Informal dan Nonformal, Kemendikdasmen, Bapak Suharwoto dan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian Irvani. Selamat sore Bapak-Bapak, gimana kabarnya hari ini?
4: Selamat sore,
1: Mas. Baik. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Saya akan ke Pak Dirjen terlebih dahulu dengan Pak Gogot Suharwoto. Saya ingin mengetahui lebih lanjut, pemirsa CNN Indonesia juga ingin mengetahui lebih lanjut bagaimanakah kondisi sarana dan juga prasarana pendidikan pasca diguncang gempa 7,7 magnitudo di wilayah Nusa Tenggara Timur, Bapak.
5: Ya, terima kasih Mas Febri. Ya, turut berduka yang mendalam ada sosial kita yang ada di NTT. Kebetulan kami hari Senin ya kemarin sudah berkunjung bersama Pak Menteri ke beberapa kabupaten yang terdampak. Sebelumnya sudah kita kirim ya pada hari H itu sore langsung kita kirimkan tim untuk memastikan yang pertama dilakukan adalah melakukan pendataan ya. Sampai hari kemarin data akan bergerak terus ya. Seperti yang kita sudah dengarkan juga yang disampaikan Pak Menteri di kemarin pada saat beliau berkunjung ke NTT, sampai hari ini kita telah mendata ada 1.900 sekolah yang terdampak, ya, 1.918 sekolah. Dari 1.918 itu terdapat 665 sekolah yang rusak, mengalami rusak berat. Termasuk juga dari 665 sekolah itu ada 6.927 ruang kelas yang rusak. Siswa yang terdampak sekitar 151.000 dan warga yang mengungsi, termasuk juga kita sedang menyiapkan ruang kelas darurat ya untuk 2.900 kelas ya. Jadi posisinya seperti itu. Sampai hari ini kita sedang berusaha memastikan sekolah-sekolah yang rusak bisa segera dioptimalkan, dan untuk sementara kita siapkan tenda ya, dan ruang kelas darurat supaya anak-anak tetap bisa belajar meskipun belajarnya tetap berbeda ya dari situasi yang normal. Gitu Mas Ferdi.
1: Baik. Pak Gogot, yang ingin kami ketahui selanjutnya, selain upaya pemberian tenda, setelah itu ada kelas-kelas darurat yang diberikan. Lantas untuk sejauh ini sinergitas

0: dari direktorat, kemudian dari PBD maupun BNPB ya, termasuk juga dari pihak-pihak terkait di Dinas Pendidikan di Kabupaten Kota, supaya bisa memberikan layanan pemulihan secepatnya. Jadi semua stakeholder kita berkumpul di posko pendidikan setiap kabupaten yang ada di 7 kabupaten, Mas Febri.
1: Baik, posko pendidikan sudah tersedia ya, Pak Gogot. Saya akan bergeser ke Pak Lalu. Pak Lalu, upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini salah satunya adalah membentuk posko yang notabene ini bertujuan untuk melakukan koordinasi lebih lanjut sehingga percepatan untuk pemulihan pendidikan di wilayah Nusa Tenggara Timur dapat secara optimal dilakukan. Sejauh ini bagaimana Anda melihat upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan pemulihan terkait pendidikan di wilayah Nusa Tenggara Timur pasca bencana gempa?
2: Baik, Mas Ferdi. Jadi tentu pertama kami di Komisi 10 ingin menyampaikan keprihatinan sekaligus duka yang mendalam terkait dengan gempa ini. Ini mirip dengan gempa Lombok 2018 yang lalu. Mm-hmm. Nah, banyak banyak korban, kemudian terutama bagi anak-anak sekolah kita. Kemudian gedung sekolah juga tadi Pak Dirjen sudah menyampaikan. Kemudian yang kedua, kami ingin mengapresiasi bahwa pemerintah dengan tanggap, dengan sigap langsung turun ke lokasi. Pak Menteri hari Senin kemarin juga beserta seluruh jajaran termasuk Pak Dirjen langsung meninjau lokasi dan sampai dengan hari ini data yang sudah terkumpulkan seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi. Nah, ini merupakan langkah yang tepat yang dilakukan oleh pemerintah. Tentu kami di Komisi 10 DPR RI mendorong agar sekolah-sekolah yang terdampak, kemudian siswa-siswi kita, guru dan tenaga kependidikan lainnya yang terdampak di Nusa Tenggara Timur ini harus segera mendapatkan penanganan. Sekolah-sekolah yang rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan tentu sudah dikategorikan, maka harus ada prioritas terhadap revitalisasi sekolah-sekolah yang terdampak di sana. Kemudian yang kedua, pemerintah juga harus mendata jumlah siswa-siswi kita yang menjadi korban tentunya, termasuk guru dan tenaga kependidikan. Trauma healing juga harus terus dilakukan dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman bagi siswa-siswi kita dan guru-guru kita yang terdampak di sana. Nah, oleh sebab itu harapan kami tentunya beberapa hari ke depan moga-moga sekolah yang hari ini memang melalui tenda-tenda darurat atau posko-posko ini terus berjalan. Jangan sampai hanya karena bencana ini sekolah dari atau anak-anak kita yang hari ini terdampak terganggu pendidikannya. Nah, itu yang kami terus tekankan kepada pemerintah. Tapi pada prinsipnya kami sangat support bila perlu anggaran yang hari ini memang sudah disiapkan oleh pemerintah segera untuk dikucurkan dalam rangka rehabilitasi dan revitalisasi sekolah-sekolah kita yang terdampak. Kemudian buku-buku pelajaran, kemudian buku-buku sekolah dan lain sebagainya, perlengkapan sekolah juga menjadi hal yang penting juga disiapkan dalam rangka membantu agar pendidikan kita tetap berjalan. Demikian sementara,
1: Mas Pak. Baik, Pak Lalu, ini menjadi salah satu poin yang disampaikan Pak Gogot, di mana ada pos anggaran yang notabene ini dipercepatlah ibaratnya bisa mengakomodir segala sesuatu untuk pemercepatan atau pemulihan terkait pendidikan, baik anggaran untuk fasilitas dan juga prasarana-sarana di sana untuk pendidikan ataupun buku-buku untuk menunjang pendidikan. Sejauh ini bagaimana Pak Gogot untuk pos anggaran ini? Apakah sudah tersedia secara optimal dan kira-kira anggarannya ini akan mekanismenya akan seperti apa untuk melakukan pemulihan pendidikan di NTT, Bapak?
0: Masih ini ada tiga tahapan. Tahapan pertama adalah tanggap darurat yang sudah kita lakukan. Kemarin kita memberikan beberapa bantuan yang mulai dari school kit ya, anak-anak yang berada di tenda yang sementara, tenda BNPB maupun tenda sekolah, tenda di beberapa titik di sekolah, satuan pendidikan itu masih depannya. Kita berikan school kit, sudah kita bagikan, ada buku, ada alat tulis ya, ada 1.300 termasuk buku-buku tadi Pak Lalu sampaikan. Pak, alhamdulillah Pak, kami sudah mengirimkan 9.500 eksemplar buku-buku bacaan ya, karena pembelajarannya masih tanggap darurat. Nah, baru nanti setelah 2 minggu ya, sampai 3 bulan, kita baru masuk ke transisi pembelajaran. Nah, di transisi pembelajaran inilah kita mulai menyediakan paling tidak ada ruang kelas darurat ya, ruang kelas darurat supaya anak-anak bisa lebih nyaman.

0: karena kalau sudah lebih dari satu bulan, masuk ke dua bulan, bulan kedua itu biasanya di tenda sudah mulai jenuh. Maka kita perlu bangun namanya ruang kelas darurat, RKD. Yeah. Sampai nanti lokasinya memang aman, dinyatakan boleh dibangun, baru kita bangun relokasi atau bangunan baru.
1: Yeah.
0: Nah, sampai hari ini kita sudah menyiapkan anggaran untuk yang tanggap darurat dan juga untuk yang pemulihan pembelajaran, membangun ruang kelas darurat dan pembangunan RKB, ruang kelas baru yang rusak. Nah, memang ini perlu proses ya, tapi prinsipnya target kita sih minggu kedua September nih, mungkin nih Pak Lalu, semoga bisa dipercepat di Direktorat Jenderal Anggaran ya, karena sudah usulan update anggaran belanja tambahan ya, tahap kedua itu harusnya sudah mulai, kami sudah mengusulkan sejak seminggu yang lalu ya, dua minggu yang lalu ya, pada saat kita sudah menyelesaikan di APT 1, APT 2 sudah kita usulkan. Semoga di kemarin tadi juga barusan ada komunikasi Bu Sekjen dengan Direktorat Jenderal Anggaran supaya segera dicairkan di minggu pertama, paling lambat minggu kedua September, Mas Habri, bisa segera digelontorkan anggarannya untuk disampaikan ke daerah supaya segera dilakukan rehabilitasi secara masif ya di 665 sekolah tadi.
1: Baik, sejauh ini kalau boleh tahu untuk serapan anggarannya mencapai angka berapa Pak, dan untuk angka tambahannya ini boleh di spill juga Pak untuk bisa menjadi gambaran kepada masyarakat.
0: Secara spesifik mesti bergerak, tapi hitungan kasarnya kalau dari 665 sekolah dengan rata-rata tingkat kerusakan yang berbeda-beda ya, mulai dari ringan, sedang, berat, kita rata-rata sekitar 550 jutaan lah ya rata-rata, ya sekitar 1 triliun Mas. Ini untuk tahap awal ya. Nanti kita akan pastikan lagi ya setelah data-data sampai finalnya di mungkin 1-2 minggu ke depan.
1: Oke, baik. Sejauh ini ada 1 triliun yang akan dilakukan proses penyerapan pemulihan pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Pak Lalu, dengan anggaran yang istilahnya sudah dilakukan penyerapan secara optimal untuk tahap awal dan juga ada penambahan, bagaimana untuk anggaran penambahan ini dari Komisi 10 melihatnya?
2: Ya tentu kami di Komisi 10 mendorong kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan untuk segera memenuhi apa yang menjadi usulan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui ABT tersebut. Karena ini kondisinya sudah darurat, butuh segera penanganan sehingga segala fasilitas yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen juga tahapan-tahapannya juga sudah jelas. Nah, melalui tahapan-tahapan inilah nanti rehabilitasi, rekonstruksi maupun revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan kita di sana bisa berjalan dengan baik. Kami di Komisi 10 juga mendorong melalui Badan Anggaran nanti tentunya akan bersurat secara resmi kepada pemerintah melalui Kementerian Keuangan agar anggaran khususnya anggaran pendidikan untuk menangani dampak bencana gempa yang ada di Nusa Tenggara Timur bisa segera dicairkan agar seluruh tahapan-tahapan yang sudah disampaikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bisa berjalan sesuai dengan rencana sehingga dampaknya kepada siswa-siswi kita, guru-guru kita yang ada di sana dan seluruh tenaga kependidikan yang ada yang terdampak di gempa NTT ini bisa segera terrealisasi dan mereka bisa melanjutkan sekolah, melanjutkan proses belajar mengajar dan traumanya hilang. Nah, ini yang paling penting. Jadi traumanya hilang ini menjadi hal yang paling penting. Oleh sebab itu saya mengajak kepada semua pemerintah daerah, pemerintah pusat dan tentunya seluruh stakeholder pendidikan, mari kita sama-sama membantu rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur.
1: Ya,
2: terima kasih, Mas.
1: Pak Lalu, ini tentunya hand to hand ya, Pak. Tidak hanya dari pemerintah pusat saja, pemerintah daerah dan juga seluruh stakeholder ini harus berpegangan tangan untuk bisa menguatkan kaki-kaki ibaratnya yang ada di Nusa Tenggara Timur khususnya dalam ranah pendidikan. Lantas dari kejadian yang berada di Nusa Tenggara Timur, kita juga sedikit mengaca sedikit terkait yang di Aceh ini memang ada bencana di sana. Adakah poin-poin yang bisa Anda lihat treatment yang dilakukan dengan Aceh dan Nusa Tenggara Timur, adakah poin yang istilahnya bisa menjadi acuan pemerintah untuk bisa secara lebih cepat dan optimal dalam mengedepankan percepatan pendidikan di NTT Bapak? Ataupun ya, di wilayah
2: tentu
1: bencana?
2: Kalau kita melihat perbandingan antara bencana Aceh dan Sumatera dengan NTT ini kan sebenarnya berbeda ya. Aceh karena banjir bandang, ya, kemudian di sini gempa dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu, tetapi dari sisi penanganan, saya melihat bahwa penanganan gempa NTT ini jauh lebih cepat, lebih taktis. Ya, mungkin karena kerusakan-kerusakan dan sebagainya memang berbeda dengan gempa di Aceh dan Sumatera.

0: Nah, oleh sebab itu, apapun yang hari ini dilaksanakan oleh pemerintah, kami di Komisi 10 DPR RI sangat mendukung langkah-langkah itu. Dan koordinasi terus kami lakukan dalam rangka menyegerakan langkah-langkah antisipatif, kemudian langkah-langkah ke depan yang diperlukan dalam rangka cepatnya rehabilitasi, revitalisasi, dan penanganan trauma, khususnya bagi anak-anak kita dan guru-guru serta tenaga kependidikan yang ada di sana.
1: Baik, dukungan itu sangat bisa kita lihat, diantaranya tadi sudah disebutkan oleh Pak Lalu adalah melakukan komunikasi lebih lanjut kepada pihak kementerian melalui Banggar ya Pak. Dan kita ke Pak Gogot selanjutnya Pak, targetnya Pak tadi sempat disebutkan 2 minggu di bulan September. Target secara pulih total untuk pendidikan ini apakah 3 bulan cukup Bapak untuk memastikan saja?
2: Prinsipnya jika sekolahnya rusak ringan sampai sedang itu 2 bulan bisa selesai. Kalau rusak berat berarti kan harus kita bangun ulang. Kita bangun ulang itu paling tidak bisa sampai 4-6 bulan. Semoga yang tadi rusak berat bisa segera kita atasi lebih cepat ya, sehingga bisa dalam waktu 3 bulan ke depannya anak-anak bisa kembali bersekolah di kelas masing-masing yang sudah diperbaiki.
1: Baik, tentunya ini bisa menjadi salah satu gambaran Pak Gogot dan juga Pak Lalu terkait penanganan percepatan pendidikan di wilayah Nusa Tenggara Timur, diantaranya tadi target-targetnya, setelah itu anggaran yang disiapkan oleh pemerintah semoga bisa terserap secara maksimal sehingga anak-anak bisa kembali ceria, Bapak bisa belajar secara maksimal dan juga kembali cerdas untuk menuju Indonesia Emas. Terima kasih sekali lagi Pak Dirjen PAUD Pendidikan Dasar, Pendidikan Informal dan Nonformal Kemendikdasmen, Bapak Gogot Suharwoto dan juga Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Bapak Lalu Hadrian Irfani. Selamat kembali bertugas Bapak-Bapak, jaga kesehatan Anda.
0: Terima kasih Mas Ferdi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak Dirjen, terima kasih. Dan pemirsa, informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
3: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
4: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
4: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
5: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
4: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports, live di CNN Indonesia.

0: Di tengah upaya transisi energi, transformasi angkutan berat menjadi bagian penting dari masa depan ekonomi Indonesia.
1: Truk jumlahnya sedikit, tapi emisinya menggigit katanya. Jadi 3%, tapi kontribusi emisi karbonnya itu hingga 31%.
2: Truk-truk tambang itu sudah diimplementasikan dengan electric vehicle.
0: Saksikan The Big Idea Forum, Powering Growth, Transforming the Transportation Sector, Rabu 26 Agustus jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan yang diduga orvis atau ikan kiamat di kawasan Pantai Pink 3 Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat pada Selasa. Ikan itu ditemukan oleh pengunjung pantai sekitar pukul 7 pagi dan menggemparkan jagat maya. Ikan sepanjang 4 meter itu ditemukan dalam kondisi mati dan terdampar di pinggir laut. Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, orvis merupakan jenis ikan laut dalam yang jarang ditemukan di permukaan laut ataupun pantai. Kemunculan orvis biasanya dipengaruhi oleh perubahan temperatur air laut. Dulu mereka menebang hutan taman nasional, kini mereka memanen hasilnya tanpa harus mengganggu kawasan hutan. Di hutan penyangga taman nasional Desa Pesanguan, Lampung, jengkol, kakao, duren hingga pinang menjadi bukti bahwa merawat hutan justru menghadirkan sumber kehidupan yang lebih menjanjikan tanpa resiko terlibat konflik.
1: Ini adalah kebun jengkol milik Samidi dan istrinya, Tumira. Dulu, Samidi adalah perambah hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Kini Samidi adalah warga Desa Pesanguan yang melindungi kawasan hutan Taman Nasional sekaligus merawat hutan penyangganya.
2: Saya datang ke sini awal tahun 2024. Dulunya...
3: 2021.
2: 24.
3: 2004. Astagfirullah.
2: 2004
4: Pak. Dulu waktu datang apa kegiatannya, Pak?
2: Dulu ikut buka kawasan tanam padi. Terus ada penutupan penurunan perambah.
1: Sebagai mantan perambah, Samidi dan istri memahami bahwa hutan terlalu penting untuk dirusak, bahkan dimiliki. Dengan segala upayanya dalam merawat hutan bersama warga desa lainnya, Samidi mendapatkan timbal balik yang sepadan, hasil bumi.
2: Kami ya berusaha di luar kawasan ini, nanam-nanam jengkol, ini nanam apa aja lah. Durian, pete, ada kakao gitu. Ini alhamdulillah sudah panen yang di luar kawasan.
4: Kalau setahun satu, apa aja yang dipanen?
2: Setahun kadang ya ada pete, ada jengkol, ada durian, ada ini kopi dikit-dikit, kakao juga dikit-dikit.
1: Kini Samidi tidak hanya hidup berdampingan dengan hutan, tapi saling melindungi.
2: Kalau buat keluarga kami, ya alhamdulillah ya bisa bersahabat dengan hutan.
4: Sudah selesai Pak ya?
2: Ini sengketnya tolong.
4: Oh iya Pak, ini si Bapak udah selesai panen.
2: Turun.
4: Kita panen salah satu komoditas unggulan di desa ini.
2: Turun.
4: Ini tanaman asli. Pak, ini jengkol asli sini Pak ya?
2: Iya.
4: Nah. Lalu. Nih, tanamannya nih.
3: Iya.
4: Jadi ya, kita habis panen ini, jengkol. Jadi kata masyarakat, dalam setahun panen satu kali Pak ya?
2: Satu kali.
4: Panen satu kali. Sekali kalau pohon kecil kayak gini bisa berapa kilo Pak?
2: Ya, paling 3 kilo.
4: 3 kilo? Ya. 3 kilo. Kalau pohon gede tuh yang kayak itu?
2: Ya, bisa 15 kilo.
4: 15 kilo. Harganya?
2: Ya, kadang 20, kadang 15.
4: Satu kilo?
2: Satu kilo.
4: Tapi harus
2: kadang
4: dikupas ya?
2: 4.000.
4: Ya. Harus kupas, kita kupas dulu di rumah. Mantap. Jengkol. Ambil Pak.
1: Hidup dan dihidupi hasil kebun di hutan penyangga Taman Nasional adalah buah komitmen warga desa Pesanguan. Bukan saling melengkapi, tapi saling merawat. Warga desa juga membentuk kelompok KPHP atau Kelompok Pelestari Hutan Pesanguan. Program mereka adalah merestorasi dan menjaga hutan yang dulu pernah mereka rambah dan merawat hutan penyangga tempat mereka tinggal saat ini.
5: Untuk restorasi, kita melakukan restorasi seluas 201 hektar, kemudian swadaya 17 hektar. Terus untuk melakukan penanaman di marga itu 53 hektar.
1: Tidak perlu waktu yang lama untuk membuktikan hasil upaya restorasi yang dilakukan kelompok ini. Setiap rumah di desa ini telah merasakan manfaat bersinergi dengan hutan. Bahkan, komoditas yang dianggap tidak terlalu populer seperti pinang bisa menghidupkan rumah dan menghidupi keluarga di desa ini. Aktivitas pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di luar kawasan Taman Nasional menjadi modal penting bagi kehidupan warga desa Pesangguan. Roda perekonomian pun bergulir, bahkan menarik potensi lain juga memberikan manfaat bagi masyarakat dari luar desa.
6: Bukan hanya berdaya secara ekonomi ya, tapi masyarakat juga mempunyai kesadaran konservasi sehingga masyarakat juga bisa berperan aktif dalam pengelolaan kawasan Taman Nasional. Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ada sekitar 300 desa penyangga dan beberapa itu sebagian besar berbatasan langsung. Dan memang ada beberapa lokasi desa yang melakukan kegiatan ilegal atau perambahan. Dan tentu saja keberhasilan salah satunya di Pesangguan ini kita diskusikan bersama dan untuk bisa diterapkan di tapak lain, di lokasi lain, di resort lain.
1: Satu hal yang menjadi pelajaran penting bagi warga desa Pesangguan yang dulu pernah merambah hutan adalah menanam lebih baik daripada menebang. Ini bukan hanya perkara peduli hutan, tapi menyadari bahwa manusia membutuhkan hutan juga sebaliknya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: Jangan ikut transmigrasi kecuali bagi para pemberani.
1: Semoga setiap keringat dan kerja keras kita menjadi keberkahan untuk Indonesia.
0: Visi besar, dampak untuk.
2: Cerita Tim Ekspedisi Patriot 2026, Rabu 26 Agustus jam 7:30 malam di CNN Indonesia.
3: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
4: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
3: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
5: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered. And be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
2: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
6: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
7: Bila kalian melakukan hitang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
8: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
2: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita ke informasi mancanegara. Konservasi satwa liar menghadapi tantangan berbeda di Cina dan Chile. Di Cina, program pembiakan berhasil meningkatkan populasi aligator Cina dari 11 ekor menjadi lebih dari 9.000 ekor. Sementara di Chile, jumlah singa laut yang dinilai meningkat memicu desakan untuk mengendalikan populasinya. Namun informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Newsroom edisi hari ini. Saatnya saya Freddy Cahya pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Wisatawan di Provinsi Zhejiang, China kini dapat melihat dari dekat aligator China yang terancam punah dengan menyusuri Changxing Chinese Alligator Provincial Nature Reserve dengan menggunakan perahu. Di sini pengunjung bisa melihat secara langsung bagaimana aligator berkembang biak dari sangat dekat. Kawasan yang juga dikenal sebagai China Alligator Village ini berawal dari program konservasi yang dibentuk di Changxing pada 1979. Kawasan itu kemudian ditingkatkan menjadi cagar alam provinsi pada 2007 dan kini menjalankan konservasi, pembiakan, penelitian, serta edukasi publik. Hasilnya, populasi aligator China di kawasan ini meningkat dari hanya 11 ekor pada 1979 menjadi lebih dari 9.000 ekor. Otoritas setempat menyebut pada 2024 populasi aligator bertambah sekitar 500 ekor setiap tahunnya. Aligator China atau Aligator sinensis merupakan spesies endemik China dan berstatus sangat terancam punah. Hingga Juli 2025, lebih dari 1.900 ekor tercatat hidup di alam liar di Cagar Alam Nasional Anhui. Berbeda dengan di Chile, perdebatan muncul terkait usulan untuk mencabut larangan perburuan singa laut di negara itu. Para nelayan menilai populasi singa laut yang terus bertambah merusak hasil tangkapan, khususnya ikan hake. Menurut nelayan, singa laut dapat memakan atau merusak hingga 90% hasil tangkapan dalam satu perahu. Nelayan di wilayah tersebut menjadi kesulitan menangkap ikan hake secara normal selama 4 hingga 5 bulan terakhir. Koloni singa laut memang biasa terlihat di sepanjang pantai San Antonio, bersantai di bebatuan dan pantai, serta berenang di sekitar pelabuhan perikanan.
2: Creo que hay que sentarse el Estado, ¿no es cierto?, el gobierno, a conversar con los pescadores artesanales el tema, porque hay que buscarle alguna manera cómo convivir, ¿no es cierto?, con una especie que no la podemos terminarla. Porque el tema no es ese hoy día, no es terminar la especie, sino que cómo lo regulamos.
1: Perdebatan ini muncul dalam sidang Komite Kongres pada 21 Juli lalu. Ketika itu perwakilan nelayan kecil meminta pengendalian populasi karena singa laut dinilai sangat merusak hasil tangkapan mereka. Namun sejumlah peneliti satwa liar dan lahan basah meminta adanya bukti ilmiah sebelum dilakukan pemusnahan atau pengurangan populasi. Pemerintah Chile menyatakan terbuka untuk menilai kemungkinan pencabutan larangan perburuan untuk memungkinkan pengurangan populasi secara selektif. Sensus Nasional 2018 memperkirakan terdapat sekitar 138

ribu singa laut biasa di sepanjang pesisir Chile. SAPESCA menyebut populasinya secara nasional relatif stabil meski jumlahnya meningkat di beberapa wilayah di Chile.

0: Mama ini tak bisa menahan emosi setelah warga Cirebon, Jawa Barat mengamankan seorang penjual jajanan cimin yang diduga mencabuli anak-anak. Pelaku kemudian diamankan oleh Satreskrim Polres Cirebon Kota. Dari hasil pemeriksaan, ada sebanyak 7 anak perempuan berusia antara 6 hingga 9 tahun yang menjadi korban di waktu yang berbeda. Dugaan pencabulan itu awalnya diketahui oleh salah satu orang tua korban yang curiga dengan gerak-gerik pelaku. Dengan modus menimbang berat badan, pelaku menggendong korban sambil meraba area sensitif korban.
1: Orang tua ini menanyakan juga kepada orang tua lainnya apakah anak-anaknya pernah dilakukan hal yang serupa juga pada saat membeli ataupun membeli dagangan ciminnya tersebut. Ternyata ditanya kepada beberapa orang tua, dan orang tua ini juga menanyakan ke beberapa anaknya, ternyata hal serupa terjadi dilakukan oleh si mamang cimin ini.
0: Polisi juga masih mengembangkan kasus ini yang memungkinkan ada korban lain yang belum melapor. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Di Kota Padang, Sumatera Barat, kamera pengawas merekam aksi 3 bocah mencuri di sejumlah toko ponsel di Plaza Andalas pada 24 Agustus lalu. Ketiganya menggunakan kaos untuk menutupi bagian wajah saat beraksi. Dari identifikasi rekaman CCTV, Satreskrim Polresta Padang melakukan pengejaran di sejumlah lokasi. Sempat kehilangan jejak, polisi akhirnya berhasil mengamankan ketiga bocah tersebut setelah mendapat informasi dari jajaran TNI Angkatan Laut Kodairal 2.
2: Laporan yang kita terima, lebih kurang ada 5 toko untuk 2 kali kejadian. Oh, dari kedua kejadian atau peristiwa tersebut, seluruhnya terekam CCTV sehingga kita dapat mengidentifikasi.
0: Polisi juga menyita barang bukti sejumlah ponsel dan uang tunai. Dari hasil penyelidikan, sebagian uang curian sudah digunakan untuk membeli satu unit sepeda motor. Mengingat pelaku masih di bawah umur, proses penanganan akan dilakukan dengan prinsip keadilan restoratif. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Kali ini bersama saya, Bram Herlambang, dan kita mulai Prime News selengkapnya.

0: Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota menangkap tersangka curan mor yang masuk buruan Polda Banten karena telah mengirim 100 sepeda motor ke Jambi. Sementara itu, saat hari kemerdekaan 17 Agustus, pelaku pencurian menggasak barang berharga di gudang ekspedisi Medan, Sumatera Utara. Oke.
1: Inilah rekaman kamera pengawas aksi tersangka Indra Saputra mencuri sepeda motor di daerah Kelurahan Nusa Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten akhir pekan lalu. Tersangka yang juga warga Kabupaten Pandeglang, Banten ditangkap saat berkendara seorang diri di bilangan Karawaci dengan ditemukannya kunci letter T dan senjata tajam jenis celurit di dalam jok motor. Tersangka masuk dalam daftar buruan utama Polda Banten karena kerap melarikan diri saat dilakukan penangkapan. Selama di Kota Tangerang, tersangka bersama dua rekannya yakni Pudin dan Kevin yang menjadi buron telah beraksi sebanyak 4 kali di daerah Jatiuwung dan Karawaci. Menurut Kasatreskrim Polres Metro Tangerang Kota AKBP Parikesit, dari hasil penyelidikan, tersangka telah mengirim 100 unit sepeda motor ke daerah Jambi yang merupakan hasil curian di daerah Pandeglang dan sekitarnya dengan harga jual per unit mencapai 4 juta rupiah. Pelaku dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan diancam hukuman 7 tahun penjara.
2: Nah, jadi si tersangka

0: Tersangka I ini sudah melakukan aksinya sebanyak 4 kali di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota bersama dua rekannya inisial P dan inisial K. Nah, keduanya saat ini status DPO dan sedang dalam pengejaran kami.
1: Di lokasi terpisah dari rekaman kamera pengawas terlihat seorang pelaku yang mengenakan kaos hitam mengambil sebuah televisi ukuran 55 inci dari dalam gudang ekspedisi. Berbekal rekaman kamera pengawas, anggota Unit Reskrim Polsek Medan Area mengidentifikasi tersangka yang diketahui adalah pemuda setempat dan berhasil ditangkap di rumahnya tidak jauh dari lokasi. Kapolsek Medan Area AKP Ainul Yakin menyebut dalam menjalankan aksinya tersangka dibantu dua rekan yang kini masih buron.
2: Pengangkutan, ya TV berukuran 55 inch dengan cara mengambil dan dilemparkan melalui pagar dan diterima oleh kawan pelaku.
1: Barang bukti hasil kejahatan telah dijual tersangka ke penadah dan uangnya digunakan untuk membeli narkoba. Polisi masih memburu dua rekan tersangka yang identitasnya sudah dikantongi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sesosok jasad pria tanpa identitas di Bekasi, Jawa Barat ditemukan terbakar di tumpukan limbah kayu. Kuat dugaan korban sengaja dibakar untuk menghilangkan jejak identitas dari korban.
4: Dimatin aja dulu apinya, matin dulu. Ya, matahin.
1: Warga Kampung Jati, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dikejutkan dengan penemuan jenazah pria dalam kondisi hangus terbakar. Jenazah ditemukan setelah warga memadamkan kebakaran limbah kayu di sebuah lahan kosong pada Selasa 25 Agustus sekitar pukul 1 dini hari. Warga awalnya hanya mengetahui adanya kebakaran, namun setelah api padam mereka terkejut, di bawah tumpukan limbah kayu ditemukan jenazah seorang pria. Korban berjenis kelamin laki-laki ini terbakar 100%, mulai dari kepala, wajah, hingga seluruh tubuh. Kondisi jenazah yang mengenaskan membuat identitas korban belum diketahui.
5: Tengah malam ya, korporasi lalu-lalang di posko masih ada bocah, ya. Gitu. Udah begitu, udah padam. Tapi saya ngeliatin lagi di sini sendirian, sayang. Astagfirullahaladzim, tuh kok masih gunduk. Kira-kira ada cuma seputaran gitu tuh. Kok asapnya nggak hilang-hilang? Apa? Jangan-jangan itu plastik kali ya, nggak kebakar-bakar, nggak padam. Udah begitu. Eh, bocah sini, gitu. Ada apa, Nek? Katanya. Coba sembahnya nggak ambil itu, ambil pacul, mbahnya. Kamu korek, ntar mbahnya sirami supaya itu bara-baranya biar mati total. Ya mbah, mbahnya nyirim, saya ngorek. Ya udah. Udah dipacul gitu, kena dengkulnya. Cuk, mayat mbah. Ya udah, lalu, ngambil Pak RT, gitu.
6: Api doang, ya api. Dibangunin ya terus siram.
7: Apinya gede gitu?
6: Wah lah, bukan gede lagi.
7: Pas itu dipadamin atau gimana?
6: Iya, siram.
7: Pas disiram?
6: Ya udah orang udah pada budal pergi. Kelihatan terus itu ada kaki orang.
7: Kaki? Cewek cowok pak?
6: Cowok.
1: Di lokasi kejadian, polisi menemukan beberapa barang yang diduga milik korban. Namun, polisi belum menemukan bukti penggunaan bahan bakar di lokasi. Rekaman kamera pengawas di lokasi juga diperiksa, namun belum ditemukan aktivitas mencurigakan yang mengarah ke TKP.
8: Itu memang ditemukan sesosok jenazah berkelamin laki-laki dengan kondisi yang sudah terbakar 100%. Jadi, dari kepala, wajah, sampai seluruh badan itu sudah terbakar.
7: Itu dibakar di tempat sampah atau seperti apa?
8: Jadi ini kita tidak bisa bilang itu dibakar atau enggak ya. Jadi kami menemukan jenazah yang sudah terbakar. Nah, soal penyebabnya nanti masih dalam penyelidikan.
1: Jenazah korban dievakuasi untuk menjalani proses otopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian. Dedi Beben, Bekasi, Jawa Barat.
3: Isak tangis mengiringi pemakaman tiga anggota keluarga yang menjadi korban kebakaran rumah kos di Tebet, Jakarta Selatan. Pasangan suami istri dan anaknya dimakamkan berdampingan sesuai pesan keduanya kepada keluarga di Kota Kediri, Jawa Timur.
1: Isak tangis mengiringi pemakaman Sugiartono, Rini Astuti, dan anak mereka Reza Ponti Wicaksono di TPU Kelurahan Burengan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur, Rabu pagi. Pasangan suami istri dimakamkan dalam satu liang lahat, sementara anak

0: Mereka dimakamkan di sebelahnya. Keluarga menyebut pemakaman di Kediri dilakukan sesuai pesan Sugiartono dan Rini Astuti yang ingin dimakamkan dekat dengan keluarga besar.
1: Dari orang tua, terutama ayah, karena pada saat itu beliau melihat bahwa teman-teman seangkatannya sudah banyak yang berpulang mendahului, sehingga ayah berpesan kepada ibu atau mama saya, papa, beliau ingin dimakamkan kembali ke Kediri.
0: Kebakaran ini sangat memilukan. 4 orang ditemukan menjadi korban dalam peristiwa yang terjadi Senin 24 Agustus 2026. Kebakaran terjadi di Jalan Rasa Mala 2 Tebet, Jakarta Selatan. Korban adalah suami istri dan anak penghuni rumah, sementara seorang lagi merupakan pria penghuni kos. Usai dievakuasi, 4 jenazah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur dengan menggunakan 4 ambulans. Dalam kebakaran ini, seorang petugas damkar harus dievakuasi usai terjatuh dari lantai 2 bangunan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang anak tewas usai diterkam buaya ketika mandi di Sungai Budong-Budong, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Warga sempat menangkap 5 ekor buaya saat mencari korban. Adapun di Surabaya, Jawa Timur, seekor ular piton ditemukan bersembunyi di kandang burung merpati. Ular sempat memangsa sejumlah burung merpati.
0: Anggota Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya mendatangi rumah Imade Dwi Cahyana, warga Kelurahan Dukuh Sutorejo, Kecamatan Mulyorejo, setelah mendapatkan laporan seekor ular piton berukuran besar sembunyi di kandang merpati miliknya. Seorang petugas damkar bahkan harus masuk ke kandang merpati untuk menangkap ular yang melingkarkan tubuhnya di sela-sela kandang. Menggunakan tongkat penjepit khusus, ular sepanjang 3 meter ini akhirnya bisa ditangkap. Ular piton kemudian dibawa ke kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya sebelum akhirnya dilepas liarkan kembali. Sebelumnya, keberadaan ular piton diketahui warga setelah merasa merpati peliharaannya terus berkurang. Di lokasi terpisah, serangan buaya di Sungai Budong-Budong, Desa Tabolang, Kecamatan Tapoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, memakan korban jiwa. Seorang anak berusia 12 tahun diterkam buaya saat mandi bersama rekan-rekannya di Sungai Budong-Budong, Senin sore. 5 ekor buaya sempat ditangkap warga di Sungai Budong-Budong saat mencari keberadaan korban. Selasa sore, tubuh korban ditemukan tim SAR gabungan dan warga. Jenazah dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Untuk mencegah insiden serupa terulang, warga diminta menghindari aktivitas di sekitar sungai dan segera melapor jika melihat keberadaan buaya. Terlebih dalam sepekan terakhir, ada 2 anak menjadi korban tewas akibat serangan buaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah kian meluas. Di Kota Palangkaraya, kebakaran lahan justru muncul tidak jauh dari pusat kota.
3: Rabu 26 Agustus 2026, sejumlah titik api muncul di Jalan Yosudarso 18, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya. Api kian menyebar seiring kencangnya angin membawa partikel api ke titik lahan gambut lainnya. Petugas pemadam berusaha memadamkan kobaran api agar tidak kian menyebar ke area permukiman warga sekitar.
4: Saat ini saya sedang berada di Jalan Yosudarso 18, di mana di belakang saya ini terdapat titik api yang cukup besar melalap lahan gambut yang memang benar-benar sudah kering. Tadi pemadam kebakaran memang sudah sempat datang ke sini, namun sepertinya kehabisan air dan memang tidak dapat memadamkan api yang terus membesar, karena memang air api ini membesar karena adanya angin yang cukup kencang menghembus ke area sini dan membakar seluruh area lahan gambut yang ada. Untuk tanggal 26 Agustus, sepertinya kebakaran lahan akan terus meluas, karena seperti kita lihat di belakang saya ini juga lahan ataupun kebakaran lahan ini memang belum dapat dipadamkan.
3: Tugas pemadam kebakaran dari Dinas Kehutanan berjibaku memadamkan api dengan mengerahkan sebanyak 4 kendaraan pengendalian kebakaran hutan. Angin kencang menjadi kendala sulitnya api dikendalikan hingga titik api terus berpindah dan sulit dipadamkan. Selain itu, sulitnya akses di lokasi gambut serta sumber air yang kian mengering membuat proses pemadaman oleh petugas Dinas Kehutanan terhambat.
5: Kami melakukan pemadaman di Jalan Yosudarso 18 sudah kurang lebih 1 minggu, Bang. Untuk aksesnya di

0: sini lumayan sulit bang, dan sumber airnya pun sudah mulai mengering karena berapa bulan ini tidak ada hujan.
1: Dampak kebakaran lahan gambut yang cukup dekat dengan kawasan permukiman ini memunculkan kekhawatiran warga. Selain itu, dampak lain seperti gangguan pernapasan juga sudah mulai dirasakan warga.
2: Nah, kebetulan saya dekat rumah saya juga, saya jaga-jaga di rumah, masalahnya nggak bisa kemana-mana. Pastinya sesak napas, makanya kita pakai masker. Ya, kena kabut ini tebal sekali ya asapnya.
1: Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 25 Agustus 2026, total titik hotspot di Kalimantan Tengah telah mencapai 2.110 titik dengan luas area terbakar mencapai 121,23 hektar dari 55 kejadian karhutlah. Kota Palangkaraya sendiri mencatatkan 272 titik hotspot dengan 4 kejadian kebakaran lahan, sementara wilayah Kota Waringin Timur menjadi yang terbanyak dengan 542 titik hotspot. Yogi Prayoga, Daud Thompson, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
3: Kabut asap akibat karhutlah di sejumlah wilayah di Indonesia mulai berdampak kepada warga. Asap menyelimuti Sungai Kapuas di Pontianak dan juga areal sekitarnya. Namun tidak menyurutkan para penambang sampan untuk tetap bekerja. Dan di sisi lain, aksi heroik seorang anak yang masih mengenakan seragam sekolah saat memadamkan api viral di media sosial.

0: Kabut asap akibat kebakaran lahan di Kalimantan Barat menyelimuti Sungai Kapuas di Pontianak dan sekitarnya. Jarak pandang yang terbatas mengganggu aktivitas warga, terutama para penambang sampan. Mereka mengaku sesak napas, mata perih, dan khawatir saat melintas di tengah sungai. Namun demi penumpang dan kebutuhan hidup, mereka tetap bertahan bekerja.
1: Apa padas pun ada, napas pun bisa kerja lagi.
2: Pandangan, Pak?
1: Pandangan, apalagi pandangan.
2: Kenapa?
1: Gelap-gelap lah.
0: Kebakaran hutan dan lahan yang kian meluas di Kalimantan mulai mengancam warga. Di tengah kepulan asap, seorang anak yang masih mengenakan seragam merah putih terlihat ikut memadamkan api sepulang sekolah. Aksi heroik anak ini kemudian viral di media sosial. Baju putih yang semula bersih berubah kotor dan menghitam akibat debu kebakaran. Dari lokasi lain, di tengah kepungan asap dan panas, api karhutla di Teluk Batang Utara, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, dua perempuan tangguh berdiri di garis depan. Mengenakan perlengkapan pemadam lengkap, Nur Hasanah dan Wini Apriani dari Brigade Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kayong tak gentar berjibaku bersama rekan pria mereka.
3: Saya rasanya terpanggil aja karena saya lulusan dari kehutanan. Maka itu menjadi motivasi saya untuk berkontribusi di dunia kehutanan.
0: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan mulai mencekik kesehatan warga. Di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, lebih dari 6.000 pasien dilaporkan menderita ISPA dengan keluhan batuk, pilek, hingga pusing. Kementerian Kesehatan mencatat karhutla telah menyebar di 87 kabupaten kota di 7 provinsi. Warga pun diimbau menggunakan masker. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mendatangi kawasan kebakaran hutan dan lahan di Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, untuk memastikan lahan gambut yang mengalami kebakaran bisa teratasi. Lahan gambut di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi terbakar sejak beberapa hari belakangan. Terjadi di Desa Lagan Ilir, Kecamatan Mendahara, dan Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai. Upaya pemadaman masih terus dilakukan oleh tim Satgas Karhutla dengan memaksimalkan peralatan dan sumber daya manusia yang ada. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang menyempatkan turun ke lokasi kebakaran memastikan penanganan karhutla berjalan dengan maksimal, serta memperkuat koordinasi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI Polri, dan seluruh pihak yang terkait. Menhub menyebut sumur hidran adalah sebuah penampungan air yang dipergunakan secara khusus untuk proses pemadaman jika terjadi kebakaran pada sebuah lokasi.
5: Kan hanya mungkin ada orang yang berkebun meninggalkan puntung rokok. Okay. Nanti mungkin polisian nggak aku makan bisa lihat lagi apa penjualnya, tapi kira-kira menurut masyarakat itu sederhana, hal sederhana. Tapi akibat

0: Tempatnya, betapa susahnya memadamkan api yang sudah terlanjur membakar ya, dan berlanjur membara. Kilang gambut, ini gambut dalam ya, 4 meter, apalagi ini berbatasan dengan hutan lindung kita ya, gambut 17.000 hektar.
1: Pemerintah membidik ratusan korporasi pemegang konsesi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. 7 perusahaan sudah disegel, sementara ratusan lain sedang menunggu verifikasi. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat pada Rabu siang mengatakan penegakan hukum juga terus dilakukan. Sejumlah perusahaan bahkan telah disegel sementara karena ditemukan kebakaran pada wilayah konsesi mereka. Jumhur menegaskan pemeriksaan akan menyasar pada perusahaan yang memiliki konsesi, termasuk sektor perkebunan sawit dan juga hutan tanaman industri atau HTI. Sementara untuk masyarakat pemilik ladang, pemerintah melarang pembukaan lahan dengan cara membakar, terutama di tengah kondisi El Nino. Saat ini disebut sudah ada 72 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
2: Jadi sudah ada yang barangkali minggu ini akan ada 7 perusahaan kita segel gitu ya, yang sementara kelihatan nyata dia di lapangan terjadi kebakaran yang luar biasa hebat. Dan masih ada ratusan lain yang akan kita verifikasi karena kebakaran itu terjadi di wilayah konsesi yang mereka miliki. Kemudian bagi masyarakat di luar konsesi yang membakar peladang-peladang itu dan lain-lain ya, itu sudah kita larang, tidak boleh dalam masa El Nino terutama sekarang ini, dan mereka yang masih melakukan itu kena tindakan hukum.
1: Utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Hamad mengunjungi Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur pada Rabu pagi. Raffi didampingi sesama selebritas Irfan Hakim dan juga Gading Martin menemui para pengungsi korban gempa Flores sekaligus menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga di Pulau Palu'e. Ketiganya mengunjungi posko pengungsian di Gelora Samador, Maumere, Kabupaten Sika dan disambut oleh ratusan warga. Selain berdialog dengan Raffi Ahmad, juga menyampaikan salam dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Usai menyalurkan bantuan kemanusiaan di Gelora Samador, mereka juga mengunjungi terminal pelabuhan Lorensai Maumere yang mengalami kerusakan berat akibat dari gempa. Didampingi oleh Kapolres Sika, ketiganya mendapatkan penjelasan mengenai dampak gempa dan juga kondisi pasca bencana.
3: 22 yang mengakibatkan tsunami.
4: Ya. Dan karena seperti ini, negara hadir, pemerintah hadir, masyarakat hadir, swasta hadir, semua rakyat Indonesia akan turun untuk mendoakan dan turun langsung untuk meringankan semua beban-beban semua yang ada di sini. Salam juga dari Pak Presiden.
1: Bantuan kemanusiaan untuk warga Pulau Palu'e kemudian dikirim melalui jalur laut berupa air mineral, beras, mie instan, minyak goreng, dan juga alas tidur. Sementara itu, Polri juga memberangkatkan 15 ton bantuan kemanusiaan menuju Pulau Palu'e. Belasan ton logistik tersebut diangkut menggunakan kapal Bahar Kam Polri dari Pelabuhan Lorensai, Maumere. Dan informasi terkini lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.

0: Ngapain kamu lari? Gak usah takut.
1: Ternyata ini ditertibkan ya, Pak.
0: Tertib itu bukan buat membatasi, tapi buat melindungi.
2: Pak,
3: ada apa itu, Pak?
0: Bapak tenang, segera hubungi damkar.
2: Oh, baik, Pak. Laporan diterima, pemadam kebakaran akan segera meluncur ke lokasi, Pak. Terima kasih atas laporannya, Bapak.
4: Tenang, Pak, tenang.

0: Jangan ikut transmigrasi kecuali bagi para pemberani.
1: Semoga setiap keringat dan kerja keras kita menjadi keberkahan untuk Indonesia.
0: Misi besar, dampak untuk
2: cerita tim ekspedisi Patriot 2026, Rabu 26 Agustus jam 7:30 malam di CNN Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime News. Pemerintah daerah memiliki peran yang penting dalam mendorong pembangunan dan pelayanan publik yang berkualitas untuk mendorong peningkatan kinerja sekaligus mengapresiasi daerah berprestasi. Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN menghadirkan apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026. Nantinya program ini menjadi wadah untuk mengangkat capaian dan juga inovasi pemerintah daerah sekaligus menginspirasi daerah lainnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih maju dan juga kompetitif. Lalu seperti apa gelaran apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 regional Kalimantan? Sudah ada bersama kami di studio CNN Indonesia, Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN, Dr. Halilul Khairi. Pak Halilul, selamat malam. Terima kasih.
4: Selamat malam. Terima kasih, Mas.
3: Oke, langsung saja kalau begitu. Jadi artinya saya dengar ini sudah kedua kalinya tahun ini. Bisa dijelaskan untuk tujuannya, benarkah ini untuk menumbuhkan satu apresiasi, kedua contoh bagi daerah lainnya begitu, Pak?
4: Ya. Sebenarnya begini, latar belakangnya Kementerian Dalam Negeri adalah menurut undang-undang pembina dan pengawas pemerintahan daerah. Artinya pemerintah daerah itu berhasil, itu bagian dari tanggung jawab Kemendagri. Di samping kepala daerah beserta seluruh komponennya sendiri, juga ada peran sangat strategis Kemendagri melakukan pembinaan dan pengawasan. Nah, oleh sebab itu dalam sana pembinaan pengawasan itu, Menteri Dalam Negeri tidak hanya fokus pada pengawasan. Oh ini jangan kamu salah begini, dikasih sanksi dan seterusnya. Bapak Menteri Dalam Negeri ingin juga Kementerian Dalam Negeri memberikan penghargaan. Reward and punishment tidak boleh hanya punishment, tetapi juga rewardnya.
3: Jadi ini bentuk reward ya?
4: Bentuk reward yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri selaku pembina dan pengawas pemerintahan daerah. Yang tahun ini sudah dilaksanakan batch pertama. Untuk sama juga di 6 regional dan ini juga akan diberikan kita IPDN kebagian untuk menyelenggara di regional Kalimantan. Yang batch 1 IPDN bertanggung jawab untuk regional Papua.
3: Oh oke. Jadi ini akan dibuat per regional.
4: Ya betul.
3: Apa yang bisa Anda bagikan pada kami publik bahwa ketika ada apresiasi ada reward, ini juga memacu kinerja lainnya untuk lebih baik lagi begitu?
4: Ya sebenarnya pemerintah daerah itu seyogianya memang bertanggung jawab kepada rakyatnya untuk mensejahterakan rakyatnya sesuai dengan mandat rakyat. Karena mereka dipilih langsung oleh rakyat di daerahnya dengan harapan setiap kepala daerah membawa kesejahteraan, kemajuan, dan kemakmuran gitu. Tetapi tentu ada hal-hal yang menjadi perhatian yang kadang-kadang tidak semudah itu semua daerah bisa mencapainya. Nah maka Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan tadi. Harapan kita dengan diberikan penghargaan ini, satu nanti memberikan motivasi kepada pemerintah daerah untuk meraih penghargaan juga. Karena penghargaan ini bukan hanya soal uangnya, tapi juga menyangkut reputasi. Siapa yang sukses, siapa yang biasa-biasa saja gitu. Dan yang kedua, ini juga akan karena ada bantuan dalam bentuk uang gitu juga mungkin bisa memberikan insentif kepada daerah untuk membiayai beberapa layanan publik yang langsung. Misalnya ini ada sampah, mungkin nanti dia juara, dia dapat membiayai urusan yang menjadi kewenangannya itu.
3: Oke, menunjang program kerja.
4: Menunjang program kerja, betul.
3: Baik. Ini Anda sudah mengatakan soal pemenahan sampah begitu ya. Ini data yang saya dapatkan ternyata ada 4 kategori. Ini

0: Namanya adalah bagaimana mendorong program prioritas presiden untuk dapat diterapkan dan dicapai secara maksimal oleh daerah.
1: Oke.
0: Okay. Jadi itu empat ini memang selain dia penting, pendidikan sangat penting, kesehatan sangat penting, urusan menyangkut basic services, kemudian juga sampah juga itu sangat penting bagi membangun peradaban yang apa baik. Rumah juga itu basic services kan, sandang pangan papan. Ya. Jadi tapi itu juga sekaligus prioritas presiden yang harus kita dorong setiap pemerintah daerah sesuai kewenangannya untuk membantu percepatan pencapaian program prioritas presiden.
1: Oke, menarik sekali sebetulnya ya untuk kemudian bisa diterapkan dan implementasikan pula oleh teman-teman pemerintah daerah. Ya. Ini kalau bisa saya tarik lebih luas lagi Pak Halilul, artinya IPDN kan kalau saya sebut inkubator itu menjadi tepat? Kemudian untuk kemudian melahirkan ASN-ASN yang bisa menjalankan program prioritas tadi gitu.
0: Iya, tapi lebih jangka panjang ya.
1: Iya.
0: Selaping kita ya.
1: Nah, bagaimana kemudian IPDN hari ini mendesain lulusannya begitu agar juga bisa tepat sasaran mendukung program prioritas yang Anda katakan tadi, Pak?
0: Iya, program pemerintah daerah itu sebagian ada yang mengatakan 60% keberhasilan itu ditentukan oleh sumber daya manusianya.
1: Betul.
0: Karena dialah aktor yang menciptakan segala macam inovasi, kreativitas, bahkan sumber daya pun yang tidak punya uang bisa jadi uang kalau seandainya sumber daya manusianya hebat, unggul dan bagus, kreatif misalnya.
1: Yeah.
0: Nah, oleh sebab itu IPDN melalui berbagai program melakukan penataan mulai dari rekrutmen, Pak. Rekrutmen penerimaan mahasiswanya, kita berupaya tahun ini untuk melakukan seleksi semakin objektif gitu ya, bukan semakin sulit tapi semakin objektif, semakin apa namanya berkualitas, dan kita harapannya akan dapat merekrut putra-putra terbaik, tidak peduli dia anak orang miskin atau anak orang kaya, yang penting adalah dia berkualitas, memenangkan kompetisi secara fair, nggak ada suap menyuap, nggak ada sogok menyogok. Itu adalah instrumen kita untuk memastikan bahwa sumber daya manusia yang nanti bekerja terutama di pemerintah daerah mampu melahirkan pemimpin yang dapat menghasilkan tadi sumber daya manusia, sumber daya yang lebih bagus, manajemen yang lebih bagus, kreativitas lebih bagus, inovasi yang lebih bagus.
1: Jadi manusia yang masuk di PDN pun sudah berkualitas terlebih dahulu ya? Dengan
0: sumbernya.
1: Yang Anda katakan tadi objektif begitu ya?
0: Ya.
1: Nah ini bisa Anda jelaskan, biasanya kalau saya yang awam mendengar itu kan rekrutmen secara ketat, ini rekrutmen secara objektif. Apa yang kemudian bisa kami pahami soal itu?
0: Iya, dalam proses rekrutmen, kita ingin menerapkan satu, yang diuji adalah kualitas.
1: Okay.
0: Itu nomor satu ya, materi diuji kualitas. Yang kedua, kualitas itu harus bisa memastikan dihasilkan oleh orang yang berkualitas juga.
1: Okay.
0: Orang yang tidak berkualitas tidak bisa menghasilkan itu.
1: Pun programnya bagus ya?
0: Iya, pun programnya bagus. Jadi, maka misalnya seperti pertama, karena yang masuk IPDN itu adalah sekaligus tes PNS, maka tes pertamanya adalah tes kompetensi dasar yang dilakukan oleh BKN dengan menggunakan CAT, Computer Assisted Test. Yang itu saya kira semua orang sudah tahu, tes PNS tidak bisa disogok, tidak bisa dimainkan. Yang lulus ya lulus. Yang
1: karena
0: tidak,
1: semua
0: ya,
1: transparan ya artinya?
0: Semua transparan dan semua dikontrol oleh sistem yang sangat kredibel menurut saya, dapat dipercaya. Terus mas, begitupun masuk misalnya kami tes ada bahasa Inggris. Kami bersuaya kerjasama, tidak membuat aplikasi sendiri. Yang nanti orang curiga, jangan-jangan di aplikasi itu sudah kami otak-atik. Si A bisa lulus. Kami bekerja sama dengan Cambridge University. Supaya tidak ada kita, saya pun nggak bisa main. Nggak mungkin saya bisa nego, Pak tolong luluskan orang TOEFL atau IELTS, misalnya gitu. Nggak ada orang cerita
1: bisa. Jadi orang begitu percaya dengan standar tadi ya?
0: Banyak dengan standar dan sistem. Nah sistem itulah yang kita create supaya memastikan setiap orang yang masuk itu betul-betul orang yang berkualitas.
1: Gitu. Oke. Nah ini juga menjadi pertanyaan, ketika digodok secara matang, secara standar yang bagus di dalam IPDN, ketika mereka sudah keluar, mereka akan masuk di pemerintah daerah terutama, tidak hanya di pusat artinya. Nah bagaimana menjaga visi yang ditanamkan di IPDN tadi tetap diterapkan, ASN untuk kemudian memajukan daerah-daerahnya itu tadi Pak?
0: Oke, memang begini ya, hambatan atau tantangan lah, bukan hambatan. Ketika mereka tamat, seperti halnya sekolah-sekolah yang lain, misalnya Akmil, kemudian Akpol, AWA, L, semuanya lah, sekolah kedinasan yang lain, mereka itu datang pada apa nama itu layer paling bawah kan, karena fresh graduate
1: bertemu masyarakat ya,
0: bertemu masyarakat dan bertemu para pemimpin di atasnya.
1: Okay.
0: Nah tidak jarang mereka, harapan kita sih mereka mengkontaminasi yang ada di sana dengan positif, dalam makna yang positif, artinya menularkan pemikiran-pemikiran, ide-ide dan perilaku positif yang kita tanamkan 4 tahun. Tapi memang lingkungan kadang-kadang bisa juga mereka

0: buat mereka tidak sepenuhnya kuat.
1: Yeah.
0: Nah itu kita berharap sih mereka bisa menjadi agen perubahan, mm-hmm. berharap. Tapi apakah itu dipastikan bisa mempengaruhi, tapi kami harus bukan apologi ya untuk mencari pembenar gitu ya.
1: Yeah, yeah.
0: Tapi sekabupaten itu alumni kita paling setahun cuma 2 orang.
1: Oh.
0: Di antara ribuan ya, mungkin 7.000, 8.000 pegawai. Sehingga ya paling tidak mereka harus menjadi secercah sinar gitu. Di antara sinar-sinar yang ada itu.
1: Jadi harapan baru ya.
0: Harapan baru.
1: Dengan
0: sekuat mereka bisa. Okay. Mereka harus melakukan apa yang kita tanamkan itu.
1: Oke, okay, baik. Ini kalau gitu saya kaitkan dengan hari ini sosial media kencang sekali.
0: Yeah.
1: Orang sangat bisa menuntut, misalkan orang protes terhadap suatu kebijakan itu dengan cepat. Mm. Nah, bagaimana IPDN menyikapi itu? Bagaimana menyiapkan SDM yang juga bisa merespon dengan cepat ketika ada keluhan, tuntutan masyarakat begitu, Pak?
0: Oke, okay. Pertama, kita menanamkan sebetulnya adalah pengetahuan yang komprehensif.
1: Oke. Okay.
0: Kita mengenal ada teori bounded rationality.
1: Mm-hmm. Apa itu?
0: Orang teori orang yang tidak akan mampu bereaksi mengambil keputusan tanpa pengetahuan di pikirannya.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kalau orang nggak tahu kalau kita itu punya bulan, kita tidak akan pernah ngomong tentang bulan.
1: Okay.
0: Nah, jadi pengetahuan itulah yang mengantar mereka bagaimana merespon secara cepat.
1: Mm-hmm.
0: Sebab kalau nggak ada pengetahuan, respon cepat tapi salah.
1: Betul.
0: Bisa lebih berbahaya lagi.
1: Betul.
0: Kemana-mana. Jadi itu yang pertama.
1: Mm-hmm.
0: Yang kedua memang kita tanam kepada mereka bahwa hati pikiran dan jiwanya itu harus diorientasikan sepenuhnya untuk membantu masyarakat.
1: Mm-hmm.
0: Seikhlas-ikhlasnya untuk membantu masyarakat. Nah, itu nilai-nilai yang selalu kita tanam, selain intelektualitas, tapi kecintaannya kepada rakyat, karena kami ini lahir daripada apa ya, rahimnya rakyat.
1: Betul.
0: Semua kehidupan dibayar dari pajak rakyat, kita sekolah pakaian dari semuanya dari rakyat, maka wajiblah bagi kita.
1: Yeah.
0: Untuk setelah tamat itu mengorientasikan seluruh pengabdian kita untuk masyarakat.
1: Karena lahirnya pun dari rakyat.
0: Lahir dari rakyat, ya begitu.
1: Oke, okay. Nah kalau begitu artinya hari ini tadi sosial media memang sangat kencang.
0: Yeah.
1: Apakah kemudian itu juga masuk dalam kurikulum IPDN, Pak? Artinya apakah misalkan digital governance atau kemudian artificial intelligence itu kan sekarang maju sekali. Bagaimana lulusan IPDN juga bisa mengimbangi kecepatan zaman itu, Pak?
0: Iya. Yeah. Satu generasi sendiri sudah mulai generasi IT sekarang.
1: Betul.
0: Karena mereka lahir itu sudah laptop di tangan.
1: Sudah ada handphone.
0: Sudah ada handphone di tangan. Nah, yang kedua, memang sudah kewajiban, saya kira bukan hanya IPDN.
1: Mm-hmm.
0: Semua institusi pendidikan tinggi, bahkan pendidikan menengah ke bawah pun sekarang menurut saya sudah harus menerapkan. Jadi kami kurikulum seperti digital government, itu sudah menjadi mata kuliah seluruh program studi. Jadi kita menanamkan, memberikan beberapa mata kuliah yang memberikan kemampuan kepada seluruh mahasiswa kami, kita sebut praja, untuk mampu sekurang-kurangnya, mampu beradaptasi dan menggunakan media sosial secara arif, secara positif, dan maksimal.
1: Okay.
0: Tidak gagap teknologi gitu.
1: Jadi bukan anti, tapi hidup berdampingan.
0: Hidup berdampingan dengan teknologi. Walaupun kami tidak sampai seperti ahli IT. Sekolah kami kan sekolah pemerintahan.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Bukan menjadi programmer, bukan menjadi misalnya AI program, yang enggak. Yeah. Saya kira kita enggak sampai di situ.
1: Oke, okay, tapi paling tidak mengenal.
0: Mengenal,
1: jika ada apa, kebutuhan masyarakat bisa cepat merespon.
0: Bisa.
1: Empati tadi.
0: Ya, yeah, betul.
1: Nah, ini kemudian menarik. Bicara soal generasi baru, harapan baru, lulusan IPDN yang ada di pemerintah daerah misalkan. Bagaimana kemudian semangat baru tadi, memang mereka bisa membawa percepatan birokrasi begitu, Pak. Mungkin orang selama ini melihat birokrasi itu kan layernya banyak. Bagaimana lulusan IPDN juga bisa membuat itu menjadi praktis, sekali lagi tentu kepentingan masyarakat menjadi utamanya.
0: Oke, okay. Jadi gini, layanan publik itu kan ada bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor ya.
1: Yeah.
0: Kapasitas itu bisa individu, bisa lembaga, bisa sistem.
1: Yeah.
0: Kami hanya bisa mengintervensi pada individu. Kami tidak bisa mengintervensi kecuali dalam bentuk pengabdian masyarakat yang memberikan hasil kajian, memberikan policy paper, memberikan apa namanya itu bentuk-bentuk sumbangsi secara intelektual kami. Tapi dalam konteks menghasilkan lulusan, kami hanya mampu menciptakan semacam able people gitu ya.
1: Okay.
0: Orang-orang yang mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan visinya tadi, visi digital, visi teknologi pemerintahan baru gitu. Itu kita insyaallah akan kita persiapkan secara maksimal. Tapi kalau birokrasi lambat, masih ada 2 faktor lain yang menyebabnya. Yaitu tadi sistemnya, sistem regulasinya, jangan-jangan syaratnya jadi panjang, tahapannya memang diatur oleh peraturan perundang-undangan jadi 7 langkah yang sebenarnya cuma bisa 2 langkah. Begitu juga aspek misalnya kita kalah kelembagaannya, SOP-nya, bisnis prosesnya. Dan itu kadang-kadang kami secara IPDN secara langsung tidak bisa. Tapi kami membangun bagaimana membuat pelayanan publik menjadi lebih simple, lebih mudah, lebih murah, itu kita ajarkan.
1: Okay.
0: Kita ajarkan, tetapi setelah mereka tamat secara individu, belum tentu bisa. Tetapi mungkin dia bisa nanti secara perlahan-lahan ikut berkontribusi memberikan masukan untuk perbaikan kelembagaan dan sistem.
1: Oke, harapannya praja setelah lulus bisa menginfluence lingkungannya, ya, begitu ya?
0: Itu harapan kita. Mudah-mudahan berhasil, walaupun jumlahnya sedikit ya, Mas.
1: Ya,
0: ya. Cuma 2 orang di antara 7.000 orang misalnya.
1: Oke, tadi menarik Anda mengatakan IPDN juga membuat paper dan kemudian analisa-analisa terhadap masalah hari ini begitu. Secara rutin itu kemudian juga diberikan melalui Kemendagri kepada pemerintah daerah begitu?
0: Kami ada 2 hal ya, ada level yang memang level kebijakannya kementerian, itu kita akan sampaikan ke para dirjen misalnya, atau berdasarkan request, atau kepada Pak Menteri. Tapi juga ada yang sifatnya open access knowledge, hasil riset.
1: Oh, kami publik bisa melihat artinya?
0: Iya, bisa melihat. Gitu. Ya, itu Bapak nanti publikasi-publikasi dosen-dosen kami di berbagai jurnal ilmiah. Misalnya bagaimana tentang pengelolaan keuangan, tentang bagaimana pengelolaan ke apa namanya itu, otonomi daerah dan seterusnya. Banyak sekali tulisan kita.
1: Okay.
0: Yang baik itu yang bersifat apa namanya itu riset terapan yang memberikan rekomendasi-rekomendasi konkret maupun yang ilmiah, yang ilmu murni ya, yang penelitian murni gitu.
1: Oke, okay, menarik. Jadi kami publik juga bisa mengakses ya sebenarnya.
0: Yes.
1: Ya.
0: Yeah.
1: Baik, ini saya ingin kembali pada Anda tadi mengatakan mensukseskan program prioritas pemerintah terutama Presiden Prabowo. Salah satunya adalah soal 3 juta rumah begitu.
0: Yeah.
1: Nah, ini saya ingin menanyakan sebenarnya kontribusi praja maupun lulusan IPDN dalam mensukseskan ini terutama pada ya daerah-daerah yang langsung bersentuhan pada masyarakat begitu, Pak Rektor.
0: Oke, program 3 juta rumah adalah program dari, kalau lihat kementeriannya adalah Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, ya, PKP. Tapi operasionalnya kan ada di daerah. Yang akan mendapat bantuan juga rakyat di daerah. Di situ pemerintah daerah yang terlibat melalui misalnya dukungan terhadap data siapa yang berhak menerima, usulan masyarakat yang berhak menerima, ketepatan sasaran dan segala macam itu. Nah, apa kontribusi kita secara lulusan dari sisi IPDN? Yang tadi kita sebetulnya mengajarkan mereka untuk berpikir, bekerja secara sistematis, atau kita juga bisa mengajarkan mereka analytical thinking. Mereka cepat menganalisis ini ketika ada program-program pemerintah, bagaimana cara untuk mengoperasionalkan itu pada tingkat daerah, pada level yang paling teknis sekalipun, misalnya gimana sih kita mendata warga yang kriterianya sesuai dengan diinginkan oleh Kementerian PKP. Itu sangat membantu percepatan, karena bisa saja diusulkan 2.000 ternyata yang memenuhi syarat cuma 100. Kan,
1: betul, betul.
0: Kan membuang-buang
1: harus
0: energi.
1: Harus tepat sasaran ya?
0: Nah, harus tepat sasaran. Nah, itu salah satu adalah kontribusi kita bagaimana anak-anak mampu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang teknis tetapi harus apa akurat seperti itu.
1: Oke, Pak Rektor, sebenarnya masih banyak sekali yang saya dalami soal itu, karena ini kita bicara sumber daya manusia itu kan adalah hal yang menarik ya, sebenarnya
0: ya,
1: bagaimana menginkubasi begitu. Tapi terakhir kalau begitu, apa yang menurut Anda sangat penting, apa komitmen IPDN kemudian untuk bisa menerapkan, tidak hanya melahirkan dalam pemikiran, tapi juga ada influensinya di masyarakat, terutama nanti dengan adanya penghargaan ini pula, mendorong kinerja yang lebih baik lagi untuk pemerintah daerah, Pak?
0: Iya, kita berharap dengan penghargaan ini, pemerintah daerah tidak hanya mengejar, katakanlah hadiah dan sebagainya, tetapi sebetulnya penghargaan ini lebih menggugah kembali tanggung jawab pemerintah daerah, kepala daerah dan DPRD untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Kita 4 bidang, sebetulnya ada 32 urusan yang menjadi kewenangan daerah yang harus dia kerjakan. Nah, penghargaan ini adalah instrumen untuk mengingatkan kembali, bukan hanya semata-mata hanya memberikan penghargaan kemudian dikasih uang penghargaan gitu. Itu saya kira itu kan kecil lah apa namanya dibandingkan dengan uang Pemda yang hampir mencapai 1.300 triliun. Tapi esensinya adalah mengingatkan kembali pada apa namanya pemerintah daerah bahwa bila Anda bekerja baik, rakyat pun akan memberikan apresiasi, bahkan melebihi apresiasi yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri yang saat ini sedang kita kerjakan itu.
1: Oke, karena penilaian terakhir tetap di masyarakat,
0: tetap
1: begitu ya.
0: Tetap di masyarakat ya.
1: Oke, baik, kita akan lihat seperti apa kemudian nanti di tanggal
0: 4
1: September.
0: Insyaallah.
1: Baik, terima kasih atas waktu Anda, Pak Rektor dari IPDN, Dr. Halilul Khairi telah bergabung sama kami. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih. Sama-sama.
1: Terima kasih. Berikutnya, hidup sebatang kara, seorang nenek pengupas bawang di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur tercatat sebagai warga desil 6 hingga 10 alias warga mampu. Informasinya kami sajikan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.

0: bilang kakek itu jago matematika ya?
1: Jago banget. Paham matematika itu penting, Dita. Tahu nggak kenapa kita sering jalan kaki ke sini?
0: Kenapa, Kek?
1: Jarak toko es krim ini kan dekat dari rumah. Cuma 600 meter bolak-balik. Lebih hemat kan kalau jalan?
0: Iya ya.
2: Pagi, Pak.
1: Pagi, Dino. Tumben nggak bawa motor?
2: Iya nih, lagi pengen naik bis aja. Biar hemat bensin dan adem. Dadah, Dita.
1: Nah, contoh berikutnya. Kalau naik bis kayak Mas Dino, uga hemat. Terus, siapa tahu Mas Dino ketemu pujaan hatinya. Bisa nabung deh buat modal nikah.
0: Berarti paham matematika itu bisa bikin kita hemat ya, Kek?
1: Kalau kita bisa hemat, energinya bisa dinikmati sampai cucunya cucu kakek.
0: Cucu aku dong, Kek.
3: Untuk kebaikan hari ini dan nanti, terima kasih telah bijak berenergi.

0: Ngapain kamu lari? Gak usah takut.
1: Ternyata ini ditertibkan ya, Pak.
0: Tertib itu bukan buat membatasi, tapi buat melindungi.
2: Pak,
3: ada apa itu, Pak?
0: Bapak tenang, segera hubungi damkar.
4: Oh, baik, Pak. Laporan diterima, pemadam kebakaran akan segera meluncur ke lokasi, Pak. Terima kasih atas laporannya, Bapak.
2: Tenang, Pak, tenang.

0: melalui Trans TV Limpas, Dijen Bina Adwil, hadir untuk masyarakat.
1: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
2: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
1: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
3: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
4: Hidup sebatang kara, seorang nenek hidup di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur tercatat sebagai warga desil 6 hingga 10 alias warga mampu. Padahal akibat dari penyakit lambungnya, nenek Fatimah kini tidak bisa lagi bekerja sebagai pengupas bawang. Sementara itu seorang pengemudi becak motor di Kulon Progo, Yogyakarta dikejutkan oleh perubahan desil menjadi kategori masyarakat mampu. Padahal ia tidak pernah disensus oleh BPS.
5: Inilah nenek Fatimah, lansia 61 tahun warga Dusun Nangger, Kecamatan Kending, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur ini hidupnya jauh dari kesan layak. Kondisi diperparah setelah Fatimah menjalani operasi lambung. Pekerjaannya sebagai pengupas bawang merah pun tak lagi dilakoni. Kini untuk makan sehari-hari, Fatimah mengandalkan uluran tangan keluarga dan tetangga. Ironinya, Fatimah tercatat dalam desil 6 hingga 10 pada data bantuan sosial Kementerian Sosial. Artinya, nenek Fatimah masuk dalam kelompok kondisi ekonomi menengah ke atas. Fatimah mengaku sudah sekitar 5 tahun tidak menerima bantuan sosial. Bantuan terakhir yang diterimanya sebesar Rp600.000 digunakan untuk membayar listrik dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
6: Sudah lama, Kak. Online nih, dicat katanya nih.
7: Oh, udah dapat bantuan lama?
6: Iya, nih, pulang tadi anak sekolah, ini itu, nih.
7: Mbah, berapa lama udah dapat bantuan dari pemerintah?
6: Udah, lebih 5 tahun, nih.
7: Oh, udah pernah dapat?
6: Iya, dipecat duluan, ya.
5: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, Rahmat Hidayanto, saat dikonfirmasi melalui telepon mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti kondisi nenek Fatimah dengan melakukan asesmen atau verifikasi di lapangan. Timbul, pengemudi bentor warga Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta ini terkejut saat mengetahui Badan Pusat Statistik mencatat keluarganya masuk desil 9 atau kategori masyarakat mampu. Padahal sebelumnya ia tercatat di desil 1-2 atau kategori masyarakat miskin. Perubahan data diketahui saat dia hendak mengurus bantuan uang kuliah untuk anak bungsunya yang diterima di Universitas Negeri Yogyakarta. Pengemudi becak motor di kawasan Malioboro ini juga mengaku tidak pernah disensus oleh pihak BPS.
8: Nggih, kaget juga Mas, jelas kaget itu. Soalnya kan harapan saya kan ya itu tadi sudah saya bilang, anak saya kuliah dengan harapan ada kartu KIP, ada beasiswa. Itu kan saya dengar-dengar itu bisa nanti ya bisa untuk memperingan, tapi ternyata hasilnya naik kan ya tetap kaget. Kalau menurut saya ya nggak wajar. Jelas nggak wajar, mau saya tuh juga belum didata kok tahu-tahu 9 itu kan jelas nggak wajar.
5: Lurah Ngentak Rejo akan berkoordinasi dengan BPS dan Dinas Sosial Kabupaten Kulon Progo untuk mengembalikan desil keluarga Timbul. Saat ini hasil mengemudi bentor dan beternak ayam kampung hanya cukup untuk makan sehari-hari. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah terus melakukan perbaikan data tunggal sosial dan ekonomi sosial yang menjadi dasar penetapan desil ekonomi. Ini dilakukan untuk menjawab permasalahan data yang dinilai tidak sesuai dan akan berpotensi membuat penyaluran subsidi tidak tepat sasaran. Hal tersebut diutarakan Menteri Purbaya seusai menggelar sidang debot lenecking di Kementerian Keuangan pada Rabu siang.
9: Makanya sedang diperbaiki itu data sharenya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh untuk ke BPS tahun ini ya.
10: Berapa sih Pak pengeluaran data share?
9: Jadi data share sama sensus itu kalau nggak salah hampir 7 triliun, 7 triliun lebih sedikit ya. Ya dengan macam-macam ya, cukup banyak termasuk ini BPS. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun ya, penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan data sharenya bagus. Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau di survei ya, Tapi saya harapkan setahun depan udah lebih rapi. Tapi kita semua siapkan sistemnya. Nanti kalau udah siap ya udah kita jalankan. Tapi kalau yang gitu kan pasti nggak semuanya kan, dengan beberapa orang ya kalau ada masalah ya kita. Dan saya belum sampai data set yang baru keluar, kita akan handle case by case.
4: Untuk mempercepat transisi menuju energi bersih dan terbarukan, pemerintah meluncurkan program pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS berkapasitas 100 gigawatt peak. Program ini diawali dengan pembangunan 14 PLTS di 6 provinsi dengan total kapasitas 5,3 gigawatt peak.
5: Belokasi di Monumen Operasi Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program PLTS 100 GWP sekaligus melakukan peletakan batu pertama pembangunan PLTS Gilimanuk. Peluncuran secara tatap muka ini juga terhubung secara daring dengan PLTS terapung Gajah Mungkur di Wonogiri, PLTS Desa Sembur di Batam, dan PLTS Pulau Rengit. Skema ini menunjukkan pembangunan infrastruktur PLTS di sejumlah wilayah Indonesia. Program PLTS 100 GWP diawali dengan 14 PLTS di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau dengan total kapasitas 5,3 GWP.
11: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi, saya luncurkan program pembangkit listrik tenaga surya 100 gigawatt peak diawali dengan 14 PLTS di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau berkapasitas total 5,3 gigawatt peak.
5: Program ini ditargetkan selesai dalam 3 tahun. Investasi yang disiapkan mencapai lebih dari Rp1.140 triliun dengan potensi efisiensi subsidi sekitar Rp73,9 triliun setiap tahun. PLTS Gilimanuk menjadi salah satu proyek yang dirancang untuk mengeliminasi pembangkit listrik yang masih menggunakan BBM. PLTS ini akan diintegrasikan dengan Battery Energy Storage System atau BESS. PLTS Gilimanuk nantinya memiliki kapasitas 300 MWP dengan kapasitas BESS 1000 MWH. Energi yang dapat diproduksi mencapai 470 GWh dan diproyeksikan menghemat 151.000 kiloliter BBM per tahun.
12: Dengan adanya program PLTS 100 GW, kami mengaplikasikan untuk tahap awal adalah 1000 MW peak atau 1 GW peak dengan baterai energy storage system yaitu 3,3 GW hour. Nah, dengan adanya program ini, maka sistem kelistrikan Bali ini bergeser. Ya, tadinya ada faktor penggunaan BBM yang import digantikan dengan energi dari domestik. Dari energi yang mahal menjadi energi murah, dari energi fosil menjadi energi baru.
5: Untuk mendukung pembangunan PLTS, PLN membutuhkan lahan sekitar 321 hektar. PLN bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Bali dalam penyediaan lahan sekaligus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan berbasis energi terbarukan di Bali.
13: Tugas kami adalah membebaskan lahan milik negara yang tidak produktif, yang memang bisa difungsikan untuk hal-hal yang memberi manfaat banyak kepada masyarakat, terutama kebutuhan energi. Yang manfaat daripada PLTS ini tidak saja untuk memenuhi kebutuhan energi, tapi juga meningkatkan citra pariwisata Bali. Karena Bali merupakan daerah wisata utama dunia yang perlu didukung dengan ekosistem lingkungan yang bersih.
5: PLTS Gilimanuk akan terhubung dengan transmisi tegangan tinggi 151 kV. Energi listrik yang dihasilkan akan dievakuasi ke Denpasar hingga Nusa Dua, Kuta, serta Sanur. Meski berada di Bali Barat, PLTS ini akan mendukung sistem kelistrikan di seluruh Pulau Bali. Kartika Widowati, Jembrana, Bali.
4: Bisakah secangkir kopi ikut menjaga kelestarian hutan? Nah, di Desa Pesanguan di Lampung, jawabannya adalah iya. bisa. Warga yang dulu hidup dari merambah, kini bisa memperoleh penghasilan dari komoditas populer seperti kopi. Bahkan kopi dan juga komoditas lain yang ditanam di hutan penyangga tanpa menyentuh kawasan Taman Nasional.
14: Ini adalah hutan penyangga Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang dirawat dan dikelola oleh warga desa Pesanguan. Tanaman-tanaman kebun tumbuh subur di bawah payung pohon-pohon besar. Tanpa mengusik kawasan hutan Taman Nasional, warga desa Pesanguan bisa mendapatkan hasil kebun sebagai komoditas penopang kehidupan. Kopi salah satunya.
15: Lagi panen, Bu, emang?
16: Iya, ini cuma dikit, Pak.
15: Biasanya panen setahun berapa kali, Bu?
16: Satu kali. Ini baru ngembang lagi, tapi nggak ada hujan. Entah jadi apa enggak ini nanti.
15: Tapi banyak pohon kopi, Bu, di sini.
16: Ya, lumayan lah.
15: Ini begitu habis panen, diapain, Bu, biasanya?
16: Ya, biasanya dipupuk kalau ada hujan. Tapi ini kan nggak ada hujan.
15: Terus bijinya dibawa kemana, nih? Biji kopinya diapain habis itu?
16: Dijemur.
15: Terus?
16: Terus digiling. Terus dijual.
15: Berapa harganya biasanya?
16: 50.
15: Per
16: kilo.
15: Boleh dikasih lihat, Bu, ini.
14: Kopi telah menjadi andalan warga desa Pesanguan. Tanpa merambah ke dalam kawasan Taman Nasional, warga Pesanguan bisa menikmati hasil komoditas populer ini.
15: Jadi di desa Pesanguan ini salah satu komoditas spesialnya itu kopi. Tiap depan rumah warga itu ada kopi yang dijemur nih. Kayaknya ini dijemur. Pak, lihat ya, Pak. Ini lagi dijemur. Kita akan cari lihat tempat yang memang ditujukan atau biasa untuk merosting, memanggang, dan juga menggiling kopi. Gak jauh dari sini. Kita lihat ya. Nah, nih. Mas. Mas, Mas Tomo ya?
17: Ya.
15: Nah, Mas. Ini kita melihat. Lagi ngapain, Mas?
17: Ini lagi beresin kopi.
15: Ini jemurnya udah kering ya, Mas ya?
17: Ini udah
15: hampir kering.
17: Kering, hampir kering.
15: Ini hampir selesai prosesnya kopi-kopi yang jemur. Berapa lama Mas jemurnya nih?
17: Ini udah 4 hari kayaknya.
15: 4 hari. Setelah dijemur diapain, Mas?
17: Biasanya sih digiling.
15: Digiling. Ya. Ada tempat gilingnya?
17: Ada.
15: Di mana?
17: Di tempat saudara situ,
15: Pak. Situ. Nah, tahu di dalam lagi ngapain nih?
17: Ini lagi roasting, Mas.
15: Ngerosting. Ya, jadi habis digiling di roasting.
17: Ya.
15: Kita lihat ke dalam boleh, Mas?
17: Boleh, boleh.
15: Kita lihat roastingnya ya kayak gimana ya. Okay. Nih. Aroma-aroma kopinya udah kecium nih. Ayo, Mas Tomo.
14: Yeah. Hampir setiap halaman warga menjemur kopi setelah musim panen. Bahkan teknologi modern telah menjadi bagian pengelolaan kopi di desa ini. Mesin roasting dan giling menjadi pendukung peningkatan nilai jual tanaman kopi mereka. Kopi Robusta giling dari desa ini memiliki aroma yang kuat dan rasa yang pekat. Harga jualnya Rp120.000 per kilogram. Sangat menjanjikan. Sebelumnya, pada akhir 90-an hingga awal 2000-an, warga Pesanguan pernah menjadi perambah hutan kawasan Taman Nasional. Hidup penuh ketegangan dan selalu berpotensi terlibat konflik dengan petugas, satwa liar, bahkan alam, membuat warga desa ini sadar dan memilih jalan kehidupan yang lebih baik. Tidak lagi merambah, kini warga Pesanguan justru merestorasi, merawat, bahkan hidup berdampingan dengan kawasan hutan Taman Nasional.
18: Sekarang menetap sudah di tanah marga di Pekon Pesanguan. Sudah tidak di dalam kawasan lagi. Ya kalau pengalaman yang pernah kami alami, itu kan kita berada di dalam kawasan waktu itu kan. Masih sebagai perambah. Tentunya kan ada penertiban dari pihak petugas dari Balai Besar Taman Nasional. Bukan hanya dengan petugas saja, Mas. Dengan satwa liar juga itu pernah terjadi konflik ya dengan harimau, beruang, dengan gajah. Titik baliknya ya itu disebabkan karena dari hutan yang dirambah akhirnya kan hutan gundul. Kita membuat suatu kelompok yang namanya kelompok KPHP itu. Akhirnya kita memutuskan untuk melakukan restorasi, penanaman, pengembalian fungsi hutan yang rusak itu kita tanamin kembali agar kembali menjadi hutan.
14: Tanpa ketegangan, tanpa konflik, dan tanpa risiko bersinggungan dengan satwa liar, masyarakat desa Pesanguan telah menemukan titik baliknya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Informasi dari mancanegara akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Prime News.

0: Backup Goal.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Martiono, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Atas nama keluarga besar P3 seluruh Indonesia, P3 secara historis lahir dan besar dari rahim Nahdlatul Ulama. Kami mengucapkan selamat dan sukses Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Tambak Beras Jombang, Jawa Timur. Semoga muktamar menghasilkan kepemimpinan yang amanah serta memberikan kontribusi terbaik bagi kemaslahatan umat dan kemajuan bangsa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.
1: Aksi terhadap operasi kemanusiaan PBB terjadi di dua lokasi yang berbeda. Para pengunjuk rasa Israel memblokade truk bantuan menuju Gaza, sementara pasukan Israel mengambil alih pusat pelatihan UNRWA di Kalandia.
2: Sambil mengibarkan bendera Israel, para pengunjuk rasa menghentikan truk-truk bantuan yang akan memasuki jalur Gaza melalui perlintasan Kerem Shalom. Mereka menuntut pengiriman bantuan dihentikan hingga Hamas dilucuti senjatanya dan dihancurkan. Kerem Shalom menjadi satu-satunya perlintasan kargo yang masih beroperasi menuju Gaza setelah perlintasan Zikim ditutup pada 24 Mei. Pada hari yang sama, pasukan Israel menggerebek dan mengambil alih pusat pelatihan badan PBB untuk Palestina di Kalandia, utara Yerusalem. Sekitar 20 pegawai dikeluarkan dari kompleks tersebut. Media Palestina melaporkan pasukan Israel kemudian mengibarkan bendera Israel di halaman fasilitas. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir merekam video dari ruangan Direktur UNRWA dan menyebut UNRWA sudah tidak ada. Pemerintah Israel menuduh sejumlah pegawai UNRWA terlibat dalam serangan 7 Oktober 2023. UNRWA menyatakan telah menyelidiki tuduhan tersebut dan memberhentikan pegawai yang terkait, namun menolak tuduhan bahwa lembaganya terlibat. Pengambil alihan kompleks juga disertai pendirian pos pemeriksaan. Warga Palestina mengaku dilarang melintas termasuk mereka yang akan berobat. Kementerian Luar Negeri Palestina mengecam pengambil alihan tersebut dan menilainya sebagai tantangan baru terhadap upaya internasional serta kewajiban hukum mengenai pengungsi Palestina.
1: Sebuah serangan udara menerjang kawasan Sheikh Rahwan di kota Gaza pada Senin yang menghancurkan fasilitas air minum, membuat sumber air minum warga terputus total. Serangan udara Israel juga menerjang kawasan kamp pengungsian Jabalia di Gaza pada Selasa yang menyebabkan 3 warga tewas dan sedikitnya 10 lainnya luka-luka.
3: Israel kembali menyerang kota Gaza. Serangan ini menerjang fasilitas desalinasi air Al-Radwan di kawasan Sheikh Radwan pada Senin. Serangan juga merusak masjid dan sejumlah tenda kamp pengungsi di sekitar lokasi. Fasilitas air yang baru beroperasi kurang dari 1 bulan ini merupakan sumber utama air minum bersih bagi warga lokal dan pengungsi. Akibatnya, ribuan warga kini kembali terancam krisis air minum bersih.
4: هذا صاروخ تقريبا طن زي بقولوا يعني ادى الطابقين نزلهم في الارض تحت طابق الفهره حوالي 10 متر في الارض حطت مياه للتحليه محطه مدنيه بحته يعني لا يوجد فيها اي شيء عسكري او شرطي او مدني او يمد صله لحماس.
3: Kepanikan terjadi di Rumah Sakit Al-Shifa saat sejumlah ambulans tiba membawa korban serangan dari kamp Jabalia di Gaza pada Selasa. Petugas medis bekerja cepat memindahkan korban luka-luka dengan tandu ke ruang perawatan intensif. Sejumlah korban merupakan warga sipil yang berada di dekat sekolah yang dijadikan tempat perlindungan warga terdampak konflik. Isak tangis keluarga pun pecah saat mendampingi jenazah anggota keluarga mereka yang gugur dalam serangan ini. Warga Palestina di Deir al-Balah memeriksa kondisi bangunan masjid yang hancur diterjang rudal militer Israel pada Senin. Lembaran Al-Quran terlihat rusak dan berhamburan di tengah puing-puing masjid. Serangan ini terjadi setelah militer Israel mengeluarkan perintah evakuasi. Juru bicara militer Israel berdalih mereka melakukan serangan terhadap sejumlah lokasi penyimpanan senjata Hamas, termasuk 2 yang ada di dalam masjid. Namun warga menegaskan masjid ini adalah tempat ibadah sipil bersejarah sejak puluhan tahun lalu.
1: Pemerintah Meksiko meningkatkan operasi pemberantasan kartel di tengah berlanjutnya kekerasan kelompok kriminal pada sejumlah wilayah. Ratusan tentara tambahan dikerahkan ke Sinaloa, sementara puluhan kendaraan lapis baja milik kartel dimusnahkan. Sebanyak 300 personel militer Meksiko diberangkatkan menuju negara bagian Sinaloa untuk memperkuat operasi menghentikan konflik antar kartel. Pasukan akan berpatroli dan menangkap para pemimpin kartel dan sejauh ini lebih dari 14.000 personel telah dikerahkan ke kawasan Sinaloa. Sementara itu di Reynosa, otoritas Meksiko menghancurkan 25 kendaraan lapis baja rakitan yang dikenal sebagai monster. Kendaraan tersebut diduga digunakan oleh kartel Northeast dan kartel Gulf untuk menghadapi kelompok rival dan pasukan keamanan. Sementara itu, kekerasan yang diduga terkait dengan kejahatan terorganisir juga terjadi di Chilpachinko. Orang-orang bersenjata dengan mengendarai sepeda motor menembaki 3 pembersih kaca kendaraan. 1 orang tewas dan 2 lainnya terluka. Di informasi berikutnya, badai menerjang wilayah Prancis Selatan pada Senin waktu setempat, sebuah tornado raksasa menyapu desa Verzele serta wilayah Pomas di Aude. Akibat dari kejadian ini, setidaknya 39 warga terluka dan ribuan rumah mengalami kerusakan serta pemadaman listrik total. Sementara itu, topan Nara yang menerjang kawasan Guangxi, Tiongkok Selatan menyebabkan banjir bandang dan juga mengisolasi sejumlah desa.
2: Rekaman video amatir warga menangkap momen detik-detik tornado raksasa berputar kencang di atas langit desa Verze, Prancis Selatan. Fenomena cuaca ekstrim ini terjadi disertai badai petir pada Senin sore waktu setempat. Sementara dalam video amatir lainnya, warga menangkap momen dahsyatnya tornado yang menerjang desa Pomas hingga merusak taman dan sejumlah bangunan. Setelah diterjang tornado pada Senin sore, kondisi desa Pomas terlihat hancur porak-poranda. Puing-puing bangunan hingga dahan pohon tumbang memenuhi jalanan desa. Warga yang selamat mencoba mencari barang berharga di antara puing-puing. Otoritas lokal mengonfirmasi 39 warga luka-luka dengan 2 di antaranya dalam kondisi kritis akibat bencana ini.
5: C'est à mon dit que ça va être la fin parce qu'on la voit arriver droit sur nous et on essaye de s'enfermer, de on sait pas si on doit se cacher, on sait pas. On sait pas ce qui va arriver, c'est tellement rapide ça.
2: Penanganan darurat masih terus diupayakan oleh petugas gabungan hingga Selasa. Sekitar 1.400 rumah di kawasan tersebut masih mengalami pemadaman listrik total akibat rusaknya jaringan listrik utama. Topan Nara yang menerjang kawasan Guangxi, Tiongkok Selatan, membuat debit air sungai meluap dan merendam pemukiman warga di sejumlah desa. Untuk menembus kawasan yang terisolasi, tim penyelamat mengerahkan jembatan apung bermotor khusus sebagai jalur evakuasi. Melalui jembatan apung ini, tim medis dan dokter setempat dikirim langsung ke rumah-rumah warga yang terjebak banjir. Petugas membawa bantuan obat-obatan untuk mencegah penyakit pasca banjir. 因为那个灾情嘛，出不去，然后又里面又没有药的情况下，就是我们就送医送药上楼这样子。这个的话是糖尿病的药，然后还有一些的话就是像我们还备了一些就是基础的解热镇痛的。Topan Nara diperkirakan masih akan berlangsung di wilayah Guangxi. Otoritas tempat mengimbau warga, khususnya yang tinggal di sepanjang bantaran sungai, untuk tetap waspada terhadap potensi banjir susulan.
1: Perayaan Maulid Nabi Muhammad berlangsung dengan meriah di sejumlah negara. Di Yaman, ribuan warga memadati ibu kota Sana'a dengan mengibarkan bendera hijau dan melantunkan lagu-lagu keagamaan. Namun sayangnya informasi ini sekaligus menutup Prime News pada malam hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.
6: Ribuan warga memadati ibu kota Yaman sana pada Selasa untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad. Jalanan utama penuh dengan warga yang antusias mengikuti acara ini. Mereka mengibarkan bendera hijau dan melantunkan takbir serta lagu-lagu keagamaan di luar Masjid Al-Syam. Para pejabat tinggi Yaman hadir dalam acara ini termasuk pemimpin gerakan Houthi Yaman Abdul Malik Al-Houthi. Bagi warga Yaman, peringatan Maulid Nabi Muhammad digelar begitu meriah sebagai simbol kesetiaan dan pengabdian umat Muslim Yaman pada Allah dan Nabi Muhammad. Acara bahkan digelar hingga malam hari dengan pesta kembang api yang meriah.
7: هذه المناسبة ليست فقط للخروج والاستعراض الشعبي، هذه مناسبة تجمع كل اليمنيين، تذوب فيها كل الاختلافات السياسية، كل الانتماءات العرقية والطائفية، الكل هنا يتوحد على ذكر رسول الله ويلتفون حول اسم واحد يعظمونه جميعا ويقدسونه بشكل موحد، وهو رسول الله الأعظم محمد صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.
6: Perayaan Maulid Nabi juga digelar di Mesir. Ratusan pengikut Sufi memadati jalanan di kawasan Al-Darasa, Kairo pada Selasa untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Mengenakan pakaian berwarna-warni dan membawa spanduk dari berbagai tarekat Sufi, mereka bermain drum dan melanjutkan lagu-lagu keagamaan. Nabi Muhammad lahir di Mekah, Arab Saudi pada tahun 570 Masehi. Umat Muslim di berbagai...

0: Bangsa ini tidak kekurangan orang pintar. Yang membedakan negara maju dan negara berkembang bukan jumlah orang pintarnya. Yang membedakan adalah berapa banyak orang pintar yang memilih untuk turun dan hadir di seluruh pelosok Indonesia dan menyelesaikan persoalan rakyatnya.
1: Indonesia memiliki banyak orang berilmu, banyak kampus, peneliti, dan anak muda dengan gagasan besar. Namun, ilmu baru menemukan maknanya ketika hadir di tengah kehidupan, ketika membantu petani meningkatkan hasil, mempertemukan pelaku usaha dengan pasar, dan membantu sebuah wilayah mengenali potensi serta membangun masa depannya. Inilah perjalanan orang-orang yang memilih untuk hadir.

0: Lebih dari 10.000 orang mendaftarkan diri. Dari proses seleksi itu, terpilih 1.476 patriot dari berbagai disiplin ilmu dan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Ada yang mendalami pertanian, perikanan, peternakan, teknologi, ekonomi, sosial, tata ruang, lingkungan, dan berbagai bidang lainnya. Mereka bekerja dalam tim, karena persoalan di lapangan tidak pernah berdiri sendiri. Produksi membutuhkan teknologi, hasil produksi membutuhkan pengolahan. Usaha membutuhkan pembiayaan, produk membutuhkan pasar, dan semua itu membutuhkan orang-orang yang bersedia bekerja bersama.
1: Saya dan teman-teman, termasuk Pak Wamen dan para pejabat di Kementerian Transmigrasi, ingin membangun satu ekosistem SDM unggul. Kita berharap nanti akan ada pemimpin-pemimpin Indonesia yang hebat, lahir dari tim ekspedisi Patriot.
0: Mereka disebut Patriot bukan karena telah memiliki sebuah jawaban. Mereka disebut Patriot karena bersedia turun untuk mencarinya bersama masyarakat.
2: Kalau negara mau bangkit, negara mau maju, memang harus dimanfaatkan atau digerakkan potensi dan kemampuan dari kampus-kampus, dari universitas.
0: Sebelum berangkat, seluruh peserta dikumpulkan di Bogor. Dalam tradisi militer, ada sebuah tempat bernama daerah persiapan. Di sanalah setiap orang diperiksa sebelum bergerak. Bukan hanya perlengkapannya, tetapi juga kesiapan fisik, mental, dan pemahamannya terhadap tugas. Bagi para patriot, Bogor menjadi daerah persiapan itu. Namun, tidak ada pembekalan di dalam kelas yang mampu menjelaskan seluruh wajah Indonesia.

0: Waktu pembekalan yang hanya 3 hari, kemudian pelepasan 2 hari, tidak cukup. Tidak cukup untuk memahami apa itu transmigrasi, tidak cukup untuk memahami apa itu pembangunan Indonesia. 5 hari ini hanyalah kulit-kulitnya saja. Belajarlah setiap hari. Nanti belajar yang benarnya itu 4 bulan di lapangan.
1: Yang suatu saat bukan pemimpin, tapi pemimpin dari sekarang. Dan percayaan berlainan.

0: Sebab di lapangan, persoalan tidak datang dalam bentuk soal ujian. Tidak selalu tersedia pilihan jawaban. Dan tidak ada satu teori yang berlaku untuk semua tempat.
1: Saudara bukan dikirim untuk menjadi tamu, bukan pula untuk sekedar menyelesaikan laporan. Saudara dikirim untuk berpikir, bekerja, dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat.
0: Mereka berangkat menuju tempat-tempat yang sebelumnya hanya dilihat melalui peta dan data.
2: Tampak untuk Indonesia.
0: Sebagian harus berganti pesawat, lalu melanjutkan perjalanan dengan kapal, kendaraan darat, atau sepeda motor. Sebagian memasuki wilayah dengan keterbatasan listrik, komunikasi, dan transportasi. Perjalanan itu membawa mereka menyeberangi jarak antara ruang kuliah dan kenyataan, antara apa yang telah dipelajari dan apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
3: Kalau datang dengan menunjukkan empati, bertanya kepada masyarakat lokal, tidak seolah-olah mereka tidak tahu apa-apa, tidak seolah-olah kita yang paling tahu segalanya, tunjukkan perilaku yang baik, dengan sopan, dengan santun, tapi dengan ilmu, dengan pengetahuan, dengan pengalaman, pasti kita akan segera lebur.
0: Masyarakat bukan objek penelitian. Mereka adalah pemilik pengalaman, pengetahuan, dan harapan atas wilayahnya sendiri. Karena itu, tugas pertama para patriot bukan berbicara. Mereka harus melihat, mendengar, dan memahami apa yang dikerjakan masyarakat setiap hari. Apa yang mereka hasilkan. Kesulitan apa yang terus berulang. Potensi apa yang belum berkembang. Dan perubahan apa yang paling mereka butuhkan.
4: Dalam kehidupan kami selaku petani dan warga transmigrasi, ini pertama kami datang adalah tergiur dengan tanaman coklat. Begitu sampai di lokasi transmigrasi, ternyata terlalu banyak dikeluarkan biaya. Jadi kami alih ke tanaman kopi, terutama kopi robusta. Sebagai harapan ke depan, mudah-mudahan di wilayah transmigrasi ini adalah dapat meningkatkan kualitas yang lebih bagus lagi untuk tanaman kopi, terutama kopi robusta dan arabica.
5: Sebenarnya harapannya dari pemerintah adalah agar warga-warga yang memiliki kopi pada kawasan ini itu dapat mengumpulkan kopi dan mengolah hasil kopinya menjadi kopi bubuk. Akan tetapi pada kenyataannya sentra ini masih jauh dari kata berhasil menyerap hasil produk pertanian ini. Sehingga untuk kedepannya itu kami akan mengkaji lebih dalam budidaya yang seperti apa dan juga varietas unggul yang seperti apa yang coba kami ingin terapkan di sini agar bisa mendukung produksi dan juga produktivitas dari pertanian ini sehingga permintaan pasar dapat terpenuhi dengan maksimal.
0: Jawaban semacam ini tidak selalu ditemukan di dalam laporan. Ia hanya dapat ditemukan ketika seseorang benar-benar hadir. Indonesia memiliki kekayaan alam dan keragaman wilayah yang luar biasa. Namun, kesempatan belum tumbuh secara merata. Di banyak daerah, potensi ekonomi belum sepenuhnya terhubung dengan infrastruktur, teknologi, investasi, tenaga terampil, dan pasar. Ada hasil pertanian yang produktivitasnya masih dapat ditingkatkan. Ada produk unggulan yang belum diolah menjadi barang bernilai tambah. Ada usaha masyarakat yang belum terhubung dengan pembiayaan dan pembeli. Indonesia bukan kekurangan potensi. Tantangannya adalah mempertemukan potensi itu dengan ilmu pengetahuan, teknologi, jaringan, dan orang-orang yang bersedia bekerja bersama.
3: Potensi ekonomi Indonesia ini tersebar dari Aceh hingga Papua. Tidak hanya terkonsentrasi, tidak hanya tersentralisasi di Jawa saja, apalagi hanya di sekitar Jakarta saja. Karena kita seharusnya memang menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
0: Selama bertahun-tahun, transmigrasi dikenal sebagai perpindahan penduduk dari wilayah yang padat menuju wilayah yang lebih jarang dihuni. Program ini telah melahirkan banyak desa, kecamatan, kabupaten, bahkan pusat pertumbuhan baru. Namun, zaman berubah, tantangannya pun berubah. Hari ini, transmigrasi diarahkan untuk membangun kawasan dan sumber pertumbuhannya terlebih dahulu. Kepastian lahan, infrastruktur dasar, kegiatan ekonomi, investasi, industri pengolahan, lapangan kerja, serta hubungan antara produksi dan pasar harus disiapkan secara terintegrasi. Ada gula, ada semut. Ketika kesempatan tumbuh, masyarakat setempat, tenaga kerja, dan dunia usaha dapat berkembang di dalam ekosistem yang sama.
3: Paradigmanya sudah berubah dari sekedar memindahkan penduduk menjadi mengembangkan kawasan. Setelah kawasan terbangun dengan terintegrasi, barulah itu menjadi daya tarik bagi perpindahan penduduk, bagi investasi, bagi hadirnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Inilah paradigma baru transmigrasi.
0: Untuk membangun kawasan yang berbeda-beda, negara membutuhkan orang-orang yang mampu membaca kenyataan secara langsung. Disitulah para patriot mengambil peran.
6: Membangun Indonesia itu tidak bisa one size fit all. Itulah pentingnya ekspedisi. Jadi tiap-tiap tim nanti meresapi seperti apa kekhasan di tiap-tiap daerahnya masing-masing.
0: Indonesia tidak dapat dibangun dengan satu resep. Apa yang berhasil di Jawa belum tentu sesuai untuk Papua. Kebutuhan masyarakat pesisir berbeda dengan kebutuhan masyarakat pegunungan. Komoditas yang tumbuh baik di satu wilayah belum tentu memiliki prospek yang sama di tempat lain. Para patriot harus membaca setiap wilayah sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang mereka bayangkan sebelum datang. Di Parigi Mautong, Sulawesi Tengah, Iketut Kari telah mengusahakan durian selama lebih dari 20 tahun. Ia memahami tanah, musim, dan cara hidup wilayahnya. Namun, ada satu persoalan yang terus berulang, ketersediaan lahan satu hamparan yang luas agar durian bisa panen serentak dalam jumlah yang memenuhi kebutuhan ekspor. Bagi Iketut Kari, persoalan ini bukan sekadar angka produksi. Ini menentukan pendapatan keluarga dan masa depan usaha yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Para patriot

Orion tidak langsung menawarkan jawaban. Mereka memulai dengan mengamati, mengambil data, dan mendengarkan pengalaman masyarakat. Ada

0: Itu sangat besar sekali permintaannya. Nah, kalau tidak bersamaan tentu pasokannya kan lebih kurang. Untuk jual ke Jakarta, ke Surabaya itu kan tidak cukup juga. Itu yang jadi kendala.
1: Tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Bahari Tominiraya ini yaitu adalah dalam bidang infrastruktur berupa jalan yang memang bisa dikatakan belum layak untuk proses distribusi, baik itu distribusi kelapa, baik itu distribusi durian, maupun distribusi kakao. Terhambatnya distribusi itu sangat mempengaruhi terhadap pendapatan petani.
2: Kita harus malu punya ilmu yang banyak, gelar yang banyak, kalau tidak mampu menjawab persoalan di lapangan. Sekarang tantangan kita adalah bagaimana kita belajar supaya aplikatif di lapangan.
3: Ilmu pengetahuan tidak datang untuk menggantikan pengalaman masyarakat. Ia hadir untuk memperkuatnya. Bersama para transmigran lainnya, tim mulai mengumpulkan biji durian, menanam dan mengembangkan durian montong, lalu memperbaiki cara budidaya berdasarkan pengalaman di lapangan. Hasilnya belum datang dalam semalam. Ada kebiasaan yang harus disesuaikan, keadaan alam yang tidak selalu dapat diperkirakan, dan percobaan yang tidak selalu berhasil. Namun, dari proses itu, mereka mulai menemukan cara yang lebih tepat untuk meningkatkan hasil dan nilai ekonomi kebun, hingga menghasilkan omset sekitar 50 juta rupiah per hari. Perubahan tidak selalu dimulai dari proyek besar. Kadang-kadang, ia dimulai dari satu masalah yang dipahami dengan benar, lalu dikerjakan bersama-sama. Di Majene, persoalannya berbeda. Masyarakat di sini sudah lama menanam coklat. Kualitasnya salah satu yang terbaik di Provinsi Sulawesi Barat. Bahkan ada inisiatif dari anak-anak muda setempat untuk membuat industri pengolahan coklat dengan merek dagang Makoa.
4: Pada awalnya justru kami tidak ingin kalau kakao itu punah dari sini. Kami menonton salah satu program TV. Di situ dijelaskan cara membuat coklat mulai dari biji kakao. Itu sangat mudah. Bahkan bisa menggunakan alat-alat dapur. Nah, jadi saya mengajak teman-teman bagaimana kalau kita mengolah biji kakao menjadi coklat. Nah, nanti kita beli bahan itu dari petani, kita kasih tinggi harganya. Nah, teman-teman sepakat. Alasannya karena kami peduli dengan kesejahteraan petani. Kemudian kedua yang saya sebut tadi, kami peduli dengan keberadaan kakao di daerah kami.
3: Disinilah para patriot bekerja sebagai penghubung. Mereka membantu mempertemukan produk lokal dengan teknologi, pembiayaan, dunia usaha, dan calon pembeli.
5: Kalau kami sendiri tuh melihat, menganalisa bagaimana agar komoditas unggulan tersebut bisa berkembang, Pak. Gitu, karena kalau kita lihat sekarang, komoditas ini belum bisa produksi secara maksimal. Seperti contoh kakao misalnya, itu di sini, keadaannya sekarang dalam 1 hektar itu hanya bisa menghasilkan 500 hingga 700 kg per hektar per tahunnya. Sedangkan jika batas minimalnya, itu bisa di atas 1.100 kg, Pak. Atau bisa sampai 1.200 kg per hektarnya. Itu merupakan sebuah hal yang bisa dikembangkan, dan itu yang kami lihat sebagai tim peneliti. Jadi masyarakat di sini itu bertani seadanya, begitu, tidak adanya pendampingan dari pemerintah juga, sehingga petani hanya yaudah sekadar mencoba. Dan juga di sini mereka itu bertani melihat harga, Pak. Jadi mana yang mahal itu yang ditanam. Sedangkan potensi lainnya yang tidak terlihat itu tidak dikembangkan, padahal itu sangat potensi di daerah ini, Bu.
3: Bersama masyarakat, tim ekspedisi Patriot mengembangkan solusi. Bukan hanya kualitas produknya yang diperbaiki, tetapi juga bagaimana produk itu sampai kepada pembeli agar masyarakat memperoleh bagian yang lebih besar.

0: Ketika produksi terhubung dengan pengolahan dan pasar, potensi lokal dapat tumbuh menjadi pendapatan usaha baru dan lapangan kerja. Tidak semua persoalan dapat diselesaikan sendiri oleh para patriot. Di Ulu Manda, masyarakat menghadapi tantangan infrastruktur. Dampaknya terasa langsung terhadap kehidupan sehari-hari maupun pekerjaan mereka. Di daerah ini, kopi, coklat, dan durian tumbuh subur. Dengan kualitas bagus, masyarakat juga memproduksi minyak nilam sebagai sampingan. Ini minyak yang sejak lama digunakan sebagai bahan baku parfum. Tapi sarana jalan yang rusak berat dan sarana pendidikan maupun kesehatan yang terbatas membuat industrialisasi maupun hilirisasi komoditas tersebut nyaris mustahil. Para patriot tidak membawa alat berat atau anggaran pembangunan. Namun, mereka dapat memastikan persoalan ini sampai kepada pihak yang berwenang, tidak berhenti sebagai keluhan.
1: Kalau lihat jalan rusak, tidak perlu diambil gambar terus diposting, ya, hanya untuk kesedihan. Cari jalan. Apakah itu nanti bantu untuk submit laporannya, kemudian nanti bisa kontrol juga ke Kementerian PU sudah sampai di mana. Inilah gunanya para patriot itu diterjunkan langsung ke lapangan, bukan lagi sekedar hanya untuk laporan, tapi apa aksi nyata di lapangan yang bisa dilakukan.
0: Disinilah patriot menjadi penghubung. Mereka mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan pemerintah, potensi wilayah dengan perguruan tinggi, produk lokal dengan dunia usaha, gagasan dengan pembiayaan, dan hasil produksi dengan pasar. Pembangunan kawasan bukan pekerjaan satu lembaga. Ia membutuhkan gotong royong.
2: Kolaborasi melipat gandakan sumber daya. Semua punya keunggulan, semua punya keunikan. Tetapi kepemimpinan yang akan melipat gandakan dampak.
0: Di Papua, kehadiran para patriot membawa tanggung jawab yang lebih dalam. Papua memiliki kekayaan budaya, pengetahuan lokal, dan potensi wilayah yang besar. Pembangunannya harus memastikan orang asli Papua menjadi pelaku utama dan penerima manfaat pertama. Para patriot hadir untuk belajar dari masyarakat, bekerja bersama, dan memperkuat kemampuan yang telah tumbuh di dalam masyarakat.
3: Yang membangun ini adalah putra-putri asli Papua. Jadi lahirnya Papua, asalnya transmigran, nelayan, semuanya, Pak.
0: Pembangunan yang baik tidak membuat masyarakat menjadi penonton di tanahnya sendiri. Ia harus membuka kesempatan kerja, meningkatkan keterampilan dan pendapatan, menghormati budaya, menjaga lingkungan, serta menghadirkan kehidupan yang bermartabat.
4: Presiden Prabowo Subianto berpesan kepada saya, bantu rakyat Papua bangun kehidupan yang bermartabat.
0: Ekspedisi ini dirancang untuk membantu masyarakat. Namun, dalam perjalanannya, para patriot pun mengalami perubahan. Mereka melihat kerja keras yang selama ini tidak terlihat dari kota. Mereka menemukan bahwa masyarakat telah memiliki pengalaman, pengetahuan, dan daya untuk maju. Yang perlu diperkuat adalah akses terhadap teknologi, pembiayaan, jaringan, dan pasar.
1: 2025, tim ekspedisi ngirim pesan kepada saya, Pak, saya sudah 3 hari ini nangis. Kenapa? Karena saya baru lihat untuk pertama kalinya ibu-ibu itu setiap hari ngangkut sawit setiap jam 6 pagi. Sementara saya, Pak, jam 6 baru bangun tidur.
0: Kadang-kadang, perubahan

0: Perubahan pertama tidak terjadi pada kawasan yang didatangi. Perubahan itu terjadi di dalam diri orang yang datang.
1: Kami berharap kedatangan kami di sana itu bisa memberikan paling tidak sedikit rasa bahagia. Bagaimana orang bisa merasakan bahagia ketika harapan mereka sesuai dengan kenyataannya.
2: Di kawasan transmigrasi nanti, jangan bertanya apa yang pemerintah sudah lakukan. Bertanyalah apa yang bisa saya lakukan agar keadaan menjadi lebih baik ketika saya pulang. Itulah ukuran seorang patriot.
0: Ukuran keberhasilan bukan banyaknya lokasi yang dikunjungi, tebalnya laporan, atau jumlah gambar yang diunggah. Ukurannya adalah perubahan yang ditinggalkan. Apakah produktivitas meningkat? Apakah usaha lokal berkembang? Apakah masyarakat memperoleh pengetahuan dan akses baru? Apakah produk menemukan pasar? Apakah persoalan memperoleh jalan penyelesaian? Dan yang paling penting, apakah masyarakat dapat melanjutkan apa yang telah dimulai setelah para patriot kembali? Itulah perbedaan antara sebuah kunjungan dan sebuah pengabdian.
2: Saya tidak meminta saudara mengubah Indonesia dalam beberapa bulan. Tetapi saya meminta satu hal, jangan pulang dengan kapasitas yang sama seperti ketika saudara berangkat. Kalau setelah penugasan ini cara berpikir saudara tidak berubah, keberanian saudara tidak bertambah, dan rasa tanggung jawab saudara tidak semakin besar, maka saya katakan ekspedisi patriot gagal. Namun, jika saudara pulang menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih disiplin, lebih objektif, dan lebih bermanfaat bagi orang lain, maka Indonesia telah memperoleh 1.476 pemimpin yang baru.
0: Pemimpin tidak selalu lahir di ruang rapat. Kadang-kadang ia tumbuh ketika rencana tidak berjalan. Keadaan memaksa seseorang mengambil keputusan, dan tanggung jawab tidak dapat diserahkan kepada orang lain. Di lapangan, ilmu mereka diuji. Namun di tempat yang sama, keberanian, empati, dan kepemimpinan mereka juga dibentuk.
3: Infrastructure builds connectivity and sustainability. But people builds prosperity.
0: Transmigrasi Patriot bukan perjalanan untuk menemukan Indonesia yang jauh. Ini adalah perjalanan untuk mendekatkan ilmu dengan kehidupan, kampus dengan masyarakat, serta potensi dengan kesempatan. Indonesia tidak akan dibangun hanya dari pusat. Indonesia akan tumbuh ketika orang-orang terbaiknya bersedia hadir, bekerja bersama masyarakat, dan menyelesaikan persoalan di setiap sudut negeri.
2: Sejarah selalu membuktikan, negara tidak dibangun oleh mereka yang paling banyak mengeluh dan mengeluh. Negara dibangun oleh mereka yang paling banyak hadir dan menyelesaikan persoalan. Selamat bertugas, bantu rakyat Indonesia, khususnya saudara-saudara kita yang ada di Papua. Buktikan bahwa saudara layak menyandang nama patriot.

0: Rekaman CCTV merekam saat tiga bocah mencuri di sejumlah toko handphone di kawasan Plaza Andalas Kota Padang, Sumatera Barat pada 24 Agustus lalu. Dengan menggunakan kaos untuk menutupi bagian wajah, sedikitnya 5 toko menjadi sasaran dalam 2 kali kejadian pencurian yang dilakukan bocah yang masih di bawah umur ini. Dari hasil penyelidikan, barang yang hilang antara lain handphone dalam kondisi baru, uang tunai, serta pakaian. Berbekal rekaman CCTV, Satreskrim Polresta Padang berhasil mengamankan ketiganya beserta sejumlah barang bukti.
1: Ya, dari laporan yang kita terima, lebih kurang ada 5 toko untuk 2 kali kejadian. Oh, dari kedua kejadian atau peristiwa tersebut, seluruhnya terekam CCTV sehingga kita dapat mengidentifikasi para pelaku.
0: Mengingat pelaku masih di bawah umur, proses penanganan akan dilakukan dengan prinsip keadilan restoratif. Di lokasi berbeda, CCTV juga merekam detik-detik pencopetan di sebuah toko pakaian di Pasar Blok B Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sekilas tidak ada gerak-gerik mencurigakan. Kejanggalan terjadi saat seorang ibu berkerudung merah muda memepet korban yang membawa tas putih. Menutupi tas korban dengan baju, pelaku berhasil mengambil sejumlah barang milik korban sebelum pergi meninggalkan lokasi. Menurut anak korban, sang ibu baru bisa menyadari telah menjadi korban pencopetan setelah beralih ke toko lain. Akibat kejadian ini, korban kehilangan uang tunai sebesar 7 juta rupiah, uang asing pecahan 100 dolar, dan sepasang cincin dengan total kerugian diperkirakan mencapai 30 juta rupiah.
2: Emang kebuka apa dibuka sama ibu-ibu itu? Pas lagi milih-milih, ibunya mepet mamaku kan. Terus habis itu dipepet, diambil kayak gini. Terus mamaku sadarnya itu pas naik ke atas mau beli pakaian dalam, udah gak ada duitnya.
0: Terkait kejadian ini, tim Opsnal Reskrim Polsek Metro Tanah Abang telah mendatangi lokasi dan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Halo, jumpa lagi Laca Kriminal, kembali hadir untuk Anda untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Heranov Al-Bashir.

Peristiwa berikutnya, personil Polsek Benda menangkap tersangka pencurian sepeda motor yang merupakan residivis kasus serupa. Polisi juga telah menyita 7 sepeda motor hasil curian. Aksi pencurian sepeda motor juga menyasar sebuah rumah indekos di wilayah Cipayung, Jakarta Timur. Dalam waktu singkat, 2 maling membawa kabur sepeda motor metik milik tamu penghuni indekos.

0: Seperti tak punya rasa jera pernah tertangkap sebelumnya, AST, seorang residivis kasus pencurian sepeda motor, kembali beraksi. Salah satu aksinya adalah mencuri sepeda motor di sebuah rumah kontrakan di wilayah hukum Polres Tangerang Kota. AST yang keluar dari penjara pada 2024 lalu telah puluhan kali beraksi kembali mencuri sepeda motor di wilayah Benda dan Batu Ceper. Sepak terjang AST kembali berakhir setelah tim unit Reskrim Polsek Benda menanggapnya di kediamannya di kawasan Jurumudi, Kota Tangerang, Banten. Polisi juga menyita 7 unit sepeda motor yang belum sempat dijual. Dari hasil pemeriksaan, tersangka AST bersama rekannya kerap menggunakan uang hasil penjualan motor curian untuk foya-foya, termasuk membeli narkoba.
1: Dari hasil kejahatan, kita berhasil mengamankan 7 sepeda motor. Kemudian pelaku dijerat dengan pasal 477 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Pelaku adalah salah satu residivis yang pernah ditangkap di wilayah Polres Metro Tangerang Kota. Pelaku dalam melakukan perbuatannya 2 orang.
0: Saat ini polisi masih memburu keberadaan pelaku lain, yakni Johan yang berperan sebagai joki dan penjual sepeda motor curian kepada penadah.

0: Dua orang terekam kamera pengawas melakukan pencurian sepeda motor di sebuah rumah indekos di Jalan Tengki Lubang Buaya Cipayung, Jakarta Timur pada Minggu dini hari lalu. Salah satu pelaku yang masuk ke area parkir indekos sempat berkeliling untuk memilih motor yang akan dicuri. Sementara rekan wanitanya memantau di luar pagar. Setelah berhasil menggasak sepeda motor, pelaku dan rekannya langsung kabur. Tamu indekos yang mendengar suara sepeda motornya menyala langsung keluar dan berusaha mengejar pelaku. Namun pelaku gagal terkejar.
1: Waktu itu kan emang yang nginep itu bukan warga sini ya, maksudnya bukan yang tinggal di kos ini. Dia itu datang di jam subuh, dia memang main ke kamar temennya. Pas saat itu memang saya kayak udah ngeliat-ngeliat dari jendela gitu, pas bangun itu saya pikir kayak normal kan. Nah, nggak mungkin lah jam subuh, masa iya sih ada yang mau masuk kan. Tiba-tiba saya pas di kamar mandi, tahu-tahu anak-anak ini lari-lari dari atas. Pas lari dari atas, tahu-taunya dia gedor-gedor kamar saya. Ternyata motornya dia itu diambil udahan sama orang. Nah, terus dia minta rekaman CCTV. Ya mau gimana lagi, tapi udah dibawa kabur, cuman ngeliat CCTV aja.
0: Korban rencananya akan melapor kejadian pencurian ini ke Polsek Cipayung. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Masih dari aksi pencurian, pencuri terekam kamera pengawas saat menggasak elektronik kontrol unit sebuah mobil di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sementara itu di Tanjung Priok, ada dua orang yang nekat mencuri tablet operasional di sebuah kios penatu saat karyawan tengah tertidur.
0: Sebuah CCTV merekam saat dua orang mencuri Electronic Control Unit atau ECU di Jalan Melati Cilandak Timur Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dua pelaku datang menggunakan sepeda motor dan sempat memantau situasi sebelum menyasar mobil yang terparkir di lokasi. Pelaku diduga memecahkan kaca pintu mobil lalu mengambil ECU yang berada di dalam kendaraan. Akibat aksi pencurian ini, dua unit ECU milik korban hilang. Kerugian diperkirakan mencapai jutaan rupiah.
3: Di atas 1,5 gitu kalau second mungkin.
4: Di atas 1,5 gitu ya? Yang diambil cuma...
3: ECU doang, satu kotak box itu aja.
4: Ini mobil memang sering parkir di sini setiap malam ya Pak?
3: Iya, kadang-kadang di situ.
4: Buat ngangkut apa sih Pak ini mobil Pak?
3: Ini untuk tenda sama angkutan itu, galon-galon. Ini untuk tenda ini.
4: Cuma satu mobil yang di...
3: Dua ini.
0: Aksi pencurian ini kemudian dilaporkan ke ketua RT setempat. Rekaman CCTV juga disebarluaskan agar identitas pelaku segera diketahui. Pencurian juga terjadi di sebuah kios penatu di kawasan Warakas Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam rekaman CCTV, dua orang laki-laki dan perempuan mendatangi kios penatu, lalu salah satu pelaku masuk ke dalam kios. Melihat kondisi penatu yang sepi dan karyawan yang tertidur, pelaku pria langsung mengambil tablet yang diletakkan di meja.
5: Sekitar jam 14.23 itu karyawan lagi tidur, jadi dia ngambil. Posisinya dia tuh arah ke sana, terus puter balik. Langsung ngambil dia, pasangan.
6: Oh itu pasangan
5: suami istri? Kurang tahu pasangan suami istri apa pacaran apa gimana.
0: Prisha menyebut tablet yang dicuri merupakan perangkat operasional kios senilai Rp2.900.000. Data pelanggan yang tersimpan di tablet tersebut pun ikut hilang. Pemilik penatu ini telah melapor ke Polsek Tanjung Priok. Ruang guru SD Negeri 1 Kalipang di Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur juga jadi sasaran pencurian pada 20 Agustus lalu. Pelaku yang memakai jaket, helm, dan membawa ransel besar ini masuk sekitar pukul 4:30 sore. Di dalam ruang guru, pelaku mencongkel lemari berisi peralatan elektronik. Satu unit proyektor dan laptop dibawa kabur pelaku. Akibat kejadian ini, sekolah mengalami kerugian sekitar Rp15 juta dan melapor ke Polres Pasuruan Kota. Saat ini polisi melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi pelaku berdasarkan rekaman kamera pengawas. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Beralih ke kasus lain, ada seorang pria di Garut, Jawa Barat ditangkap setelah mengedarkan bahan bakar minyak secara ilegal. Pria itu membeli BBM menggunakan barcode nelayan untuk dijual kembali. Nah, sementara itu Polres Metro Jakarta Barat membongkar jaringan produksi dan juga peredaran uang palsu. Polisi menyita lebih dari 15 ribu lembar uang palsu pecahan 100 ribu dan mesin cetak di dua kota berbeda.
0: Pria ini dibekuk petugas Satreskrim Polres Garut Jawa Barat setelah mengedarkan bahan bakar minyak jenis Pertalite tanpa izin. Polisi menyebut pria berinisial SL ini menggunakan barcode nelayan agar bisa membeli Pertalite. Bahan bakar tersebut kemudian dijual secara eceran.
7: Pelaku saudara SL diduga telah melakukan penyalahgunaan BBM jenis Pertalite dengan cara membeli BBM atau bahan bakar minyak dari salah satu SPBU di daerah Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya. Dengan menggunakan jerigen yang berukuran 35 liter sebanyak 16 tub atau jerigen.
0: Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal penyalahgunaan BBM dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Polres Metro Jakarta Barat membongkar jaringan produksi dan peredaran uang palsu. Sebanyak 15.610 lembar uang palsu pecahan Rp100.000 dan mesin cetak disita di Tasikmalaya dan Banyumas. Dari hasil pemeriksaan 11 tersangka, sindikat ini berproduksi dalam dua tahap sejak awal 2026, lalu mengedarkannya dengan cara satu uang asli ditukar 4 lembar uang palsu.
8: Uang palsu ini diproduksi dari salah satu tempat, yaitu di Tasikmalaya, Desa Cipedes, Kecamatan Cipedes. Jadi kita menyita barang bukti berupa mesin. Mesin inilah yang dibuat. Ya. Kemudian TKP kedua, kita juga menyita mesin, tepatnya di Banyumas, Desa Welahar, Kecamatan Wangon. Nah, mesinnya yang panjang ini, yang seperti kereta api ini. Nah, mesin yang dibuat uang palsu ini adalah mesin yang ada di Tasikmalaya. Sedangkan mesin yang di Wangon, yang di daerah Banyumas, itu adalah next produk. Apabila ini berhasil, maka akan memperbanyak lagi uangnya.
0: Polisi masih terus memburu sisa jaringan lain yang masuk dalam daftar pencarian orang. Polisi juga mengimbau masyarakat agar selalu waspada dan menerapkan metode 3M, yakni melihat, meraba, dan menerawang agar terhindar dari uang palsu. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Aktor Revaldo Vivaldi kembali ditangkap polisi keempat kalinya atas penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Selengkapnya usai jeda.

0: Pemirsa, sindikat kejahatan penipuan bermodus asmara atau love scamming kembali terungkap di Surabaya. Lebih dari 40 tersangka yang sebagian besar WNA kini menanti proses hukum selanjutnya. Meski kejahatan seperti love scamming sudah kerap terjadi, pertanyaannya kemudian, mengapa masih saja ada yang terpedaya?
1: Kejaksaan Negeri Surabaya menerima pelimpahan 46 tersangka kasus dugaan penipuan daring bermodus asmara atau love scamming dari penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya. Pelimpahan 46 tersangka yang sebagian besar warga negara asing asal Tiongkok, Jepang, dan Taiwan pekan lalu dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21. Awal Mei 2026, polisi mengungkap sindikat kejahatan kerah putih dari sebuah rumah mewah di kawasan Dharma Husada Permai, Kota Surabaya. Tak sekadar scamming biasa, polisi yang awalnya menindaklanjuti laporan penyekapan dua warga negara Jepang, malah menemukan rumah kontrakan disulap, sindikat jadi kantor polisi gabungan. Dari markas sindikat lintas negara ini, beragam skema kejahatan, mulai dari pemerasan, investasi bodong, hingga penipuan berlatar asmara atau love scam, dimainkan. Menurut Profesor Adrianus Meliala, guru besar Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, modus love scamming memang jadi pilihan utama sindikat kejahatan karena dinilai paling profitable. Apalagi didukung kondisi demografi Indonesia dengan persentase wanita dan pria yang tidak seimbang. Belum ditambah tekanan sosial yang dihadapi kelompok wanita lajang dalam hal mencari pasangan, menjadikan Indonesia rentan jadi sasaran.
2: Desakan untuk mendapatkan pasangan yang pas itu lalu tinggi sekali, dan kemudian di tengah situasi itu ada orang yang dengan berbagai macam gaya lalu kemudian memberikan semacam fooding emosi, ya, semacam suapan emosi bagi dia, bagi si wanita ini, lalu kemudian lama-lama menjadi membutuhkan dan lama-lama kemudian tergantung, dan pada saat tergantung itulah lalu kemudian dia diperas oleh si pelaku. Nah, dengan kata lain, besarnya jumlah wanita yang berada dalam situasi krisis itu pada dasarnya adalah pasar gemuk, ya, bagi para scammers yang memainkan konteks love scamming.
1: Sindikat love scamming beraksi melalui platform kencan daring dan media sosial dengan identitas palsu. Setelah pelaku membangun hubungan emosional, barulah korban yang mayoritas warga negara Indonesia ditipu daya. Dimintai uang dengan berbagai alasan. Cara kerja sindikat ini sesuai dengan tinjauan psikolog klinis Sanodok Surabaya tentang bagaimana seseorang bisa terjerat hubungan red flag yang melibatkan pemerasan harta seperti love scamming.
3: Biasanya para pelaku ini sudah mempelajari korbannya. Tidak random gitu ya, bukan acak, tapi tahu, oh, perempuan yang didekati ini yang kira-kira yang dia kesepian, kemudian tidak terlalu sibuk gitu, sehingga ketika ada laki-laki yang mendekati, meskipun via dunia maya, rasanya si perempuan ini seperti ada sparks gitu ya, seperti merasakan dunia baru, sesuatu yang baru, ada kesenangan tertentu. Nah, ketika kemudian ada permintaan uang sejumlah tertentu, ini kan tidak dilakukan di depan ya, tapi sudah si pelaku ini sudah membangun relasi yang menyenangkan bagi si korban. Entah itu dengan memberikan pujian yang selama ini mungkin korban jarang terima, kemudian memberikan dukungan yang sifatnya positive affirmation gitu ya, kata-kata yang positif untuk support. Tentu ini bagi korban adalah sesuatu yang mengisi kekosongan dirinya selama ini.
4: Perkembangan terkait dengan
1: Divhub Interpolri mengendus sindikat di Surabaya terkoneksi dengan jaringan besar lain di Batam, Semarang hingga Bali. Bijak dalam berjaring sosial, termasuk menjaga keamanan data pribadi di email maupun media sosial, jadi salah satu antisipasi yang disarankan baik oleh pakar kriminologi maupun psikologi dalam mengantisipasi kejahatan scamming. Dan yang terpenting adalah menjaga rasionalitas. Pastikan siapa pasangan Anda di dunia nyata agar tidak mudah terpedaya dalam hubungan via dunia maya. Alan Maulana, Gancar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Love scamming atau penipuan cinta ada karena pelaku memanfaatkan sisi emosional manusia seperti rasa kesepian, empati, dan juga kebutuhan akan kasih sayang. Media sosial dan aplikasi kencan memudahkan pelaku bersembunyi di balik identitas palsu tanpa harus bertatap muka. Pelaku menggunakan teknik love bombing atau perhatian berlebihan di awal agar korban cepat terikat secara emosional untuk meraup keuntungan finansial. Selengkapnya kami sajikan dalam Inside Crime berikut ini untuk Anda.
5: Korban-korban pelaku love scam atau penipuan berkedok cinta sangat mudah tertipu karena mereka terbawa perasaan dan dibuat mabuk cinta dengan kalimat-kalimat rayuan dan jurus-jurus andalan para pelaku. Mia bukanlah nama sebenarnya. Wanita parubaya ini mengaku terbuai dengan pelaku karena merasa berempati dan iba dengan kisah hidup pelaku yang ternyata palsu. Hanya dalam kurun waktu 30 hari, Mia mengalami kerugian finansial dan emosional. Mia mengaku terpuruk dan hancur karena tertipu perhatian dan cinta palsu.
6: Kalau saya hitung-hitung ya dari itu 53 juta lah sekitar segitu. Itu 35 juta bilang gitu kan. Terakhir pelunasan rumah sakit 21 juta kalau nggak salah. Ya udah dari situ udah kecurigaan udah akhirnya nomor saya sama dia semua diblokir. Dari situ selesai, nggak ada cerita lagi.
5: Pada kasus love scam di dunia maya, para pelaku menggunakan berbagai platform digital. Platform aplikasi kencan misalnya, sangat ramai digunakan terutama pada rentang 2020 hingga 2022 lalu atau kala pandemi melanda dunia. Sementara sejak 2023, para pelaku gencar berburu korban di platform media sosial. Pelaku bisa menyasar siapa saja sebagai korban love scam. Perempuan, laki-laki, muda, bahkan lanjut usia. Federal Trade Commission Amerika Serikat mencatat profil korban penipuan global romance atau love scam dunia didominasi usia di atas 60 tahun dan 40 tahun.
7: Anggapannya ini adalah kebodohan daripada korban yang mau dibujuk rayu. Dari situ akhirnya mereka sadar, oh jadi saya bukan karena bodoh ya, karena saya itu naif ya. Tapi lebih ke arah mereka itu yang profesional. Mereka itu yang penjahat profesional.
5: Modus kejahatan ini semakin lancar dan mulus karena di era tumbuhnya media sosial saat ini, data pribadi dan sensitif, termasuk suasana hati dengan mudah bisa didapatkan oleh pelaku, hanya dengan beberapa tombol dan klik. Cara terbaik untuk melindungi diri dari para love scammer adalah sebelum kejahatan modus cinta ini terjadi. Karena sekali hati terkait, maka tidak ada logika yang dapat mengalahkan cinta, meskipun cinta itu palsu. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sejumlah influencer akan diperiksa polisi terkait dengan dugaan ikut mempromosikan penipuan arisan online senilai 71 miliar rupiah. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ke kasus berikutnya, Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur berencana untuk memintai keterangan belasan influencer yang diduga ikut mempromosikan penipuan senilai 71 miliar rupiah. Kasus terungkap setelah seorang korban asal Jawa Timur melapor setelah mengaku dirugikan hampir 900 juta rupiah.
1: Tetap bertahan meski terpuruk habis-habisan akibat penipuan berkedok arisan. Setidaknya ini yang bisa diupayakan Dewi Wulandari, seorang penjual baju online asal Jember. Berawal dari sekedar scroll Instagram, Dewi mulai terjerat sindikat arisan online JNK Real sejak Juni 2025. Dewi mengaku merasa yakin setelah melihat testimoni dan endorsement sejumlah selebriti lewat akun arisan jnkreal.id. Dewi pun mulai terpikat menyetorkan dana untuk arisan menurun dan investasi berkedok program beli lelangan wisuda atau BLW. Mengaku sempat menikmati cuan hingga pencairan keempat, wajar jika Dewi pun semakin bersemangat. Sejak Juni 2025 hingga Februari 2026, Dewi total mengambil 40 slot arisan menurun dan 8 paket BLW dengan total nilai investasi lebih dari 860 juta rupiah. Namun belakangan, cuan yang dijanjikan ternyata tinggal harapan. Rugi besar ini yang membuat Dewi akhirnya melaporkan kasus penipuan ini ke Polda Jawa Timur bulan Maret lalu.
2: Ya harapannya itu balikinlah uangku, hakku itu loh, uangku nggak perlu bunga apalah, uangku yang masuk 862.980 juta itu aku minta balikin ke saya gitu, karena uang itu uang aku ngumpulin dari aku kerja banting tulang dari pagi sampai malam udah ngumpulin. Jadi apa ya Pak ya, uangku itu masuk ke situ semua, kayak tabungan apa itu semua di situ. Jadi kayak sekarang ini aku posisi nol, jatuhnya gara-gara si Joyce ini gitu.
1: Menindaklanjuti laporan Dewi, Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur pun bergerak cepat. JNK selaku pemilik dan pengelola utama arisan online fiktif ini dicokok dari kediamannya di Bali. 3 orang admin yang membantu JNK mengelola akun IG, grup WA hingga menagih pembayaran dari para anggota terancam pula jadi tersangka.
3: Jadi saat ini tim masih berkonsentrasi terhadap penelusuran aset yang sudah dilarikan oleh para tersangka, dan saat ini juga tim sedang melakukan pengembangan dan akan ada tersangka lainnya untuk kasus arisan online tersebut.
4: Kemungkinan jumlah korban masih akan bertambah?
3: Saya yakin masih akan ada bertambah untuk jumlah korbannya. Namun kita juga saat ini fokus yang pertama tadi, aset, kita telusuri. Tidak menutup kemungkinan nanti ada penambahan penyitaan aset, mobil dan roda dua, beserta aset yang lainnya. Dan ada mungkin penambahan 2 orang tersangka lagi.
1: Hingga 20 Agustus, penyidik mencatat sudah ada 142 korban dengan domisili tersebar di belasan provinsi. Di Jawa Timur saja terkonfirmasi 35 korban dengan akumulasi kerugian mencapai 2,5 miliar rupiah. Dari analisis transaksi keuangan sejak Juni 2025 hingga Juli 2026, total perputaran dana dalam skema arisan bodong ini menembus 71 miliar rupiah. Selain nilai yang fantastis, kasus penipuan ini juga menyeret sedikitnya 17 nama influencer dan selebritis. Mereka diduga ikut mempromosikan arisan JNK Real sebagai endorser. Menurut Iqbal Feliciano, akademisi Fakultas Hukum Universitas Erlangga Surabaya, dalam konteks hukum pidana Indonesia, mereka yang terlibat tindak pidana bisa dijerat pasal 20 dan 21 KUHP sebagai turut serta atau pembantuan. Hukumannya maksimal 2/3 dari hukuman pelaku utama.
5: Kalau kemudian ternyata ada deal di belakang, contohnya seperti ini, saya melakukan sebuah perbuatan yang kemudian asosiasinya lebih kepada arah pidana, contohnya dia tahu bahwa itu adalah sebuah skema money game atau seperti apa, kemudian dia melakukan endorsement bahwa kemudian seolah-olah itu bentuk pengumpulan dana dari masyarakat yang sifatnya wajar dan sebagainya. Tapi dia tahu bahwa itu merupakan money game, maka kemudian orang-orang seperti ini dapat dipidana dengan terus-terusan melakukan atau membantu melakukan sebuah tindak pidana, Mas. Jadi sekali lagi konteksnya bagaimana kemudian menyambungkan antara apa niat jahat dari si pelaku utama dengan orang yang turut serta atau membantu melakukan sebuah tindak pidana itu.
1: Direktorat Reserse Siber Polda Jatim berencana memintai keterangan para influencer dalam 2 pekan ke depan. Yang pasti, kasus penipuan semacam ini seharusnya kembali jadi peringatan agar publik tak mudah tergiur iming-iming keuntungan instan. Sementara bagi para pesohor, harus lebih cermat saat mengendorse agar tak malah terjerat hukuman sebagai kaki tangan pelaku kejahatan.
2: Jadi kalau kita ambil dari pengalamanku ya, saran buat semua orang, jangan percaya apapun itu, entah itu pakai pengacara kayak ada tim legalitas lah apa-apa, jangan percaya semua itu.
4: Endorsan
2: artis pun jangan percaya. Semua pasti akan kayak gini dah nanti. Oke lah, awal-awal enak-enak. Kayak gini nanti. Jangan percaya, sudah.
1: Alan Maulana, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
0: Kementerian Kehutanan telah menjatuhkan sanksi administratif kepada 6 perusahaan yang mengelola 1.500 hektar lahan imbas kebakaran hutan di sejumlah wilayah yang ada di Kalimantan. Simak informasi selengkapnya usai sudah.

0: Berikutnya, dua lokasi sarang narkoba di Jalan Mangkubumi Medan, Sumatera Utara digerebek polisi sejumlah pemakai narkoba berhasil kabur dengan menceburkan diri ke Sungai Deli. Informasi itu pun sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih, sampai jumpa.
1: Penggerebekan dua sarang narkoba di permukiman padat penduduk dilakukan anggota Sat Narkoba Polrestabes Medan Minggu sore. Meski telah diberikan tembakan peringatan, sejumlah orang yang diduga pemakai dan pengedar narkoba kabur dengan cara menceburkan diri ke Sungai Deli. Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha menyebut, dari penggerebekan polisi berhasil menyita barang bukti berupa 7 paket sabu siap edar dan perangkat alat isap serta meringkus 9 tersangka. 2 diantaranya adalah pengedar. Mengantisipasi kemungkinan kembalinya para tersangka mengedarkan narkoba, polisi terpaksa menghancurkan pondok kayu dengan cara dibakar.
2: Kita gerebek 2 titik, berhasil mengamankan di 2 titik, yaitu sekitar estimasi 7 paket sabu-sabu yang akan diedarkan dan digunakan biasa di tempat ini, dan puluhan bong, ratusan plastik.
1: Kejar-kejaran tidak dapat dihindari saat anggota Satpol PP melakukan penertiban terhadap terduga preman berkedok Pak Oga yang melakukan aksinya di simpang jalan kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Mereka yang ditangkap kemudian dimasukkan ke mobil dinas sosial sebelum akhirnya dibawa ke Panti Sosial Kodoya, Jakarta Barat. Menurut Satpol PP, keberadaan para preman berkedok Pak Oga di kawasan Tanah Abang sudah sangat meresahkan warga pengguna kendaraan. Selain mengganggu lalu lintas, mereka kerap meminta uang dengan memaksa kepada pemilik kendaraan.
3: Kalau minta uang itu suka maksa. Mereka memaksakannya itu, jadi jalanan itu harusnya 2 jalur, jadi dibikin 1 jalur, ditutup pakai kon, terus kalau nggak dikasih duit, mereka suka teriak.
1: 11 terduga preman berkedok Pak Oga atau juru parkir yang ditangkap.
4: Rabu 26 Agustus, sejumlah titik api muncul di Jalan Yosudarso 18, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya. Api menyebar membawa partikel api ke titik lahan gambut lainnya. Petugas pemadam kebakaran dari Dinas Kehutanan berjibaku memadamkan api dengan mengerahkan 4 kendaraan pengendalian kebakaran hutan. Selain kendala angin, sulitnya akses di lokasi gambut serta sumber air yang kian mengering membuat proses pemadaman terhambat. Berdasarkan data BPBD Provinsi Kalimantan Tengah per 25 Agustus 2026, total titik hotspot di Kalimantan Tengah mencapai 2.110 titik dengan luas area terbakar mencapai 121,23 hektar dari 55 kejadian karhutlah. Kota Palangkaraya sendiri mencatatkan 272 titik hotspot dengan 4 kejadian kebakaran lahan. Sementara wilayah Kota Waringin Timur menjadi yang terbanyak dengan 542 titik hotspot. Kabut asap kebakaran lahan dan hutan mulai berdampak bagi kesehatan masyarakat di Pekanbaru Riau. Salah satu warga di Kecamatan Sialang Munggu mengaku mulai mengeluh bahwa sang anak mengalami sesak napas dan susah tidur sejak terpapar asap. Bersama dengan pasien lainnya yang hendak ke salah satu puskesmas, namun puskesmas tersebut tutup.
5: Sesak.
6: Sesak napas ya? Udah berapa hari?
5: Udah 2 hari nih.
6: Udah 2 hari?
5: Iya.
6: Gara-gara kabut asap nih?
5: Iya. Ya. Tak tahu, tadi pikir masih buka.
6: Apa karena ini tanggal merah?
5: Nah, itu dia nggak tahu. Biasanya kan nggak pengaruh kan kalau untuk layanan rumah sakit kan nggak ada pengaruh ya kalau tanggal merah. Tapi saya nggak tahu lah ya.
4: Pemerintah Kota Pekanbaru mengimbau warga untuk tidak keluar rumah dan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Sejumlah sekolah di tingkat SD dan SMP pun memperpanjang libur sekolah dan meminta siswa tetap belajar daring di rumah.
7: Anak-anak hanya tidak belajar di sekolah, tapi tetap belajar di rumah. Dan memang kita harapkan pada orang tua untuk mengawal anaknya, Nanti guru-guru kan kita tugasin untuk membuat tugas untuk anak-anak untuk bisa belajar dari rumah, dan orang tua diminta untuk menjaga anaknya untuk tidak banyak beraktivitas di luar rumah.
4: Sementara itu, Kementerian Keuangan memastikan kesiapan dana darurat untuk menanggulangi karhutla di Kalimantan. Penyaluran anggaran akan dilakukan secara fleksibel melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB.
8: Nah, kita sih uangnya siap terus, tinggal BNPB operasinya seperti apa.
9: Berarti okay. Bebas berapapun angkanya itu, sama BNPB bakal dicair.
8: Iya, asal jangan dimarkup aja, siap. Kalau untuk bencana kan approach-nya beda dengan untuk belanja biasa. Bencana kan menyangkut hayat hidup orang banyak, betulan mengancam kehidupan mereka. Jadi kita akan beda approach-nya dengan program-program yang lain gitu.
4: Polda Sumatera Selatan hingga Agustus 2026 telah menetapkan 20 orang tersangka kasus karhutla. Kepolisian daerah Jambi menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam 8 perkara karhutla yang ditangani sepanjang 2026. Selain tersangka individu, terdapat 3 perusahaan yang diproses pidana perkara karhutla yang ditangani tim Gakum Kementerian Kehutanan. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: mengganggu nggak?
1: Mengganggu.
0: Mengganggunya gimana?
1: Di napasan.
0: Napasan ya. Yang biasanya tidak menggunakan masker sekarang menggunakan masker ya.
2: Napas ya? Udah berapa hari?
1: Udah 2 hari nih.
2: Udah 2 hari?
1: Ya.
2: Gara-gara kabut asapnya?
1: Iya.
3: Ganggu seperti apa, Bu?
1: Kabut? Ya mengganggu lah. Bisa sesak napas anaknya, bisa batuk.
3: Matuh pedih dah, Bu?
1: Ya matuhnya pedih lah, Pak.
4: Kita telah kerahkan kekuatan yang sangat besar. Kita telah menunjukkan negara kita kuat. Kita sekarang mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, berbagai teknik, ratusan bor air, ratusan pompa air, ribuan personel. Jadi saya besar hati, saya bangga dengan prestasi petugas-petugas kita di lapangan.

0: Disiarkan langsung dari Studio 2 CNN Indonesia. Inilah Head to Head with Elvira.
1: Selamat malam. Seperti agenda tahunan, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia terus berulang. Dan warga lagi-lagi harus menanggung dampaknya di berbagai sendi kehidupan. Sekolah terganggu, kesehatan terancam, ekonomi pun ikut goyah. Mengapa karhutlah terus berulang? Dan penanganannya seolah hanya datang setelah api berkobar. Ketika api kembali membara, siapa yang harus bertanggung jawab? Kita akan bahas malam ini. Kami undang. Yang pertama, tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria. Bang Hariko, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
1: Datanya lengkap nih, Bang.
2: Apa?
1: Datanya lengkap. Silakan, Bang Hariko. Dan kami undang anggota Komisi 4 DPR RI, Rina Sada. Mbak Rina, selamat malam. Selamat datang di Head to Head. Apa kabar, Mbak?
3: Baik.
1: Baik, silakan Mbak Rina. Kemudian kami undang Koordinator Pengkampanye Eksekutif Nasional WALHI, Uli Arta Siagian. Selamat malam, Mbak Uli. Terima kasih sudah hadir, silakan. Dan saya undang Lektor Kepala Kebakaran Hutan dan Lahan Fakultas Kehutanan IPB University, Erianto Indra Putra. Selamat malam, Pak Indra. Selamat datang.
4: Ya.
1: Apa kabar, Pak?
4: Alhamdulillah.
1: Baik, silakan.
4: Ya.
1: Dan terima kasih teman-teman mahasiswa yang sudah hadir bersama kami malam hari ini. Tepuk tangan yang paling meriah. Dan sebelum kita memulai diskusi pada malam hari ini, Bapak Ibu, kita akan menyapa salah satu warga yang saat ini terdampak karhutla. Sudah bergabung bersama kami Arif Dana Sumitra. Bang Arif, selamat malam.
5: Selamat malam Mbak Elvira.
1: Apa kabar Bang Arif?
5: Alhamdulillah baik, sehat Mbak.
1: Alhamdulillah. Bang Arif ini adalah salah satu warga yang terdampak yang berada di Barito Utara, Kalimantan Tengah. Sudah berapa lama tinggal di Barito Utara ini Bang Arif?
5: Saya kalau tinggal di Barito Utara sudah hampir 45 tahun, Mbak.
1: Hampir 45 tahun?
5: Betul.
1: Sepanjang 45 tahun, berapa tahun Anda merasakan kabut asap di sana?
5: Untuk persisnya saya lupa, Mbak. Namun hampir di setiap musim kemarau, kabut asap ini selalu muncul dan kami rasakan di Kalimantan, Mbak.
1: Kalau untuk hari ini seperti apa di sana?
5: Untuk kondisi hari ini Mbak, yang kami rasakan artinya bukan sekedar hanya asap yang lewat dan bisa kami lihat sebentar kemudian hilang. Namun sangat kami rasakan dampaknya dari sisi kesehatan juga Mbak.
1: Kami mengundang Bang Arif mewakili masyarakat di sana setidaknya suaranya begitu ya. Karena kami mendapatkan informasi ya, kabut asap ini berdampak kesehatan luar biasa. Termasuk terhadap istri.
5: Betul.
1: Anda beberapa tahun lalu yang akhirnya harus melahirkan bayi prematur akibat kabut asap. Ceritanya seperti apa saat itu?
5: Betul Mbak, tepatnya di tahun 2023 kemarin kondisi istri memang sedang hamil di usia kehamilan 8 bulan. Saat itu kondisi di Kalimantan berkabut. Nah, di tengah kabut itu akhirnya karena istri saya ini tergolong sensitif terhadap pencemaran udara, jadi termasuk orang yang rentan terhadap udara yang buruk. Akhirnya kondisi hamil kemarin sempat dilarikan ke IGD dan dilakukan upaya sesar, Mbak. Karena mengingat pertimbangan keselamatan ibu dan bayi. Demikian, Mbak.
1: Saat itu kondisi ibu dan bayi bisa digambarkan?
5: Istri saat itu pasca melahirkan sempat koma 2 hari Mbak.
1: Dan bayi Anda?
5: Karena memang bayi alhamdulillah dapat ditolong oleh tim medis di rumah sakit di Muara Tewe. Hanya saja istri yang memang sempat koma 2 hari Mbak. Karena basicnya istri memang ada agak rentan dengan pencemaran udara itu tadi Mbak. Jadi begitu asap, saya mungkin masih tahan, istri yang memang sensitif akhirnya paru-parunya kena Mbak, akhirnya koma kemarin sampai 2 hari.
1: Baik, kami bersimpati apa yang terjadi terhadap Bang Arif dan keluarga. tapi tahun ini kita melihat kabut asap kembali datang, cukup pekat di beberapa titik, upaya penanggulangan terus dilakukan. Tapi mewakili masyarakat di sana, apa yang saat ini Anda harapkan, Anda ingin sampaikan kepada pemerintah?
5: Tentu sebelumnya saya menyampaikan harapan saya, tidak lupa saya sampaikan terima kasih dulu Mbak kepada pemerintah daerah dan tim yang telah bekerja di lapangan berjibaku. Tentu kesehatan dan keselamatan mereka juga dipertaruhkan. Kalau boleh kami sampaikan saran dan harapan, kami berharap api jangan sampai nyala dulu lah Mbak. Artinya upaya mitigasi dan pencegahan harus dievaluasi lagi, sehingga mengingat ini kan bencana atau musibah yang berulang hampir di setiap musim kemarau. Harapannya yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya bisa dijadikan bahan untuk evaluasi guna memitigasi resiko yang mungkin timbul ke depan, Mbak. Demikian.
1: Baik, Bang Arief, terima kasih sekali lagi sudah berbagi cerita bersama kami. Kita harapkan memang upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah dan stakeholder lainnya bisa dilakukan secara tuntas dan semua titik gitu ya, tidak hanya di Kalimantan tapi di beberapa provinsi lainnya titik api bisa kemudian dipadamkan. Bang Arief, terima kasih sekali lagi, sehat-sehat selalu, selamat malam.
5: Terima kasih, selamat malam.
1: Saya langsung ke Bang Hariko, ada harapan dari masyarakat kalau bisa jangan ada titik api lagi sehingga kabut asap tidak mengepung warga. Kita berbicara mengenai apa yang terjadi saat ini. Ini adalah salah kelola atau mitigasi yang memang kurang cepat atau seperti apa, Bang Hariko?
2: Ya, pertama terima kasih kepada CNN yang sudah menyampaikan kesaksian dari Mas Arief dan Nasa Putra. Salam hormat untuk Mas Arief dan istri dan seluruh keluarga yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Mas Arief dan istri, meskipun itu terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Dan bukan hanya Mas Arief, tapi anak-anak sekolah dasar juga terdampak dari kabut asap ini. Pemerintah tidak hanya hadir ketika ada kebakaran, tapi sudah bekerja sejak setahun sebelumnya. Jadi pada bulan Agustus tahun 2025 itu, setahun yang lalu, Menteri Lingkungan Hidup sudah mengadakan berbagai konsolidasi untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Kemudian pada bulan Januari 2025 ini juga sudah diadakan siaga kebakaran hutan dan lahan di beberapa

0: masyarakat siaga api juga sudah bersiaga. Kami mohon maaf sebelumnya tidak ada maksud untuk membandingkan data kebakaran hutan dan lahan. Namun sekali lagi berkat kerjasama semua pihak, ini bukan pencapaian dari pemerintah semata, tetapi kerja seluruh masyarakat, pengawasan dari DPR, dari WALHI, dari akademisi. Kalau kita melihat datanya per hari ini, itu kebakaran hutan dan lahan itu untuk sementara ini, itu 204 hektar. Kalau kita bandingkan dengan tahun 2015 itu lebih kurang 2,6 juta hektar. Kalau kita lihat di tahun 2019 itu 1,6 juta hektar. Di tahun 2023 itu sekitar 1,1 juta hektar. Nah, sekarang kita di angka 204 ribu hektar. Kita tidak sama sekali tidak happy dengan angka ini. Kita ya seperti terima kasih sekali lagi sama CNN yang sudah menghadirkan. Lebih banyak yang dihadirkan oleh CNN lebih bagus kesaksian-kesaksian dari masyarakat. Karena fakta di lapangan juga sebagian yang membakar itu juga bagian dari saudara-saudara kita, biar kita sama-sama menyadari. Kami tidak merasa dikritik oleh CNN dengan kehadiran Pak Arief, justru kami sangat berterima kasih. Sekali lagi kami sampaikan, maksud kami menyampaikan data ini karena angka 204 ribu hektar ini sangat mungkin akan bertambah, Bu. Oleh karena itu, Presiden, kita pemerintah sudah di untuk semua awalnya itu 52 pesawat. Ada 30 pesawat yang di beroperasi di Kalimantan, kemudian 20 pesawat yang beroperasi di Sumatera, ditambah lagi sekarang dengan 17 pesawat untuk mendukung di wilayah Kalimantan, kemudian ditambah lagi dengan puluhan helikopter. Kemudian Presiden juga sudah hadir ke Kalimantan Tengah, ke Kalimantan Barat, kemudian ke Riau, kemudian juga ke Sumatera Selatan. Intinya Mbak Elvira, tidak ada yang kebal aturan. Ini bukan perkataan, tapi sudah terbukti. Jadi untuk teman-teman mahasiswa dan masyarakat ketahui, ketika terjadi musibah banjir di Aceh, di Sumatera Utara, dan di Sumatera Barat, itu setelah banjir dan longsor itu 28 perusahaan itu dicabut izinnya karena melakukan pelanggaran terhadap pemanfaatan hutan. Sekarang juga 72 orang sudah menjadi tersangka. Kemudian di Kalimantan itu 6 perusahaan sudah diberikan sanksi, 1 perusahaan itu dibekukan izinnya. Dan kami sangat terbuka terhadap masukan dari masyarakat. Ada nomor call center-nya di kami itu 0813 135.000. Kemudian bisa juga dicek kinerja-kinerja pemerintah itu di website. Saya lupa ini nama websitenya ini. Ya, nama websitenya itu Sipongi Gakum Kehutanan.
1: Oke, okay, karena menyebutkan ya. Sipongi, kami sambil menampilkan data ya. Per sore tadi bagaimana titik api hotspot begitu ya di wilayah Indonesia. Mungkin produser bisa menampilkan di plasma. Tapi Bang Hariko, pertanyaan saya selanjutnya, mitigasi sudah dilakukan, tapi kita melihat kenyataannya di lapangan seperti ini saat ini. Kita apresiasi luar biasa bagaimana Presiden turun ke lapangan, memimpin langsung operasi ini. Tapi apakah pendekatan hukum ketika sudah terbakar, baru kemudian ditindak, itu menjadi salah satu solusi?
0: Ya, pertama penegakan hukum itu harus dilakukan dengan setegas-tegasnya, karena ini kan kejahatan lingkungan. Kalau memang terbukti gitu. Jadi kalau kita lihat dari berbagai rapat yang dilakukan oleh Presiden bersama beberapa Kapolda, itu sangat terlihat di situ Presiden ingin tahu siapa aktor intelektual di balik semua ini. Silakan teman-teman menonton di YouTube Sekretariat Presiden. Begitu Pak Kapolda di Riau itu menjelaskan, lapor Pak Presiden, kejadiannya begini-begini, kan langsung diinterupsi sama Pak Presiden. Kemudian ditanyakan apakah ada keterlibatan korporasi di balik itu. Kemudian dijelaskan waktu itu di tahun 2025 ada 3 orang yang ditangkap. Kemudian Presiden langsung menyampaikan itu yang 3 orang itu bawa ke Jakarta. Nanti kita akan periksa lebih mendalam. Kemudian Badan Intelijen Negara, BIN, tolong ikut bantu menyelidiki ini. Presiden sama sekali tidak membenci korporasi, tidak membenci perusahaan.

0: perusahaan, ini bukan urusan personal, tidak ada urusan anti ini, tapi ini lebih kepada yang tidak disukai itu adalah perilaku merusak lingkungannya, serakah nomiknya. Jadi presiden ingin melindungi, termasuk seperti yang dialami oleh Pak Arief tadi kan sangat berbahaya.
1: Oke, baik. Mbak Uli, penegakan hukum gitu ya, pendekatannya sudah dilakukan seperti itu. Saya rasa setiap tahun itu selalu dilakukan. Tapi kenapa kemudian ini karhutlah masih terus berulang?
2: Iya, karena problem strukturalnya nggak dijawab, Mbak. Jadi kalau kita tarik paling dekat aja waktu 2015 ya, waktu itu kan juga kebakaran tandan lahan yang sangat besar 2015. Dan kami sudah bilang bahwa ada banyak titik api dengan kriteria high, tinggi, dan juga ditemukan di lapangan itu terbakar perusahaannya. Bahkan ada beberapa perusahaan juga yang sudah digugat ya oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tetapi sampai sekarang kami temukan perusahaan-perusahaan itu juga masih terbakar. Gitu. Ada setidaknya kami menyorot ada dua perusahaan. Satu itu di Kalimantan Tengah, AUS ya, PT
1: masih
2: AUS.
1: Terbakar atau membakar?
2: Itu kan persoalan terbakar atau membakar itu kita bisa lihat ya, peraturan undang-undang PPLH ya, 32/2009, dia nggak penting sebenarnya dibakar atau terbakar. Selama kemudian udaranya itu melampaui ambang batas baku mutu, maka itu bisa ditindak. Makanya kita mengenal asas strike liability di dalam itu gitu. Dan di perusahaan yang tadi yang saya sebutkan AUS itu pengadilan memakai pendekatan itu di dalam memutus. Dan diputus bersalah, inkrah tahun 2022, ada ratusan miliar yang harus dibayar untuk pemulihan lingkungan. Setahu kami ini belum dibayar, jadi ada banyak sebenarnya putusan yang eksekusional tapi belum dibayar untuk pemulihan lingkungan. Dan tahun ini terbakar lagi, ada 30-an titik api kami temukan. Di Palembang juga begitu, dua kali malah diputus bersalah, lalu kemudian tahun ini kami lihat terbakar lagi gitu. Nah dari sana sebenarnya kita melihat bahwa ada problem-problem yang sebenarnya itu harus dijawab secara struktural. Mbak, satu, kita tahu bahwa karhutlah sejak 2015 sampai 2026 itu epicentrumnya ada di ekosistem gambut. Kalau kita ngelihat data ya KLHK atau Kementerian Kehutanan sekarang, hampir 80% gambut kita itu dalam kondisi rusak. Kerusakan gambut itu ketika kita cek lagi di datanya Walhi, ada 900-an perusahaan yang beroperasi di ekosistem gambut dan hutan. Gitu. Sejak awal kami bilang, kalau kemudian ini tidak ditanganin problemnya, perusahaannya tidak dievaluasi, gambutnya tidak dipulihkan dengan menagih pertanggungjawaban korporasi dan memastikan dia menjalankan kriteria-kriteria atau kewajiban yang diatur oleh negara melalui undang-undang, maka problem kebakaran tandan lahan itu nggak akan pernah selesai. Jadi sebenarnya secara sederhana kebakaran tandan lahan ini adalah pertemuan dua kondisi, Mbak. Satu itu adalah gagalnya tata kelola ekosistem gambut kita, dalam hal ini ekosistem esensial. Kenapa? Karena ekosistem gambut yang harusnya itu diproteksi, harus lebih hati-hati, justru diobral untuk izin, ya kan? Perusahaan sawit membangun kanal besar, PBPH juga membangun kanal besar, akhirnya gambutnya kering dan rusak sehingga mudah terbakar. Kedua adalah kegagalan tata kelola perizinan kita, gitu. Tadi dilihat ada banyak perusahaan yang berulang terbakar, bahkan diputus bersalah melalui pengadilan, tapi masih terbakar lagi, tetapi tidak ada proses penegakan hukum yang kuat. Nah, penegakan hukum yang kuat di sini sebenarnya harus dimaknai bukan pada saat kebakaran atau apinya terlihat, tetapi sebelumnya, Mbak. Karena proses evaluasi ini kan harusnya dilakukan terhadap semua perusahaan, bisa dimulai dari perusahaan yang beroperasi di ekosistem gambut, gitu. Nah, selain itu juga penegakan hukum ini harus didekatin dengan perspektif atau politik, pilihan politik untuk memulihkan. Okay. Gitu. Kalau tadi sempat dibahas ya 28 izin yang dicabut pasca bencana Sumatera kemarin gitu, dan kami melihat gitu ya kan, mungkin teman-teman dan semua di sini bisa ngecek, ada beberapa izin yang dipulihkan ya kan, izin tambang misalnya di Sumatera Utara dicabut tapi kemudian dipulihkan lagi atau bisa dioperasionalkan lagi oleh perusahaannya, atau kemudian izin-izin yang dicabut beberapa itu dikasih ke Denantara untuk kemudian dioperasionalkan lagi tuh oleh BUMN.
1: Oke. Kalau pakai artinya apa yang ingin Anda sampaikan?
2: Artinya saya bilang begini, penegakan hukum pencabutan izin saja itu tidak cukup. Oke. dia harus diikutin dengan penagihan tanggung jawab korporasi untuk memulihkan ekosistem tersebut dan kemudian memulihkan hak rakyat yang ada di sana.
1: Baik. Saya ke Anda sekarang, Mbak Rina. Fungsi pengawasannya seperti apa? Karena temuan Walhi ternyata kan memang banyak begitu. Soal perizinan, ini yang menjadi salah satu permasalahan juga.
3: Ya, untuk itu kami di Komisi 4 tentu terus menyoroti apa yang menjadi langkah-langkah kementerian ya. Untuk yang pertama untuk program kehutanan, yang kedua untuk Karhutla. Di sini saya tidak akan mengatakan bahwa misalnya dari sisi pengawasan anggaran, anggaran kecil atau besar, tetapi kami terus menyoroti bagaimana dari sisi belanja anggarannya. Makanya untuk itu tindakan preventif harus dari jauh-jauh hari. Harus dari jauh-jauh hari. Karena apa? Karena kan BMKG selalu memperingati itu sudah jauh-jauh hari, Mbak. Gitu. Tidak kait El Nino saja, ya? Gitu, untuk El Nino ya. Tetapi apakah tindakan preventifnya sudah dijalankan begitu? Karena yang kita lihat kondisinya terus berulang ya, meskipun tadi disampaikan juga data misalnya 2015 itu sudah ada 2,6 juta, terus 2023 1,6 juta dan 2023 ada sekitar 1,1 juta ya kan. Untuk sekarang ini masih ongoing ya, kita tidak bisa menyimpulkan untuk berapa jumlah titiknya. Hanya saja kalau dari sisi instrumen sekarang itu saya bisa katakan itu lebih baik daripada periode-periode sebelumnya. Sudah ada misalnya OMC operasi modifikasi cuaca, sudah ada pemantauan melalui hotspot langsung. Terus juga dari BMKG terus ada Manggala Agni. Hanya saja kok masih saja terjadi begitu, berarti kan di sini bukan dari early warningnya, tetapi ada gap antara early warning dan early actionnya seperti apa. Tetapi kalau saya melihat sekarang pemerintah sudah turun langsung, bahkan Pak Presiden pun ya sudah turun langsung melihat kondisi di lapangan. Dan ini menjadi catatan juga bagi kami di Komisi 4 bahwa biaya untuk penanggulangan itu ternyata lebih besar daripada investasi untuk pencegahan. Ini menjadi masukan bagi kami nanti kepada kementerian supaya hal ini tidak berulang lagi. Dengan semua instrumen yang ada sekarang mestinya outputnya itu lebih baik daripada periode-periode sebelumnya. Jadi yang ingin kami sampaikan di sini bahwa dari DPR terus memantau dari awal ada peringatan dari BMKG untuk El Nino, kami selalu mengatakan kepada kementerian bahwa harus disiapkan antisipasinya seperti apa. Terus alokasi untuk anggaran pencegahan itu harus mulai disiapkan begitu supaya tidak terjadi lagi seperti ini. Karena kalau saya lihat ya, misalnya waterbombing aja anggarannya bisa lebih besar, itu 1,5 triliun mungkin untuk 3 bulan, sedangkan anggaran untuk kementerian aja tidak mencapai segitu untuk pencegahan.
1: Oke, okay, waterbombing operasi ya. Modifikasi cuaca 1,5 triliun ya, untuk 3 bulan.
3: 3 bulan. Nah, dan tentunya ya terkait pengelolaan harus mulai ditentukan status lahannya seperti apa, karena ini bukan hanya menjadi tanggung jawab satu pihak saja, ini tanggung jawab semuanya. Ya baik itu pemerintah. Ya, misalnya eksekutif, terus kami di DPR juga pengelolanya. Jadi status lahannya seperti apa, HGUK, PBPHK, ataukah misalnya lahan masyarakat seperti apa? Karena masing-masing pengelola juga bertanggung jawab terhadap pencegahan, gitu. Bukan hanya setelah kejadian, tetapi dari pencegahan. Apakah mereka sudah mempunyai instrumennya, manpowernya, perlengkapannya sudah canggihkah untuk mencegah itu? Karena yang tadi dari Walhi mengatakan bahwa gambut, mayoritas itu gambut. Gambut itu mudah. Sangat mudah terbakar gitu. Apalagi sekarang dengan kondisi yang luar biasa, kita bisa katakan ekstrim El Nino gitu kan. Sekarang kan suhunya bahkan sudah ada kenaikan kurang lebih 2,9 derajat Celcius menurut BMKG. Dan kita semua bisa merasakan lah. Di sini juga merasa panas terus kan. Di Jakarta juga sudah mulai terasa. Jadi memang ini pencegahannya, mitigasinya harus diutamakan. Tidak hanya pemerintah tetapi juga pengelolanya gitu. Sehingga ketika memang ada di sana sudah ada pelanggaran gitu, itu bisa langsung diberikan hukuman sesuai dengan hasil investigasinya. Dan kami juga merespon terkait status lahan yang tadi disampaikan, banyak sekali ya yang memang ada pelanggaran-pelanggaran bahkan sudah ada berapa perusahaan yang memang sudah diberikan sanksi. Nah, tinggal bagaimana status pengembalian lahannya, karena itu sudah menjadi sudah terbakar, ya kan? Bagaimana untuk merevitalisasi lingkungan itu?
4: Baik.
3: Terus juga saya menyoroti juga terkait tadi early action, ya. Kita melihat hotspot begitu banyak ya. Ketika misalnya kami melakukan RDP dengan Kemenhub menampilkan hotspot gitu kan. Nah di situ sudah harus mulai ground checking, karena kalau dilihat hotspot itu datanya thermal ya kan, untuk panas saja gitu. Jadi untuk misalnya statusnya apakah sudah emergency, udah harus jalan, jangan sampai ketika kebakaran melanda jadi seolah-olah panik gitu.
4: Oke, oke, baik. Kita juga bertanya gitu ya, mengapa kemudian gambut ini menjadi salah satu hal yang saya tidak ingin mengatakan masalah, tapi memang ketika terbakar penanganannya berbeda. Pak Indra nanti bisa menjelaskan. Usai jeda, tetap bersama kami di Hati Viral.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
2: Di tengah upaya transisi energi, transformasi angkutan berat menjadi bagian penting dari masa depan ekonomi Indonesia.
3: Truk jumlahnya sedikit, tapi emisinya menggigit katanya. Jadi 3, sekian persen, tapi kontribusi emisi karbonnya itu hingga 31%.
4: Truk-truk tambang itu sudah diimplementasikan dengan electric vehicle.
2: Saksikan The Big Idea Forum, Powering Growth, Transforming the Transportation Sector, Rabu 26 Agustus, jam 9:30 malam, di CNN Indonesia.

0: protein dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold.
1: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan bersama Pak Indra, pakar spesialis memang untuk kebakaran hutan. Pak Indra, berikan pencerahan kepada kami. Mengapa kemudian gambut, lahan gambut ini memang perlu special treatment gitu. Jadi ketika terbakar, tidak bisa langsung dipadamkan. Ada karakteristik khusus
2: betul,
1: di sana.
2: Betul, betul. Jadi begini Mbak Elvira ya. Jadi gambut ini seperti spons ya. Mungkin teman-teman yang lihat ya. Kalau kita cuci piring. Ya, cuci piring kan pakai spons ya. Nah, itu gambut itu mudahnya seperti itu. Kalau saya ceritakan mahasiswa saya, itu mudahnya seperti itu. Jadi, kalau gambut ini, spons ini ya. Spons ini kalau kita beli kan enteng sekali gitu ya. Kemudian kita beri air supaya bisa buat nyuci piring kan. Jadinya sangat berat. Sama seperti gambut. Ya. Jadi gambut itu bisa menyimpan air itu bisa 6 kali, 9 kali, bahkan 12 kali dari bobot gambut itu sendiri. Gitu ya. Dan kemudian kalau teman-teman lihat lagi ya. Kalau di spons ini kita taruh di piring gitu ya, habis setelah tadi cuci piring, gak usah diperes dulu, diperes pasti kering lagi. Jadi apa namanya, di beratnya berkurang gitu, airnya keluarkan, taruh di piring gitu ya, kemudian kita tinggalkan. Yang terjadi apa? Airnya itu keluar ke samping. Ya, keluar samping. Ya kan? Jadi kita kembali pasti piring itu basah. Itu adalah sifat gambut. Jadi dia itu mengeluarkan air itu horizontally. Daripada vertikali. Kalau di tanah mineral itu vertikali. Ya, kita ada transpirasi gitu kan ya, evaporasi gitu kan. Tapi kalau gambut itu ke samping. Itulah kenapa di gambut alami ini dia itu selalu tergenang oleh air. Gitu ya.

0: Nah, ini yang menjadi problem itu adalah begitu tergenang seperti ini, tanaman tidak akan bisa tumbuh di situ. Apalagi sawit misalkan ya, dia kan butuh lag ya, butuh apa namanya water table yang sangat sangat tidak terlalu dalam gitu ya. 20 cm itu harus sudah nggak bisa tumbuh lagi gitu. Nah, akhirnya ini dipaksa dikeluarkan. Akhirnya perusahaan membuat kanal-kanal. Buat kanal. Ya, hasilnya adalah kemudian si gambut ini airnya itu dipaksa keluar, di-force ya. Di-force, dipaksa untuk keluar. Yang tersisa adalah gambut itu menjadi kering.
1: Kering.
0: Nah, begitu gambut kering seperti ini, okay. Ya, di gambar ini. Gitu ya. Di gambar ini gitu. Gambut yang sudah kering itu sangat rentan terhadap kebakaran.
1: Okay.
0: Rentan terbakar. Karena begitu jatuh satu titik saja, satu titik api saja, sekecil aja gitu ya. Ya sering Mbak Elvira kalau bicara dengan teman-teman yang dari lapang gitu ya. Ini saya cuma bara sedikit saja gitu. Itu bisa sangat luar biasa. Ya. Karena ini ya, begitu dia jatuh, kita kalau di dalam apa namanya? Bahkan itu kita punya tiga tipe kebakaran. Ada surface fire, itu kebakaran yang di permukaan, ada crown fire, itu kebakaran tajuk, dan ada yang namanya underground fire, kebakaran bawah. Nah, si kebakaran di gambut ini termasuk underground fire.
1: Oke, kita bisa lihat gambarnya?
0: Gitu ya. Jadi seperti ini. Ya, kalau kita bisa seperti ini, ya ini adalah mekanisme. Mekanisme terjadinya kebakaran gambut.
1: Oke, bagaimana jika kebakaran berada di bawah? Mungkin gambarnya kita bisa lihat selanjutnya?
0: Nah, jadi kalau dari sini, lihat dulu tadi. Nah, setelah dia masuk ke bawah, gitu ya. Even you cannot guess where the pit fires are. Di manakah di pit fires itu berada? Gitu ya. Karena gambut itu berpori-pori, berongga-rongga ya. Berongga-rongga ya. Pori itu berongga-rongga sehingga dia gambut ini, si kebakaran bawah ini bisa menjalar kemanapun.
1: Jadi terlihat dari atas misalnya seperti ini ya Pak Indra ya.
0: Ini,
1: dari
0: ini.
1: Atas tidak ada api, tidak terlihat ada api. Ya. Tapi ternyata di dalam itu masih ada.
0: Kalau lihat di sini, kalau perkan kita ya, karena kebakaran gambut itu pasti salah satu petunjuk yang paling gampang itu adalah keluarnya asap. Kalau kita lihat gambar ini gitu ya, asap itu kan ada di belakang sana kan ya, gitu ya. Tapi ternyata titik apinya itu nggak di sana. Ini saya pakai drone thermal nih kebetulan ya, kita lagi penelitian di Jambi, Mbak Evira yang ngambil sampel asap. Nah ini kemudian dipotret dari atas pakai drone thermal dan ternyata dekat saya tuh ada titik api.
1: Gitu padahal ya. Dari atas tidak terlihat, tapi dengan alat khusus baru terlihat ternyata betul, di dalam ada betul, titik api.
0: Betul, betul. Dan itu yang membuat susahnya pemadaman. Makanya teman-teman dari Manggala Agni itu dia memakai bubur gambut. Jadi si gambut ini memang dia api itu kalah oleh air. Gitu ya, karena banyaknya rongga-rongga di gambut, maka ini harus ditutup oleh air. Sehingga karena sistem bubur gambut disemprotin air yang banyak sehingga kemudian cocok-cocok gitu ya. Nah, sehingga menjadi bubur gambut di situ. Dan itu yang paling efektif. Tapi kan kita
1: berarti
0: tidak
1: airnya
0: mungkin.
1: Harus banyak. Sementara tim yang di lapangan sekarang gitu ya. Menyampaikan bahwa sumber air
0: betul,
1: sudah cukup sulit
0: betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Sehingga memang upaya di lapangan salah satunya
0: betul,
1: terkendala dengan sumber
0: betul,
1: air itu.
0: Betul.
1: Pak Indra, saya ingin bertanya karena ini banyak ramai juga dibicarakan publik setelah Presiden menyampaikan waktu itu. Memadamkan api dengan menggunakan tepung ubi.
0: Ya.
1: Menurut Pak Indra bagaimana?
0: ini juga masih kami discuss ya Bu, being discuss ya. Karena efektivitasnya kan belum terlihat ya, karena baru wacana dan sempat karena Pak Presiden mengatakan akhirnya kemudian menjadi viral gitu ya. Kami pernah di lab kami skala laboratorium ya, kami mencoba menggunakan tepung jagung gitu ya.
1: Tepung jagung.
0: Dan itu memang cukup efektif juga gitu ya. Kenapa dia efektif? Karena di ini kan sebenarnya si gambut kita tidak mengatakan gambut atau apa-apa ya. Jadi begitu si tepung ini ditebarkan gitu ya, ini akan menutup pori-pori di sini. Ya, karena kalau kita lihat ada segitiga api di situ Bu ya. Ada segitiga api ya Mbak Elvira ya. Jadi ada tiga faktor yang membuat api itu ada. Salah satunya adalah oksigen. Nah, si tepung ini akan menutup aliran oksigen ini. Sehingga lama-lama si ini akan padam. Tapi masih being debatable ya, karena ya, daripada dibuang gitu, mending dibuat makan gitu ya, dibuat sumber pangan gitu ya. Dan juga luasnya lahan yang terbakar, tadi 204 ribu hektar ya Bapak ya, 204 ribu hektar. Kita
2: sementara.
0: Sementara, belum mesti berlanjut. Mudah-mudahan sih enggak ya, tidak berlanjut ya. Tapi kita tidak melihat ke hektarnya, tapi melihat dampaknya. Karena kita terus terang ini apa yang terjadi di Indonesia itu sekarang, kenapa tadi kebakaran gambut itu selalu meluas, itu karena gambut di Indonesia itu sekarang sudah degradit. Ya, sudah degradit. Sudah terdegradasi gitu ya. Kalau boleh ada di paling bawah, Mbak, di ini.
1: Slide paling terakhir sambil menunggu ditampilkan.
0: Iya.
1: Gambarannya seperti apa, Pak Indra?
0: Jadi gambaran itu adalah si gambut ini sekarang sudah kehilangan kemampuannya untuk retain water, untuk menyerap air hujan. Ya, lihat di sini ya. Ini adalah penelitian kami di daerah Pulang Pisau di Kalimantan Tengah, gitu ya. Dan ini terlihat sekali di bawah itu, di bagian kiri itu ada precipitation dan groundwater level, gitu ya. Nah, di groundwater level ini normally itu dia akan moving kembali searah dengan precipitation, dengan hujan. Jadi kalau hujan naik, seharusnya dia naik juga. Yang terjadi itu adalah seperti ini. Dilihat di ada 4 area ini ya, 1, 2, 3, 4 sama di area di atas itu.
1: Pemicunya apa sehingga kemudian
0: pemicunya itu,
1: daya serap gambut ini kurang?
0: Karena sudah degradit, Mbak. Sudah terdegradasi.
1: Salah satunya karena faktor
0: tadi kebakaran, pengeringan yang berlebihan, ya, dan seperti itu.
1: Okay.
0: Gitu ya. Karena itulah ada jeda lag sekitar 1 bulan. Jadi begitu air hujan udah banyak, hujan udah banyak sekali, baru dia mulai naik. Okay. Gitu ya. Jadi ini sudah sebulan ini yang membuat api itu terus berkembang.
1: Jadi di luar kebakaran hutan dan lahan, masih ada sebenarnya PR lebih penting di masa mendatang ya, yang harus kita hadapi.
0: Betul.
1: Berdasarkan temuan tadi dari Pak Indra dan Bang Hariko. Menjawab tadi ya, ada beberapa catatan dari Walhi, dari Pak Indra, bahkan tadi DPR juga ikut gitu ya, pengawasi bagaimana prakteknya di lapangan mitigasi dan juga saat ini operasi yang dilakukan juga oleh teman-teman di beberapa provinsi. Penegakan hukum ternyata tidak cukup, ada PR lain, dan biaya untuk menangani karhutla ini luar biasa besar ya.
2: Ya, terima kasih kepada Ibu Rina yang mengingatkan bahwasanya biaya penanggulangan bencana ini jauh lebih mahal daripada pencegahannya. Ini menjadi evaluasi kita bersama. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, pemerintah sudah berupaya maksimal, tapi tentunya masih banyak kekurangan dan akan terus kita perbaiki. Termasuk tadi yang disampaikan oleh Ibu Uli dari Walhi. Memang pemerintah sudah menutup 28 perusahaan izinnya, tapi terima kasih kepada Walhi sudah memberikan catatan-catatan, nanti akan dipelajari kembali. Kemudian Pak Indra sudah mengingatkan mengenai, kita tidak bisa hanya menyebut angka, tapi ini kan masalahnya dampaknya. Meskipun kebakaran hutan dan lahan di tahun 2026 ini jauh lebih kecil luasnya dibandingkan dengan 2015, 2019, dan 2023. Tapi itu kan terlihat kecil karena angka pembandingnya besar sekali. Ya kan? 2,6 juta hektar di 2015. Tetapi kalau kita lihat sesungguhnya 204 ribu hektar itu luas sekali. Hampir luas, mungkin ada negara yang seluas itu. Dan kalau kita melihat dampaknya tadi, kepada ibu-ibu, kepada anak-anak, bahkan bukan hanya kepada ibu-ibu dan anak-anak, tapi juga kepada hewan-hewan endemik yang ada di situ. Makanya sekali lagi, ini kalau memang itu ada bukti disuruh oleh korporasi, maka ini harus dihukum yang seberat-beratnya. Dan untuk karena di tahun ini masih berjalan, kita belum bisa menyebut bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan ini sepenuhnya sukses. Tapi karena jumlah ini masih harus terus diantisipasi. Dan sekarang sudah ada 12 ribu lebih personel yang diturunkan di situ. Kalau angka pasnya 12.880 itu dari Manggala Agni, TNI, Polri, kemudian masyarakat pemadam api, dan kalau disebut di CNN ini mungkin terlalu banyaklah forum-forum masyarakat yang terlibat. Makanya kami dengan jujur mengakui bahwasanya di balik kemampuan kita menahan laju kobaran api ini, sesungguhnya ada kerjasama yang sangat besar, terutama dari pemerintah daerah dan organisasi masyarakat, kemudian berbagai macam suku bangsa yang ada di Kalimantan maupun di Sumatera. Kemudian mengenai penegakan hukum ini, sekali lagi masyarakat juga jangan khawatir, dilaporkan saja. Ada beberapa call center yang memang perlu dan mudah sekali dihafalkan oleh masyarakat. Kalau memang kemarin tuh saya juga sempat lihat tayangan di CNN, ada anak kecil yang memergoki, ada orang yang membakar itu. Itu semua orang sekarang sudah punya handphone, itu tinggal dipencet 1110, itu langsung tersambung ke kepolisian. Bisa juga dihubungi 112, itu layanan darurat umum. Kemudian bisa juga disampaikan ke 115 ya, itu Basarnas. Kalau memang ada korban itu cepat ditangani. Atau di 117 itu BNPB. Dan kalau butuh penanganan cepat itu ada di 119 untuk ambulan. Nah, kalau layanan-layanan itu tidak berfungsi, masyarakat juga punya hak untuk melaporkan di media sosial dan tentu akan segera dievaluasi kementeriannya. Misalnya terkait ambulan, kalau dipencet 119 harusnya kan ambulannya cepat datang. Nah, kalau misalnya tidak datang dan terlambat, itu masyarakat juga berhak untuk protes, menuntut dan lain sebagainya. Gitu, Mbak.
1: Baik. Ada kanal yang sudah disiapkan, masyarakat bisa melaporkan jika menemukan, tapi sekali lagi kita berbicara mengenai siapa yang bertanggung jawab jika karhutlah terus berulang. Kami jeda dulu, kami kembali sesaat lagi.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Halo, good morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
2: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
2: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Tabik pun warga Lampung sukses di 3 kota besar. Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari business talk, educational class, hiburan, stand up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis bersama Lembaga Penjamin Simpanan Sahabat Nasabah Indonesia.
5: Baik, terima kasih. Kita lanjutkan diskusi malam hari ini. Sekarang kita akan dengar suara dari mahasiswa yang sudah bersama kami. Silakan pertanyaannya.
6: Selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Azka dari FISIP Universitas Indonesia. Di sini saya izin bertanya kepada Bu Gina sebagai anggota Komisi 4 DPR Republik Indonesia. Izin bertanya, apakah pengurangan anggaran Basarnas tahun 2026 itu memiliki dampak dan berhubungan dengan penanganan Kahutia Kalimantan dan beberapa hotspot di sejumlah pulau yang lainnya itu yang terkesan untuk lambat untuk ditangani? Atau permasalahan ini itu lebih struktural yang bersumber pada kebijakan pemerintah dan arah politik Presiden?

0: terutama mengingat kaitannya pada negara tetangga yang terkena dampaknya secara langsung seperti di negara Malaysia dan Singapura. Terima kasih.
1: Baik, Aska, terima kasih. Silakan, Mbak Rina. Ya,
2: terima kasih Aska pertanyaannya. Dan tentunya kami di Komisi 4 juga terus mengawasi, tidak hanya dari sisi kebijakan, juga dari sisi anggaran. Kalau kami bermitra dengan Kementerian Kehutanan, salah satunya yang menjadi fokus kami. Dari anggaran Kementerian Kehutanan untuk 2026 ini sekitar 6,5 triliun. Dan yang kami soroti itu bukan hanya dari sisi besar kecilnya tentunya, tetapi dari kualitas belanja anggarannya, termasuk dari sisi penanganan karhutla. Dan ini juga harus berkaca pada periode-periode sebelumnya. Misalnya kami sudah dari Kementerian Indonesia sudah mempunyai pengalaman menangani karhutla dengan instrumen yang sudah banyak sekarang ini, tentunya outputnya juga harus lebih baik. Dan saya kira yang menjadi output kami di DPR bukan hanya seberapa banyak sih yang sudah diterjunkan. Misalnya ada sekitar tadi disampaikan 12 ribu ya Pak?
3: 2.800
2: personil yang sudah diterjunkan, ataukah teknologi seperti apa yang sudah dijalankan dengan OMC misalnya, operasi modifikasi cuaca, ataupun tadi yang Bapak sampaikan melihat dari sisi hotspotnya, tetapi yang kami fokuskan itu adalah pencegahannya. Dan yang namanya pencegahan itu tidak terpaku di pemerintah, tetapi juga semua yang terlibat di situ, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola lahan ya sesuai dengan status lahan, dan juga kami di DPR melihat itu semua. Bagaimana supaya ini tidak berulang, masing-masing pihak harus saling berkoordinasi, kompak. Dan saya juga mengapresiasi kemarin Pak Presiden yang meminta untuk merevisi peraturan daerah di Kalimantan, kalau nggak salah di Provinsi Kalimantan, untuk supaya pembukaan lahan dilakukan tidak lagi dengan cara di bakar gitu, untuk luas lahan misalnya maksimum 2 hektar. Tetapi di sini kami juga menyoroti bagaimana supaya lahan masyarakat itu bisa pembukaan lahannya bisa lebih efektif tanpa harus membakar lahan gitu kan. Dan ini juga harus dievaluasi lagi gitu peraturan ini sehingga supaya tidak terulang lagi gitu. Jadi memang dari pusat sampai daerah harus bahu-membahu, termasuk juga ketika BMKG misalnya sudah mengumumkan ini kita akan mengalami yang namanya El Nino gitu, dan ini sudah jauh-jauh hari, apakah memang peringatan ini sampai ke action plan-nya di daerah gitu kan, ke provinsi, ke kepala daerah gitu, seperti apa, dan tentunya diteruskan kepada pemilik lahan sesuai dengan statusnya. Dan ini menjadi concern kita di DPR seperti apa, karena kalau misalnya kita fokus terhadap satu instansi ini sangat besar, Indonesia sangat besar. Apalagi tadi Pak Eri menyampaikan namanya lahan gambut itu ternyata sekompleks itu loh. Gitu. Beda dengan lahan-lahan misalnya seperti lahan mineral biasa yang memang gampang ketika, bukan gampang ya, mudah lah untuk bisa diatasi gitu. Sedangkan gambut bahkan ketika ada hotspot juga mengatakan misalnya di sini statusnya medium. Tetapi kan tidak terlihat di atasnya seperti apa, harus ground checking. Ya, tadi karena namanya gambut seperti bara api ya Pak, di dalamnya itu yang terus ada api. Nah di sini yang menjadi fokus perhatian adalah bagaimana persiapannya, penanganannya. Nah sekarang, tadi saya juga banyak diskusi dengan Pak Eri. Sekarang kita fokus dengan penanganan karhutla akibat El Nino salah satunya gitu. Dan ke depan kita akan menghadapi La Nina. Nah itu juga seperti apa tuh penanganannya, harus disiapkan dari sekarang. Memang biaya untuk memitigasi itu perlu disiapkan gitu. Daripada kita sekarang anggaran lebih besar untuk penanganan karhutla ini gitu. Dan tadi kami juga melihat ya bahwa negara-negara tetangga juga sudah mulai protes. Tetapi yang kami fokus sekarang ini adalah bagaimana kita bahu-membahu semua instansi dari pusat sampai daerah supaya kejadian ini tidak berulang lagi.
1: Baik. Itu sekaligus closing statement dari Bu Rina. Saya ke narasumber lain, closing statement waktu kita terbatas. Bang Hariko, mimpi besar kita 3 tahun ke depan, apakah kita bisa melihat Kalimantan dan provinsi lain itu bebas dari karhutla?
3: Ya, harus ya.
1: Harusnya.
3: Kita bersama-sama berupaya agar di tahun-tahun berikutnya tidak ada lagi hutan dan lahan yang terbakar. Dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu dan Bapak di DPR, kemudian para pecinta lingkungan, ada Mbak Uli dari Walhi, Pak Indra dari IPB, dan teman-teman mahasiswa. Sekali lagi jangan ragu, karena memang pemerintah sangat membutuhkan kritik dan saran dari teman-teman. Kita semua satu tim, negara kita bersaing dengan negara-negara yang lainnya. Oleh karena itu, mari kita berikan kritik dan saran yang terbaik. Karena memang masalah yang kita tangani ini bukan masalah yang baru.
1: Baik.
3: Masalah yang sudah sekian puluh tahun dan harus bersama-sama kita selesaikan.
1: Oke, baik. Terima kasih Bang Hariko. Closing statement, Mbak Uli.
4: Ya, yang pertama saya kembali tadi ya, Mbak, bahwa problem ini struktural, maka mungkin nanti bisa disampaikan ke Bapak Presiden ya Pak. Presiden bisa mengambil komando ya untuk beberapa kementerian terkait, karena di sini problemnya bukan hanya di Kementerian Kehutanan, tapi juga ada Kementerian ATR BPN misalnya, karena dalam data kami dan juga data yang dirilis ya oleh banyak pihak gitu ya kan, termasuk pemerintah misalnya, banyak juga tuh titik api itu ditemukan di perkebunan sawit gitu, dan kita tahu bahwa perkebunan sawit ini adanya di areal peruntukan lain di mana kewenangannya di ATR BPN gitu. PBPH ada di kehutanan, kewenangannya gitu. Dan di mana KLH, kewenangan KLH itu adalah memastikan bahwa perizinan lingkungannya itu dipenuhi ya prasyarat-prasyaratnya dalam konteks implementasi operasional di lapangannya gitu oleh pemegang izin gitu. Nah ini karena dia lintas kementerian maka butuh tuh dikomandoin oleh presiden gitu. Lalu yang kedua sebenarnya ada banyak sekali instrumen yang bisa dipakai. Tadi saya bilang Kementerian Lingkungan Hidup itu bisa punya pasal, ada pasal 98 dan pasal 99 di UPPLH yang memastikan bahwa sustainability itu bisa dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, juga ada legal standing dari KLH untuk menagih pertanggungjawaban pemulihan dari korporasi. Di Kementerian Kehutanan itu ada legal standingnya Mbak, di Undang-Undang Kehutanan ya Mbak, pasal 72. Jadi Kementerian Kehutanan itu bisa mewakili masyarakat korban akibat kerusakan hutan untuk dipulihkan haknya gitu. Jadi kalau tadi misalnya di awal testimoni Bapak tadi ya dari Kalimantan, ada kerugian material dan immaterial yang selama ini dialami oleh rakyat gitu, udah saatnya sebenarnya Kementerian Kehutanan itu pakai legal standingnya untuk memulihkan itu gitu kan. ATR BPN juga udah jelas tuh ada klausul ya di peraturan menterinya yang kemudian memberikan kewenangan untuk bisa pencabutan izin kalau arealnya terbakar.
1: Oke,
4: gitu.
1: Waktu kita
4: nah itu yang dipastikan gitu untuk menjawab problem ini.
1: Oke, gitu. Harapannya seperti itu. Terima kasih. Closing statement-nya silakan Pak Indra.
5: Singkat. Oke. Kita selalu menghadapi problem yang sama ya. Dari tahun ke tahun ini karhutlah terjadi, terutama berawal dari kebakaran gambut, begitu ya. Karena itu kalau kami ini menyarankan itu dari pemerintah ini harus sudah bisa open, ya. Artinya itu adalah sudah bisa menetapkan zonasi, ya. Keep gambut yang sudah degrade itu menjadi, jangan campur jadi kawasan budidaya. Biarlah dia menjadi kawasan lindung yang tidak dipapakan. Karena itu sudah sangat rentan, sangat terbakar, gitu ya. Dan juga perlu keterbukaan peta, ya. Karena selama ini perusahaan itu menyembunyikan peta perusahaannya, banyak ya. Kita tidak bisa mengakses peta perusahaan, padahal itu penting. Karena dengan begitu masyarakat bisa tahu bahwa oh ini benar-benar terjadi di kawasan mereka, kawasan korporasi ataupun kawasan penduduk dan seterusnya, gitu ya. Jadi meminimalisir kebakaran itu sangat bisa. Tapi membuat 100% zero kebakaran, ya itu memerlukan kolaborasi yang sangat sinergis antar pihak. Begitu
1: baik.
5: Mungkin.
1: Baik, Pak Indra, terima kasih closing statement-nya. Dan terima kasih untuk semua narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya akan tutup. Api bisa dipadamkan, asap bisa menghilang, namun jika akar persoalannya tidak diselesaikan, karhutlah akan kembali menjadi siklus yang berulang. Seperti yang tadi saya sampaikan. Terima kasih Anda sudah bersama kami malam hari ini. Kita jumpa lagi pekan depan di Head to Head with Elvira.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
1: Bapak dan Ibu, sebagaimana disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Indonesia memiliki visi untuk mencapai swasembada energi dalam 5 hingga 7 tahun ke depan. Visi ini tentu membutuhkan dukungan dari berbagai sektor, termasuk sektor transportasi. Di antara berbagai subsektor transportasi, angkutan barang memiliki peran yang sangat strategis karena menjadi tulang punggung sistem logistik nasional. Karena itu, transformasi angkutan barang menuju teknologi yang lebih efisien dan rendah emisi perlu menjadi bagian penting dalam mewujudkan swasembada energi nasional. Saat ini sekitar 80 hingga 90% sistem logistik di Indonesia masih bergantung pada transportasi darat. Artinya, hampir seluruh aktivitas distribusi barang di Indonesia ditopang oleh truk berbahan bakar diesel. Apabila kita ingin mencapai swasembada energi nasional, maka transformasi pada angkutan barang menjadi salah satu game changer. Bapak dan Ibu sekalian, pemerintah telah mengambil langkah taktis melalui kebijakan mandatori biodiesel yang terus berkembang dari B50, dari B30, kemudian B35, B40 hingga mencapai B50 yang diluncurkan pada bulan ini. Kebijakan ini terbukti mampu menekan kebutuhan impor solar. Pada tahun 2024, sekitar 36,2% pasokan diesel nasional telah berasal dari biodiesel. Sementara impor diesel turun menjadi sekitar 11,8% total dari total pasokan. Berdasarkan pemodelan yang kami lakukan, kebutuhan diesel nasional akan terus meningkat hingga mencapai sekitar 87,5 juta kiloliter pada 2040. Apabila tidak ada perubahan signifikan pada teknologi transportasi darat. Terlebih lagi, kapasitas produksi domestik bahkan setelah peningkatan kapasitas kilang diperkirakan hanya berada di kisaran 26,5 juta kiloliter. Kesenjangan inilah yang menunjukkan bahwa peningkatan produksi energi saja tidak cukup. Kita juga harus mulai mengelola permintaan energinya. Salah satunya melalui elektrifikasi angkutan barang. Namun jika kita melihat tren konsumsi energi nasional yang terus meningkat, kita juga perlu menyadari bahwa biodiesel saja belum cukup. Kita membutuhkan strategi berikutnya agar ketergantungan terhadap diesel dapat terus berkurang. Hadirin sekalian, sebagaimana disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, transisi menuju energi bersih perlu diwujudkan melalui pemanfaatan listrik, termasuk di sektor transportasi. Kabar baiknya, Bapak dan Ibu, Indonesia kini telah memiliki kemampuan untuk memproduksi bus dan truk listrik di dalam negeri. Tantangan kita berikutnya bukan lagi apakah teknologinya tersedia, tetapi bagaimana mempercepat adopsinya agar manfaatnya dapat dirasakan oleh dunia usaha, masyarakat, dan ketahanan energi nasional. Bapak dan Ibu sekalian, terdapat satu fakta yang menurut saya sangat penting. Truk berjumlah sekitar 6,2 juta unit atau hanya 3,7% dari total populasi kendaraan di Indonesia. Namun sektor ini menghasilkan 31,7% dari total emisi transportasi darat. Artinya, jumlahnya memang sedikit, tetapi dampaknya terhadap konsumsi energi dan emisi sangat besar. Karena itulah, apabila kita ingin mendapatkan hasil yang signifikan dalam pengurangan emisi sekaligus penghematan konsumsi diesel, maka transformasi sektor truk harus menjadi prioritas utama. Selain memberikan manfaat lingkungan, perkembangan teknologi juga menunjukkan bahwa elektrifikasi kini semakin masuk akal secara ekonomi. Berdasarkan hasil analisis awal kami dari WRI Indonesia, biaya energi truk listrik dapat mencapai 5 kali lebih murah dibandingkan dengan penggunaan solar non-subsidi dan tetap sekitar 1,6 kali lebih hemat dibandingkan dengan penggunaan biosolar bersubsidi. Bahkan, apabila menggunakan tarif listrik curah, biaya operasionalnya masih dapat ditekan hingga 3,5 kali lebih rendah dibandingkan dengan pengisian di SPKLU umum. Hal ini menunjukkan bahwa transisi menuju truk listrik bukan hanya agenda lingkungan, tapi juga peluang nyata untuk meningkatkan efisiensi operasional pelaku usaha logistik. Bapak dan Ibu sekalian, ini barangkali semacam reuni setelah 1 tahun lalu kita bertemu. Dalam menjawab isu tersebut, untuk itulah WRI Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan meluncurkan Indonesia Freight Decarbonization Accelerator yang merupakan platform kolaborasi nasional dalam mempercepat transisi menuju truk nol emisi. Kami percaya bahwa transisi menuju angkutan barang nol emisi tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, industri, lembaga keuangan, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil agar kebijakan, investasi, dan implementasi dapat berjalan secara bersamaan. Selama 1 tahun terakhir, IFDA telah membangun berbagai inisiatif untuk mempercepat ekosistem truk nol emisi di Indonesia. Kami mengembangkan platform yang disebut dengan TRACE, T-R-A-C-E, untuk membantu pemerintah dan pelaku industri mengevaluasi kesiapan rute serta kebutuhan infrastruktur pengisian daya. Dan juga melalui Corporate Assistance Program, kami juga telah memfasilitasi perusahaan dalam proses transisi menuju truk listrik, mendorong pilot project sebagai tahapan awal bagi perusahaan yang memiliki keinginan untuk transisi menuju kendaraan nol emisi. Kami juga memfasilitasi berbagai forum diskusi terkait pengembangan ekosistem truk listrik yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, terutama pemerintah, pelaku industri, institusi keuangan, dan juga mitra pembangunan. Tidak hanya di tingkat nasional, kami juga memfasilitasi pemerintah DKI Jakarta dalam kajian transisi armada truk sampah menuju kendaraan nol emisi. Seluruh upaya ini kami lakukan untuk memastikan bahwa transisi menuju angkutan barang rendah emisi dapat berjalan secara bertahap, terukur, dan siap diimplementasikan di Indonesia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Indonesia Emission Heavy Duty Vehicle Summit 2026 diharapkan dapat menjadi wadah untuk mempertemukan para pengambil kebijakan, pelaku industri, akademisi, lembaga keuangan, dan mitra pembangunan. Kami berharap forum ini tidak hanya menjadi ruang untuk berbagi pengalaman dan gagasan, tapi juga menghasilkan kolaborasi yang mampu mempercepat transformasi sektor transportasi menuju sistem angkutan barang yang rendah emisi, memperkuat ketahanan energi nasional, serta meningkatkan daya saing Indonesia di masa depan. Sekali lagi kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia atas kolaborasi dan juga kepemimpinannya dalam mendorong transformasi sektor transportasi nasional. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pelaku usaha, mitra pembangunan, akademisi, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah mendukung terselenggaranya Indonesia Zero Emission Heavy Duty Vehicle Summit 2026. Dukungan dan kolaborasi Bapak dan Ibu sekalian merupakan fondasi penting dalam mempercepat transisi menuju sistem angkutan barang yang rendah emisi, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Barangkali sekian yang dapat saya sampaikan, izinkan saya tutup sambutan ini dengan sebuah video yang menceritakan 1 tahun pencapaian kami di IFDA barangkali sebagai laporan progres kami, Pak Menko. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hingga hari ini antrean-antrean menuju ke pelabuhan Merak Banten masih ini terjadi. Kapal-kapal berada di ibu kota memasuki kategori.
3: We cannot afford the price of inaction.
2: Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Sebuah hari yang sangat spesial.
4: Kami dari Unilever, secara global pun kami menargetkan to be net zero by 2039. Kami sehari-hari, kami itu mendeploy 1,000 truk dari warehouse kami ke para konsumen. Dan tentunya ini baru apa yang keluar dari warehouse, belum termasuk yang datang ke kami.
5: Sekarang untuk yang logistik nih, yang sebagai emisi nomor 2 terbesar, yang kami lakukan adalah rute optimisasi. Kami selalu mengetrack rute-rute yang dilalui oleh truk-truk kami ya secara real time, terus ukur ton kilometernya seperti apa, sehingga upaya-upaya optimisasi rute itu bisa mengurangi ton kilometer yang diproduksi setiap tahunnya.

0: Kami melihat banyak niatan, pilot, bahkan hingga implementasi penggunaan truk listrik di Indonesia yang diinisiasi oleh korporasi-korporasi pionir yang menunjukkan bahwa transisi kendaraan listrik adalah jalan utama Indonesia untuk bebas dari krisis energi dan polusi udara hari ini. Melalui IFDA, WERI Indonesia melihat bahwa tantangan ke depan adalah bagaimana soal mendorong scalability, memperluas transisi melalui kebijakan yang inklusif dan progresif. Semoga dengan adanya IFDA, Indonesia dapat mencapai target dekarbonisasi sektor transportasi dan terciptanya sistem transportasi nasional yang ramah lingkungan dan bebas dari polusi udara.
1: Jangan karena kita merasa ini terlalu berat, kemudian tidak berbuat apa-apa. Dan pada saatnya kita akan diaudit, akan diminta pertanggungjawabannya oleh anak cucu kita, kenapa Bapak Ibu ketika masih bisa melakukan sesuatu, lalu kita diam, lalu kita tidak berbuat apa-apa.

Transformasi, kita bicara transformasi, itu bukan teknologi dan inovasinya, tapi juga pada mindset, pada cara pikir, paradigma, bahwa ini penting, ini mendesak, tidak bisa menunggu besok, tidak bisa menunggu 2045, too little, too late.

Berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan yang sehat dan juga tetap dalam semangat yang sama, bahkan lebih fokus lagi untuk bisa menghadirkan terobosan-terobosan, inisiatif-inisiatif yang tentunya sangat strategis untuk masa depan Indonesia, masa depan kita semua. Saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada yang saya hormati Bapak Nirarta Samadi. Tepuk tangan untuk Country Director World Resource Institute Indonesia, WRI Indonesia. Terima kasih yang juga tahun lalu secara khusus mengundang kami dan sama-sama kita meluncurkan sebuah inisiatif yang tadi sudah kita dengarkan progress report-nya. Kita saksikan juga dalam tayangan video yang rasanya baru kemarin, tetapi ternyata sudah satu tahun berjalan dan cukup banyak kegiatan atau proyek yang juga sangat penting untuk menghadirkan transportasi yang lebih bersih dan tentunya lebih ramah lingkungan. Saya ucapkan selamat atas segala yang dilakukan oleh IFDA, Indonesia Freight Decarbonization Accelerator, IFDA. Tepuk tangan untuk IFDA yang sudah menjalankan sejumlah misi satu tahun terakhir ini. Dan kami, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, tentu bukan hanya dengan senang hati, tapi juga akan terus tergerak untuk bisa memberikan support dan berkolaborasi dengan WRI Indonesia dan juga IFDA dalam berbagai inisiatif berikutnya yang tentunya juga penting untuk kita semua. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada CNN Indonesia, hadir di sini Senior Anchor dan juga Director CNN Indonesia, inisiator dari The Big Idea Forum, Ibu Desi Anwar. Tepuk tangan Ibu Desi Anwar. Terima kasih, banyak hal yang bisa kita diskusikan. Tentunya forum-forum semacam ini juga menjadi platform yang penting, menjadi melting pot pemikiran, gagasan besar, dan pada akhirnya menghadirkan policy yang didukung oleh berbagai pemangku kepentingan. Terima kasih kepada para pejabat dari berbagai kementerian dan lembaga, bersama kami dari Kemenko Infrastruktur, hadir Deputi Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang, Bapak Nazif Faisal. Staf khusus Menteri, Bapak Agus Jovan Latukonsina. Staf khusus Bapak Ahmad Airul Umam dan Bapak Rio Neswan. Saya juga ingin menyapa Sahli Bidang Kawasan dan Lingkungan Kementerian Perhubungan, Bapak Robi Kurniawan. Bapak Fahru Rozi dan Bapak Firdaus Ali. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan muliakan. Boleh ditampilkan slide ya? Ya. Pak Koni, saya boleh nggak turun saja ya biar lebih dekat

supaya tidak terlalu jauh rasanya. Boleh ya, Mbak Desi ya. Senang rasanya bisa bertemu Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya untuk menyampaikan sebuah isu yang tentunya menjadi perhatian kita semua. Saya rasa yang hadir dalam ruangan ini memiliki passion, memiliki urgensi untuk do something. Tadi kita saling berbisik, mungkin inisiatif yang kita lakukan ini skalanya masih kecil. Tapi sesuatu memang harus, sesuatu yang besar, selalu diawali dari yang kecil. Start small. Tapi brick by brick, kita harus consistent to build solid and strong foundation. Baru pada akhirnya berbicara speed and scale. Berbicara dengan kecepatan yang tinggi dan juga dengan skala yang besar, yang masif. Tapi semua diawali dari langkah pertama, dari batu bata yang paling dasar. Jadi saya tidak pernah melihat inisiatif sekecil apapun tidak penting. Justru mungkin itu yang akan menggerakkan banyak hal. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, sesuai dengan tema besar yang diangkat, mari kita kembali membayangkan dunia kita, Indonesia kita, dan apa yang bisa kita lakukan hari ini. Energy security, satu paket dengan sustainability. Ini bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk generasi penerus kita. Orang bijak mengatakan bahwa sebetulnya kita tidak mewarisi bumi dari para leluhur kita, tetapi kita meminjam bumi ini dari anak cucu kita. Apalagi saya baru punya anak 4 bulan, membayangkan kalau 20 tahun lagi kondisinya tidak lebih baik. Climate crisis, pemanasan global, polusi dan lain sebagainya menjadi keseharian masyarakat kita, maka suramlah dunia kita. Oleh karena itu, kita di sini untuk melakukan sesuatu yang baik. Mentransformasikan sektor transportasi adalah salah satu bagian yang penting. Sebelumnya saya mengucapkan sekali lagi selamat kepada WR Indonesia, IFDA, CNN Indonesia, dan semua yang telah berpartisipasi. Saya rasa untuk menghadirkan inisiatif seperti ini dibutuhkan keberanian dan semangat untuk keluar dari zona nyaman. Kita harus tabrak status quo yang seringkali membuat kita berada dalam silo-silo, ego dari masing-masing institusi, termasuk pemerintah. Saya sering mengatakan ada barrier yang harus kita dobrak demi tujuan bersama yang lebih besar. Nah, kita mulai dari apa yang terjadi di dunia. Selalu kita melihat big picture-nya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita pasti mengikuti bahwa saat ini ketegangan geopolitik, konflik, perang terus terjadi berbagai kawasan, termasuk di Timur Tengah. Kita seringkali kena prank. Hari ini perjanjian damai, besoknya oke, lusanya serang lagi. Dan terus seperti itu, sehingga penuh dengan gejolak, kejutan, dan ketidakpastian. Ini berdampak pada supply energi dunia. Selat Hormuz, bayangkan, satu selat itu menentukan rantai pasok energi global. Harga bisa melambung tinggi, padahal asumsi dalam perencanaan pembangunan menggunakan standar harga yang normal. Tapi begitu terjadi lonjakan, tadi Pak Koni menyampaikan berapa subsidi yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengcover gap kenaikan harga minyak dunia tersebut. Yang kedua, dampak ekonomi lainnya, komoditas akan terpengaruh. Inflasi sulit untuk kita kontrol ketika ketidakpastian ini terus terjadi. Dan everyone for himself. Setiap negara tentu berupaya untuk membangun kemandirian, membangun kekuatan ekonomi. Indonesia tentu tidak boleh tertinggal. Kita juga aspire untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan bisa membuat kita keluar dari jebakan middle income trap dalam 20 tahun ke depan. Jangan sampai bonus demografi yang kita miliki tidak menjadi apa-apa
ketika kita tidak bisa meningkatkan produktivitas dan akhirnya membuat kita graduate menjadi negara berpendapatan tinggi. Technological disruption. Disrupsi teknologi terjadi di sana-sini, termasuk sekarang kita hidup dalam rezim artificial intelligence. Ini sebuah game changer yang begitu monumental dalam peradaban bangsa, peradaban manusia. Oleh karena itu, kita tidak boleh tertinggal, tidak boleh hanya menjadi konsumen, dan tidak boleh kalah di negerinya sendiri. Yang ketiga, saya ulangi yang keempat, tentu kita merasakan dampak yang lebih serius lagi, kita rasakan terkait perubahan iklim, krisis iklim, dan pemanasan global. Eropa hari-hari ini juga terus mengalami extreme heat, dan ini telah mengakibatkan korban jiwa yang cukup besar. Dan Indonesia juga seringkali harus menghadapi dampak-dampak dari krisis iklim dan pemanasan global. Misalnya, pantai utara Jawa, selain menghadapi land subsidence, tapi juga rising sea level. Ini bisa menjadi existential threats, tidak hanya Pantura, tapi juga pulau-pulau kecil di Indonesia. Scarcity, sumber daya alam yang terbatas, termasuk saat ini kita ingin memastikan Indonesia punya kemandirian dan ketahanan pangan, air bersih, dan juga energi. Energi ini penting sekali bagi Indonesia yang ingin tumbuh, ingin terus melakukan industrialisasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi, maka sangat bersandar pada ketersediaan energi. Dan terakhir, tren urbanisasi. Masyarakat akan semakin banyak tinggal di kota. Diprediksi 70% akan tinggal di kota-kota besar. Permasalahannya adalah apakah kota-kota itu memiliki daya dukung yang mencukupi untuk jumlah penduduk yang semakin besar dan memiliki kepentingan yang beragam. Bapak Ibu, artinya tiga hal ini harus kita wujudkan secara bersamaan. Kita ingin membangun daya tahan, resilience. Kita ingin membangun competitiveness, daya saing bangsa. Indonesia tidak mungkin begitu-begitu saja karena kita negara besar, pasti aspirasinya juga besar. Sehingga kita harus memastikan economic growth kita itu bisa kita jaga dalam 10-20 tahun ke depan, tinggi dan tentunya stabil. Yang kedua, harus dipastikan bahwa pertumbuhan tinggi tidak menyisakan ketimpangan. Oleh karena itu, prosperity for all ini penting sekali. Tidak boleh ada yang tertinggal, termasuk saudara-saudara kita di kawasan timur Indonesia. Dan tidak boleh ketinggalan juga, tidak boleh kemudian kita melakukan ekstraksi, mengeksploitasi, dan meninggalkan permasalahan lingkungan dan bumi kita. Artinya sustainability juga harus kita capai secara bersamaan. Ini ketiga-tiganya seringkali seolah-olah menjadi saling berbenturan atau harus memilih. Sesungguhnya kita bisa mencari keseimbangan di antara energy security dan juga sustainability. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, saya tentunya dalam kapasitas sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur, di mana salah satunya menaungi Kementerian Perhubungan, pasti akan terus memberikan penguatan tentang konektivitas sebagai tulang punggung dari terciptanya ketiga elemen tadi, yang disingkat sebagai sebuah sustainable and equitable economic growth. Kalau kita bisa mengejar pertumbuhan tinggi dan berkelanjutan, juga berkeadilan, insya Allah Indonesia akan semakin baik ke depan. Dua elemen ini mungkin semacam strategic dilemma, dilematis. Ketika kita ingin membangun, kita membutuhkan lebih banyak energi. Tapi ketika energi semakin banyak, tentu konsekuensinya adalah semakin besar emisi karbonnya. Betul Bapak Ibu ya? Nah, disinilah kita harus memastikan untuk pembangunan yang panjang tadi, kita butuh energy security. Jadi harus jelas, harus memiliki akses terhadap energi yang affordable, yang uninterrupted energy supply, termasuk yang harus kita import dari sejumlah negara. Tapi di sisi lain, kita harus memastikan target-target sustainability kita juga dapat kita capai. Jadi mana dulu? Apakah kita pastikan ini dulu atau ini kita utamakan?
Tentu jawabannya kalau tidak harus memilih, kenapa harus memilih? Artinya dua-duanya harus kita jalankan dengan sama baiknya. Maka kita harus mengembangkan renewable energy, menggunakan energi yang semakin efisien dan juga diversifikasi. Saya rasa ini juga menjadi salah satu elemen utama dari IFDA, bagaimana kita pada saatnya melakukan dekarbonisasi sektor transportasi, elektrifikasi kendaraan, termasuk kendaraan-kendaraan heavy duty. Ini penting sekali karena tadi Pak Koni menyampaikan ada kalimat yang menarik bagi saya, truk jumlahnya sedikit tapi emisinya menggigit katanya. Jadi 3%, tapi kontribusi emisi karbonnya itu hingga 31%. Artinya luar biasa, signifikan. Jadi sekali lagi, tidak harus memilih dan kita harus saling menghadirkan elemen yang saling support untuk memastikan energy supply kita, energy security kita, tapi juga sustainability-nya tidak kita korbankan. Saya lanjutkan, ini data yang kami sering sampaikan juga, bahwa dari komposisi kontributor emisi karbon, maka bisa dikatakan didominasi oleh sektor energi, 55% ya, yang warna merah ini. Kemudian kalau di breakdown lagi dari sektor energi, maka 22%-nya ini dari sektor transportasi, multimoda. Nah, kalau di breakdown lagi yang pie chart yang paling kanan ini, maka 89%-nya dari sektor transportasi darat, land transportation. Jadi signifikan. Nah, begitu di breakdown lagi, saya yakin keluarlah angka berapa kontribusi dari truk, dari heavy duty vehicles, seperti yang menjadi fokus kita hari ini. Nah, inilah roadmap yang sedang kami kawal. Paling tidak kita berupaya untuk melakukan shifting low emission transport, low emission vehicles, dan juga low emission fuels. Melakukan modernisasi kendaraan-kendaraan, termasuk kendaraan berat. Lalu operational efficiency, governance penting. Karena percuma kita membangun sebuah kebijakan atau strategi tapi tidak ada governance yang baik. Tidak ada tata kelola, tidak ada transparansi, tidak ada akuntabilitas, dan juga tidak dilakukan law enforcement yang adil dan berlaku untuk semua. Kemudian tentu dibutuhkan innovative financing, keuangannya bagaimana, pendanaannya bagaimana, dan terakhir kita juga harus disupport dengan human capital yang mumpuni. Bapak Ibu yang saya banggakan, sekarang kita bedah. Yang pertama land transport. Untuk transportasi darat, ada beberapa inisiatif yang bisa kita lakukan. Tadi beberapa sudah saya sampaikan, termasuk elektrifikasi, menggunakan bus rapid transit, lalu traffic management supaya lebih efisien segala sesuatunya, menggunakan atau mengembangkan yang namanya TOD, Transit Oriented Development. Kota-kota besar itu harus sudah mengimplementasikan konsep-konsep TOD, agar segala sesuatunya saling terhubung. Jadi kawasan tempat tinggal dengan kawasan bekerja, kawasan bisnis itu saling terhubung, tidak terlalu berjauhan dan selalu ada transit hub. Ada transportasi multimoda yang saling terhubung satu sama lain. Kemudian yang sekarang sedang digalakkan, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Koni, adalah bagaimana sesegera mungkin melakukan adopsi B50 dan Pertamax Green. Jadi tadi kalau dikalkulasi, tahun 2030 itu yang bisa kita kurangi emisinya kurang lebih 64,9 juta ton CO2. Ini kurang lebih proyeksinya. Sedangkan di bidang transportasi laut, maritime transportation, ini juga kita terus upayakan modernisasi kapal-kapal yang lebih efisien, termasuk juga operasinya menggunakan green port, lalu short sea shipping, dan B50 adoption. Ini akan bisa mereduksi kurang lebih 4,5 juta ton CO2. Sekarang transportasi udara, ini kurang lebih akan mengurangi 1,25 juta ton CO2. Termasuk dengan mengadopsi Sustainable Aviation Fuel, SAF. Ini juga menjadi masa depan penerbangan di dunia.
saat ini berangsur-angsur negara-negara juga mulai

mulai mengadopsi SAF, Indonesia juga demikian, karena jauh lebih efisien dibandingkan aftur yang kita gunakan selama ini. Nah, kalau kita sudah mulai bergerak ke arah sana, nanti ini juga bisa berkontribusi lebih baik lagi untuk emission reduction secara keseluruhan. Dan yang terakhir terkait dengan moda transportasi kereta. Kereta ini juga sangat penting untuk menopang transportasi logistik. Bukan hanya manusia, tapi juga logistik yang harus kita pastikan lebih diakomodasi oleh sektor perkeretaapian. Hari ini kita punya kurang lebih 7.000 km rel kereta dan itu dominasi di Jawa. Kedepan kami sedang menyusun sebuah master plan untuk pengembangan Trans Sumatra, Trans Kalimantan dan juga Trans Sulawesi Railway System. Ini juga sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, di mana kita harus membangun dan atau melakukan reaktivasi terhadap rel-rel kereta yang sudah ada tapi pasif selama ini hingga 14.000 km dalam sekian puluh tahun ke depan. Kalau kita menggunakan benchmark Jepang misalnya sebagai salah satu negara yang memiliki kontur dan karakteristik mirip dengan Indonesia, mereka punya 14.000 pulau, kita punya 17.000 pulau, tapi mereka mengembangkan kereta dengan luas jaringannya sampai dengan bisa digunakan oleh masyarakat di pulau-pulau utama mereka. Dan kita juga harapkan bisa, kita berharap kita bisa mengembangkan itu sehingga jalur logistik ini bisa lebih dipenuhi. Dan dengan mengembangkan kereta, kita bisa mengurangi 4,2 juta ton CO2. Selain itu kita juga bisa mengurangi penggunaan jalan raya bagi transportasi logistik. Ini penting untuk kita kawal bersama-sama. Kalau berbicara adopsi dari B50, ini milestone ya, saya rasa Bapak Ibu sudah mengetahui bagaimana awal itu berkembang dan sampai dengan adopsi di tahun 2026 dan tahun-tahun berikutnya. Sedangkan saya ingin menitip satu isu pada kesempatan yang baik ini, berbicara tentang odol. Kendaraan-kendaraan atau truk-truk odol, over dimension, overload. Seringkali kita harus berdebat antara kebutuhan kita untuk melakukan transportasi logistik dengan biaya yang lebih efisien, tapi di sisi lain, odol ini seringkali mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Belasan ribu kecelakaan terjadi di jalan raya setiap tahun. Dan ini mengakibatkan korban jiwa. Dan kerusakan pada jalan-jalan kita. Oleh karena itu sedang kita tertibkan, tentu kita mendengarkan para stakeholders termasuk dari industri dan mereka yang bergerak di bidang logistik. Tetapi pada akhirnya kita ingin memastikan bahwa tidak boleh kita nomor duakan faktor keselamatan di jalan. Karena fatal dan tidak bisa kita ulangi lagi ketika sudah menjadi korban. Oleh karena itu kita sedang upayakan strategi yang benar-benar bisa mengurangi penggunaan kendaraan odol, termasuk memberikan insentif kepada mereka untuk melakukan konversi kendaraan-kendaraan odol tadi menjadi kendaraan-kendaraan yang lebih sesuai dengan standar dan lebih bagus lagi kalau kemudian mengadopsi kendaraan logistik berbasis listrik, apakah truk ataupun kontainer lainnya. Ini yang bisa dihitung, ada economic and social impact ketika kita bisa menertibkan kendaraan-kendaraan odol ini. Termasuk tentunya sekali lagi mengurangi emisi karbon di jalan. Nah, inisiatif lain Bapak Ibu sekalian, tentu penguatan multimoda transport system. Ini contohnya ketika bersama dengan Krakatau Steel di Cilegon beberapa saat yang lalu, kita meluncurkan kapal-kapal berjenis Roro untuk freight service menghubungkan Cilegon dengan sejumlah pelabuhan termasuk di Pelabuhan Panjang di Lampung. Ini lebih efisien dan tentunya bisa lebih banyak lagi membawa logistik termasuk juga mengoptimalkan kereta
dari Cilegon menuju Jawa Timur untuk membawa produk-produk baja.

Krakatau Steel. Ini sebagai contoh, kalau kita bisa mengoptimalkan ini, maka produk-produk baja tadi tidak harus semua melewati jalan-jalan raya kita. Baik, ini adalah sebuah gambaran tentang jenis-jenis kendaraan yang juga tengah dilakukan berbagai kebijakan untuk semakin banyak yang sifatnya elektrik. Elektrifikasi kendaraan, apakah itu untuk passenger, untuk heavy duty, maupun untuk kendaraan roda dua. Dan memang ini sebuah target yang sangat ambisius, 2030 mudah-mudahan bisa semakin besar komposisinya. Di sini berdasarkan saya rasa Kementerian Perhubungan membuat catatan dan membuat analisa, mudah-mudahan bisa menuju ke 10% dari jumlah kendaraan yang beredar. Baik sekali lagi passengers, kemudian heavy duty, maupun motorcycle. Contoh di Thailand sebagai studi kasus, saya rasa ini salah satu negara di ASEAN yang juga cukup agresif untuk mengintroduksi berbagai kebijakan, mempercepat EV adoption, dan kemudian mendorong agar para pelaku industri lokalnya juga memiliki berbagai inisiatif, manufacturing, termasuk research and development, agar semakin menambah jumlah demand dan juga supply dari dalam negeri sendiri. Pertama demand creation, kemudian tadi kita bicara charging station, charging infrastructure, SPKLU harus semakin tergelar di seluruh wilayah Indonesia, jumlahnya maupun penyebarannya. Lalu local manufacturing, sebelumnya tentu belajar dari mereka yang lebih dulu, Tiongkok luar biasa. Tapi jangan sampai kita hanya menjadi eksportir raw material, nikel kita besar, nomor satu di dunia. Tapi jangan sampai kita hanya puas dengan itu, padahal kita bisa ubah dan kita bisa tingkatkan nilainya berkali-kali lipat jika kita melakukan downstream industry, hilirisasi, termasuk kemudian yang ready untuk mensupport kendaraan-kendaraan berbasis listrik. Teknologi terus kita kembangkan, dan R&D memang membutuhkan anggaran yang juga tidak kecil. Tetapi ini semua pada akhirnya kita menghadirkan sebuah ekosistem dari kita, oleh kita, untuk kita. Karena ingat, Indonesia marketnya besar sekali, 280 juta. Tanpa harus melihat negara-negara lain, kita sendiri memiliki jumlah populasi yang besar. Kalau saja kita terus bisa tingkatkan daya beli masyarakat termasuk di bidang otomotif, maka harapannya ini juga akan menjadi masa depan yang menjanjikan. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan slide ini. Slide ini sederhana sekali, tapi mengirim pesan kepada kita semua untuk benar-benar bisa membangun sinergi dan kolaborasi. Saya sering menggunakan kata-kata orkestrasi, termasuk orkestrasi sumber daya manusia yang kita miliki. Indonesia tidak kekurangan orang-orang hebat, orang-orang pintar, orang-orang yang punya inovasi. Yang kita butuhkan adalah orkestrasi di sektor ini. Dan kita butuh kita semua berkolaborasi. Pemerintah tidak mungkin sendirian. Tadi walaupun Pak Koni, Mbak Desi mengatakan harus bisa mendrive ini. Tentu pemerintah punya tanggung jawab besar untuk bisa menghadirkan policy yang relevan. Dan bisa mengintegrasikan semua elemen bangsa. Karena semua memiliki kapasitas yang harus kita satukan. Tapi pemerintah sendiri tidak mungkin. Antar kementerian dan lembaga harus semakin baik hubungannya. Koordinasinya harus semakin mulus. Kita hindarkan jebakan-jebakan ego sektoral. Begitu pula ketika pemerintah pusat sudah menghadirkan kebijakan, maka harus dipastikan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota juga align dengan prioritas yang sedang kita kawal. Karena kalau tidak akan berhenti di tengah-tengah. Padahal eksekusinya membutuhkan para pemimpin di daerah. Ingat, para pemimpin di daerah juga akan menghadapi proses politik sendiri, masing-masing. Jadi ini semua membutuhkan dorongan kuat dan kebersamaan di antara kita. Tapi saya pada kesempatan yang baik ini ingin menggarisbawahi bahwa Bapak Ibu sekalian dekat dengan kalangan bisnis dan industri.
ini yang juga harus kita terus dorong. Termasuk IFDA, WERI Indonesia, bisa terus mendorong agar dunia bisnis, dunia usaha, dan dunia industri ini benar-benar bisa menjawab apa yang kita butuhkan sesuai dengan tujuan besar tadi. Dan kita harus dekat dengan kalangan akademisi, kalangan kampus, karena research and innovation ini adalah domain dari mereka. Dan kalau kita dekat, para policy makers dekat dengan para akademisi, para researcher, saya rasa bukan hanya kita berdasarkan evidence atau berdasarkan data, tapi kita bisa benar-benar menjadi satu kesatuan yang punya orientasi panjang dan komprehensif. Terakhir, community. Libatkan. Saya membaca, mudah-mudahan tidak salah, Confucius. Ada yang kenal Confucius? Seorang filsuf besar Tiongkok, hidup 500 sebelum Masehi. Ia mengatakan begini, beritahu orang-orang dan mereka mungkin akan lupa. Jadi kalau cuma memberitahu, mereka cepat lupa. Tapi beri contoh mereka, beri contoh, tunjukkan. Maka mereka mungkin ingat. Tapi libatkan mereka, maka mereka akan mengerti. Jadi transformasi, kita bicara transformasi, itu bukan teknologi dan inovasinya, tapi juga pada mindset, pada cara pikir, paradigma, bahwa ini penting, ini mendesak, tidak bisa menunggu besok, tidak bisa menunggu 2045. Too little, too late. Tadi saya bilang Mbak Desi Anwar, hati-hati kalau kita terlalu sedikit yang dikerjakan terlalu terlambat. Maka bisa saja kita kehilangan waktu dan kehilangan momentum. Karena ini bukan hanya untuk menyelamatkan bumi kita, tapi juga ada economic, ada business opportunity yang bisa kita hadirkan untuk kesejahteraan masyarakat kita. Libatkan masyarakat, libatkan komunitas, libatkan anak-anak muda. Generasi milenial dan generasi Z itu semakin peduli, semakin tergerak, dan bahkan lebih, bukan lebih melek, tapi lebih menguasai dibandingkan generasi sebelumnya. Berbicara isu lingkungan, termasuk dekarbonisasi ini. Dan jika pada akhirnya ini bisa diamplifikasi oleh media, termasuk CNN Indonesia, sebagai pilar kelima ini, salah satu pilar demokrasi, maka media ini bisa menghadirkan semacam edukasi, meningkatkan public awareness, menceritakan kisah baik, best practices, solusi yang ditemukan oleh komunitas-komunitas tadi, yang dijalankan oleh pemerintah. Dan ini juga membangun reputasi dan kepercayaan para mitra kita, para investor, dan juga dunia internasional. Kelima-limanya penting, saling mengisi dan saling menentukan. Oleh karena itu, mari melalui forum ini kita perkuat kolaborasi di antara kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, terima kasih atas perhatiannya. Selamat kepada WERI Indonesia, selamat kepada IFDA, selamat kepada CNN Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jadi Every Scientex Group itu sebenarnya sudah didirikan dari tahun 74. Jadi kita sebenarnya perusahaan sudah 52 tahun. Dan kita fokus ke produksinya itu produk tekstil, yaitu dari benang sintetis sampai kain polyester dan nylon. Kebanyakan produk kita itu sebenarnya supply ke domestic market. Jadi memang kita fokus sekali kepada pasar Indonesia. Sebenarnya pemikiran kita pertama itu karena kan kita selama ini dari segi sustainability itu kita sudah lihat scope 1, scope 2, yaitu dari segi energi yang kita pakai sendiri dengan energi yang kita generate lah dari segi PLTS maupun dari PLN. Tapi belum pernah ada yang bicarakan masalah scope 3, karena ini sesuatu yang sebenarnya masih besar.
1: Kalista itu adalah perusahaan fleet as a service, especially in EV. Jadi kami itu memprovide end-to-end solution untuk mengakselerasi percepatan EV di sektor komersial di Indonesia. Layanan kami berikan itu end-to-end solution. Jadi dari mulai planning and consultation, lalu juga kami lakukan juga survei ke setiap customer kami untuk memastikan bahwa operasional mereka setelah dengan EV itu tidak akan berubah, bahkan kalau bisa lebih improve. Once operation, layanan kami pun juga mencakup ke after sales, perawatan, lalu juga ada IoT dan juga dashboard yang kami berikan ke customer. Sehingga dari mereka benar-benar bisa men-track all the performance dan juga kinerja bagaimana pola operasional yang berjalan dengan V tadi. Kami memang melihat salah satu bottleneck terbesar untuk industri dan juga sektor mungkin logistik, public transport beralih ke EV itu adalah knowledge. Jadi mereka juga belum tahu bagaimana teknologinya seperti apa, how to use it, terus juga how to maintain dan lainnya.
0: Sebenarnya pembelajaran berharga itu proof of concept-nya works. Itu sebenarnya justru yang kita lihat. Nah, sustainability kita ini sebenarnya tujuannya untuk apa? Sebenarnya di luar reduction dari carbon emission, kita juga melihatkan bahwa ada profitability dan cost efficiency dalam menjalankan sustainability ini.
1: So, the first concern dari Evershine saat itu adalah range. Mereka berjalan satu harinya itu 500 km dengan 250 km-nya itu one way, so dua apa return itu adalah 500 km. Nah, itu jelas menjadi tantangan karena belum ada truk yang sesuai dengan kebutuhan Evershine bisa berjalan 500 km sekali charge. Tapi tadi kami tidak bicara tentang truk listrik. Kami bicara tentang ekosistem kendaraan listrik. Yang kami lakukan perencanaan tadi meliputi bagaimana strategi chargingnya. Jadi kami membuat perencanaan dan juga pada saat POC dilakukan, itu ada kita bilangnya opportunity charging, charging di tengah-tengah perjalanan. Nah inilah yang awalnya itu banyak pihak yang khawatir ini akan mengganggu productivity dan lainnya. Namun setelah dijalankan, memang tempat mereka melakukan charging itu adalah juga tempat si pengemudinya itu biasanya istirahat. Karena kan mereka kan berjalan cukup panjang, sehingga ada waktu istirahat yang mereka harus lakukan. Jadi sekitar 45 menit sampai 1 jam, itulah waktu yang mereka lakukan untuk istirahat sekaligus melakukan charging proses. Ini tidak mengganggu sama sekali.
0: Jadi sebenarnya itu untungnya kita bisa dapatkan partner yang bisa konversi one to one lah. Jadi existing truck kita yang pakai solar kita langsung konversikan dengan kapasitas yang sama menjadi EV trucks. Jadi mereka itu yang justru bantu kita end to end. Dari segi perhitungan charger, dari segi siapkan mobil, asuransi dan lain-lain, udah di cover sama mereka semua. Benefitnya sebenarnya cukup banyak, dari segi emisi juga pasti memang sudah saving, karena sudah turun lah, maksud saya bilang sudah turun karena memakai listrik. Di luar itu sebenarnya costingnya kita juga lumayan beneficial. Jadi kalau kita hitungkan ya dari segi cost efficiency, jarak 1 km itu kita bisa menghemat Rp1.000. Dan karena kita punya pengiriman itu dari Tangerang ke Bandung setiap hari, jadi savingnya itu sangat-sangat signifikan karena jaraknya jalan terus dan jauh gitu kan. Dan paling penting, karena kita udah pasang charger sendiri, jadi waktu mobil balik itu mereka udah nggak usah ngantri SPBU di luar, justru kita ngantri dalam di pabrik sendiri. Jadi mereka tinggal ngantri charging pakai kita punya charger sendiri di dalam pabrik. Gitu. Jadi otomatis saving time, saving cost juga untuk both parties gitu kan.

0: kita sudah tidak lagi ngomong masalah theoretical. It's all about evidence base. Jadi Evershine itu satu dari banyak case yang sudah berjalan dan sukses. Jadi itu sudah ada evidence-nya. Cost saving itu sudah kita dapatkan. Range anxiety sudah tidak ada lagi. Lalu juga teknologinya sudah kompatibel. So bahasa pertama mungkin EV is possible untuk kita dorong ke sana. Lalu yang kita lihat memang Kalista saat ini banyak fokus, kita jadikanlah semua impian atau angan-angan itu menjadi nyata. Jadi ini yang kita lakukan, memang semangatnya Kalista, semua harapan pengen pindah ke EV atau juga pengen membersihkan udara yang kotor, itu kita jadikan nyata. Gitu. Jadi makanya dengan logistik kita dorong ke sana.
1: Kalau menurut saya sih keberanian coba dulu ya. Karena baik lagi, kalau misalnya kita selalu mindsetnya selalu skeptis, kita nggak akan bisa menuju transisi yang lebih cepat. Tapi dengan konsep yang sudah berjalan dan bisa, ini justru perusahaan-perusahaan lain harus melek mata, buka mata, dan lihat bahwa ini arahnya sudah bisa loh. Ayo kita jalan bareng-bareng. Karena jika lebih banyak EV truck yang berjalan, otomatis infrastruktur dan dukungan dari pemerintah pun juga pasti akan lebih cepat untuk mereka dukung industri dan lain-lainnya.

dengan harga BBM non subsidi ikut fluktuasi harga, maka masyarakat sudah melihat bahwa penggunaan electric vehicle itu akan menghemat biaya energi. Maka di semester 1 ini peningkatan pertumbuhan daripada kendaraan yang berbasis kepada hybrid itu 40% dibandingkan tahun lalu.

0: kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Dataran tinggi Rancak Bali diakui sebagai lumbung hortikultura utama karena berkontribusi mengirimkan sayur dan buah ke seluruh Indonesia. Tapi, di balik hasil panen yang melimpah, ada harga yang tidak adil. Rantai distribusi yang panjang membuat kerja keras petani dihargai sangat murah.
2: Itu memang petani yang lebih effort untuk menghasilkan produk sayuran atau buah-buahan itu. Saya analisis memang dari terlalu banyak rantai produksinya.
0: CNN Indonesia Heroes, langkah sejahtera petani Rancak Bali, Minggu 30 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

Halo, selamat datang di The Big Idea Forum. Kali ini bekerja sama dengan WRI World Resource Institute dalam Indonesia Zero Emission Heavy Duty Vehicle Summit 2026 dengan tema Achieving Energy Security Through Transformation of the Transportation Sector. Nah, seperti kita ketahui, Indonesia memiliki komitmen untuk mencapai zero emission pada 2060. Tapi tentu saja ini harus kita bisa realisasikan tanpa mengorbankan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Apalagi kita memiliki target pertumbuhan yang cukup tinggi, yaitu 8%. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tapi kita juga bisa memenuhi pengurangan emisi menjadi zero pada tahun 2060 dan juga melakukan energy transition atau transisi energi yang bisa membantu pertumbuhan ekonomi, bukan saja mengurangi polusi. Untuk itu sudah ditemani oleh Menko kita, Menko Bidang Perekonomian, Pak Erlangga Hartarto, mungkin untuk menjelaskan bagaimana

0: situasi perekonomian kita saat ini, pertumbuhannya bagaimana, dan juga kebijakan yang berkaitan dengan pengurangan emisi, melakukan transisi energi, dan juga menciptakan energy security. Ini kelihatannya berat sekali topik kita kali ini. Berat. Bikin pusing Pak Menko enggak ini? Target-target begitu tinggi, ekonomi harus tumbuh 8%, kemudian emisi harus kurang menjadi zero tahun 2060, tapi kita juga harus sekarang mau tidak mau hidup sustainably. Kalau bisa pakai mobil itu atau motor itu listrik, atau lebih bagus lagi jalan kaki kali ya. Gimana Pak Menko?
1: Ya, terima kasih Bu Desi Anwar, terima kasih atas pertemuan kita yang keberapa ini. Yang pertama tentu alhamdulillah pertumbuhan ekonomi di semester 1 itu sudah 5,45%.
0: 5,4%, oke.
1: Okay. Dan ini dibandingkan dengan global economy growth yang 3-3,5%, kita di atas rata-rata. Dan Indonesia dibandingkan negara ASEAN ataupun di negara G20 termasuk top 3 lah di atas. Dan kita bisa mencapai pertumbuhan tinggi dengan inflasi yang rendah. Nah, inflasi kita juga bisa dipatok di 2,88 bulan kemarin. Sedangkan global itu sedang menghadapi pertama challenge daripada pertumbuhan, dua inflasi akibat dari perang di Selat Hormuz. Nah, kita bisa melakukan itu karena kita sudah punya perencanaan secara dari awal, yaitu satu, diversifikasi sumber energi. Jadi sumber energi yang bergantung Selat Hormuz kita kurang dari 20%. Kemudian juga kita sudah melakukan program untuk mengurangi import, termasuk untuk biosolar, di mana per bulan ini kita sudah melaunch atas arahan Pak Presiden itu biodiesel 50%. Artinya kita tidak import solar lagi, sudah menggunakan FAME untuk domestic energy, terutama untuk BBM, sehingga yang namanya Pertalite dan yang namanya biodiesel itu harganya tetap tidak berubah. Nah, dengan demikian ini sangat membantu untuk menahan Indonesia punya inflasi. Nah, yang berikut tentu pemerintah mengambil kebijakan khusus untuk plastik packaging. Itu juga kebijakan yang sifatnya temporary, 6 bulan. Di mana untuk refinery mereka biasa butuh nafta. Nah, Indonesia membuka untuk boleh mereka import LPG dengan bea masuk nol. Kemudian yang kedua untuk industri consumer goods, plastik packagingnya mereka juga boleh import dengan bea masuk nol untuk 6 bulan. Jadi kita menata supaya packaging juga tidak menjadi faktor untuk menaikkan inflasi. Kalau kita tidak melakukan itu, maka dari packaging aja naik 30%. Sehingga tentu perekonomian akan lebih terkontraksi. Nah, dengan berbagai kebijakan ini dan juga monitor harga minyak selama year to date ini di angkanya di bawah 100 masih sekitar 90, sehingga relatif seperti arahan Bapak Presiden, harga BBM yang subsidi aman untuk tidak dinaikkan.
0: Oke. Jadi kita cukup resilience ya, dengan faktor-faktor eksternal yang tidak menguntungkan bagi kita. Tapi saya ingin bertanya mengenai, ini kan kita exchange rate kita. Ya. Ini kalau kita lihat dari awal Januari sampai sekarang itu meluncur sekarang pernah sampai 18.000. Dan terakhir 18.000 itu saya ingat itu tahun 2000, tahun 1998 Pak Erlangga. Nah, kira-kira dengan adanya fluktuasi ini dan pelemahan rupiah yang lumayan tajam, ini seperti apa ini ya, profil ekspor-import ya, kita, dan juga apakah ada impact secara ekonomi yang kita perlu
1: pertama,
0: khawatirkan?
1: Rupiah kita depresiasinya kan sekitar 5%. Jadi kita bicaranya 18.000 dari 17.100. Bukan seperti yang 98, 18.000 dari 2.000. Jadi totally
0: jadi gak terlalu terasa
1: different. Gitu. Yeah. Dan kedua, beberapa negara lain termasuk Jepang misalnya, kan itu juga tinggi. Yen bisa sampai 150. Bahkan bukan hanya Jepang yang khawatir, Amerika Serikat juga khawatir. Jadi

0: Gak pun khawatir, sehingga mereka juga ingin mensubsidi atau mensupport. Karena dengan currency yang melemah, itu ekspor dari negara tersebut akan sangat kompetitif. Sehingga negara yang impor termasuk Amerika pun takut. Mereka selalu menyebut itu sebagai currency manipulation. Jadi memanipulasi currency supaya lemah. Karena kalau itu lemah, produknya menjadi kompetitif. Dan bagi Amerika, kalau produknya kompetitif berarti membuat mereka tenaga kerjanya terganggu. Nah, ini yang secara global kita harus melakukan harmonis. Jadi jangan dianggap bahwa ini ada sebuah perencanaan untuk membuat ekonomi lebih kompetitif dengan nilai tukar yang lebih rendah.
1: Tapi kita lemahnya bukan dimanipulasi kan? Kenapa
0: tidak,
1: kita
0: lemah? Tidak. Tapi kan itu dalam agreement on reciprocal trade juga hal-hal seperti itu di-exercise.
1: Tapi kenapa kita lemah jadinya?
0: Ya tentu kita lihat supply and demand dan di kuartal kedua kemarin dividend payment ada, kemudian juga beberapa kebutuhan yang tinggi muncul. Tetapi itu sebuah hal yang biasa saja pada waktu naik haji misalnya, itu kan kebutuhan dolar juga tinggi. Namun sesudah ini selesai, kemarin juga relatif rupiah balik lagi di bawah 18.000.
1: Tapi kira-kira stabilnya itu rupiahnya itu sekarang apa?
0: Di dalam anggaran kan kita sedikit di bawah 18.000.
1: Saya ingat itu kan modelnya kan 15.000, kemudian 16.000. What is our real sort of value itu sebenarnya Pak Erlangga?
0: Yang paling melihat penting kan kita, kekuatan itu adalah cadangan devisa. Jadi cadangan devisa kita cukup untuk membiayai impor kira-kira 5,5 bulan. Jadi relatif itu safe lah buat
1: jadi,
0: negara.
1: Jadi currency depreciation ini tidak terlalu mengkhawatirkan Menko
0: tidak
1: kan, dalam hal ini. Nah, driver dari growth ini 5,4 kalau kita bandingkan dengan dunia, ya memang karena selama ini kan juga Indonesia memiliki ya itu the growth yang di atas biasanya 5% ya. Tapi Pak Erlangga, kali ini drivernya apakah ada yang membedakan dan kira-kira dari 5,4% ini seberapa cepat bisa lebih naik lagi pada akhir tahun menjadi 6% sesuai dengan target kita 8% pada tahun 2029.
0: Jadi kita sekarang menurut APBN kan kita targetkan pertumbuhan 5,4 sampai dengan akhir. Nah, sampai dengan pertengahan semester ini tercapai 5,45. Nah, tinggal kita jaga di 2 kuartal lagi. Nah, kalau kita lihat kemarin yang pertumbuhan yang di atas pertumbuhan nasional itu antara lain ya akomodasi, makanan dan minuman tumbuh 10%. Kemudian yang terkait dengan informasi komunikasi juga tinggi di atas 6%. Kemudian yang menarik adalah kebutuhan antara untuk infrastruktur listrik dan gas. Nah, itu juga naik hampir 11%, 10,21%. Jadi artinya bahwa investasi itu bergerak, karena begitu kebutuhan listrik naik, kebutuhan gas naik, itu udah pasti sektornya adalah investasi. Kalau kita jalan misalnya dari menggunakan bus ke Bandung, itu kita lihat kiri kanan crane itu semua naik gitu. Jadi, berarti memang investment kita bergerak.
1: Ada kenaikan, bukan karena pertumbuhannya lebih ke konsumsi, Pak Erlangga?
0: Tidak, kalau kita lihat data dari BKPM kan pertumbuh investasi kita tumbuh 7% di semester 1. Nah, itu real investasi di sektor manufacturing. Dan manufacturingnya tidak hanya hilirisasi tetapi juga terhadap supply chain. Kemudian juga dorongan yang cukup tinggi yaitu di sektor digital, terutama untuk fasilitas-fasilitas data center. Sehingga dengan demikian data center itu sangat power hungry.
1: Yeah.
0: Makanya kita lihat energinya tumbuh tinggi. Nah, dari segi konsumsi pemerintah terus jaga, karena kita tetap memberikan social support untuk masyarakat yang desilnya 4 ke bawah.
1: Nah, kita kan punya keinginan untuk melakukan hilirisasi ya. Dan ini kira-kira sampai seberapa jauh program atau strategi hilirisasi ini telah berjalan dan seperti apa dampaknya terhadap persentase pertumbuhan kita, Sofa Pak?
0: Ya, jadi hilirisasi dari segi ekspor memang berjalan karena kita salah satu ekspor yang terbesar kan dari hilirisasi sawit, hilirisasi dari minerals, kemudian juga hilirisasi daripada produk manufaktur ataupun agribisnis daripada CPO. Nah, total kita ekspor tersebut relatif kalau kita bandingkan dari 2016 naiknya tinggi. Nah, justru yang sekarang kita jaga supaya ekspor ini nilainya sustainable. Dan untuk sustainable itu tadi yang disampaikan Ibu Desi dari awal, kita harus berpikir juga sustainable industry yang quote-unquote membutuhkan energi yang hijau, green energy. Jadi sekarang pasar import atau negara import semuanya minta green product. Yeah. Apakah itu terkait dengan baja, kalau sawit sudah pasti, tetapi produk mineral yang lain juga mereka mulai mencatat sumber energinya apa.
1: Sudah ada sertifikatnya
0: ya,
1: sekarang.
0: Ada sertifikat.
1: Nah itu bagaimana? Dan juga berkaitan dengan strategi transisi energi yang kita jalankan ya. Sekarang.
0: Oleh karena itu Bapak Presiden mendorong apa energi yang bisa secara cepat dibangun. Nah salah satu yang secara cepat bisa dibangun adalah berbasis kepada solar cell, solar panel. Ya. Karena matahari sudah disediakan oleh Allah setiap hari gitu. Jadi kalau itu bisa diserap dan dimanfaatkan, maka itu mengurangi daripada emisi energi.
1: Oke, apa lagi sekarang diversifikasi yang dilakukan untuk mengurangi emisi? Tapi yang salah satu yang saya lihat itu justru selain pengurangan dari membuka lahan dan lain sebagainya, itu adalah pengurangan emisi dari transportasi dan penggunaan kendaraan. Ya. Kira-kira apa yang bisa dilakukan
0: ya, untuk pertama mempercepat? Kalau kendaraan yang kita sedang siapkan, ini kapal-kapal laut sudah pakai biodiesel 50.
1: Yang kita produksi
0: ya,
1: sendiri?
0: Truk-truk juga pakai biodiesel 50.
1: Itu ada target?
0: Sehingga itu tentu mengurangi emisinya. Ya. Nah, target berikut tentu tergantung pada pengembangan teknologi ke depan. Sekarang ini kan khusus untuk yang long range truck dan heavy, beban berat, itu teknologi yang berkembang adalah menggunakan selain tadi biosolar atau menggunakan etanol campuran. Indonesia punya target E20 di tahun 2028.
1: Apa itu E20?
0: Etanol.
1: Etanol 20%.
0: Di
1: yang diproduksi sendiri?
0: Diproduksi sendiri dari tebu atau dari kasava, dari singkong. Itu juga bisa, ataupun dari gula. Nah, kemudian juga ada teknologi yang berkembang terkait dengan hidrogen. Nah, hidrogen kan di Indonesia juga ada 2-3 stasiun lah di Jakarta sebagai percontohan. Nah, itu juga menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi emisi dari sektor transportasi kendaraan. Tetapi yang super heavy, itu yang truk-truk tambang, itu sudah diimplementasikan dengan electric vehicle. Mm-hmm. Kenapa mereka bisa lebih cepat? Karena mereka lebih terkonsentrasi pada satu daerah dan trayek dan itunya jelas. Itu. Tidak terlalu quote-unquote, tidak terlalu jauh antar kota dan itu internal di wilayah-wilayah tambang. Mm-hmm. Jadi emisi di sana juga relatif sudah bisa dikurangi.
1: Ya, kalau misalnya kendaraan umum dan kendaraan pribadi lah, ini kan yang paling banyak ya sekarang. Ya. Apa kira-kira yang bisa?
0: Kalau sekarang
1: untuk
0: ada,
1: encourage ya, karena masih banyak orang yang merasa bahwa waduh ini
0: ada hal yang
1: mahal
0: menarik
1: harganya.
0: Dengan harga BBM non subsidi ikut fluktuasi harga, maka masyarakat sudah melihat bahwa penggunaan electric vehicle itu akan menghemat biaya energi. Maka di semester 1 ini peningkatan pertumbuhan daripada kendaraan yang berbasis kepada hybrid itu 40% di dibandingkan tahun lalu. Jadi ini sebuah angka

0: industri otomotif.
1: Jadi nanti kira-kira ada kebijakan khusus untuk mendorong orang mereka pindahlah ke kendaraan listrik, tapi juga supaya industri mereka membuat inilah ekosistemnya. Ekosistem itu bagaimana? Karena kalau orang juga misalnya saya mau beli ke, mau pindahlah ke EV gitu, tapi yeah, nanti coloknya di mana dan lain sebagainya, itu gimana kira-kira?
0: Jadi
1: Pak?
0: Jadi ya memang yang paling sederhana memang paling baik ya charge, charge-nya di rumah gitu pada saat malam.
1: Cuman kan nanti
0: ini, ya, dan rata-rata kan perjalanan dengan yang di charge itu sekarang sudah bisa menempuh 80 sampai 100 km. Jadi cukup,
1: nanti ini harga cukup listriknya jauh, kan naik gitu. Ya. Mana ada enggak bentuk-bentuk semacam inilah supaya orang mau pindah.
0: Sekarang ini kan biaya listrik juga disubsidi juga. Jadi
1: mahal enggak kalau
0: disubsidi saya, kalau harga 1.100-1.200 dibandingkan real biaya pembangkitannya kan di atas itu.
1: Iya. Iya. Cuman jadi, kan cuman kalau saya lihat ya tagihan listrik tuh makin lama makin naik loh Pak Menko, dan ini kan pasti ada dampaknya terhadap orang juga untuk iya, berpindah gitu.
0: Tergantung kelas berapa ini.
1: Tapi apalagi kira-kira untuk strategi elektrifikasi ini, dan ada targetnya nggak pada tahun misalnya 2040?
0: Ya pemerintah sih mendorong kalau 2030 misalnya
1: berapa persen dari kendaraan
0: industri dari otomotif itu udah mungkin ya sekitar 40% sudah berbasis pada EV. Kemudian kalau berbasis motor listrik, motor mungkin lebih tinggi lagi.
1: Apalagi kira-kira yang bisa mempercepat transisi energi ini, dan penting lagi itu dari mana ini biaya ya, untuk melakukan transisi energi ini, apalagi dari sisi industri ya, apa ya, yang
0: kalau,
1: diberikan
0: kalau oleh pemerintah? Yang diberikan oleh pemerintah tentu ini bagi industri itu insentif dari buyer, terutama pasar ekspor, mereka memberikan apresiasi untuk green product. Jadi ini menjadi sesuatu it's a must, sebuah keharusan. Tetapi kalau untuk yang consumer dalam negeri tentu dengan local content yang semakin tinggi, maka harga-harga daripada kendaraan relatif turun. Nah, dengan adanya berbagai insentif ini, sekarang harga mobil itu rata-rata 300 sampai dengan 400 juta. Dan itu adalah market yang tertinggi. Nah bayangkan sebelum ada kebijakan-kebijakan ini, sebelum ada motor listrik, itu kan harganya sudah hampir double. Dan ini yang menurut kami positif dengan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, memberikan insentif untuk yang berbasis kepada listrik, termasuk biaya masuknya dinolkan, maka industri ini sangat kompetitif. Jadi tidak terkonsentrasi pada beberapa merek tertentu saja.
1: Jadi kalau misalnya motor listrik kan dulu kan ada insentif dengan 7 juta gitu kalau untuk
0: kita lakukan itu tahun masih, kemarin, tahun ini kita nanti melakukan repositioning terhadap fasilitas tersebut. Nah sekarang arahannya seluruhnya untuk membangun kemampuan membuat mobil nasional.
1: Nah, itu
0: nah
1: coba
0: mobil
1: gimana?
0: Dan motor nasional itu ekosistemnya nasional, tentu TKDN-nya lebih tinggi. Apalagi kita sudah punya pabrik baterai di dalam negeri yang berbasis kepada nikel, kobalt, dan mangan. Karena baterai itu ada dua, satu nikel, kobalt, mangan yang banyak menggunakan resource Indonesia. Yang tidak menggunakan resource Indonesia, mereka menggunakan namanya LFP, yaitu lithium phosphor and phosphate. Nah, LFP ini kita sudah punya juga, tetapi beberapa merek mobil mungkin sekarang yang beredar itu 70% masih pakai LFP. Nah, kita harus balik ini menjadi nickel base. Karena kalau LFP, kita harus menggantungkan kebutuhan lithium dari Australia ataupun dari DRC, ya, Republik Demokratik of Congo.
1: Jadi gimana coba? Saya tertarik ini dengan peta jalan untuk mobil nasional ataupun ya, motor nasional ini.
0: Jadi ini yang sedang kita juga kelola. Jadi di mana

0: kita memberikan insentif ataupun subsidinya. Nah, salah satu mungkin dari yang terbesar tentu porsinya adalah di baterainya itu sendiri. Agar betul-betul motor listrik ini harganya at par atau setara dengan motor bensin. Karena motor bensin Indonesia menjadi sumber produksi motor yang bahkan jauh lebih besar daripada induknya di Jepang. Jadi Indonesia menjadi pusat produksi motor untuk global market. Sehingga production-nya harganya menjadi sangat bersaing di bawah 20 juta.
1: Jadi nah, nanti motornya made in Indonesia begitu?
0: Iya, kalau sekarang kan semua sudah made in Indonesia. Tetapi arahan Bapak Presiden selain motornya made in Indonesia, brand-nya pun Indonesia.
1: Visible nggak Pak Menko?
0: Ya, ini kalau selama...
1: Karena melihat sejarah yang dulu-dulu kan kita punya...
0: Kembali lagi kalau...
1: macam mimpi untuk membuat Mopnas.
0: Ya, membuat... kendaraan, baik itu motor, mobil, itu sebagian dari consumer product. Jadi tergantung bahwa produk kita bisa memuaskan konsumen atau tidak. Nah, kalau selama kita punya apa...
1: produk yang bagus,
0: produk baik,
1: ekosistemnya,
0: kemudian ekosistemnya terjamin, spare part terjamin, reliability terjamin, saya yakin masyarakat pasti akan,
1: dan harganya juga jauh lebih bagus.
0: Iya,
1: gitu.
0: Pasti masyarakat juga akan beli, karena kan sebelumnya kan terkonsentrasi pada brand. Nah, sekarang saya melihat konsumen sudah tidak lagi pro kepada brand tertentu dengan harga premium yang lebih tinggi. Jadi ini bisa, momentumnya sih bagus sebetulnya.
1: Jadi bisa menjadi jawaban untuk elektrifikasi ya Pak Menko. Tapi ini untuk pertumbuhan ekonominya bisa menjadi salah satu sumber dari growth itu. Dengan kita membuat baterai.
0: Kontribusi di... sektor industri kan sekitar 18-19%. Dan yang tertinggi adalah sektor otomotif. Karena otomotif itu selain dia apa di sektor manufacturing, tetapi sektor jasa, perbengkelan juga mendominasi daripada sektor trade. Sehingga kalau otomotif ini dikembangkan, ya masuk di industrinya maupun di trade-nya.
1: Jadi ini targetnya 2 tahun dari sekarang, motor yang lalu lalang itu nanti semua
0: akan berkurang.
1: Berkurang
0: yang ICE.
1: Yang
0: motor
1: ICE,
0: bensin.
1: Tapi lebih banyak nanti
0: lebih banyak motor listrik.
1: Made in Indonesia gitu. Ya Pak, ini bicara mengenai daya saing, dan juga kalau kita lihat ini kan akhir-akhir ini Indonesia kok kayaknya banyak sekali negative news-nya sehingga mempengaruhi outlook ya dari Moody's dan S&P dan lain sebagainya. Pak Menko, ini mengkhawatirkan atau apakah kita ini bagaimana sih sebenarnya
0: sebetulnya
1: appetite investor untuk datang ke Indonesia?
0: Rating kita sudah lebih baik. Jadi artinya kalau S&P, Moody's dan yang lain itu Indonesia outlooknya stabil dan investment grade. Okay. Bahkan untuk Panda Bond juga dari China kita dapatnya triple A. Okay. Jadi yang kemarin agak...
1: Kapan itu Panda Bond akan?
0: Ini dalam kemarin sudah meluncur. Daripada salah satu yang agak quote unquote negatif kan dari MSCI. Namun MSCI itu kan sebuah ya agensi yang punya kepentingan juga. Terutama mereka kan terhadap indeks basket investasi yang ada di mereka. Jadi kita tidak perlu terlalu khawatir lah dengan rating agensi yang seperti ini. Yang lebih katakanlah prudent seperti S&P aja, mereka juga memberikan kita hal yang baik. Dan berikutnya mereka juga, Indonesia juga sudah membuktikan outbeat their expectation dengan pertumbuhan semester 1 5,45 aja udah outbeat mereka punya expectation. Dan kita punya kerangka makro kan budget defisit tetap di bawah 3%.
1: Jadi fundamental kita masih bagus.
0: Kita fundamental masih kita, negara mana yang punya budget defisit 3%. Ini kan hanya negara quote-unquote yang di EU. Di negara lain nggak ada. Berapa negara mana yang punya utang terhadap GDP-nya seperti Indonesia 40%. Nggak ada juga. Kan bahkan ada. Singapura juga 170%.
1: Tapi sekarang misalnya kita kan masih sangat tergantung pada investor ya untuk meningkatkan pertumbuhan kita. Untuk meyakinkan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia, itu apa kira-kira pesan Menko Dan apa kira-kira kebijakan maupun istilahnya tuh benefit yang mereka bisa dapatkan dengan memilih Indonesia sebagai?
0: Ya, pertama survei dari JETRO agensi Jepang itu terhadap survei terhadap bisnis di ASEAN. Dan salah satu temuannya adalah kalau bisnis di Indonesia kemungkinan untungnya 70%. Iya, dan itu jauh lebih tinggi daripada berbagai wilayah yang lain. Jadi kalau bisnis kan ujungnya cari profit. Sehingga ini sebuah hal yang...
1: Tapi jangan hit and run profit juga dong, harus sustainable.
0: Enggak, ini kan mereka surveinya terhadap pelaku bisnis. Jadi bisnis yang quote-unquote manufaktur, bukan yang traders. Atau bukan juga yang in and out di bursa gitu.
1: Jadi kan capital flight itu. Jadi ini 70% di manufacturing gitu.
0: Di manufacturing. Dan kalau kami tanya sama kawan-kawan yang punya multiple investment di berbagai negara, relatif Indonesia juga positif. Kemarin salah satu negara besar di ASEAN kan Thailand, Perdana Menteri Thailand datang ke Indonesia. Nah, mereka juga ingin supaya bisa invest lebih banyak lagi di Indonesia.
1: Tapi kalau ease of doing business ini bagaimana supaya buat mereka itu merasa ada perbaikan lah?
0: Ya, pemerintah sudah membuat satgas untuk debottlenecking. Jadi kalau ada perusahaan menghadapi persoalan, silahkan melaporkan, nanti akan di-resolve oleh tim yang disiapkan di kantor Menko.
1: Ya, dan hal-hal lain seperti misalnya kontrak dan lain sebagainya, yang penegakan hukum dan lain sebagainya, supaya mereka juga merasa bahwa tidak akan berubah-ubah. Saya ingat itu yang surat dari kadinnya China itu kan, yang mereka sampai
0: itu marah-marah. Bukan surat yang umum, karena tidak umum China membuat surat tanpa ditandatangani.
1: Ya, tapi itu kan persepsi ya Pak, Pak Menko. Itu kira-kira supaya to alleviate the anxiety.
0: Iya, gitu. Jadi ya yang penting kan pemerintah terus menjaga tetap iklim investasi dan terus menyampaikan juga sebetulnya kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia terhadap para investor. Dan dengan penjelasan-penjelasan sebetulnya mereka juga bisa mengetahui apa maksud dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
1: Oke, terakhir, are we on the right track untuk pertumbuhan 8% tapi juga untuk implementasi Paris Agreement dan zero emission dan lain sebagainya? Atau?
0: Jadi Indonesia adalah salah satu negara yang masih komit terhadap pertumbuhan dan maupun Paris Agreement. Tidak banyak negara yang masih komit terhadap Paris Agreement. Saya tidak sebut negaranya, tapi
1: Amerika salah satu.
0: Salah satunya. Jadi Indonesia tetap berada dalam track yang memang kita sudah persiapkan.
1: Oke, ini Pak Menko, saya lihat senyum-senyumnya lebar sekali. Ini berarti kita optimis ya?
0: Indonesia selalu optimis karena negara lain selalu mengapresiasi kenapa Indonesia dalam situasi seperti ini masih bisa outbid the global market dan juga relatif selain tumbuh baik, inflasi rendah, dan Indonesia dianggap tidak panik terhadap gejolak ekonomi termasuk terhadap perang. Jadi kita dianggap bisa menggunakan APBN untuk sebagai shock absorber terhadap gejolak yang ada di di global market.
1: Tapi yang membuat, satu aja yang membuat Pak Menko itu mungkin ada a little bit of cloud. Membuat
0: cloud ke depan,
1: ada pesimis bahwa
0: yang kita khawati adalah climate change, El Nino. Karena El Nino ini kan akan sangat berpengaruh terhadap agriculture kita. Dan El Nino ini diprediksi lebih berat daripada 2015. The worst El Nino adalah 2015. Sehingga kita lihat sekarang kebakaran hutan juga sudah mulai. Sehingga kita harus betul-betul jaga dan harus dikeroyok.
1: Tapi pemerintah sudah
0: siap-siap melihat dan mengantisipasi.
1: Ya. Masyarakat juga harus antisipasi.
0: Ya.
1: Kalau dari segi politik, apakah merupakan cloud juga? Atau...
0: Politik sih relatif aman karena pemerintah pegang 80%. Koalisi dari relatif aman.
1: Oke, ya Pak Erlangga sendiri optimis kan?
0: harus optimis.
1: Harus optimis. Sekali lagi, terima kasih banyak Pak Erlangga.

0: Dan it's always a pleasure talking to you. Kita selalu berakhir dengan sebuah optimisme. Tahun 2026 sudah terasa ya waktu begitu cepat berlalu. Pemerintah sudah masuk ke
1: 2 tahun.
0: Masuk ke tiga dan semoga semua mimpi kita untuk menjadi negara yang kuat, negara yang tumbuh berkembang dengan sehat, inklusif dan juga sustainable itu akan bisa terwujud. Sekali lagi terima kasih dan demikian The Big Idea Forum kali ini. Terima kasih juga atas perhatian Anda. Sampai jumpa di lain The Big Idea Forum berikutnya.

Halo, selamat sore. Kehadiran LRT Kelapa Gading Manggarai diharapkan bukan sekadar menjadi alternatif transportasi, melainkan bagian dari solusi untuk mempercepat perjalanan masyarakat sekaligus mengurangi beban lalu lintas di jalan raya. Lalu seberapa besar sebenarnya peran LRT ini dalam menjawab kepatuhan dan juga kebutuhan mobilitas warga Jakarta? Kita akan bahas sesaat lagi bersama Pemprov Jakarta. Saya Heranov Al-Bashir tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat koordinasi penanganan dampak bencana gempa bumi setibanya di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Rabu siang. Hidup sebatang kara, ada seorang nenek di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur tercatat sebagai warga desil 6 hingga 10 alias warga mampu. Padahal akibat penyakit lambung, nenek Fatimah kini tak lagi bisa bekerja sebagai pengupas bawang. Yang juga viral di media sosial, ini dia ya, visual gajah liar bernama Sulong di Malaysia menjadi perhatian setelah berjalan puluhan kilometer untuk kembali ke habitat asalnya di Gua Musang, Kelantan.

0: Informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat koordinasi penanganan dampak dari bencana gempa bumi setibanya di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur pada Rabu siang. Dari Bali, Presiden Prabowo Subianto bertolak menggunakan helikopter kepresidenan Super Puma dan mendarat di Nagekeo, NTT. Kemudian, Presiden menaiki mobil kepresidenan Maung Garuda menuju ke posko pengungsian di Markas Batalion Teritorial Pembangunan 834 Wakanga Mere di Desa Tonggurambang, Mbai, Kabupaten Nagekeo. Rapat diawali dengan pemaparan laporan situasi kebencanaan dan juga penanggulangan dampak bencana oleh Kepala BNPB. Dalam laporannya, Suharyanto memaparkan daerah-daerah yang terdampak bencana, kemudian korban dan informasi terbaru mengenai penyaluran bantuan untuk para pengungsi.
1: Kami saran untuk ke depan, Bapak Presiden, mohon masing-masing kabupaten kota.
0: Lalu apa saja hasil rapat penanganan dampak bencana gempa NTT setelah dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto Rabu siang tadi? Sudah ada Chris Tongai, jurnalis Transmedia di Mbai, Nagekeo. Selamat sore, Kristo. Bagaimana kemudian bisa Anda gambarkan bagaimana rapat tadi dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di sana?
2: Selamat sore, Herano. Siang tadi, Presiden Prabowo bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri SDM, Kepala BNPB, Kapolri, Pangdam, dan juga Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Bupati Nagekeo.

0: Tio menyelenggarakan rapat koordinasi terbatas. Mereka membahas tentang bagaimana proses penanganan bencana pasca tanggap darurat, di mana dalam pertemuan tadi mereka menyepakati agar proses rekonstruksi, revitalisasi hunian warga dan juga prasarana pemerintah dan fasilitas umum itu akan dilakukan walaupun masa tanggap darurat itu telah selesai. Presiden tadi kembali juga menegaskan untuk pendidikan, anak-anak diharuskan untuk segera bersekolah dengan menggunakan tenda sekolah, tenda darurat. Demikian.
1: Baik, langkah apa sejauh ini yang dilakukan oleh Kemendikdasmen di sana untuk pemulihan pendidikan, Chris? Karena sudah ada kemudian menteri-menteri di sana yang hadir, termasuk Kemendikdasmen sendiri sebelumnya.
0: Kemendikdasmen kemarin dalam kunjungannya di salah satu wilayah Nagekio, di SD Karowa, sekolah dasar Katolik yang telah berdiri di tahun 1946 ini, di situ Menteri menegaskan bahwa pembelajaran tetap harus dilaksanakan dengan pola online maupun offline. Bagi sekolah yang memiliki jaringan internet yang baik, maka bisa dilakukan proses pembelajaran secara daring. Sementara kalau sekolah yang masuk dalam wilayah black spot, mereka disarankan untuk melakukan pembelajaran tatap muka, tetapi dengan membangun pos-pos atau tenda-tenda darurat. Nah, kemarin dalam kunjungan di SD Karowa itu, salah satu sekolah di salah satu TK, mereka sudah bersepakat dengan antara orang tua murid untuk membangun tenda darurat apabila tenda sekolah darurat dari pemerintah itu belum sampai ke mereka, mereka akan bersama-sama membangunnya secara mandiri.
1: Baik, Reno. Apa kebutuhan berikutnya yang masih dibutuhkan? Tentu kalau berbicara soal buku-buku dan juga perlengkapan sekolah lainnya terdampak ya dari gempa ini, apakah ada bantuan tersebut?
0: Pemerintah kemarin juga memberikan school kit bagi anak-anak. Kemudian saya mengamati bahwa sekolah-sekolah yang rusak berat itu umumnya membutuhkan perlengkapan seperti meja, kursi, papan tulis, lalu alat peraga lainnya yang pada saat bencana kemarin rusak karena tertimpa dengan bahan bangunan.
1: Oke, apakah ada kebutuhan pangan yang masih belum tersalurkan ke titik yang sulit nampaknya dijangkau oleh relawan?
0: Untuk wilayah Kabupaten Nagekeo sendiri, Kepala Satgas Penanggulangan Bencana mengakui bahwa di daerah wilayah Pantai Selatan di depan saya ini, itu merupakan wilayah pegunungan yang akses untuk mencapai wilayah tersebut sangat sulit dilalui oleh kendaraan-kendaraan besar. Yeah. Yang kemarin mereka berinisiatif mengirimkan bantuan itu menggunakan sepeda motor. Namun kapasitas sepeda motor itu sangat sedikit, sehingga pendistribusian itu belum maksimal. Beberapa wilayah mengaku masih mendapatkan bantuan masih sangat terbatas. Sementara kebutuhan masyarakat makin tinggi karena akses yang sulit, lalu kemudian terutama untuk rekonstruksi bangunan di wilayah sana itu wilayah yang topografinya jurang, miring, sehingga kalau dan pegunungan, mereka kemungkinan besar akan lebih cepat memasuki musim hujan. Jadi mereka berharap pemerintah dalam proses rekonstruksi ini bisa memberi bantuan agar mereka bisa membuat hunian mereka.
1: Apakah keluhan tadi sudah sampai ke telinga Pak Presiden?
0: Saya tidak mengetahui bahwa apakah sudah sampai ke telinga Presiden, tetapi tadi dalam beliau mengunjungi pengungsi di lapangan berdikari, sempat dilakukan dialog dengan pengungsi di tenda-tenda, lalu warga juga menyampaikan hal tersebut. Berteriak kepada Presiden, Pak Presiden tolong bangun rumah kami, tolong beri kami bandara, tolong bangun jalan tani, karena beberapa infrastruktur untuk menuju ke lahan persawahan sekitar 6.000 hektar lahan sawah di belakang saya ini membutuhkan peningkatan infrastruktur, khususnya jalan tani dan juga perbaikan irigasi yang beberapa titik itu mengalami kerusakan parah yang bisa mengakibatkan ratusan hektar ini bisa gagal tanam dan juga gagal panen.
1: Baik, semoga menjadi atensi dari kementerian terkait dan juga pemerintah apa yang Anda sampaikan dan didengar oleh pemangku kepentingan. Terima kasih, Chris Tongai, langsung dari kawasan Nusa Tenggara Timur. Kita beralih ke Kalimantan Selatan. Kabut asap akibat kebakaran hutan lahan kembali mengganggu penerbangan di Bandara Internasional Syamsuddin Nur, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Rabu pagi sebanyak 10 penerbangan terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Data PT Angkasa Pura Indonesia menyebut penerbangan keberangkatan yang terdampak meliputi rute Semarang, Surabaya, Samarinda, Yogyakarta, dan Ketapang. Sedangkan penerbangan kedatangan yang terganggu berasal dari Surabaya, Balikpapan, dan Jakarta, serta Balikpapan menuju Bandara Syamsuddin Nur. Meski terdampak kabut asap, seluruh penerbangan keberangkatan akhirnya berhasil lepas landas. Seluruh penerbangan kedatangan juga bisa mendarat dengan aman. Otoritas bandara mengimbau calon penumpang untuk terus memantau informasi terbaru dari masyarakat maupun pihak bandara terkait dengan kondisi penerbangan.
2: Jam setengah 9 ini menurun, kabut asapnya semakin tebal, sehingga kami, catatan kami itu ada sekitar 10 penerbangan, 6 departure dan 4 arrival yang terdampak. Namun jam 9.44 ini sebenarnya sudah bisa terurai semua, dan penerbangan berangsur-angsur normal.
1: Di lokasi lain, kabut asap yang makin pekat di Kota Jambi telah membuat pemerintah setempat untuk memutuskan untuk memperlakukan pembelajaran jarak jauh PJJ bagi seluruh siswa sekolah mulai dari PAUD hingga SMA. Hingga Rabu, indeks kualitas udara di Kota Jambi masuk kategori tidak sehat.
3: Kualitas udara di Kota Jambi yang semakin memburuk akibat kabut asap karhutla membuat pemerintah Kota Jambi memutuskan menghentikan pembelajaran tatap muka untuk siswa PAUD hingga SMA. Selanjutnya, siswa akan belajar secara daring. Pembelajaran jarak jauh itu diberlakukan sejak Rabu. Seperti yang terlihat di SDN 28 Kota Jambi, sekolah ini tampak sepi meskipun sejumlah guru tetap masuk. Awalnya pembelajaran jarak jauh diberlakukan hanya untuk siswa kelas 1 dan 2 saja. Namun karena kualitas udara semakin memburuk, seluruh siswa diminta untuk belajar dari rumah. Pembelajaran jarak jauh ini diberlakukan selama 3 hari hingga Jumat. Sementara hingga Rabu pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, indeks kualitas udara di Kota Jambi mencapai 93,2 mikrogram per meter kubik atau masuk dalam kategori tidak sehat.
4: Ya, karena situasi agak asap makin mentebal, maka ditugaskan dari wali kota itu dari kelas 1 sampai kelas 6 kita belajar daring. Karena kondisi tidak memadai, asap makin tebal, maka anak dibekam untuk belajar daring atau belajar online di rumah. Dari hari Rabu sampai hari Jumat ke depan, tergantung kondisi untuk hari Senin minggu depan.
5: Jadi tidak konstan, karena kan tahu kadar udara kita juga, kita tahu semua, fluktuasinya masih sangat tajam. Pagi bisa 80, masih sehat, siang langsung jadi gelap, tergantung arah angin kan. Malam dari 200 gitu. Dan sehingga nanti diambil rata-ratanya. Ketika memang kondisinya sudah sangat tidak sehat semua, baru kita evaluasi. Jadi prinsipnya keputusannya dinamis sesuai dengan kondisi.
3: Upaya untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi terus dilakukan bahkan hingga larut malam. Salah satunya di kawasan hutan Desa Sponjen, Kabupaten Muaro Jambi. Sekitar 10 hektar lahan terbakar pada Selasa malam. Kebakaran akhirnya bisa dipadamkan tak lama kemudian, namun petugas masih terus berjaga mengantisipasi kembali munculnya bara yang bisa memicu terjadinya kebakaran. Hingga Selasa, jumlah luas lahan yang terbakar di Provinsi Jambi telah mencapai lebih dari 916 hektar. Kondisi itu membuat kabut asap makin terasa pekat di sejumlah wilayah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Polri mengerahkan ratusan personil untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Sebanyak 403 personil Satgas Edukasi akan ditempatkan di 8 wilayah rawan karhutla yang ada di Sumatera dan Kalimantan. Para personil diberangkatkan secara bertahap mulai hari Selasa 26 Agustus. Mereka akan ditempatkan di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Satgas akan bekerja dalam tim bersama personil kewilayahan untuk memberikan penyuluhan langsung kepada masyarakat. Dari 403 personil, 8 orang bertugas sebagai pendamping, sedangkan 395 lainnya merupakan peserta didik Lemdiklat Polri. Polri menyebut kelalaian manusia sebagai salah satu penyebab karhutla, sehingga edukasi dinilai penting untuk mencegah kebakaran.
6: Tempat-tempat umum 403 personil kita akan dorong pagi hari ini ke 8 polda, masing-masing polda seluruh polda Kalimantan, kemudian polda Sumatera Selatan, kemudian polda Jambi dan polda Riau. Kita sudah bagi dan nanti pelaksanaan mereka akan dikoordinir oleh polda setempat sebagai bentuk dari cara upaya terintegrasi, baik itu dari langkah edukasi maupun langkah penindakan atau penegakan hukum, yang merupakan tindak lanjut dari arahan Bapak Presiden untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dalam rangka meminimalisir terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Sebagaimana yang kita ketahui beberapa waktu lalu, Bapak Presiden melakukan kunjungan dan memerintahkan langsung kepada Bapak Kapolri untuk menurunkan satgas edukasi untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat guna mencegah kebakaran hutan.
1: Operasional LRT Kelapa Gading Manggarai, apakah benar-benar mempercepat mobilitas dan juga mengurai kemacetan? Kami akan ulas usai jeda bersama pihak Pemprov DKI. Tetap bersama kami.
7: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
7: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
9: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
7: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Kita ke informasi selanjutnya, LRT Jakarta Fase 1B rute Kelapa Gading Manggarai akan segera diresmikan dan beroperasi. Stasiun LRT Manggarai Jakarta Selatan menjadi salah satu dari 11 stasiun yang ramai diperbincangkan karena belum terintegrasi dengan stasiun KRL dan juga halte bus Transjakarta meski berada cukup berdekatan.
10: Di belakang saya ini adalah wajah baru dari stasiun LRT Manggarai yang akan segera diresmikan dan beroperasi untuk melayani warga Jakarta pengguna transportasi umum. LRT Manggarai sendiri nantinya akan melayani 11 stasiun sepanjang 12,2 km. Hingga saat ini memang LRT stasiun Manggarai ini belum terkoneksi dengan stasiun kereta dan juga halte bus Transjakarta yang ada di Manggarai. Dan ini menjadi salah satu kritik yang disampaikan oleh para pengguna transportasi. Namun rencananya dalam waktu dekat stasiun LRT Manggarai ini akan segera terhubung untuk memberikan koneksi tanpa batas bagi Anda para pengguna transportasi umum di Jakarta. Tentu saja dengan peresmian stasiun LRT Manggarai ini juga menjadi salah satu kado yang indah bagi Jakarta yang akan memasuki usia 5 abad di tahun 2027 mendatang.
11: Segera beroperasinya LRT Jakarta Fase 1B ini memang menjadi kabar gembira bagi pengguna transportasi umum di Jakarta. Rute LRT yang nantinya membentang sepanjang 12,2 km akan menghubungkan kawasan Manggarai di Jakarta Selatan dengan kawasan Kelapa Gading di Jakarta Utara. Nantinya pada rute LRT Jakarta Fase 1B ini akan memiliki total 11 stasiun layang atau elevated yang terbagi
3: menjadi 6 stasiun dari fase 1A atau existing dan 5 stasiun baru dari fase 1B. Salah satunya stasiun LRT Manggarai yang ramai diperbincangkan karena belum terkoneksi dengan stasiun KRL dan halte bus Transjakarta yang beroperasi di Manggarai. Warga pun berharap nantinya layanan LRT dan moda transportasi umum lainnya di stasiun Manggarai bisa segera terkoneksi untuk memberikan kemudahan perpindahan antar moda.
12: Saya kan sebagai pengguna KRL ya, dan rumah saya juga yang satu line dengan KRL yang Manggarai ini. Jadi tadi nyobain jalan dari stasiun KRL Manggarai ke sini cukup jauh sih. Jadi kedepannya harapannya ada yang menghubungkan antara LRT dengan stasiun Manggarai. Jadi kita yang dari stasiun KRL dan juga dari Transjakarta bisa lebih enak gitu kalau mau mengakses LRT.
13: Terkoneksi sih biar lebih memudahkan orang juga kalau misalnya mau transit atau kemana-mana gitu.
14: Berharap emang secepat mungkin sih, jadi kita buat perpindahan, buat mobilisasinya juga jadi jauh lebih enak.
15: Yeah. Buat aku juga sama sih, it would be great kalau misalkan integrasinya tuh udah bisa dinikmati sama setiap masyarakat, jadi akan lebih memudahkan juga.
3: Warga pengguna transportasi umum di Jakarta menaruh harapan besar agar beroperasinya LRT Jakarta fase 1B akan mampu memberikan pengalaman penggunaan transportasi umum di ibu kota bisa saling terhubung dan bebas hambatan untuk efektivitas durasi perjalanan. Apalagi proses pembangunan LRT Jakarta fase 1B yang berlangsung selama lebih dari 2 tahun ini telah menghabiskan anggaran sekitar 4,1 triliun rupiah yang diperoleh seluruhnya dari APBD DKI Jakarta. Sufiani Tanjung, Imam Muhairib, Jakarta.
1: Pemirsa, kehadiran LRT Kelapa Gading Manggarai diharapkan bukan sekadar menjadi alternatif transportasi, melainkan bagian dari solusi untuk mempercepat perjalanan masyarakat sekaligus mengurangi beban lalu lintas di jalan raya. Lalu seberapa besar sebenarnya peran LRT ini dalam menjawab kebutuhan mobilitas warga Jakarta? Untuk membahasnya sudah hadir di studio kami dengan Nirwono Yoga yang akrab disapa Mas Yudi. Apa kabar Mas Yudi sebagai staf khusus Gubernur DKI Jakarta? Selamat sore.
16: Selamat sore Mas Yudi, apa kabar?
1: Terima kasih sudah meluangkan waktu di studio. Siap. CNN. Kita sapa juga dari luar studio dengan Darmaning Tias, pakar transportasi. Selamat sore Pak Tias, apa kabar Anda? Assalamualaikum.
17: Ya, selamat sore juga untuk Mas Yudi yang ada di studio.
1: Baik, saya langsung dulu ke Mas Yudi. Mas Yudi, rencana hari ini akan dioperasikan, di launching, kenapa tiba-tiba tidak jadi dan mundur nih? Informasi apa yang didapatkan?
16: Tentu pertama jadwalnya memang masih menunggu kedatangan dari Bapak Presiden ya, karena memang sejak awal Pak Gubernur memberikan komitmen untuk bersama Presiden meresmikan LRT. Karena apa? Karena LRT yang ini dari Kelapa Gading sampai dengan ke Manggarai bagian integrasi dari sistem transportasi massal termasuk dengan KRL. Itulah kenapa pemerintah pusat diharapkan dengan terhubungnya nanti itu saling terintegrasi antara LRT dan juga KRL. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kan bagian dari sistem transportasi massal Jakarta dan tentunya Jabodetabek secara keseluruhan ya.
1: Baik.
16: Karena terkait nanti ini LRT ini tidak hanya menghubungkan saja, tetapi juga menarik terutama warga dari Jakarta Timur dan pinggiran arah timur ya, seperti Bekasi, untuk masuk ke Jakarta menggunakan transportasi publik. Harapannya tentu dengan adanya transportasi massal, orang mengurangi penggunaan kendaraan pribadi saat masuk wilayah Jakarta, yang ujung-ujungnya tentu mengurangi kemacetan lalu lintas dan polusi udara.
1: Oke, sejauh ini kesiapannya bagaimana sarana pendukung? Apakah sudah 100% dilakukan?
16: Tentu dari pantauan terakhir hari Senin Senin kemarin, secara teknis sebenarnya sudah siap untuk dioptimalkan. Okay. Bahkan sampai hari ini pun uji coba terus dilakukan ya, kereta masih terus berjalan. Terminal yang stasiun, terutama stasiun dari Velodrome sampai dengan Manggarai juga sudah beroperasi dengan baik ya. Tentu masih ada PR-PR, misalnya yang kami pantau di lapangan adalah infrastruktur di sekitar stasiun. Ya, ini juga menjadi PR yang nanti tentu kita pantau, kita kawal untuk disempurnakan.
1: Baik, Anda akan elaborasi soal penyempurnaan infrastruktur dan kita akan dengarkan bersama apa masukan dari warga, suara warga ibu kota terhadap proyek LRT Kelapa Gading Manggarai, dan akan didengarkan juga dari luar studio oleh Pak Tias berikut ini.

0: Dan rumah saya juga yang satu line dengan KRL yang Manggarai ini. Jadi tadi nyobain jalan dari stasiun KRL Manggarai ke sini cukup jauh sih. Jadi kedepannya harapannya ada yang menghubungkan antara LRT dengan stasiun Manggarai. Jadi kita yang dari stasiun KRL dan juga dari Transjakarta bisa lebih enak gitu kalau mau mengakses LRT.
1: Terkoneksi sih biar lebih memudahkan orang juga kalau misalnya mau transit atau kemana-mana gitu.
2: Oh, berharap emang secepat mungkin sih, jadi kita buat perpindahan, buat mobilisasinya juga jadi jauh lebih enak.
3: Iya, buat aku juga sama sih. It would be great kalau misalkan integrasinya tuh udah bisa dinikmati sama setiap masyarakat, jadi akan lebih memudahkan juga.
4: Ya Mas Yudi, nampaknya masih belum sempurna, masih banyak catatan, kenapa harus dikebut, dioperasikan, di-launching, masih banyak kekurangan di lapangan.
5: Ya betul, jadi saya bagi dua ya.
4: Baik.
5: Yang pertama tentu yang akan siap dioperasikan adalah LRT-nya, keretanya yang dari Kelapa Gading sampai dengan Manggarai sampai dengan Senin kemarin sudah berfungsi secara optimal. Nah, PR yang kedua memang harus kita akui, yaitu infrastruktur pendukung. Ya, infrastruktur pendukung itu apa? Misal, trotoar, ya, jembatan penyeberangan maupun juga jembatan yang tadi dikatakan dari jembatan Stasiun Manggarai ke KRL, ya, masih dalam tahap konstruksi yang kita harapkan juga dapat selesai dalam waktu dekat, termasuk juga JPO dari stasiun ke halte-halte busway terdekat. Baik. Ya, setiap stasiun diupayakan terintegrasi dengan stasiun halte Transjakarta.
4: Okay.
5: Kenapa? Harapannya supaya mereka dapat beralih menggunakan transportasi massal tapi dalam satu lingkup. Nah, itu harapannya.
4: Oke, okay, segera diberdayakan itu ya Mas Yudi. Ya. Saya langsung bergeser dulu ke Pak Tias. Pak Tias, kalau Anda melihat di lapangan apakah benar warga Jaktim butuh LRT ke Manggarai?
6: Ya, masalahnya kalau bagi pengguna angkutan umum itu makin banyak pilihan moda transportasi umum itu makin baik. Itu prinsipnya.
4: Oke.
6: Jadi apakah warga Jakarta Timur memerlukan atau tidak? Tetapi ketika ada banyak pilihan itu jadi lebih baik dibandingkan misalnya tidak ada pilihan sama sekali gitu ya. Itu hanya saja memang catatan untuk LRT Jakarta ini itu kan memang ujungnya itu kan di Kelapa Gading ya. Kelapa Gading itu kan memang kelas menengah atas yang bermobil. Nah, maka PR-nya adalah bagaimana mendorong mereka itu mau meninggalkan mobil pribadinya untuk pindah ke LRT. Kebetulan stasiun Pegangsaan memiliki ruang parkir yang cukup luas. Jadi seandainya warga Kelapa Gading itu mau pindah ke LRT dan parkir kendaraannya di stasiun Kebangsaan, saya kira tidak menjadi masalah. Artinya persoalan ruangnya itu terpecahkan. Apalagi sebetulnya di stasiun Kebangsaan itu juga tersedia layanan Transjakarta yang saat ini rutenya itu stasiun Kebangsaan itu ke JIS gitu. Jadi sebetulnya makin banyak pilihan yang dapat dipergunakan oleh masyarakat. Baik. Bahwa apakah ini akan mampu mendorong masyarakat untuk pindah ke LRT, saya kira kalau keluhan-keluhan warga tadi itu direspon dengan melakukan perbaikan infrastruktur, barangkali akan bisa menarik mereka. Gitu. Tetapi kalau persoalan-persoalan tadi belum diselesaikan, memang mereka mungkin enggan untuk menggunakan LRT. Karena itu PR-nya memang menyelesaikan tunggaan-tunggaan integrasinya tadi. Ya. Nah, kebetulan kalau di Kementerian Perhubungan itu kan ada Direktorat Jenderal yang multimoda. Nah, itu saya kira mereka untuk mengkonekkan dari LRT ke angkutan kereta dan
4: Baik, Pak Tias, Anda mendengar suara saya? Masih mendengar? Pak Tias, nampaknya yang Anda sebutkan kontradiktif dengan apa yang Anda ungkapkan di 2019 karena proyek LRT Jakarta Anda nilai proyek merugi. Ini bagaimana Pak? Ada perubahan narasi yang Anda dapatkan mungkin dari LRT yang sudah berjalan sejauh ini, Pak Tias?
6: Kita bisa melihat berbeda antara LRT Jakarta dengan LRT Jabodetabek.
4: Oke.
6: Karena kalau LRT Jabodetabek kebetulan rutenya itu kan dari satu yang selatan dari Cibubur, yang timur dari Bekasi. Jadi ini menghubungkan antara orang-orang di sekitar Jakarta ke Jakarta. Kalau LRT Jakarta memang menghubungkan orang-orang di wilayah DKI saja. Jadi memang karakternya itu tentu agak berbeda gitu. Nah, ini yang memang menjadi sedikit ya mungkin tidak seoptimis dengan LRT di Jabodetabek karena memang karakternya berbeda.
4: Oke, tapi kalau lihat juga
6: ada yang sama itu ada layanan TransJakarta.
4: Ya. Oke. Tapi kalau melihat Pak, kalau melihat jumlah penumpangnya sepi kalau melihat trafiknya ya LRT Kelapa Gading Velodrome yang sudah berjalan sejauh ini, apakah Anda tidak melihat keraguan di situ?
6: Ya, kemarin bisa dimaklumi kenapa trafiknya antara Kelapa Gading Velodrome itu rendah karena memang jalanannya itu pendek gitu ya. Tetapi kalau ini diperpanjang sampai Manggarai tentu trafiknya akan berbeda gitu. Karena mungkin orang-orang Kelapa Gading yang selama ini enggan menggunakan LRT karena hanya 6 kilo ya. Nanti setelah sampai Manggarai tentu mereka akan tertarik untuk menggunakannya. Meskipun ya memang tidak sekali lagi tidak seoptimis dengan yang di LRT Jabodetabek.
4: Gitu. Oke. Ada LRT Jakarta, ada LRT Jabodetabek, begitu bisa dibedakan kedua itu. Saya mau ke Mas Yudi. Mas Yudi, tarif Rp5.000 yang akan diterapkan, apakah akan menjadi strategi menarik penumpang atau justru menjadi beban subsidi baru?
5: Ya, ini terus terang masih dalam kajian oleh teman-teman dari Dewan Transportasi Kota Jakarta ya. Jadi tarif yang diusulkan ini masih dalam godokan.
4: Oke.
5: Diharapkan dalam waktu dekat September ini sudah ada kepastian berapa yang akan diterapkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentu ada pertimbangan ya. Misalnya bagaimana kemampuan dari masyarakat untuk menggunakan transportasi tadi. Apakah angka 5.000 ini termasuk tinggi atau tidak? Tentu masukan dari masyarakat sangat diharapkan ya. Sebenarnya dengan angka itu kan kita jadi punya patokan.
4: Ya.
5: Dengan demikian nanti kalau pengguna transportasi terhubung dengan TJ, dengan LRT, bahkan dengan KRL misalnya, berapa biaya pengeluaran yang dikeluarkan sehingga akan keluar angka yang relatif terjangkau oleh masyarakat berapa?
4: 5.000 terjangkau.
5: Kalau secara umum hitungan. Terjangkau ya kalau bicara karena kita bandingkan dengan TransJakarta. TransJakarta kan 3.500 ya. KRL juga 3.000-an ya.
4: Ya.
5: Nah, kita harapkan dengan angka 5.000 ini tidak terlalu jauh ya dengan angka yang ada di TransJakarta misalnya.
4: Baik. Berarti rutenya dari Kelapa Gading menuju ke Manggarai Rp5.000. Kalau Jakarta Kelapa Gading ke Velodrome itu beda lagi harganya.
5: Secara umum masih dalam kajian, tapi kemarin diusulkan dalam bentuk flat.
4: Flat
5: dulu ya, untuk memudahkan sebenarnya.
4: Jauh dan pendek
5: jarak. Betul, karena tadi ada dua. Satu flat atau satu per kilometer, misalnya seperti MRT misalnya. Nah, kajian ini nanti yang kita harapkan dalam waktu segera mendapatkan masukan, angka mana sih sebenarnya yang paling ideal untuk diterapkan di dalam LRT.
4: Ada jam peak hour yang diberlakukan seperti LRT Jabodetabek, jam 6 sampai jam 10 pagi itu harganya tidak sama dengan jam-jam di luar itu.
5: Ya, itu tadi saya kira masih dalam kajian tadi. Jadi angka mana? Apakah itu hanya berlaku di jam sibuk misalnya atau jam tidak sibuk turun misalnya? Jadi angka itu bisa dikatakan belum face karena masih tunggu kajian dari dewan teman-teman dari Dewan Transportasi.
4: Oke, ini target berapa penumpang dalam sehari?
5: Ya, target yang dicanangkan memang cukup menarik ya karena 80.000 ya angka yang disebutkan. Tentu kalau dalam tahap awal tidak akan sebanyak itu. Tapi secara gradual kita harapkan ada peningkatan secara signifikan.
4: Oke.
5: Peningkatan jumlah penumpang. Dan ini tentu kalau nanti integrasi dengan TransJakarta-nya, bahkan juga dengan KRL yang tadi diharapkan oleh warga terhubung dengan baik infrastrukturnya, tentu diharapkan akan lebih banyak lagi peningkatan penumpang. Nah, yang nanti menjadi PR berikutnya nanti adalah setelah Manggarai ini kan akan diteruskan sampai dengan Duku Atas.
4: Oke.
5: LRT-nya ya. Dengan demikian tentu kita harapkan akan memudahkan para pengguna untuk langsung menuju ke Duku Atas, karena di situ kan banyak sekali simbol-simbol transportasi bagi warga Jakarta. Contoh misalnya nanti warga dari Bogor naik KRL, turun di Manggarai, kemudian kalau Kelapa Gading tinggal naik LRT misalnya. Jadi ini tentu akan mudah pergerakan, apalagi kalau nanti dari Manggarai ke Duku Atas akan membutuhkan pergerakan dari orang Lebak Bulus misalnya. Lebak Bulus naik MRT, naik LRT di Duku Atas, kemudian ke Kelapa Gading misalnya. Nah, ini beberapa rencana yang nanti diharapkan bisa
4: tertuju. Siap menanggung beban subsidi itu, bengkak pastinya angkanya.
5: Ya tentu, ini bagian dari kajian tadi ya, berapa angka subsidi. Sudah
4: banyak berarti nih ya, TKD-nya
5: berapa subsidinya yang
4: dipotong tapi APBD jos nih angkanya
5: mungkin ya. Beberapa hal yang jadi pertimbangan sebenarnya.
4: Oke, Pak Tias, apakah angka 5.000 ini realistis, wajar untuk diberlakukan bagi warga Jaktim sekitarnya?
6: Saya kira Jakarta saatnya meniru Palu.
4: Baik.
6: Palu kota kecil di Sulawesi ya. Kenapa? Karena Palu itu punya wali kotanya, itu punya kebijakan warga itu sehari membayar 50.000 untuk bisa melakukan menggunakan angkutan umum sepanjang hari. Nah, jadi kalau misalnya DKI melalui tarif LRT ini memulai ya, mencoba misalnya tarif 10.000 dari menggunakan LRT bisa langsung ke Transjakarta, saya kira itu akan jauh lebih bagus. Karena kalau pertama kita pasang tarif murah seperti Transjakarta, ternyata untuk menaikannya butuh waktu yang sangat panjang dan susah. Itu jadi kalau menurut saya Mas Yudi, mungkin kita bisa eksperimen kenaik tarifnya 10.000, tetapi itu sudah terhitung dengan tarif terintegrasi. Jadi kalau pindah ke Transjakarta itu sudah tidak perlu tapping lagi gitu loh. Mungkin itu akan menyelamatkan apa APBD ya, akan mengurangi tekanan untuk subsidi, tetapi juga masyarakat itu terdorong untuk menggunakannya karena oh saya bayar 10.000 bisa naik bisa naik LRT, bisa naik Transjakarta, apalagi kalau tarif terintegrasi yang tiga moda itu terlaksana, itu saya kira akan lebih menarik. Kira-kira begitu.
4: Oke, terakhir silakan direspon sekaligus closing statement Anda, Mas Yudi.
5: Ya betul, yang tadi saya katakan tentu kita berharap sekali masukan dari masyarakat terutama untuk kajian tarif ya. Tentu dalam hal ini kan kita tujuannya mendorong masyarakat untuk beralih ke transportasi publik ya. Dengan adanya LRT ini tentu harapannya ke depan akan semakin banyak warga beralih menggunakan transportasi publik dalam beraktivitas ke pusat kota. Ya kira-kira itu.
4: 10.000 gimana tadi?
6: Saya nambahkan sedikit aja, saya kira kan izin saya nambahkan sedikit saja.
4: Baik,
6: ya, jadi nanti dengan beroperasinya LRT ini, maka kebijakan tarif parkir disesuaikan dengan lokasi parkirnya itu juga harus segera diterapkan supaya orang meninggalkan kendaraan pribadinya dan pindah ke angkutan umum.
4: Baik. Infrastrukturnya harus dipikirkan juga nih Pak Tias.
5: Integrasi ya.
4: Itu karena tidak bisa secepat itu dilakukan. Terima kasih untuk waktunya Bapak-Bapak, Mas Darmaning Tias, pakar transportasi dan juga di studio. Mas Nirwono Yoga yang akrab disapa Mas Yudi, staf khusus Gubernur DKI Jakarta. Selamat sore Bapak-Bapak, Mas
5: Selamat
4: Yudi.
5: Selamat sore, terima kasih.
4: Mas Tias, Assalamualaikum.
5: Mas Tias, Mas Tias.
6: Ya, Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam.
4: Berikutnya hidup sebatang kara, ada seorang nenek hidup di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Ini tercatat sebagai warga desil 6 hingga 10 alias warga mampu. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

Informasi berikutnya, hidup sebatang kara. Ada seorang nenek hidup di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Tercatat sebagai warga desil 6 hingga 10 alias warga mampu. Padahal akibat penyakit lambung, nenek Fatimah kini tak lagi bisa bekerja sebagai pengupas bawang. Sementara itu seorang pengemudi becak motor di Kulon Progo, Yogyakarta dikejutkan oleh perubahan desil menjadi kategori masyarakat mampu. Padahal dia

0: tak pernah disensus oleh pihak BPS.
1: Inilah Nenek Fatimah, lansia 61 tahun warga Dusun Nangger, Kecamatan Kending, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur ini hidupnya jauh dari kesan layak. Kondisi diperparah setelah Fatimah menjalani operasi lambung. Pekerjaannya sebagai pengupas bawang merah pun tak lagi dilakoni. Kini untuk makan sehari-hari, Fatimah mengandalkan uluran tangan keluarga dan tetangga. Ironinya, Fatimah tercatat dalam desil 6 hingga 10 pada data bantuan sosial Kementerian Sosial. Artinya, Nenek Fatimah masuk dalam kelompok kondisi ekonomi menengah ke atas. Fatimah mengaku sudah sekitar 5 tahun tidak menerima bantuan sosial. Bantuan terakhir yang diterimanya sebesar Rp600.000 digunakan untuk membayar listrik dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2: Sudah lama, Kak. Oleh nih, diutat katanya nih.
3: Oh, udah dapat bantuan lama?
2: Iya, nih, pulang tadi anak sekolah, ini, itu, nih.
3: Mbah, berapa lama udah dapat bantuan dari pemerintah?
2: Udah, lebih 5 tahun, nih.
3: Oh, udah pernah dapat?
2: Iya, diutat duluan, ya.
1: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, Rahmat Hidayanto, saat dikonfirmasi melalui telepon mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti kondisi Nenek Fatimah dengan melakukan asesmen atau verifikasi di lapangan. Timbul, pengemudi bentor warga Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta ini terkejut saat mengetahui Badan Pusat Statistik mencatat keluarganya masuk desil 9 atau kategori masyarakat mampu. Padahal sebelumnya ia tercatat di desil 1-2 atau kategori masyarakat miskin. Perubahan data diketahui saat dia hendak mengurus bantuan uang kuliah untuk anak bungsunya yang diterima di Universitas Negeri Yogyakarta. Pengemudi beca motor di kawasan Malioboro ini juga mengaku tidak pernah disensus oleh pihak BPS.
4: Nggih, kaget juga, Mas. Jelas kaget itu. Soalnya kan harapan saya kan ya itu tadi sudah saya bilang, anak saya kuliah dengan harapan ada kartu KIP, ada beasiswa, itu kan saya dengar-dengar itu bisa nanti ya bisa untuk memperingan, tapi ternyata hasilnya naik kan ya tetap kaget. Kalau menurut saya ya nggak wajar, ya nggak wajar, mau saya itu juga belum didata kok tahu-tahu 9 itu kan jelas nggak wajar.
1: Lurah Ngentak Rejo akan berkoordinasi dengan BPS dan Dinas Sosial Kabupaten Kulon Progo untuk mengembalikan desil keluarga Timbul. Saat ini hasil mengemudi bentor dan beternak ayam kampung hanya cukup untuk makan sehari-hari. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi lain, 64 juta lebih pekerja informal di Indonesia belum terlindungi oleh program BPJS Ketenagakerjaan. Padahal di balik iuran yang dibayarkan setiap bulannya, ada nilai perlindungannya lebih besar ketika terjadi risiko.
5: Hingga Juli 2026, 64 juta lebih dari 77,8 juta pekerja informal di Indonesia belum terlindungi oleh program BPJS Ketenagakerjaan. Selain karena rendahnya literasi jaminan sosial dan ketidakstabilan finansial, juga persepsi bahwa perlindungan kerja bukan prioritas, serta anggapan bahwa program ini hanya untuk pekerja kantoran atau formal.
6: Sedikit tahu, Mbak, mungkin kalau terjadi kecelakaan di pekerjaan, mendapat asuransi keuangan, Pak, Mbak.
7: Apakah Mbak mengikuti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan?
6: Tidak.
7: Kenapa?
6: Karena belum daftar.
7: Kenapa nggak daftar?
6: Nggak tahu caranya. Mungkin membuat. Mungkin kalau tahu cara nih.
7: Tapi nggak mau cari tahu, Mbak, misalnya?
6: Belum kepikiran.
7: Untuk BPJS Ketenagakerjaan belum punya, karena saya dari segi manfaat kurang paham, terus prosedurnya, cara daftarnya itu memang saya belum paham. Saya punya, tapi bukan yang jenis ketenagakerjaan, yang kesehatan. Tidak ingin mencari tahu, Mbak, manfaatnya apa? Ya boleh, saya ingin tahu, barangkali tertarik gitu. Kemarin kan belum tahu manfaatnya, jadi tidak tertarik untuk daftar BPJS Ketenagakerjaan.
8: Kalau tahu manfaatnya gimana?
7: Boleh, mungkin ya bagus, itu bagus untuk kedepannya bagus. Terus untuk jaga-jaga dalam berdagang, dalam usaha itu juga bagus.
5: Di antara pekerja informal, terdapat pekerja rentan, seperti pedagang kecil, pengendara ojek online, kurir online, pekerja rumahan, dan pekerja lepas lain.

0: pemerintahan daerah melalui APBD. Kemudian yang kedua dengan perusahaan-perusahaan melalui program CSR mereka atau kita sebut sebagai program sertakan. Jadi mensertakan pekerja rentan, misalkan salah satu karyawan dalam konteks misalkan mengadopsi satu atau dua pekerja rentan, membantu biaya pekerja rentan mereka, atau misalkan pegawai pasti kan ada supirnya, pembantu rumah tangganya, mereka sertakan untuk itu. Di sisi yang lain, untuk pekerja rentan PBI ini, mungkin rekan-rekan juga sedang mengikuti, sedang di bergerak proses di DPR untuk di undang-undang ketenaga kerjaan, termasuk untuk nanti penerima bantuan upah untuk ketenaga kerjaan. Nah itu diperkirakan akan sekitar 20-an juta. Gitu ya. Nah, tentunya nanti akan mengikuti bagaimana kesiapan fiskal dari pemerintah.
1: Iuran yang dibayarkan setiap bulan bukan sekadar pengeluaran. Di balik itu, ada nilai perlindungan yang lebih besar ketika terjadi risiko. Risiko yang semula harus dihadapi dan ditanggung sendiri oleh pekerja, dibantu melalui program jaminan sosial tenaga kerja. Manfaat juga dapat dirasakan keluarga, salah satunya melalui beasiswa pendidikan bagi anak peserta yang memenuhi persyaratan. Kanza Tamarindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
2: Gajah liar bernama Sulong di Malaysia menjadi perhatian setelah berjalan puluhan kilometer untuk kembali ke habitat asalnya. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.
3: Good morning.
4: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia. Good morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Informasi mancanegara kita awali dari Malaysia. Viral di media sosial, gajah liar bernama Sulong Khalil di Malaysia menjadi perhatian setelah berjalan puluhan kilometer untuk kembali ke habitat asalnya di Gua Musang, Kelantan. Hingga akhir Agustus 2026, Sulong dilaporkan masih menempuh sekitar 100 km untuk mencapai habitat aslinya. Kisah ini turut mendorong pemerintah Malaysia untuk mengevaluasi kembali SOP translokasi gajah liar termasuk metode peningkatan agar tidak menyebabkan cedera pada satwa. Sejauh ini sudah ada tindakan lanjutan dari otoritas berwenang yang berupaya untuk membantu gajah Sulong kembali ke habitatnya. Kebelahan dunia lainnya, badai menerjang wilayah Perancis Selatan pada Senin waktu setempat. Sebuah tornado raksasa telah menyapu desa Verzele serta wilayah Pomas di Aude. Akibat peristiwa itu sedikitnya 39 warga terluka, ribuan rumah rusak dan listrik padam total. Nah, sementara itu topan Nara yang menerjang kawasan Guangxi, Tiongkok Selatan menyebabkan banjir bandang dan mengisolasi sejumlah desa.
5: Rekaman video amatir warga menangkap momen detik-detik tornado raksasa berputar kencang di atas langit desa Verzé, Prancis Selatan. Fenomena cuaca ekstrim ini terjadi disertai badai petir pada Senin sore waktu setempat. Sementara dalam video amatir lainnya, warga menangkap momen dahsyatnya tornado yang menerjang desa Pomas hingga merusak taman dan sejumlah bangunan. Setelah diterjang tornado pada Senin sore, kondisi desa Pomas terlihat hancur porak-poranda. Puing-puing bangunan hingga dahan pohon tumbang memenuhi jalanan desa. Warga yang selamat mencoba mencari barang berharga di antara puing-puing. Otoritas lokal mengonfirmasi 39 warga luka-luka dengan dua di antaranya dalam kondisi kritis akibat bencana ini.
6: On se dit que ça va être la fin parce qu'on la voit arriver droit sur nous et on essaye de s'enfermer, de on sait pas si on doit se cacher, on sait pas. On sait pas ce qui va arriver, c'est tellement rapide ça.
5: Penanganan darurat masih terus diupayakan oleh petugas gabungan hingga Selasa. Sekitar 1.400 rumah di kawasan tersebut masih mengalami pemadaman listrik total akibat rusaknya jaringan listrik utama. Topan Nara yang menerjang kawasan Guangxi, Tiongkok Selatan, membuat debit air sungai meluap dan merendam pemukiman warga di sejumlah desa. Untuk menembus kawasan yang terisolasi, tim penyelamat mengerahkan jembatan apung bermotor khusus sebagai jalur evakuasi. Melalui jembatan apung ini, tim medis dan dokter setempat dikirim langsung ke rumah-rumah warga yang terjebak banjir. Petugas membawa bantuan obat-obatan untuk mencegah penyakit pasca banjir.

0: 药的情况下，就是我们就送医送药上楼这样子。这个的话是糖尿病的药，然后还有一些的话就是像我们还备了一些就是基础的解热镇痛的。
1: Topan Nara diperkirakan masih akan berlangsung di wilayah Kuangsi. Otoritas tempat mengimbau warga, khususnya yang tinggal di sepanjang bantaran sungai, untuk tetap waspada terhadap potensi banjir susulan.
2: Ke Timur Tengah, sebuah serangan udara telah menerjang kawasan Sheikh Radwan di kota Gaza pada Senin yang telah menghancurkan fasilitas air minum, membuat sumber air minum warga terputus total. Serangan udara Israel juga menerjang kawasan kamp pengungsi Jabalia di Gaza pada Selasa yang menyebabkan 3 warga tewas dan sedikitnya 10 lainnya luka-luka.
3: Israel kembali menyerang kota Gaza. Serangan ini menerjang fasilitas desalinasi air Al-Radwan di kawasan Sheikh Radwan pada Senin. Serangan juga merusak masjid dan sejumlah tenda kamp pengungsi di sekitar lokasi. Fasilitas air yang baru beroperasi kurang dari 1 bulan ini merupakan sumber utama air minum bersih bagi warga lokal dan pengungsi. Akibatnya, ribuan warga kini kembali terancam krisis air minum bersih.
4: هذا صاروخ تقريبا طن زي بقولوا يعني أدى الطبقين نزلهم في الأرض تحت طابق الفهرة حوالي 10 متر في الأرض حطت مياه للتحلية محطة مدنية بحتة يعني لا يوجد فيها أي شيء عسكري أو شرطي أو مدني أو يمد صلة لحماس.
3: Kepanikan terjadi di Rumah Sakit Al-Shifa saat sejumlah ambulans tiba membawa korban serangan dari kamp Jabalia di Gaza pada Selasa. Petugas medis bekerja cepat memindahkan korban luka-luka dengan tandu ke ruang perawatan intensif. Sejumlah korban merupakan warga sipil yang berada di dekat sekolah yang dijadikan tempat perlindungan warga terdampak konflik. Isak tangis keluarga pun pecah saat mendampingi jenazah anggota keluarga mereka yang gugur dalam serangan ini. Warga Palestina di Deir al-Balah memeriksa kondisi bangunan masjid yang hancur diterjang rudal militer Israel pada Senin. Lembaran Al-Quran terlihat rusak dan berhamburan di tengah puing-puing masjid. Serangan ini terjadi setelah militer Israel mengeluarkan perintah evakuasi. Juru bicara militer Israel berdalih mereka melakukan serangan terhadap sejumlah lokasi penyimpanan senjata Hamas, termasuk 2 yang ada di dalam masjid. Namun warga menegaskan masjid ini adalah tempat ibadah sipil bersejarah sejak puluhan tahun lalu.
2: Aksi terhadap operasi kemanusiaan PBB terjadi di 2 lokasi berbeda. Para pengunjuk rasa Israel telah memblokade truk bantuan menuju Gaza, sementara pasukan Israel mengambil alih pusat pelatihan UNRWA di Kalandia.
1: Sambil mengibarkan bendera Israel, para pengunjuk rasa menghentikan truk-truk bantuan yang akan memasuki jalur Gaza melalui perlintasan Kerem Shalom. Mereka menuntut pengiriman bantuan dihentikan hingga Hamas dilucuti senjatanya dan dihancurkan. Kerem Shalom menjadi satu-satunya perlintasan kargo yang masih beroperasi menuju Gaza setelah perlintasan Zikim ditutup pada 24 Mei. Pada hari yang sama, pasukan Israel menggerebek dan mengambil alih pusat pelatihan badan PBB untuk Palestina di Kalandia, utara Yerusalem. Sekitar 20 pegawai dikeluarkan dari kompleks tersebut. Media Palestina melaporkan pasukan Israel kemudian mengibarkan bendera Israel di halaman fasilitas. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir merekam video dari ruangan Direktur UNRWA dan menyebut UNRWA sudah tidak ada. Pemerintah Israel menuduh sejumlah pegawai UNRWA terlibat dalam serangan 7 Oktober 2023. UNRWA menyatakan telah menyelidiki tuduhan tersebut dan memberhentikan pegawai yang terkait, namun menolak tuduhan bahwa lembaganya terlibat. Pengambil alihan kompleks juga disertai pendirian pos pemeriksaan. Warga Palestina mengaku dilarang melintas termasuk mereka yang akan berobat.
5: Allah fi nas marada, nruh akbat hadir, عنده مواعيد, الناس كبار بالسن, مرئي لا دخول ولا خروج.
1: Kementerian Luar Negeri Palestina mengecam pengambil alihan tersebut dan menilainya sebagai tantangan baru terhadap upaya internasional serta kewajiban hukum mengenai pengungsi Palestina.
2: Ke Ke benua lainnya, pemerintah Meksiko meningkatkan operasi pemberantasan kartel di tengah berlanjutnya kekerasan kelompok kriminal di sejumlah wilayah. Ratusan tentara tambahan dikerahkan ke Sinaloa, sementara puluhan kendaraan lapis baja milik kartel dimusnahkan. Sebanyak 300 personil militer Meksiko diberangkatkan menuju negara bagian Sinaloa untuk memperkuat operasi menghentikan konflik antar kartel. Pasukan akan berpatroli dan menangkap para pemimpin kartel. Sejauh ini lebih dari 14.000 personil telah dikerahkan ke Sinaloa. Di Reynosa, otoritas Meksiko menghancurkan 25 kendaraan lapis baja rakitan yang dikenal sebagai monster. Kendaraan ini diduga digunakan kartel Northeast dan kartel Gulf untuk menghadapi kelompok rival dan pasukan keamanan. Nah, sementara itu kekerasan yang diduga terkait kejahatan terorganisir juga terjadi di wilayah Chilpan, Kiko. Orang-orang bersenjata yang mengendarai sepeda motor menembaki 3 pembersih kaca kendaraan. 1 orang tewas dan 2 lainnya terluka. Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Freddy Cahya. Saya Herano Al-Bashir pamit, terima kasih. Tetaplah bersama kami.
6: Hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
7: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
6: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
8: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
6: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
9: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
6: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
7: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan yang diduga orvis atau ikan kiamat di kawasan Pantai Pink 3 Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat pada Selasa. Ikan itu ditemukan oleh pengunjung pantai sekitar pukul 7 pagi dan menggemparkan jagat maya. Ikan sepanjang 4 meter itu ditemukan dalam kondisi mati dan terdampar di pinggir laut. Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, orvis merupakan jenis ikan laut dalam yang jarang ditemukan di permukaan laut ataupun pantai. Kemunculan orvis biasanya dipengaruhi oleh perubahan temperatur air laut. Dulu mereka menebang hutan taman nasional, kini mereka memanen hasilnya tanpa harus mengganggu kawasan hutan. Di hutan penyangga taman nasional Desa Pesanguan, Lampung, jengkol, kakao, duren hingga pinang menjadi bukti bahwa merawat hutan justru menghadirkan sumber kehidupan yang lebih menjanjikan tanpa resiko terlibat konflik.
10: Ini adalah kebun jengkol milik Samidi dan istrinya, Tumira. Dulu, Samidi adalah perambah hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Kini Samidi adalah warga Desa Pesanguan yang melindungi kawasan hutan Taman Nasional sekaligus merawat hutan penyangganya.
11: Saya datang ke sini awal tahun 2024. Dulunya...
12: 2021.
11: 24. 2004.
12: Astagfirullah.
11: 2004 lah sih.
13: Dulu waktu datang apa kegiatannya Pak?
11: Dulu ikut buka kawasan tanam padi, terus ada penutupan penurunan perambah.
10: Sebagai mantan perambah, Samidi dan istri memahami bahwa hutan terlalu penting untuk dirusak, bahkan dimiliki. Dengan segala upayanya dalam merawat hutan bersama warga desa lainnya, Samidi mendapatkan timbal balik yang sepadan, hasil bumi.
11: Kami ya berusaha di luar kawasan ini, nanam-nanam jengkol, ini nanam apa aja lah, durian, pete, ada kakao gitu. Ini alhamdulillah sudah panen yang di luar kawasan.
13: Kalau setahun satu, apa aja yang dipanen?
11: Setahun kadang ya ada pete, ada jengkol, ada durian, ada ini kopi dikit-dikit, kakao juga dikit-dikit.
10: Kini Samidi tidak hanya hidup berdampingan dengan hutan, tapi saling melindungi.
11: Kalau buat keluarga kami, ya alhamdulillah ya bisa bersahabat dengan hutan.
13: Belum selesai Pak ya?
11: Ini sengketnya tolong.
13: Oh iya Pak. Ini si Bapak udah selesai panen.
11: Turun.
13: Kita panen salah satu komoditas unggulan di desa ini.
11: Turun.
13: Ini tanaman asli. Pak, ini jengkol asli sini Pak ya?
11: Iya.
13: Nah. Lalu. Nih, tanamannya nih.
11: Iya.
13: Ini dia, kita habis panen ini. Jengkol. Jadi kata masyarakat, dalam setahun panen satu kali Pak ya?
11: Satu kali.
13: Panen satu kali. Sekali kalau pohon kecil kayak gini bisa berapa kilo Pak?
11: Ya, paling 3 kilo.
13: 3 kilo? 3 kilo. Kalau pohon gede tuh yang kayak itu?
11: Bisa 15 kilo.
13: 15 kilo. Harganya?
11: Ya, kadang 20, kadang 15.
13: 1 kilo?
11: 1 kilo.
13: Tapi harus
11: kadang
13: dikupas ya?
11: 4.000.
13: Ya. Harus kupas. Kita kupas dulu di rumah. Mantap. Jengkol. Ambil Pak.
10: Hidup dan dihidupi hasil kebun di hutan penyangga Taman Nasional adalah buah komitmen warga desa Pesangguan. Bukan saling melengkapi, tapi saling merawat. Warga desa juga membentuk kelompok KPHP atau Kelompok Pelestari Hutan Pesangguan. Program mereka adalah merestorasi dan menjaga hutan yang dulu pernah mereka rambah dan merawat hutan penyangga tempat mereka tinggal saat ini.
14: Untuk restorasi, kita melakukan restorasi seluas 201 hektar, kemudian swadaya 17 hektar, terus untuk melakukan penanaman di marga itu 53 hektar.
10: Tidak perlu waktu yang lama untuk membuktikan hasil upaya restorasi yang dilakukan kelompok ini. Setiap rumah di desa ini telah merasakan manfaat bersinergi dengan hutan. Bahkan, komoditas yang dianggap tidak terlalu populer seperti pinang bisa menghidupkan rumah dan menghidupi keluarga di desa ini. Aktivitas pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di luar kawasan Taman Nasional menjadi modal penting bagi kehidupan warga desa Pesangguan. Roda perekonomian pun bergulir, bahkan menarik potensi lain juga memberikan manfaat bagi masyarakat dari luar desa.
15: Bukan hanya berdaya secara ekonomi ya, tapi masyarakat juga mempunyai kesadaran konservasi sehingga masyarakat juga bisa berperan aktif dalam pengelolaan kawasan Taman Nasional. Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ada sekitar 300 desa penyangga dan beberapa itu sebagian besar berbatasan langsung. Dan memang ada beberapa lokasi desa yang melakukan kegiatan ilegal atau perambahan. Dan tentu saja keberhasilan salah satunya di Pesangguan ini kita diskusikan bersama dan untuk bisa diterapkan di tapak lain, di lokasi lain, di resort lain.
10: Satu hal yang menjadi pelajaran penting bagi warga desa Pesangguan yang dulu pernah merambah hutan adalah menanam lebih baik daripada menebang. Ini bukan hanya perkara peduli hutan, tapi menyadari bahwa manusia membutuhkan hutan juga sebaliknya. Tim Liputan CNN Indonesia.
16: Pemirsa, informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
17: Dataran tinggi Rancak Bali diakui sebagai lumbung hortikultura utama karena berkontribusi mengirimkan sayur dan buah ke seluruh Indonesia. Tapi, di balik hasil panen yang melimpah, ada harga yang tidak adil. Rantai distribusi yang panjang membuat kerja keras petani dihargai sangat murah.
18: Itu memang petani yang lebih effort untuk menghasilkan produk sayuran atau buah-buahan itu saya analisis memang dari terlalu banyak rantai produksinya.
17: CNN Indonesia Heroes, langkah sejahtera petani Rancak Bali, Minggu 30 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia.

0: Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita ke informasi mancanegara, konservasi satwa liar menghadapi tantangan berbeda di Cina dan Chile. Di Cina, program pembiakan berhasil meningkatkan populasi aligator Cina dari 11 ekor menjadi lebih dari 9.000 ekor. Sementara di Chile, jumlah singa laut yang dinilai meningkat memicu desakan untuk mengendalikan populasinya. Namun informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Newsroom edisi hari ini. Saatnya saya Freddy Cahya pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Wisatawan di provinsi Zhejiang, China kini dapat melihat dari dekat aligator China yang terancam punah dengan menyusuri Changxing Chinese Alligator Provincial Nature Reserve dengan menggunakan perahu. Di sini pengunjung bisa melihat secara langsung bagaimana aligator berkembang biak dari sangat dekat. Kawasan yang juga dikenal sebagai China Alligator Village ini berawal dari program konservasi yang dibentuk di Changxing pada 1979. Kawasan itu kemudian ditingkatkan menjadi cagar alam provinsi pada 2007 dan kini menjalankan konservasi, pembiakan, penelitian, serta edukasi publik. Hasilnya, populasi aligator China di kawasan ini meningkat dari hanya 11 ekor pada 1979 menjadi lebih dari 9.000 ekor. Otoritas setempat menyebut pada 2024 populasi aligator bertambah sekitar 500 ekor setiap tahunnya. Aligator China atau Aligator sinensis merupakan spesies endemik China dan berstatus sangat terancam punah. Hingga Juli 2025, lebih dari 1.900 ekor tercatat hidup di alam liar di Cagar Alam Nasional Anhui. Berbeda dengan di Chile, perdebatan muncul terkait usulan untuk mencabut larangan perburuan singa laut di negara itu. Para nelayan menilai populasi singa laut yang terus bertambah merusak hasil tangkapan, khususnya ikan hake. Menurut nelayan, singa laut dapat memakan atau merusak hingga 90% hasil tangkapan dalam satu perahu. Nelayan di wilayah tersebut menjadi kesulitan menangkap ikan hake secara normal selama 4 hingga 5 bulan terakhir. Koloni singa laut memang biasa terlihat di sepanjang pantai San Antonio, bersantai di bebatuan dan pantai, serta berenang di sekitar pelabuhan perikanan.
2: Porque hay que sentarse el Estado, ¿no es cierto?, el gobierno, a conversar con los pescadores artesanales el tema, porque hay que buscarle alguna manera cómo convivir, ¿no es cierto?, con una especie que no la podemos terminarla. Porque el tema no es hoy día, no es terminar la especie, sino que cómo lo regulamos.
1: Perdebatan ini muncul dalam sidang Komite Kongres pada 21 Juli lalu. Ketika itu perwakilan nelayan kecil meminta pengendalian populasi karena singa laut dinilai sangat merusak hasil tangkapan mereka. Namun sejumlah peneliti satwa liar dan lahan basah meminta adanya bukti ilmiah sebelum dilakukan pemusnahan atau pengurangan populasi. Pemerintah Chile menyatakan terbuka untuk menilai kemungkinan pencabutan larangan perburuan untuk memungkinkan pengurangan populasi secara selektif. Sensus Nasional 2018 memperkirakan terdapat sekitar 138.000 singa laut biasa di sepanjang pesisir Chile. Sapesca menyebut populasinya secara nasional relatif stabil meski jumlahnya meningkat di beberapa wilayah di Chile.

0: Pagang mesin berapa, Pak?
1: Nasib malang menimpa anak RS 12 tahun yang ditemukan mengapung di permukaan Sungai Budong-Budong, Desa Tabolang, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat pada Selasa sore. Bahkan warga harus nekat melompat masuk ke dalam sungai untuk berupaya mengevakuasi jenazah korban. Aksi penyelamatan warga ini pun terekam kamera warga. Selanjutnya, jenazah korban dievakuasi ke rumah duka untuk disemayamkan. Sebelumnya, dikabarkan korban dinyatakan hilang usai diterkam seekor buaya saat bermain di sungai bersama teman-temannya pada Senin lalu. Ironisnya, buaya sempat menyeret tubuh korban masuk ke dalam sungai hingga membuat warga yang melakukan pencarian kesulitan.
2: Operasi SAR, KMM, kondisi merugikan manusia, satu orang terkena buaya di Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Sebelumnya, korban telah ditemukan dalam kondisi Mac Delta dan selanjutnya dievakuasi menuju ke rumah korban.
1: Agar peristiwa serupa tidak terulang kembali, tim Basarnas dibantu petugas terkait sempat diturunkan untuk membantu menemukan korban. Dalam upaya pencarian itu, warga turut menangkap 5 ekor buaya berbagai ukuran yang salah satunya diduga telah menerkam korban. Demi keamanan, petugas mengimbau warga untuk berhati-hati saat beraktivitas di sungai. Apalagi serangan buaya yang merenggut korban jiwa di sungai sudah berulang kali terjadi. Abdi Febriyadi, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat.
3: Halo, selamat malam. Beragam peristiwa terkini khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Bram Herlambang dan kita mulai redaksi malam selengkapnya. Sesosok jasad pria tanpa identitas di Bekasi, Jawa Barat ditemukan terbakar di tumpukan limbah kayu. Kuat dugaan korban sengaja dibakar untuk menghilangkan jejak identitas korban.
4: Dimatin aja dulu apinya, matiin dulu. Ya, matang.
5: Warga Kampung Jati, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dikejutkan dengan penemuan jenazah pria dalam kondisi hangus terbakar. Jenazah ditemukan setelah warga memadamkan kebakaran limbah kayu di sebuah lahan kosong pada Selasa 25 Agustus sekitar pukul 1 dini hari. Warga awalnya hanya mengetahui adanya kebakaran, namun setelah api padam mereka terkejut, di bawah tumpukan limbah kayu ditemukan jenazah seorang pria. Kondisi jenazah yang mengenaskan membuat identitas korban belum diketahui.
6: Tengah malam ya, korporasi lalu-lalang di posku masih ada bocah, gitu. Udah begitu, udah padam, tapi saya ngeliatin lagi di sini sendirian saya. Astagfirullahaladzim, tuh kok masih gunduk, kira-kira ada cuma seputaran gitu tuh, kok asapnya nggak hilang-hilang, apa jangan-jangan itu plastik kali ya, nggak kebakar-bakar, nggak padam sama itu. Udah begitu, bocah sini gitu, ada apa nek katanya, emang sembahnya nggak ambil itu, ambil pacul banyak, kamu korek ntar banyak sirami supaya itu bara-baranya biar mati total. Ya mbak, banyak nyirim saya ngorek, ya udah dipacul gitu, kena dengkulnya, mayat mbak, yaudah, ngapel Pak RT gitu.
5: Di lokasi kejadian, polisi menemukan beberapa barang yang diduga milik korban. Namun, polisi belum menemukan bukti penggunaan bahan bakar di lokasi. Rekaman kamera pengawas di lokasi juga diperiksa, namun belum ditemukan aktivitas mencurigakan yang mengarah ke TKP.
7: Itu memang ditemukan sesosok jenazah berkelamin laki-laki dengan kondisi yang sudah terbakar 100%. Jadi dari kepala, wajah sampai seluruh badan itu sudah terbakar.
5: Jenazah korban dievakuasi untuk menjalani proses otopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian. Dedi Beben, Bekasi, Jawa Barat.
3: Memaksa kekasihnya melakukan aborsi hingga akhirnya tewas, seorang pria di Polewali Mandar, Sulawesi Barat ditangkap polisi. Adapun di Labuan Batu, Sumatera Utara, tergiur dengan upaya yang besar, seorang pensiunan BUMN nekat menjadi kurir narkoba. Informasinya dalam Kilas Kriminal.

0: seorang pria berinisial AF, 23 tahun, ditangkap polisi di Polewali Mandar, Sulawesi Barat karena diduga memaksa kekasihnya melakukan aborsi hingga meninggal dunia. Korban, DI, 26 tahun, dalam kondisi hamil 6 bulan, meninggal usai mengonsumsi obat yang diberikan AF. Korban sempat mengalami kejang sebelum akhirnya tewas. Kasus ini terungkap setelah AF meminta bantuan warga membuang bungkusan yang disebut berisi barang bekas. Namun, warga curiga karena tercium bau tidak sedap dan melaporkannya kepada polisi. Polisi Satres Narkoba Polres Labuhan Batu, Sumatera Utara mengejar sebuah mobil yang diduga dikendarai kurir narkoba di Jalan Lintas Sumatera Jumat malam. Pelaku akhirnya tertangkap setelah mobilnya terjebak macet dan diadang polisi. Dari dalam mobil, petugas menemukan dua ransel berisi 30 kg sabu-sabu serta 20 ribu butir pil ekstasi. Polisi menyebut pelaku merupakan pensiunan pegawai BUMN yang tergiur upah besar dan sudah 3 kali mengirim narkoba. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera, seperti di Medan, Sumatera Utara. Pria ditangkap polisi usai aksinya mencuri televisi di gudang ekspedisi terekam CCTV. Sementara itu di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, seorang residivis juga akhirnya ditangkap oleh polisi. Ia terekam kamera saat membobol kios dan mencuri uang sekitar 60 juta rupiah.
2: Aksi pencurian televisi 55 inci di sebuah gudang ekspedisi Jalan Raya Menteng, Medan, Sumatera Utara terekam CCTV. Dalam rekaman, seorang pria berkaus hitam terlihat mengangkut televisi dari dalam gudang. Berbekal rekaman CCTV, polisi berhasil menangkap tersangka berinisial IR di rumahnya yang tidak jauh dari gudang ekspedisi setelah 3 hari melakukan aksi pencurian tersebut. Polisi menyebut tersangka tidak beraksi sendirian, ia dibantu 2 rekannya yang kini masih buron. Tak hanya televisi, ketiganya diduga sudah berulang kali mencuri laptop, aksesori mobil, hingga sepatu safety. Hasil curian dijual dan uangnya digunakan untuk membeli narkoba. Aksi pencurian uang puluhan juta rupiah di sebuah kios Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan terbongkar berkat rekaman CCTV. Dalam rekaman, seorang pria terlihat membobol kios dan menggondol uang tunai sekitar 60 juta rupiah serta sejumlah rokok. Polisi kemudian menangkap pelaku berinisial ZA, 24 tahun, yang merupakan residivis saat tertidur di depan warung di Kabupaten Pangkep pada Rabu dini hari. Dari tangan pelaku, polisi menyita motor, telepon seluler, dan uang tunai Rp400.000. Polisi menyebut sebagian besar uang hasil curian telah dihabiskan untuk membeli narkotika dan berjudi daring. Di Kota Padang, Sumatera Barat, kamera pengawas merekam aksi 3 bocah mencuri di sejumlah toko ponsel di Plaza Andalas pada 24 Agustus lalu. Ketiganya menggunakan kaos untuk menutupi bagian wajah saat beraksi. Dari identifikasi rekaman CCTV, Satreskrim Polresta Padang melakukan pengejaran di sejumlah lokasi. Sempat kehilangan jejak, polisi akhirnya berhasil mengamankan 3 bocah tersebut setelah mendapat informasi dari jajaran TNI Angkatan Laut Kodairal 2. Polisi juga menyita barang bukti, sejumlah ponsel dan uang tunai. Dari hasil penyelidikan, sebagian uang curian sudah digunakan untuk membeli 1 unit sepeda motor. Mengingat pelaku masih di bawah umur, proses penanganan akan dilakukan dengan prinsip keadilan restoratif. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Sejumlah kejadian videonya viral di media sosial. Di NTT viral video penemuan ikan langka Orvis yang diyakini sebagai ikan kiamat di sekitar Pantai Ping, Lombok Timur. Dan di Depok, Jawa Barat, viral video warga memergoki 3 pria tengah membuang cairan aki bekas ke aliran Sungai Grogol, Pancoran Mas.
3: Inilah video viral saat sejumlah warga menemukan seekor oarfish atau lebih dikenal sebagai ikan kiamat di Pantai Ping Desa Sekaro, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat pada Selasa. Video temuan ikan langka tersebut akhirnya viral setelah diunggah seorang warganet bernama @bykobi. Ikan yang diperkirakan memiliki panjang 4 meter itu awalnya ditemukan pengunjung pantai sekitar pukul 7 pagi terdampar di pinggir laut dalam kondisi mati. Menurut mitos yang beredar, jika ikan yang tinggal di laut dalam tersebut keluar merupakan pertanda akan terjadinya bencana. Terkait hal itu, Ketua Tim Pemulihan Bencana Nusa Tenggara Barat meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak percaya mitos.
4: Mari kita waspada aja semuanya. Sekali lagi kita mari berdoa yang tentu yang kuasa. Kita yakin, kita punya agama, punya ini, bahwa yang menentukan semua itu adalah yang maha kuasa. Kita bismillah aja.
5: Bukan karena ikan?
4: Bukan karena ikan.
3: Kemunculan OR fish biasanya dipengaruhi oleh perubahan temperatur air laut. Di Depok, Jawa Barat, viral video warga memergoki tiga pria diduga sedang membuang cairan aki bekas ke aliran Sungai Grogol, Pancoran Mas.
6: Jangan buang kali, Bang. Gak boleh.
3: Setelah ditegur warga, ketiga pria itu lantas pergi bersama pikapnya. Menurut saksi mata, aksi pembuangan cairan aki bekas ini bukan kali pertama terjadi. Para pelaku diduga merupakan pengepul aki bekas yang membuang cairan sisa aki ke aliran sungai.
7: Ya, aki mobil. Kalau kayaknya sih sering ya, cuman berdoknya baru ini doang. Katanya sih warga sini, cuman tinggalnya daerah sini juga, cuman nggak tahu di mananya. Itu juga lagi dicari juga itu.
6: Jangan buang kali, Bang.
3: Kini pihak berwenang telah turun tangan dan melakukan penelusuran terkait aksi pembuangan cairan aki bekas tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Untuk keempat kalinya, aktor Revaldo Vivaldi ditangkap terkait dengan dugaan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Dari penggeledahan ini, polisi menemukan sabu sisa pakai dan sejumlah obat penenang. Sementara itu, sederet nama artis termasuk Raffi Ahmad, Irfan Hakim, dan Gading Martin mengunjungi para pengungsi korban gempa Flores sekaligus menyalurkan bantuan kemanusiaan.
0: Rabu pagi, aktor Revaldo Vivaldi digelandang ke ruang Bidokes Polres Metro Jakarta Barat untuk jalani tes urin. Hasilnya, Revaldo terbukti positif mengonsumsi narkoba dan psikotropika. Revaldo ditangkap di apartemennya di kawasan Bintaro Pondok Aren Tangerang Selatan Banten pada Senin. Dalam penangkapan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti, mulai dari alat isap hingga 3 plastik klip bekas sabu. Polisi juga menemukan setengah butir alprazolam dan setengah butir obat penenang Xanax. Dalam pemeriksaan awal, Revaldo mengaku membeli sabu seberat setengah gram dari seseorang secara daring senilai Rp650.000. Sebelumnya, Revaldo juga pernah terjerat kasus narkotika pada 2006, 2010, dan 2023. Kini, Revaldo kembali jadi tersangka kasus kepemilikan dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dan terancam 12 tahun penjara. Polisi juga tengah memburu sang bandar pemasok sabu ke Revaldo yang identitasnya sudah diketahui. Gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Flores mendapat perhatian dari sejumlah selebriti. Utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, bersama Irfan Hakim dan Gading Martin, Rabu pagi mengunjungi posko pengungsian di Gelora Samador Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, untuk melihat langsung kondisi para pengungsi. Mereka juga menyalurkan sejumlah bantuan kemanusiaan bagi para korban gempa.
8: Buat beli semua di sini ya. Mudah-mudahan juga bantuan-bantuan juga langsung diterima juga semua, merata semua.
0: Bantuan kemanusiaan untuk warga Pulau Palue kemudian dikirim melalui jalur laut berupa air mineral, beras, mie instan, minyak goreng, dan alas tidur. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang balita berusia 4 tahun di Kota Padang, Sidempuan, Sumatera Utara tewas terbakar saat rumah sekaligus depot air minum isi ulang milik orang tuanya terbakar dengan hebat. Dan di tempat lainnya, panik saat mengetahui adanya razia, 5 wanita yang diduga sebagai PMKS bersembunyi di dalam toilet masjid di Jalan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat. Dan berikut kilas peristiwa.
9: Cepet, aku mau
2: Rekaman warga memperlihatkan kebakaran hebat melanda rumah sekaligus depot air minum di Kelurahan Tanobato, Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, Rabu sore. Nampak api dan asap tebal membumbung tinggi. Warga yang panik pun bergotong royong memadamkan api dengan alat seadanya sebelum petugas damkar tiba di lokasi. Setelah berjibaku selama sekitar 1 jam, petugas akhirnya berhasil memadamkan api. Nahas, seorang balita berusia 4 tahun tewas setelah sempat terjebak di dalam rumah saat kebakaran terjadi. Berdasarkan penyelidikan sementara, kebakaran diduga dipicu ledakan tabung gas di lantai dasar. Kini lokasi telah dipasang garis polisi dan penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Kecelakaan antara mobil pickup dan sepeda motor terjadi di Jalan Hayam Wuruk, Madiun, Jawa Timur, Rabu siang. Dalam kecelakaan ini, seorang balita bernama Ayumi Gerhana Rinjani meninggal dunia setelah mengalami luka parah di wajah. Korban yang masih bersekolah TK ini meninggal saat mendapat perawatan di Rumah Sakit Islam Kota Madiun. Kecelakaan diduga terjadi saat mobil pickup melaju dari Madiun menuju Solo dan terlalu mengambil jalur ke kanan di sebuah tikungan. Saat bersamaan, motor yang dikendarai seorang kakek dan membonceng korban melaju dari arah berlawanan. Tabrakan pun tak terhindarkan, hingga mobil pickup terperosok ke areal pemakaman. Kini kedua kendaraan telah dievakuasi, sementara kasus ini masih dalam penyelidikan Polres Madiun Kota. Panik saat mengetahui adanya razia, sebanyak 5 orang wanita yang diduga sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS, nekat bersembunyi di dalam toilet masjid di Jalan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu pagi. Mereka pun tak bisa berbuat banyak saat petugas menemukan kelimanya bersembunyi di dalam satu kamar mandi. Meski sempat menolak diamankan, namun mereka hanya bisa pasrah saat diminta untuk naik ke dalam mobil dinas sosial. Selain di Jalan Lembang, petugas juga menjaring sejumlah PMKS lainnya di sejumlah titik seperti Jalan Latu Harhari hingga Jalan Blora. Kepala Satpol PP Kecamatan Menteng mengungkapkan, dalam razia kali ini petugas berhasil mengamankan 14 orang PMKS yang sebagian besar merupakan wajah baru dan tak memiliki KTP. Mereka yang terjaring razia kemudian langsung dibawa ke panti sosial guna dilakukan pembinaan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Kecelakaan maut kembali terjadi di jalur Semarang-Boyolali, Jawa Tengah. Sebuah truk box

0: nabrak sepeda motor hingga terseret dan juga terbakar. Dan di lain lokasi, rekaman CCTV memperlihatkan mobil SUV tiba-tiba lepas kendali, lalu menabrak tiga motor. Satu pemotor terluka dengan parah.
1: Ya apa?
2: Inilah video amatir warga sesaat setelah kecelakaan lalu lintas di Desa Sidomulyo, Boyolali, Jawa Tengah, Rabu siang. Terlihat sepeda motor terbakar, sementara truk box putih terguling di bahu jalan. Warga dan petugas berupaya memadamkan api dan mengevakuasi korban. Polisi menyebut truk box dan sepeda motor melaju searah dari Semarang menuju Boyolali. Truk diduga melaju kencang dan mendahului kendaraan lain dengan mengambil jalur berlawanan. Saat ada kendaraan dari arah berlawanan, truk membanting setir dan menabrak motor. Motor terseret belasan meter dan terbakar. Pengendara motor mengalami luka berat dan meninggal dunia di rumah sakit. Sementara pengemudi truk juga luka-luka. Polisi masih menyelidiki kecelakaan tersebut. Rekaman CCTV memperlihatkan mobil SUV melaju dan tiba-tiba lepas kendali, lalu menabrak seorang pemotor yang baru keluar dari minimarket. Mobil kemudian menabrak dua motor yang terparkir di halaman minimarket. Sementara laju mobil baru berhenti setelah menabrak tembok dan tiang kanopi kios unggas di lokasi. Akibat kecelakaan, satu orang pemotor mengalami luka parah pada kaki dan dibawa ke rumah sakit PMI Kota Bogor. Berdasarkan hasil olah TKP dan keterangan saksi, polisi menduga pengemudi kehilangan konsentrasi karena mengalami microslip. Hingga kini, korban masih menjalani perawatan di rumah sakit PMI Kota Bogor. Sementara empat kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di kantor unit Gakum Satlantas Polresta Kota Bogor. Masih soal kecelakaan, seperti inilah proses evakuasi truk yang terjun dari flyover tol di Kelurahan Unyur, Kota Serang, Banten, Selasa. Petugas harus menggunakan alat berat untuk memindahkan truk dari area rel kereta api. Truk diduga terjun setelah mengalami ban pecah. Beruntung, truk tidak menimpa rumah warga. Dalam kejadian ini, dua kernet mengalami patah tulang, sementara sopir hanya luka ringan. Kedua kernet dibawa ke rumah sakit. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Penyebab pasti kejadian masih dalam penanganan petugas. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kita beralih ke mancanegara untuk mengenang 22 korban tewas termasuk jurnalis. Detik-detik serangan Israel di rumah sakit Nasser Gaza kembali dipublikasikan. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam International Minute.
3: Selasa 25 Agustus 2026 menandai setahun kejadian mengerikan yang melanda rumah sakit Nasser di Gaza yang menewaskan 22 orang termasuk sejumlah jurnalis. Arsip ini kembali dibuka sebagai bentuk kenangan atas serangan Israel sekaligus peringatan atas apa yang menimpa Husam Al-Masri, operator kamera Reuters, Muhammad Salama, fotografer Al Jazeera, Mariam Daga, pekerja lepas Associated Press, serta korban lainnya. Saat kejadian, tim darurat berada di tangga bangunan untuk mengevakuasi korban. Tak berselang lama, ledakan menghantam fasilitas tersebut saat mereka sedang bertugas meliput serangan hingga membuat warga sekitar panik menyelamatkan diri. Israel mengklaim mereka menargetkan kamera pengintai milik Hamas dan menyatakan 6 dari 22 orang korban tewas tersebut memiliki keterkaitan dengan Hamas. Namun Israel tidak pernah memberikan bukti apapun. Israel kembali menyerang kota Gaza. Serangan ini menerjang fasilitas desalinasi air Al-Ratwan di kawasan Sheikh Ratwan pada Senin. Serangan juga merusak masjid dan sejumlah tenda kamp pengungsi di sekitar lokasi. Fasilitas air yang baru beroperasi kurang dari satu bulan ini merupakan sumber utama air minum bersih bagi warga lokal dan pengungsi. Akibatnya, ribuan warga kini kembali terancam krisis air minum bersih.
0: Sedang berbelanja daster, wanita asal Kendari, Sulawesi Tenggara berujung menjadi korban pencopetan di pasar Tanah Abang. Uang 7 juta rupiah, 100 dolar, serta sepasang cincin kawin raib di gondol sang pencopet. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
3: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
4: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
5: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
6: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
7: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
8: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

Sejumlah aksi kejahatan kembali terekam mata kamera di Jakarta Pusat sedang berbelanja daster. Wanita asal Kendari, Sulawesi Tenggara berujung jadi korban pencopetan di pasar Tanah Abang. Uang 7 juta rupiah, 100 dolar, serta sepasang cincin kawin juga raib. Sayangnya segmen mata kamera ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Dan ingat, redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

Asik berbelanja daster di tengah ramainya pengunjung, wanita asal Kendari, Sulawesi Tenggara menjadi korban pencopetan. Aksi terduga pelaku di pasar Blok B Tanah Abang, Jakarta Pusat terekam CCTV. Pelakunya seorang ibu berkerudung merah jambu. Pelaku memepet korban yang memakai kerudung berwarna coklat. Sambil menutupi tas korban dengan baju yang seolah akan dibelinya, pelaku merogoh tas korban. Setelah mengambil tas kecil korban, pelaku kemudian pergi meninggalkan lokasi. Anak gadis korban yang melapor ke Polsek Metro Tanah Abang menuturkan, korban baru menyadari kehilangan uang saat beralih ke toko lain untuk membeli pakaian dalam. Uang tunai 7 juta rupiah, uang asing pecahan 100 dolar, dan sepasang cincin pernikahan raib dibawa pelaku. Tampak dalam rekaman CCTV, seorang pria berjaket biru dan bertopi memantau situasi di depan toko alat sembahyang. Setelah merasa aman, pelaku langsung menggasak motor milik pegawai toko dan membawanya kabur. Akibatnya, korban yang tinggal di Tangerang, Banten, kini terpaksa menggunakan angkutan umum untuk beraktivitas. Kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Penjaringan, Jakarta Utara, dan korban berharap pelaku segera tertangkap dan motornya kembali. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi pelaku pencurian motor di Jalan Delima, Kecamatan Bina Widya, Pekanbaru Riau yang terjadi pada Rabu 22 Juli 2026. Berdasarkan analisa kamera pengawas, petugas Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau bersama Polsek Bina Widya berhasil mengamankan 5 orang pelaku berinisial LH, PR, MA, AR, serta inisial BS di salah satu penginapan di Pekanbaru pada Senin 3 Agustus 2026. Petugas gabungan melakukan pengembangan ke Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat dan berhasil meringkus penadah hasil curian berinisial TS. Dari tangan pelaku, polisi menyita 44 unit sepeda motor hasil curian dan pelaku juga mengaku menjual hasil curian dengan harga 5 juta rupiah hingga 20 juta rupiah per unitnya. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Isak tangis iringi pemakaman sekeluarga korban kebakaran. Ayah ibu dimakamkan satu liang lahat, sang anak dimakamkan bersebelahan.
1: Ayo mundur, jangan ngeblok.
0: Untuk keempat kalinya, aktor Rivaldo kembali terjaring kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu.
2: Lepas.
0: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Halo, jumpa lagi bersama saya Bini Dermawan, inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Isak tangis mengiringi pemakaman tiga anggota keluarga yang menjadi korban kebakaran rumah kos di Tebet, Jakarta Selatan. Pasangan suami istri dan anaknya dimakamkan berdampingan sesuai pesan keduanya kepada keluarga di kota Kediri, Jawa Timur.
3: Isak tangis mengiringi pemakaman Sugiartono, Rini Astuti, dan anak mereka Reza Ponti Wicaksono di TPU Kelurahan Burengan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur, Rabu pagi. Pasangan suami istri dimakamkan dalam satu liang lahat, sementara anak mereka dimakamkan di sebelahnya. Keluarga menyebut pemakaman di Kediri dilakukan sesuai pesan Sugiartono dan Rini Astuti yang ingin dimakamkan dekat dengan keluarga besar.
4: Dari orang tua, terutama ayah, karena pada saat itu beliau melihat bahwa teman-teman seangkatannya sudah banyak yang berpulang mendahului, sehingga ayah berpesan kepada ibu, mama saya, papa, beliau ingin dimakamkan kembali ke Kediri.
3: Kebakaran ini sangat memilukan. Empat orang ditemukan menjadi korban dalam peristiwa yang terjadi Senin 24 Agustus 2026. Kebakaran terjadi di Jalan Rasa Mala 2 Tebet, Jakarta Selatan.

malam. Korban adalah suami istri dan anak penghuni rumah, sementara seorang lagi merupakan pria penghuni kos. Usai dievakuasi, 4 jenazah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta.

0: Dikawal sejumlah polisi, Rivaldo digelandang ke ruang Bidokes Polres Metro Jakarta Barat pada Rabu pagi untuk menjalani tes urin. Hasilnya, Rivaldo dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Rampung di tes urin, aktor yang telah membintangi beberapa sinetron dan serial televisi populer ini dibawa penyidik ke gedung Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat untuk dimintai keterangan. Rivaldo ditangkap polisi di salah satu apartemen di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan pada Senin 24 Agustus. Dalam penangkapan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti terkait kasus penyalahgunaan narkoba, mulai dari alat isap hingga 3 plastik klip bekas sabu. Polisi pun telah menetapkan Rivaldo sebagai tersangka. Saat ini polisi masih memburu pemasok sabu kepada Rivaldo. Rivaldo sebelumnya pernah terjerat kasus narkotika pada 2006 dan 2010. Ia kembali ditangkap pada 2023 dalam kasus yang sama.
1: Kita berhasil mengamankan seorang terduga pelaku yang menggunakan narkoba dan psikotropika, yaitu seorang public figure atau kita bisa katakan seorang aktor berinisial RF.
0: Berikutnya, dua orang lansia meninggal dunia di lokasi pengungsian mandiri gempa Flores, Nusa Tenggara Timur. Keduanya merupakan warga Kabupaten Nagekeo dan warga Kabupaten Sika yang meninggal karena penyakitnya kambuh saat mengungsi.
2: Keluarga Petrus di Dua tidak mampu menahan kesedihannya. Wanita ini terus memeluk peti jenazah Petrus sambil melantunkan doa. Keluarga tidak menyangka lansia berusia 70 tahun ini meninggal dunia saat menjalani perawatan di Puskesmas Mauponggi. Petrus merupakan salah satu warga yang mengungsi secara mandiri setelah gempa mengguncang Nagekeo 15 Agustus 2026 lalu. Gempa memaksa Petrus meninggalkan rumah dan mengungsi. Di tengah ancaman gempa susulan, asma yang diderita kerap kambuh hingga kondisinya menurun dan akhirnya meninggal dunia.
3: Bapak Petrus Liwa mempunyai riwayat asma. Dan saat gempa, Bapak Petrus dan keluarga mengungsi di dapur MBG yang belum punya dinding. Saat di dapur di pengungsian, sering mengeluh sesak napas dan oleh keluarga diantar ke Puskesmas Mauponggo. Dan di Mauponggo sempat dirawat, tetapi penyakitnya makin parah sehingga Bapak Petrus meninggal.
2: Sementara itu, seorang lansia lain bernama Usman juga meninggal dunia di posko pengungsian mandiri di Desa Nangahali, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur pada Kamis siang. Pria berusia 67 tahun ini mengalami sesak dan batuk-batuk di lokasi pengungsian. Selama di pengungsian, Usman hanya beristirahat beralaskan terpal dan kain seadanya. Kondisinya semakin memburuk hingga warga kemudian membawa ke Puskesmas Watu Baing untuk mendapatkan pertolongan medis, namun nyawanya tidak tertolong. Arnold Welianto, Nagekeo, NTT.
0: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi wilayah terdampak gempa bumi Nusa Tenggara Timur pada Rabu 26 Agustus 2026. Prabowo tiba menjelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Presiden tiba di Kabupaten Nagekeo dengan menaiki helikopter kepresidenan pada Kamis siang. Setelahnya Prabowo menaiki mobil Maung dan menghampiri posko. Ia disambut salah seorang prajurit TNI di lokasi. Prabowo mengunjungi NTT usai gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus lalu atau H+11 sesudah kejadian. Mensesnek Prasetyo Hadi menyebut kunjungan ini juga merupakan bagian dari upaya memastikan koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh unsur. Ia menyebut Prabowo sejak awal sudah memerintahkan penanganan dampak darurat gempa dan penyaluran bantuan dilakukan secara terarah dan merata di seluruh wilayah terdampak. Dukungan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak juga terus diperkuat lewat pengarahan berbagai fasilitas kesehatan tanggap bencana.
4: Di kabupaten ini. Sangat jauh.
0: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, kemacetan parah yang terjadi di jalan utama Batu Jajar Cimareme di Kabupaten Bandung Barat viral di media sosial. Ribuan kendaraan terjebak macet.

0: macet termasuk sebuah mobil ambulans yang sedang membawa pasien.
1: Saya berjejer macet parah. Tempo ambulans yang dekat-dekat bisa maju.
0: Video yang menunjukkan kemacetan parah di jalan utama Batu Jajar Cimareme di Kabupaten Bandung Barat viral di media sosial. Dua kendaraan baik roda 2 ataupun roda 4 tidak bergerak karena terjebak macet. Bahkan sebuah mobil ambulans yang membawa pasien juga terhalang. Kemacetan parah ini terjadi karena perbaikan jalan di simpang Cangkora menuju Kota Bandung sepanjang 100 meter. Kurangnya petugas yang mengatur lalu lintas membuat kendaraan dari dua arah saling berhadapan dan sulit terurai. Kondisi ini dikeluhkan pengguna jalan. Mereka terpaksa mencari jalan lain agar tidak terjebak dalam kemacetan. Berikutnya di Jawa Timur, warga di Mojokerto punya cara unik merayakan Maulid Nabi, yaitu dengan berbagai barang kebutuhan yang digantung di pohon dalam tradisi keresan. Warga rela berdesak-desakan untuk berebut. Inilah keriuhan saat ratusan warga berdesakan untuk mendapatkan berbagai barang kebutuhan yang digantung di dalam sebuah pohon dalam tradisi keresan yang digelar di halaman Masjid Darussalam Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Selasa siang. Tradisi ini diselenggarakan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad dan sudah dilakukan turun-temurun. Sebelum diperebutkan, barang-barang seperti makanan, pakaian, hingga sepatu digantung di sebuah pohon dengan harapan rezeki warga desa semakin melimpah. Selanjutnya kita ke Jakarta. Ada yang menarik di salah satu sudut ibu kota, tepatnya di kawasan Danau Sunter Barat, Jakarta Utara. Bunga tabebuya bermekaran menghiasi jalanan. Vibes-nya terasa seperti di luar negeri dan mengundang warga untuk foto-foto berlatar belakang bunga tabebuya. Bunga tabebuya yang berasal dari Brazil ini bermekaran di sisi jalan Danau Sunter Barat, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Bunga yang didominasi warna ungu dan putih ini menyelimuti trotoar di sekitar Jakarta International Stadium atau JIS. Tabebuya bermekaran membuat suasana Jakarta Utara yang terkenal berdebu terlihat lebih asri. Pepohonan memberikan sentuhan warna cerah di tengah dominasi bangunan dan kendaraan. Lokasi mekaran bunga tabebuya membuat daya tarik warga. Mereka berfoto ria dengan latar belakang bunga yang sedang mekar. Jumlah pohon tabebuya di kawasan ini mencapai puluhan. Biasanya bunga tabebuya bermekaran bersama dan jadi daya tarik karena keindahannya. Seorang anak tewas usai diterkam buaya ketika mandi di Sungai Budong-Budong, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Warga sempat menangkap 5 ekor buaya saat mencari korban. Adapun di Surabaya, Jawa Timur, seekor ular piton ditemukan bersembunyi di kandang burung merpati. Ular sempat memangsa sejumlah burung merpati.
2: Anggota Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya mendatangi rumah Imade Dwi Cahyana, warga Kelurahan Dukuh Sutorejo, Kecamatan Mulyorejo, setelah mendapatkan laporan seekor ular piton berukuran besar sembunyi di kandang merpati miliknya. Seorang petugas damkar bahkan harus masuk ke kandang merpati untuk menangkap ular yang melingkarkan tubuhnya di sela-sela kandang. Menggunakan tongkat penjepit khusus, ular sepanjang 3 meter ini akhirnya bisa ditangkap. Ular piton kemudian dibawa ke kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya sebelum akhirnya dilepas liarkan kembali. Sebelumnya, keberadaan ular piton diketahui warga setelah merasa merpati peliharaannya terus berkurang. Di lokasi terpisah, serangan buaya di Sungai Budong-Budong, Desa Tabolang, Kecamatan Tapoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, memakan korban jiwa. Seorang anak berusia 12 tahun diterkam buaya saat mandi bersama rekan-rekannya di Sungai Budong-Budong, Senin sore. 5 ekor buaya sempat ditangkap warga di Sungai Budong-Budong saat mencari keberadaan korban. Selasa sore, tubuh korban ditemukan tim SAR gabungan dan warga. Jenazah dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Untuk mencegah insiden serupa terulang, warga diminta menghindari aktivitas di sekitar sungai dan segera melapor jika melihat keberadaan buaya. Terlebih dalam sepekan terakhir, ada 2 anak menjadi korban tewas akibat serangan buaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tengah pekan, harga daging ayam dan sapi di Kota Pasuruan, Jawa Timur serempak jadi mahal. Ibu-ibu pun mengeluh, redaksi segera kembali.

0: Kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas. Bahkan di kawasan Jalan Yosudarso dan Jalan Simpei Karuhei, api terus merambat dan berjarak hanya beberapa meter dari rumah warga.
1: Terus merambat 3 hari sampai Tampung Pinyang. Aku sampai Tampung Pinyang sampai ke sini, Simpei Karuhei juga. Kami ini nggak ada kerusakan, cuma ya pernapasannya aja. Dan saya kurang tidur, semalam saya nggak tidur.
2: Itulah keresahan Wiono, salah satu warga yang rumahnya hampir diterjang kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Yosudarso dan Simpei Karuhei, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya. Api yang terus meluas semakin mendekati permukiman warga. Petugas gabungan dan masyarakat terus berupaya memadamkan api dengan peralatan terbatas. Petugas mengandalkan truk tangki dan sumur bor milik warga karena sumber air di parit dan drainase terbatas. Angin yang berhembus kencang juga membuat api cepat merambat, sehingga petugas harus bergerak cepat agar api tidak mencapai permukiman. Untuk mengurangi dampak asap karhutla, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menyiapkan rumah oksigen gratis bagi masyarakat, petugas dan relawan di Kelurahan Petuka Timpun, Kecamatan Jekan Raya. Dinas Kesehatan setempat juga menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga dan petugas di sekitar lokasi karhutla. Petugas dan anggota Satuan Tugas Karhutla juga mendapat dukungan masker dan vitamin. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Kita ke informasi selanjutnya, harga daging ayam dan sapi di sejumlah pasar Kota Pasuruan, Jawa Timur mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Harga ayam kini mencapai Rp40.000 per kilogram, sementara daging sapi naik menjadi Rp145.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dinilai sangat memberatkan ibu-ibu.
3: Kenaikan harga daging ayam dan sapi terpantau di sejumlah pasar Kota Pasuruan, Jawa Timur, Rabu 26 Agustus 2026. Di pasar Kebon Agung, harga daging ayam yang sebelumnya Rp35.000 per kilogram, kini mencapai Rp40.000. Sementara harga daging sapi juga bertambah mahal. Dari sebelumnya Rp140.000, kini mencapai Rp145.000 per kilogram. Kenaikan harga membuat pembeli mengurangi jumlah belanja. Jika sebelumnya membeli 1 kilogram ayam, kini ibu-ibu hanya membeli setengah kilogram.
4: Rp40.000.
5: Mahal apa enggak, Bu?
4: Mahal.
5: Terus kalau mahal, belinya berapa, Bu? Dikurangi, Bu, belinya?
4: Ya dikurangi, Mas.
5: Dikurangi.
4: Bisa 1 kilo, cuma setengah kilo.
5: Iya. Pinginnya apa, Bu? Hah? Harapannya pinginnya harganya turun.
4: Yang stabil.
5: Stabil.
4: Sekarang 40, Pak.
5: Ah.
4: Naik
5: berapa?
4: Mulai 5.000, biasanya 35, 36, sekarang 40.
5: Kalau stok ada, Bu?
4: Stoknya ada.
5: Stok Pak Joy.
4: Sapinya mati enggak ada.
5: Nah, terus?
4: Harga sapinya naik terus. Jadi sekarang langka gitu loh.
5: Oh, dagingnya punya langka.
3: Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan Disperindak Kota Pasuruan, Mulyono, menyebut kenaikan harga ayam diduga terjadi di tingkat distributor, meski harga dari peternak masih normal. Sedangkan kenaikan harga daging sapi disebut dipengaruhi kelangkaan sapi potong di sejumlah daerah. Irsya Priyongko, Pasuruan, Jawa Timur.
0: Usai jeda komersial berikut, keseruan lomba tangkap lele menggunakan daster oleh kaum ibu dan bapak-bapak. Jangan kemana-mana.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Sebagai penutup, masih dalam suasana perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, warga desa Kepu Kembeng, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur menggelar lomba menangkap lele berukuran besar. Uniknya, para peserta wajib menggunakan daster. Sementara di Lamongan, Jawa Timur, ratusan warga mengikuti lomba mancing ikan patin. Menariknya, lomba tidak dilakukan di tambak, melainkan di selokan. Saya Bini Dermawan, pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
5: Berbagai perlombaan digelar warga untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Salah satunya menangkap lele di Desa Kepu Kembeng, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, hari Selasa. Bukan menggunakan tangan kosong, para peserta baik ibu-ibu maupun bapak-bapak wajib mengenakan daster. Jika biasanya daster dikenakan di rumah, kali ini digunakan sebagai alat bantu menangkap ikan. Menangkap lele ukuran besar dengan daster bukan hal mudah. Sejumlah peserta harus berdesakan dengan peserta lain. Sorak-sorai penonton pun terdengar riuh. Peserta yang berhasil menangkap lele mendapatkan hadiah utama mesin cuci. Total lele yang ditebar mencapai 73 kg, puluhan diantaranya berukuran besar. Inilah suasana saat ratusan warga memadati lokasi lomba mancing ikan di Desa Gelaga, Kecamatan Gelaga, Lamongan, Jawa Timur. Lebih dari 250 peserta bersaing memperebutkan gelar juara dan deretan hadiah menarik, mulai dari kambing, televisi, hingga sepeda listrik. Menariknya, para peserta kali ini tidak memancing di sungai ataupun tambak, melainkan di selokan atau saluran air. Jika pada tahun pertama menggunakan ikan lele, tahun ini panitia sengaja menyebar ikan patin hasil budidaya mandiri. Peserta meraih juara pertama setelah berhasil memancing ikan patin dengan berat 1,420 kg. Dengan hasil ini, peserta sekaligus membawa pulang sebuah sepeda listrik. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Mama ini tak bisa menahan emosi setelah warga Cirebon, Jawa Barat mengamankan seorang penjual jajanan cimin yang diduga mencabuli anak-anak. Pelaku kemudian diamankan oleh Satreskrim Polres Cirebon Kota. Dari hasil pemeriksaan, ada sebanyak 7 anak perempuan berusia antara 6 hingga 9 tahun yang menjadi korban di waktu yang berbeda. Dugaan pencabulan itu awalnya diketahui oleh salah satu orang tua korban yang curiga dengan gerak-gerik pelaku. Dengan modus menimbang berat badan, pelaku menggendong korban sambil meraba area sensitif korban.
1: Orang tua ini menanyakan juga kepada orang tua lainnya apakah anak-anaknya pernah dilakukan hal yang serupa juga pada saat membeli ataupun membeli dagangan ciminnya tersebut. Ternyata ditanya kepada beberapa orang tua, dan orang tua ini juga menanyakan ke beberapa anaknya, ternyata hal serupa terjadi dilakukan oleh si mamang cimin ini.
0: Polisi juga masih mengembangkan kasus ini yang memungkinkan ada korban lain yang belum melapor. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Di Kota Padang, Sumatera Barat, kamera pengawas merekam aksi 3 bocah mencuri di sejumlah toko ponsel di Plaza Andalas pada 24 Agustus lalu. Ketiganya menggunakan kaos untuk menutupi bagian wajah saat beraksi. Dari identifikasi rekaman CCTV, Satreskrim Polresta Padang melakukan pengejaran di sejumlah lokasi. Sempat kehilangan jejak, polisi akhirnya berhasil mengamankan ketiga bocah tersebut setelah mendapat informasi dari jajaran TNI Angkatan Laut Kodairal 2.
2: Laporan yang kita terima, lebih kurang ada 5 toko untuk 2 kali kejadian. Dari kedua kejadian

0: peristiwa tersebut seluruhnya terekam CCTV sehingga kita dapat mengidentifikasi.
1: Polisi juga menyita barang bukti sejumlah ponsel dan uang tunai. Dari hasil penyelidikan, sebagian uang curian sudah digunakan untuk membeli satu unit sepeda motor. Mengingat pelaku masih di bawah umur, proses penanganan akan dilakukan dengan prinsip keadilan restoratif. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Kali ini bersama saya, Bram Herlambang, dan kita mulai Prime News selengkapnya.

0: Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota menangkap tersangka curan mor yang masuk buruan Polda Banten karena telah mengirim 100 sepeda motor ke Jambi. Sementara itu, saat hari kemerdekaan 17 Agustus, pelaku pencurian menggasak barang berharga di gudang ekspedisi Medan, Sumatera Utara. Oke.
1: Inilah rekaman kamera pengawas aksi tersangka Indra Saputra mencuri sepeda motor di daerah Kelurahan Nusa Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten akhir pekan lalu. Tersangka yang juga warga Kabupaten Pandeglang, Banten ditangkap saat berkendara seorang diri di bilangan Karawaci dengan ditemukannya kunci letter T dan senjata tajam jenis celurit di dalam jok motor. Tersangka masuk dalam daftar buruan utama Polda Banten karena kerap melarikan diri saat dilakukan penangkapan. Selama di Kota Tangerang, tersangka bersama dua rekannya yakni Pudin dan Kevin yang menjadi buron telah beraksi sebanyak 4 kali di daerah Jatiuwung dan Karawaci. Menurut Kasatreskrim Polres Metro Tangerang Kota AKBP Parikesit, dari hasil penyelidikan, tersangka telah mengirim 100 unit sepeda motor ke daerah Jambi yang merupakan hasil curian di daerah Pandeglang dan sekitarnya dengan harga jual per unit mencapai 4 juta rupiah. Pelaku dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan diancam hukuman 7 tahun penjara.
2: Nah, jadi si tersangka I ini sudah melakukan aksinya sebanyak 4 kali di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota bersama dua rekannya inisial P dan inisial K. Nah, keduanya saat ini status DPO dan sedang dalam pengejaran kami.
1: Di lokasi terpisah dari rekaman kamera pengawas, terlihat seorang pelaku yang mengenakan kaos hitam mengambil sebuah televisi ukuran 55 inci dari dalam gudang ekspedisi. Berbekal rekaman kamera pengawas, anggota unit reskrim Polsek Medan Area mengidentifikasi tersangka yang diketahui adalah pemuda setempat dan berhasil ditangkap di rumahnya tidak jauh dari lokasi. Kapolsek Medan Area AKP Ainul Yakin menyebut dalam menjalankan aksinya tersangka dibantu dua rekan yang kini masih buron.
3: Pengangkutan, ya TV berukuran 55 inch dengan cara mengambil dan dilemparkan melalui pagar dan diterima oleh kawan pelaku.
1: Barang bukti hasil kejahatan telah dijual tersangka ke penadah dan uangnya digunakan untuk membeli narkoba. Polisi masih memburu dua rekan tersangka yang identitasnya sudah dikantongi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sesosok jasad pria tanpa identitas di Bekasi, Jawa Barat ditemukan terbakar di tumpukan limbah kayu. Kuat dugaan korban sengaja dibakar untuk menghilangkan jejak identitas dari korban.
4: Dimatin aja dulu apinya, matin dulu. Ya, matahin.
1: Warga Kampung Jati, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dikejutkan dengan penemuan jenazah pria dalam kondisi hangus terbakar. Jenazah ditemukan setelah warga memadamkan kebakaran limbah kayu di sebuah lahan kosong pada Selasa 25 Agustus sekitar pukul 1 dini hari. Warga awalnya hanya mengetahui adanya kebakaran, namun setelah api padam mereka terkejut, di bawah tumpukan limbah kayu ditemukan jenazah seorang pria. Korban berjenis kelamin laki-laki ini terbakar 100%, mulai dari kepala, wajah, hingga seluruh tubuh. Kondisi jenazah yang mengenaskan membuat identitas korban belum diketahui.
5: Tengah malam ya korbannya lalu-lalang di posko masih ada bocah, ya. Gitu. Udah begitu, udah bubar dah, udah padam. Tapi saya ngeliatin lagi di sini sendiri.

0: astagfirullahaladzim tuh kok masih gunduk. Kira-kira ada cuma seputaran gitu tuh. Kok asapnya enggak hilang-hilang? Apa jangan-jangan itu plastik kali ya, enggak kebakar-bakar, enggak padam sama itu. Udah begitu. Eh, bocah sini gitu. Ada apa, Nek? Katanya. Coba sembahnya enggak ambil itu, ambil pacul mbahnya. Lu kamu korek, ntar mbahnya sirami supaya itu bara-baranya biar mati total. Ya mbah, mbahnya nyirim saya ngorek. Ya udah dipacul gitu, kena dengkulnya. Cuk, mayat mbah. Ya udah dah, lah, ambil Pak RT gitu.
1: Piyoang ya, tapi dibangunin ya terus siram
2: apinya gede gitu?
1: Wah lah, bukan gede lagi.
2: Pas itu dipadamin atau gimana?
1: Iya, siram.
2: Pas disiram?
1: Ya udah orang udah pada budal pergi. Kelihatan, terus itu ada kaki orang.
2: Kaki? Cewek cowok pak?
1: Cowok.
3: Di lokasi kejadian, polisi menemukan beberapa barang yang diduga milik korban. Namun, polisi belum menemukan bukti penggunaan bahan bakar di lokasi. Rekaman kamera pengawas di lokasi juga diperiksa, namun belum ditemukan aktivitas mencurigakan yang mengarah ke TKP.
4: Itu memang ditemukan sesosok jenazah berkelamin laki-laki dengan kondisi yang sudah terbakar 100%. Jadi, dari kepala, wajah, sampai seluruh badan itu sudah terbakar.
2: Itu dibakar di tempat sampah atau seperti apa?
4: Jadi ini kita tidak bisa bilang itu dibakar atau enggak ya. Jadi kami menemukan jenazah yang sudah terbakar. Nah, soal penyebabnya nanti masih dalam penyelidikan.
3: Jenazah korban dievakuasi untuk menjalani proses otopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian. Dedi Beben, Bekasi, Jawa Barat.
5: Isak tangis mengiringi pemakaman 3 anggota keluarga yang menjadi korban kebakaran rumah kos di Tebet, Jakarta Selatan. Pasangan suami istri dan anaknya dimakamkan berdampingan sesuai pesan keduanya kepada keluarga di Kota Kediri, Jawa Timur.
3: Isak tangis mengiringi pemakaman Sugiartono, Rini Astuti dan anak mereka Reza Ponti Wicaksono di TPU Kelurahan Burengan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur, Rabu pagi. Pasangan suami istri dimakamkan dalam satu liang lahat, sementara anak mereka dimakamkan di sebelahnya. Keluarga menyebut pemakaman di Kediri dilakukan sesuai pesan Sugiartono dan Rini Astuti yang ingin dimakamkan dekat dengan keluarga besar.
6: Dari orang tua, terutama ayah, karena pada saat itu beliau melihat bahwa teman-teman seangkatannya sudah banyak yang berpulang mendahului, sehingga ayah berpesan kepada ibu atau mama saya, papa, beliau ingin dimakamkan kembali ke Kediri.
3: Kebakaran ini sangat memilukan. 4 orang ditemukan menjadi korban dalam peristiwa yang terjadi Senin 24 Agustus 2026. Kebakaran terjadi di Jalan Rasa Mala 2 Tebet, Jakarta Selatan. Korban adalah suami istri dan anak penghuni rumah, sementara seorang lagi merupakan pria penghuni kos. Usai dievakuasi, 4 jenazah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur dengan menggunakan 4 ambulans. Dalam kebakaran ini, seorang petugas damkar harus dievakuasi usai terjatuh dari lantai 2 bangunan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Seorang anak tewas usai diterkam buaya ketika mandi di Sungai Budong-Budong, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Warga sempat menangkap 5 ekor buaya saat mencari korban. Adapun di Surabaya, Jawa Timur, seekor ular piton ditemukan bersembunyi di kandang burung merpati. Ular sempat memangsa sejumlah burung merpati.
3: Anggota Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya mendatangi rumah Imade Dwi Cahyana, warga Kelurahan Dukuh Sutorejo, Kecamatan Mulyorejo, setelah mendapatkan laporan seekor ular piton berukuran besar sembunyi di kandang merpati miliknya. Seorang petugas damkar bahkan harus masuk ke kandang merpati untuk menangkap ular yang melingkarkan tubuhnya di sela-sela kandang. Menggunakan tongkat penjepit khusus, ular sepanjang 3 meter ini akhirnya bisa ditangkap. Ular piton kemudian dibawa ke kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya sebelum akhirnya dilepas liarkan kembali. Sebelumnya, keberadaan ular piton diketahui warga setelah merasa merpati peliharaannya terus berkurang. Di lokasi terpisah, serangan buaya di Sungai Budong-Budong, Desa Tabolang, Kecamatan Tapoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, memakan korban jiwa. Seorang anak berusia 12 tahun diterkam buaya saat mandi bersama rekan-rekannya di Sungai Budong-Budong, Senin sore. 5 ekor buaya sempat ditangkap warga di Sungai Budong-Budong saat mencari keberadaan korban. Selasa sore, tubuh korban ditemukan tim SAR gabungan dan warga. Jenazah dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Untuk mencegah insiden serupa terulang, warga diminta menghindari aktivitas di sekitar sungai dan segera melapor jika melihat keberadaan buaya. Terlebih dalam sepekan terakhir, ada 2 anak menjadi korban tewas akibat serangan buaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah kian meluas. Di Kota Palangkaraya, kebakaran lahan justru muncul tidak jauh dari pusat kota.
7: Rabu 26 Agustus 2026, sejumlah titik api muncul di Jalan Yosudarso 18, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya. Api kian menyebar seiring kencangnya angin membawa partikel api ke titik lahan gambut lainnya. Tugas pemadam berusaha memadamkan kobaran api agar tidak kian menyebar ke area permukiman warga sekitar.
8: Saat ini saya sedang berada di Jalan Yosudarso 18, di mana di belakang saya ini terdapat titik api yang cukup besar melalap lahan gambut yang memang benar-benar sudah kering. Tadi pemadam kebakaran memang sudah sempat datang ke sini, namun sepertinya kehabisan air dan memang tidak dapat memadamkan api yang terus membesar karena memang air api ini membesar karena adanya angin yang cukup kencang menghembus ke area sini dan membakar seluruh area lahan gambut yang ada. Untuk tanggal 26 Agustus, sepertinya kebakaran lahan akan terus meluas karena seperti kita lihat di belakang saya ini juga lahan ataupun kebakaran lahan ini memang belum dapat dipadamkan.
7: Tugas pemadam kebakaran dari Dinas Kehutanan berjibaku memadamkan api dengan mengerahkan sebanyak 4 kendaraan pengendalian kebakaran hutan. Angin kencang menjadi kendala sulitnya api dikendalikan hingga titik api terus berpindah dan sulit dipadamkan. Selain itu, sulitnya akses di lokasi gambut serta sumber air yang kian mengering membuat proses pemadaman oleh petugas Dinas Kehutanan terhambat.
9: Kami melakukan pemadaman di Jalan Yosudarso 18 sudah kurang lebih 1 minggu, Bang. Untuk aksesnya di sini lumayan sulit, Bang, dan sumber airnya pun sudah mulai mengering karena berapa bulan ini tidak ada hujan.
7: Dampak kebakaran lahan gambut yang cukup dekat dengan kawasan permukiman ini memunculkan kekhawatiran warga. Selain itu, dampak lain seperti gangguan pernapasan juga sudah mulai dirasakan warga.
10: Nah, kebetulan saya dekat rumah saya juga, saya jaga-jaga di rumah, masalahnya nggak bisa kemana-mana. Pastinya sesak napas, makanya kita pakai masker. Ya, kena kabut ini tebal sekali ya asapnya.
7: Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 25 Agustus 2026, total titik hotspot di Kalimantan Tengah telah mencapai 2.110 titik dengan luas area terbakar mencapai 121,23 hektar dari 55 kejadian karhutla. Kota Palangkaraya sendiri mencatatkan 272 titik hotspot dengan 4 kejadian kebakaran lahan, sementara wilayah Kota Waringin Timur menjadi yang terbanyak dengan 542 titik hotspot. Yogi Prayoga, Theo Thompson, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
5: Kabut asap akibat karhutla di sejumlah wilayah di Indonesia mulai berdampak kepada warga. Asap menyelimuti Sungai Kapuas di Pontianak dan juga areal sekitarnya. Namun tidak menyurutkan para penambang sampan untuk tetap bekerja. Dan di sisi lain, aksi heroik seorang anak yang masih mengenakan seragam sekolah saat memadamkan api viral di media sosial.

0: Kabut asap akibat kebakaran lahan di Kalimantan Barat menyelimuti Sungai Kapuas di Pontianak dan sekitarnya. Jarak pandang yang terbatas mengganggu aktivitas warga, terutama para penambang sampan. Mereka mengaku sesak napas, mata perih, dan khawatir saat melintas di tengah sungai. Namun demi penumpang dan kebutuhan hidup, mereka tetap bertahan bekerja.
1: Apa padas pun ada, napas pun bisa kerja juga.
2: Pandangan, Pak?
1: Pandangan, apalagi pandangan.
2: Kenapa?
1: Gelap-gelap lah.
0: Kebakaran hutan dan lahan yang kian meluas di Kalimantan mulai mengancam warga. Di tengah kepulan asap, seorang anak yang masih mengenakan seragam merah putih terlihat ikut memadamkan api sepulang sekolah. Aksi heroik anak ini kemudian viral di media sosial. Baju putih yang semula bersih berubah kotor dan menghitam akibat debu kebakaran. Dari lokasi lain, di tengah kepungan asap dan panas, api karhutla di Teluk Batang Utara, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, dua perempuan tangguh berdiri di garis depan. Mengenakan perlengkapan pemadam lengkap, Nur Hasanah dan Winnie Apriani dari Brigade Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kayong tak gentar berjibaku bersama rekan pria mereka.
3: Saya rasanya terpanggil aja karena saya lulusan dari kehutanan. Mereka itu menjadi motivasi saya untuk berkontribusi di dunia kehutanan.
0: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan mulai mencekik kesehatan warga. Di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, lebih dari 6.000 pasien dilaporkan menderita ISPA dengan keluhan batuk, pilek, hingga pusing. Kementerian Kesehatan mencatat karhutla telah menyebar di 87 kabupaten kota di 7 provinsi. Warga pun diimbau menggunakan masker. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mendatangi kawasan kebakaran hutan dan lahan di Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, untuk memastikan lahan gambut yang mengalami kebakaran bisa teratasi. Lahan gambut di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi terbakar sejak beberapa hari belakangan, terjadi di Desa Lagan Ilir, Kecamatan Mendahara, dan Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai. Upaya pemadaman masih terus dilakukan oleh tim Satgas Karhutla dengan memaksimalkan peralatan dan sumber daya manusia yang ada. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang menyempatkan turun ke lokasi kebakaran memastikan penanganan karhutla berjalan dengan maksimal, serta memperkuat koordinasi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI Polri, dan seluruh pihak yang terkait. Menhub menyebut sumur hidran adalah sebuah penampungan air yang dipergunakan secara khusus untuk proses pemadaman jika terjadi kebakaran pada sebuah lokasi.
5: Kan hanya mungkin ada orang yang berkebun meninggalkan puntung rokok. Okay. Nanti mungkin polisian gak aku makan bisa lihat lagi apa penyebabnya, tapi kira-kira menurut masyarakat itu sederhana, hal sederhana. Tapi akibatnya betapa susahnya memadamkan api yang sudah terlanjur membakar, ya, benar-benar ini membara. Hilang gambut, ini gambut dalam, ya, 4 meter, apalagi ini berbatasan dengan hutan lindung kita, ya. Gambut 17.000 hektar.
4: Pemerintah membidik ratusan korporasi pemegang konsesi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. 7 perusahaan sudah disegel, sementara ratusan lain sedang menunggu verifikasi. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat pada Rabu siang mengatakan penegakan hukum juga terus dilakukan. Sejumlah perusahaan bahkan telah disegel sementara karena ditemukan kebakaran pada wilayah konsesi mereka. Jumhur menegaskan pemeriksaan akan menyasar pada perusahaan yang memiliki konsesi, termasuk sektor perkebunan sawit dan juga hutan tanaman industri atau HTI. Sementara untuk masyarakat pemilik ladang, pemerintah melarang pembukaan lahan dengan cara membakar, terutama di tengah kondisi El Nino. Saat ini disebut sudah ada 72 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
6: Jadi sudah ada yang barangkali minggu ini akan ada 7 perusahaan kita segel gitu ya, yang sementara kelihatan nyata dia di lapangan terjadi kebakaran yang luar biasa hebat. Dan masih ada ratusan lain yang akan kita verifikasi karena kebakaran itu terjadi di wilayah konsesi yang mereka miliki. Kemudian bagi masyarakat di luar konsesi yang membakar peladang-peladang itu dan lain-lain ya, itu sudah kita larang, tidak boleh dalam masa El Nino terus sekarang ini, dan mereka yang masih melakukan itu kena tindakan hukum.
4: Utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Hamad mengunjungi Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur pada Rabu pagi. Raffi didampingi sesama selebritas Irfan Hakim dan juga Gading Martin menemui para pengungsi korban gempa Flores sekaligus menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga di Pulau Palu'e. Ketiganya mengunjungi posko pengungsian di Gelora Samador, Maumere, Kabupaten Sika dan disambut oleh ratusan warga. Selain berdialog dengan Raffi Ahmad, juga menyampaikan salam dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Usai menyalurkan bantuan kemanusiaan di Gelora Samador, mereka juga mengunjungi terminal pelabuhan Lorensai, Maumere yang mengalami kerusakan berat akibat dari gempa. Didampingi oleh Kapolres Sika, ketiganya mendapatkan penjelasan mengenai dampak gempa dan juga kondisi pasca bencana.
7: 22 yang mengakibatkan tsunami.
8: Ya. Dan karena seperti ini, negara hadir, pemerintah hadir, masyarakat hadir, swasta hadir, semua rakyat Indonesia akan turun untuk mendoakan dan turun langsung untuk meringankan semua beban-beban semua yang ada di sini. Salam juga dari Pak Presiden.
4: Bantuan kemanusiaan untuk warga Pulau Palu'e kemudian dikirim melalui jalur laut berupa air mineral, beras, mie instan, minyak goreng, dan juga alas tidur. Sementara itu, Polri juga memberangkatkan 15 ton bantuan kemanusiaan menuju Pulau Palu'e. Belasan ton logistik tersebut diangkut menggunakan kapal Bahar Kam Polri dari Pelabuhan Lorensai, Maumere. Dan informasi terkini lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.

0: Hidup sebatang kara, seorang nenek hidup di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur tercatat sebagai warga desil 6 hingga 10 alias warga mampu. Padahal akibat dari penyakit lambungnya, nenek Fatimah kini tidak bisa lagi bekerja sebagai pengupas bawang. Sementara itu seorang pengemudi becak motor di Kulon Progo, Yogyakarta dikejutkan oleh perubahan desil menjadi kategori masyarakat mampu. Padahal ia tidak pernah disensus oleh BPS.
1: Inilah nenek Fatimah, lansia 61 tahun warga Dusun Nangger, Kecamatan Kending, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur ini hidupnya jauh dari kesan layak. Kondisi diperparah setelah Fatimah menjalani operasi lambung. Pekerjaannya sebagai pengupas bawang merah pun tak lagi dilakoni. Kini untuk makan sehari-hari, Fatimah mengandalkan uluran tangan keluarga dan tetangga. Ironinya, Fatimah tercatat dalam desil 6 hingga 10 pada data bantuan sosial Kementerian Sosial. Artinya, nenek Fatimah masuk dalam kelompok kondisi ekonomi menengah ke atas. Fatimah mengaku sudah sekitar 5 tahun tidak menerima bantuan sosial. Bantuan terakhir yang diterimanya sebesar Rp600.000 digunakan untuk membayar listrik dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2: Sudah lama, Kak. Online nih, diutat katanya nih.
3: Oh, udah dapat bantuan lama?
2: Iya, liburan tadi anak sekolah, ini itu, nih.
3: Mbah, berapa lama udah dapat bantuan dari pemerintah?
2: Udah, lebih 5 tahun, nih.
3: Udah pernah dapat?
2: Iya, dipecat duluan, ya.
1: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, Rahmat Hidayanto, saat dikonfirmasi melalui telepon mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti kondisi nenek Fatimah dengan melakukan asesmen atau verifikasi di lapangan. Timbul, pengemudi bentor warga Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta ini terkejut saat mengetahui Badan Pusat Statistik mencatat keluarganya masuk desil 9 atau kategori masyarakat mampu. Padahal sebelumnya ia tercatat di desil 1-2 atau kategori masyarakat miskin. Perubahan data diketahui saat dia hendak mengurus bantuan uang kuliah untuk anak bungsunya yang diterima di Universitas Negeri Yogyakarta. Pengemudi becak motor di kawasan Malioboro ini juga mengaku tidak pernah disensus oleh pihak BPS.
4: Nggih, kaget juga, Mas. Jelas kaget itu. Soalnya kan harapan saya kan ya itu tadi sudah saya bilang, anak saya kuliah dengan harapan ada kartu KIP, ada beasiswa. Itu kan saya dengar-dengar itu bisa nanti ya bisa untuk memperingan, tapi ternyata hasilnya naik kan ya tetap kaget. Kalau menurut saya ya nggak wajar. Jelas nggak wajar, mau saya tuh juga belum didata kok tahu-tahu 9 itu kan jelas nggak wajar.
1: Lurah Ngentak Rejo akan berkoordinasi dengan BPS dan Dinas Sosial Kabupaten Kulon Progo untuk mengembalikan desil keluarga Timbul. Saat ini hasil mengemudi bentor dan beternak ayam kampung hanya cukup untuk makan sehari-hari. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah terus melakukan perbaikan data tunggal sosial dan ekonomi sosial yang menjadi dasar penetapan desil ekonomi. Ini dilakukan untuk menjawab permasalahan data yang dinilai tidak sesuai dan akan berpotensi membuat penyaluran subsidi tidak tepat sasaran. Hal tersebut diutarakan Menteri Purbaya usai menggelar sidang debot lenecking di Kementerian Keuangan pada Rabu siang.
5: Makanya sedang diperbaiki itu data sharenya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh untuk ke BPS tahun ini ya.
6: Berapa sih Pak pengeluaran data share?
5: Jadi data share sama sensus itu kalau nggak salah hampir 7 triliun lebih sedikit ya. Ya dengan macam-macam ya, cukup banyak termasuk ini BPS. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun ya, penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan data sharenya bagus. Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau di survei ya. Tapi saya harapkan setahun depan lebih rapi. Tapi kita semua siapkan sistemnya. Nanti kalau udah siap ya udah kita jalankan. Tapi kalau yang gitu kan pasti nggak semuanya kan, dengan beberapa orang ya kalau ada masalah ya kita. Dan saya belum sampai data set yang baru keluar, kita akan handle case by case.
0: Untuk mempercepat transisi menuju energi bersih dan terbarukan, pemerintah meluncurkan program pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS berkapasitas 100 gigawatt peak. Program ini diawali dengan pembangunan 14 PLTS di 6 provinsi dengan total kapasitas 5,3 gigawatt peak.
1: Belokasi di Monumen Operasi Gilimanuk, Kabupaten Jemberana, Bali, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program PLTS 100 GWP sekaligus melakukan peletakan batu pertama pembangunan PLTS Gilimanuk. Peluncuran secara tatap muka ini juga terhubung secara daring dengan PLTS Terapung Gajah Mungkur di Wonogiri, PLTS Desa Sembur di Batam, dan PLTS Pulau Rengit. Skema ini menunjukkan pembangunan infrastruktur PLTS di sejumlah wilayah Indonesia. Program PLTS 100 GWP diawali dengan 14 PLTS di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau dengan total kapasitas 5,3 GWP.
7: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi, saya luncurkan program pembangkit listrik tenaga surya 100 gigawatt peak diawali dengan 14 PLTS di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau berkapasitas total 5,3 gigawatt peak.
1: Program ini ditargetkan selesai dalam 3 tahun. Investasi yang disiapkan mencapai lebih dari Rp1.140 triliun dengan potensi efisiensi subsidi sekitar Rp73,9 triliun setiap tahun. PLTS Gilimanuk menjadi salah satu proyek yang dirancang untuk mengeliminasi pembangkit listrik yang masih menggunakan BBM. PLTS ini akan diintegrasikan dengan Battery Energy Storage System atau BESS. PLTS Gilimanuk nantinya memiliki kapasitas 300 MWP dengan kapasitas BESS 1000 MWH. Energi yang dapat diproduksi mencapai 470 GWH dan diproyeksikan menghemat 151.000 kiloliter BBM per tahun.
8: Dengan adanya program PLTS 100 GW, kami mengaplikasikan untuk tahap awal adalah 1000 MW peak atau 1 GW peak dengan baterai energy storage system yaitu 3,3 GW hour. Nah, dengan adanya program ini, maka sistem kelistrikan Bali ini bergeser, ya tadinya ada faktor penggunaan BBM yang import digantikan dengan energi dari domestik. Dari energi yang mahal menjadi energi murah, dari energi fosil menjadi energi baru.
1: Untuk mendukung pembangunan PLTS, PLN membutuhkan lahan sekitar 321 hektar. PLN bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Bali dalam penyediaan lahan sekaligus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan berbasis energi terbarukan di Bali.
9: Tugas kami adalah membebaskan lahan milik negara yang tidak produktif, yang memang bisa difungsikan untuk hal-hal yang memberi manfaat banyak kepada masyarakat, terutama kebutuhan energi. Yang manfaat daripada PLTS ini tidak saja untuk memenuhi kebutuhan energi, tapi juga meningkatkan citra pariwisata Bali. Karena Bali merupakan daerah wisata utama dunia yang perlu didukung dengan ekosistem lingkungan yang bersih.
1: PLTS Gilimanuk akan terhubung dengan transmisi tegangan tinggi 151 kV. Energi listrik yang dihasilkan akan dievakuasi ke Denpasar hingga Nusa Dua, Kuta, serta Sanur. Meski berada di Bali Barat, PLTS ini akan mendukung sistem kelistrikan di seluruh Pulau Bali. Kartika Widowati, Jemberana, Bali.
0: Bisakah secangkir kopi ikut menjaga kelestarian hutan? Nah, di Desa Pesanguan di Lampung, jawabannya adalah iya, bisa. Warga yang dulu hidup dari merambah, kini bisa memperoleh penghasilan dari komoditas populer seperti kopi. Bahkan kopi dan juga komoditas lain yang ditanam di hutan penyangga tanpa menyentuh kawasan Taman Nasional.
10: Ini adalah hutan penyangga Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang dirawat dan dikelola oleh warga Desa Pesanguan. Tanaman-tanaman kebun tumbuh subur di bawah payung pohon-pohon besar. Tanpa mengusik kawasan hutan Taman Nasional, warga Desa Pesanguan bisa mendapatkan hasil kebun sebagai komoditas penopang kehidupan. Kopi salah satunya.
11: Lagi panen, Bu, emang?
12: Iya, ini cuma dikit, Pak.
11: Biasanya panen setahun berapa kali, Bu?
12: Satu kali. Ini baru ngembang lagi tapi nggak ada hujan. Entah jadi apa enggak ini nanti.
11: Tapi banyak pohon kopi Bu di sini.
12: Ya, lumayan lah.
11: Ini begitu habis panen diapain Bu biasanya?
12: Ya biasanya dipupuk kalau ada hujan, tapi ini kan enggak ada hujan.
11: Terus bijinya dibawa kemana nih? Biji kopinya diapain habis itu?
12: Dijemur.
11: Ah, terus?
12: Terus digiling, terus dijual.
11: Berapa harganya biasanya?
12: 50
11: per
12: kilo.
11: Per kilo. Boleh dikasih lihat Bu ini.
10: Kopi telah menjadi andalan warga Desa Pesanguan. Tanpa merambah ke dalam kawasan Taman Nasional, warga Pesanguan bisa menikmati hasil komoditas populer ini.
11: Jadi di Desa Pesanguan ini salah satu komoditas spesialnya itu kopi. Tiap depan rumah warga itu ada kopi yang dijemur nih. Ya jadi ini dijemur. Pak, lihat ya Pak. Ini lagi dijemur, kita akan cari lihat tempat yang memang ditujukan atau biasa untuk merosting, memanggang, dan juga menggiling kopi. Gak jauh dari sini. Kita lihat ya. Nah nih, Mas. Mas, Mas Tomo ya?
13: Ya.
11: Nah Mas, ini kita melihat. Lagi ngapain Mas?
13: Ini lagi beresin kopi.
11: Ini jemurnya udah kering gak Mas ya?
13: Ini udah
11: hampir kering.
13: Kering, hampir kering.
11: Ini hampir selesai prosesnya kopi-kopi yang jemur. Berapa lama Mas jemurnya nih?
13: Ini udah 4 hari kayaknya.
11: 4 hari. Setelah dijemur diapain Mas?
13: Biasanya sih digiling.
11: Digiling. Ya. Ada tempat gilingnya?
13: Ada.
11: Di mana?
13: Di tempat saudara situ,
11: Pak. Di situ. Nah, tahu di dalam lagi ngapain nih?
13: Ini lagi roasting, Mas.
11: Ngerosting. Ya, jadi habis digiling di roasting.
13: Ya.
11: Kita lihat ke dalam boleh, Mas?
13: Boleh, boleh.
11: Kita lihat roastingnya ya kayak gimana ya. Okay. Nih, aroma-aroma kopinya udah kecium nih. Ayo, Mas Tomo. Iya.
10: Hampir setiap halaman warga menjemur kopi setelah musim panen. Bahkan teknologi modern telah menjadi bagian pengelolaan kopi di desa ini. Mesin roasting dan giling menjadi pendukung peningkatan nilai jual tanaman kopi mereka. Kopi Robusta giling dari desa ini memiliki aroma yang kuat dan rasa yang pekat. Harga jualnya Rp120.000 per kilogram. Sangat menjanjikan. Sebelumnya, pada akhir 90-an hingga awal 2000-an, warga Pesanguan pernah menjadi perambah hutan kawasan Taman Nasional. Hidup penuh ketegangan dan selalu berpotensi terlibat konflik dengan petugas, satwa liar, bahkan alam, membuat warga desa ini sadar dan memilih jalan kehidupan yang lebih baik. Tidak lagi merambah, kini warga Pesanguan justru merestorasi, merawat, bahkan hidup berdampingan dengan kawasan hutan Taman Nasional.
14: Sekarang menetap sudah di tanah marga di Pekon Pesanguan. Sudah tidak di dalam kawasan lagi. Ya kalau pengalaman yang pernah kami alami, itu kan kita berada di dalam kawasan waktu itu kan. Masih sebagai perambah. Tentunya kan ada penertiban dari pihak petugas dari Balai Besar Taman Nasional. Bukan hanya dengan petugas saja Mas. Dengan satwa liar juga itu pernah terjadi konflik ya dengan harimau, beruang, dengan gajah. Titik baliknya ya itu disebabkan karena dari hutan yang dirambah akhirnya kan hutan gundul. Kita membuat suatu kelompok yang namanya kelompok KPHP itu. Akhirnya kita memutuskan untuk melakukan restorasi, penanaman, pengembalian fungsi hutan. Hutan yang rusak itu kita tanamin kembali agar kembali menjadi hutan.
10: Tanpa ketegangan, tanpa konflik, dan tanpa risiko bersinggungan dengan satwa liar, masyarakat Desa Pesanguan telah menemukan titik baliknya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi dari mancanegara akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Prime News.

0: Aksi terhadap operasi kemanusiaan PBB terjadi di dua lokasi yang berbeda. Para pengunjuk rasa Israel memblokade truk bantuan menuju Gaza, sementara pasukan Israel mengambil alih pusat pelatihan UNRWA di Kalandia.
1: Sambil mengibarkan bendera Israel, para pengunjuk rasa menghentikan truk-truk bantuan yang akan memasuki jalur Gaza melalui perlintasan Kerem Shalom. Mereka menuntut pengiriman bantuan dihentikan hingga Hamas dilucuti senjatanya dan dihancurkan. Kerem Shalom menjadi satu-satunya perlintasan kargo yang masih beroperasi menuju Gaza setelah perlintasan Zikim ditutup pada 24 Mei. Pada hari yang sama, pasukan Israel menggerebek dan mengambil alih pusat pelatihan badan PBB untuk Palestina di Kalandia, utara Yerusalem. Sekitar 20 pegawai dikeluarkan dari kompleks tersebut. Media Palestina melaporkan, pasukan Israel kemudian mengibarkan bendera Israel di halaman fasilitas. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir merekam video dari ruangan Direktur UNRWA dan menyebut UNRWA sudah tidak ada. Pemerintah Israel menuduh sejumlah pegawai UNRWA terlibat dalam serangan 7 Oktober 2023. UNRWA menyatakan telah menyelidiki tuduhan tersebut dan memberhentikan pegawai yang terkait, namun menolak tuduhan bahwa lembaganya terlibat. Pengambil alihan kompleks juga disertai pendirian pos pemeriksaan. Warga Palestina mengaku dilarang melintas termasuk mereka yang akan berobat. Kementerian Luar Negeri Palestina mengecam pengambil alihan tersebut dan menilainya sebagai tantangan baru terhadap upaya internasional serta kewajiban hukum mengenai pengungsi Palestina.
0: Sebuah serangan udara menerjang kawasan Sheikh Rahwan di kota Gaza pada Senin yang menghancurkan fasilitas air minum, membuat sumber air minum warga terputus total. Serangan udara Israel juga menerjang kawasan kamp pengungsian Jabalia di Gaza pada Selasa yang menyebabkan 3 warga tewas dan sedikitnya 10 lainnya luka-luka.
2: Israel kembali menyerang kota Gaza. Serangan ini menerjang fasilitas desalinasi air Al-Radwan di kawasan Sheikh Radwan pada Senin. Serangan juga merusak masjid dan sejumlah tenda kamp pengungsi di sekitar lokasi. Fasilitas air yang baru beroperasi kurang dari 1 bulan ini merupakan sumber utama air minum bersih bagi warga lokal dan pengungsi. Akibatnya, ribuan warga kini kembali terancam krisis air minum bersih.
3: هذا صاروخ تقريبا طن زي بقولوا يعني ادى الطابقين نزلهم في الارض تحت طابق الفهره حوالي 10 متر في الارض حطت مياه للتحليه محطه مدنيه بحته يعني لا يوجد فيها اي شيء عسكري او شرطي او مدني او يمد صله لحماس.
2: Kepanikan terjadi di Rumah Sakit Al-Shifa saat sejumlah ambulans tiba membawa korban serangan dari kamp Jabalia di Gaza pada Selasa. Petugas medis bekerja cepat memindahkan korban luka-luka dengan tandu ke ruang perawatan intensif. Sejumlah korban merupakan warga sipil yang berada di dekat sekolah yang dijadikan tempat perlindungan warga terdampak konflik. Isak tangis keluarga pun pecah saat mendampingi jenazah anggota keluarga mereka yang gugur dalam serangan ini. Warga Palestina di Deir al-Balah memeriksa kondisi bangunan masjid yang hancur diterjang rudal militer Israel pada Senin. Lembaran Al-Quran terlihat rusak dan berhamburan di tengah puing-puing masjid. Serangan ini terjadi setelah militer

0: Sebanyak 300 personel militer Meksiko diberangkatkan menuju negara bagian Sinaloa untuk memperkuat operasi menghentikan konflik antar kartel. Pasukan akan berpatroli dan menangkap para pemimpin kartel dan sejauh ini lebih dari 14.000 personel telah dikerahkan ke kawasan Sinaloa. Sementara itu di Reynosa, otoritas Meksiko menghancurkan 25 kendaraan lapis baja rakitan yang dikenal sebagai monster. Kendaraan tersebut diduga digunakan oleh kartel Northeast dan kartel Gulf untuk menghadapi kelompok rival dan pasukan keamanan. Sementara itu, kekerasan yang diduga terkait dengan kejahatan terorganisir juga terjadi di Chilpachinko. Orang-orang bersenjata dengan mengendarai sepeda motor menembaki 3 pembersih kaca kendaraan. 1 orang tewas dan 2 lainnya terluka. Di informasi berikutnya, badai menerjang wilayah Prancis Selatan pada Senin waktu setempat, sebuah tornado raksasa menyapu desa Verzele serta wilayah Pomas di Aude. Akibat dari kejadian ini, setidaknya 39 warga terluka dan ribuan rumah mengalami kerusakan serta pemadaman listrik total. Sementara itu, topan Nara yang menerjang kawasan Guangxi, Tiongkok Selatan menyebabkan banjir bandang dan juga mengisolasi sejumlah desa.
1: Rekaman video amatir warga menangkap momen detik-detik tornado raksasa berputar kencang di atas langit desa Verze, Prancis Selatan. Fenomena cuaca ekstrim ini terjadi disertai badai petir pada Senin sore waktu setempat. Sementara dalam video amatir lainnya, warga menangkap momen dahsyatnya tornado yang menerjang desa Pomas hingga merusak taman dan sejumlah bangunan. Setelah diterjang tornado pada Senin sore, kondisi desa Pomas terlihat hancur porak-poranda. Puing-puing bangunan hingga dahan pohon tumbang memenuhi jalanan desa. Warga yang selamat mencoba mencari barang berharga di antara puing-puing. Otoritas lokal mengonfirmasi 39 warga luka-luka, dengan 2 di antaranya dalam kondisi kritis akibat bencana ini.
2: On se dit que ça va être la fin parce qu'on la voit arriver droit sur nous et on essaye de s'enfermer, de on sait pas si on doit se cacher, on sait pas ce qui va arriver, c'est tellement rapide ça.
1: Penanganan darurat masih terus diupayakan oleh petugas gabungan hingga Selasa. Sekitar 1.400 rumah di kawasan tersebut masih mengalami pemadaman listrik total akibat rusaknya jaringan listrik utama. Topan Nara yang menerjang kawasan Guangxi, Tiongkok Selatan, membuat debit air sungai meluap dan merendam pemukiman warga di sejumlah desa. Untuk menembus kawasan yang terisolasi, tim penyelamat mengerahkan jembatan apung bermotor khusus sebagai jalur evakuasi. Melalui jembatan apung ini, tim medis dan dokter setempat dikirim langsung ke rumah-rumah warga yang terjebak banjir. Petugas membawa bantuan obat-obatan untuk mencegah penyakit pasca banjir. 因为那个灾情嘛，出不去，然后又里面又没有药的情况下，就是我们就送医送药这种，这样子。这个的话是糖尿病的药，然后还有一些的话就是像我们还备了一些就是基础的解热镇痛的。Topan Nara diperkirakan masih akan berlangsung di wilayah Guangxi. Otoritas tempat mengimbau warga, khususnya yang tinggal di sepanjang bantaran sungai, untuk tetap waspada terhadap potensi banjir susulan.
0: Perayaan Maulid Nabi Muhammad berlangsung dengan meriah di sejumlah negara. Di Yaman, ribuan warga memadati ibu kota Sana'a dengan mengibarkan bendera hijau dan melantunkan lagu-lagu keagamaan. Namun sayangnya informasi ini sekaligus menutup Prime News pada malam hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.
3: Ribuan warga memadati ibu kota Yaman Sana pada Selasa untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad. Jalanan utama penuh dengan warga yang antusias mengikuti acara ini. Mereka mengibarkan bendera hijau dan melantunkan takbir serta lagu-lagu keagamaan di luar Masjid Al-Syam. Para pejabat tinggi Yaman hadir dalam acara ini termasuk pemimpin gerakan Houthi Yaman Abdul Malik Al-Houthi. Bagi warga Yaman, peringatan Maulid Nabi Muhammad digelar begitu meriah sebagai simbol kesetiaan dan pengabdian umat Muslim Yaman pada Allah dan Nabi Muhammad. Acara bahkan digelar hingga malam hari dengan pesta kembang api yang meriah.
4: هذه المناسبة ليست فقط للخروج والاستعراض الشعبي هذه مناسبة تجمع كل اليمنيين تذوب فيها كل الاختلافات السياسية كل الانتماءات العرقية والطائفية الكل هنا يتوحد على ذكر رسول الله.

0: يلتفون حول اسم واحد يعظمونه جميعا ويقدسونه بشكل موحد، وهو رسول الله الأعظم محمد صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.
1: Perayaan Maulid Nabi juga digelar di Mesir. Ratusan pengikut Sufi memadati jalanan di kawasan Al-Darasah, Kairo pada Selasa untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Mengenakan pakaian berwarna-warni dan membawa spanduk dari berbagai tarekat Sufi, mereka bermain drum dan melanjutkan lagu-lagu keagamaan. Nabi Muhammad lahir di Mekah, Arab Saudi pada tahun 570 Masehi. Umat Muslim di berbagai

0: Rekaman CCTV merekam saat tiga bocah mencuri di sejumlah toko handphone di kawasan Plaza Andalas Kota Padang, Sumatera Barat pada 24 Agustus lalu. Dengan menggunakan kaos untuk menutupi bagian wajah, sedikitnya 5 toko menjadi sasaran dalam 2 kali kejadian pencurian yang dilakukan bocah yang masih di bawah umur ini. Dari hasil penyelidikan, barang yang hilang antara lain handphone dalam kondisi baru, uang tunai, serta pakaian. Berbekal rekaman CCTV, Satreskrim Polresta Padang berhasil mengamankan ketiganya beserta sejumlah barang bukti.
1: Ya, dari laporan yang kita terima, lebih kurang ada 5 toko untuk 2 kali kejadian. Oh, dari kedua kejadian atau peristiwa tersebut, seluruhnya terekam CCTV sehingga kita dapat mengidentifikasi para pelaku.
0: Mengingat pelaku masih di bawah umur, proses penanganan akan dilakukan dengan prinsip keadilan restoratif. Di lokasi berbeda, CCTV juga merekam detik-detik pencopetan di sebuah toko pakaian di Pasar Blok B Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sekilas tidak ada gerak-gerik mencurigakan. Kejanggalan terjadi saat seorang ibu berkerudung merah muda memepet korban yang membawa tas putih. Menutupi tas korban dengan baju, pelaku berhasil mengambil sejumlah barang milik korban sebelum pergi meninggalkan lokasi. Menurut anak korban, sang ibu baru bisa menyadari telah menjadi korban pencopetan setelah beralih ke toko lain. Akibat kejadian ini, korban kehilangan uang tunai sebesar 7 juta rupiah, uang asing pecahan 100 dolar, dan sepasang cincin dengan total kerugian diperkirakan mencapai 30 juta rupiah.
2: Emang kebuka apa dibuka sama ibu-ibu itu? Pas lagi milih-milih, ibunya mepet mamaku kan. Terus habis itu dipepet, diambil kayak gini. Terus mamaku sadarnya itu pas naik ke atas mau beli pakaian dalam, udah gak ada duitnya.
0: Terkait kejadian ini, tim Opsnal Reskrim Polsek Metro Tanah Abang telah mendatangi lokasi dan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Halo, jumpa lagi Laca Kriminal. Kembali hadir untuk Anda untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Heranov Al-Bashir.

Peristiwa berikutnya, personil Polsek Benda menangkap tersangka pencurian sepeda motor yang merupakan residivis kasus serupa. Polisi juga telah menyita 7 sepeda motor hasil curian. Aksi pencurian sepeda motor juga menyasar sebuah rumah indekos di wilayah Cipayung, Jakarta Timur. Dalam waktu singkat, 2 maling membawa kabur sepeda motor metik milik tamu penghuni indekos.

Seperti tak punya rasa jera pernah tertangkap sebelumnya, AST, seorang residivis kasus pencurian sepeda motor, kembali beraksi. Salah satu aksinya adalah mencuri sepeda motor di sebuah rumah kontrakan di wilayah hukum Polres Tangerang Kota. AST yang keluar dari penjara pada 2024 lalu telah puluhan kali beraksi kembali mencuri sepeda motor di wilayah Benda dan Batu Ceper. Sepak terjang AST kembali berakhir setelah tim unit Reskrim Polsek Benda menangkapnya di kediamannya di kawasan Jurumudi, Kota Tangerang, Banten. Polisi juga menyita 7 unit sepeda motor yang belum sempat dijual.

0: Dari hasil pemeriksaan, tersangka AST bersama rekannya kerap menggunakan uang hasil penjualan motor curian untuk foya-foya, termasuk membeli narkoba.
1: Dari hasil kejahatan, kita berhasil mengamankan 7 sepeda motor. Kemudian pelaku dijerat dengan pasal 477 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Pelaku adalah salah satu residivis yang pernah ditangkap di wilayah Polres Metro Tangerang Kota. Pelaku dalam melakukan perbuatannya 2 orang.
0: Saat ini polisi masih memburu keberadaan pelaku lain, yakni Johan yang berperan sebagai joki dan penjual sepeda motor curian kepada penadah. 2 orang terekam kamera pengawas melakukan pencurian sepeda motor di sebuah rumah indekos di Jalan Tengki Lubang Buaya Cipayung, Jakarta Timur pada Minggu dini hari lalu. Salah satu pelaku yang masuk ke area parkir indekos sempat berkeliling untuk memilih motor yang akan dicuri. Sementara rekan wanitanya memantau di luar pagar. Setelah berhasil menggasak sepeda motor, pelaku dan rekannya langsung kabur. Tamu indekos yang mendengar suara sepeda motornya menyala langsung keluar dan berusaha mengejar pelaku. Namun pelaku gagal terkejar.
2: Waktu itu kan emang yang nginep itu bukan warga sini ya, maksudnya bukan yang tinggal di kos ini. Dia itu datang di jam subuh, dia memang main ke kamar temennya. Pas saat itu memang saya kayak udah lihat-lihat dari jendela gitu, pas bangun itu saya pikir kayak normal kan. Nah, nggak mungkin lah jam subuh, masa iya sih ada yang mau masuk kan. Tiba-tiba saya pas di kamar mandi, tahu-tahu anak-anak ini lari-lari dari atas. Pas lari dari atas, tahu-taunya dia gedor-gedor kamar saya. Ternyata motornya dia itu diambil udahan sama orang. Nah, terus dia minta rekaman CCTV. Ya, mau gimana lagi, tapi udah dibawa kabur, cuman ngeliat CCTV aja.
0: Korban rencananya akan melapor kejadian pencurian ini ke Polsek Cipayung. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Masih dari aksi pencurian, pencuri terekam kamera pengawas saat menggasak elektronik kontrol unit sebuah mobil di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sementara itu di Tanjung Priok, ada 2 orang yang nekat mencuri tablet operasional di sebuah kios penatu saat karyawan tengah tertidur.
0: Sebuah CCTV merekam saat 2 orang mencuri Electronic Control Unit atau ECU di Jalan Melati Cilandak Timur Pasar Minggu, Jakarta Selatan. 2 pelaku datang menggunakan sepeda motor dan sempat memantau situasi sebelum menyasar mobil yang terparkir di lokasi. Pelaku diduga memecahkan kaca pintu mobil lalu mengambil ECU yang berada di dalam kendaraan. Akibat aksi pencurian ini, 2 unit ECU milik korban hilang. Kerugian diperkirakan mencapai jutaan rupiah.
4: Di atas 1,5-an gitu kalau second mungkin.
5: Di atas 1,5-an gitu ya? Yang diambil cuma
4: ECU doang, satu kotak box itu aja.
5: Ini mobil memang sering parkir di sini setiap malam ya Pak?
4: Iya, kadang-kadang di situ.
5: Buat ngangkut apa sih Pak ini mobil Pak?
4: Ini untuk tenda sama angkutan itu, galon-galon. Ini untuk tenda ini.
5: Cuma satu mobil yang di...
4: Dua ini.
0: Aksi pencurian ini kemudian dilaporkan ke ketua RT setempat. Rekaman CCTV juga disebarluaskan agar identitas pelaku segera diketahui. Pencurian juga terjadi di sebuah kios penatu di kawasan Warakas Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam rekaman CCTV, 2 orang laki-laki dan perempuan mendatangi kios penatu, lalu salah satu pelaku masuk ke dalam kios. Melihat kondisi penatu yang sepi dan karyawan yang tertidur, pelaku pria langsung mengambil tablet yang diletakkan di meja.
6: Sekitar jam 14.23 itu karyawan lagi tidur, jadi dia ngambil. Posisinya dia tuh arah ke sana, terus puter balik. Langsung ngambil dia, pasangan.
7: Oh itu pasangan
6: suami istri. Kurang tahu pasangan suami istri apa pacaran apa gimana.
0: Prisha menyebut tablet yang dicuri merupakan perangkat operasional kios senilai Rp2.900.000. Data pelanggan yang tersimpan di tablet tersebut pun ikut hilang. Pemilik penatu ini telah melapor ke Polsek Tanjung Priok. Ruang guru SD Negeri 1 Kalipang di Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur juga jadi sasaran pencurian pada 20 Agustus lalu. Pelaku yang memakai jaket, helm, dan membawa ransel besar ini masuk sekitar pukul 4:30 sore. Di dalam ruang guru, pelaku mencongkel lemari berisi peralatan elektronik, satu unit proyektor, dan laptop dibawa kabur pelaku. Akibat kejadian ini, sekolah mengalami kerugian sekitar 15 juta rupiah dan melapor ke Polres Pasuruan Kota. Saat ini polisi melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi pelaku berdasarkan rekaman kamera pengawas. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Beralih ke kasus lain, ada seorang pria di Garut, Jawa Barat ditangkap setelah mengedarkan bahan bakar minyak secara ilegal. Pria itu membeli BBM menggunakan barcode nelayan untuk dijual kembali. Nah, sementara itu Polres Metro Jakarta Barat membongkar jaringan produksi dan juga peredaran uang palsu. Polisi menyita lebih dari 15 ribu lembar uang palsu pecahan 100 ribu dan mesin cetak di dua kota berbeda.
0: Pria ini dibekuk petugas Satreskrim Polres Garut, Jawa Barat setelah mengedarkan bahan bakar minyak jenis Pertalite tanpa izin. Polisi menyebut pria berinisial SL ini menggunakan barcode nelayan agar bisa membeli Pertalite. Bahan bakar tersebut kemudian dijual secara eceran.
8: Pelaku saudara SL diduga telah melakukan penyalahgunaan BBM jenis Pertalite dengan cara membeli BBM atau bahan bakar minyak dari salah satu SPBU di daerah Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya. Dengan menggunakan jerigen yang berukuran 35 liter sebanyak 16 tub atau jerigen.
0: Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal penyalahgunaan BBM dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Polres Metro Jakarta Barat membongkar jaringan produksi dan peredaran uang palsu. Sebanyak 15.610 lembar uang palsu pecahan Rp100.000 dan mesin cetak disita di Tasikmalaya dan Banyumas. Dari hasil pemeriksaan 11 tersangka, sindikat ini berproduksi dalam dua tahap sejak awal 2026, lalu mengedarkannya dengan cara satu uang asli ditukar 4 lembar uang palsu.
9: Uang palsu ini diproduksi dari salah satu tempat, yaitu di Tasikmalaya, Desa Cipedes, Kecamatan Cipedes. Jadi kita menyita barang bukti berupa mesin. Mesin inilah yang dibuat. Ya. Kemudian TKP kedua, kita juga menyita mesin, tepatnya di Banyumas, Desa Welahar, Kecamatan Wangon. Nah, mesinnya yang panjang ini, yang seperti kereta api ini. Nah, mesin yang dibuat uang palsu ini adalah mesin yang ada di Tasikmalaya. Sedangkan mesin yang di Wangon, yang di daerah Banyumas, itu adalah next produk. Apabila ini berhasil, maka akan memperbanyak lagi uangnya.
0: Polisi masih terus memburu sisa jaringan lain yang masuk dalam daftar pencarian orang. Polisi juga mengimbau masyarakat agar selalu waspada dan menerapkan metode 3M, yakni melihat, meraba, dan menerawang agar terhindar dari uang palsu. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Aktor Revaldo Vivaldi kembali ditangkap polisi keempat kalinya atas penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Selengkapnya usai jeda.
10: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
11: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
10: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. bersama Lacak Kriminal setiap hari jam 3 sore live di CNN Indonesia.

0: Berikutnya, aktor Revaldo Vivaldi ditangkap dan kembali berurusan dengan polisi. Untuk keempat kalinya, Revaldo ditangkap polisi di salah satu apartemen di wilayah Tangerang Selatan, Banten terkait kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Dikawal sejumlah polisi, Revaldo digelandang ke ruang Bidokes Polres Metro Jakarta Barat pada Rabu pagi untuk menjalani tes urin. Hasilnya, Revaldo dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Rampung di tes urin, aktor yang telah membintangi beberapa sinetron dan juga serial televisi populer ini dibawa oleh penyidik ke Gedung Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat untuk dimintai keterangan. Revaldo ditangkap polisi di salah satu apartemen di wilayah kawasan Bintaro, Tangerang Selatan pada Senin 24 Agustus. Dalam penangkapan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti terkait kasus penyalahgunaan narkoba, mulai dari alat isap hingga 3 plastik klip bekas sabu. Polisi pun telah menetapkan Revaldo sebagai tersangka. Saat ini polisi masih memburu pemasok sabu kepada Revaldo. Revaldo sebelumnya pernah terjerat kasus narkotika pada 2006 dan 2010. Ia kembali ditangkap pada tahun 2023 dalam kasus yang sama.
1: Lepas. Kita berhasil mengamankan seorang terduga pelaku yang menggunakan narkoba dan psikotropika, yaitu seorang public figure atau kita bisa katakan seorang aktor berinisial RF.
0: Menghentikan paksa mobil seorang kurir narkoba. Dari pelaku, polisi telah menyita 30 kg sabu-sabu dan 20 ribu butir pil ekstasi asal Malaysia yang diambil dari Dumai Riau. Di Kabupaten Lampung Utara Lampung, penggerebekan buronan kasus narkoba berujung baku tembak. Pelaku melakukan perlawanan dengan menembakkan senjata api rakitan ke arah polisi. Akibat baku tembak itu, 3 polisi pun terluka, sementara pelaku tewas ditembak polisi.
2: Nimbis aja, nimbis Bang Jawa.
3: Siap, masukin di lapulung.
4: Mati. Polisi dari Satres Narkoba Polres Labuan Batu, Sumatera Utara mengejar mobil seorang kurir narkoba di Jalan Lintas Sumatera pada Jumat malam lalu. Pelaku akhirnya tertangkap setelah mobilnya terjebak macet dan diadang sejumlah mobil polisi yang sudah membuntutinya. Tanpa perlawanan, sang kurir akhirnya diringkus. Di bagian belakang mobil, polisi menemukan 2 rans kemas seperti teh Cina, serta 4 bungkus plastik hitam berisi 20 ribu butir pil ekstasi. Polisi menyebut pelaku merupakan pensiunan pegawai sebuah BUMN. Tergiur upah besar yang dijanjikan oleh seorang warga Aceh, pria ini bersedia menjadi kurir narkoba.
5: Karena merasa dia merasa masih kuat, dia mencari pekerjaan sampingan, akhirnya dia mendapat pekerjaan seperti ini, ditawarkan dengan seseorang dari inisial N, warga Aceh. Barang ini akan dibawa ke Medan dan ke Aceh. Jadi memang khusus pemain pintas.
4: Kurir ini sudah 3 kali melakukan pengiriman narkoba. Aksinya yang ketiga bisa digagalkan petugas. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolres Labuan Batu. Baku tembak terjadi saat petugas dari Satres Narkoba Polres Lampung Utara menggerebek buronan kasus narkoba dan penyalahgunaan senjata api rakitan. Sebelum penangkapan, polisi menerima laporan dari masyarakat yang menyebutkan adanya seseorang yang diduga bandar narkoba sedang berada di acara hiburan organ tunggal di wilayah Muara Jaya, Kelurahan Kota Bumi Udik, Kecamatan Kota Bumi. Upaya penangkapan tersebut berujung pada baku tembak setelah pelaku menembakkan senjata api ke arah polisi. Pelaku mengalami luka tembak hingga akhirnya tewas, sementara 3 personil Satres Narkoba Polres Lampung Utara mengalami luka tembak.
6: Untuk anggota Polri yang terluka ada 3 orang yang saat ini dalam tahap perawatan dengan inisial A, ACC, kemudian sama A.
7: Penyelidikan sendiri, Bu?
6: Saat ini sedang dalam penyelidikan Polres Lampung Utara. Mungkin nanti kalau ada kabar

0: lebih lanjut perkembangan akan kita infokan.
1: Ketiga anggota yang terluka dievakuasi ke Rumah Sakit Handayani Kota Bumi. Dari insiden baku tembak tersebut, polisi menyita satu pucuk senjata api rakitan jenis revolver, dua butir amunisi 9 mm, dan tiga selongsong amunisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Polisi menangkap dua terduga pengedar narkoba sistem ranjau di dua lokasi berbeda di Surabaya, Jawa Timur. Di lokasi terpisah, ada seorang kurir narkoba jaringan Malaysia dibekuk ketika hendak mengantarkan sabu dari wilayah Dumai menuju arah Bengkalis.

0: Satres Narkoba Polrestabes Surabaya membongkar jaringan peredaran sabu dengan barang bukti 250,16 gram. Kasus berawal dari penangkapan MZK di sebuah kos di Jalan Dupak Bangun Rejo. Meski penggeledahan awal tidak menemukan barang bukti, polisi kemudian menggeledah rumahnya di Dusun Sombo dan menemukan 100 bungkus sabu. Pengembangan kasus mengarah ke Blitar, hingga polisi menangkap AB yang diduga sebagai pemasok. Sabu dikirim dengan sistem ranjau, lalu diambil MZK untuk dipecah menjadi paket kecil dan dijual kembali. Polisi menyebut aksi ini sudah dilakukan 4 kali. Kini keduanya dijerat pasal berlapis Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana berat. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat terkait transaksi narkotika di Dumai, Duri, dan Pekanbaru. Narkotika diduga masuk dari Malaysia melalui jalur laut dengan titik masuk perairan Rupat, Riau. Menindaklanjuti tip informasi tersebut, tim di Tipit Narkoba Bareskrim Polri menangkap RR di Jalan Jenderal Sudirman, Dumai Timur. Dari tangan tersangka, polisi menyita 4 bungkus sabu, 50 cartridge mengandung etomidate, uang tunai, dan sepeda motor. Kini RR bersama barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, FCB, seorang warga negara Malaysia dan kekasihnya berinisial N, ditangkap petugas saat mengendarai mobil berwarna putih di Jalan Cemara Medan, Sumatera Utara. Dari dalam mobil tersebut, petugas menyita barang bukti berupa 25 bungkus rokok elektrik atau dikenal dengan pot getar, diduga mengandung narkotika. Petugas kemudian melakukan pengembangan dengan menggeledah kamar kos tersangka berinisial N yang berada di kawasan Medan Petisa. Di dalam kamar kos tersebut, petugas kembali menemukan barang bukti pot getar sebanyak 5 bungkus dan uang senilai 15 ribu ringgit Malaysia. Menurut polisi, tersangka sudah 2 kali menyelundupkan pot getar narkoba tersebut melalui Bandara Kuala Namu, namun tidak terpantau oleh mesin X-ray dan petugas terkait. Rencananya, barang haram tersebut akan diedarkan di Kota Medan, khususnya kepada rekan-rekan kedua tersangka. Saat ini, petugas masih mengembangkan bandar pot getar yang diketahui merupakan warga Malaysia. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ke informasi selanjutnya, motif pembunuhan pedagang bawang merah oleh rekan bisnisnya di Kabupaten Nerekang, Sulawesi Selatan akhirnya terungkap. Pelaku terjerat utang puluhan juta rupiah akibat kecanduan judi online. Nah, sementara di Batam, Kepulauan Riau, kerangka manusia ditemukan di kawasan Sungai Ladi, diduga sudah meninggal 3 bulan lalu.
2: Bon, penemuan mayat kami, Bon.
3: Motif pembunuhan seorang wanita pedagang bawang merah bernama Salma, 44 tahun, yang dihabisi oleh rekan bisnisnya seorang maklar bawang merah di Kabupaten Nerekang, Sulawesi Selatan, akhirnya terungkap. AR, pelaku tunggal pembunuhan sadis itu, ternyata terjerat utang puluhan juta rupiah akibat kecanduan judi online. Tersangka mengajak korban dengan modus untuk bertransaksi bawang merah di Dusun Banua, Desa Bungin. Disitulah korban kemudian dihabisi dengan sepilah badik. Tersangka lalu menggasak uang tunai yang dibawa korban dan juga uang dari rekening korban sehingga mencapai total 60 juta rupiah. Tersangka juga sempat membuat alibi dengan membuat status palsu di nomor WA milik korban, seolah-olah hendak pergi jauh lantaran ada masalah. Tak sampai di situ, tersangka juga sempat berpura-pura bersama warga lainnya mencari keberadaan korban. Kini tersangka AR dijerat pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Sebelumnya, jasad korban ditemukan di antara semak-semak dan ditutupi daun kering di Desa Bungin, Kabupaten Nerekang, Sulawesi Selatan, Jumat sore 21 Agustus. Takut diamuk warga, terduga pelaku yang berinisial MAR akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Emosi, warga lalu mengamuk dan merusak rumah orang tua pelaku.
2: Bon, penemuan mayat kami, Bon. Jumpa mayat. Udah jadi tengkorak dia.
3: Hendak memancing, warga dihebohkan dengan penemuan kerangka manusia di hutan menuju Sungai Ladi, Kota Batam, Kepulauan Riau, Selasa siang. Tulang belulang manusia itu terlihat masih utuh, mulai dari kepala hingga kaki. Warga menduga korban sudah 3 bulan meninggal di kawasan hutan tersebut. Warga juga menemukan 3 buah handphone di celana korban. Kasus penemuan kerangka manusia ini ditangani Polsek Batam Kota. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Kita ke kabar berikutnya. Di Palembang, Sumatera Selatan, ada seorang mantan atlet Muay Thai berkelahi dengan sesama rekan kerjanya. Sempat dilarikan ke rumah sakit setelah dipukuli berkali-kali. Korban akhirnya meninggal.
3: Gara-gara menegur soal cara kerja, seorang mantan atlet Muay Thai terlibat perkelahian maut dengan sesama rekan kerjanya di rumah makan Pecel Lele di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Tangga Takat, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang, Jumat malam. Korban dipukul beberapa kali hingga tersungkur ke lantai. Perkelahian itu kemudian dilerai oleh pegawai lainnya. Korban Ilham Ramadan sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Sementara pelaku, Malvino Marcel, langsung ditangkap. Ia merupakan mantan atlet Muay Thai asal Kecamatan Seputih Raman, Lampung Tengah yang pernah 11 kali menang kejuaraan, termasuk juara tingkat kecamatan di Tangerang. Dari hasil pemeriksaan terungkap, perkelahian maut itu bermula saat tersangka mendatangi korban untuk meminta maaf karena telah menegur soal cara kerja. Namun kata maaf itu ditolak oleh korban yang bahkan sempat menyikut pelaku hingga pelaku akhirnya gelap mata.
4: Setelah itu, pelaku langsung emosi, yang kebenaran memang pelaku pernah mengikuti atlet boxing, langsung memukul sebanyak 4 kali ke bagian kepala. Hasil visum luar sementara dari dokter, karena ada pukulan benda tumpul di bagian kepala belakang mengakibatkan oksigen tidak bisa masuk ke otak.
3: Saat ini pelaku mendekam di sel tahanan kantor polisi dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Di lokasi terpisah ada sesosok jasad pria tanpa identitas di Bekasi, Jawa Barat, ditemukan terbakar, ditumbukan limbah kayu. Kuat dugaan korban sengaja dibakar untuk menghilangkan jejak identitas korban.
5: Warga Kampung Jati, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dikejutkan dengan penemuan jenazah pria dalam kondisi hangus terbakar. Jenazah ditemukan setelah warga memadamkan kebakaran limbah kayu di sebuah lahan kosong pada Selasa 25 Agustus sekitar pukul 1 dini hari. Warga awalnya hanya mengetahui adanya kebakaran, namun setelah api padam mereka terkejut, di bawah tumpukan limbah kayu ditemukan jenazah seorang pria. Korban berjenis kelamin laki-laki ini terbakar 100%, mulai dari kepala, wajah, hingga seluruh tubuh. Kondisi jenazah yang mengenaskan membuat identitas korban belum diketahui.
6: Tengah malam ya, korbannya lalu-lalang di posku masih ada bocah, gitu. Udah begitu, udah bubar dah, udah padam. Tapi saya ngeliatin lagi di sini sendirian, sayang. Astagfirullahaladzim, tuh kok masih gunduk. Kira-kira ada cuma seputaran gitu tuh. Kok asapnya nggak hilang-hilang? Apa? Jangan-jangan itu plastik kali ya, nggak kebakar-bakar, nggak padam. Udah begitu. Ya, bocah sini, gitu. Ada apa, Nek? Katanya. Coba sembahnya nggak ambil itu, ambil pacul, mbahnya. Lu kamu korek, ntar mbahnya siramin supaya itu bara-baranya biar mati total. Ya mbah, mbahnya nyirim, saya ngorek. Ya udah. Udah dipacul gitu, kena dengkolnya. Cuk, mayat, mbah. Ya udah, ambil Pak RT, gitu.
7: Api doang, ya. Api. Dibangunin ya terus siram.
8: Apinya gede gitu?
7: Wah, bukan gede lagi.

0: Pas itu dipadamin atau gimana?
1: Iya, disiram.
0: Pas disiram?
1: Ya udah orang udah pada budal pergi. Kelihatan terus itu ada kaki orang.
0: Kaki, cewek cowok, Pak?
1: Cowok.
2: Di lokasi kejadian, polisi menemukan beberapa barang yang diduga milik korban. Namun, polisi belum menemukan bukti penggunaan bahan bakar di lokasi. Rekaman kamera pengawas di lokasi juga diperiksa, namun belum ditemukan aktivitas mencurigakan yang mengarah ke TKP.
3: Itu memang ditemukan sesosok jenazah berkelamin laki-laki dengan kondisi yang sudah terbakar 100%. Jadi, dari kepala, wajah, sampai seluruh badan itu sudah terbakar.
0: Itu dibakar di tempat sampah atau seperti apa?
3: Jadi ini kita tidak bisa bilang itu dibakar atau enggak ya. Jadi kami menemukan jenazah yang sudah terbakar. Nah, soal penyebabnya nanti masih dalam penyelidikan.
2: Jenazah korban dievakuasi untuk menjalani proses otopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian. Dedi Beben, Bekasi, Jawa Barat.
4: Ke kasus lain, kasus pembunuhan satu keluarga di Palu, Sulawesi Tengah sangat memiriskan hati. Bagaimana tidak pelaku mengeksekusi anak dan ayah. Sementara itu, istri korban terluka parah sebelum akhirnya meninggal beberapa hari kemudian. Genap satu bulan, meski identitas dari pelaku terungkap, terduga pelaku hingga kini belum juga tertangkap. Selengkapnya kami sajikan dalam Laca Kasus Pembunuhan edisi hari ini.

0: Air mata duka mengiringi pemakaman Nurhanisa, 23 tahun, istri dari Jamil dan ibu dari anak bernama Rizky pada Jumat 7 Agustus 2026. Nurhanisa dimakamkan di salah satu lokasi pemakaman di kampung halamannya di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Nurhanisa adalah korban pembunuhan sadis yang terjadi pada Minggu 26 Juli 2026 di Jalan PDAM Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dalam peristiwa memilukan ini, Jamil dan anaknya Rizky meninggal di tempat. Sementara Nurhanisa sempat selamat dan dirawat di rumah sakit. Naas, setelah 11 hari menjalani perawatan intensif, nyawanya tak dapat diselamatkan karena luka parah yang diderita akibat tusukan benda tajam dari pelaku. Kesedihan juga menyelimuti kediaman rumah Jamil di Dusun Lapau, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Jumat 7 Agustus 2026. Tatapan kosong tanda kehilangan nampak jelas dari raut wajah Mardina, ibu anak tiga yang harus kehilangan anak, menantu dan cucunya dalam tragedi berdarah di Jalan PDAM, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Jenazah Jamil bersama anaknya tiba di rumah duka pada Senin 27 Juli 2026 dini hari. Almarhum Jamil adalah anak laki-laki satu-satunya dari tiga bersaudara yang merupakan tulang punggung keluarga dan penopang hari tua bagi Mardina. Jamil adalah sosok periang, penyayang dan pekerja keras. Jamil diketahui baru pulang sekitar 2 bulan lalu menjenguk ibunya.
1: Tinggalkan saja rumah kalau an begitu, ada sih pekerjaan kau dapat, bikin masalah lagi kau. Ya. Diusir kata sama mamanya. Mungkin barangkali sudah stres juga, barangkali sudah dipecat. Nah, yang sedangkan ini Jamil yang bonceng bosnya ke sana, sita motor itu.
2: Motornya yang dipinjamkan sama an diambil sama bosnya ya?
1: Iya kan, motornya memang bosnya, cuma ya, dikasih dia pakai. Iya. Cuma begitu saya tahu. Tapi apakah betul atau tidak, namanya informasi toh.
2: Iya. Kalau pribadinya ini sendiri Pak, Jamil itu seperti apa orangnya? Kesehariannya?
1: Cuma begitu saja. Kalau anu kemari lagi sembara dia kerja ikut sama saya, pernah juga ikut sama saya. Pernah juga di Makassar itu ikut bor. Iya.
2: Oh, pekerja keras ya?
1: Iya.
2: Berarti dia juga termasuk tulang punggung keluarga ya?
1: Iya. Kalau dia termasuk ya penyayang dia Pak, biasa. Sedangkan saya biasa kalau datang ke Palu bilang langsung datang ke rumah tuh, langsung sembarang dia belikan saya ke rokok kayak apa ya. Misalnya banyak diingat anunya kesan-kesannya ya.
0: Motif pembunuhan masih menjadi misteri. Keluarga mendesak polisi bisa mengungkap kasus pembunuhan yang menewaskan sekeluarga ini.
3: Jenazah Jamil dan anaknya Muhammad Rizky dimakamkan dalam satu liang lahat di kampung halamannya di Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Sementara istrinya, Nur Asisa, yang mengembuskan napas terakhir pada minggu kemarin, juga telah dimakamkan di kampung halamannya di Kota Palopo. Entah apa yang merasuki pelaku hingga tega menghabisi nyawa satu keluarga ini. Pihak keluarga berharap keadilan dan pelaku segera ditangkap dan dihukum dengan seberat-beratnya.
0: Tetangga korban di Palu menceritakan korban sekeluarga merupakan anak angkat dari pemilik usaha pemotongan ayam. Dalam kesehariannya, korban sekeluarga diketahui hanya sebatas menjalankan usaha ayam potong. Tidak ada aktivitas lain yang dicurigai dapat memicu perselisihan dengan pihak lain. Korban diketahui tinggal di lokasi pemotongan ayam. Jika tidak sedang sibuk, keluarga ini sering jalan-jalan saat sore hari di sekitar rumah.
4: Korban yang istrinya ini dia anak angkatnya Haji yang punya usaha ini kan. Suaminya itu juga kemanakannya Haji yang punya. Jadi kesehariannya mereka itu hanya itu ya aktivitasnya potong, jual gitu. Jadi orang bilang semua aktivitasnya dilakukan dalam kandang sini, sama di tempat penjualan. Itu tergantung perintahnya Haji kan. Yang ini yang di penjualan, yang ini antar, yang ini potong, yang ini bersihkan ayam. Kalau tidak salah dia 3 orang, saya kurang tahu yang satu. Yang tinggal sini, yang suami istri itu.
0: Dua pekan pasca pembunuhan, polisi terus memburu pelaku yang diduga telah berada di luar Sulawesi Tengah. Selain telah melakukan olah TKP sebanyak 3 kali, Polresta Palu telah melakukan pemeriksaan terhadap 9 saksi. Polisi juga sempat meminta keterangan korban Nurhanisa yang sempat kritis selama sepekan sebelum akhirnya meninggal di rumah sakit.
5: Untuk indikasi pelaku kan sudah jelas bahwa pelakunya atas nama Aka, namun untuk motifnya sampai saat ini kami belum bisa menyimpulkan motifnya seperti apa. Namun apabila pelaku kami sudah amankan atau kami sudah tangkap, nanti kami akan sampaikan motifnya seperti apa.
0: Peristiwa pembunuhan satu keluarga ini terjadi di Jalan PDAM, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Minggu malam 26 Juli 2026. Pembunuhan menewaskan Jamil, putranya Rizky, seorang balita berumur 2 tahun. Sementara itu, Nurhanisa, istri Jamil, meninggal belakangan usai perawatan atas luka parah di rumah sakit. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Waspadalah, media sosial dan aplikasi kencan memudahkan pelaku penipuan cinta bersembunyi di balik identitas palsu demi meraih keuntungan finansial dari para korbannya. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Pemirsa, sindikat kejahatan penipuan bermodus asmara atau love scamming kembali terungkap di Surabaya. Lebih dari 40 tersangka yang sebagian besar WNA kini menanti proses hukum selanjutnya. Meski kejahatan seperti love scamming sudah kerap terjadi, pertanyaannya kemudian, mengapa masih saja ada yang terpedaya?
1: Kejaksaan Negeri Surabaya menerima pelimpahan 46 tersangka kasus dugaan penipuan daring bermodus asmara atau love scamming dari penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya. Pelimpahan 46 tersangka yang sebagian besar warga negara asing asal Tiongkok, Jepang, dan Taiwan pekan lalu dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21. Awal Mei 2026, polisi mengungkap sindikat kejahatan kerah putih dari sebuah rumah mewah di kawasan Dharma Husada Permai, Kota Surabaya. Tak sekadar scamming biasa, polisi yang awalnya menindaklanjuti laporan penyekapan dua warga negara Jepang, malah menemukan rumah kontrakan disulap, sindikat jadi kantor polisi gadungan.

0: Dari markas sindikat lintas negara ini, beragam skema kejahatan mulai dari pemerasan, investasi bodong, hingga penipuan berlatar asmara atau love scam dimainkan. Menurut Profesor Adrianus Meliala, Guru Besar Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, modus love scamming memang jadi pilihan utama sindikat kejahatan karena dinilai paling profitable. Apalagi didukung kondisi demografi Indonesia dengan persentase wanita dan pria yang tidak seimbang. Belum ditambah tekanan sosial yang dihadapi kelompok wanita lajang dalam hal mencari pasangan, menjadikan Indonesia rentan jadi sasaran.
1: Desakan untuk mendapatkan pasangan yang pas itu lalu tinggi sekali, dan kemudian di tengah situasi itu ada orang yang dengan berbagai macam gaya lalu kemudian memberikan semacam fooding emosi, ya, semacam suapan emosi bagi dia, bagi si wanita ini, lalu kemudian lama-lama menjadi membutuhkan dan lama-lama kemudian tergantung, dan pada saat tergantung itulah lalu kemudian dia diperas oleh si pelaku. Nah, dengan kata lain, besarnya jumlah wanita yang berada dalam situasi krisis itu pada dasarnya adalah pasar gemuk, ya, bagi para scammers yang memainkan konteks love scamming ini.
0: Sindikat love scamming beraksi melalui platform kencan daring dan media sosial dengan identitas palsu. Setelah pelaku membangun hubungan emosional, barulah korban yang mayoritas warga negara Indonesia ditipu daya. Dimintai uang dengan berbagai alasan. Cara kerja sindikat ini sesuai dengan tinjauan psikolog klinis Sanodok Surabaya tentang bagaimana seseorang bisa terjerat hubungan red flag yang melibatkan pemerasan harta seperti love scamming.
2: Biasanya para pelaku ini sudah mempelajari korbannya, tidak random gitu ya, bukan acak, tapi tahu, oh, perempuan yang didekati ini yang kira-kira yang dia kesepian, kemudian tidak terlalu sibuk gitu, sehingga ketika ada laki-laki yang mendekati meskipun via dunia maya, rasanya si perempuan ini seperti ada sparks gitu ya, seperti merasakan dunia baru, sesuatu yang baru, ada kesenangan tertentu. Nah, ketika kemudian ada permintaan uang sejumlah tertentu, ini kan tidak dilakukan di depan ya, tapi sudah si pelaku ini sudah membangun relasi yang menyenangkan bagi si korban, entah itu dengan memberikan pujian yang selama ini mungkin korban jarang terima, kemudian memberikan dukungan yang sifatnya positive affirmation gitu ya, kata-kata yang positif untuk support. Tentu ini bagi korban adalah sesuatu yang mengisi kekosongan dirinya selama ini.
3: Perkembangan terkait
0: Divhub Interpolri mengendus sindikat di Surabaya terkoneksi dengan jaringan besar lain di Batam, Semarang, hingga Bali. Bijak dalam berjaring sosial, termasuk menjaga keamanan data pribadi di email maupun media sosial, jadi salah satu antisipasi yang disarankan baik oleh pakar kriminologi maupun psikologi dalam mengantisipasi kejahatan scamming. Dan yang terpenting adalah menjaga rasionalitas. Pastikan siapa pasangan Anda di dunia nyata, agar tidak mudah terpedaya dalam hubungan via dunia maya. Alan Maulana, Gancar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
4: Love scamming atau penipuan cinta ada karena pelaku memanfaatkan sisi emosional manusia seperti rasa kesepian, empati, dan juga kebutuhan akan kasih sayang. Media sosial dan aplikasi kencan memudahkan pelaku bersembunyi di balik identitas palsu tanpa harus bertatap muka. Pelaku menggunakan teknik love bombing atau perhatian berlebihan di awal agar korban cepat terikat secara emosional untuk meraup keuntungan finansial. Selengkapnya kami sajikan dalam Inside Crime berikut ini untuk Anda.
5: Korban-korban pelaku love scam atau penipuan berkedok cinta sangat mudah tertipu karena mereka terbawa perasaan dan dibuat mabuk cinta dengan kalimat-kalimat rayuan dan jurus-jurus andalan para pelaku. Mia bukanlah nama sebenarnya. Wanita parubaya ini mengaku terbuai dengan pelaku karena merasa berempati dan iba dengan kisah hidup pelaku yang ternyata palsu. Hanya dalam kurun waktu 30 hari, Mia mengalami kerugian finansial dan emosional. Mia mengaku terpuruk dan hancur karena

0: tipu perhatian dan cinta palsu.
1: Kalau saya hitung-hitung ya dari itu 53 juta lah sekitar segitu. Itu 35 juta bilang gitu kan. Terakhir pelunasan rumah sakit 21 juta kalau nggak salah. Ya udah dari situ udah kecurigaan udah akhirnya nomor saya sama dia semua diblokir. Dari situ selesai, nggak ada cerita lagi.
0: Pada kasus love scam di dunia maya, para pelaku menggunakan berbagai platform digital. Platform aplikasi kencan misalnya, sangat ramai digunakan terutama pada rentang 2020 hingga 2022 lalu atau kala pandemi melanda dunia. Sementara sejak 2023, para pelaku gencar berburu korban di platform media sosial. Pelaku bisa menyasar siapa saja sebagai korban love scam. Perempuan, laki-laki, muda, bahkan lanjut usia. Federal Trade Commission Amerika Serikat mencatat profil korban penipuan global romance atau love scam dunia didominasi usia di atas 60 tahun dan 40 tahun.
2: Anggapannya ini adalah kebodohan daripada korban yang mau dibujuk rayu. Dari situ akhirnya mereka sadar, oh jadi saya bukan karena bodoh ya, karena saya itu naif ya. Tapi lebih ke arah mereka itu yang profesional. Mereka itu memang penjahat profesional.
0: Modus kejahatan ini semakin lancar dan mulus karena di era tumbuhnya media sosial saat ini, data pribadi dan sensitif, termasuk suasana hati dengan mudah bisa didapatkan oleh pelaku. Hanya dengan beberapa tombol dan klik. Cara terbaik untuk melindungi diri dari para love scammer adalah sebelum kejahatan modus cinta ini terjadi. Karena sekali hati terkait, maka tidak ada logika yang dapat mengalahkan cinta, meskipun cinta itu palsu. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sejumlah influencer akan diperiksa polisi terkait dengan dugaan ikut mempromosikan penipuan arisan online senilai 71 miliar rupiah. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ke kasus berikutnya, Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur berencana untuk memintai keterangan belasan influencer yang diduga ikut mempromosikan penipuan senilai 71 miliar rupiah. Kasus terungkap setelah seorang korban asal Jawa Timur melapor setelah mengaku dirugikan hampir 900 juta rupiah.
1: Tetap bertahan meski terpuruk habis-habisan akibat penipuan berkedok arisan. Setidaknya ini yang bisa diupayakan Dewi Wulandari, seorang penjual baju online asal Jember. Berawal dari sekedar scroll Instagram, Dewi mulai terjerat sindikat arisan online JNK Real sejak Juni 2025. Dewi mengaku merasa yakin setelah melihat testimoni dan endorsement sejumlah selebriti lewat akun arisan jnkreal.id. Dewi pun mulai terpikat menyetorkan dana untuk arisan menurun dan investasi berkedok program beli lelangan wisuda atau BLW. Mengaku sempat menikmati cuan hingga pencairan keempat, wajar jika Dewi pun semakin bersemangat. Sejak Juni 2025 hingga Februari 2026, Dewi total mengambil 40 slot arisan menurun dan 8 paket BLW dengan total nilai investasi lebih dari 860 juta rupiah. Namun belakangan, cuan yang dijanjikan ternyata tinggal harapan. Rugi besar ini yang membuat Dewi akhirnya melaporkan kasus penipuan ini ke Polda Jawa Timur bulan Maret lalu.
2: Ya harapannya itu balikinlah uangku, hakku itu loh, uangku nggak perlu bunga apalah, uangku yang masuk 862.980 juta itu aku minta balikin ke saya gitu, karena uang itu uang aku ngumpulin dari aku kerja banting tulang dari pagi sampai malam udah ngumpulin. Jadi apa ya Pak ya, uangku itu masuk ke situ semua, kayak tabungan apa itu semua di situ. Jadi kayak sekarang ini aku posisi nol, jatuh sejatuh-jatuhnya gara-gara si Joyce ini gitu.
1: Menindaklanjuti laporan Dewi, Direktorat Reserse Siber Polda Jawa

0: Timur pun bergerak cepat. JNK selaku pemilik dan pengelola utama arisan online fiktif ini dicokok dari kediamannya di Bali. Tiga orang admin yang membantu JNK mengelola akun IG, grup WA hingga menagih pembayaran dari para anggota terancam pula jadi tersangka.
1: Jadi saat ini tim masih berkonsentrasi terhadap penelusuran aset yang sudah dilarikan oleh para tersangka. Dan saat ini juga tim sedang melakukan pengembangan dan akan ada tersangka lainnya untuk kasus arisan online tersebut.
2: Kemungkinan jumlah korban masih akan bertambah?
1: Saya yakin masih akan ada bertambah untuk jumlah korbannya. Namun kita juga saat ini fokus yang pertama tadi, aset, kita telusuri. Tidak menutup kemungkinan nanti ada penambahan penyitaan aset, mobil dan roda dua, beserta aset yang lainnya. Dan ada mungkin penambahan dua orang tersangka lagi.
0: Hingga 20 Agustus, penyidik mencatat sudah ada 142 korban dengan domisili tersebar di belasan provinsi. Di Jawa Timur saja, terkonfirmasi 35 korban dengan akumulasi kerugian mencapai 2,5 miliar rupiah. Dari analisis transaksi keuangan sejak Juni 2025 hingga Juli 2026, total perputaran dana dalam skema arisan bodong ini menembus 71 miliar rupiah. Selain nilai yang fantastis, kasus penipuan ini juga menyeret sedikitnya 17 nama influencer dan selebritis. Mereka diduga ikut mempromosikan arisan JNK Real sebagai endorser. Menurut Iqbal Feliciano, akademisi Fakultas Hukum Universitas Erlangga Surabaya, dalam konteks hukum pidana Indonesia, mereka yang terlibat tindak pidana bisa dijerat pasal 20 dan 21 KUHP sebagai turut serta atau pembantuan. Hukumannya maksimal 2/3 dari hukuman pelaku utama.
3: Kalau kemudian ternyata ada deal di belakang, contohnya seperti ini. Saya melakukan sebuah perbuatan yang kemudian asosiasinya lebih kepada arah pidana. Contohnya dia tahu bahwa itu adalah sebuah skema money game atau seperti apa. Kemudian dia melakukan endorsement bahwa kemudian seolah-olah itu bentuk pengumpulan dana dari masyarakat yang sifatnya wajar dan sebagainya. Tapi dia tahu bahwa itu merupakan money game. Maka kemudian orang-orang seperti ini dapat dipidana dengan terus serta melakukan atau membantu melakukan sebuah tindak pidana. Jadi sekali lagi konteksnya bagaimana kemudian menyambungkan antara niat jahat dari si pelaku utama dengan orang yang terus serta atau membantu melakukan sebuah tindak pidana.
0: Direktorat Reserse Siber Polda Jatim berencana memintai keterangan para influencer dalam 2 pekan ke depan. Yang pasti, kasus penipuan semacam ini seharusnya kembali jadi peringatan agar publik tak mudah tergiur iming-iming keuntungan instan. Sementara bagi para pesohor, harus lebih cermat saat mengendorse agar tak malah terjerat hukuman sebagai kaki tangan pelaku kejahatan.
4: Jadi kalau kita ambil
5: dari pengalamanku ya, saran buat semua orang, jangan percaya apapun itu, entah itu pakai pengacara kayak ada tim legalitas lah apa-apa, jangan percaya semua itu.
6: Endorsan artis
5: pun jangan percaya. Semua pasti akan kayak gini dah nanti. Oke lah, awal-awal enak-enak. Kayak gini nanti. Jangan percaya, sudah.
0: Alan Maulana, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
7: Kementerian Kehutanan telah menjatuhkan sanksi administratif kepada 6 perusahaan yang mengelola 1.500 hektar lahan imbas kebakaran hutan di sejumlah wilayah yang ada di Kalimantan. Simak informasi selengkapnya usai sudah.

0: Ke kasus rasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan penggeledahan di ruang kantor Wakil Rektor Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto, Jawa Tengah pada hari Senin pagi. Dari penggeledahan itu, penyidik KPK telah membawa 60 jenis barang.
1: Belasan penyidik KPK menggeledah ruang rektor dan wakil rektor Universitas Jenderal Sudirman di lantai 3 gedung rektorat. Penggeledahan dilakukan sejak pukul 9 pagi hingga 5 sore. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait kasus dugaan

0: Suara kasus atau apa?
1: Di rumah kamu? Ya ada dokumen, ada apa, sok opo.
2: Ada tambah ruangnya nggak Pak dari Pak?
1: Nggak.
3: Pak ruangan apa aja Pak tadi yang di rumah
1: kamu? Yang saya malah nggak ikut ini karena saya tidak berhak.
2: Iya, ruang rektorat.
1: Ya, di lantai 3 saya ikut.
2: Oh, di lantai 3 semua?
1: Iya, nah itu. Saya hanya menandatangani apa yang dibawa oleh mereka.
4: Buntut dari tertangkapnya Rektor Universitas Jenderal Sudirman, ratusan mahasiswa Unsud kembali menggelar unjuk rasa pada hari Senin. Mereka membawa karangan bunga dan spanduk berisi kalimat kemarahan. Masa kemudian diterima oleh PLT Rektor Unsud Ali Rohman dan Wakil Rektor 1 Nur Farid.
5: Orientasi kita hari ini bukan untuk membicarakan Pak Sodik lagi yang sudah ditangkap. Tapi orientasi kita dalam mengamankan institusi pendidikan kita, Universitas Jenderal Sudirman, dari oknum-oknum yang memanfaatkan krisis politik hari ini. Maka sebetulnya yang kita minta adalah pembenahan sistem, reformasi, dan segala bentuk persoalan yang juga dituntaskan di Universitas Jenderal Sudirman. Itu bisa segera dituntaskan oleh PLT Rektor yang baru.
4: Ada 7 tuntutan yang diajukan mahasiswa kepada PLT Rektor. Mereka mendesak semua tuntutan bisa diselesaikan oleh PLT Rektor dalam waktu 3 hari. Imam Ambarwoto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
6: Ke kasus lain, Kementerian Kehutanan menjatuhkan sanksi administratif kepada 6 perusahaan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan lahan hutan dengan luas total area dikelola mencapai lebih dari 1.500 hektar di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Timur. Seperti dilansir Gakum kehutanan.go.id, sanksi ini merupakan tindak lanjut pengawasan terhadap kewajiban perusahaan dalam pencegahan dan pengendalian karhutla di area kerjanya. Pada areal yang terdampak, perusahaan juga dapat diperintahkan melakukan pemulihan vegetasi khusus pada lahan gambut. Kewajiban pemulihan meliputi perbaikan fungsi hidrologis melalui penataan tata air, penyekatan kanal, pembasahan kembali gambut, serta pemantauan tinggi muka air tanah. Kemenhub menyatakan jika ditemukan pelanggaran lain yang memenuhi unsur pidana, maka akan dibawa ke ranah hukum baik perdata maupun pidana. Di sisi lain, aparat memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Polda Sumatera Selatan ini hingga Agustus 2026 telah menetapkan 20 orang tersangka kasus karhutla. Namun, Wahana Lingkungan Indonesia menilai terjadi disinformasi oleh pemerintah terkait penanganan karhutla. Walhi membantah narasi yang menyudutkan masyarakat lokal sebagai penyebab utama karhutla serta menyoroti lemahnya penegakan hukum terhadap korporasi pemegang konsesi.
7: Hingga Agustus 2026, Polda Sumatera Selatan bersama jajaran Polres telah menangani 16 laporan kasus karhutla dengan total luas areal terdampak mencapai sekitar 34,8 hektar. Dari belasan perkara ini, sebanyak 20 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan seluruhnya ditahan untuk menjalani proses hukum. Penanganan kasus karhutla ini tersebar di 10 wilayah hukum Polda Sumsel. Polres Ogan Komering Ilir menjadi wilayah dengan jumlah perkara terbanyak, yakni 3 laporan polisi.
8: Polda Sumatera Selatan sudah melakukan penanganan terkait karhutla ini sebanyak 16 laporan polisi dari seluruh jajaran, yang mana dengan total luas areal yang ditangani yaitu sebanyak 34,8 hektar. Dan mengamankan ataupun melakukan pengamanan terhadap 20 orang tersangka yang seluruhnya sudah dilakukan penahanan.
7: Usai rapat koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan Provinsi Jambi, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan kepolisian daerah Jambi telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam 8 perkara karhutla yang ditangani sepanjang 2026. Selain tersangka individu, terdapat 3 perusahaan yang diproses pidana perkara karhutla yang ditangani tim Gakum Kementerian Kehutanan.
9: Kepolisian dan kejaksaan sekarang sedang berproses, ada 7 yang sudah menjadi tersangka, ya. Dan insya Allah, seperti yang juga diperintahkan oleh Pak Prabowo Subianto, ya, penegakan hukum bagian integral, ya, dari proses pemadaman hutan, pemadaman

0: ditingkatkanlah agar apa, agar ada kapok ya, ada apa deterrent efeknya sekaligus pencegahan ya, kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan lagi.
1: Meski demikian, Walhi menilai terjadi disinformasi oleh pemerintah terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan. Walhi menekankan kerusakan ekosistem gambut merupakan akumulasi dari kebijakan penerbitan izin oleh negara dan lemahnya penegakan hukum. Walhi menilai dari jutaan hektar lahan yang terbakar di Sumatera, Kalimantan hingga Papua, penindakan hukum dinilai masih jauh dari memadai. Walhi juga meminta pemerintah tidak menyalahkan regulasi daerah terkait pembukaan lahan oleh masyarakat adat. Pasalnya, berdasarkan undang-undang, masyarakat adat diberikan kearifan lokal untuk melakukan pembukaan lahan maksimal 2 hektar per kepala keluarga dengan syarat ketat.
2: 2 juta hektar kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Cukup nggak 70 orang yang bertanggung jawab? Kan enggak. Kalau penegakan hukumnya serius, ada perusahaan lebih banyak yang diminta pertanggungjawaban. Ada lebih banyak subjek yang diminta pertanggungjawaban. Ini bukan penelitian loh, coba diingatkan pemerintahnya. Ini namanya penegakan hukum.
1: Penanganan karhutla kini disorot oleh berbagai pihak, terutama terkait aktivitas pembukaan lahan oleh korporasi, serta dampak buruknya terhadap kesehatan masyarakat. Di Papua, maraknya titik api disinyalir berkaitan erat dengan pembukaan lahan skala besar. Walhi Papua mencatat lonjakan titik api ini terus berulang selama 3 tahun terakhir dan diproyeksikan dapat berlangsung hingga akhir tahun yang secara langsung mengancam kehidupan masyarakat adat di sekitar kawasan hutan.
3: Hampir semua titik yang berada di tanah Papua itu memunculkan titik api. Dan kondisi saat ini memang sangat signifikan bagi hutan yang berada di tanah Papua begitu. Nah, lebih spesifiknya itu saat ini hampir kebanyakan titik api yang muncul di Papua itu berada di dalam konsesi, terutama di wilayah food estate dan saat ini yang dikenal dengan wilayah proyek strategis nasional atau PSN yang berada di Kabupaten Merauke dan wilayah Papua Selatan.
1: Sementara itu di Sumatera Selatan, pantauan Walhi mencatat sepanjang 1 Agustus hingga 21 Agustus 2026 saja, terdapat 1091 titik api di wilayah konsesi perusahaan dan perkebunan. Kebakaran di lahan gambut yang terjadi berulang ini tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga memicu krisis kesehatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Dan informasi lainnya hadir usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di program Lacak Kriminal.

0: Berikutnya, dua lokasi sarang narkoba di Jalan Mangkubumi Medan, Sumatera Utara digerebek polisi sejumlah pemakai narkoba berhasil kabur dengan menceburkan diri ke Sungai Deli. Informasi itu pun sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih, sampai jumpa.
1: Penggerebekan dua sarang narkoba di permukiman padat penduduk dilakukan anggota Satnarkoba Polrestabes Medan Minggu sore. Meski telah diberikan tembakan peringatan, sejumlah orang yang diduga pemakai dan pengedar narkoba kabur dengan cara menceburkan diri ke Sungai Deli. Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha menyebut, dari penggerebekan polisi berhasil menyita barang bukti berupa 7 paket sabu siap edar dan perangkat alat isap serta meringkus 9 tersangka. 2 diantaranya adalah pengedar. Mengantisipasi kemungkinan kembalinya para tersangka mengedarkan narkoba, polisi terpaksa menghancurkan pondok kayu dengan cara dibakar.
2: Kita grebek 2 titik, berhasil mengamankan di 2 titik, yaitu sekitar estimasi 7 paket sabu-sabu yang akan diedarkan dan digunakan biasa di tempat ini, dan puluhan bong, ratusan plastik.
1: Kejar-kejaran tidak dapat dihindari saat anggota Satpol PP melakukan penertiban terhadap terduga preman berkedok Pak Oga yang melakukan aksinya di simpang jalan kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Mereka yang ditangkap kemudian dimasukkan ke mobil dinas sosial sebelum akhirnya dibawa ke Panti Sosial Kodoya, Jakarta Barat. Menurut Satpol PP, keberadaan para preman berkedok Pak Oga di kawasan Tanah Abang sudah sangat meresahkan warga pengguna kendaraan. Selain mengganggu lalu lintas, mereka kerap meminta uang dengan memaksa kepada pemilik kendaraan.
3: Kalau minta uang itu suka maksa. Mereka memaksakannya itu, jadi jalanan itu harusnya 2 jalur, jadi dibikin 1 jalur, ditutup pakai kon, terus kalau nggak dikasih duit, mereka suka teriak.
1: 11 terduga preman berkedok Pak Oga atau juru parkir yang ditangkap

Halo, selamat sore. Kehadiran LRT Kelapa Gading Manggarai diharapkan bukan sekadar menjadi alternatif transportasi, melainkan bagian dari solusi untuk mempercepat perjalanan masyarakat sekaligus mengurangi beban lalu lintas di jalan raya. Lalu seberapa besar sebenarnya peran LRT ini dalam menjawab kepatuhan dan juga kebutuhan mobilitas warga Jakarta? Kita akan bahas sesaat lagi bersama Pemprov Jakarta. Saya Heranov Al-Bashir tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat koordinasi penanganan dampak bencana gempa bumi setibanya di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Rabu siang. Hidup sebatang kara, ada seorang nenek di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur tercatat sebagai warga desil 6 hingga 10 alias warga mampu. Padahal akibat penyakit lambung, nenek Fatimah kini tak lagi bisa bekerja sebagai pengupas bawang. Yang juga viral di media sosial, ini dia ya, visual gajah liar bernama Sulong di Malaysia menjadi perhatian setelah berjalan puluhan kilometer untuk kembali ke habitat asalnya di Gua Musang, Kelantan.

0: Informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat koordinasi penanganan dampak dari bencana gempa bumi setibanya di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur pada Rabu siang. Dari Bali, Presiden Prabowo Subianto bertolak menggunakan helikopter kepresidenan Super Puma dan mendarat di Nagekeo, NTT. Kemudian, Presiden menaiki mobil kepresidenan Maung Garuda menuju ke posko pengungsian di Markas Batalion Teritorial Pembangunan 834 Wakanga Mere di Desa Tonggurambang, Mbai, Kabupaten Nagekeo. Rapat diawali dengan pemaparan laporan situasi kebencanaan dan juga penanggulangan dampak bencana oleh Kepala BNPB. Dalam laporannya, Suharyanto memaparkan daerah-daerah yang terdampak bencana, kemudian korban dan informasi terbaru mengenai penyaluran bantuan untuk para pengungsi.
1: Kami saran untuk ke depan, Bapak Presiden, mohon masing-masing kabupaten kota.
0: Lalu apa saja hasil rapat penanganan dampak bencana gempa NTT setelah dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto Rabu siang tadi? Sudah ada Chris Tongai, jurnalis Transmedia di Mbai, Nagekeo. Selamat sore, Christo. Bagaimana kemudian bisa Anda gambarkan bagaimana rapat tadi dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di sana?
2: Selamat sore, Herano. Siang tadi, Presiden Prabowo bersama dengan Menteri Dalam

0: Negeri, Menteri SDM, Kepala BNPB, Kapolri, Pangdam, dan juga Gubernur Negara Timur dan Bupati Nagesio menyelenggarakan rapat koordinasi terbatas. Mereka membahas tentang bagaimana proses penanganan bencana pasca tanggap darurat, di mana dalam pertemuan tadi mereka menyepakati agar proses rekonstruksi, revitalisasi hunian warga dan juga prasarana pemerintah dan fasilitas umum itu akan dilakukan walaupun masa tanggap darurat itu telah selesai. Mm-hmm. Presiden tadi kembali juga menegaskan untuk pendidikan, anak-anak diharuskan untuk segera bersekolah dengan menggunakan tenda sekolah, tenda darurat. Demikian.
1: Baik, langkah apa sejauh ini yang dilakukan oleh Kemendikdasmen di sana untuk pemulihan pendidikan, Chris? Karena sudah ada kemudian menteri-menteri di sana yang hadir, termasuk Kemendikdasmen sendiri sebelumnya.
0: Kemendikdasmen kemarin dalam kunjungannya di salah satu wilayah Nagekio, di SD Karowa, sekolah dasar Katolik yang telah berdiri di tahun 1946 ini, di situ Menteri menegaskan bahwa pembelajaran tetap harus dilaksanakan dengan pola online maupun offline. Bagi sekolah yang memiliki jaringan internet yang baik, maka bisa dilakukan proses pembelajaran secara daring. Sementara kalau sekolah yang masuk dalam wilayah black spot, mereka disarankan untuk melakukan pembelajaran tatap muka, tetapi dengan membangun pos-pos atau tenda-tenda darurat. Nah, kemarin dalam kunjungan di SD Karowa itu, salah satu sekolah di salah satu TK, mereka sudah bersepakat dengan antara orang tua murid untuk membangun tenda darurat apabila tenda sekolah darurat dari pemerintah itu belum sampai ke mereka, mereka akan bersama-sama membangunnya secara mandiri.
1: Baik, Reno. Apa kebutuhan berikutnya yang masih dibutuhkan? Tentu kalau berbicara soal buku-buku dan juga perlengkapan sekolah lainnya terdampak ya dari gempa ini, apakah ada bantuan tersebut?
0: Pemerintah kemarin juga memberikan school kit bagi anak-anak. Kemudian saya mengamati bahwa sekolah-sekolah yang rusak berat itu umumnya membutuhkan perlengkapan seperti meja, kursi, papan tulis, lalu alat peraga lainnya yang pada saat bencana kemarin rusak karena tertimpa dengan bahan bangunan.
1: Oke, apakah ada kebutuhan pangan yang masih belum tersalurkan ke titik yang sulit nampaknya dijangkau oleh relawan?
0: Untuk wilayah Kabupaten Nagekeo sendiri, Kepala Satgas Penanggulangan Bencana mengakui bahwa di daerah wilayah Pantai Selatan di depan saya ini, itu merupakan wilayah pegunungan yang akses untuk mencapai wilayah tersebut sangat sulit dilalui oleh kendaraan-kendaraan besar. Yeah. Yang kemarin mereka berinisiatif mengirimkan bantuan itu menggunakan sepeda motor. Namun kapasitas sepeda motor itu sangat sedikit, sehingga pendistribusian itu belum maksimal. Beberapa wilayah mengaku masih mendapatkan bantuan masih sangat terbatas. Sementara kebutuhan masyarakat makin tinggi karena akses yang sulit. Lalu kemudian terutama untuk rekonstruksi bangunan. Yeah. Di wilayah sana itu wilayah yang topografinya jurang, miring. Mm-hmm. Sehingga kalau, dan pegunungan, mereka kemungkinan besar akan lebih cepat memasuki musim hujan. Jadi mereka berharap pemerintah dalam proses rekonstruksi ini bisa memberi bantuan agar mereka bisa membuat hunian mereka.
1: Apakah keluhan tadi sudah sampai ke telinga Pak Presiden?
0: Saya tidak mengetahui bahwa apakah sudah sampai ke telinga Presiden, tetapi tadi dalam beliau mengunjungi pengungsi di lapangan berdikari, sempat dilakukan dialog dengan pengungsi di tenda-tenda. Lalu warga juga menyampaikan hal tersebut, berteriak kepada Presiden, Pak Presiden tolong bangun rumah kami, tolong beri kami bandara, tolong bangun jalan tani, karena beberapa infrastruktur untuk menuju ke lahan persawahan sekitar 6.000 hektar lahan sawah di belakang saya ini membutuhkan peningkatan infrastruktur, khususnya jalan tani dan juga perbaikan.

0: irigasi yang beberapa titik itu mengalami kerusakan parah yang bisa mengakibatkan ratusan hektar. Ini bisa gagal tanam dan juga gagal panen.
1: Baik, semoga menjadi atensi dari kementerian terkait dan juga pemerintah apa yang Anda sampaikan dan didengar oleh pemangku kepentingan. Terima kasih, Chris Tongai, langsung dari kawasan Nusa Tenggara Timur. Kita beralih ke Kalimantan Selatan. Kabut asap akibat kebakaran hutan lahan kembali mengganggu penerbangan di Bandara Internasional Syamsuddin Nur, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Rabu pagi sebanyak 10 penerbangan terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Data PT Angkasa Pura Indonesia menyebut penerbangan keberangkatan yang terdampak meliputi rute Semarang, Surabaya, Samarinda, Yogyakarta, dan Ketapang. Sedangkan penerbangan kedatangan yang terganggu berasal dari Surabaya, Balikpapan, dan Jakarta, serta Balikpapan menuju Asap. Seluruh penerbangan keberangkatan akhirnya berhasil lepas landas. Seluruh penerbangan kedatangan juga bisa mendarat dengan aman. Otoritas bandara mengimbau calon penumpang untuk terus memantau informasi terbaru dari masyarakat maupun pihak bandara terkait dengan kondisi penerbangan.
2: Jam setengah 9 ini menurun, kabut asapnya semakin tebal, sehingga kami, catatan kami itu ada sekitar 10 penerbangan, 6 departure dan 4 arrival yang terdampak. Namun jam 9.44 ini sebenarnya sudah bisa terurai semua, dan penerbangan berangsur semua.
1: Di lokasi lain, kabut asap yang makin pekat di Kota Jambi telah membuat pemerintah setempat untuk memutuskan untuk memperlakukan pembelajaran jarak jauh PJJ bagi seluruh siswa sekolah mulai dari PAUD hingga SMA. Hingga Rabu, indeks kualitas udara di Kota Jambi masuk kategori tidak sehat.
3: Kualitas udara di Kota Jambi yang semakin memburuk akibat kabut asap karhutla membuat pemerintah Kota Jambi memutuskan menghentikan pembelajaran tatap muka untuk siswa PAUD hingga SMA. Selanjutnya, siswa akan belajar secara daring. Pembelajaran jarak jauh itu diberlakukan sejak Rabu. Seperti yang terlihat di SDN 28 Kota Jambi, sekolah ini tampak sepi meskipun sejumlah guru tetap masuk. Awalnya pembelajaran jarak jauh diberlakukan hanya untuk siswa kelas 1 dan 2 saja. Namun karena kualitas udara semakin memburuk, seluruh siswa diminta untuk belajar dari rumah. Pembelajaran jarak jauh ini diberlakukan selama 3 hari hingga Jumat. Sementara hingga Rabu pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, indeks kualitas udara di Kota Jambi mencapai 93,2 mikrogram per meter kubik atau masuk dalam kategori tidak sehat.
4: Ya, karena situasi agak asap makin mentebal, maka ditugaskan dari wali kota itu dari kelas 1 sampai kelas 6 kita belajar daring. Karena kondisi tidak memadai, asap makin tebal, maka anak dibekang untuk belajar daring atau belajar online di rumah. Dari hari Rabu sampai hari Jumat ke depan, tergantung kondisi untuk hari Senin minggu depan.
5: Jadi tidak konstan, karena kan tahu kadar udara kita juga, kita tahu semua, fluktuasinya masih sangat tajam. Pagi bisa 80, masih sehat, siang langsung jadi gelap, tergantung arah angin kan. Malam jadi 200 gitu. Hasilnya nanti diambil rata-ratanya. Ketika memang kondisinya sudah sangat tidak sehat semua, baru kita evaluasi. Jadi prinsipnya keputusannya dinamis sesuai dengan kondisi.
3: Upaya untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi terus dilakukan bahkan hingga larut malam. Salah satunya di kawasan hutan Desa Sponjen, Kabupaten Muaro Jambi. Sekitar 10 hektar lahan terbakar pada Selasa malam. Kebakaran akhirnya bisa dipadamkan tak lama kemudian, namun petugas masih terus berjaga mengantisipasi kembali munculnya bara yang bisa memicu terjadinya kebakaran. Hingga Selasa, jumlah luas lahan yang terbakar di Provinsi Jambi telah mencapai lebih dari 916 hektar. Kondisi itu membuat kabut asap makin terasa pekat di sejumlah wilayah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Polri mengerahkan ratusan personil untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Sebanyak 430 personil Satgas Edukasi akan ditempatkan di 8 wilayah rawan karhutla yang ada di Sumatera dan Kalimantan. Para

0: Personil diberangkatkan secara bertahap mulai hari Selasa 26 Agustus. Mereka akan ditempatkan di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Satgas akan bekerja dalam tim bersama personil kewilayahan untuk memberikan penyuluhan langsung kepada masyarakat. Dari 403 personil, 8 orang bertugas sebagai pendamping, sedangkan 395 lainnya merupakan peserta didik Lemdiklat Polri. Polri menyebut kelalaian manusia sebagai salah satu penyebab karhutlah, sehingga edukasi dinilai penting untuk mencegah kebakaran.
1: Pasang di tempat-tempat umum.
2: 403 personil kita akan dorong pagi hari ini ke 8 polda. Masing-masing polda, seluruh polda Kalimantan, kemudian polda Sumatera Selatan, kemudian polda Jambi dan polda Riau. Kita sudah bagi dan nanti pelaksanaan mereka akan dikoordinir oleh polda setempat sebagai bentuk dari cara upaya terintegrasi, baik itu dari langkah edukasi maupun langkah penindakan atau penegakan hukum. Yang merupakan tindak lanjut dari arahan Bapak Presiden untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dalam rangka meminimalisir terjadinya kebakaran hutan dan lahan, sebagaimana yang kita ketahui beberapa waktu lalu Bapak Presiden melakukan kunjungan dan memerintahkan langsung kepada Bapak Kapolri untuk menurunkan satgas edukasi untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat guna mencegah kebakaran hutan.
0: Operasional LRT Kelapa Gading Manggarai, apakah benar-benar mempercepat mobilitas dan juga mengurai kemacetan? Kami akan ulas usai jeda bersama pihak Pemprov DKI. Tetap bersama kami.
3: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
3: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
5: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
3: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi selanjutnya, LRT Jakarta Fase 1B rute Kelapa Gading Manggarai akan segera diresmikan dan beroperasi. Stasiun LRT Manggarai Jakarta Selatan menjadi salah satu dari 11 stasiun yang ramai diperbincangkan karena belum terintegrasi dengan stasiun KRL dan juga halte bus Transjakarta meski berada cukup berdekatan.
6: Di belakang saya ini adalah wajah baru dari stasiun LRT Manggarai yang akan segera diresmikan dan beroperasi untuk melayani warga Jakarta pengguna transportasi umum. LRT Manggarai sendiri nantinya akan melayani 11 stasiun sepanjang 12,2 km. Hingga saat ini memang LRT stasiun Manggarai ini belum terkoneksi dengan stasiun kereta dan juga halte bus Transjakarta yang ada di Manggarai. Dan ini menjadi salah satu kritik yang disampaikan oleh para pengguna transportasi. Namun rencananya dalam waktu dekat stasiun LRT Manggarai ini akan segera terhubung untuk memberikan koneksi tanpa batas bagi Anda para pengguna transportasi umum di Jakarta. Tentu saja dengan peresmian stasiun LRT Manggarai ini juga menjadi salah satu kado yang indah bagi Jakarta yang akan memasuki usia 5 abad di tahun 2027 mendatang.
7: Segera beroperasinya LRT Jakarta Fase 1B ini memang menjadi kabar gembira bagi pengguna transportasi umum di Jakarta. Rute LRT yang nantinya membentang sepanjang 12,2 km akan menghubungkan kawasan Manggarai di Jakarta Selatan dengan kawasan Kelapa Gading di Jakarta Utara. Nantinya, pada rute LRT Jakarta Fase 1B ini akan memiliki total 11 stasiun layang atau elevated yang terbagi menjadi 6 stasiun dari Fase 1A atau existing dan 5 stasiun baru dari Fase 1B. Salah satunya stasiun LRT Manggarai yang ramai diperbincangkan karena belum terkoneksi dengan stasiun KRL dan halte bus Transjakarta yang beroperasi di Manggarai. Warga pun berharap nantinya layanan LRT dan moda transportasi umum lainnya di stasiun Manggarai bisa segera terkoneksi untuk memberikan kemudahan perpindahan antar moda.
8: Saya kan sebagai pengguna KRL ya, dan rumah saya juga yang satu line dengan KRL yang Manggarai ini. Jadi tadi nyobain jalan dari stasiun KRL Manggarai ke sini cukup jauh sih. Jadi kedepannya harapannya ada yang menghubungkan antara LRT dengan stasiun Manggarai. Jadi kita yang dari stasiun KRL dan juga dari Transjakarta bisa lebih enak gitu kalau mau mengakses LRT.
9: Terkoneksi sih biar lebih memudahkan orang juga kalau misalnya mau transit atau kemana-mana gitu.
10: Berharap emang secepat mungkin sih, jadi kita buat perpindahan, buat mobilisasinya juga jadi jauh lebih enak.
11: Yeah. Buat aku juga sama sih, it would be great kalau misalkan integrasinya tuh udah bisa dinikmati sama setiap masyarakat, jadi akan lebih memudahkan juga.
7: Warga pengguna transportasi umum di Jakarta menaruh harapan besar agar beroperasinya LRT Jakarta Fase 1B akan mampu memberikan pengalaman penggunaan transportasi umum di ibu kota bisa saling terhubung dan bebas hambatan untuk efektivitas durasi perjalanan. Apalagi proses pembangunan LRT Jakarta Fase 1B yang berlangsung selama lebih dari 2 tahun ini telah menghabiskan anggaran sekitar 4,1 triliun rupiah yang diperoleh seluruhnya dari APBD DKI Jakarta. Sufiani Tanjung, Imam Muhairib, Jakarta.
0: Pemirsa, kehadiran LRT Kelapa Gading Manggarai diharapkan bukan sekadar menjadi alternatif transportasi, melainkan bagian dari solusi untuk mempercepat perjalanan masyarakat sekaligus mengurangi beban lalu lintas di jalan raya. Lalu seberapa besar sebenarnya peran LRT ini dalam menjawab kebutuhan mobilitas warga Jakarta? Untuk membahasnya sudah hadir di studio kami dengan Nirwono Yoga yang akrab disapa Mas Yudi. Apa kabar Mas Yudi sebagai staf khusus Gubernur DKI Jakarta? Selamat sore.
12: Selamat sore Mas Yudi, apa kabar?
0: Terima kasih sudah meluangkan waktu di studio. Siap. CNN. Kita sapa juga dari luar studio dengan Darmaning Tias, pakar transportasi. Selamat sore Pak Tias, apa kabar Anda? Assalamualaikum.
13: Ya, selamat sore juga untuk Mas Yudi yang ada di studio.
0: Baik, saya langsung dulu ke Mas Yudi. Mas Yudi, rencana hari ini akan dioperasikan, di launching, kenapa tiba-tiba tidak jadi dan mundur nih? Informasi apa yang didapatkan?
12: Tentu pertama jadwalnya memang masih menunggu kedatangan dari Bapak Presiden ya, karena memang sejak awal Pak Gubernur memberikan komitmen untuk bersama Presiden meresmikan LRT. Karena apa? Karena LRT yang ini dari Kelapa Gading sampai dengan ke Manggarai bagian integrasi dari sistem transportasi massal termasuk dengan KRL. Itulah kenapa pemerintah pusat diharapkan dengan terhubungnya nanti itu saling terintegrasi antara LRT dan juga KRL. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kan bagian dari sistem transportasi massal Jakarta dan tentunya Jabodetabek secara keseluruhan ya.
0: Baik.
12: Karena terkait nanti ini LRT ini tidak hanya menghubungkan saja, tetapi juga menarik terutama warga dari Jakarta Timur dan pinggiran arah timur ya, seperti Bekasi, untuk masuk ke Jakarta menggunakan transportasi publik. Harapannya tentu dengan adanya transportasi massal, orang mengurangi penggunaan kendaraan pribadi saat masuk wilayah Jakarta, yang ujung-ujungnya tentu mengurangi kemacetan lalu lintas dan polusi udara.
0: Sejauh ini kesiapannya bagaimana sarana pendukung? Apakah sudah 100%
12: dilakukan? Tentu dari pantauan terakhir hari Senin lalu ya, hari Senin kemarin, secara teknis sebenarnya sudah siap untuk dioptimalkan. Bahkan sampai hari ini pun uji coba terus dilakukan ya, kereta masih terus berjalan. Terminal yang stasiun, terutama stasiun dari Velodrome sampai dengan Manggarai juga sudah beroperasi dengan baik ya. Tentu masih ada PR-PR, misalnya yang kami pantau di lapangan adalah infrastruktur di sekitar stasiun. Ini juga menjadi PR yang nanti tentu kita kita pantau, kita kawal untuk disempurnakan.
0: Baik, Anda akan elaborasi soal penyempurnaan infrastruktur
12: ya.
0: Dan kita akan dengarkan bersama apa masukan dari warga, suara ya. Warga ibu kota terhadap proyek LRT Kelapa Gading Manggarai, dan akan didengarkan juga dari luar studio oleh Pak Tias berikut ini.
8: Dan rumah saya juga yang satu lain dengan KRL yang Manggarai ini, jadi tadi nyobain jalan dari stasiun KRL Manggarai ke sini cukup jauh sih. Jadi kedepannya harapannya ada yang menghubungkan antara LRT dengan stasiun Manggarai. Jadi kita yang dari stasiun KRL dan juga dari Transjakarta bisa lebih enak gitu kalau mau mengakses LRT.
9: Terkoneksi sih biar lebih memudahkan orang juga kalau misalnya mau transit atau kemana-mana gitu.
10: Berharap emang secepat mungkin sih, jadi kita buat perpindahan, buat mobilisasinya juga jadi jauh lebih enak.
11: Ya, buat aku juga sama sih, it would be great kalau misalkan integrasinya tuh udah bisa dinikmati sama setiap masyarakat, jadi akan lebih memudahkan juga.
0: Ya Mas Yudi, nampaknya masih belum sempurna, masih banyak catatan, kenapa harus dikebut? Dioperasikan, di-launching, masih banyak kekurangan di lapangan.
12: Ya betul, jadi saya bagi dua ya.
0: Baik.
12: Yang pertama tentu yang akan siap dioperasikan adalah LRT-nya, keretanya yang dari Kelapa Gading sampai dengan Manggarai sampai dengan Senin kemarin sudah berfungsi secara optimal. Nah, PR yang kedua memang harus kita akui yaitu infrastruktur pendukung. Ya, infrastruktur pendukung itu apa? Misal trotoar, ya, jembatan penyeberangan maupun juga jembatan yang tadi dikatakan dari jembatan Stasiun Manggarai ke KRL, ya, masih dalam tahap konstruksi yang kita harapkan juga dapat selesai dalam waktu dekat, termasuk juga JPO dari stasiun ke halte-halte busway terdekat.
0: Baik.
12: Ya, setiap stasiun diupayakan terintegrasi dengan stasiun halte Transjakarta.
0: Okay.
12: Kenapa? Harapannya supaya mereka dapat beralih menggunakan transportasi massal tapi dalam satu lingkup. Nah, itu harapannya.
0: Oke, okay, segera diberesin itu ya Mas Yudi. Ya. Saya langsung bergeser dulu ke Pak Tias. Pak Tias, kalau Anda melihat di lapangan apakah benar warga Jaktim butuh LRT ke Manggarai?
13: Ya, masalahnya kalau bagi pengguna angkutan umum itu makin banyak pilihan moda transportasi umum itu makin baik. Itu prinsipnya.
0: Oke.
13: Jadi apakah warga Jakarta Timur memerlukan atau tidak? Tetapi ketika ada banyak pilihan itu jadi lebih baik dibandingkan misalnya tidak ada pilihan sama sekali gitu ya. Itu hanya saja memang catatan untuk LRT Jakarta ini itu kan memang ujungnya itu kan di Kelapa Gading ya. Kelapa Gading itu kan memang kelas menengah atas yang bermobil. Nah, maka PR-nya adalah bagaimana mendorong mereka itu mau meninggalkan mobil pribadinya untuk pindah ke LRT. Kebetulan stasiun Pegangsaan memiliki ruang parkir yang cukup luas. Jadi seandainya warga Kelapa Gading itu mau pindah ke LRT dan parkir kendaraannya di stasiun Kebangsaan, saya kira tidak menjadi masalah. Artinya persoalan ruangnya itu terpecahkan. Apalagi sebetulnya di stasiun Kebangsaan itu juga tersedia layanan Transjakarta yang saat ini rutenya itu stasiun Kebangsaan itu ke JIS gitu. Jadi sebetulnya makin banyak pilihan yang dapat dipergunakan oleh masyarakat.
0: Baik.
13: Bahwa apakah ini akan mampu mendorong masyarakat untuk pindah ke LRT, saya kira kalau keluhan-keluhan warga tadi itu direspon dengan melakukan perbaikan infrastruktur, barangkali akan bisa menarik mereka. Gitu.
0: Baik.
13: Tetapi kalau persoalan-persoalan tadi belum diselesaikan, memang mereka mungkin enggan untuk menggunakan LRT. Karena itu PR-nya memang menyelesaikan tunggaan-tunggaan integrasinya tadi.
0: Ya.
13: Nah, kebetulan kalau di Kementerian Perhubungan itu kan ada Direktorat Jenderal yang multimoda. Nah, itu saya kira mereka untuk mengkonekkan dari LRT ke angkutan kereta dan
0: Baik Pak Tias, Anda mendengar suara saya? Masih mendengar? Pak Tias, nampaknya yang Anda sebutkan kontradiktif dengan apa yang Anda ungkapkan di 2019 karena proyek LRT Jakarta Anda nilai proyek merugi. Ini bagaimana Pak? Ada perubahan narasi yang Anda dapatkan mungkin dari LRT yang sudah berjalan sejauh ini Pak Tias?
13: Kita bisa melihat berbeda antara LRT Jakarta dengan LRT Jabodetabek.
0: Oke.
13: Karena kalau LRT Jabodetabek kebetulan rutenya itu kan dari satu yang selatan dari Cibubur, yang timur dari Bekasi. Jadi ini menghubungkan antara orang-orang di sekitar Jakarta ke Jakarta. Kalau LRT Jakarta memang menghubungkan orang-orang di wilayah DKI saja. Jadi memang karakternya itu tentu agak berbeda gitu. Nah, ini yang memang menjadi sedikit ya mungkin tidak seoptimis dengan LRT di Jabodetabek karena memang karakternya berbeda.
0: Oke, tapi kalau lihat juga
13: ada yang sama itu ada layanan TransJakarta.
0: Ya. Oke. Tapi kalau melihat Pak, kalau melihat jumlah penumpangnya sepi kalau melihat trafiknya ya LRT Kelapa Gading Velodrome yang sudah berjalan sejauh ini, apakah Anda tidak melihat keraguan di situ?
13: Ya, kemarin bisa dimaklumi kenapa trafiknya antara Kelapa Gading Velodrome itu rendah karena memang jalanannya itu pendek gitu ya. Tetapi kalau ini diperpanjang sampai Manggarai tentu trafiknya akan berbeda gitu. Karena mungkin orang-orang Kelapa Gading yang selama ini enggan menggunakan LRT karena hanya 6 kilo ya. Nanti setelah sampai Manggarai tentu mereka akan tertarik untuk menggunakannya. Meskipun ya memang tidak sekali lagi tidak seoptimis dengan yang di LRT Jabodetabek.
0: Oke, okay. Ada LRT Jakarta, ada LRT Jabodetabek, begitu bisa dibedakan kedua itu. Saya mau ke Mas Yudi, Mas Yudi, tarif Rp5.000 yang akan diterapkan, apakah akan menjadi strategi menarik penumpang atau justru menjadi beban subsidi baru?
12: Ya, ini terus terang masih dalam kajian oleh teman-teman dari Dewan Transportasi Kota Jakarta ya. Jadi tarif yang diusulkan ini masih dalam godokan.
0: Oke.
12: Diharapkan dalam waktu dekat September ini sudah ada kepastian berapa yang akan diterapkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentu ada pertimbangan ya. Misalnya bagaimana kemampuan dari masyarakat untuk menggunakan transportasi tadi. Apakah angka 5.000 ini termasuk tinggi atau tidak? Tentu masukan dari masyarakat sangat diharapkan ya. Sebenarnya dengan angka itu kan kita jadi punya patokan.
0: Ya.
12: Dengan demikian nanti kalau pengguna transportasi terhubung dengan TJ, dengan LRT, bahkan dengan KRL misalnya, berapa biaya pengeluaran yang dikeluarkan sehingga akan keluar angka yang relatif terjangkau oleh masyarakat berapa?
0: 5.000 terjangkau?
12: Kalau secara umum hitungan. Terjangkau ya kalau bicara. Karena kita bandingkan dengan TransJakarta. TransJakarta kan 3.500 ya. KRL juga 3.000-an ya.
0: Ya.
12: Nah, kita harapkan dengan angka 5.000 ini tidak terlalu jauh ya dengan angka yang ada di TransJakarta misalnya.
0: Baik. Berarti rutenya dari Kelapa Gading menuju ke Manggarai Rp5.000. Kalau Jakarta Kelapa Gading ke Velodrome itu beda lagi harganya.
12: Secara umum masih dalam kajian, tapi kemarin diusulkan dalam bentuk flat.
0: Flat
12: dulu ya, untuk memudahkan sebenarnya.
0: Jauh dan pendek jarak.
12: Betul, karena tadi ada dua. Satu flat atau satu per kilometer, misalnya seperti MRT misalnya. Nah, kajian ini nanti yang kita harapkan dalam waktu segera mendapatkan masukan, angka mana sih sebenarnya yang paling ideal untuk diterapkan di dalam LRT.
0: Ada jam peak hour yang diberlakukan seperti LRT Jabodetabek, jam 6 sampai jam 10 pagi itu harganya tidak sama dengan jam-jam di luar itu.
12: Ya, itu tadi saya kira masih dalam kajian tadi. Jadi angka mana? Apakah itu hanya berlaku di jam sibuk misalnya atau jam tidak sibuk turun misalnya? Jadi angka itu bisa dikatakan belum face karena masih tunggu kajian dari dewan teman-teman dari Dewan Transportasi.
0: Oke, ini target berapa penumpang dalam sehari?
12: Ya, target yang dicanangkan memang cukup menarik ya karena 80.000 ya angka yang disebutkan. Tentu kalau dalam tahap awal tidak akan sebanyak itu, tapi secara gradual kita harapkan ada peningkatan secara signifikan, peningkatan jumlah penumpang. Dan ini tentu kalau nanti integrasi dengan TransJakarta-nya, bahkan juga dengan KRL yang tadi diharapkan oleh warga terhubung dengan baik infrastrukturnya, mm-hmm. tentu diharapkan akan lebih banyak lagi peningkatan penumpang. Nah, yang nanti menjadi PR berikutnya nanti adalah setelah Manggarai, ini kan akan diteruskan sampai dengan Duku Atas.
0: Okay.

0: LRT-nya ya. Dengan demikian tentu kita harapkan akan memudahkan para pengguna untuk langsung menuju ke Duku Atas, karena di situ kan banyak sekali simbol-simbol transportasi bagi warga Jakarta. Contoh misalnya nanti warga dari Bogor naik KRL, turun di Manggarai, kemudian kalau Kelapa Gading tinggal naik LRT misalnya. Jadi ini tentu akan mudah pergerakan, apalagi kalau nanti dari Manggarai ke Duku Atas akan memudahkan pergerakan dari orang Lebak Bulus misalnya. Lebak Bulus naik MRT, naik LRT di Duku Atas, kemudian ke Kelapa Gading misalnya. Nah, ini beberapa rencana yang nanti diharapkan bisa
1: tertuju. Dan Prof, siap menanggung beban subsidi itu, bengkak pastinya angkanya.
0: Ya tentu, ini bagian dari kajian tadi ya, berapa angka subsidi.
1: Sudah banyak berarti nih ya, TKD-nya
0: berapa subsidinya yang
1: dipotong tapi APBD. Jos nih angkanya
0: mungkin ya. Beberapa hal yang jadi pertimbangan sebenarnya.
1: Ke, Pak Tias, apakah angka 5.000 ini realistis, wajar untuk diberlakukan bagi warga Jaktim sekitarnya?
2: Saya kira Jakarta saatnya meniru Palu.
1: Baik.
2: Palu kota kecil di Sulawesi ya. Kenapa? Karena Palu itu punya wali kotanya, itu punya kebijakan warga itu sehari membayar 50.000 untuk bisa melakukan menggunakan angkutan umum sepanjang hari. Nah, jadi kalau misalnya DKI melalui tarif LRT ini memulai ya, mencoba misalnya tarif 10.000 dari menggunakan LRT bisa langsung ke Transjakarta, saya kira itu akan jauh lebih bagus. Karena kalau pertama kita pasang tarif murah seperti Transjakarta, ternyata untuk menaikannya butuh waktu yang sangat panjang dan susah. Itu jadi kalau menurut saya Mas Yudi, mungkin kita bisa eksperimen kenaik tarifnya 10.000, tetapi itu sudah terhitung dengan tarif terintegrasi. Jadi kalau pindah ke Transjakarta itu sudah tidak perlu tapping lagi, gitu loh. Mungkin itu akan menyelamatkan apa APBD ya, akan mengurangi tekanan untuk subsidi, tetapi juga masyarakat itu terdorong untuk menggunakannya karena oh saya bayar 10.000 bisa naik bisa naik LRT, bisa naik KRL Transjakarta, apalagi kalau tarif terintegrasi yang tiga moda itu terlaksana, itu saya kira akan lebih menarik. Kira-kira begitu.
1: Oke, terakhir silakan direspon sekaligus closing statement Anda. Mas Yudi.
0: Ya betul, yang tadi saya katakan tentu kita berharap sekali masukan dari masyarakat terutama untuk kajian tarif ya. Tentu dalam hal ini kan kita tujuannya mendorong masyarakat untuk beralih ke transportasi publik ya. Dengan adanya LRT ini tentu harapannya ke depan akan semakin banyak warga beralih menggunakan transportasi publik dalam beraktivitas ke pusat kota. Ya kira-kira itu.
1: 10.000 gimana tadi?
2: Saya nambahkan sedikit aja, saya kira kan izin saya nambahkan sedikit saja.
1: Baik,
2: saya
1: nanti
2: dengan beroperasinya LRT ini maka kebijakan tarif parkir disesuaikan dengan lokasi parkirnya itu juga harus segera diterapkan supaya orang meninggalkan kendaraan pribadinya dan pindah ke angkutan umum.
1: Baik. Infrastrukturnya harus dipikirkan juga nih Pak Tias.
0: Integrasi ya.
1: Integrasi itu karena tidak bisa secepat itu dilakukan. Terima kasih untuk waktunya Bapak-bapak, Mas Darmaning Tias, pakar transportasi dan juga di studio. Mas Nirwono Yoga yang akrab disapa Mas Yudi, staf khusus Gubernur DKI Jakarta. Selamat sore Bapak-bapak, Mas
0: Selamat
1: Yudi.
0: Selamat sore. Terima kasih.
1: Mas Tias, Assalamualaikum.
0: Mas Tias. Mas Tias.
2: Ya, Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Berikutnya hidup Subatang Kara, ada seorang nenek hidup di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Ini tercatat sebagai warga desil 6 hingga 10 alias warga mampu. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

Informasi berikutnya, hidup sebatang kara. Ada seorang nenek hidup di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Tercatat sebagai warga desil 6 hingga 10 alias warga mampu. Padahal akibat penyakit lambung, nenek Fatimah kini tak lagi bisa bekerja sebagai pengupas bawang.

0: Sementara itu, seorang pengemudi becak motor di Kulon Progo, Yogyakarta dikejutkan oleh perubahan desil menjadi kategori masyarakat mampu. Padahal dia tak pernah disensus oleh pihak BPS.
1: Inilah Nenek Fatimah. Lansia 61 tahun warga Dusun Nangger, Kecamatan Kending, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur ini hidupnya jauh dari kesan layak. Kondisi diperparah setelah Fatimah menjalani operasi lambung. Pekerjaannya sebagai pengupas bawang merah pun tak lagi dilakoni. Kini untuk makan sehari-hari, Fatimah mengandalkan uluran tangan keluarga dan tetangga. Ironinya, Fatimah tercatat dalam desil 6 hingga 10 pada data bantuan sosial Kementerian Sosial. Artinya, Nenek Fatimah masuk dalam kelompok kondisi ekonomi menengah ke atas. Fatimah mengaku sudah sekitar 5 tahun tidak menerima bantuan sosial. Bantuan terakhir yang diterimanya sebesar Rp600.000 digunakan untuk membayar listrik dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2: Sudah lama, Kak. Online nih, dicat katanya nih.
3: Oh, udah dapat bantuan lama?
2: Iya, nih, pulang tadi anak sekolah, ini itu, nih.
3: Mbah, berapa lama udah dapat bantuan dari pemerintah?
2: Udah, lebih 5 tahun, nih.
3: Udah pernah dapat?
2: Iya, dicat duluan, ya.
1: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, Rahmat Hidayanto, saat dikonfirmasi melalui telepon mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti kondisi Nenek Fatimah dengan melakukan asesmen atau verifikasi di lapangan. Timbul, pengemudi bentor warga Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta ini terkejut saat mengetahui Badan Pusat Statistik mencatat keluarganya masuk desil 9 atau kategori masyarakat mampu. Padahal sebelumnya ia tercatat di desil 1-2 atau kategori masyarakat miskin. Perubahan data diketahui saat dia hendak mengurus bantuan uang kuliah untuk anak bungsunya yang diterima di Universitas Negeri Yogyakarta. Pengemudi becak motor di kawasan Malioboro ini juga mengaku tidak pernah disensus oleh pihak BPS.
4: Nggih, kaget juga, Mas. Jelas kaget itu. Soalnya kan harapan saya kan ya itu tadi sudah saya bilang, anak saya kuliah dengan harapan ada kartu KIP, ada beasiswa, itu kan saya dengar-dengar itu bisa nanti ya bisa untuk memperingan, tapi ternyata hasilnya naik kan ya tetap kaget. Kalau menurut saya ya nggak wajar, mau saya itu juga belum didata kok tahu-tahu 9 itu kan jelas nggak wajar.
1: Lurah Ngentak Rejo akan berkoordinasi dengan BPS dan Dinas Sosial Kabupaten Kulon Progo untuk mengembalikan desil keluarga Timbul. Saat ini, hasil mengemudi bentor dan beternak ayam kampung hanya cukup untuk makan sehari-hari. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Informasi lain, 64 juta lebih pekerja informal di Indonesia belum terlindungi oleh program BPJS Ketenagakerjaan. Padahal, di balik iuran yang dibayarkan setiap bulannya, ada nilai perlindungannya lebih besar ketika terjadi risiko.
5: Hingga Juli 2026, 64 juta lebih dari 77,8 juta pekerja informal di Indonesia belum terlindungi oleh program BPJS Ketenagakerjaan. Selain karena rendahnya literasi jaminan sosial dan ketidakstabilan finansial, juga persepsi bahwa perlindungan kerja bukan prioritas, serta anggapan bahwa program ini hanya untuk pekerja kantoran atau formal.
6: Sedikit tahu, Mbak, mungkin kalau terjadi kecelakaan di pekerjaan, mendapat asuransi keuangan, Pak, Mbak.
7: Apakah Mbak mengikuti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan?
6: Tidak.
7: Kenapa?
6: Karena belum daftar.
7: Kenapa nggak daftar?
6: Nggak tahu caranya. Mungkin membuat. Ya? Mungkin, kalau tahu caranya.
7: Oke. Tapi nggak mau cari tahu, Mbak, misalnya?
6: Belum kepikiran.
7: Untuk BPJS Ketenagakerjaan belum punya, karena saya dari segi manfaat kurang paham, terus prosedurnya, cara daftarnya itu memang saya belum paham. Saya punya, tapi bukan yang jenis ketenagakerjaan, yang kesehatan.
8: Nah, terus tidak ingin mencari tahu, Mbak, manfaatnya apa?
7: Ya boleh, saya ingin tahu, barangkali tertarik gitu. Kemarin kan belum tahu manfaatnya, jadi tidak tertarik untuk daftar BPJS Ketenagakerjaan.
8: Kalau manfaatnya gimana?
7: Boleh. Mungkin ya bagus. Itu bagus.

0: untuk kedepannya bagus, terus untuk jaga-jaga dalam berdagang, dalam usaha itu juga bagus.
1: Di antara pekerja informal, terdapat pekerja rentan seperti pedagang kecil, pengendara ojek online, kurir online, pekerja rumahan, dan pekerja lepas lainnya. Mereka memiliki penghasilan tidak tetap, kondisi kerja tidak selalu aman, dan menghadapi risiko kerja cukup tinggi, tetapi belum tentu mampu membayar iuran perlindungan sosial secara mandiri. Adapun iuran peserta aktif pekerja rentan BPJS Ketenagakerjaan diupayakan dari pemerintah dan perusahaan.
2: Kalau yang pekerja rentan sedang kita dorong, kita usahakan dengan berbagai cara. Satu yang pertama yang sudah jalan adalah bekerjasama dengan pemerintahan daerah melalui APBD. Kemudian yang kedua dengan perusahaan-perusahaan melalui program CSR mereka atau kita sebut sebagai program sertakan. Jadi mensertakan pekerja rentan, misalkan salah satu karyawan, dalam konteks misalkan mengadopsi satu atau dua pekerja rentan, membantu biaya pekerja rentan mereka. Atau misalkan pegawai pasti kan ada supirnya, pembantu rumah tangganya, mengikutsertakan untuk itu. Di sisi yang lain, untuk pekerja rentan PBI ini, mungkin rekan-rekan juga sedang mengikuti, sedang bergerak proses di DPR untuk di Undang-Undang Ketenagakerjaan, termasuk untuk nanti penerima bantuan upah untuk ketenagakerjaan. Nah itu diperkirakan akan sekitar 20-an juta. Gitu ya. Nah, tentunya nanti akan mengikuti bagaimana kesiapan fiskal dari pemerintah.
1: Iuran yang dibayarkan setiap bulan bukan sekadar pengeluaran. Di balik itu, ada nilai perlindungan yang lebih besar ketika terjadi risiko. Risiko yang semula harus dihadapi dan ditanggung sendiri oleh pekerja, dibantu melalui program jaminan sosial tenaga kerja. Manfaat juga dapat dirasakan keluarga, salah satunya melalui beasiswa pendidikan bagi anak peserta yang memenuhi persyaratan. Kanza Tamarindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
3: Gajah liar bernama Sulong di Malaysia menjadi perhatian setelah berjalan puluhan kilometer untuk kembali ke habitat asalnya. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: Informasi mancanegara kita awali dari Malaysia. Viral di media sosial, gajah liar bernama Sulong Khalil di Malaysia menjadi perhatian setelah berjalan puluhan kilometer untuk kembali ke habitat asalnya di Gua Musang, Kelantan. Hingga akhir Agustus 2026, Sulong dilaporkan masih menempuh sekitar 100 km untuk mencapai habitat aslinya. Kisah ini turut mendorong pemerintah Malaysia untuk mengevaluasi kembali SOP, translokasi gajah liar termasuk metode peningkatan agar tidak menyebabkan cedera pada satwa. Sejauh ini sudah ada tindakan lanjutan dari otoritas berwenang yang berupaya untuk membantu gajah Sulong kembali ke habitatnya. Kebelahan dunia lainnya, badai menerjang wilayah Prancis Selatan pada Senin waktu setempat. Sebuah tornado raksasa telah menyapu desa Verzele serta wilayah Pomas di Aude. Akibat peristiwa itu sedikitnya 39 warga terluka, ribuan rumah rusak dan listrik padam total. Nah, sementara itu topan Nara yang menerjang kawasan Guangxi, Tiongkok Selatan menyebabkan banjir bandang dan mengisolasi sejumlah desa.
1: Rekaman video amatir warga menangkap momen detik-detik tornado raksasa berputar kencang di atas langit desa Verze, Prancis Selatan. Fenomena cuaca ekstrim ini terjadi disertai badai petir pada Senin sore waktu setempat. Sementara dalam video amatir lainnya, warga menangkap momen dahsyatnya tornado yang menerjang desa Pomas hingga merusak taman dan sejumlah bangunan. Setelah diterjang tornado pada Senin sore, kondisi desa Pomas terlihat hancur porak-poranda. Puing-puing bangunan hingga dahan pohon tumbang memenuhi jalanan desa. Warga yang selamat mencoba mencari barang berharga di antara puing-puing. Otoritas lokal mengonfirmasi 39 warga luka-luka, dengan dua di antaranya dalam kondisi kritis akibat bencana ini.
2: Ça nous dit que ça va être la fin parce qu'on la voit arriver droit sur nous et on essaye de s'enfermer, de on sait pas si on doit se cacher, on sait pas ce qui va arriver, c'est tellement rapide ça.
1: Penanganan darurat masih terus diupayakan oleh petugas.

0: 半截。
1: 因为那个灾情嘛，出不去，然后又里面又没有药的情况下，就是我们就送一送药上楼这样子。这个的话是糖尿病的药，然后还有一些的话就是像我们还备了一些就是基础的解热镇痛的。
0: Topan Nara diperkirakan masih akan berlangsung di wilayah Guangxi. Otoritas tempat mengimbau warga, khususnya yang tinggal di sepanjang bantaran sungai, untuk tetap waspada terhadap potensi banjir susulan.
2: Ke Timur Tengah, sebuah serangan udara telah menerjang kawasan Sheikh Radwan di kota Gaza pada Senin yang telah menghancurkan fasilitas air minum, membuat sumber air minum warga terputus total. Serangan udara Israel juga menerjang kawasan kamp pengungsi Jabalia di Gaza pada Selasa yang menyebabkan 3 warga tewas dan sedikitnya 10 lainnya luka-luka.
3: Israel kembali menyerang kota Gaza. Serangan ini menerjang fasilitas desalinasi air Al-Radwan di kawasan Sheikh Radwan pada Senin. Serangan juga merusak masjid dan sejumlah tenda kamp pengungsi di sekitar lokasi. Fasilitas air yang baru beroperasi kurang dari 1 bulan ini merupakan sumber utama air minum bersih bagi warga lokal dan pengungsi. Akibatnya, ribuan warga kini kembali terancam krisis air minum bersih.
4: هذا صاروخ تقريبا طن زي بقولوا يعني ادى الطبقين نزلهم في الارض تحت طابق الفهره حوالي 10 متر في الارض حطت مياه للتحليه محطه مدنيه بحته يعني لا يوجد فيها اي شيء عسكري او شرطي او مدني او يمد صله لحماس.
3: Kepanikan terjadi di Rumah Sakit Al-Shifa saat sejumlah ambulans tiba membawa korban serangan dari kamp Jabalia di Gaza pada Selasa. Petugas medis bekerja cepat memindahkan korban luka-luka dengan tandu ke ruang perawatan intensif. Sejumlah korban merupakan warga sipil yang berada di dekat sekolah yang dijadikan tempat perlindungan warga terdampak konflik. Isak tangis keluarga pun pecah saat mendampingi jenazah anggota keluarga mereka yang gugur dalam serangan ini. Warga Palestina di Deir al-Balah memeriksa kondisi bangunan masjid yang hancur diterjang rudal militer Israel pada Senin. Lembaran Al-Quran terlihat rusak dan berhamburan di tengah puing-puing masjid. Serangan ini terjadi setelah militer Israel mengeluarkan perintah evakuasi. Juru bicara militer Israel berdalih mereka melakukan serangan terhadap sejumlah lokasi penyimpanan senjata Hamas, termasuk 2 yang ada di dalam masjid. Namun warga menegaskan masjid ini adalah tempat ibadah sipil bersejarah sejak puluhan tahun lalu.
2: Aksi terhadap operasi kemanusiaan PBB terjadi di 2 lokasi berbeda. Para pengunjuk rasa Israel telah memblokade truk bantuan menuju Gaza, sementara pasukan Israel mengambil alih pusat pelatihan UNRWA di Kalandia.
0: Sambil mengibarkan bendera Israel, para pengunjuk rasa menghentikan truk-truk bantuan yang akan memasuki jalur Gaza melalui perlintasan Kerem Shalom. Mereka menuntut pengiriman bantuan dihentikan hingga Hamas dilucuti senjatanya dan dihancurkan. Kerem Shalom menjadi satu-satunya perlintasan kargo yang masih beroperasi menuju Gaza setelah perlintasan Zikim ditutup pada 24 Mei. Pada hari yang sama, pasukan Israel menggerebek dan mengambil alih pusat pelatihan badan PBB untuk Palestina di Kalandia, utara Yerusalem. Sekitar 20 pegawai dikeluarkan dari kompleks tersebut. Media Palestina melaporkan, pasukan Israel kemudian mengibarkan bendera Israel di halaman fasilitas. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir merekam video dari ruangan Direktur UNRWA dan menyebut UNRWA sudah tidak ada. Pemerintah Israel menuduh sejumlah pegawai UNRWA terlibat dalam serangan 7 Oktober 2023. UNRWA menyatakan telah menyelidiki tuduhan tersebut dan memberhentikan pegawai yang terkait, namun menolak tuduhan bahwa lembaganya terlibat. Pengambil alihan kompleks juga disertai pendirian pos pemeriksaan. Warga Palestina mengaku dilarang melintas termasuk mereka yang akan berobat.
5: Allah fi nas marada, nروح قبات حليب عند مواعيد الناس كبار بالسن مرئين لا دخول ولا خروج.
0: Kementerian Luar Negeri Palestina mengecam pengambil alihan tersebut dan menilainya sebagai tantangan baru terhadap upaya internasional serta kewajiban hukum mengenai pengungsi Palestina.
2: Ke benua lainnya, pemerintah Meksiko meningkatkan operasi pemberantasan kartel di tengah berlanjutnya kekerasan kelompok kriminal di sejumlah

wilayah. Ratusan tentara tambahan dikerahkan ke Sinaloa. Sementara puluhan kendaraan lapis baja milik kartel dimusnahkan. Sebanyak 300 personil militer Meksiko diberangkatkan menuju negara bagian Sinaloa untuk memperkuat operasi menghentikan konflik antar kartel. Pasukan akan berpatroli dan menangkap para pemimpin kartel. Sejauh ini lebih dari 14.000 personil telah dikerahkan ke Sinaloa. Di Reynosa, otoritas Meksiko menghancurkan 25 kendaraan lapis baja rakitan yang dikenal sebagai monster. Kendaraan ini diduga digunakan kartel Northeast dan kartel Gulf untuk menghadapi kelompok rival dan pasukan keamanan. Nah, sementara itu kekerasan yang diduga terkait kejahatan terorganisir juga terjadi di wilayah Chilpan, Kiko. Orang-orang bersenjata yang mengendarai sepeda motor menembaki 3 pembersih kaca kendaraan. 1 orang tewas dan 2 lainnya terluka. Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Freddy Cahya. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih. Tetaplah bersama kami.

0: Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan yang diduga orvis atau ikan kiamat di kawasan Pantai Pink 3 Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat pada Selasa. Ikan itu ditemukan oleh pengunjung pantai sekitar pukul 7 pagi dan menggemparkan jagat maya. Ikan sepanjang 4 meter itu ditemukan dalam kondisi mati dan terdampar di pinggir laut. Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, orvis merupakan jenis ikan laut dalam yang jarang ditemukan di permukaan laut ataupun pantai. Kemunculan orvis biasanya dipengaruhi oleh perubahan temperatur air laut. Dulu mereka menebang hutan taman nasional, kini mereka memanen hasilnya tanpa harus mengganggu kawasan hutan. Di hutan penyangga taman nasional Desa Pesanguan, Lampung, jengkol, kakao, duren hingga pinang menjadi bukti bahwa merawat hutan justru menghadirkan sumber kehidupan yang lebih menjanjikan tanpa resiko terlibat konflik.
1: Ini adalah kebun jengkol milik Samidi dan istrinya, Tumira. Dulu, Samidi adalah perambah hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Kini Samidi adalah warga Desa Pesanguan yang melindungi kawasan hutan Taman Nasional sekaligus merawat hutan penyangganya.
2: Saya datang ke sini awal tahun 2024. Dulunya...
3: 2021.
2: 24.
3: 2004. Astagfirullah.
2: 2004 tuh sih.
4: Dulu waktu datang apa kegiatannya, Pak?
2: Dulu ikut buka kawasan tanam padi. Terus ada penutupan penurunan perambah.
1: Sebagai mantan perambah, Samidi dan istri memahami bahwa hutan terlalu penting untuk dirusak, bahkan dimiliki. Dengan segala upayanya dalam merawat hutan bersama warga desa lainnya, Samidi mendapatkan timbal balik yang sepadan, hasil bumi.
2: Kami ya berusaha di luar kawasan ini, nanam-nanam jengkol, ini nanam apa aja lah. Durian, pete, ada kakao gitu. Ini alhamdulillah sudah panen yang di luar kawasan.
4: Kalau setahun satu, apa aja yang dipanen?
2: Setahun kadang ya ada pete, ada jengkol, ada durian, ada ini kopi dikit-dikit, kakao juga dikit-dikit.
1: Kini Samidi tidak hanya hidup berdampingan dengan hutan, tapi saling melindungi.
2: Kalau buat keluarga kami, ya alhamdulillah ya bisa bersahabat dengan hutan.

0: Belum selesai Pak ya?
1: Ini sengketnya tolong.
0: Oh iya Pak. Bukan, ini si Bapak udah selesai panen.
1: Turun.
0: Kita panen salah satu komoditas unggulan di desa ini.
1: Turun.
0: Ini tanaman asli. Pak ini jengkol asli sini Pak ya?
1: Iya.
0: Nah. Lalu. Nih tanamannya nih.
2: Iya.
0: Ini dia, kita habis panen ini. Jengkol. Jadi kata masyarakat, dalam setahun panen satu kali Pak ya?
1: Satu kali.
0: Panen satu kali. Sekali kalau pohon kecil kayak gini bisa berapa kilo Pak?
1: Ya paling 3 kilo.
0: 3 kilo? 3 kilo. Kalau pohon gede tuh yang kayak itu?
1: Ya, bisa 15 kilo.
0: 15 kilo. Harganya?
1: Ya kadang 20, kadang 15.
0: 1 kilo?
1: 1 kilo.
0: Tapi harus
1: kadang
0: dikupas ya?
1: 4.000. Ya.
0: Harus kupas. Kita kupas dulu di rumah. Mantap. Jengkol. Ambil Pak.
3: Hidup dan dihidupi hasil kebun di hutan penyangga Taman Nasional adalah buah komitmen warga desa Pesangguan. Bukan saling melengkapi, tapi saling merawat. Warga desa juga membentuk kelompok KPHP atau Kelompok Pelestari Hutan Pesangguan. Program mereka adalah merestorasi dan menjaga hutan yang dulu pernah mereka rambah dan merawat hutan penyangga tempat mereka tinggal saat ini.
4: Untuk restorasi, kita melakukan restorasi seluas 201 hektar, kemudian swadaya 17 hektar. Terus untuk melakukan penanaman di marga itu 53 hektar.
3: Tidak perlu waktu yang lama untuk membuktikan hasil upaya restorasi yang dilakukan kelompok ini. Setiap rumah di desa ini telah merasakan manfaat bersinergi dengan hutan. Bahkan, komoditas yang dianggap tidak terlalu populer seperti pinang bisa menghidupkan rumah dan menghidupi keluarga di desa ini. Aktivitas pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di luar kawasan Taman Nasional menjadi modal penting bagi kehidupan warga desa Pesangguan. Roda perekonomian pun bergulir, bahkan menarik potensi lain juga memberikan manfaat bagi masyarakat dari luar desa.
5: Bukan hanya berdaya secara ekonomi ya, tapi masyarakat juga mempunyai kesadaran konservasi sehingga masyarakat juga bisa berperan aktif dalam pengelolaan kawasan Taman Nasional. Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ada sekitar 300 desa penyangga dan beberapa itu sebagian besar berbatasan langsung. Dan memang ada beberapa lokasi desa yang melakukan kegiatan ilegal atau perambahan. Dan tentu saja keberhasilan salah satunya di Pesangguan ini kita diskusikan bersama dan untuk bisa diterapkan di tapak lain, di lokasi lain, di resort lain.
3: Satu hal yang menjadi pelajaran penting bagi warga desa Pesangguan yang dulu pernah merambah hutan adalah menanam lebih baik daripada menebang. Ini bukan hanya perkara peduli hutan, tapi menyadari bahwa manusia membutuhkan hutan juga sebaliknya. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Pemirsa, informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
7: Dataran tinggi Rancak Bali diakui sebagai lumbung hortikultura utama karena berkontribusi mengirimkan sayur dan buah ke seluruh Indonesia. Tapi, di balik hasil panen yang melimpah, ada harga yang tidak adil. Rantai distribusi yang panjang membuat kerja keras petani dihargai sangat murah.
8: Itu memang petani yang lebih effort untuk menghasilkan produk sayuran atau buah-buahan itu. Saya analisis memang dari terlalu banyak rantai produksinya.
7: CNN Indonesia Heroes, langkah sejahtera petani Rancak Bali, Minggu 30 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
9: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
7: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
6: Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita ke informasi mancanegara. Konservasi satwa liar menghadapi tantangan berbeda di Cina dan Chile. Di Cina, program

0: Program pembiakan berhasil meningkatkan populasi aligator Cina dari 11 ekor menjadi lebih dari 9.000 ekor. Sementara di Chile, jumlah singa laut yang dinilai meningkat memicu desakan untuk mengendalikan populasinya. Namun informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Newsroom edisi hari ini. Saatnya saya Freddy Cahya pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Wisatawan di Provinsi Zhejiang, China kini dapat melihat dari dekat aligator China yang terancam punah dengan menyusuri Changxing Chinese Alligator Provincial Nature Reserve dengan menggunakan perahu. Di sini pengunjung bisa melihat secara langsung bagaimana aligator berkembang biak dari sangat dekat. Kawasan yang juga dikenal sebagai China Alligator Village ini berawal dari program konservasi yang dibentuk di Changxing pada 1979. Kawasan itu kemudian ditingkatkan menjadi cagar alam provinsi pada 2007 dan kini menjalankan konservasi, pembiakan, penelitian, serta edukasi publik. Hasilnya, populasi aligator China di kawasan ini meningkat dari hanya 11 ekor pada 1979 menjadi lebih dari 9.000 ekor. Otoritas setempat menyebut pada 2024 populasi aligator bertambah sekitar 500 ekor setiap tahunnya. Aligator China atau Aligator sinensis merupakan spesies endemik China dan berstatus sangat terancam punah. Hingga Juli 2025, lebih dari 1.900 ekor tercatat hidup di alam liar di Cagar Alam Nasional Anhui. Berbeda dengan di Chile, perdebatan muncul terkait usulan untuk mencabut larangan perburuan singa laut di negara itu. Para nelayan menilai populasi singa laut yang terus bertambah merusak hasil tangkapan, khususnya ikan hake. Menurut nelayan, singa laut dapat memakan atau merusak hingga 90% hasil tangkapan dalam satu perahu. Nelayan di wilayah tersebut menjadi kesulitan menangkap ikan hake secara normal selama 4 hingga 5 bulan terakhir. Koloni singa laut memang biasa terlihat di sepanjang pantai San Antonio, bersantai di bebatuan dan pantai, serta berenang di sekitar pelabuhan perikanan.
2: Creo que hay que sentarse el Estado, ¿no es cierto?, el gobierno, a conversar con los pescadores artesanales el tema, porque hay que buscar de alguna manera cómo convivir, ¿no es cierto?, con una especie que no la podemos terminarla. Porque el tema no es ese hoy día, no es terminar la especie, sino que cómo lo regulamos.
1: Perdebatan ini muncul dalam sidang Komite Kongres pada 21 Juli lalu. Ketika itu perwakilan nelayan kecil meminta pengendalian populasi karena singa laut dinilai sangat merusak hasil tangkapan mereka. Namun sejumlah peneliti satwa liar dan lahan basah meminta adanya bukti ilmiah sebelum dilakukan pemusnahan atau pengurangan populasi. Pemerintah Chile menyatakan terbuka untuk menilai kemungkinan pencabutan larangan perburuan untuk memungkinkan pengurangan populasi secara selektif. Sensus Nasional 2018 memperkirakan terdapat sekitar 138.000 singa laut biasa di sepanjang pesisir Chile. Sapesca menyebut populasinya secara nasional relatif stabil meski jumlahnya meningkat di beberapa wilayah di Chile.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya Freddy Cahya di CNN Indonesia News Update. Sejumlah mamak di Kota Cirebon, Jawa Barat emosi akan dugaan aksi cabul seorang pedagang jajanan Cimin. Sementara di Padang, Sumatera Barat, tiga bocah terekam kamera pengawas mencuri di sejumlah toko ponsel. Sedikitnya ada lima toko yang menjadi sasaran.
1: Dewek mau sambung ngomongnya, ngomongnya jadi normal.
2: Mama ini tak bisa menahan emosi setelah warga Cirebon, Jawa Barat mengamankan seorang penjual jajanan Cimin yang diduga mencabuli anak-anak. Pelaku kemudian diamankan oleh Satreskrim Polres Cirebon Kota. Dari hasil pemeriksaan, ada sebanyak 7 anak perempuan berusia antara 6 hingga 9 tahun yang menjadi korban di waktu yang berbeda. Dugaan pencabulan itu awalnya diketahui oleh salah satu orang tua korban yang curiga dengan gerak-gerik pelaku. Dengan modus menimbang berat badan, pelaku menggendong korban sambil meraba area sensitif korban.
3: Orang tua ini menanyakan juga kepada orang tua lainnya, apakah anak-anaknya pernah dilakukan hal yang serupa juga pada saat membeli ataupun membeli dagangan ciminnya tersebut. Ternyata ditanya kepada beberapa orang tua, dan orang tua ini juga menanyakan ke beberapa anaknya, ternyata hal serupa terjadi dilakukan oleh si Mamang Cimin ini.
2: Polisi juga masih mengembangkan kasus ini yang memungkinkan ada korban lain yang belum melapor. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Di Kota Padang, Sumatera Barat, kamera pengawas merekam aksi tiga bocah mencuri di sejumlah toko ponsel di Plaza Andalas pada 24 Agustus lalu. Ketiganya menggunakan kaos untuk menutupi bagian wajah saat beraksi. Dari identifikasi rekaman CCTV, Satreskrim Polresta Padang melakukan pengejaran di sejumlah lokasi. Sempat kehilangan jejak, polisi akhirnya berhasil mengamankan ketiga bocah tersebut setelah mendapat informasi dari jajaran TNI Angkatan Laut Kodairal 2.
4: Laporan yang kita terima, lebih kurang ada 5 toko untuk 2 kali kejadian. Dari kedua kejadian atau peristiwa tersebut, seluruhnya terekam CCTV sehingga kita dapat mengidentifikasi.
2: Polisi juga menyita barang bukti sejumlah ponsel dan uang tunai. Dari hasil penyelidikan, sebagian uang curian sudah digunakan untuk membeli satu unit sepeda motor. Mengingat pelaku masih di bawah umur, proses penanganan akan dilakukan dengan prinsip keadilan restoratif. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Selanjutnya, seorang pengemudi bentor di Kulon Progo, Yogyakarta dikejutkan dengan perubahan desil menjadi masyarakat mampu, padahal ia tidak pernah disensus oleh BPS. Sementara di Probolinggo, Jawa Timur, seorang lansia yang hidup sebatang kara tercatat sebagai warga desil 6 hingga 10 alias termasuk warga mampu.
5: Fatimah, lansia berusia 61 tahun ini sehari-harinya menggantungkan hidup dari uluran tangan keluarga dan tetangga. Ia tak lagi bekerja sebagai pengupas bawang sejak mengalami sakit dan menjalani operasi lambung. Ironisnya, warga Dusun Nangger, Probolinggo, Jawa Timur ini tercatat dalam desil 6 hingga 10 pada data bantuan sosial Kementerian Sosial. Artinya, Fatimah masuk dalam kelompok kondisi ekonomi menengah ke atas. Fatimah mengaku sudah sekitar 5 tahun ia tidak menerima bantuan sosial.
6: Mbah, tahu enggak kalau Mbah masuk desil 6 atau desil 10 itu merupakan untuk orang mampu?
7: Enggak tahu nih.
6: Enggak tahu ya.
7: Iya. Sudah lama enggak oleh nih, dipecat katanya nih.
6: Kalau tinggalnya sendiri atau?
7: Iya sendiri nih.
6: Sendiri.
7: Iya.
6: Kalau makannya dikasih tetangga atau siapa?
7: Iya, tetangga deh, ntar ke sini
5: deh. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo saat dikonfirmasi melalui telepon menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti kondisi Fatimah dengan asesmen dan verifikasi di lapangan. Permasalahan desil juga dialami oleh Timbul, warga Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Timbul yang berprofesi sebagai pengemudi bentor ini terkejut saat mengetahui keluarganya masuk desil 9 atau kategori masyarakat mampu. Padahal sebelumnya ia tercatat di desil 1-2 atau kategori masyarakat miskin. Perubahan data ini diketahui saat ia hendak mengurus bantuan uang kuliah untuk anaknya yang diterima di Universitas Negeri Yogyakarta. Timbul mengaku ia tidak pernah disensus oleh pihak BPS. Saat ini, hasil dari mengemudi bentor dan beternak ayam kampung hanya cukup untuk makan sehari-hari.
8: Nggih, kaget juga, Mas. Jelas kaget itu. Soalnya kan harapan saya kan ya itu tadi sudah saya bilang, anak saya kuliah dengan harapan ada kartu KIP, ada beasiswa. Itu kan saya dengar-dengar itu bisa nanti ya bisa untuk memperingan, tapi ternyata hasilnya naik kan ya tetap kaget.
5: Menanggapi hal ini, pihak desa akan berkoordinasi dengan BPS dan Dinas Sosial untuk mengembalikan status desil keluarga Timbul. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Pemirsa, kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Ada informasi pertama yaitu bikin panik kepala bocah terjepit celah pagar saat ziarah. Waduh, ini perlu pengawasan khusus nih dari orang tua. Rekaman amatir warga menunjukkan saat kepala bocah perempuan terjepit di celah pagar peziarah di kawasan makam Sunan Muria Kudus, Jawa Tengah. Peristiwa ini sempat membuat orang tua dan pengunjung lainnya panik saat kepala bocah itu tersangkut di celah pagar. Berkat ketenangan dan kesabaran sang ibu, kepala bocah itu akhirnya berhasil lepas dari celah pagar dengan selamat. Selanjutnya ada informasi yang bikin was-was viral, ikan kiamat Orvis terdampar di pantai Pink Lombok. Waduh. Ya, sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan yang diduga Orvis atau ikan kiamat di kawasan Pantai Pink 3 Lombok Timur Nusa Tenggara Barat pada Selasa. Ikan sepanjang 4 meter itu ditemukan dalam kondisi mati dan terdampar di pinggir laut. Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Orvis merupakan jenis ikan laut dalam yang jarang ditemukan di permukaan laut ataupun pantai. Kemunculan Orvis ke permukaan biasanya dipengaruhi oleh perubahan temperatur air laut. Ya, artis Revaldo ditangkap keempat kalinya terkait narkoba, empat kali. Aktor Revaldo Vivaldi digelandang ke ruang Bidokes Polres Metro Jakarta Barat pada Rabu pagi untuk tes urin. Hasilnya Revaldo positif mengonsumsi narkoba. Untuk keempat kalinya, pemirsa, Revaldo ditangkap polisi di salah satu apartemen di Tangerang Selatan, Banten. Dalam penangkapan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti terkait kasus penyalahgunaan narkoba, mulai dari alat isap hingga 3 plastik klip bekas sabu. Polisi pun telah menetapkan Revaldo sebagai tersangka dan terus memburu pemasok sabu kepada Revaldo. Sebelumnya ia pernah terjerat kasus narkotika pada tahun 2006, 2010, dan 2023 lalu. Kabut asap akibat karhutlah di sejumlah wilayah di Indonesia mulai berdampak pada warga. Asap menyeliputi Sungai Kapuas di Pontianak dan sekitarnya, namun tak menyurutkan para penambang sampan untuk tetap bekerja. Di sisi lain, aksi heroik seorang anak yang masih mengenakan seragam sekolah saat memadamkan api viral di media sosial.

0: Kabut asap akibat kebakaran lahan di Kalimantan Barat menyelimuti Sungai Kapuas di Pontianak dan sekitarnya. Jarak pandang yang terbatas mengganggu aktivitas warga, terutama para penambang sampan. Mereka mengaku sesak napas, mata perih, dan khawatir saat melintas di tengah sungai. Namun demi penumpang dan kebutuhan hidup, mereka tetap bertahan bekerja.
1: Apa padas pun ada, napas pun bisa kerja lagi.
2: Pandangan, Pak?
1: Pandangan, apalagi pandangan.
2: Kenapa?
1: Gelap-gelap lah.
0: Kebakaran hutan dan lahan yang kian meluas di Kalimantan mulai mengancam warga. Di tengah kepulan asap, seorang anak yang masih mengenakan seragam merah putih terlihat ikut memadamkan api sepulang sekolah. Aksi heroik anak ini kemudian viral di media sosial. Baju putih yang semula bersih berubah kotor dan menghitam akibat debu kebakaran. Dari lokasi lain, di tengah kepungan asap dan panas, api karhutla di Teluk Batang Utara, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, dua perempuan tangguh berdiri di garis depan. Mengenakan perlengkapan pemadam lengkap, Nur Hasanah dan Winnie Apriani dari Brigade Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kayong tak gentar berjibaku bersama rekan pria mereka.
3: Saya rasanya terpanggil aja karena saya lulusan dari kehutanan. Maka itu menjadi motivasi saya untuk berkontribusi di dunia kehutanan.
0: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan mulai mencekik kesehatan warga. Di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, lebih dari 6.000 pasien dilaporkan menderita ISPA dengan keluhan batuk, pilek, hingga pusing. Kementerian Kesehatan mencatat karhutla telah menyebar di 87 kabupaten kota di 7 provinsi. Warga pun diimbau menggunakan masker. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kemeriahan perayaan kemerdekaan masih terasa di sejumlah daerah. Di Jombang, Jawa Timur, warga menggelar lomba tangkap lele berukuran jumbo sambil mengenakan daster. Kita simak informasinya sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami.
5: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini. Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
4: Harga daging sapi di Tangerang, Banten menembus angka Rp160.000 per kilogramnya. Akibatnya sepi pembeli hingga omset pedagang pun turun drastis. Sementara di Blitar, Jawa Timur, berkurangnya stok membuat harga bawang merah juga naik. Meski dikeluhkan, bawang merah tetap diburu oleh pembeli.
6: Harga daging sapi di sejumlah pasar masih mengalami kenaikan. Seperti yang terjadi di Pasar Modern Bintaro, harga daging sapi kini menyentuh Rp160.000 per kilogramnya. Padahal sebelumnya harga daging sapi berada di kisaran Rp130 hingga Rp140 per kilogram. Selain stok yang terbatas, sepinya pembeli imbas kenaikan harga jadi keluhan pedagang yang mengaku mengalami penurunan omzet.
7: Turun drastis, Pak. Pembeli juga berkurang jauh. Yang biasa pada pesan juga pada ngambil dulu katanya karena mahal. Yang restoran-restoran juga beralihnya kayaknya ke daging impor yang agak lebih murah. Daging yang kualitasnya kurang.
6: Pedagang pun berharap pemerintah bisa segera melakukan intervensi agar harga daging sapi bisa kembali stabil. Sementara itu, harga komoditas bawang merah juga mengalami kenaikan. Di pasar tradisional Kota Blitar, Jawa Timur, kenaikan bervariasi tergantung kualitas bawang merah, berkisar antara Rp2.000 hingga Rp5.000 per kilogram. Bawang merah kualitas rendah dijual Rp18.000 per kilogram dari sebelumnya Rp16.000 per kilogram. Sementara bawang kualitas medium naik dari sebelumnya Rp18.000 per kilogram menjadi Rp23.000 per kilogram.
8: Tiga hari yang lalu. Itu kenapa, Mas? Stok berkurangkah atau bagaimana?
9: Stok mulai berkurang.
6: Meski mengalami kenaikan, namun sejumlah konsumen tetap melakukan pembelian lantaran sudah menjadi kebutuhan. Di lokasi berbeda, harga beras turut merangkak naik. Di Pasar Pamanukan, Kabupaten Subang, harga beras medium per karung ukuran 25 kg naik dari sebelumnya Rp340.000 menjadi Rp350.000 per karung. Sementara harga beras kualitas super bahkan tembus mencapai Rp370.000 per karung. Pedagang menuturkan kenaikan yang terjadi sejak 3 pekan terakhir dipicu berkurangnya pasokan akibat kemarau yang membuat petani gagal panen. Baik pedagang maupun pembeli berharap pemerintah bisa segera turun tangan untuk menstabilkan harga. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Warga Solo rela berdesakan demi berebut isi gunungan pada perayaan Grebeg Maulud Keraton Solo. Sementara di Jombang, Jawa Timur, warga merayakan kemerdekaan dengan lomba menangkap lele raksasa. Uniknya, seluruh peserta wajib mengenakan daster.
9: Meski terjadi dualisme kepemimpinan, Keraton Kasunanan Solo tetap menggelar tradisi Grebeg Maulud pada Rabu siang. Sepasang gunungan, yakni Gunungan Jaler dan Esri dikirap dari keraton menuju halaman Masjid Agung Solo. Usai didoakan, warga yang sudah lama menunggu langsung berdesakan dan saling dorong demi merebut hasil bumi hingga kerangka bambu gunungan. Tak sedikit warga terjatuh dan terinjak karena berebut. Mereka rela berdesakan untuk mencari berkah atau ngalap berkah pada momen peringatan Maulid Nabi ini.
10: Didapat kata sama timun.
11: Oh ya, ini buat apa Bu?
10: Buat di sawah Pak.
11: Eh?
10: Dimasak kacangnya.
11: Oh.
10: Ini dimasak.
12: Kepingin ini baru pertama kali.
10: Pertama kali lihat.
11: Iya. Oh, ya. Siap.
9: Sementara warga desa Kepuh Kembang, Peterongan, Jombang, Jawa Timur merayakan kemerdekaan Republik Indonesia dengan lomba menangkap lele berukuran besar. Uniknya, para peserta baik ibu-ibu maupun bapak-bapak wajib menggunakan daster untuk menangkap ikan, bukan dengan tangan kosong. Begitu perlombaan dimulai, peserta langsung masuk ke kolam. Berdesakan berusaha menangkap lele yang bergerak lincah di dalam air. Sorak-sorai penonton pun pecah setiap kali peserta berhasil mendapatkan ikan. Dalam perayaan ini, panitia juga menyediakan hadiah utama berupa mesin cuci.
13: Ini rencana mau dibakar aja. Iya, itu cepat juga ini. Dapat kita merah dan biru.
14: Hadiahnya?
13: Hadiah utama, mesin cuci.
9: Total lele yang ditebar dalam perlombaan ini mencapai sekitar 73 kg dengan puluhan diantaranya berukuran besar. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Usai jeda pemirsa, saya ajak Anda untuk menikmati suasana makan yang santai di tengah aliran sungai yang jernih. Jangan kemana-mana, tetaplah di News Update.

Ada referensi kuliner yang menawarkan konsep unik dan berbeda. Ada warung kopi di tengah aliran sungai di Boyolali, Jawa Tengah. Dan ada warung bernuansa pedesaan di Lamongan, Jawa Timur yang menyajikan sate kelatak yang empuk nan gurih. Informasinya sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Freddy Cahya pamit. Sampai jumpa.

0: Di balik gang rumah warga Desa Bendan, Kecamatan Banyudono, Boyolali, tersembunyi sebuah warung makan bernuansa alam. Mengusung konsep angkringan, warung makan yang eksis sejak 2020 ini menjadikan aliran sungai sebagai daya tarik utama. Warung ini berada di pinggir aliran sungai Umbul Guyangan. Pengunjung bisa menikmati hidangan sambil duduk di tengah aliran sungai yang dangkal.
1: Seru banget. Dan di sini tuh kayak, kan baru pertama kali kita bisa menikmati sarapan sambil bermain air. Jadi kayak kita bisa sekalian nge-refresh otak.
2: Sensasinya kita bisa sambil main air. Jadi enggak cuman makan doang, tapi juga bisa sambil bermain air. Kecik-kecik kaki gitu. Sebenarnya takut, tapi dilihat-lihat ini harusnya santai, tenang. Jadi enggak terlalu takut lah.
0: Tersedia ragam jenis makanan dan minuman mulai dari nasi pecel, soto, timlo, gado-gado, hingga bakmi toprak.
3: Asal mulanya itu memanfaatkan sungai yang di belakang rumah, yang airnya jernih dan juga alirannya tidak sangat deras. Ini dari sumber mata air yang sangat jernih dan juga tidak terlalu jauh dan juga di salah satu tempat di Pengging yang memiliki sumber mata air.
0: Bagi yang akan melewati Kabupaten Boyolali, tidak ada salahnya menjajal sensasi healing di sini. Tapi tetap jaga kebersihan dan tidak buang sampah di sungai ya. Berada di Desa Sumbersari, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, sebuah warung berkonsep pedesaan menyajikan sate klatak khas Jogja yang membuat lidah bergoyang. Disajikan dengan tusukan besi berbahan stainless steel, potongan daging kambing muda yang empuk dan juicy dipadukan dengan kuah gulai hangat serta kaya rempah. Warung ini juga menjamin kualitas daging karena proses penyembelihan kambing hasil peternakan sendiri ini dilakukan oleh juru sembelih halal bersertifikat, sehingga dagingnya selalu fresh dan tidak berbau.
4: Kita punya catering, warung sate klatak ini satu-satunya dan pertama kali di Lamongan. Jadi menu spesialnya adalah sate klatak literasi, sate klatak khas Jogja, ya. Dan selain itu juga ada tongseng, tengkleng, gulai, kikil, dan spesial kepala kambing.
5: Enak. Sate sama ini mas, apa ini namanya? Gulai ya? Banyak terjangkau sih.
0: Cocok. Nah, bagi yang penasaran menjajal sensasi kenikmatannya, seporsi sate klatak ini bisa Anda nikmati seharga Rp20.000. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Isak tangis iringi pemakaman sekeluarga korban kebakaran. Ayah ibu dimakamkan satu liang lahat, sang anak dimakamkan bersebelahan.
1: Ayo mundur, jangan ngeblok.
0: Untuk keempat kalinya, aktor Rivaldo kembali terjaring kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu.
2: Lepas.
0: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Halo, jumpa lagi bersama saya Bini Dermawan, inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Isak tangis mengiringi pemakaman tiga anggota keluarga yang menjadi korban kebakaran rumah kos di Tebet, Jakarta Selatan. Pasangan suami istri dan anaknya dimakamkan berdampingan sesuai pesan keduanya kepada keluarga di Kota Kediri, Jawa Timur.
3: Isak tangis mengiringi pemakaman Sugiartono, Rini Astuti, dan anak mereka Reza Ponti Wicaksono di TPU Kelurahan Burengan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur, Rabu pagi. Pasangan suami istri dimakamkan dalam satu liang lahat, sementara anak mereka dimakamkan di sebelahnya. Keluarga menyebut pemakaman di Kediri dilakukan sesuai pesan Sugiartono dan Rini Astuti yang ingin dimakamkan dekat dengan keluarga besar.
4: Dari orang tua, terutama ayah, karena pada saat itu beliau melihat bahwa teman-teman seangkatannya sudah banyak yang berpulang mendahului, sehingga ayah berpesan kepada ibu atau mama saya, papa, beliau ingin dimakamkan kembali ke Kediri.
3: Kebakaran ini sangat memilukan. Empat orang ditemukan menjadi korban dalam peristiwa yang terjadi Senin 24 Agustus 2026. Kebakaran terjadi di Jalan Rasa Mala 2 Tebet, Jakarta Selatan. Korban adalah suami istri dan anak penghuni rumah, sementara seorang lagi merupakan pria penghuni kos. Usai dievakuasi, empat jenazah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur dengan menggunakan empat ambulans. Dalam kebakaran ini, seorang petugas damkar harus dievakuasi usai terjatuh dari lantai dua bangunan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Aktor Rivaldo Vivaldi kembali berurusan dengan polisi. Untuk keempat kalinya, Rivaldo ditangkap polisi di salah satu apartemen di Tangerang Selatan, Banten terkait kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu.
1: Ayo, mundur, jangan ngeblok.
0: Dikawal sejumlah polisi, Rivaldo digelandang ke ruang Bidokes Polres Metro Jakarta Barat pada Rabu pagi untuk menjalani tes urin. Hasilnya, Rivaldo dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Rampung di tes urin, aktor yang telah membintangi beberapa sinetron dan serial televisi populer ini dibawa penyidik ke gedung Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat untuk dimintai keterangan. Rivaldo ditangkap polisi di salah satu apartemen di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan pada Senin 24 Agustus. Dalam penangkapan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti terkait kasus penyalahgunaan narkoba, mulai dari alat isap hingga tiga plastik klip bekas sabu. Polisi pun telah menetapkan Rivaldo sebagai tersangka. Saat ini polisi masih memburu pemasok sabu kepada Rivaldo. Rivaldo sebelumnya pernah terjerat kasus narkotika pada 2006 dan 2010. Ia kembali ditangkap pada 2023 dalam kasus yang sama.
5: Kita berhasil mengamankan seorang terduga pelaku yang menggunakan narkoba dan psikotropika, yaitu seorang public figure atau kita bisa katakan seorang aktor berinisial RF.
0: Berikutnya, dua orang lansia meninggal dunia di lokasi pengungsian mandiri gempa Flores, Nusa Tenggara Timur. Keduanya merupakan warga Kabupaten Nagekeo dan warga Kabupaten Sika yang meninggal karena penyakitnya kambuh saat mengungsi.
6: Keluarga Petrus di Dua tidak mampu menahan kesedihannya. Wanita ini terus memeluk peti jenazah Petrus sambil melantunkan doa. Keluarga tidak menyangka lansia berusia 70 tahun ini meninggal dunia saat menjalani perawatan di Puskesmas Maupongi. Petrus merupakan salah satu warga yang mengungsi secara mandiri setelah gempa mengguncang Nagekeo 15 Agustus 2026 lalu. Gempa memaksa Petrus meninggalkan rumah dan mengungsi. Di tengah ancaman gempa susulan, asma yang diderita kerap kambuh hingga kondisinya menurun dan akhirnya meninggal dunia.
4: Bapak Petrus sendiri mempunyai riwayat asma. Dan saat gempa, Bapak Petrus dan keluarga mengungsi di dapur MBG yang belum punya dinding. Saat di dapur di pengungsian, sering mengeluh sesak napas dan oleh keluarga diantar ke puskesmas Maupongo. Dan di Maupongo sempat dirawat, tetapi penyakitnya makin parah sehingga Bapak Petrus meninggal.
6: Sementara itu, seorang lansia lain bernama Usman juga meninggal dunia di posko pengungsian mandiri di Desa Nangahali, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur pada Kamis siang. Pria berusia 67 tahun ini mengalami sesak dan batuk-batuk di lokasi pengungsian. Selama di pengungsian, Usman hanya beristirahat beralaskan terpal dan kain seadanya. Kondisinya semakin memburuk hingga warga kemudian membawa ke puskesmas Watu Baing untuk mendapatkan pertolongan medis, namun nyawanya tidak tertolong. Arnold Welianto, Nagekeo, NTT.
0: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi wilayah terdampak gempa bumi Nusa Tenggara Timur pada Rabu 26 Agustus 2026. Prabowo tiba menjelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Presiden tiba di Kabupaten Nagekeo dengan menaiki helikopter kepresidenan pada Kamis siang. Setelahnya Prabowo menaiki mobil Maung dan menghampiri posko. Ia disambut salah seorang prajurit TNI di lokasi. Prabowo mengunjungi NTT usai gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus lalu atau H+11 sesudah kejadian. Mensesnek Prasetyo Hadi menyebut kunjungan ini juga merupakan bagian dari upaya memastikan koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh unsur. Ia menyebut Prabowo sejak awal sudah memerintahkan penanganan dampak darurat gempa dan penyaluran bantuan dilakukan secara terarah dan merata di seluruh wilayah terdampak. Dukungan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak juga terus diperkuat lewat pengarahan berbagai fasilitas kesehatan tanggap bencana.
4: Di kabupaten ini sangat jauh.
0: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, kemacetan parah yang terjadi di jalan utama Batu Jajar Cimareme di Kabupaten Bandung Barat viral di media sosial. Ribuan kendaraan terjebak macet termasuk sebuah mobil ambulans yang sedang membawa pasien.
2: Sampai Batu Jajar macet parah. Tempo ambulans yang kita bisa maju.
0: Video yang menunjukkan kemacetan parah di jalan utama Batu Jajar Cimareme di Kabupaten Bandung Barat viral di media sosial. Ribuan kendaraan baik roda 2 ataupun roda 4 tidak bergerak karena terjebak macet. Bahkan sebuah mobil ambulans yang membawa pasien juga terhalang. Kemacetan parah ini terjadi karena perbaikan jalan di simpang Cangkora menuju Kota Bandung sepanjang 100 meter. Kurangnya petugas yang mengatur lalu lintas membuat kendaraan dari dua arah saling berhadapan dan sulit terurai. Kondisi ini dikeluhkan pengguna jalan. Mereka terpaksa mencari jalan lain agar tidak terjebak dalam kemacetan. Berikutnya di Jawa Timur, warga di Mojokerto punya cara unik merayakan Maulid Nabi, yaitu dengan berbagai barang kebutuhan yang digantung di pohon dalam tradisi keresan. Warga rela berdesak-desakan untuk berebut. Inilah keriuhan saat ratusan warga berdesakan untuk mendapatkan berbagai barang kebutuhan yang digantung di dalam sebuah pohon dalam tradisi keresan yang digelar di halaman Masjid Darussalam Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Selasa siang. Tradisi ini diselenggarakan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad dan sudah dilakukan turun-temurun. Sebelum diperebutkan, barang-barang seperti makanan, pakaian, hingga sepatu digantung di sebuah pohon dengan harapan rezeki warga desa semakin melimpah. Selanjutnya kita ke Jakarta. Ada yang menarik di salah satu sudut ibu kota, tepatnya di kawasan Danau Sunter Barat, Jakarta Utara. Bunga tabir buya

0: rasa seperti di luar negeri dan mengundang warga untuk foto-foto berlatar belakang bunga tabebuya. Bunga tabebuya yang berasal dari Brazil ini bermekaran di sisi jalan Danau Sunter Barat, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Bunga yang didominasi warna ungu dan putih ini menyelimuti trotoar di sekitar Jakarta International Stadium atau JIS. Tabebuya bermekaran membuat suasana Jakarta Utara yang terkenal berdebu terlihat lebih asri. Pepohonan memberikan sentuhan warna cerah di tengah dominasi bangunan dan kendaraan. Lokasi mekaran bunga tabebuya membuat daya tarik warga. Mereka berfoto ria dengan latar belakang bunga yang sedang mekar. Jumlah pohon tabebuya di kawasan ini mencapai puluhan. Biasanya bunga tabebuya bermekaran bersama dan jadi daya tarik karena keindahannya. Seorang anak tewas usai diterkam buaya ketika mandi di Sungai Budong-Budong, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Warga sempat menangkap 5 ekor buaya saat mencari korban. Adapun di Surabaya, Jawa Timur, seekor ular piton ditemukan bersembunyi di kandang burung merpati. Ular sempat memangsa sejumlah burung merpati.
1: Anggota Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya mendatangi rumah Imade Dwi Cahyana, warga Kelurahan Dukuh Sutorejo, Kecamatan Mulyorejo, setelah mendapatkan laporan seekor ular piton berukuran besar sembunyi di kandang merpati miliknya. Seorang petugas damkar bahkan harus masuk ke kandang merpati untuk menangkap ular yang melingkarkan tubuhnya di sela-sela kandang. Menggunakan tongkat penjepit khusus, ular sepanjang 3 meter ini akhirnya bisa ditangkap. Ular piton kemudian dibawa ke kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya sebelum akhirnya dilepas liarkan kembali. Sebelumnya, keberadaan ular piton diketahui warga setelah merasa merpati peliharaannya terus berkurang. Di lokasi terpisah, serangan buaya di Sungai Budong-Budong, Desa Tabolang, Kecamatan Tapoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, memakan korban jiwa. Seorang anak berusia 12 tahun diterkam buaya saat mandi bersama rekan-rekannya di Sungai Budong-Budong, Senin sore. 5 ekor buaya sempat ditangkap warga di Sungai Budong-Budong saat mencari keberadaan korban. Selasa sore, tubuh korban ditemukan tim SAR gabungan dan warga. Jenazah dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Untuk mencegah insiden serupa terulang, warga diminta menghindari aktivitas di sekitar sungai dan segera melapor jika melihat keberadaan buaya. Terlebih dalam sepekan terakhir, ada 2 anak menjadi korban tewas akibat serangan buaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tengah pekan, harga daging ayam dan sapi di Kota Pasuruan, Jawa Timur serempak jadi mahal. Ibu-ibu pun mengeluh, redaksi segera kembali.

0: Dataran tinggi Rancak Bali diakui sebagai lumbung hortikultura utama karena berkontribusi mengirimkan sayur dan buah ke seluruh Indonesia. Tapi, di balik hasil panen yang melimpah, ada harga yang tidak adil. Rantai distribusi yang panjang membuat kerja keras petani dihargai sangat murah.
1: Itu memang petani yang lebih effort untuk menghasilkan produk sayuran atau buah-buahan itu. Saya analisis memang dari terlalu banyak rantai produksinya.
0: CNN Indonesia Heroes, langkah sejahtera petani Rancak Bali, Minggu 30 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
2: Kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas. Bahkan di kawasan Jalan Yosudarso dan Jalan Simpe Karuhei, api terus merambat dan berjarak hanya beberapa meter dari rumah warga.
3: Merambat 3 hari sampai Tampung Pinyang. Aku sampai Tampung Pinyang sampai ke sini, Simpe Karuhei juga. Kami ini enggak ada kerusakan, cuma ya pernapasannya aja. Dan saya kurang tidur, semalam saya enggak tidur.
4: Itulah keresahan Wiono, salah satu warga yang rumahnya hampir diterjang kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Yosudarso dan Simpe Karuhei, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya. Api yang terus meluas semakin mendekati permukiman warga. Petugas gabungan dan masyarakat terus berupaya memadamkan api dengan peralatan terbatas. Petugas mengandalkan truk tangki dan sumur bor milik warga karena sumber air di parit dan drainase terbatas. Angin yang berhembus kencang juga membuat api cepat merambat, sehingga petugas harus bergerak cepat agar api tidak mencapai permukiman. Untuk mengurangi dampak asap karhutla, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menyiapkan rumah oksigen gratis bagi masyarakat, petugas dan relawan di Kelurahan Petuka Timpun, Kecamatan Jekan Raya. Dinas Kesehatan setempat juga menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga dan petugas di sekitar lokasi karhutla. Petugas dan anggota Satuan Tugas Karhutla juga mendapat dukungan masker dan vitamin. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
2: Kita ke informasi selanjutnya, harga daging ayam dan sapi di sejumlah pasar Kota Pasuruan, Jawa Timur mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Harga ayam kini mencapai Rp40.000 per kilogram, sementara daging sapi naik menjadi Rp145.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dinilai sangat memberatkan ibu-ibu.
5: Kenaikan harga daging ayam dan sapi terpantau di sejumlah pasar Kota Pasuruan, Jawa Timur, Rabu 26 Agustus 2026. Di pasar Kebon Agung, harga daging ayam yang sebelumnya Rp35.000 per kilogram kini mencapai Rp40.000. Sementara harga daging sapi juga bertambah mahal. Dari sebelumnya Rp140.000, kini mencapai Rp145.000 per kilogram. Kenaikan harga membuat pembeli mengurangi jumlah belanja. Jika sebelumnya membeli 1 kilogram ayam, kini ibu-ibu hanya membeli setengah kilogram.
6: Rp40.000.
7: Mahal apa enggak, Bu?
6: Mahal.
7: Terus kalau mahal, belinya berapa, Bu? Dikurangi, Bu, belinya?
6: Ya dikurangi, Mas.
7: Dikurangi.
6: Hanya beli 1 kilo, cuma setengah kilo.
7: Itu ya. Pinginnya apa, Bu? Hah? Harapannya pinginnya harganya turun.
6: Yang stabil.
7: Stabil.
6: Sekarang 40, Pak.
7: Ah.
6: Naik
7: berapa?
6: Mulai 5.000, biasanya 35, 36, sekarang 40.
7: Kalau stok ada, Bu?
6: Stoknya ada.
7: Stok Pak Joy.
6: Sapinya mati enggak ada.
7: Nah, terus?
6: Harga sapinya naik terus.
7: Nah.
6: Jadi sekarang langka gitu, Bu.
7: Oh, daging sapinya langka.
5: Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan Disperindak Kota Pasuruan, Mulyono, menyebut kenaikan harga ayam diduga

0: Sebagai penutup, masih dalam suasana perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, warga desa Kepu Kembeng, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur menggelar lomba menangkap lele berukuran besar. Uniknya, para peserta wajib menggunakan daster. Sementara di Lamongan, Jawa Timur, ratusan warga mengikuti lomba mancing ikan patin. Menariknya, lomba tidak dilakukan di tambak, melainkan di selokan. Saya Bini Dermawan, pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Berbagai perlombaan digelar warga untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Salah satunya menangkap lele di desa Kepu Kembeng, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, hari Selasa. Bukan menggunakan tangan kosong, para peserta baik ibu-ibu maupun bapak-bapak wajib mengenakan daster. Jika biasanya daster dikenakan di rumah, kali ini digunakan sebagai alat bantu menangkap ikan. Menangkap lele ukuran besar dengan daster bukan hal mudah. Sejumlah peserta harus berdesakan dengan peserta lain. Sorak-sorai penonton pun terdengar riuh. Peserta yang berhasil menangkap lele mendapatkan hadiah utama mesin cuci. Total lele yang ditebar mencapai 73 kg. Puluhan diantaranya berukuran besar. Inilah suasana saat ratusan warga memadati lokasi lomba mancing ikan di Desa Glaga, Kecamatan Glaga, Lamongan, Jawa Timur. Lebih dari 250 peserta bersaing memperebutkan gelar juara dan deretan hadiah menarik, mulai dari kambing, televisi, hingga sepeda listrik. Menariknya, para peserta kali ini tidak memancing di sungai ataupun tambak, melainkan di selokan atau saluran air. Jika pada tahun pertama menggunakan ikan lele, tahun ini panitia sengaja menyebar ikan patin hasil budidaya mandiri. Peserta meraih juara pertama setelah berhasil memancing ikan patin dengan berat 1,420 kg. Dengan hasil ini, peserta sekaligus membawa pulang sebuah sepeda listrik. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar pemirsa CNN Indonesia? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Meladia Rahma dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Pemirsa, hari ini terasa berbeda Pak Kiai karena kita hadir dalam event Islamic Travel Connect 2026 yang diselenggarakan di Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Jadi hari ini kita keluar kandang, tidak lagi di studio CNN Indonesia. Jadi bagi Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang berada di sekitaran Jakarta Selatan dan ingin mencari tahu, mencari informasi seputar travel haji dan umroh, silahkan datang ke Mall Kota Casablanca dan mempersiapkan perjalanan spiritual Anda. Dan seperti biasa pemirsa, hari ini saya tidak sendiri, sudah hadir bersama saya ada gurunda dan juga ayahanda kita, Kiai Haji Haris Sakam. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak Kiai?
1: Alhamdulillah sehat afiat.
0: Masya Allah. Pak Kiai, hari ini terasa berbeda.
1: Ya.
0: Kita berada di tengah-tengah para pemirsa Gapai Kemuliaan juga begitu ya. Suasananya juga berbeda, kita ada di Mall Kota Casablanca. Terasanya ya, seperti apa Pak Kiai?
1: Iya, tentu saja ada atmosfer berbeda,
0: betul.
1: Ya. Suasana yang biasa orang shopping, tapi ini ngaji di mall.
0: Oh, Masya Allah. Ya. Bisa jadi program baru nih kayaknya nih, ngaji di mall ya Pak Kiai.
1: Ngaji di mall sambil keperluan hidupnya tercapai,
0: betul.
1: Tapi hajat rohaninya terpenuhi. Termasuk pemirsa yang mau umroh, yang mau haji ini sangat banyak pilihan di sini ya.
0: Iya betul, dan bisa bertanya-tanya ya seputar misalnya biaya dan persiapan seperti apa, bisa langsung datang ke Mall Kota Casablanca.
1: Dan boleh tanya-tanya di sini, mana.

0: yang umrohnya gratis.
1: Oh iya. Karena Pak Kiai yang bayarin begitu. Mau juga itu saya Pak Kiai ya. Masya Allah. Pak Kiai, hari ini insya Allah kita juga akan mengkaji tema yang luar biasa terkait Asmaul Husna, kunci mustajabnya doa. Nanti kita akan elaborasi. Tapi sebelum itu seperti biasa pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, silahkan jangan segan untuk mengirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik, Pak Kiai, kita bahas tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna ini kan memang luar biasa ya. Banyak kemudian kalau saya baca di literatur, kemudian juga mengikuti beberapa kajian, dampak kalau kita kemudian merutinkan atau melazimkan Asmaul Husna ini pada kehidupan kita sehari-hari ini akan luar biasa. Dalam proses berdoa juga Asmaul Husna bisa memberikan bobot yang luar biasa juga untuk memberikan apa ya istilahnya ikhtiar supaya Allah juga lebih cepat mengabulkan hajat kita. Tapi dalam perspektif yang lebih general Pak Kiai, bagaimana sebaiknya kita mendudukkan Asmaul Husna ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Tafadhol.
0: Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mbak Mila, Asma'ul Husna ini tidak menggambarkan tentang politeisme. Karena banyak sebutan maka menggambarkan bertuhankan banyak gitu. Artinya gini, ayat yang menjelaskan tentang walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang bagus, maka berdoalah dengan menyebut nama-nama yang bagus tersebut. Ayat ini Mbak Mila, awalnya dipahami sebagai petunjuk bahwa Islam itu politeisme. Jadi ada satu riwayat di dalam tafsir disebutkan bahwa ada sahabat Nabi, kalau dia berdoa dia menyebut dua sebutan nama Tuhan yang ada di terdepan. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Ketika dia menyebut Ya Rahman, Ya Rahim, kemudian dia hajatnya disebutkan, orang-orang kafir musyrikin kota Mekah itu, beliau mengatakan ya bahwa kaifa yaz'amu Muhammad wa ashabu ya'buduna rabban wahidan. Ini bagaimana sih pemahamannya, dugaannya Muhammad bersama sahabatnya katanya menyembah Tuhannya satu. Ya wa yad'u rabbayain isnain, tapi dia sebut-sebut Ya Rahman, Ya Rahim, ada dua. Maka Allah turunkan ayat ini, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Itu satu riwayat yang melatar belakangi turunnya ayat ini. Ternyata juga dalam kehidupan Nabi ada catatan yang mirip. Jadi Nabi itu sering berdoa menyebut-nyebut nama-nama Allah yang berganti-ganti. Maka mereka pun juga memahaminya bahwa tidak ada bedanya dong dengan kami yang punya banyak Tuhan, bahwa Muhammad juga Tuhannya banyak. Nah, dengan menyebutkan ini bahwa Asmaul Husna yang digambarkan oleh Nabi itu tis'un wa tis'una isman, 99 itu adalah satu tetapi memiliki nama yang banyak. Namanya banyak. Nah itu yang dimaksud. Jadi 99 nama itu bukan menunjukkan person dari 99 wajah dari ketuhanan, bukan seperti itu. Ya, berbeda ya.
1: Jadi ini adalah 99 sifat yang melekat pada zat Allah, begitu ya Pak Kiai ya. Baik. Pak Kiai, kenapa kemudian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk sering-sering kali melazimkan mengucapkan Asmaul Husna? Apa kemudian manfaat yang kita bisa dapatkan, Pak Kiai?
0: Ya, memang jelas man addaha wa hafizoha dakhalal jannah. Siapa yang menyebutkan bilangan-bilangan Asmaul Husna, Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, sampai terakhir itu 99 dan dia hafal, maka insya Allah masuk surga. Memang ada hadis yang menjelaskan.

0: Itu. Jadi para pemirsa, kalau bisa ini dihafal dan ini sebelum berdoa dibaca dulu Asmaul Husna baru berdoa, maka itu termasuk dua. Pertama memenuhi perintah Allah dan perintah Nabi, fad'uhu biha. Berdoalah dengan menggunakan Asmaul Husna. Yang kedua akan lebih membuat doa itu mustajab. Ya, supaya doanya itu diterima kalau seandainya dia sebelum berdoa menggunakan, menyebutkan Asmaul Husna itu lebih bagus.
1: Pak Kiai, berarti dalam prakteknya, kalau kita kemudian menginginkan hajat tertentu misalnya ya, yang berkaitan mungkin dengan sifat Allah tertentu, bolehkah kita kemudian melafalkan Asmaul Husna yang sesuai dengan hajat kita misalnya Pak Kiai?
0: Boleh. Bahkan ulama-ulama mengatakan, fad'uhu biha, berdoalah dengan menyebut-nyebut namanya itu. Maka kita menyebut seperti umpamanya apa yang kita lagi butuhkan. Kita sangat memerlukan rezeki karena kebutuhan kita lagi tinggi, sementara pendapatan belum mendapatkan tambahan. Boleh umpamanya kita, ya Razzaq urzukni, ya Razzaq urzukni, ya Ghani aghnini, gitu. Itu boleh, ya Razzaq, wahai Tuhan yang maha pemberi rezeki. Urzukni, berikan rezeki kepada kami. Ya Ghani, wahai Tuhan yang maha kaya. Aghnini, ya, cukupkanlah keperluan kami. Boleh. Atau bagi anak-anak pelajar yang mau ujian. Ya, karena memang dia perlu belajar dan perlu berdoa. Ya Alim, alimni ilma, alimni ilma. Boleh, ya Alim, alimni. Atau Allah ya hadi ihdina, ya Allah ya hadi ihdi, apa minta hidayahnya apa, ya ihdi hidayah, ihdis ila sabilik, itu boleh ya menggunakan seperti itu. Bahkan itu dianggapnya memenuhi kriteria fad'uhu biha.
1: Masya Allah. Pak Kiai, kita akan lanjutkan pembahasan kita di segmen berikutnya. Kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Gapai Kemuliaan. Pak Kiai, kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait Asmaul Husna, kunci mustajabnya doa. Pak Kiai, kalau tadi Pak Kiai menjelaskan bahwa ternyata memang ketika kita menginginkan atau punya hajat sesuatu yang punya korelasi dengan sifat Allah, ini akan menjadi sebuah hal yang dampaknya akan dahsyat. Sebenarnya Pak Kiai, mengapa kemudian menyebut asma Allah dalam proses kita berdoa ini menjadi hal yang sangat penting dan bahkan punya dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita? Bahasanya ya, kenapa harus pakai Asmaul Husna dulu gitu loh, untuk punya power yang lebih dalam doa kita?
1: Iya, barangkali bukan cuma sekedar kenapa, tetapi kita ada beberapa petunjuk kalau kita memang ingin mempersingkat. Jadi maaf, artinya gini, kalau kita mesti menyebutkan Asmaul Husna 99 dulu, betapa doanya jadi lama, mamanya Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Kudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Itu sampai 99 baru berdoa. Itu bisa jadi lama. Ada satu peristiwa yang orang berdoa, tetapi Nabi memujinya. Dia berdoanya gini, Allahumma inni ya as'aluka alladhi la ilaha illa anta antallahul ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Kemudian dia minta gitu. Maka Nabi mengatakan, ya Nabi memuji orang itu ketika dia meminta dengan menyebut dengan al-ismul a'zam. Jadi dari 99 itu ada al-ismul a'zam. Nama yang paling besar dari, nama yang paling agung dari 99. Nah kalau di situ berarti ada yang disebut Allah. Kemudian al-ahad, as-samad. Itu ada tiga. Allahu ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuan ahad. Jadi Allah, Ahad, ya As-Samad, tiga yang disebutkan. Dia dengan menyebut tiga ini, kata Nabi, dia sudah menyebutkan Al-Ismul A'zam. Maka kalau kita ingin berdoa dengan pola mendekatkan pendekatan yang sama, bagus. Allahumma inni as'aluka Allahu la ilaha illa anta. Al-ahadus samad, lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Kemudian baru dia memintanya. Itu bagus. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa al-ismul azam itu Allah. Jadi kalau mau berdoa, sebutkan Allah, ya Allah, as'alukallahumma. Nah, dengan menyebut nama Allah, itu sudah menyebut ismul azam. Ada lagi yang mengatakan al-ismul azam itu dari beberapa kajian hadis, ya hayu ya qayyum. Karena Nabi juga ada nih Mbak Mila. Mbak Mila kalau hajat, para pemirsa, kalau hajat, ada doa yang diajarkan oleh Nabi itu gini. Umpamanya gini ya, Mbak Mila sudah merancang sesuatu, mau bisnis kuliner umpamanya ya. Manajemennya sudah dibuat, pekerjanya sudah lihat, konsepnya sudah jelas. Kemudian Mbak Mila doanya begini. Ya hayu ya qayyum birahmatika astaghis. Ya hayu ya qayyum birahmatika ya birahmatika astaghis. La takilni nafsi ya. Apa itu? Wala takilni nafsi tarfata ainin. Nah, ya hayu ya qayyum, dua nama itu. Ya hayu ya qayyum, birahmatika astaghis, dengan kasih sayang engkau aku meminta tolong. Wala takilni nafsi tarfata ainin, jangan kau bebankan semua itu pada pundakku ini sekejap mata pun. Itu dengan menyebut ya hayu ya qayyum. Imam Nawawi mengatakan ya hayu ya qayyum itu adalah al-ismul a'zam. Ada lagi ulama mengatakan ya zal jalali wal ikram. Nah ini banyak sebutan tentang al-ismul a'zam. al-asma'ul azam, maka boleh. Jadi paling tidak ya, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Zal Jalali wal Ikram, ya kemudian al-ahadu as-samad, ada empat varian. Maka kalau kita empat-empatnya kita kerjakan, maka mudah-mudahan insya Allah kalau diborong mah, insya Allah gak akan ketemu ya apa yang kita harapkan itu.
0: Nah, saya dulu tuh punya pengalaman Pak Kiai, kalau dulu pada saat ayah masih ada begitu ya, itu selalu bilang gini, kalau ujian nanti baca ini, Asmaul Husna gitu ya. Lagi misalnya sumpek nanti ya jabar gitu, supaya Allah pelihar lapangkan begitu. Berarti memang Asmaul Husna ini sebenarnya seharusnya menjadi sangat lekat dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Zikir Asmaul Husna berarti punya power yang luar biasa yang kita bisa lakukan kapanpun kita mau sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi tidak terbatas waktu tempat ya Pak Kiai ya sebenarnya ya.
1: Nah ada dua ya, tadi kan hadisnya itu man addaha wa hafizaha dakhala jannah. Siapa yang bisa menyebutkannya dan dia menghafalnya dijamin masuk surga. Itu level satu tuh. Tapi ada yang level yang lebih tinggi, ketika dia hafal, dia menyebut bilangannya, dia hafal, tetapi ketika membacanya dia masuk pada substansi dari sebutan nama itu. Ya, jadi betapa ketika dia anak-anak sekolah dia mengatakan ya alim, alimni, ya alim, alimni, ya alim, alimni ilma, maka dia itu lebih hebat dari sebuah penghayatannya karena dia bukan menyebutkan tetapi dia mengerti dengan apa yang dia sebutkan. Jadi setiap sebutan nama itu kemudian dia minta, maka itu yang benar. Jadi ya tawab tub alayya, ya rahim irhamni, ya alim alimni, ya hadi ihdi. Nah itu orang yang ngerti dan itu yang bobotnya luar biasa.
0: Jadi memang dalam kondisi misalnya itu tadi Pak Kiai, mungkin situasi hati, suasana hati sedang tidak baik-baik saja atau kita punya hajat tertentu. Untuk ini kan sebenarnya kalau bicara Asmaul Husna kan tidak panjang ya, pendek ya. Itu bisa dijadikan keseharian kita ya. Kita bisa dalam sela-sela aktivitas itu bisa dilakukan dan seharusnya bisa dirutinkan ya Pak Kiai.
1: Iya, jadi setiap habis sholat wajib dia membiasakan menyebutkan itu bagian dari kelaziman yang baik. Ya, dihafal. Ada lagi yang melazimkannya itu sebelum tidur. Ya, kan kalau bekerja untuk kondisi sekarang kan dia cukup waktu panjang itu 99. Tetapi dia membacanya seketika sebelum tidur. Nah itu sebuah komitmen ketika dia memanggil-manggil Tuhannya sebelum dia terlelap dalam tidur ketika dia tidak bisa menyebutnya. Itu juga bagus.
0: Baik, nanti kita akan bahas kembali Pak Kiai. Saya juga penasaran sebenarnya ada hitungan khusus gak Pak Kiai ketika kita misalnya zikir Asmaul Husna ini. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Kita jeda kembali pemirsa, jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami.

0: Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Gapai Kemuliaan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita dengan tema Asmaul Husna Kunci Mustajab Ya Doa. Pak Kiai, menyambung pertanyaan saya di segmen sebelumnya. Kalau kita bicara zikir Asmaul Husna, adakah mungkin hitungan khusus untuk melaksanakan zikir ini? Atau bebas aja, tidak terbatas semampunya kita? Bagaimana Pak Kiai?
1: Ya, kita hanya beberapa zikir-zikir tertentu yang bilangannya itu disebutkan. Seperti umpamanya setelah sholat, ya subhanallah, subhanallah, 33, itu kan termasuk menyebut nama Allah itu al-ismul azam. Ya, kemudian Allahu Akbar, alhamdulillah, itu 33, maka itu bilangannya dari Nabi. Tetapi menyebut, menzikirkan Asma'ul Husna, tidak ada riwayat yang dari Nabi berapa mesti dibaca. Begitu juga mana pilihan-pilihan itu sebenarnya tergantung dari kebutuhan hati pada waktu itu. Kecuali yang tadi riwayat yang saya sebutkan, ada hadisnya itu yang Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghis Wala Takilli Nafsi Torfata'ainin Abada. Hanya itu yang Nabi jadikan sebuah percontohan. Kalau kita mau melakukan sebuah usaha, mau melakukan pengembangan usaha, mau melakukan kegiatan-kegiatan komersial atau non-komersial, maka boleh kita mendawamkan kalimat itu. Tapi kalau ditanya berapa bilangannya, maka tidak disebutkan. Bilangannya itu tidak disebutkan. Ya, artinya berdasarkan hajat rohani kita.
0: Baik, jadi ya semampunya kita saja ya, sesuai dengan mungkin hajat kita. Pak Kiai, apa bedanya kemudian orang yang berdoa langsung tembakannya, ya Allah berikanlah hamba gitu kan, harta yang banyak melimpah gitu. Dengan kita menggunakan atau dibuka dengan Asmaul Husna. Allah tuh suka yang mana sebenarnya Pak Kiai? Kira-kira?
1: Ya, sebenarnya ada yang disebut dengan adabud doa. Adab berdoa. Nah, adab berdoa yang diajarkan oleh Nabi kepada Nabi Adam, itu pertama hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Nah, yang kedua bersyukur. Pujian yang memenuhi pemberian dan tambahan karunia. Jadi hamdalah, bersyukur. Kemudian ada sebuah keterangan hadis mengatakan, ad-du'a mu'allakun bainas sama'i wal ar hatta yusalli alaihi as-salawat. Doa itu tertahan antara langit dan bumi sampai orang itu membaca salawat kepada Nabi. Nah, jadi adabnya itu baca hamdalah, kemudian bersyukur, membaca salawat. Nah, baru dia meminta. Jadi kalau meminta secara langsung tanpa ada mukaddimahnya, itu dianggapnya kalau dalam bahasa Nabi, ketika Nabi mendengar orang yang mengatakan yang semacam itu, ya mereka itu dianggapnya terburu-buru, ya istajal, ya dia melakukannya itu pengen cepat, pengen buru-buru gitu. Dan salah satu doa, jangan mengharapkan segala sesuatu itu cepatnya berdasarkan kemauan kita. Itu diantaranya itu. Adamu ta'jil, jangan meminta kalau berdoa supaya secepat mungkin gitu. Itu bagian dari doa yang gak boleh ketika orang berdoa mintanya secepat itu. Jadi ketika dia meminta ya terserah Allah. Kapan dia layak dan pantas untuk menerima ya pemberian tahun itu.
0: Paham, jadi jangan kemudian terburu-buru, perhatikan juga ada berdoa. Pak Kiai, kalau kemudian ada pertanyaan begini, sudah kemudian mendawamkan Asmaul Husna, rajin, tapi kok kayaknya hajatnya belum terkabul. Nah ini kan sudah pakai Asmaul Husna nih doanya, ya Allah gitu ya. Sudah benar-benar nih ya Allah, segala macam diafalin Asmaul Husna sampai 99. Kok hajatnya belum terkabul gitu. Seolah-olah kemudian apa nih yang kurang gitu. Nah berarti mungkin yang kurang di mana Pak Kiai? Atau yang salah di mana? Atau jangan-jangan kita ikhlas Atau jangan-jangan kita hanya fokusnya ke Asmaul Husna saja, bukan pada lillahi ta'alanya, atau seperti apa Pak Kiai?
1: Ya, ada kajian lainnya. Salah satu yang diberi petunjuk sama Nabi, ya, ada orang yang musafir sana kemari, ya, melakukan ibadah. Kemudian digambarkan itu dengan bajunya yang penuh dengan debu, karena musafir dari satu daerah ke daerah yang lain. Kemudian rambutnya penuh dengan debu dari lantaran ya lewat padang pasir dan lain sebagainya. Tetapi mereka tidak memperhatin wayakulunal haram awis subhan. Dia makannya yang haram, makannya yang subhan. Fa'ina yustajabun. Nabi mengatakan dari mana dia bisa diterima doanya ketika berdakwah tapi makannya yang haram, makannya yang subhat. Nah para pemirsa, berarti salah satu yang syarat diterimanya doa itu yang sifatnya internal, jangan memakan makanan yang haram atau yang subhat. Itu berdasarkan kajian hadis macam itu. Atau bisa jadi kajiannya yang lain, bahwa ulama juga menilai ada doa yang tidak diberikan. Menurut perhitungan bahwa dia kalau diberikan itu, dia bukan jadi orang baik. Orang ini kalau kaya, dia enggak ke masjid. Orang ini kalau kekaya, mainnya di mall umpamanya gitu. Tidak dekat dengan masjid. Nah yang bagus itu seperti kita ini, waktunya di studio, waktunya di mall, waktunya di masjid.
0: Gitu. Waktunya ngaji-ngaji, habis ini belanja gitu ya, kira-kira gitu ya Pak ya.
1: Iya, nanti kan produsernya bilang, silakan ambilnya, potong honor.
0: Oh iya, potong honor. Baik, oke, paham. Jadi perhatikan betul ada berdoa, jangan-jangan ada harta haram yang kita makan.
1: Iya.
0: Nah, itu juga sangat menghalangi.
1: Betul.
0: Terijabahnya doa kita ya Pak Kiai ya.
1: Betul.
0: Oke, baik. Pak Kiai, seperti biasa kita jeda kembali, nanti kita akan lanjutkan di segmen terakhir. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami.

0: Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Gapai Kemuliaan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait Asmaul Husna, kunci mustajabnya doa. Pak Kiai, kalau tadi sudah dijelaskan di segmen-segmen sebelumnya, saya kemudian memahami bahwa bahasa sederhananya Pak Kiai, Asmaul Husna itu seperti misalnya kalau kita punya kekasih. Ketika kita ingin sesuatu dari kekasih hati kita, kita itu merayu dengan bahasa-bahasa yang indah, dengan bahasa-bahasa yang lembut. Apakah Asmaul Husna ini juga demikian Pak Kiai? Ini juga bagian dari ikhtiar kita untuk merayu Allah, untuk bisa mengabulkan hajat-hajat kita.
1: Walaupun tidak sama persis, ya. Tetapi itu bisa dipahami. Memang Asmaul Husna itu seperti orang yang mengetuk pintu, anak kecil yang mengetuk pintu, memanggil mamahnya, karena dia sudah main hujan-hujanan, mamanya tidak membukakan pintu, tapi disebut mamanya berulang-ulang, itu menyebabkan goyang hatinya si mama. Menyebut nama Allah, jangan ya Allah, tetapi menyebut semua nama-nama itu, maka pada semua sisi itu, dia punya hikmah sendiri. Yang mana yang dia sebutkan, maka sisi itu sebenarnya yang dianggap hajatnya orang itu. Oleh karena itu kita menghafalnya jangan cuma namanya. Seperti Ya Rahman, apa artinya Ya Rahman? Yang Maha Pengasih, Ya yang Maha Pemberi, Yang Maha Pengasih, Ya Malik, Yang Maha Diraja gitu. Ya Alim, Yang Maha Mengetahui, Ya Hadi, Yang Maha Memberi Petunjuk. Dia mesti ngerti sehingga ketika dia sebut apa itu nama-nama itu maka terkoneksi permohonannya. Nah kira-kira nih ya umpamanya kayak Mbak Mila lagi bangun rumah. Amin ya. Bangun rumah tetapi kondisi di mana harga naik karena pengaruh dolar ya ada pengaruhnya fluktuatif semacam ini. Kemudian minta. Apakah kita boleh menyebutkan nama-nama yang konotasinya dengan rezeki? Boleh saja. Ya Razak, Ya Razak, Ya Ghaniyu, Ya Razak, Ya Ghaniyu, Ya Razak, Ya Ghaniyu, Ya Razak. Maka Allah paham orang ini sangat hajat ya dengan dimensi yang material itu. Kira-kira seperti itu boleh. Kalau dia tidak menyebutkannya. Jadi kata fad'uhu biha itu maknanya boleh yang mana saja kita gunakan.
0: Ya. Pak Kiai, kalau ada orang yang mengatakan gini, ah ngapain sih harus ngafalin gitu, udah direct aja langsung berdoa ya langsung aja gitu loh ke Allah gitu ya. Sebutkan hajatnya gitu. Asmaul Husna mah gak usah gitu. Nah apa bedanya Pak Kiai ketika ya itu tadi ya misalnya kita kemudian memaksakan diri untuk merayu Allah dengan Asmaul Husna dengan kemudian langsung berdoanya. Apakah secara kualitas doa kita juga berbeda ataukah itu juga mempengaruhi terhadap cepat atau tidaknya dikabulkan atau seperti apa Pak Kiai? Atau ada faktor lain yang juga berpengaruh?
1: Iya bisa jadi kabul dan tidak kabul itu adab juga bagian sehingga dikatakan sulukul adab aula minim tisali awamirihi. Melaksanakan adab itu lebih utama ketimbang melaksanakan perintah. Perintahnya kan ya ud'ullaha wa antum mukinun, mintalah kepada Allah dan kamu yakin dengan permintaanmu. Mintanya itu perintah. Tetapi dia melakukan adabnya lebih dia jaga, maka itu bisa lebih memungkinkan ya penerimaan hajatnya ketika dia benar-benar menghatikan, memperhatikan hadat. Kalau ada orang mengatakan minta aja, gak usah menggunakan wasilah. Wasilah itu tergantung dalam dalam hukum Islam itu boleh kita berwasilah. Jadi kita menyebut nama Allah itu namanya wasilah. Kemudian dulu di zaman sahabat Nabi ya, mereka itu kalau berdoa menyebutkan nama Nabi bijahi Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini dengan kebesaran nabimu di hadapan engkau. Itu juga namanya wasilah, boleh. Nah, jadi orang yang meminta langsung dianggapnya orang yang kurang paham tentang etika. Dianggapnya kurang paham tentang adab, meminta. Ya.
0: Nah, kalau kemudian Pak Kiai kita merasa kita memiliki kekurangan nih misalnya ya. Saya kok hatinya keras gitu ya. Kok memaafkan orang kok susah gitu ya. Kemudian melazimkan misalnya ya Latif itu kan lembut ya, maha lembut. Itu juga bisa sebagai obat juga gak sih Pak Kiai kalau Asmaul Husna itu untuk itu tadi menutupi kekurangan-kekurangan kita yang kita rasa malah bisa apa ya, membuat Allah gak ridho gitu dengan Asmaul Husna.
1: Dari sisi doa boleh dia mengamalkan ya Latif, ya Latif, ya mukallibal kulub, sabit kalbi, ya Latif, ultub kulubana, itu dia boleh. Tetapi ada khusus hadis yang menjelaskan itu. Ketika sahabat mengaku dirinya keras hatinya itu. Maka Nabi mengatakan, wamsah yatim wa yu'ti. Kau usap kepala anak yatim dan kau berikan hadiah kepada dia. Jadi jangan cuma memberi, tapi usap kepalanya. Memberi kasih sayang kepada anak yatim dengan mengusap, itu ternyata faedahnya. Habis itu kita berikan uang itu. Itu salah satunya melembutkan hati. Nah, yang kedua dalam perspektif Asmaul Husna, ketika dia menyebut ya Latif, gitu ya, boleh.
0: Jadi bisa dipakai dalam boleh. Konsep itu dalam konteks untuk kita berhajat supaya Allah lembutkan hati kita atau sesuai dengan hajat kita dan ditambah dengan ikhtiar yang lain ya, amal soleh yang lain ya Pak Kiai. Pak Kiai, ada mungkin tips dari Pak Kiai? Bagaimana kan namanya orang baru belajar misalnya, oh ternyata Asmaul Husna punya manfaat dan fadilah yang luar biasa. Kita pelan-pelan melafalkan, tapi kan untuk bisa mencapai level bahwa kita betul-betul memahami, meresapi, mentadaburi arti dari Asmaul Husna kan memang butuh waktu dan latihan batin Pak Kiai. Bagaimana mungkin tips dari Pak Kiai supaya kita cepat akselerasinya untuk bisa kemudian mentadaburi Asmaul Husna itu dan menginternalisasi dalam kehidupan kita sehari-hari?
1: Iya, kalau 99 dibagi 9 trip, 9 kali gitu. Kita menghafalnya 10 aja. 10 nama Allah. Ya ya Rahman, ya Rahim, ya Ghaniyu, ya Hamid. Nah, dengan memahami 10 tapi dengan maknanya. Nanti kalau setelah 10 kita hafal, kita tambah lagi 10. Sudah hafal, tambah lagi 10. Maka caranya yang semacam itu. Dan biasanya kalau dia langsung praktek disebutkan nama-nama itu, maka dia mudah menghafalnya. Jadi menghafal dan terhafal itu beda. Kalau orang sering mengucapkannya dengan teks, lama-lama dia bisa menjadi hafal, itu enggak hilang. Karena dia terhafal dari lantaran sering membacanya itu.
0: Jadi kuncinya memang paksakan diri ya. Untuk menghafal. Nanti insya Allah pelan-pelan Allah berikan kemudahan dan ilham untuk kemudian bisa melekat di hati ya Pak Kiai.
1: Ya insya Allah, memang pasti. Begitu konsepnya. Ya, memang betul. Begitu.
0: Yakin saja. Pak Kiai, waktu juga yang harus memisahkan kita. Jazakallah ilmunya hari ini luar biasa. Sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa merutinkan dalam keseharian kita ya Pak Kiai. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Izinkan saya Miladia Rahma dan juga gurunda kita Kiai Haji Haris Hakam untuk pamit undur diri. Insya Allah kita akan kembali berjumpa pada episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: bantuan bosku.
1: Permukiman rumah panggung di wilayah Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara terbakar pada Rabu malam. Banyaknya rumah semi permanen yang berbahan kayu, asbes dan triplex membuat api cepat merambat. Sebanyak 50 rumah panggung ludes dilalap si jago merah. Sementara itu untuk memadamkan api, sebanyak 22 unit mobil damkar dan 110 personel diterjunkan.
2: Nah ini persoalan bagi kita karena emang agak khawatir kalau kita lewat panggung itu yang sudah terbakar itu kedalamannya lumayan. Jadi bisa membahayakan. Jadi persoalan kita tuh aksesnya sulit dan kemudian kondisinya tuh yang saat ini rumah panggung itu.
1: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun dua warga mengalami luka ringan akibat berusaha memadamkan api. Kebakaran juga melanda kawasan padat penduduk di Jalan Waringin Wonokromo, Surabaya pada Rabu dini hari. Kobaran api dengan cepat melahap bangunan rumah yang juga dijadikan toko. Kondisi angin kencang membuat api yang diketahui dari salah satu kamar di lantai 2 juga dengan cepat merambat hingga ke lantai bawah. Api turut membakar satu unit minibus serta satu unit sepeda motor. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun petugas menduga api berasal dari korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sebuah gudang pengolahan kopra di Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi terbakar pada Rabu sore. Kepulan asap hitam disertai kobaran api membuat warga dan pengguna jalan merasa was-was serta waspada. Untuk memadamkan api, petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi menerjunkan 13 unit armada damkar dan 60 personil ke lokasi kejadian. Proses pemadaman berlangsung cukup sulit disebabkan terdapat tumpukan kopra di dalam gudang yang mengeluarkan minyak. Petugas pun harus mencampurkan liquid foam saat melakukan pemadaman. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, sementara asal api masih diselidiki pihak kepolisian Polresta Jambi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Selamat pagi, Anda sudah menyaksikan redaksi pagi
4: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi hasil redaksi pagi bersama saya Lianita Ruhyat
3: dan saya Bini Dermawa. Langsung saja kita simak redaksi pagi selengkapnya.
4: Rekaman video amatir warga menunjukkan kepala seorang bocah perempuan terjepit di celah pagar peziarah di kawasan Makam Sunan Muria, Kudus, Jawa Tengah.
3: Sementara itu sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan Pantai Pink 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Ikan sepanjang 4 meter ini ditemukan mati terdampar di pinggir laut.
1: Rekaman amatir warga menunjukkan saat kepala seorang bocah perempuan terjepit di celah pagar peziarah di kawasan Makam Sunan Muria, Kudus, Jawa Tengah. Peristiwa ini membuat orang tua dan pengunjung lainnya pun panik saat menyaksikan kepala sang bocah tersangkut. Berkat ketenangan dan kesabaran sang ibu, kepala anak tersebut akhirnya bisa dilepaskan dari celah pagar tanpa mengalami luka-luka. Sejumlah warga berlarian membawa seekor ikan orfish atau ikan kiamat di kawasan Pantai Pink 3, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Ikan ditemukan pengunjung pantai sekitar pukul 7 pagi dan menggemparkan jagat maya. Ikan sepanjang 4 meter itu ditemukan dalam kondisi mati dan terdampar di pinggir laut. Orfish merupakan jenis ikan laut dalam yang jarang ditemukan di permukaan laut atau pantai. Kemunculan orfish sendiri biasanya dipengaruhi oleh perubahan temperatur air laut. Di Depok, Jawa Barat, warga memergoki tiga pria sedang membuang cairan yang diduga air aki bekas dari puluhan jeriken ke aliran Sungai Grogol Pancoran Mas. Setelah ditegur warga, ketiga pria langsung pergi dan masuk mobil pickup. Pembuangan cairan aki bekas sebelumnya pernah terjadi di kawasan ini. Warga menduga para pelaku merupakan pengepul aki bekas yang membuang cairan sisa aki ke aliran sungai.
5: Ya aki mobil, kalau kayaknya sih sering ya, cuman mergoknya baru ini doang. Katanya sih warga sini, cuman tinggalnya daerah sini juga, cuman nggak tahu di mananya. Itu juga lagi dicari juga itu.
1: Pihak berwenang hingga Rabu masih melakukan penelusuran terkait pembuangan cairan aki bekas ke aliran Sungai Grogol tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Empat pemukiman warga di kawasan padat penduduk di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu petang terbakar hebat. Kobaran api membesar menimbulkan kepanikan warga termasuk anak kecil.
3: Sementara di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu pagi, lima wanita penyandang masalah kesejahteraan sosial bersembunyi di dalam toilet masjid. Mereka bersembunyi karena menghindari razia petugas.
1: Kobaran api melahap dua bangunan semi permanen yang dipecah menjadi empat rumah tinggal di kawasan Dukuh Pinggir, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Rabu petang. Tiupan angin kencang dan bahan yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Petugas dinas pemadaman yang tiba di lokasi menerjunkan 12 mobil dinas pemadam kebakaran. Api baru dapat dipadamkan satu jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Panik saat mengetahui ada razia, lima wanita diduga penyandang masalah kesejahteraan sosial bersembunyi di dalam toilet masjid di Jalan Lembang Menteng, Jakarta Pusat, Rabu pagi. Meski sempat menolak diamankan, mereka hanya bisa pasrah saat diminta masuk ke mobil dinas. Selain di Jalan Lembang, petugas juga menjaring sejumlah PMKS di Jalan Latung Harhari hingga Jalan Blora. Total terdapat 14 orang PMKS yang ikut diamankan. Selain PMKS, petugas juga menyita barang milik para pedagang kaki lima yang ditumpuk di kolong jembatan. Komplotan pencuri kendaraan bermotor yang beraksi di minimarket di Jalan Dr. Sumarno Cakung, Jakarta Timur terekam CCTV. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku berjumlah dua orang yang saling membagi tugas. Satu pelaku menunggu di sepeda motor, sedangkan satu pelaku lainnya melancarkan aksinya. Aksi pelaku gagal meski sudah mematahkan stang motor incaran. Sebelum sempat membawa kabur motor curian, aksi pelaku dipergoki pemilik kendaraan karena mendengar bunyi alarm motor.
0: Udah sempat sih dia matain ini stang, tapi alhamdulillah nggak sampai keambil. Karena udah keburu keluar anak toko sama tetangga nih tukang sate.
1: Pasca kejadian, korban langsung mengunggah video rekaman CCTV di media sosial, termasuk memasang wajah pelaku di depan minimarket agar kejadian serupa di kawasan tersebut tidak terulang. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Dituduh mencuri di lokasi kebakaran, dua pengamen yang sedang mabuk dihakimi warga Tanah Abang.
3: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Dataran tinggi Rancak Bali diakui sebagai lumbung hortikultura utama karena berkontribusi mengirimkan sayur dan buah ke seluruh Indonesia. Tapi, di balik hasil panen yang melimpah, ada harga yang tidak adil. Rantai distribusi yang panjang membuat kerja keras petani dihargai sangat murah.
1: Itu memang petani yang lebih effort untuk menghasilkan produk sayuran atau buah-buahan itu. Saya analisis memang dari terlalu banyak rantai produksinya.
0: CNN Indonesia Heroes, langkah sejahtera petani Rancak Bali, Minggu 30 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
4: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2020.

0: 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
0: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
3: Usai mengikuti haul masyai, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
4: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini, ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera, seperti di Medan, Sumatera Utara. Pria ditangkap polisi usai aksinya mencuri televisi di gudang ekspedisi yang terekam CCTV.
1: Sementara di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, seorang residivis juga ditangkap polisi. Ia terekam CCTV saat membobol kios dan mencuri uang sekitar 60 juta rupiah.
2: Aksi pencurian televisi 55 inci di sebuah gudang ekspedisi Jalan Raya Menteng, Medan, Sumatera Utara terekam CCTV. Dalam rekaman, seorang pria berkaos hitam terlihat mengangkut televisi dari dalam gudang. Berbekal rekaman CCTV, polisi berhasil menangkap tersangka berinisial IR di rumahnya yang tidak jauh dari gudang ekspedisi setelah 3 hari melakukan aksi pencurian tersebut. Polisi menyebut tersangka tidak beraksi sendirian, ia dibantu 2 rekannya yang kini masih buron. Tak hanya televisi, ketiganya diduga sudah berulang kali mencuri laptop, aksesori mobil, hingga sepatu safety. Hasil curian dijual dan uangnya digunakan untuk membeli narkoba. Aksi pencurian uang puluhan juta rupiah di sebuah kios Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan terbongkar berkat rekaman CCTV. Dalam rekaman, seorang pria terlihat membobol kios dan menggondol uang tunai sekitar 60 juta rupiah serta sejumlah rokok. Polisi kemudian menangkap pelaku berinisial ZA, 24 tahun, yang merupakan residivis saat tertidur di depan warung di Kabupaten Pangkep pada Rabu dini hari. Dari tangan pelaku, polisi menyita motor, telepon seluler, dan uang tunai Rp400.000. Polisi menyebut sebagian besar uang hasil curian telah dihabiskan untuk membeli narkotika dan berjudi daring. Di Kota Padang, Sumatera Barat, kamera pengawas merekam aksi 3 bocah mencuri di sejumlah toko ponsel di Plaza Andalas pada 24 Agustus lalu. Ketiganya menggunakan kaos untuk menutupi bagian wajah saat beraksi. Dari identifikasi rekaman CCTV, Satreskrim Polresta Padang melakukan pengejaran di sejumlah lokasi. Sempat kehilangan jejak, polisi akhirnya berhasil mengamankan ketiga bocah tersebut setelah mendapat informasi dari jajaran TNI Angkatan Laut Kodairal 2. Polisi juga menyita barang bukti, sejumlah ponsel dan uang tunai. Dari hasil penyelidikan, sebagian uang curian sudah digunakan untuk membeli 1 unit sepeda motor. Mengingat pelaku masih di bawah umur, proses penanganan akan dilakukan dengan prinsip keadilan restoratif. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Dituduh melakukan aksi pencurian di sekitar lokasi kebakaran, 2 pengamen jalanan yang sedang mabuk obat keras dihakimi warga di Jalan Dukuh Pinggir, Tanah Abang.
1: Sementara itu kesal akibat tidak mau makan, seorang balita di Batam, Kepulauan Riau tewas usai diduga dibanting pengasuhnya. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
3: Dua pemuda tak dikenal ini menjadi sasaran amuk warga di sekitar lokasi kebakaran di Jalan Dukuh Pinggir Kebon Melati Tanah Abang, Jakarta Pusat Rabu malam. Banyaknya warga yang melayangkan bau gementah membuat petugas kepolisian kewalahan saat mengevakuasi keduanya dari gang sempit. Dibantu sejumlah warga dan petugas, kedua pemuda mabuk obat keras itu akhirnya berhasil dievakuasi. Kedua pemuda itu dituduh melakukan pencurian di sekitar lokasi kebakaran. Namun keduanya mengaku hanya bisa bersembunyi dari kejaran petugas dinas sosial yang melakukan razia. Dan setelah diamankan di pos lantas Tanah Abang, kedua pengamen itu dibawa ke panti sosial di Kedoya, Jakarta Barat untuk diberikan pembinaan. Bareskrim Polri pada Rabu siang mengungkap asal-usul narkotika jenis Delta 9 tetrahydrokanabinol yang dikemas dalam bentuk permen dan dikirim dari Inggris ke Kota Malang, Jawa Timur. Paket berisi permen ini berhasil digagalkan setelah petugas Bea Cukai Pasar Baru mencurigai isi paket. Setelah pemeriksaan laboratorium, dipastikan permen mengandung narkotika golongan 1 jenis THC. Paket permen dikirim ke Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Penerima berinisial AJE mengaku 3 bungkus permen bermerek AI merupakan pesanannya. AJE diketahui rutin memesan barang tersebut melalui sebuah situs web. AJE pun menyebut narkotika untuk dikonsumsi sendiri. Seorang balita di Batam, Kepulauan Riau tewas di tangan pengasuhnya. Diduga korban dibanting lantaran tak mau makan. Dari hasil penyelidikan polisi, korban kerap menjadi tempat luapan emosi pelaku lantaran pelaku sering bertengkar dengan suaminya. Kapolresta Barelang, Kombes Polisi Anggoro Wicaksono Rabu siang mengatakan, bocah laki-laki berusia 1 tahun 2 bulan itu meninggal pada 22 Agustus lalu di rumah tersangka di kawasan Bengkong Abadi Baru. Saat itu orang tua korban sedang menitipkan putranya kepada sang pengasuh. Pelaku pun sempat merekayasa meninggalnya korban pada orang tuanya. Pelaku melaporkan sang balita meninggal dunia akibat tenggelam di kolam. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda 3 miliar rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pencurian motor terjadi di toko alat peribadatan di Jalan Peluit Karang Utara, Penjaringan, Jakarta Utara. Pelaku yang hanya seorang diri pun beraksi saat toko sepi.
0: Sementara itu, dua sepeda motor milik warga penghuni kontrakan di kawasan Penggilingan Cakung, Jakarta Timur, raib digondol komplotan pencuri dalam semalam. Pelaku yang diketahui berjumlah dua orang ini terekam jelas kamera CCTV saat melancarkan aksinya.
4: Rekaman CCTV memperlihatkan komplotan pencurian kendaraan bermotor menyatroni sebuah kontrakan petakan di kawasan Penggilingan Cakung, Jakarta Timur pada 22 Agustus lalu. Pelaku berjumlah dua orang itu saling berbagi tugas. Satu pelaku menunggu di luar sambil mengintai situasi, sedangkan satu pelaku lainnya masuk ke dalam kontrakan untuk melancarkan aksinya. Dua sepeda motor jenis matic yang dikunci stang itu berhasil dijebol dan dibawa kabur oleh pelaku dalam kurun waktu 5 menit. Dikonfirmasi pada Rabu siang, Eka, salah satu korban, bercerita aksi pencurian terjadi sangat cepat. Korban mengetahui motornya raib di pagi harinya.
5: Mungkin mengira kita tuh, sekarang kita tidur lelap, kita disirap gitu.

0: toko alat peribadatan di Jalan Pluit Karang Utara, Penjaringan, Jakarta Utara pada Selasa lalu. Seorang pria mengenakan jaket biru dan topi berpura-pura menelepon sambil memantau situasi. Pelaku sempat masuk ke area toko alat peribadatan dan mengintip ke dalam. Merasa situasi aman, pelaku langsung melancarkan aksi pencurian seorang diri. Dalam hitungan detik, motor milik pegawai toko berhasil digondol dan langsung dibawa kabur oleh pelaku. Dikonfirmasi pada Rabu, korban pun sudah melaporkan kasus ini ke Polsek Penjaringan, Jakarta Utara. Korban berharap pelaku segera tertangkap dan motornya bisa kembali. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ledakan gas memicu kebakaran hebat, seorang balita tewas terjebak di dalam rumah.
2: Informasinya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.

0: kini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
4: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
5: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans7 dan CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Kecelakaan maut kembali terjadi di jalur Semarang Boyolali, Jawa Tengah. Sebuah truk box menabrak sepeda motor hingga terseret dan terbakar.
1: Di tempat lain, rekaman CCTV memperlihatkan mobil SUV tiba-tiba lepas kendali lalu menabrak 3 motor. Satu pemotor terluka parah. Inilah video amatir warga sesaat setelah kecelakaan lalu lintas di Desa Sidomulyo, Boyolali, Jawa Tengah, Rabu siang. Terlihat sepeda motor terbakar, sementara truk box putih terguling di bahu jalan. Warga dan petugas berupaya memadamkan api dan mengevakuasi korban. Polisi menyebut truk box dan sepeda motor melaju searah dari Semarang menuju Boyolali. Truk diduga melaju kencang dan mendahului kendaraan lain dengan mengambil jalur berlawanan. Saat ada kendaraan dari arah berlawanan, truk membanting setir dan menabrak motor. Motor terseret belasan meter dan terbakar. Pengendara motor mengalami luka.

0: berat dan meninggal dunia di rumah sakit. Sementara pengemudi truk juga luka-luka. Polisi masih menyelidiki kecelakaan tersebut. Rekaman CCTV memperlihatkan mobil SUV melaju dan tiba-tiba lepas kendali, lalu menabrak seorang pemotor yang baru keluar dari minimarket. Mobil kemudian menabrak dua motor yang terparkir di halaman minimarket. Sementara laju mobil baru berhenti setelah menabrak tembok dan tiang kanopi kios unggas di lokasi. Akibat kecelakaan, satu orang pemotor mengalami luka parah pada kaki dan dibawa ke rumah sakit PMI Kota Bogor. Berdasarkan hasil olah TKP dan keterangan saksi, polisi menduga pengemudi kehilangan konsentrasi karena mengalami microslip. Hingga kini, korban masih menjalani perawatan di rumah sakit PMI Kota Bogor. Sementara 4 kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di kantor unit Gakum Satlantas Polresta Kota Bogor. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Diduga akibat ledakan gas, seorang balita berusia 4 tahun di kota Padang, Sidimpuan, Sumatera Utara terbakar.
2: Sementara itu, Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda terus mengalami erupsi dengan mengeluarkan abu vulkanik setinggi 250 meter dari atas puncak. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam.
3: Rekaman video warga ini memperlihatkan kebakaran hebat terjadi di sebuah rumah sekaligus depot air minum isi ulang di Kelurahan Tanobato, Kota Padang Simpuan, Sumatera Utara, Rabu sore. Api dan asap tebal membumbung tinggi di udara. Warga yang berada di sekitar lokasi pun bergotong royong untuk memadamkan api dengan alat seadanya menunggu pemadam kebakaran tiba di lokasi. Setelah kurang lebih dari 1 jam, petugas pemadam kebakaran Kota Padang Simpuan akhirnya dapat menjinakkan si jago merah. Dalam peristiwa ini, seorang anak pemilik rumah yang masih berusia 4 tahun tewas lantaran terjebak di dalam rumah. Dari hasil penyelidikan sementara, kebakaran diduga dipicu oleh ledakan tabung gas yang berada di lantai dasar rumah sehingga api dengan cepat melahap seluruh bangunan. Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda terus mengalami erupsi dengan mengeluarkan abu vulkanik setinggi 250 meter dari atas puncak. Peningkatan erupsi intensif terpantau sejak 17 Agustus lalu dengan puncaknya pada 24 hingga 25 Agustus. Setidaknya 10 kali letusan dengan ketinggian kolom abu berkisar antara 200 hingga 400 meter. Arah angin membawa abu vulkanik menuju barat daya dan barat laut sehingga membuat warga di Pulau Sebesi harus selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Hingga Rabu, status Gunung Anak Krakatau berada pada level 3 atau siaga dengan rekomendasi masyarakat maupun wisatawan tidak mendekati gunung dalam radius 3 km dari kawah aktif. Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad di Keraton Kanoman, Cirebon, Jawa Barat, digelar tradisi pelaku panjang jimat pada Rabu. Dalam tradisi ini, puluhan abdi dalam yang dipimpin Pangeran Patih mengenakan jubah keemasan mengarak puluhan benda pusaka keraton berusia ratusan tahun sejak zaman Wali Songo. Dalam arak-arakan, ribuan warga memadati sepanjang jalan keraton menuju Masjid Agung Kanoman. Tradisi panjang jimat ini selalu digelar setiap tahun untuk mengingat kebesaran Nabi serta kian mendekatkan diri ke Sang Maha Pencipta Alam. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kabut asap akibat karhutla di sejumlah wilayah di Indonesia mulai berdampak pada warga. Asap menyelimuti sungai Kapuas di Pontianak dan sekitarnya. Meski demikian, tidak menyurutkan para penambang sampan untuk tetap bekerja.
2: Di sisi lain, aksi heroik seorang anak yang masih mengenakan seragam sekolah saat memadamkan api viral di media sosial.

0: Kabut asap akibat kebakaran lahan di Kalimantan Barat menyelimuti Sungai Kapuas di Pontianak dan sekitarnya. Jarak pandang yang terbatas mengganggu aktivitas warga, terutama para penambang sampan. Mereka mengaku sesak napas, mata perih, dan khawatir saat melintas di tengah sungai. Namun demi penumpang dan kebutuhan hidup, mereka tetap bertahan bekerja.
1: Apa pandas pun ada, napas pun bisa kejar lagi.
2: Pandangan, Pak?
1: Pandangan, apalagi pandangan.
2: Kenapa?
1: Gelap-gelap lah.
0: Kebakaran hutan dan lahan yang kian meluas di Kalimantan mulai mengancam warga. Di tengah kepulan asap, seorang anak yang masih mengenakan seragam merah putih terlihat ikut memadamkan api sepulang sekolah. Aksi heroik anak ini kemudian viral di media sosial. Baju putih yang semula bersih berubah kotor dan menghitam akibat debu kebakaran. Dari lokasi lain, di tengah kepungan asap dan panas, api karhutla di Teluk Batang Utara, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, dua perempuan tangguh berdiri di garis depan. Mengenakan perlengkapan pemadam lengkap, Nur Hasanah dan Winnie Apriani dari Brigade Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kayong tak gentar berjibaku bersama rekan pria mereka.
3: Saya rasanya terpanggil aja karena saya lulusan dari kehutanan. Maka itu menjadi motivasi saya untuk berkontribusi di dunia kehutanan.
0: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan mulai mencekik kesehatan warga. Di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, lebih dari 6.000 pasien dilaporkan menderita ISPA dengan keluhan batuk, pilek, hingga pusing. Kementerian Kesehatan mencatat karhutla telah menyebar di 87 kabupaten kota di 7 provinsi. Warga pun diimbau menggunakan masker. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kekayaan budaya Bali tidak hanya hidup di atas panggung tari atau dinding pura, tapi juga di atas tungku dapur. Setiap hidangannya punya cerita.
5: Cerita, betul sekali, Lia. Jurnalis foto CNN Indonesia Kartika Widowati menelusuri dua kuliner legendaris dari kawasan Buleleng, Bali Utara yang menyimpan jejak sejarah berusia ratusan tahun.
6: Kita mulai dari yang manis dan ringan. Ini dia, Jaje Laklak. Kue tradisional berbahan dasar tepung beras yang resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada 2022. Secara historis, laklak adalah simbol keharmonisan alam. Warna hijaunya atau gadang diperoleh secara alami dari perasan daun suji dan pandan mewakili kesuburan tanah Bali. Laklak dimasak menggunakan tungku kayu bakar tanah liat. Hasilnya muncul aroma smoky yang khas.
7: Nah, Pak Anom, ini yang pertama apa ini, Pak?
8: Pertama, dilapisi minyak.
7: Ini?
8: Ya, fungsinya biar kalis dia. Ini ya, dilapain.
7: Langsung gini atau tiap lubang di...
8: Gak apa-apa, lagi? Selama masih ada minyak.
7: Masih ada minyak, gak apa-apa.
8: Malah kebanyakan minyak gak boleh.
7: Panas.
8: Iya,
7: ternyata panas dekat tungku. Nah, segini cukup, Pak?
8: Cukup.
7: Cukup.
8: Sekarang baru ada yang diaduk dulu.
7: Maaf, Pak.
8: Gak apa-apa. Namanya baru belajar. Gak usah full. Pokoknya ya segitulah.
7: Dikurangi sedikit ya.
8: Ya.
7: Kemudian dituang.
8: Dituang.
7: Tuang ini juga gak boleh full ya, Pak?
8: Gak boleh full. Paling enggak 1 cm lah. Ya.
7: Kurang nih?
8: Gak, terus. Atau mau... Masih kurang tuh.
7: Kurang
8: gak
7: dikit?
8: Apa-apa. Lagi dikit. Iya.
7: Segini.
8: Nah,
7: langsung ditutup.
8: Ya.
7: Ditutup.
6: Karena menggunakan tungku kayu bakar, suhu memasak pun harus tetap dijaga stabil. Bahan-bahannya pun harus dipilih yang berkualitas, termasuk gula aren bermutu, agar laklak tetap kenyal dan lembut, serta tidak terasa pahit.
8: Yang bikin susah, sebenarnya sih enggak ya. Asal kita mau, ini kan kue tradisional, Mbak. Asal kita mau menggunakan bahan, proses, gimana kayak orang-orang dulu lah. Nah begitu, jangan dirubah. Kalau bisa jangan dirubah. Karena kita punya konsep emang tradisional.
6: Laklak yang sudah matang dibanderol Rp15.000 seporsi. Anda mendapatkan 5 buah jajan laklak ditambah 1 pilihan menu minuman. Bisa kopi, teh, susu, atau air mineral.
7: Kita coba ya. Nah, tekstur laklak itu dia kenyal di bagian tengahnya, kemudian crispy, garing di sisi luarnya seperti ini. Kemudian rasa gurih dari laklak itu bercampur dengan rasa manis dari kelapa yang sudah disiram dengan gula aren cair, jadi rasanya lebih kaya.
6: Kuliner pasar ini kini naik kelas jadi teman nongkrong favorit semua generasi.
9: Apalagi dibuatnya itu dadakan, kita order terus dibuatin langsung, itu kayak hangatnya tuh berasa gitu, enak.
6: Setelah mencicipi yang ringan, saatnya beralih ke hidangan yang lebih mengenyangkan. Dan dari Buleleng, ada satu nama yang tak boleh dilewatkan. Tipat Blayak. Blayak bukan sekadar penumpas lapar. Lahir dari tradisi agraris masyarakat Buleleng, Blayak awalnya merupakan sajian ritual dalam upacara subak atau sistem irigasi tradisional Bali sebagai ungkapan rasa syukur atas kesuburan tanah. Berbeda dengan ketupat persegi, Blayak dibungkus melingkar menggunakan janur muda, melambangkan ikatan kebersamaan warga desa.
7: Ya, kita bisa dapat rasa pedas dari ayam sisit, kemudian fresh dan gurihnya sayur urap, dan yang paling nendang adalah kuah nyat-nyatan, kalau disebutnya di sini, itu berupa atau yang terbuat dari santan dan juga bumbu bahasa genep. Bumbu bahasa genep sendiri adalah bumbu khas Bali yang terdiri dari banyak sekali rempah-rempah dan juga bumbu-bumbu yang diolah menjadi bumbu inti, sehingga rasanya itu sangat kaya dan juga gurih, dan teksturnya itu berbeda karena lebih kental karena menggunakan larutan tepung beras.
6: Satu porsi tipat Blayak dijual dengan harga mulai dari Rp10.000. Umumnya Blayak dinikmati sebagai sarapan pagi, meski tak sedikit juga yang menyantapnya saat makan siang atau sebagai hidangan khusus dalam perayaan keagamaan. Jejak dari fungsi aslinya sebagai sarana ritual yang masih terasa hingga kini.
10: Memilih Blayak, gatau lontong, dan sejenisnya itu karena pagi itu mudah dicerna sama.
6: Dari sarana upacara di tengah sawah, hingga menjadi jajanan dan sarapan favorit lintas generasi, laklak dan Blayak membuktikan bahwa kuliner Bali tak pernah lepas dari akar budaya dan kepercayaannya. Kartika Widowati, Buleleng, Bali.
4: Ketahanan pangan menjadi salah satu fondasi penting untuk mewujudkan Indonesia yang sehat dan juga tentunya sejahtera ya.
5: Betul. Nah, maka dari itu pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan terus mengawal sejumlah program seperti swasembada pangan, pemberdayaan nelayan, makan bergizi gratis, kooperasi Merah Putih, waste to energy, dan pasar karbon.
0: Upaya mewujudkan Indonesia sehat dan sejahtera terus dilakukan pemerintah melalui penguatan sektor pangan dari hulu hingga hilir. Kementerian Koordinator Pangan di bawah kepemimpinan Menko Pangan Zulkifli Hasan mengkoordinasikan berbagai kebijakan strategis mulai dari swasembada pangan, stabilitas pasokan dan harga, hingga penguatan keamanan dan mutu pangan. Swasembada pangan tidak hanya ditujukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Pemerintah juga menjadikan sebagai instrumen untuk meningkatkan pendapatan petani dan nelayan yang menjadi bagian penting perekonomian masyarakat.
11: Presiden perintah berpihak pada petani. Gabah kita naikkan 6.500, any quality. Nggak pakai syarat kadar air, nggak pakai syarat terserah. Pokoknya petani panen harga 6,5. Dengan dua itu produksi naik 10%. Lainnya memang Allah tolong kita sepanjang tahun 2025 musim hujan terus, kemarau basah. Sehingga produksi kita naik 4, kita surplus 4,2 juta. Jadi 2024 kita impor 4,5 juta, 2025 kita surplus 4,2 juta. Siapa yang terima manfaat? Petani Indonesia. Produksinya naik dari 30 juta jadi 34 juta lebih, ya kan? Berarti kan naik pendapatannya. Harganya tadi dari 5 ribuan, dia terima 6,5, naik lagi. Nilai tukar petani 2024, 106, 116, 2026 jadi 127. Jadi petani kita kemakmuran, kesejahteraan meningkat.
0: Selain memperkuat ketersediaan pangan, Menko Pangan juga mengatakan, tahun 2027 akan menargetkan pendapatan nelayan dengan membangun kampung nelayan merah putih yang dilengkapi dengan fasilitas mendingin, cold storage, dan pabrik es agar para nelayan memiliki daya tawar yang lebih baik. Melalui koordinasi lintas sektor, Kemenko Pangan menargetkan terwujudnya ketahanan pangan yang tidak hanya menjaga ketersediaan makanan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tim Liputan, CNN Indonesia, Jakarta.
4: Mesin tiga dimensi karya anak bangsa menembus pasar dunia, mendulang cuan dari mencetak action figur, souvenir, hingga komponen industri.
5: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.

0: Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Dataran tinggi Ranca Bali diakui sebagai lumbung hortikultura utama karena berkontribusi mengirimkan sayur dan buah ke seluruh Indonesia. Tapi, di balik hasil panen yang melimpah, ada harga yang tidak adil. Rantai distribusi yang panjang membuat kerja keras petani dihargai sangat murah.
1: Itu memang petani yang lebih effort untuk menghasilkan produk sayuran atau buah-buahan itu. Saya analisis memang dari terlalu banyak rantai produksinya.
0: CNN Indonesia Heroes, langkah sejahtera petani Ranca Bali, Minggu 30 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
3: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
4: Ya, itu yang saya mau bilang. Pernah jadi aktivis. Ya. Aktivis. Dia selalu high call.
5: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya, ya,
3: kalau begini. Ya.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
6: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
3: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
7: Betul Bang Nursi, makanya tadi saya jelaskan gitu beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
3: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
8: data sudah ada Bang dari BPS. Spillover effect-nya
3: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
8: memang tidak
3: tadi.
8: Tidak hanya
3: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
9: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
10: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.
11: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia. Good morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Warga Solo Jawa Tengah rela berdesakan demi berebut isi gunungan pada perayaan Grebek Maulud Keraton Solo.
1: Sementara di Jombang Jawa Timur, warga mengikuti lomba menangkap lele raksasa dengan mengenakan daster.
2: Meski terjadi dualisme kepemimpinan, Keraton Kasunanan Solo tetap menggelar tradisi Grebek Maulud pada Rabu siang. Sepasang gunungan, yakni Gunungan Jaler dan Esri dikirap dari keraton menuju halaman Masjid Agung Solo. Usai didoakan, warga yang sudah lama menunggu langsung berdesakan dan saling dorong demi merebut hasil bumi hingga kerangka bambu gunungan. Tak sedikit warga terjatuh dan terinjak karena berebut. Mereka rela berdesakan untuk mencari berkah atau ngalap berkah pada momen peringatan Maulid Nabi ini.
3: Ini dapat kata sama timun.
4: Oh ya, ini buat apa Bu?
3: Buat di sawah Pak.
4: Eh?
3: Dimasak kacangnya.
4: Oh.
3: Ini dimasak.
5: Kepingin ini baru pertama kali.
3: Pertama kali lihat.
4: Iya. Ya. Siap.
2: Sementara warga desa Kepuh Kembang, Peterongan, Jombang, Jawa Timur merayakan kemerdekaan Republik Indonesia dengan lomba menangkap lele berukuran besar. Uniknya, para peserta baik ibu-ibu maupun bapak-bapak wajib menggunakan daster untuk menangkap ikan, bukan dengan tangan kosong. Begitu perlombaan dimulai, peserta langsung masuk ke kolam. Berdesakan berusaha menangkap lele yang bergerak lincah di dalam air. Sorak-sorai penonton pun pecah setiap kali peserta berhasil mendapatkan ikan. Dalam perayaan ini, panitia juga menyediakan hadiah utama berupa mesin cuci.
6: Ini rencana mau dibakar aja. Iya, itu cepat juga ini. Dapat kita merah dan biru.
7: Hadiahnya
6: utama mesin cuci.
2: Total lele yang ditebar dalam perlombaan ini mencapai sekitar 73 kg dengan puluhan diantaranya berukuran besar. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dari kamar kos sampai ke Vatikan di Roma, karakter tiga dimensi karya anak bangsa ini berhasil menembus pasar dunia.
0: Luar biasa. Bagaimana ceritanya? Kita akan intip usaha cetak karakter tiga dimensi yang kini jadi ladang cuan anak-anak muda. Dan sayangnya informasi ini akan sekaligus mengakhiri redaksi pagi edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan
1: sampai jumpa.

0: Kreasi karakter tak lagi sekedar hobi atau koleksi. Dari mesin 3D printing, bentuknya bisa berubah jadi action figure, souvenir, hingga komponen industri yang menembus pasar global. Ignatius Praditya memulainya dari sekedar hobi. Tahun 2017, ia melihat celah di pasar yang saat itu masih sepi pemain. Dari satu mesin cetak, kini ia punya puluhan. Bekerja setiap hari tanpa jeda, produk yang dibuat juga tidak hanya untuk konsumen individu, ada pula pesanan untuk kebutuhan industri. Semuanya bermula dari desain. Dibuat lewat permodelan digital atau hasil pindai langsung, baru mesin bekerja. Lapis demi lapis sampai bentuknya utuh. Material yang digunakan pun beragam, mulai dari resin, filamen PLA hingga nilon. Setelah proses cetak, hasil cetak belum langsung siap digunakan. Permukaannya harus dirapikan sebelum masuk ke tahap pewarnaan.
1: Nah, jadi ini proses painting ini menjadi salah satu tahap akhir atau tahap finishing dalam pembuatan produk 3D printing, khususnya untuk action figure seperti ini. Dalam proses painting ini memang dibutuhkan ketelitian dan kehati-hatian agar hasilnya memuaskan. Nanti hasil akhirnya jika sudah selesai di painting atau diwarnai, action figure-nya seperti ini nih, menjadi lebih bagus, lebih hidup, dan lebih menarik.
0: Sisa bahan pun tidak dibuang percuma. Jadi asbak dan pernak-pernik lain, harganya juga mulai belasan ribu rupiah sampai belasan juta rupiah. Pemasarannya dilakukan secara daring. Pesanan pun mulai menjangkau pasar luar negeri. Omsetnya tembus ratusan juta sebulan.
2: Kalau patung kemarin kita juga itu tuh suatu keajaiban lah. Kita dipercaya ternyata patung hasil kerjaannya kita itu dikirim ke Vatikan, Roma. Seperti itu. Nah, itu juga kita juga pas melihat hasilnya nggak nyangka gitu. Kok bisa sampai luar negeri juga seperti itu. Untuk industrial di otomotif juga kemarin kita ekspor sampai ke Asia.
1: Asia. Seperti beberapa negara Asia.
2: R4 motor.

0: Ignatius bermain di skala industri, ada anak muda lain yang memilih jalan berbeda, yaitu personalisasi. Adil Muhammad merintis usaha ini sejak 2025 bersama teman-teman kuliahnya di Fakultas Seni Rupa dan Desain. Produk andalannya 3D poster yang sempat viral di media sosial. Dalam satu bulan, Adil mencatatkan sekitar 160 pesanan dengan jumlah produk yang mencapai 250 hingga 300 item.
1: Oke, jadi kalau produk kita itu benar-benar personalized. Jadi apapun kebutuhan teman-teman yang mau beli, apapun requestnya, misalnya oke mau pakai foto temennya, terus kayak bajunya diubah jadi baju wisuda gitu, atau mungkin mau dikasih tambahan pakai topi, mau dikasih tambahan pakai apa, kita bisa. Semua kita bisa tampung dan bisa kita realisasikan. Soalnya dari segi pewarnaan, kita pakai kuas, jadi mau warnanya bagaimanapun kita bisa kejar warnanya.
0: Prosesnya mirip, mulai dari desain, kemudian dicetak, lalu diwarnai dengan tangan. Proses produksi satu produk membutuhkan waktu 1-2 minggu, dibanderol mulai dari 350 ribu sampai jutaan rupiah.
2: Nah, kalau di sini selain 3D figur, salah satu yang juga sedang menarik perhatian adalah produk 3D poster seperti ini. Ini sebenarnya merupakan gabungan dari 3D figur dengan tambahan frame yang bisa ditambahkan dengan berbagai macam kalimat sesuai permintaan customer. Biasanya 3D poster ini banyak diminati untuk hadiah ulang tahun, kelulusan, ataupun momen-momen lainnya.
0: Dari ide sederhana dan pemanfaatan teknologi, bermodal kreativitas, serta ketelitian tangan, karya-karya kecil ini membuktikan peluang bisa dicetak dari apa saja, termasuk dari sekedar hobi. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Bini Dermawan. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day, Kamis 27 Agustus 2026 dari berita pilihan berikut ini. Kebakaran permukiman rumah panggung di kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara menghanguskan 50 rumah.

Aksi heroik seorang anak sekolah memadamkan api di kebakaran hutan viral di media sosial. CCTV merekam detik-detik terjadinya longsor dan banjir bandang di pos lintas batas antara Nepal dan Cina.

0: Kebakaran melanda permukiman rumah panggung di kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Akibat kejadian ini, 50 rumah hangus terbakar. Sementara itu, sebuah gudang pengolahan kopra di Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi, juga terbakar. Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi mengerahkan belasan armada serta puluhan personil untuk menjinakkan api.
1: Permukiman rumah panggung di wilayah Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara terbakar pada Rabu malam. Banyaknya rumah semi permanen yang berbahan kayu, asbes dan triplex membuat api cepat merambat. Sebanyak 50 rumah panggung ludes dilalap si jago merah. Sementara itu untuk memadamkan api, sebanyak 22 unit mobil damkar dan 110 personel diterjunkan.
2: Nah ini persoalan bagi kita karena emang agak khawatir kalau kita lewat panggung itu yang sudah terbakar itu kedalamannya lumayan, jadi bisa membahayakan. Jadi persoalan kita tuh aksesnya sulit dan kemudian kondisinya tuh yang saat ini rumah panggung itu.
1: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun dua warga mengalami luka ringan akibat berusaha memadamkan api. Kebakaran juga melanda kawasan padat penduduk di Jalan Waringin Wonokromo, Surabaya pada Rabu dini hari. Kobaran api dengan cepat melahap bangunan rumah yang juga dijadikan toko. Kondisi angin kencang membuat api yang diketahui dari salah satu kamar di lantai dua juga dengan cepat merambat hingga ke lantai bawah. Api turut membakar satu unit minibus serta satu unit sepeda motor. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun petugas menduga api berasal dari korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sebuah gudang pengolahan kopra di Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi terbakar pada Rabu sore. Kepulan asap hitam disertai kobaran api membuat warga dan pengguna jalan merasa was-was serta waspada. Untuk memadamkan api, petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi menerjunkan 13 unit armada damkar dan 60 personil ke lokasi kejadian. Proses pemadaman berlangsung cukup sulit disebabkan terdapat tumpukan kopra di dalam gudang yang mengeluarkan minyak. Petugas pun harus mencampurkan liquid foam saat melakukan pemadaman. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, sementara asal api masih diselidiki pihak kepolisian Polresta Jambi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Isak tangis mengiringi pemakaman tiga anggota keluarga yang menjadi korban kebakaran rumah kos di Tebet, Jakarta Selatan. Pasangan suami istri dan anaknya dimakamkan berdampingan sesuai pesan keduanya kepada keluarga di Kota Kediri, Jawa Timur.
3: Isak tangis mengiringi pemakaman Sugiartono, Rini Astuti dan anak mereka Reza Ponti Wicaksono di TPU Kelurahan Burengan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur, Rabu pagi. Pasangan suami istri dimakamkan dalam satu liang lahat, sementara anak mereka dimakamkan di sebelahnya. Keluarga menyebut pemakaman di Kediri dilakukan sesuai pesan Sugiartono dan Rini Astuti yang ingin dimakamkan dekat dengan keluarga besar.
4: Lihat dari orang tua, terutama ayah, karena pada saat itu beliau melihat bahwa teman-teman seangkatannya sudah banyak yang berpulang mendahului, sehingga ayah berpesan kepada ibu atau mama saya, papa, beliau ingin dimakamkan kembali ke Kediri.
3: Kebakaran ini sangat memilukan. Empat orang ditemukan menjadi korban dalam peristiwa yang terjadi Senin 24 Agustus 2026. Kebakaran terjadi di Jalan Rasa Mala 2 Tebet, Jakarta Selatan. Korban adalah suami istri dan anak penghuni rumah, sementara seorang lagi merupakan pria penghuni kos. Usai dievakuasi, empat jenazah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur dengan menggunakan empat ambulans. Dalam kebakaran ini, seorang petugas damkar harus dievakuasi usai terjatuh dari lantai dua bangunan. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Anak tewas usai diterkam buaya ketika mandi di Sungai Budong, Mamuju, Tengah Sulawesi Barat. Sedangkan di Surabaya, Jawa Timur, seekor ular piton ditemukan bersembunyi di kandang burung dan memangsa sejumlah burung merpati.
1: Anggota Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya mendatangi rumah Imade Dwi Cahyana, warga Kelurahan Dukuh Sutorejo, Kecamatan Mulyorejo, setelah mendapatkan laporan seekor ular piton berukuran besar sembunyi di kandang merpati miliknya. Seorang petugas damkar bahkan harus masuk ke kandang merpati untuk menangkap ular yang melingkarkan tubuhnya di sela-sela kandang. Menggunakan tongkat penjepit khusus, ular sepanjang 3 meter ini akhirnya bisa ditangkap. Ular piton kemudian dibawa ke kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya sebelum akhirnya dilepas liarkan kembali. Sebelumnya, keberadaan ular piton diketahui warga setelah merasa merpati peliharaannya terus berkurang. Di lokasi terpisah, serangan buaya di Sungai Budong-Budong, Desa Tabolang, Kecamatan Tapoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, memakan korban jiwa. Seorang anak berusia 12 tahun diterkam buaya saat mandi bersama rekan-rekannya di Sungai Budong-Budong, Senin sore. 5 ekor buaya sempat ditangkap warga di Sungai Budong-Budong saat mencari keberadaan korban. Selasa sore, tubuh korban ditemukan tim SAR gabungan dan warga. Jenazah dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Untuk mencegah insiden serupa terulang, warga diminta menghindari aktivitas di sekitar sungai dan segera melapor jika melihat keberadaan buaya. Terlebih dalam sepekan terakhir, ada 2 anak menjadi korban tewas akibat serangan buaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota menangkap tersangka curanmor yang masuk buruan Polda Banten karena telah mengirim 100 sepeda motor ke Jambi. Sementara itu, saat hari kemerdekaan 17 Agustus, pelaku pencurian menggasak barang berharga di gudang ekspedisi Medan, Sumatera Utara.
1: Inilah rekaman kamera pengawas aksi tersangka Indra Saputra mencuri sepeda motor di daerah Kelurahan Nusa Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten akhir pekan lalu. Tersangka yang juga warga Kabupaten Pandeglang, Banten ditangkap saat berkendara seorang diri di bilangan Karawaci dengan ditemukannya kunci letter T dan senjata tajam jenis celurit di dalam jok motor. Tersangka masuk dalam daftar buruan utama Polda Banten karena kerap melarikan diri saat dilakukan penangkapan. Selama di Kota Tangerang, tersangka bersama 2 rekannya yakni Pudin dan Kevin yang menjadi buron telah beraksi sebanyak 4 kali di daerah Jati Uwung dan Karawaci. Menurut Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota AKBP Parikesit, dari hasil penyelidikan, tersangka telah mengirim 100 unit sepeda motor ke daerah Jambi yang merupakan hasil curian di daerah Pandeglang dan sekitarnya dengan harga jual per unit mencapai 4 juta rupiah. Pelaku dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan diancam hukuman 7 tahun penjara.
2: Nah, jadi si tersangka I ini sudah melakukan aksinya sebanyak 4 kali di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota bersama 2 rekannya inisial P dan inisial K. Nah, keduanya saat ini status DPO dan sedang dalam pengejaran kami.
1: Di lokasi terpisah dari rekaman kamera pengawas, terlihat seorang pelaku yang mengenakan kaos hitam mengambil sebuah televisi ukuran 55 inci dari dalam gudang ekspedisi. Berbekal rekaman kamera pengawas, anggota Unit Reskrim Polsek Medan Area mengidentifikasi tersangka yang diketahui adalah pemuda setempat dan berhasil ditangkap di rumahnya tidak jauh dari lokasi. Kapolsek Medan Area AKP Ainul Yakin menyebut dalam menjalankan aksinya tersangka dibantu 2 rekan yang kini masih buron.
3: Pengangkutan, ya TV berukuran 55 inch dengan cara mengambil dan dilemparkan melalui pagar dan diterima oleh kawan pelaku.
1: Barang bukti hasil kejahatan telah dijual tersangka ke penadah dan uangnya digunakan untuk membeli narkoba. Polisi masih memburu 2 rekan tersangka yang identitasnya sudah dikantongi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah kian meluas mendekati pusat kota. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah kian meluas. Di Kota Palangkaraya, kebakaran lahan justru muncul tidak jauh dari pusat kota.
1: Rabu 26 Agustus 2026, sejumlah titik api muncul di Jalan Yosudarso 18, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya. Api kian menyebar seiring kencangnya angin membawa partikel api ke titik lahan gambut lainnya. Tugas pemadam berusaha memadamkan kobaran api agar tidak kian menyebar ke area permukiman warga sekitar.
2: Saat ini saya sedang berada di Jalan Yosudarso 18, di mana di belakang saya ini terdapat titik api yang cukup besar melalap lahan gambut yang memang benar-benar sudah kering. Tadi pemadam kebakaran memang sudah sempat datang ke sini, namun sepertinya kehabisan air dan memang tidak dapat memadamkan api yang terus membesar karena memang air api ini membesar karena adanya angin yang cukup kencang menghembus ke area sini dan membakar seluruh area lahan gambut yang ada. Untuk tanggal 26 Agustus, sepertinya kebakaran lahan akan terus meluas karena seperti kita lihat di belakang saya ini juga lahan ataupun kebakaran lahan ini memang belum dapat dipadamkan.
1: Tugas pemadam kebakaran dari Dinas Kehutanan berjibaku memadamkan api dengan mengerahkan sebanyak 4 kendaraan pengendalian kebakaran hutan. Angin kencang menjadi kendala sulitnya api dikendalikan hingga titik api terus berpindah dan sulit dipadamkan. Selain itu, sulitnya akses di lokasi gambut serta sumber air yang kian mengering membuat proses pemadaman oleh petugas Dinas Kehutanan terhambat.
3: Kami melakukan pemadaman di Jalan Yosudarso 18 sudah kurang lebih 1 minggu, Bang. Untuk aksesnya di sini lumayan sulit, Bang, dan sumber airnya pun sudah mulai mengering karena berapa bulan ini tidak ada hujan.
1: Dampak kebakaran lahan gambut yang cukup dekat dengan kawasan permukiman ini memunculkan kekhawatiran warga. Selain itu, dampak lain seperti gangguan pernapasan juga sudah mulai dirasakan warga.
4: Nah, kebetulan saya dekat rumah saya juga, saya jaga-jaga di rumah, masalahnya nggak bisa kemana-mana. Pastinya sesak napas, makanya kita pakai masker. Ya, kena kabut ini tebal sekali ya asapnya.
1: Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 25 Agustus 2026, total titik hotspot di Kalimantan Tengah telah mencapai 2.110 titik dengan luas area terbakar mencapai 121,23 hektar dari 55 kejadian karhutla. Kota Palangkaraya sendiri mencatatkan 272 titik hotspot dengan 4 kejadian kebakaran lahan, sementara wilayah Kota Waringin Timur menjadi yang terbanyak dengan 542 titik hotspot. Yogi Prayoga, Theo Thompson, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Kabut asap akibat karhutla di sejumlah wilayah di Indonesia mulai berdampak pada warga. Asap menyelimuti Sungai Kapuas di Pontianak dan sekitarnya, namun tidak menyurutkan para penambang sampan untuk tetap bekerja. Di sisi lain, aksi heroik seorang anak yang masih mengenakan seragam sekolah saat memadamkan api viral di media sosial.

0: Kabut asap akibat kebakaran lahan di Kalimantan Barat menyelimuti Sungai Kapuas di Pontianak dan sekitarnya. Jarak pandang yang terbatas mengganggu aktivitas warga, terutama para penambang sampan. Mereka mengaku sesak napas, mata perih, dan khawatir saat melintas di tengah sungai. Namun demi penumpang dan kebutuhan hidup, mereka tetap bertahan bekerja.
1: Apa padas pun ada, napas pun bisa kejar lagi.
2: Pandangan, Pak?
1: Pandangan, apalagi pandangan.
2: Kenapa?
1: Gelap-gelap lah.
0: Kebakaran hutan dan lahan yang kian meluas di Kalimantan mulai mengancam warga. Di tengah kepulan asap, seorang anak yang masih mengenakan seragam merah putih terlihat ikut memadamkan api sepulang sekolah. Aksi heroik anak ini kemudian viral di media sosial. Baju putih yang semula bersih berubah kotor dan menghitam akibat debu kebakaran. Dari lokasi lain di tengah kepungan asap dan panas, api karhutla di Teluk Batang Utara, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, dua perempuan tangguh berdiri di garis depan. Mengenakan perlengkapan pemadam lengkap, Nur Hasanah dan Winnie Apriani dari Brigade Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kayong tak gentar berjibaku bersama rekan pria mereka.
3: Saya rasanya terpanggil aja karena saya lulusan dari kehutanan. Maka itu menjadi motivasi saya untuk berkontribusi di dunia kehutanan.
0: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan mulai mencekik kesehatan warga. Di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, lebih dari 6.000 pasien dilaporkan menderita ISPA dengan keluhan batuk, pilek, hingga pusing. Kementerian Kesehatan mencatat karhutla telah menyebar di 87 kabupaten kota di 7 provinsi. Warga pun diimbau menggunakan masker. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Krisis air bersih melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pandeglang, Banten. Warga terpaksa memanfaatkan air selokan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara itu musim kemarau yang terjadi sejak sebulan terakhir menyebabkan bendung air kelilingi water yang di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dilanda kekeringan.
5: Krisis air bersih melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pandeglang, Banten. Salah satunya di Kampung Cisampih, Desa Pakuluran, Kecamatan Koroncong, sejumlah warga terpaksa menggunakan air selokan karena tidak ada sumber air bersih yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Meski khawatir akan dampaknya terhadap kesehatan, penggunaan air selokan menjadi pilihan terakhir warga untuk keperluan mulai dari mencuci piring, mandi, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya. Bantuan air bersih yang sudah disalurkan ke wilayah terdampak, jumlah dan waktu distribusinya dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan warga dalam waktu lama. Warga berharap distribusi air bersih dapat ditingkatkan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar selama sumber air warga masih terbatas.
6: Ya mas, terpaksa lah kalau nggak ada air lagi, selokannya dipakai buat cuci piring, kalau buat mandi babak gatal.
7: Kalau bantuan air ke sini udah ada belum?
6: Udah ada dari pemerintah, dari Polres, 4 mobil, tangki.
5: Musim kemarau yang terjadi sejak sebulan terakhir menyebabkan bendung air Kelingi Waterfang di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dilanda kekeringan. Seperti yang terlihat pada Minggu, bendung Waterfang yang biasanya ramai dikunjungi warga untuk bersuah foto kini terlihat sepi lantaran tidak ada lagi pemandangan air terjun yang turun deras dari mercu bendungan. Selain itu, akibat berkurangnya debit air, saluran irigasi yang biasanya mengalirkan air ke sekitar 9.000 hektar lebih lahan persawahan kini terancam kekurangan pasokan air.
8: Lagi sudah berkurang, sangat-sangat berkurang debitnya. Maka untuk sekarang ini kita rekan-rekan juga di OP, petugas OP itu saat ini sedang gencarnya melakukan gilir air agar petani dan pengguna-pengguna air kita itu bisa dapat menggunakan air kita saat ini.
5: Saat ini petugas operasional Bendung Waterfang mengalirkan air ke lahan para petani maupun pengguna air lain.

0: Ini adalah hutan penyangga Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang dirawat dan dikelola oleh warga desa Pesanguan. Tanaman-tanaman kebun tumbuh subur di bawah payung pohon-pohon besar. Tanpa mengusik kawasan hutan Taman Nasional, warga desa Pesanguan bisa mendapatkan hasil kebun sebagai komoditas penopang kehidupan. Kopi salah satunya.
1: Lagi panen, Bu, emang?
2: Iya, ini cuma dikit, Pak.
1: Biasanya panen setahun berapa kali, Bu?
2: Satu kali. Ini baru ngembang lagi, tapi nggak ada hujan. Entah jadi apa nggak ini nanti.
1: Tapi banyak pohon kopi, Bu, di sini.
2: Ya, lumayan lah. Lumayan,
1: ya. Ini begitu habis panen, diapain, Bu, biasanya?
2: Ya, biasanya dipupuk kalau ada hujan. Tapi ini kan nggak ada hujan.
1: Terus bijinya dibawa kemana, nih? Biji kopinya diapain habis ini?
2: Dijemur.
1: Ah, terus?
2: Terus digiling. Terus dijual.
1: Berapa harganya biasanya?
2: 50.
1: Per
2: kilo.
1: Boleh dikasih lihat, Bu, ini.
0: Kopi telah menjadi andalan warga desa Pesanguan. Tanpa merambah ke dalam kawasan Taman Nasional, warga Pesanguan bisa menikmati hasil komoditas populer ini.
3: Jadi di desa Pesanguan ini salah satu komoditas spesialnya itu kopi. Tiap depan rumah warga itu ada kopi yang dijemur nih. Kayak gini dijemur.
4: Pak, lihat ya, Pak.
3: Ini lagi dijemur. Kita akan cari lihat tempat yang memang ditujukan atau biasa untuk merosting, memanggang dan juga menggiling kopi. Gak jauh dari sini. Kita lihat ya. Nah, nih. Mas. Mas, ya. Mas Tomo ya?
5: Iya.
3: Nah, Mas, ini kita mulai lagi ngapain, Mas?
5: Ini lagi beresin kopi.
3: Ini jemur ini udah kering ya, Mas ya?
5: Ini udah hampir kering.
3: Ini hampir selesai prosesnya kopi-kopi yang dijemur. Berapa lama Mas jemurnya nih?
5: Ini udah 4 hari kayaknya.
3: 4 hari. Setelah dijemur diapain, Mas?
5: Biasanya sih digiling.
3: Digiling. Ya. Ada tempat gilingnya?
5: Ada.
3: Di mana?
5: Di tempat saudara situ,
3: Mas. Di situ. Nah, kalau di dalam lagi ngapain nih?
5: Ini lagi ngerosting, Mas.
3: Ngerosting. Jadi ya, habis digiling, di-roasting.
5: Ya.
3: Kita lihat ke dalam boleh, Mas?
5: Boleh, boleh.
3: Kita lihat ngerostingnya ya, kayak gimana ya.
5: Okay.
3: Nih, aroma-aroma kopinya udah kecium nih. Ayo, Mas Tomo.
5: Iya.
0: Hampir setiap halaman warga menjemur kopi setelah musim panen. Bahkan teknologi modern telah menjadi bagian pengelolaan kopi di desa ini. Mesin roasting dan giling menjadi pendukung peningkatan nilai jual tanaman kopi mereka. Kopi Robusta giling dari desa ini memiliki aroma yang kuat dan rasa yang pekat. Harga jualnya Rp120.000 per kilogram. Sangat menjanjikan. Sebelumnya, pada akhir 90-an hingga awal 2000-an, warga Pesanguan pernah menjadi perambah hutan kawasan Taman Nasional. Hidup penuh ketegangan dan selalu berpotensi terlibat konflik dengan petugas, satwa liar, bahkan alam, membuat warga desa ini sadar dan memilih jalan kehidupan yang lebih baik. Tidak lagi merambah, kini warga Pesanguan justru merestorasi, merawat, bahkan hidup berdampingan dengan kawasan hutan Taman Nasional.
6: Sekarang menetap sudah di tanah marga di Pekon Pesanguan. Sudah tidak di dalam kawasan lagi. Ya kalau pengalaman yang pernah kami alami, itu kan kita berada di dalam kawasan waktu itu kan. Masih sebagai perambah. Tentunya kan ada penertiban dari pihak petugas dari Balai Besar Taman Nasional. Bukan hanya dengan petugas saja, Mas. Dengan satwa liar juga itu pernah terjadi konflik ya dengan harimau, beruang, dengan gajah. Titik baliknya ya itu disebabkan karena dari hutan yang dirambah akhirnya kan hutan gundul. Kita membuat suatu kelompok yang namanya kelompok KPHP itu. Akhirnya kita memutuskan untuk melakukan restorasi, penanaman, pengembalian fungsi hutan. Hutan yang rusak itu kita tanamin kembali agar kembali menjadi hutan.
0: Tanpa ketegangan, tanpa konflik, dan tanpa risiko bersinggungan dengan satwa liar, masyarakat desa Pesanguan telah menemukan titik baliknya. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Harga daging ayam dan sapi di sejumlah pasar terus merangkak naik dalam sepekan terakhir. Simak informasi.

0: Dataran tinggi Rancak Bali diakui sebagai lumbung hortikultura utama karena berkontribusi mengirimkan sayur dan buah ke seluruh Indonesia. Tapi, di balik hasil panen yang melimpah, ada harga yang tidak adil. Rantai distribusi yang panjang membuat kerja keras petani dihargai sangat murah.
1: Itu memang petani yang lebih effort untuk menghasilkan produk sayuran atau buah-buahan itu. Saya analisis memang dari terlalu banyak rantai produksinya.
0: CNN Indonesia Heroes, langkah sejahtera petani Rancak Bali, Minggu 30 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Tabikun warga Lampung, sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan kota tapis berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
5: Harga daging ayam dan sapi di sejumlah pasar kota Pasuruan, Jawa Timur mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Harga ayam kini mencapai Rp40.000 per kilogram, sementara daging sapi naik menjadi Rp145.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dinilai sangat memberatkan ibu-ibu.
6: Kenaikan harga daging ayam dan sapi terpantau di sejumlah pasar kota Pasuruan, Jawa Timur, Rabu 26 Agustus 2026. Di pasar Kebon Agung, harga daging ayam yang sebelumnya Rp35.000 per kilogram kini mencapai Rp40.000. Sementara harga daging sapi juga bertambah mahal. Dari sebelumnya Rp140.000 kini mencapai Rp145.000 per kilogram. Kenaikan harga membuat pembeli mengurangi jumlah belanja. Jika sebelumnya membeli 1 kilogram ayam, kini ibu-ibu hanya membeli setengah kilogram.
7: Mahal.
8: Terus kalau mahal belinya berapa, Bu? Dikurangi Bu, belinya?
7: Ya dikurangi, Mas.
8: Dikurangi.
7: Bisa 1 kilo cuma setengah kilo.
8: Itu ya.
7: Iya, kayak
8: pinginnya apa, Bu? Hah? Harapannya pinginnya harganya turun.
7: Yang stabil.
8: Stabil.
7: Sekarang 40, Pak.
8: Ah.
7: Naik
8: berapa?
7: Mulai 5.000, biasanya 35, 36, sekarang 40.
8: Kalau stok ada, Bu?
7: Stoknya ada. Sapinya makin nggak ada.
8: Terus?
7: Harga sapinya naik terus. Jadi sekarang langka gitu loh.
8: Oh, daging sapinya langka.
6: Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan Disperindak Kota Pasuruan Mulyono menyebut kenaikan harga ayam diduga terjadi di tingkat distributor meski harga dari peternak masih normal. Sedangkan kenaikan harga daging sapi disebut dipengaruhi kelangkaan sapi potong di sejumlah daerah. Irsya Priyongko, Pasuruan, Jawa Timur.
5: Ketahanan pangan jadi salah satu fondasi penting untuk mewujudkan Indonesia yang sehat dan sejahtera. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan terus mengawal program pemerintah. Di antaranya swasembada pangan, pemberdayaan nelayan, makan bergizi gratis, kooperasi Merah Putih, waste to energy.